0: Hadis ini dan yang semisal dari maknanya banyak hadis-hadis yang semisal dengan ini. Maka para fuqaha mengambil hukum-hukum berikut ini. Yang pertama, qala masyru'iyatus siwak wa huwa isti'malu 'ud aw nahwihi fil asnan wal lisah liyadhhaba ma 'alaqa bihima min sufratin wa ra'ihah. Disyariatkannya untuk bersiwak, yaitu menggunakan 'ud, batang kayu, entah pohon siwak, kayu siwaknya, aw nahwihi, dan yang semisalnya. Seperti itu, dari sikat gigi, bahkan dalam riwayat yang lain juga menggunakan jari. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah membersihkan mulutnya dengan menggunakan jarinya. Nah, intinya di situ ada usaha untuk membersihkan mulut dari kotoran. Fil asnan wal lisah. Lisah artinya gusi, gigi dan gusi. Agar hilang apa-apa yang menempel pada gigi dan gusi tersebut. Dari kotoran kuning dan bau yang tidak sedap. Qala waqad warada annahu min sunanil mursalin. Dan telah datang hadis bahwa yang demikian ini termasuk dari sunnah-sunnahnya para rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Namun dengan lafaz arba'un min sunanil mursalin, at-ta'attur wan nikah was siwak wal haya. Ya. Ada empat perkara yang di situ merupakan sunnah-sunnahnya para rasul. Yang pertama ta'attur, memakai wangi-wangian. Kemudian yang kedua an-nikah, yaitu menikah. Kemudian as-siwak, yang ketiga bersiwak. Dan al-haya, rasa malu. Namun hadis ini didhaifkan oleh para ulama kita, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Sunan At-Tirmidzi. Yang perlu kita ketahui bahwa sebuah hadis yang dhaif itu tidak melulu isinya batil atau keliru. Hadis dhaif tidak melulu isinya dhaif, lemah, atau salah, atau keliru. Lah. Nah, tidak melulu. Bisa jadi hadis dhaif, namun maknanya benar, sahih. Bagaimana kita mengetahui maknanya benar? Dari nas-nas yang lain. Namun, apa fungsi kita mengetahui bahwa hadis dhaif atau tidak? Agar kita tidak menyandarkan lafaz ini kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan itu kita tidak berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di situ pentingnya kita mengetahui hadis dhaif atau tidak. Kalau hadis dhaif, terlepas isinya benar atau tidak, maka kita tidak boleh menyandarkan lafaz hadis tersebut kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita tidak boleh mengatakan Rasulullah mengatakan seperti ini. Nah, karena hadisnya dhaif. Namun, itu tadi, maknanya bisa jadi benar. Juga bisa salah. Tapi yang pasti, hadis dhaif tidak boleh kita mengatakan dan menyandarkan bahwa itu ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala fa awwal man istaka Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama kali yang bersiwak yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini juga riwayat butuh untuk diteliti lebih lanjut. Qala wa qad bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu matharatun lil fam. Rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan bahwa bersiwak itu merupakan matharatun lil fam, ai mundifun lahu mimma yastakrah. Yaitu apa? Membersihkan mulut dari hal-hal yang tidak nyaman. Dari hal-hal yang tidak disukai. Wa annahu mardhatun lirabb. Ai yurdi ar-rabb tabaraka wa ta'ala. Dan bersiwak itu merupakan mardhatun lirabb. Apa itu? Yaitu sesuatu yang bisa membuat Rabb subhanahu wa ta'ala ridha. Qala wa qad warada fi bayanihi wal has alaihi akthar min 100 hadis. Penjelasan tentang bersiwak, anjuran untuk bersiwak itu datang dari lebih 100 hadis. Artinya hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan siwak, tata cara siwak dan yang lain itu sangat banyak, lebih dari 100 hadis. Mimma yadullu ala annahu sunnah mu'akkadah. Maka bersiwak ini, hadis yang banyak tersebut menunjukkan bahwa bersiwak ini suatu sunnah yang ditekankan. Hasa syari'u alaihi, syariat ini menganjurkan. Wa raghaba fihi, dan memotivasi, memberikan targhib, himbauan yang kuat dalam permasalahan bersiwak. Nanti akan datang bersama kita dari kalam Syekh bagaimana Rasulullah SAW dalam sekian kondisinya itu bersiwak. Nah, mau masuk rumah bersiwak, bangun tidur bersiwak, mau sholat bersiwak, ketika wudu bersiwak. Seperti itu. Dan tentunya ketika itu memang siwak dengan batang siwak yang itu ya, kita dahulu ketika di belajar di Yaman dan di Saudi, siwak ini banyak penjualnya dan segar-segar, memang murah, harganya murah. 1 real, seperti itu. 1 real dari sekarang sekitar 3.700. Itu bisa bertahan kalau 1 batang segini bisa 2 minggu. Dipotong tentunya ya. Setiap berapa hari kalau sudah kering, dipotong. Sehingga basah terus, aman. Sehingga, dan kita melihat masyayikh kita ketika itu. Mau sholat, habis qomat. Ketika mau sholat, ya qomat, bersiwak. Mau berwudu bersiwak dan nyaman, kita nyaman, kita kantongi. Kalau sikat gigi kan ya lumayan agak repot, lagi pula sikat gigi keseringannya kan dicampur dengan lebih nyamannya dengan apa, pasta gigi. Kalau siwak, pohon siwak yang dari pohon arok itu memang dia ada aroma segar seperti itu. Jadi ketika dipakai itu ada, dia sendirinya sudah tidak ada bau, ya tentunya ada jangka waktunya, itu masih segar, enak. Di mulut itu juga nyaman, seperti itu. Baik. Qala walahu fawaid azimah. Bersiwak ini memiliki faedah-faedah yang agung. Min azamiha wa ajma'iha ma asyara ilaihi fi hadal hadith. Dan yang paling agung serta paling mencakup dari faedah-faedah bersiwak, apa yang diisyaratkan dalam hadis tadi itu, yaitu apa? As-siwak mathharatun lil fam mardhatun lirabb. Bersiwak itu mensucikan, membersihkan mulut dan juga menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah wa yakunu tasawwuqu bi'udin layyinin min araq au zaitun au urjun au ghairiha mimma la yatafattat wa la yajrah al fam. Maka bersiwak ini atas sawuk, membersihkan mulut ini dengan batang yang layin. Layin artinya empuk, nyaman. Entah dari pohon arok. Pohon arok itu yang biasa dipakai untuk bersiwak yang sekarang itu ya. Atau dengan pohon dari batang pohon zaitun, atau dari batang pohon urjun, dan yang lainnya. Yang penting apa? La yatafattat, tidak, dia sifatnya tidak, artinya mudah untuk halus dan tidak pecah, apa tidak gampang, yatafattat itu pecah, nah, rusak seperti itu. Nah, ya akhirnya fungsinya seperti sikat gigi. Ya kita lihat siwak-siwak batang yang ma'ruf siwak itu kan seperti, caranya tentunya insyaallah antum semua paham ya, dikupas dulu bagian luarnya untuk kemudian bagian dalamnya itu yang nanti bisa membentuk bulu-bulu seperti sikat. Wala yajrah al-fam, dan juga tidak melukai mulut. Nah. Qala wa yusannu siwak fi jami'il awqat, disunahkan bersiwak pada seluruh waktu. Hatta lisa'im fi jami'il yaum ala sahih. Bahkan orang yang berpuasa pun disunahkan untuk bersiwak pada hari dia berpuasa. Jami'il yaum, mulai pagi sampai dia berbuka, itu disunahkan bersiwak ala sahih. Ada sebagian ulama yang berpendapat orang yang berpuasa itu tidak disunahkan untuk bersiwak. Kenapa? Karena khuluf fam saim itu atyab indallah minal misk. Sebagian ulama berbahasa seperti itu. Aroma yang tidak sedap yang keluar dari orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih, baunya lebih wangi dari misik. Nah, namun yang rajih hadis ini, aroma orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak wangi, ini benar. Namun tidak menafikan bahwa tetap seorang yang berpuasa disunahkan untuk bersiwak. Seperti itu. Nah, qala wa yuta'akkadu fi awqatin makhsusatin, dan ditekankan sunnah bersiwak ini pada waktu-waktu terkhusus. Qala fa yuta'akkadu 'indal wudu, lebih ditekankan lagi ketika apa? Berwudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu. Sabda Rasulullah SAW, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan umat ini untuk bersiwak setiap wudu. Kalau perintah dari Rasul, berarti akhirnya hukum asalnya apa? Wajib. Makanya Rasulullah SAW tidak memerintahkan bersiwak setiap wudu, khawatir memberatkan umatnya. Nah, berarti di sini menunjukkan apa? Kalau bukan karena ini, niscaya Rasulullah SAW memerintahkan. Artinya disukai untuk berwudu, untuk bersiwak ketika berwudu. Qala fal hadis yadullu ala ta'akkudi istihbabi siwak indal wudu. Hadis ini menunjukkan ditekankannya untuk kemudian mustahab melakukan siwak ketika wudu. Wa yakunu dzalika halal madmadah. Karena dzalika ablagh fil inqa' wa tandhif al fam. Kapan bersiwaknya itu ditekankannya? Ketika hal al-maqmadah. Ketika berkumur, kita kan berwudu telapak tangan itu 3 kali. Ya. Setelah itu bagaimana? Berkumur sambil istinsyak wal istinsar, kan seperti itu ya. Nah, itu kemudian sambil bersiwak. Seperti itu. Nah. Ya. Namun tentunya ketika tidak kondisi ini pun tidak mengapa. Yang penting ketika berwudu dia bersiwak. Kata saya, kenapa kok ditekankan ketika berwudu? Yang demikian lebih bisa untuk membersihkan dan mensucikan mulut dari kotoran-kotoran. Baik. Karena memang sudah waktu isya, kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjut sebentar. Qala al-mu'allifu hafizahullah, wa yuta'akkadu as-siwak aydan inda salati fardhan aw naflan, dan juga ditekankan bersiwak itu ketika hendak salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Liannana ma'murun inda taqarrubi ilallahi an nakuna fi hali kamalin wa nadhafatin izharan li syarafil ibadah. Karena kita diperintahkan ketika bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita ini pada kondisi yang paling baik, paling bersih. Izharan li syarafil ibadah, untuk menampakkan kemuliaan ibadah. Ini ibadah, maka kita harus memuliakannya. Di antara salah satu cara bagaimana? Bersiwak. Nah. Qala wa yata'akkadu siwaku aidan indal intibah min naumil lail aw naumin nahar, dan juga ditekankan untuk bersiwak menggosok gigi ketika terjaga dari bangun malam, tidur malam ataupun ketika tidur siang. Liannahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak washaus addalku. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kenapa kok disukai bersiwak ketika terjaga dari tidur malam ataupun tidur siang? Karena dahulu Rasul alaihi salatu wasallam apabila bangun di malam hari, yashusu fahu bisiwak, menggosok giginya atau mulut beliau dengan siwak. Wa dzalika li'anna an-naum tataghayyaru ma'ahu raihatul fam litasa'udi abkhiratil ma'idah. Karena tidur ini, ketika orang tidur, dan ini memang kita bisa merasakannya ya, akan berubah, ada perubahan bau mulut ya, karena naiknya asam lambung atau hawa yang ada di lambung seperti itu. Ya, ketika bangun tidur seseorang itu ada bau yang tidak sedap keluar dari mulutnya. Wasiwa fi hadhil hal yundiful fam min athariha. Maka siwak dalam kondisi seperti ini itu membersihkan mulut dari kotoran-kotoran dan bekas-bekas yang bau yang tidak nyaman. Qala wa yata'akkadu siwaku aydan inda taghayyuri raihatil fami bi aklin aw ghairihi. Dan juga ditekankan bersiwak kapan? Ketika sudah bau mulut mulai muncul, ada perubahan bau mulut. Karena apa? Entah karena makan dan yang selainnya. Qala wa yata'akkadu aydan inda qira'ati Qur'an. Dan juga tekankan ketika hendak membaca Al-Qur'an. Litandisil fam wa tatyibihi litilawati kalamillah azza wa jal. Ditekankan juga ketika membaca Al-Quran untuk membersihkan dan membuat harum bau mulut. Dalam rangka apa? Membaca kalamullah. Seperti itu. Qala wa sifatut tasawuf. Tata cara bersiwak, bertasawuf. An yumirra al miswak ala lisatihi wa asnanihi. Sudah melewatkan, artinya menggosok miswak. Miswak itu berarti alatnya. Di gusinya dan juga di giginya. Fayabtadi'u minal janibil aiman ilal janibi al aisar. Memulai dari yang kanan. Menggosok gigi itu, bersiwak, kemudian baru yang kiri. Wa yumsiku al miswak biyadihi al yusra. Dan memegang miswak, alat untuk sikatan itu, entah sikat gigi atau batang pohon siwak dan yang lainnya, itu memegang dengan tangan kiri. Nah, sudah lewat bersama kita pada pelajaran sebelumnya, bahwa kanan itu dipakai untuk sesuatu yang bagus. Untuk memuliakan, untuk berhias. Adapun tangan kiri dipakai untuk menghilangkan kotoran. Nah, ini dalam bab kita lewati, kita baca dari kalam Syekh. Dalam bab fi adab qada'il hajah. Adab-adab membuang hajat. Jadi kata Syekh di sini, mengapa kok memegang siwak dengan tangan kiri? Karena bersiwak itu kan apa? Menghilangkan kotoran. Seperti itu. Kalau urusannya menghilangkan kotoran, maka dengan tangan kiri. Sebagian ulama memiliki pendapat yang lain. Lah, bersiwak itu menggunakan tangan kanan. Mengapa? Karena bersiwak itu ibadah. Bersiwak itu datang hadis yang tadi sudah kita dengar bersama. Mardhatun lirrob. Membikin rob itu ridha. Sesuatu yang bisa membikin ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah berarti sesuatu yang mulia. Berarti dengan tangan kanan. Seperti itu. Mana yang rajih? Wallah alam bisawab, perkaranya mudah. InsyaAllah. Entah mau dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan, insyaallah ada. Nah, karena memang tidak ada nas yang jelas yang menyebutkan harus dengan tangan kiri, disukai dengan kiri atau tangan kanan. Seperti itu. Yang pasti kita tetap berusaha bersiwak sebisa mungkin pada kondisi-kondisi yang terkhusus tadi disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, dah hodan. Bagaimana cara
1: bagaimana cara membayar hutang puasa yang sudah lama dan tidak ingat lagi berapa jumlah harinya. Dia meninggalkannya itu kenapa? Orang meninggalkan puasa karena bermudah-mudahan, bukan karena uzur. Artinya dia dosa. Ini tentunya puasa Ramadan namanya ya. Dosa, orang tidak berpuasa karena tidak ada uzur, bermudah-mudahan dosa. Nah, maka yang demikian ini dosa yang besar. Saking besarnya tidak ada kafarahnya. Kecuali dengan bertaubat. Disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Di antara juga orang tidak salah ingat, Syekhul Utsaimin rahimahullah. Sehingga orang kalau meninggalkan puasa secara sengaja tanpa ada uzur, dia bermudah-mudahan dia dosa. Tidak bisa digantikan dengan mengqadha atau yang lainnya. Kecuali dengan apa? Dengan taubat nasuha. Seperti itu. Nah, tapi kalau bukan karena sengaja, ya dia saking kenapa kok tidak segera diqadha seperti itu. Tapi ala kulli hal kalau memang benar seperti itu, maka dia berusaha untuk mengira-ngira jumlah terdekat. Sudah seperti itu. Nah, sudah dia berapa tahun dalam tahun, dia berusaha untuk mencari yang mendekati sebisa mungkin dia untuk mengingat jumlah yang dia tinggalkan. Berarti. Baik. Yang lain? Nah, tafadhal Abu Almira. Nah, orang bersiwak dan itu kan hadis tadi ya. Matharatun lil fam. Di antara fungsi siwak faedahnya itu matharah. Membersihkan kotoran yang ada di mulut. Seperti itu. Sekarang ketika orang habis bersiwak ditaruh di sakunya, apakah ini mempengaruhi karena itu ada kotoran baju kita atau bagaimana? Yang perlu kita ketahui bahwa kotoran di mulut itu beda dengan maaf kotoran yang keluar dari ketika buang air atau buang air besar atau buang air kecil. Artinya kotoran yang ada di mulut ini bukan sesuatu yang najis. Seperti itu. Maka tidak ada masalah. Orang bersiwak, ya seperti itu. Kalau memang memungkinkan siwaknya dibersihkan dahulu, bersihkan. Kalau tidak, langsung ditaruh. Nah, dan ini yang kita saksikan dari para masyayikh kita ketika di Saudi ataupun di Yaman. Seperti itu. Para masyayikh, kalau kita perhatikan, mungkin antum juga bisa memperhatikan para imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Karena pernah melihat Syekh Ali Al-Fadzaifi hafizahullah, Imam Masjid Nabawi, ketika mau mengimami, bersiwak sebentar, kemudian meletakkan siwaknya di kantongnya. Seperti itu. Tidak ada masalah insyaAllah. Barakallahu fiikum. Nah, alhamdulillah Abu Akbar, Pak Joko.

0: نعم. Baik. Nah, yang pertama intinya bagaimana kita mengidentifikasi sebuah hadis itu sahih atau dhaif. Seperti itu ya. Akhirnya memang kembalinya kepada ilmu. Ya belajar, kita belajar. Nah, kalau dalam ilmu syar'i ini ada istilahnya ilmu mustalah, mustalah hadis. Seperti itu. Ya. Nanti juga ada ilmu ilal hadis. Nah, kita belajar ilmu ini untuk kita mengetahui hadis ini dhaif kapan, hadis ini sahih kapan. Namun tentunya bagi kita yang mungkin ya sudah berumur, belajar juga mungkin sudah seperti itu. Mudah caranya dengan mengembalikan permasalahan kepada ahlinya. Nah, alhamdulillah ulama hadis terkhusus di zaman sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah sekian kitabnya itulah kitab-kitab yang menjelaskan hadis sahih atau dhaif. Seperti itu. Tinggal kita kembali membuka kitab-kitab beliau atau kitab Syekh Mukbil. Ya, atau para ulama yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga seperti itu. Sunan Tirmizi misalnya. Ya tentunya harus punya kitabnya juga berarti. Intinya harus punya kitabnya ulama hadis. Seperti itu. Ya, dengan itu kita bisa membuka, melihat. Nah, Ana tadi ketika membaca yang masalah sunnah-sunnahnya para rasul. Di buku, di kitab Ana ini tidak dijelaskan hadis itu sahih atau dhaif. Namun disebutkan takhrij hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maka Ana membuka kitab yang ada di Ana tentang tashihan atau pendhaifan Syekh Al-Albani dalam Sunan Tirmidzi. Dan itu Syekh Al-Albani juga menyebutkan alasan-alasannya. Seperti itu. Nah, makanya intinya bagaimana kita mengidentifikasi merujuk kepada ahlinya. Nah, dalam segala hal. Nah, dalam segala hal ya penting kita untuk kemudian merujuk kepada ahlinya. Seperti itu yang kita pegang. Kecuali hadis, nah ini juga perlu kita ketahui, yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau sudah hadis diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, kita sudah tidak perlu ragu lagi untuk menyatakan hadis itu sahih. Nah, seperti itu. Jadi dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ribuan hadis itu hanya segelintir hadis yang dinyatakan dhaif. Tidak sampai lebih dari tangan kita ini, jumlah jari jumlah tangan kita. Artinya dari ribuan hadis itu semuanya sahih. Sehingga hukum asalnya kalau kita misalnya mengatakan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, selesai. Kita tenang sudah, enggak usah khawatir. Ini juga Sahih Bukhari. Apalagi kalau misalnya hadisnya apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selesai hadis itu. Kita tenang. Sahih. Seperti itu. Kurang lebih jawabannya. Karena memang sudah waktunya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam ini kita akan membaca sebuah kitab yang di mana kitab ini hakikatnya merupakan sebuah muhadarah, ceramah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala. Judul kitabnya yaitu Ma Hiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Nanti Syekh akan menyebutkan beberapa poin-poin makna dari As-Salafiyah dan terkait dari sisi lughah ataupun juga dari sisi siapa itu Salafiyah atau siapa pihak yang dinisbatkan kepadanya dakwah ini, dakwah salaf. Apa hukum menisbatkan diri kepada Salafiyah? Apakah ini termasuk dari bentuk bergolong-golong, mengelompokkan diri, ataukah bukan? Karena sebagian ada mengatakan, kenapa kalian mengatakan Salafi, Salafiyun, dakwah Salafiyah? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatakan Salafiyah. Allah mengatakan dakwah da'watul Islam, mengatakan dalam Al-Qur'an kaum muslimin, kaum mukminin dan yang lain-lainnya. Ini di antara syubhat sebagian orang. Sehingga kalian Salafiyah apa bedanya dengan kelompok-kelompok yang lain? Kurang lebih ada syubhat-syubhat yang seperti itu. Nah, baik, kita mulai saja dari apa yang disebut oleh beliau rahimahullah. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh menyebutkan khutbatul hajain, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina, man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله فلا خير يدرك إلا بعونه تعالى. Kata Syekh, aku memulai tentunya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan al-khair kullahu, semuanya. Kata Syekh, fala khaira yudrak illa bi'aunihi ta'ala. Tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengherankan kita kaum muslimin disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah minimalnya dalam sehari 17 kali. Di mana dalam Al-Fatihah itu ada permohonan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Rabb kami beribadah dan hanya Engkau ya Rabb kami meminta pertolongan.

apa Pak di dibetulin saja disampaikan dari belakang bisa. Coba kita perhatikan. Di sini kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui al-isti'anah, memohon pertolongan, itu bagian dari ibadah. Sementara al-fatihah, sebelum kata-kata atau sebelum firman Allah, iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, itu sudah didahului dengan iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau ya Rab kami beribadah. Kemudian dikatakan hanya kepada engkau ya Rab kami meminta pertolongan. Sementara meminta pertolongan bagian dari ibadah. Kenapa tidak dicukupkan dengan iyyaka na'budu? Ini. Nah, karena hakikatnya apa yang bisa kita lakukan dari berbagai macam ketaatan dan kebaikan dan ibadah itu semata-mata murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya untuk kemudian dikhususkan lagi. Ketika menyebutkan hanya kepada engkau ya Rabb kami beribadah, kemudian dikhususkan lagi dengan sebuah ibadah permintaan pertolongan kepada Allah untuk bisa melaksanakan segala kebaikan. Untuk bisa melaksanakan segala kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Maka kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih kecuali dengan pertolongan darinya Subhanahu wa taala. Qala wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi 'alayya wa 'alaykum an hayya lana hadha al-liqa fi hadha al-balad al-mubarak Makkah al-mukarramah. Najtami'u fi baitin min buyutillah natadhakarullah. Ya ini makanya ini sebenarnya bersumber dari muhadharah Syekh Hafizahullah. Kata Syekh, termasuk dari kesempurnaan apa-apa yang Allah keutamaan yang Allah berikan berupa nikmat kepadaku kata Syekh dan kepada kalian, yang dimana Allah mempersiapkan memberikan kelapangan kepada kami, kata Syekh ketika itu, dan para hadirin, dalam perjumpaan ini di negeri yang berbarokah ini, yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah. Kita berkumpul dalam sebuah rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kemudian kita saling mengingat Allah, berzikir, menyebut namanya Subhanahu Wa Taala. Qala fallahu asalu an yaj'alana jami'an mimman yastami'ul qawla fayattabi' ahsanah innahu sami'un mujib. Qala ayyuhal ikhwah, kata Syekh, ayyuhal ikhwah, kana an-nasu qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyatin wa 'amayah min syirkin wa zulmin wa ghiwayah. فبعث الله سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفلحوا. أيها الإخوة, kata Syekh, dahulu manusia sebelum diutusnya Muhammad صلى الله عليه وسلم benar-benar dalam kondisi jahiliyah, dalam kondisi amayah, dalam kondisi kebutaan mata hatinya, buta mata hatinya. Kejahiliahan, butanya dari hidayah, dari berbagai kesyirikan, kezaliman, kesesatan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus pemimpinnya para makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah ala fatrati minar rusul, setelah kosong masa, telah berlalu masa yang panjang dari diutusnya rasul-rasul sebelumnya. Dalam rangka apa? Agar menyempurnakan, menegakkan agama yang sudah sempat ketika itu berbelok, menyimpang, bengkok. Agama yang dibawa oleh para rasul
Kemudian setelah itu datang zaman yang dimana ada kekosongan masa dari diutusnya Rasul sehingga terjadi berbagai penyimpangan di dalam ajaran agama yang dibawa oleh para Rasul. Untuk kemudian ajaran agama tersebut di antara isinya yaitu agar manusia mengatakan la ilaha illallah. Apa kalau makna kita mengatakan la ilaha illallah secara makna atau secara ringkas maknanya yang sahih mau kita artikan bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Karena dengan makna ini akhirnya enggan orang-orang musyrikin di zaman Rasul alaihi salatu wasalam tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan

Orang-orang di zaman sekarang menyembah kuburan, menyembah wali, dan yang lainnya dalam kondisi mereka Masya Allah dalam sehari mungkin bisa mengucapkan ratusan, puluhan, atau bahkan ribuan kali ucapan kalimat La ilaha illallah. Namun salah memahami dan mengartikannya. Apa artinya? Apa arti La ilaha illallah? Hah? Ini dasar sekarang. Bagaimana? Tidak ada? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Naam. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi mungkin bisa disempurnakan sedikit. Ah, buna ilah. Nah, Mahsanta. Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sebagiannya mengatakan, "Loh, kok bisa kalian ini mengatakan la kok artinya la ilaha illallah?" Tiada kalau letter lagnya sebetulnya la itu kan artinya tidak. Ilah itu artinya sesembahan. Tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kok bisa terus kalian kok menambahkan sesembahan yang hak itu dasarnya dari mana? Sementara la ilaha itu kan tidak ada sesembahan. Seperti itu. Illallah kecuali Allah. Terus kalau kalian tambahkan ya ahli sunnah. Mereka menyebutkan seperti itu. Ya salafiyun. Kok kalian ini menambah-nambahkan terjemahan atau arti dari la ilaha illallah. Kan seperti itu kata-katanya ya. La ilaha artinya apa? Tidak ada ilah. Setelah itu apa katanya? Setelah la ilaha apa? Illallah, kecuali Allah. Kita ahli sunnah mengatakan tidak ada sesembahan yang hak. Illallah. Nah, kenapa kok penting ditambahi dengan yang hak? Pertama, ayat yang lain jelas mengatakan zalika bi'annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah itu al-haq. Allah. Yaitu al-ma'luh yang diibadahi, al-haq yang benar, yang hak. Yang kedua ya ikhwan, kita perhatikan. Kalau sekedar la ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali Allah. Kita mengetahui bahwa di situ ada sekian sesembahan-sesembahan-sesembahan. Iya kan? Lata wal Uzza wal Mana. Kalau Yahudi Uzair, kalau Nasara beribadah kepada Isa bin Maryam, ada yang beribadah kepada Maryam, sampai sekarang ada yang beribadah kepada kuburan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibadahi dalam kondisi beliau adalah rasul terbaik, kita meyakini itu. Namun bukan berarti layak untuk diibadahi. Baik. Berarti ilah sesembahan itu banyak sesembahan. Kalau kita katakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti yang ini sesembahannya itu Allah. Hah? Sesembahannya yang ini Allah juga. Ini sesembahannya Allah. Karena dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti kalau ada sesembahan, ya itu sudah Allah. Mana batil? Kan seperti itu. Iya kan? Mana batil? Nah. Tapi ya dengan itu akhirnya pertama dalil tadi sudah menyatakan seperti itu. Yang kedua itu tadi. Ketika kita katakan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, selesai. Berarti sesembahan yang lainnya itu semuanya batil. Yang hak itu sesembahan, yang diibadahi yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang diibadahi

0: ibadah-ibadah yang lainnya, entah kuburannya, entah uzanya, entah pohonnya, entah kuburan wali dan yang lainnya. Walaupun disembah, tapi batil. Yang hak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dipahami ini ya? Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang mengartikan la ilaha artinya la khaliqa illallah. Nah, ini bahkan kita saksikan di sekitar kita banyak yang mengartikan seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah. Ini juga makna yang batil. Bukan makna dari la ilaha illallah itu artinya itu. Nah, kalau tiada Tuhan, artinya yang bahasa Arab, yang dalam, di dalam bahasa Arab artinya Rob, Tuhan itu Rob. Ya, Al-Khalik, Al-Mudabbir, Al-Mutasarrifil Kaun, Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Ini orang-orang musyrik pun, kufar Quraisy, para musyrikin pun mengakuinya. Kalau maknanya adalah la ilaha illallah, la khaliqa atau la rabba, tidak ada rob, tidak ada Tuhan atau tidak ada pencipta kecuali Allah, orang musyrikin pun mengakui. Walain sa'atahum man khalaqa samawati wal ardla yakulun Allah. Nah, ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Apabila engkau bertanya kepada mereka, orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam ayat yang lainnya, man khalaqakum? Siapa yang menciptakan kalian? Yang menurunkan hujan dari langit? Mereka pasti akan mengatakan Allah. Dan kita sudah mengetahui bagaimana orang-orang musyrikin, kufar Quraisy itu mengakui tentang rububiyah, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya makna la ilaha artinya la rabba atau la khaliqa, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau memang itu maknanya, niscaya orang musyrikin tidak akan terjadi peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya orang musyrikin dengan mudah akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka betul-betul tidak mau dan menjaga lisannya dari mengucapkan ini karena mereka paham tentang makna la ilaha illallah. Nah, bukan maknanya tiada Tuhan. Mereka tahu Tuhan pencipta alam semesta semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu. Tapi ketika maknanya adalah tiada sesembahan yang hak. Nah, baru kemudian mereka tidak mau. Ketika dikatakan kepada lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka enggan, sombong. Yaquluna ajala ilahan alihatan ilahan wahida, yaitu Muhammad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menjadikan sesembahan yang banyak itu hanya satu. Atas dasar ini orang-orang musyrik tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Tiada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala sayaqulu la ilaha illallah fayuflihu. Yang dengan itu mereka akan sukses. Qala faja'a ma'ahul haq wa zahaqal batil wa ja'a ma'ahul huda ja'at ma'ahul hayah ja'a ma'ahul adl wa mahallahu bihi syirka arsalahullahu jalla fi'ulahu rahmatan lil'alamin basyiran wa nadhira basyiran liman amana bihi wa nadhiran liman asahu wa sadda an sunnatihi fafarraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Maka kemudian kata Syekh, Rasulullah alaihi salatu wasalam datang dan kedatangan beliau itu disertai dengan al-haq. Wazahaqal batil, menumpas kebatilan, meniadakan kebatilan. Rasulullah alaihi salatu wasalam datang dan bersama beliau ada al-huda, petunjuk. Ja'at ma'ahu al-hayah, hayat qalbiyah. Dengan datangnya Rasulullah SAW, ada ruh kehidupan. Nah, datang bersama Rasulullah SAW keadilan. Wa mahallahu bi syirka, yang dengan datangnya Rasulullah SAW Allah hapus kesyirikan. Arsalahullahu jalla fi'ala rahmatil alamin. Allah utus Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya. Kalau rasul-rasul sebelumnya itu hanya diutus kepada kaumnya saja. Utusannya itu tidak untuk kaum-kaum yang lainnya. Nah, makanya nabi-nabi Bani Israel itu hanya diutus untuk Bani Israel. Yang ikut syariatnya Nabi Musa hanya Bani Israel. Bukan semua orang yang hidup di masa tersebut. Nah, makanya Khadir tidak ikut syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Karena Khadir bukan bagian dari Bani Israel. Seperti itu. Khadir punya syariat sendiri. Bahkan Musa belajar kepada Khadir. Kisah yang sudah kita ketahui bersama antara Nabiullah Musa dengan Khadir alaihi salam. Syaitnya di sini hanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang risalahnya itu berlaku untuk seluruh manusia dan jin. Naam, rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Basyira wa nadhira. Memberi kabar gembira bagi siapa? Liman amana bihi. Untuk orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman. Dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nadhiran, dan juga sebagai pemberi peringatan terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wasadda an sunnatihi. Dan berpaling dari sunnahnya. Kemudian kata Syekh. Fafarraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Nah, ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ini prinsipnya para nabi. Allah utus Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang dengan itu Allah memisahkan. Nah, membedakan, menjadi terpisah antara al-haq dengan al-batil. Ini prinsip kita. Prinsip Islam asalnya seperti itu. Namun yang saya disayangkan akhirnya, dan ini yang mengherankan, dengan mengatasnamakan persatuan, namun al-haq menjadi kabur dan menjadi tersamar dengan kebatilan. Ikhwan muslimin, jamaah tabliknya, dan yang lainnya semuanya. Pokoknya yuk kita bersatu, kita bersatu. Tapi akidahnya masing-masing, yang ini memiliki akidah wahdatul wujud. Allah itu menyatu dengan alam, dengan makhluknya. Yang ini memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Yang ini memiliki keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sesembahan mereka, sementara Jibril berkhianat, yaitu Syiah Rafidah. Dan yang lain-lainnya dari akidah-akidah yang sesat, untuk kemudian akhirnya tidak terpisahkan antara hak dan yang batil. Nah, maka hati-hati. Tetap kita bermuamalah dengan manusia secara baik, kita memperlakukan sebaik mereka sebagai kaum muslimin, namun jangan kita terjerumus kepada masalah tamyi. Tamyi itu lembek. Nah, dakwah dilakukan dengan hikmah bukan berarti kemudian kita tidak menyampaikan al-haq. Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling hikmah dalam berdakwah. Baik. Ada yang meragukan ini? Tidak ada, jelas syak. Tapi kita lihat, beliau orang yang paling hikmah dalam dakwah.
1: apa yang beliau dapatkan? Dikejar-kejar, dibunuh, disiksa, diancam. Sehingga dakwah al-haq, tanpa kita ingin menjerumuskan diri kita ke dalam sekian problema, jangan kita memang ingin akhirnya harus cari masalah, tidak. Tapi ya ikhwan, sudah sunnatullah. Ketika kita mendakwakan al-haq, itu pasti akan ada gangguan. Nah, sehingga jangan semuanya akhirnya, kita harus hikmah, kita harus loh. Iya, hikmah terus, tapi artinya apa? Terus sudah, al-haq ditinggalkan, enggak dijelaskan. Sesuatu yang prinsip kemudian kita goyang. Nah, bagaimana para a'immah? Disebutkan dalam biografi al-imam Syaukani rahimahullah di negeri Yaman. Beliau ini masanya, hidupnya itu dengan keledainya untuk membawa kitab-kitabnya berpindah dari sebuah gua ke gua yang lainnya, pergi lagi ke tempat lain. Kenapa? Dikejar-kejar oleh Syiar Rafidhah. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu mereka? Para nabi kenapa sih? Paling hikmah. Begitulah dakwah sunnah. Jadi kita ini jangan takut untuk menyuarakan al-haq. Walaupun tetap kita harus melatihkan hikmah, tapi sampaikan dengan cara yang hikmah. Artinya disampaikan. Dan pasti akan ada ujian. Nah. Barakallahu fikum. Akhirnya permasalahan la tafrid wala ifrat. Qala Allahu jalla fi'ula. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijukum minaz zulumati ilan nur bi'iznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla fi'ulah, berfirman yang artinya, wahai ahlul kitab, sudah datang kepada kalian, Rasul kami, utusan kami, yang menjelaskan kepada kalian, banyak hal, yang dimana kalian dahulu itu suka menyembunyikannya, dari Alkitab kalian. Ini cirinya Alkitab. Yahudi, suka menyembunyikan ilmu, punya ilmu disembunyikan. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan atas banyak hal. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya. Dan sebuah kitab yang jelas. Yang dengan itu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti ridwanahu, keridwanya. Mengikuti subulas salam, jalan-jalan kebaikan. Yang dengan itu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju an-nur biiznihi. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah kepada siratul mustaqim. Kemudian kata Syekh, qala al-imamul hafidh Abu Ja'far Ibnu Jarir at-Tabari imamul mufassirin fi tafsirihi inda hadhil ayah. Membawakan kalam dari al-imam Abu Ja'far at-Tabari. Dalam tafsir beliau At-Tabari, tafsir ini tafsir yang lumayan panjang, luas, berjilid-jilid, dan antum mungkin sudah mengenal tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir itu ringkas, Ibnu Katsir meringkas dari ini. Nah, tafsir At-Tabari. Nah, kata beliau tentang tafsir ayat ini. Yani bin nur, yang dimaksud dengan nur, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang tadi disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu yang maksud cahaya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anarallahu bihil haq, yang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan cahaya kepada al-haq. Wa azhara bihil islam, yang dengan itu, dengan keberadaan ar-rasul alaihi salatu wasallam, dengan diutusnya ar-rasul alaihi salatu wasallam, Allah menampakkan Islam. Wa mahaqqa bihi syirk, yang dengan keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam Allah hapus, Allah hancurkan kesyirikan. Fahuwa nurun, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam nur, cahaya. Liman istanara bihi, sallallahu alaihi wasallam yubayyinul haq. Rasulullah itu menjadi cahaya, nur bagi orang-orang yang ingin mencari cahaya, mencari petunjuk, ingin keluar dari kegelapan jahiliyah. Sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan al-haq. Intaha kalamuhu rahimahullah. Nah, sudah waktunya azan. Hah? Satu menit lagi. Baik. Qala warwa al-Imam al-Bukhari fi sahih an Atha ibn Sa'ib rahimahullah. Qala lakitu Abdullah ibn Amr ibn al-As faqultu lahu akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi at-Taurah. Qala ajal. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya dari Atha bin Sa'ib, salah seorang tabi'in yang mulia. Kata beliau, aku berjumpa dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka aku berkata kepada beliau, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kabarkan kepada aku sifat ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Taurat. Lu kok bisa tanyanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As? Beliau ini salah seorang sahabat yang banyak tahu tentang ahli kitab. Nah, Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau termasuk orang yang banyak membuka dan memegang serta mendapati kitab sucinya mereka, ahli kitab. Maka Atha tadi itu, tabi'in yang mulia tadi itu, tanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhuma, coba sebutkan ciri-ciri Rasulullah yang disebutkan dalam Taurat, kitab Taurat. Maka kata Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma, ajal tentu. Nah, insyaallah kita lanjut setelah azan Isya. Al-muadzin falyadzin, barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, tentu aku akan kabarkan kau. Wallahi innahu la mausufun fit taurati bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Demi Allah, beliau alaihi salatu wasalam itu disifati dalam kitab Taurat dengan beberapa sifat yang ternyata ada dalam Al-Qur'an. Di antaranya apa? Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyyiraw wa nadhira. Wahai nabi, sungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahidan wa mubasyiran wa nazira, sebagai saksi nanti atas telah diutusnya risalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai pemberi kabar gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Wa hirzan lil ummiyin. Al-ummi yaitu umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, beliau alaihi salatu wassalam itu seorang yang ummi. Hikmahnya besar. Sengaja Allah jadikan beliau seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dalam kondisi beliau adalah orang yang sangat pintar dan sangat cerdas. Bukan karena beliau tidak mampu hakikatnya untuk menulis dan membaca, tapi Allah kehendak yang demikian terjadi dengan hikmahnya yang besar. Tidak ada hujah bagi orang musyrikin untuk kemudian mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buta huruf. Dan orang musyrikin tahu itu. Nah, sehingga sebetulnya tidak ada alasan mereka menolak Al-Quran. Dengan sekian hujah-hujah dan bukti-bukti yang sangat kuat, di antaranya keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasalam itu tidak bisa menulis dan membaca, sehingga Al-Quran itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasan kaum musyrikin? Kurang lebih seperti itu maksudnya, di antara hikmahnya. Kemudian di dalam Taurat itu disebutkan Allah menyatakan, engkau adalah hambaku dan Rasulku. Aku sebut, aku beri nama engkau dengan Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil, yaitu orang yang bertawakal. Laisa bifadzin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaq. Cirinya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Taurat sebagaimana disebut di sini oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau ini bukan orang yang keras, bukan orang yang hatinya keras, bukan orang yang kaku. Wala sakhab fil aswaq. Juga bukan orang rendahan yang sukanya teriak-teriak di pasar. Nah. Wala yadfa bisayyat sayyah. Dan tidak beliau ini menolak kejelekan, keburukan. Beliau tidak melawan kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yaghfiru. Namun beliau Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah orang yang pemurah, pemberi maaf, suka mengampuni. Nah, tentunya hal ini pertama ini apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr al-As di dalam Taurat. Kemudian juga kita tidak meragukan di antara sifat Rasulullah SAW adalah pemurah atau pemberi maaf dan suka mengampuni, suka memaafkan orang. Namun tentunya rinciannya dalam syariat ini ada hal-hal lain yang tidak secara mutlak demikian. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala,

0: tentang pemberian maaf ini, tentang taubat, kapan diterima Allah menerima taubatnya seseorang. Illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah, kapan kita disyariatkan untuk memberi ampun kepada orang? Agar dalam rangka ketika orang ini bertaubat, kemudian melakukan islah, dan kemudian menjalankan atau menjelaskan kesalahannya. Berarti taubat orang ini. Kata Syekh Utsaimin, orang berbuat salah, tentunya hukum asalnya yaitu kita memaafkan saudara kita. Ini hukum asalnya. Tapi ketika ada orang dengan dimaafkan, dia bukannya semakin bertobat, tapi dia semakin menjadi-jadi dalam kezalimannya. Ketika dia maafkan, bukannya dia mau untuk menyesal, mau untuk kembali kepada Al-Haq. Ini si pembunuh, dengan dimaafkan, dia akhirnya ngentengkan. Ini orang yang suka berbuat zalim, kalau dimaafkan, dia tidak taubat, akhirnya dia terus berbuat kezaliman. Dalam kondisi seperti ini, para ulama menyebutkan, jangan dimaafkan orang seperti ini. Karena fungsi maaf itu dalam rangka adalah islah. Perbaikan. Nah, kalau dengan diberi maaf akhirnya orang itu tidak ada perbaikan, malah semakin jadi-jadi, maka jangan diberi maafnya seperti ini. Nah, ala kulli hal, rinciannya ada dalam pembahasan yang lainnya. Qala wa yakbidahu Allah wa lan yakbidahu Allah hatta yuqima bihil millatal auja bian yaqulu la ilaha illallah fayaftahu biha ayunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfa. Allah subhanahu wa taala tidak akan mencabut ruh, tidak akan mewafatkan beliau sampai kemudian agama yang bengkok, yang ketika itu sempat bengkok, tegak lurus menjadi sempurna. Yaitu dengan ketika umat manusia mengatakan la ilaha illallah. Dengan agama ini akhirnya terbuka mata-mata yang sebelumnya buta, telinga-telinga yang sebelumnya tuli dari mendengarkan al-haq, hati yang sebelumnya terkunci dari menerima al-haq. Nah, baik. Untuk pembahasan malam ini, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol Pak Joko. Tiada sesembahan yang hak. Apa tapi pertanyaannya? Kalimat la ilaha illallah. Apa hukum memajang kalimat la ilaha illallah? Seperti itu. Kaligrafi atau yang lainnya di masjid-masjid atau apa seperti itu. Sebagainya lagi menyebutkan Allah Muhammad. Ya. Nah. Ini sebab para ulama yang ini tidak ada asalnya sama sekali dari syariat Islam. Kalimat la ilaha illallah bukan untuk dipajang. Nah, tapi diucapkan dalam rangka untuk kemudian diamalkan, dipahami artinya dan diamalkan. Tidak ada sama sekali. Di masjid bagaimana? Terlarang. Tidak ada sama sekali dahulu masjid Rasulullah alaihi salatu wasallam di zaman beliau. Ya, kemudian diberi tulisan-tulisan seperti itu. Nah, ada sebagaimana yang terjadi di misalnya Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ya, selesai, tidak ada masalah. Artinya tidak ada masalah dari sisi kita beragama itu kan patokannya dalil. Bukan patokannya apa yang ada di negeri Saudi. Banyak yang ada di negeri Saudi itu merupakan al-haq. Tapi bukan semua yang ada di sana, di Madinah ataupun di Makkah itu kemudian al-haq. Ini prinsip kita dalam beragama. Seperti itu. Ya. Lebih-lebih kalau yang lebih menyedihkan kalau ada Allah Muhammad. Allah Muhammad. Hati-hati itu juga sebenarnya Syekh Rabi ini perkara yang berbahaya. Nah. Allah Muhammad maksudnya apa? Ini kan khawatir ada unsur menyamakan Allah dengan Muhammad. Ala kulihat tulisan-tulisan seperti ini tidak disyariatkan sama sekali. Nah. Barakallahu fikum. Yang lebih menyedihkan lagi hati-hati ya ini. Di Ibrahim itu ada tulisan ya Allah ya Muhammad. Kalau ya Allahnya enggak ada masalah dari sisi itu bukan syirik. Tapi tulisan ya Muhammad ini panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam ini bentuk kesyirikan. Seperti hati-hati dengan masjid yang seperti ini. Itu bentuk kesyirikan ya Muhammad, panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sekarang. Ya beliau sudah meninggal, syirik yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah. وقال شيخ الإسلام ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا. واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. Kita masih pada pembahasan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Mu'allif, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, terkait dengan nama-nama Ahlu Sunnah, bahwa madhab salaf apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mazhab ini, keyakinan manhaj ini, tidak semata-mata kemudian terbatas hanya pada generasi salaf saja, namun mazhab ini terus berlanjut sampai nanti di hari kiamat. Dan di antara dakwah atau akidah atau manhaj ini memiliki sekian nama, yang di mana nama-nama ini semuanya bersumber dari nas-nas yang ada. Apa saja nama tersebut? Abu Rizki. Hah? Ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kemudian ahlu hadis. Nah, mahsanta. Kemudian ahlu asar. Ini yang sudah kita bahas. Nanti ada beberapa nama yang insya Allah akan datang rinciannya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang siapa itu ahli hadis. Dan penamaan ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala.
1: Dan penisbatan nama sudah jelas ahlul hadis, dinisbatkannya kepada hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan kami tidak memaksudkan dengan ahlul hadis itu semata-mata mencukupkan dengan orang-orang yang mengambil hadis dengan melalui periwayatan dia mendengar dari syekhnya, atau hanya sekedar orang-orang yang menulis periwayatan hadis, atau yang meriwayatkannya. Bahkan yang kami maksud dengan ahli hadis itu siapa saja yang dia ini lebih berhak untuk memahami atau menghafalnya, mengetahuinya, memahaminya. Nyanya ini kembali kepada hadis. Jadi orang-orang lebih berhak untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, mengetahuinya, mengenalnya, memahami juga hadis-hadis Rasulullah SAW secara zahiran wa batinah. Nah, dari sisi keyakinan, dari sisi amalan, wattiba'ihi, dan juga mengikuti hadis, mengikuti apa yang dibawa, apa yang datang dari Rasulullah SAW, batinan wa zahirah, sisi batinnya, keyakinannya, amalan hatinya, dan juga zahiran, lisannya, ucapannya, perbuatannya. Wa kadzalika ahlul Qur'an. Ini yang dimaksud dengan ahlul hadis. Yaitu orang-orang yang memang tentunya pertama kali mengetahui, mengilmui, memahami baik secara zahir dan batin, kemudian mengikutinya. Siapa mereka? Ya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu hadis, orang yang mengetahui hadis Rasulullah SAW, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian memahaminya baik secara batin ataupun zahir, kemudian berusaha mengikutinya apa yang datang dari Rasulullah SAW, berusaha mengikuti apa yang datang dari si hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu pula dengan ahlul Quran, yaitu orang yang berusaha menghafal Al-Quran, mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran secara zahir dan batin, kemudian mengikuti isinya secara menyeluruh, baik zahir dan batin. Nah, karena hakikatnya tidak ada bedanya antara sunnah Rasulullah SAW dengan Al-Quran, kalau kita mengikutinya secara konsekuen, secara menyeluruh. Dalilnya apa? Mungkin ada yang masih ingat. Atau labas nam dalilnya. Kita katakan bahwa Al-Quran itu hakikatnya, ya apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu Al-Quran, hakikatnya. Apa yang dibawa Rasulullah SAW, isinya, kandungannya, ya sudah isi dan kandungan Al-Quran. Isi dan kandungan Al-Quran, ya itu yang dibawa Rasulullah SAW. Ada yang masih ingat kira-kira? Dalilnya? Atau asar? Atau riwayat? Nah, ini sekarang kita berbicara tentang hadis, tentang hadis. Ah, Pak Takdir mau menyebutkan tapi di situ memang ada ucapan sebagian a'imah, yaitu diantaranya Imam Al-Barbahari yang menyebutkan al-Islam huwa sunnah wa sunnah huwa Islam. Nah, Islam itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW itu hakikatnya Al-Quran. Ini sebetulnya kembali kepada pertanyaan. Dalilnya ucapan ini apa? Nah, seperti itu kan lebih. Betul, itu ucapannya para imam kita, diantaranya Imam Al-Barbahari. Dalilnya apa? Anda sudah pernah menyebutkan hal ini dalam beberapa kajian-kajian kita. Hah? Abu Na'ilah? Masuklah Islam secara keluaran. Ya yaladina amanu dkhulu fi silmi kafa. Baik, tapi mana yang menyebut, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu ya hadis atau sunnah, apa yang dibawa Rasulullah SAW? Mana dalilnya? Abu Salman?
2: Akhilham?
1: Abu Azam? Naam? Abu Aisyah? Abu Fayyad mungkin mau mencoba? Abu Lutfi? Hah? Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa? Akhlak Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Apa jawaban beliau Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Nah. Seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, tindak tanduknya sehari-harinya, muamalahnya. Dijawab dengan pertanyaan yang lugas, singkat namun mencakup seluruhnya. Mau tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya? Al-Qur'an. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hakikatnya itulah kandungan dari Al-Quran. Nah, sehingga Al-Hadith sama juga dengan Ahlul Quran. Baik, ini yang terkait dengan penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Hadith. Dan juga Ahlul Asar. Qala hafizahullah wa amma at-tasmiyatu bil firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah. Adapun penamaan mazhab salaf ini, dakwah salaf ini dengan al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah. Nah, ini juga diantara nama-nama ahlu sunnah al-jamaah. Al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah artinya kelompok yang selamat. At-taifah al-mansurah artinya kelompok yang ditolong. Nah, seperti itu. Ya, datang sekian hadis yang memiliki makna ini. Maka kata al-mu'allif penulis di sini, faqad warada dzalika fil haditsis syahir. Hadits al-iftiraq, inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Kulluha finnar illa wahidah wahiyya al-jama'ah. Kata Syekh, telah datang yang demikian ini dalam sebuah hadis yang populer, yang masyhur. Tentang hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan perpecahan yang ada pada Bani Israel dan perpecahan yang ada pada umat beliau alaihi salatu wassalam. Di antara lafadznya apa yang disebutkan Syekh di sini, yaitu Bani Israel itu akan berpecah menjadi 71 golongan. Sementara umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya ada di neraka kecuali satu. Wahia al-jamaah. Nah, al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Seperti itu. Qala wa huwa hadithun masyhurun syahir. Sabitun sahihun. Khilafan liman awhama tad'ifahu. Wa kadzalika warada fi hadith Muawiyah radhiyallahu anhu. Alladzi taqaddama la tazalu ta'ifatu min ummati mansurina 'alal haqq. Al hadis. Jadi hadis yang barusan ini sebagai landasan dalil penamaan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Kelompok yang selamat, kelompok yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik secara zahir dan batin. Nah, dari segala sisinya, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, yaitu ahlu hadis wa ahlu asar, yaitu al-firqatun najiyah. Karena umat ini, umat Islam terpecah menjadi 72 golongan. Satu yang najiyah. Najiyah itu kan artinya dari kata yanju, najah yanju. Selamat. Nah, artinya itu selamat. Najiyah itu selamat. Seperti itu. Ini dalil bahwa penamaan al-firqatun najiyah itu penamaan yang memiliki dasar. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari, ini hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal. Hadis ini sahih, hadis ini tetap, artinya warid dari Rasulullah SAW. Di mana yang demikian ini sebetulnya sebagai bantahan, menyelisihi sebagian orang-orang yang mengira, yang mengesankan bahwa hadis ini dhaif. Yang benar hadis ini sahih. Hadis ini sabit dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah. Qala wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah. Begitu juga telah datang dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang telah lewat penyebutannya. Apa itu? La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina alal haq. Senantiasa ada ta'ifah. Sekelompok, nah ini, ada kelompok, sekelompok dari umatku, mansurin alal haq, yang mereka senantiasa ditolong, mansurin, senantiasa ditolong, ini sebagai dalil apa, at-ta'ifah al-mansurah, apa artinya at-ta'ifah al-mansurah, kelompok al-mansurah, yang ditolong, sama ini, mansurin. Mansurin itu sama dengan artinya mansurah. Hanya beda wazannya karena mubtadanya atau isimnya berbeda. Itu nanti insya Allah pelajarannya pada bahasa Arab. Mudah-mudahan dimudahkan kita buka lagi pelajaran bahasa Arab. Yang penting pesertanya serius. Jika ikut, murojaah beneran. Nah, siap. Nah. Baik, al-muhim hadis ini sebagai dalil penamaan dari Ta'ifah Mansurah. Ta'ifah Al-Mansurah. Qala Al-Hafidh Al-Lalikai fi syarhi usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Fahiyat Ta'ifatul Mansurah wal firqatul najiyah wal usbatul hadiyah wal jama'atul adilah al-mutamassikatu bis sunnah. Kata Al-Imam Al-Hafidz Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah Usul Etikat Ahli Sunnah Al-Jamaah. Siapa sih Ahli Sunnah Al-Jamaah itu? Kelompok ini siapa ini? Yaitu At-Ta'ifah Al-Mansurah. Wal-Firqatun Najiyah. Kelompok yang ditolong. Golongan yang selamat. Wal-Usbah Al-Hadiyah. Sekelompok yang memberi petunjuk, bisa memberi petunjuk, artinya dari sini memberi petunjuk, memberikan arahan, memberikan bimbingan. Wal jamaah al-adilah, ini sekelompok ini merupakan jamaah yang adilah, golongan yang tengah, golongan yang adil. Al-mutamassikah bis-sunnah. Yang mereka, kelompok ini berpegang teguh dengan sunnah. Nah, jadi yang namanya adil, itu enggak mesti tengah-tengah. Dari si tengah-tengah, kemudian seterusnya tengah-tengah, tidak. Tapi adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Makanya disebutkan di sini, al-mutamassika bisunnah. Adil, berpegang teguh dengan sunnah. Timbangan adilnya, yaitu kembali kepada as-sunnah, kembali kepada dalil. Nah, kata Syekh, ta'ammal ya ra'akallah ila hadhil awsaf an-nabilah al-azimah.
0: Perhatikan wahai orang yang mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan perhatiannya kepada engkau. Perhatikan kepada sifat-sifat yang mulia ini, yang agung ini. Nah, At-Taif Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Al-Jama'ah Al-Adilah, Al-Mutamassika Bisunnah, kelompok yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah, jamaah yang adil, yang berpegang teguh dengan sunnah. Qala wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi muqaddimati al-aqidatil wasitiyah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam muqaddimah kitab beliau, yaitu al-aqidah al-wasitiyah. Amma ba'du fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamissaati ahli sunnah wal jamaah. Ketika beliau menulis akidah al-wasitiyah, isinya sekian akidah-akidah ahli sunnah, ya, maka beliau dalam mukaddimah kitab ini menyebutkan, inilah keyakinan al-firqatin najiyah. Apa artinya al-firqatin najiyah? Kelompok yang selamat. Al-mansurah. Apa artinya al-mansurah? Yang ditolong, mendapat pertolongan. Ila qiyamissaah. Terus mereka ini selamat dan mereka ini mendapatkan pertolongan. Terus seperti ini kondisinya sampai nanti akhir zaman. Ahli sunnah wal jamaah. Ini sama. Firqatun Najiyah, Al-Mansurah, Taif Al-Mansurah, Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Jadi ini sekian nama-nama dari orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara konsekuen dengan baik dan benar. Kan kelamaan kita ngomong seperti ini, ya kan? Hah? Kita kalau ngomongnya menjelaskan itu sama. Seperti itu. Saya muslim yang berusaha mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan baik dan benar. Lama. Nah, panjang. Secara ringkas, salafi. Seperti itu, anak. Iya kan? Ahli sunnah wal jamaah. Jadi penamaan salafi dan yang lainnya tadi atau al-Athari ini bukan bermaksud kemudian semakin memecah belah kaum muslimin. Nah, berarti kamu juga bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Bukan. Sudah lewat penjelasannya bersama kita. Nah, barakallahu fikum. Qala wa qala syaikhu syuyukhina al-allama al-hafidh Hafidh al-Hakami rahimahullah fi kitabihi Nafi' Ma'arijil Qabul. Berkata guru dari para guru-guru kami, yaitu al-alama al-hafidh yang bernama Hafidh al-Hakami rahimahullah, dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat, yaitu judulnya kitabnya, nama kitabnya Ma'arijul Qabul. Waqad ja'a khabarus sadiqil masduq annal firqatan najiyah hum man kana 'ala mithli ma kana 'alaihi huwa wa ashabuhu. Telah datang khabar dari as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang dibawa khabar yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa yang namanya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, itu adalah mereka yang di atas apa-apa yang berada di atasnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Persis. Tentunya persisnya ini dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi kita membenarkan seluruh yang datang dari agama Islam. Ya, ini al-firqatun najiyah, ahli sunnah wal jamaah. Nah, mangkana ala misli. Misli itu artinya persis, dah plek. Gak boleh sama sekali keyakinannya ada perbedaan. Gak boleh sama sekali prinsipnya itu ada perbedaan. Walaupun tentunya kita sangat mengakui bahwa kita dari sisi mungkin ibadahnya, dari sisi mungkin muamalahnya sangat jauh dengan mereka. Nah, Tapi yang dimaukan di sini persis plek itu dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Akidahnya, tauhidnya, kita meyakini yang apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam dengan pemahaman para sahabat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah. Ini yang harus kita pegang. Ya, jangan sampai ada satu sedikit pun yang berbeda dari apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan dipahami oleh para sahabatnya. Qala hafizahullah amma tasmiyatu bil ghuraba. Kemudian juga di antara penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu al-ghuraba. Al-ghuraba itu jamak dari gharib. Al-gharib. Artinya orang yang asing. Seperti itu. Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang asing. Terasing mereka. Kenapa terasing? Ya sudah lihat saja. Keumuman manusia, ini dari sisi contoh sederhana yang nyata ya. Keumuman manusia, wanitanya seperti itu, pakaiannya manusia, entah di Indonesia, entah di negeri yang lain, tapi ahli sunnah. Coba lihat wanitanya bercadar, ditutup semuanya. Mulai dari ujung pangkal kepala sampai ke kakinya. Seperti itu. Nah, ini dari sekedar hal-hal itu. Belum dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya. Sampai akhirnya asing, dianggap aneh. Padahal yang dibawa adalah ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi dianggap aneh. Kenapa? Saking orang sudah begitu jauh dari ajaran apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya muncul sekian apa? Julukan-julukan. Oh, keras orangnya ini. Nah, orangnya kaku harus. Akan datang bersama kita sebuah hadis yang kita akan menunjukkan tentang hal ini. Baik. Kemudian kata Syekh ini hadisnya. Qala fala yakhfa 'ala sunni. Hadis al-ghuraba al-masyhur fi sahih. Tidak tersembunyi lagi bagi seorang sunni, seorang ahli sunnah. Hadis tentang al-ghuraba, orang-orang yang asing. Hadis ini sudah masyhur di kalangan para ulama. Nah, di kalangan kaum muslimin datang dalam sebuah sahih, yaitu sahih Muslim. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, ajaran Islam. Kita lihat, ajaran Islam itu kan sebetulnya ajaran tongkok.

Islam itu kan sebetulnya ajaran pokok dari pangkal, dari asas, dari dasar ajaran tersebut merupakan ajarannya para nabi semuanya. Tauhid. Kan seperti itu. Iya kan? Merupakan ajaran yang dibawa oleh para rasul, diantaranya Ibrahim alaihi salam. Wah, Ibrahim alaihi salam itu merupakan sosok yang tidak asing di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Sangat paham. Tapi kita lihat bagaimana ajaran Ibrahim berupa tauhid menjadi sangat aneh di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Karena sudah sekian generasi, akhirnya satu demi satu ajaran Ibrahim itu hilang di kalangan Arab. Keturunan Ibrahim itu sendiri. Nah, ketika datang dakwah tauhid, untuk kemudian hanya la ilaha illallah, singkirkan itu semua sesembahan. Tidak ada semua sesembahan, singkirkan. Kecuali hanya sesembahan yang hak, yaitu Allah. Mereka mengatakan apa? Aja'ala alihatan ilahan wahidah. Inna hadha la syai'un ajib. Coba kita lihat. Apakah Muhammad, ya ini dinukil oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran, ucapan orang-orang kufar Quraisy, apakah ini Muhammad, ya Rasul alaihi salatu wassalam, apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak ini hanya satu sesembahan? Sesungguhnya demikian ini sungguh perkara yang aneh. Nah, perkara yang mengherankan. Sehingga ketika munculnya awal Islam, ajaran Islam itu merupakan perkara yang aneh. Awal-awal kemunculan Islam. Wasaya'udu ghariban kama bada. Dan nanti ajaran Islam ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan kembali aneh, akan kembali asing. Nah, sebagaimana awal munculnya ajaran agama Islam. Jadi agama Islam ini ketika awal datang, sesuatu yang asing, kemudian karena dakwah yang berkembang, Masya Allah akhirnya dikenal ajaran Islam yang murni ini. Namun berjalannya sewaktu, akhirnya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang orang yang mengetahui tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Sampai zaman kita ini sekarang. Nah, kata Rasulullah SAW, dan akan kembali asing. Maka, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Nah, jadi sabar, enggak usah takut, enggak usah heran, nanti ada julukan apa, misalnya kebanjiran lah, nah, karena celananya yang cingkrang, atau seperti apa lagi, nah, jenggot kambing kah, atau apa, dari berbagai julukan-julukan yang menunjukkan bahwa mereka ini merasa aneh dengan ajaran mazhab salaf yang sebenarnya, dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal ajaran tersebut tersimpan di kutub-kutub Islam sampai sekarang, di kitab-kitab atau di maktabah-maktabah, di perpustakaan-perpustakaan universitas-universitas Islam, pondok-pondok pesantren Islam, ada masih tersimpan ajaran tersebut. Tapi sayangnya manusia semakin jauh untuk mau belajar agama Islam sehingga merasa aneh. Cadar jadi aneh. Belum lagi dengan masalah tauhid dan masalah manhaj. Nah, kalau masyarakat umum, orang awam secara keumuman, itu kan menjadi biasa ketika memanggil-manggil ya Rasulullah. Seperti itu. Sampai dibuat lagu atau apa, Agisna ya Rasulullah. Tahu ini Agisna ya Rasulullah? Syirik. Artinya, tapi orang enggak tahu artinya. Ada lagu ditirukan. Agisna ya Rasulullah, ini kesyirikan yang luar biasa. Agisna itu artinya meminta beristighosah. Ya Rasulullah. Beristighosah kepada Rasulullah SAW, syirik. Sementara Rasulullah SAW sudah meninggal. Wah, ditirukan oleh sekian orang. Kita ketika ajar ini syirik. Wah, ini orang keras. Isinya syirik, bid'ah. Syirik, bid'ah. Barakallahu fikum. Demikian kondisi ahlu sunnah wal jamaah. Akan kembali menjadi asing. Maka kata Rasulullah SAW, berbahagialah orang-orang yang asing, orang-orang yang dianggap aneh.

Namun hati-hati. Jangan salah memahami hal hadis ini untuk kemudian kita semakin membikin asing ajaran ini. Paham ya? Terkadang sebagian dari kita ahlus sunnah wal jamaah bertemu dengan orang awam, ya tentunya yang lingkungannya memang rata-rata kaum muslimin. Acuh tak acuh, lewat di depan mereka, atau ketemu di masjid, la salam, wala kalam, gak mau bertegur sapa, gak mau mengucapkan salam. Jangan kita membuat ajaran ini semakin asing gara-gara tingkah dan perbuatan kita. Memang Rasulullah SAW akan menyebutkan bahwa ini ajaran ini akan semakin asing. Kita ahlus sunnah akan menjadi orang-orang yang asing, terasing. Tapi bukan artinya kemudian kita semakin membuat ajaran ini asing. Lah, bukan seperti itu. Nah, kita berusaha mendakwahkan ajaran ini entah dengan tulisan, entah dengan penyebaran kaset-kaset atau penyebaran artikel-artikel, atau juga jangan kalah atau jangan lupa yang juga tidak kalah penting, menyebarkan ajaran ini agar masyarakat paham bahwa ini ajaran yang benar dengan perbuatan kita. Nah, di lingkungan atau masyarakat ada kerja bakti, gotong royong, ya ikutlah. Seperti itu. Selama tidak ada acara-acara kemungkarannya, tidak ada musik-musiknya misalnya, dan yang lain-lainnya, ikut. Jangan kemudian kesannya akhirnya jadi kita ini eksklusif. Gak mau bergaul, gak mau apa. Tapi hal-hal yang memang tidak mungkin, karena itu kebidahan, kita gak mau ikut. Tapi hal-hal yang memungkinkan untuk kita bersosialisasi bersama masyarakat, terjun bersama mereka, dengan itu harapannya mereka paham siapa kita, lakukan. Jangan semakin membuat asing ajaran ini, kemudian berbeda dengan hadis ini. Bukan ketika ini orang-orang yang asing. Iya betul. Terus maunya. Akhirnya kita jadi bikin asing. Orang jadi membuat kita berpandangan kepada kita semakin aneh. Enggak. Dipahaminya ikhwan ya. Sebarkan salam. Menyebarkan salam ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya kita malah yang salah. Malah kita yang tidak menerapkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum bainakum afsus salam bainakum atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perbuatan yang apabila kalian lakukan sama kalian maka kalian akan saling mencintai? Apa itu? Sebarkan salam. Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menyebutkan la tahkiranna syai'nal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talik. Nah, jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Walaupun sekedar kau hanya bisa bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bagus. Jadi ketemu orang awam, ucapkan salam, senyum ke mereka. Jangan keluar dari masjid, jalan, gak toleh kanan, wala kiri, naik motor, gak tahu itu ada orang tua, ada yang lainnya, nging. Laisa hakadha ya ikhwan. Barakallahu fikum. Baik. Silakan al-muazzin azan dahulu untuk kemudian kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ya ikhwan, penting hari ini kita la tafrid wala ifrad. Tidak bermudah-mudahan akhirnya semua acara orang diikuti, kalau ada dangdutan juga ikut, nah, kalau ada tahlilan ikutlah. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang memang jelas datang dalil melarangnya, berfoto-fotoan dalam perkara-perkara yang memang tidak ada kepentingannya, selfie-selfian dan yang lainnya, tidak mungkin memang kita ikut seperti itu. Tapi hal-hal yang memungkinkan dan itu bagian dari sunnah, berakhlak yang mulia, ini bagian dari sunnah. Seperti itu. Tujuan dengan para umahat, akhwat. Bukan dengan kaum lelakinya, tapi misalnya tinggal ibu-ibu sekitar. Ketika belanja kah, atau ketika lewat, ditegur, disapa. Seperti itu. Nah, kalau memang kita mengetahui mereka kaum muslimat,
ucapkan salam, senyum, sehingga dengan itu mereka itu minimalnya apa? Oh, orang-orang seperti ini enggak. Oh, ternyata punya akhlak mereka. Mereka punya adab seperti itu. Enggak semakin membenci mereka kita. Minimalnya mereka ketika pada hal-hal yang kita tidak akan bisa ikut, mereka akan bisa lebih memaklumi. Kenapa? Dengan sebab akhlak kita. Seperti itu. Nah, mereka kan ya sudahlah. Tapi mereka baik kok, walaupun bercadar, tapi mereka masya Allah. Nah, hidup dengan tetangga misalnya, kasih makanan, kue kalau puas ada rezeki lebih, kasih hal-hal yang memang membuat senang, ini kan perkara yang sunnah. Idhal surur, memasukkan, membuat bahagia orang lain, ini kan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Sehingga barakallahu fikum, akhlak. Akhlak juga bagian dari sunnah. Jangan sampai kita ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian meninggalkan sisi yang ini. Seperti itu. Betul kita ghuraba. Artinya ahli sunnah itu merupakan ghuraba. Karena kita berusaha berpegang teguh dengan ajaran ini. Tapi jangan sampai keasingan, keterasingan tersebut semakin kita berparah dengan ulah-ulah kita yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijus Salikin. Apa sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ini agak panjang soalnya. Seperti itu. Hadal.

Baik, banyak orang mengklaim saya salafi, salafi, salafi. Karena memang sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus itu banyak orang mengklaim. Seperti itu. Iya kan? Nah. Tapi juga ada sekian orang yang mengklaim dia sebagai salafi, salafi. Di antaranya, Sabtiranda. Dan yang semisalnya, misalnya. Mudah saja sebetulnya, timbangannya itu mudah. Kita alhamdulillah sudah belajar usul sunnah dan juga apa itu salafiyah. Siapapun dia, tinggal kita lihat bagaimana dia dalam berislam. Apakah memang mencocoki, kata tadi salafi, mazhab salaf, apa yang dilakukan oleh para salaf, salafuna as-salih, atau tidak. Seperti itu. Maka bil khusus terkhusus orang ini, yaitu Ustaz Firanda, jangankan dari sisi muamalah, dari sisi manhaj saja, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, inna awsaq ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Termasuk di antara tali pengikat keimanan, awsaq ural iman, hal yang mengikat keimanan, suara yang paling kuat, itu adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Mencintai dan membenci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Dalam kata lain, al-wala wal-bara. Berloyalitas, membenci, memusuhi, itu karena Allah. Karena Allah itu bagaimana? Ya karena Islam memerintahkan yang demikian. Para salaf memerintahkan yang demikian. Kita mencintai orang-orang yang memang para salaf memerintahkan untuk kita mencintai orang tersebut. Nah, kita membenci, kita tidak suka kepada orang-orang yang para salaf membencinya. Di antaranya adalah membenci ahlul bid'ah. Ini insya Allah, kalau siapapun yang mengklaim salaf, dia salafi, tidak ada yang mengingkari hal ini. Bahwa kita diwajibkan membenci ahlul bid'ah. Tidak bermesraan dengan mereka dan yang lainnya. Sahih? Kan seperti itu. Beliau ini, dan ini sudah kejadian sudah agak lama, sampai sekarang belum tidak ada atau tidak ada sama sekali kata rujuk dari perbuatan tersebut. Bagaimana loyalitas diberikan kepada orang-orang yang seharusnya salaf mengatakan untuk membencinya? Tahu jamaah tabligh? Hah? Paham insyaallah ya, jamaah tabligh. Nah, sebuah jamaah kelompok yang di situ, contoh sederhananya, antum tanya jamaah tabligh, di mana Allah? Keyakinan mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini jamaah tabligh. Ini contoh kecil keyakinan mereka yang batil. Belum lagi pada perkara tauhid uluhiyahnya. Antum lihat di tempat-tempat mereka di India, di Pakistan, Bangladesh, masjid-masjidnya mereka ada sekian kuburan-kuburan. Nah, di antaranya keyakinan mereka yang antum bisa tanyakan sudah, di mana Allah? Mereka keyakinannya Allah ada di mana-mana. Ini keyakinan yang batil. Bukan seperti itu. Nah, seorang budak perempuan ketika ditanya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Di sama di atas langit. Allah di pada ketinggian. "Man ana anta Rasulullah?" Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada tuannya, si budak wanita ini, "Atiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak wanita ini.
karena sungguhnya dia ini seorang wanita yang mukmin. Coba lihat Rasulullah sallallahu wasallam melihat menghukumi budak wanita ini bahwa dia seorang mukmin dengan apa? Dua hal. Terkait keimanan, yaitu di mana Allah dan keyakinan Allah itu di atas langit, berada di ketinggian, itu merupakan salah satu ciri-ciri keimanan. Kan seperti itu. Sementara mereka menyebutkan Allah ada di mana-mana. Oh, ini kan bahaya sekali, Allah ada di mana-mana. Konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di kamar mandi, Allah ada di tempat sampah, Allah ada di dalam anjing, Allah ada. Karena mereka mengatakan Allah di mana-mana. Termasuk di tempat-tempat yang buruk. Na'udzubillah. Ini kan konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana. Seperti itu. Nah, sementara kita kaum muslimin yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah tentunya meyakini Allah ada di atas langit, di ketinggian. Nah, aamintum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan man fis sama, yaitu Allah yang berada di ketinggian? Seperti itu. Ini akidah Ahlus Sunnah. Toh mereka sendiri ternyata bagaimana mereka berdoa kepada Allah? Jemaat tabligh itu kalau berdoa bagaimana? Kalau konsekuen dengan keyakinannya bahwa ada di mana-mana, berarti kalau berdoa jangan menengadahkan tangannya hanya ke atas. Harusnya juga ke bawah, ke samping, karena ada di mana-mana. Ngapain berdoa tangannya ke atas? Tapi ternyata mereka yang berdoa pun tangannya ke atas, menunjukkan fitrahnya itu apa? Coba lihat anggota tubuhnya saja. Nah, mengingkari apa yang lisannya diucapkan oleh mereka. Baik, kembali kepada pembahasan ini. Ini jamaah tabligh. Sebuah kelompok yang jauh dari pemahaman salaf. Antum mungkin tahu di antara dedengkotnya di Indonesia yang bernama Dery Sulaiman. Hah? Ya. Bagaimana Ustaz Kiranda ini bermesraan dengan Dery Sulaiman. Dan fotonya tersebar sampai sekarang ada. Bergandengan tangan, bermesraan, luar biasa. Di mana prinsip al-wala wal bara? Cinta dan benci karena Allah. Nah. Ini satu. Yang berikutnya, kita sudah belajar ya di antara prinsip salaf apa yang disebutkan oleh para imam di antara Sufyan ats-Tsauri kalau tidak salah, min alamati ahlil bid'ah apa? Al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara tanda-tanda ahlul bid'ah ketika seseorang mencela ahlul athar. Para ulama terkhususnya. Ustaz Kiranda ini dalam sebuah tulisannya bagaimana celaan dia kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Di antaranya poinnya Syekh Rabi', kata Firanda, Syekh Rabi' ini memiliki manhaj yang keras, manhaj yang menyelisihi manhajnya Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz. Ini di antara tuduhan dusta Firanda. Nah, kita katakan yang lebih paham tentang Syekh Rabi, apakah engkau, wahai Ustaz Firanda, ataukah ulama ini, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, atau Syekh Al-Utsaimin? Siapa yang lebih paham tentang Syekh Rabi? Nah, ya tentunya beliau, para ulama kibar yang sudah meninggal semua sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an, sangat paham tentang Syekh Rabi'. Nah, di antara termasuk murid-muridnya, bahkan ada yang beliau berguru kepada ulama kibar ini. Kita kasih contoh sederhana, benarkah tuduhan Syekh Rabi manhajnya ini tidak sama dengan manhajnya Syekh Al-Albani dan yang lainnya? Kalau memang seperti itu, kok bisa-bisanya Syekh Al-Albani dalam sebuah pujiannya beliau kepada Syekh Rabi menyebutkan, La adkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan anil manhajil ladzi
nahnu naltaki ma'ahu wa yaltaki ma'ana fihi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menyebut tentang Syekh Rabi, saya tidak ingat bahwa ada dalam kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannya aku melihat Syekh Rabi itu ada kesalahan atau khurujan anil manhaj atau keluar dari manhaj yang kita, kata Syekh Al-Albani, manhaj yang kita bertemu dengan dia, yaitu dengan Syekh Rabi, atau Syekh Rabi dia bertemu dengan kita pada manhaj tersebut. Aku tidak melihat ada, tidak ingat kak, mana dari sisi mana Syekh Rabi itu keluar dari manhaj ini. Ini ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah kepada atau tentang Syekh Rabi. Ya jelas, mereka para ulama yang lebih paham tentang Syekh Rabi, loh, kok kemudian bisa Ustaz Firanda menyebutkan bahwa Syekh Rabi ini manhajnya tidak seperti manhajnya Al-Albani rahimahullah bin Bas. Kata Syekh bin Bas tentang Syekh Al-Albani, tentang Syekh Rabi, Syekh Rabi min khiyarati ahli sunnah, ma'ruf min ahli sunnah, ma'ruf kitabatuhu. Nah, ini Syekh bin Bas yang ngomong. Syekh Rabi itu termasuk dari ahli sunnah yang terbaik. Syekh Rabi itu ma'ruf, dikenal bahwa beliau itu bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Coba kita lihat. Tulisan-tulisannya ma'ruf, dikenal beliau dengan tulisan-tulisannya. Pujian Syekh bin Bas kepada Syekh Rabi. Terus, mau dibilang Syekh Rabi menyelisih. Ini ulamanya sendiri yang mengatakan Syekh Rabi ini manhajnya. Bagian dari ahli sunnah, dikenal dengan kekokohannya dalam manhajnya. Tidak ada dia keluar dari manhaj ahli sunnah. Ini kondisi Ustadz Firanda. Bermesra dengan jamaah tablik, mencela Syekh Rabi, menyebutkan tuduhan-tuduhan yang dusta. Lantas, yang seperti mau dikatakan salah sih. Nah, loyalitasnya tidak diberikan, atau loyalitasnya atau kecintaannya dia berikan kepada seorang jamaah tabligh, kelompok yang menyimpang seperti itu. Sementara al-wala' wal-bara', loyalitas ini bagian dari prinsip ahlu sunnah. Rasulullah alaihi wasallam tadi sudah menyebutkan. Ya kan? Masalah kecintaan dan kebencian ini merupakan tali pengikat yang paling kuat keimanan. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini sekilas tentang Ustadz Firanda. Walaupun, dan sudah kita pelajari, ya, sejadi dia memiliki prinsip-prinsip sunnah yang lainnya, tapi ada satu prinsip sunnah yang dia sudah tinggalkan. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, fadhol.

0: Bolehkah kita mengambil dari ilmu dari orang-orang seperti ini? Itu tadi contoh yang masalah manhaj, contoh kecil. Belum lagi masalah muamalah. Orang yang seperti itu sendiri situ, antum bisa lihat. Bagaimana ustaz-ustaz mereka, Masya Allah, mengajar. Di depannya ini siapa? Ummahat, akhwat. Kalau bercadar masih mending. Banyak yang tidak bercadar, atau bukan mayoritasnya. Nah, tidak bercadar. Masya Allah. Ya enak jadi ustadznya mereka. Na'udzubillah. Nah, ngajar sambil sekalian nabor. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada dalam Al-Quran. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangannya. Ini Masya Allah ustadznya, ini semuanya ummahat akhwat. Yang gak heran antum bisa lihat dalam media sosialnya akhwat-akhwat itu. Masya Allah ustadz ini, ya Allah gantengnya. Ustadz ini bajunya. Loh, ini terjadi. Nah, antum mungkin bisa tahu sebenarnya. Luar biasa. Hasil dari taklim, komentar tentang ustadznya seperti itu. Ini aja. Ulama yang mana yang mengajarkan seperti ini? Nah, baik. Sekarang kembali kepada permasalahan pertanyaan berikutnya. Apakah boleh kita mengambil ilmu dari orang seperti ini? Nah, ini kan kita salah. Katanya mengklaim salah ini. Salah. Kita kembalikan kepada salah. Di antaranya ucapan seorang ulama besar di zaman tabi'in. Inna hadzal ilma minad din fanduru amman ta'khuduna dinahum. Ketika berbicara tentang masalah sanad, ya, beliau mengatakan ini ilmu sanad ini bagian dari agama. Kalau sudah urusannya bagian dari agama, maka kata beliau apa? Maka perhatikan dari siapa kalian ini mengambil ilmu agama kalian. Ini persis salah. Bahwa orang itu mengambil ilmu harus memperhatikan siapa ini orang yang kita mau ambil ilmunya. Bagaimana dia? Nah, kalau ternyata memang berada di atas manhaj salaf, ambil. Dikenal dengan manhajnya yang bagus, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, ambil. Tapi ternyata ada yang tidak benar, salaf tidak. Bukan demikian ajaran salaf. Nah, famduru aman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Itu prinsip salaf. Sehingga jangan dari orang yang seperti itu. Alhamdulillah, asatidah ahlus sunnah, salafinya yang masih banyak. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Sudah anu ini, habis waktu ini. Baik, fadal. Terakhir ya. Misalnya ada dari mereka yang mengatakan, kok kenapa harus kami yang belajar dari Ustaz Antum gitu seperti intinya sebetulnya mau Ustaz siapa saja, tinggal dilihat si Ustaz itu bagaimana berpegang dengan prinsip Ahlus Sunnah, seperti aja sudah. Kalau memang betul mereka itu ada Ustaz dari mereka yang berpegang teguh dengan prinsip Ahlus Sunnah secara menyeluruh, maka nggak ada masalah kita katakan itu Ustaz Salafi. Seperti itu. Tapi aktualnya ini kan. Sekarang faktanya. Kita berbicara fakta. Seperti itu. Sehingga bukan permasalahan. Kenapa harus kita kena. Bukan semata-mata itunya. Nah. Tapi ketika mereka. Ada hal-hal yang bagian dari prinsip Ahlus Sunnah. Dan tidak mereka jalankan. Bahkan mereka selisihi. Itu yang kemudian kita katakan. Jangan belajar kepada mereka. Nah. Seperti itu. Baik. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, babun fi bayani sifatil wudu. Sekarang kita masuk pada bab tentang penjelasan tata cara berwudu. Qala ba'da an 'arafta syara'itul wudu wa fara'iduhu wa sunanahu 'ala ma sabaqa bayanuhu ka'annaka tatalla'ta ila bayani sifatil wudu allati tutabbaqu fiha tilkal ahkam wa hiya sifatul wudu al-kamil al-mustamili 'ala al-furudi was-sunani mustawhan min nusus syar'i li ta'mala 'ala tatbiqiha insyaallah. Kata Syekh di sini, setelah engkau mengetahui syarat-syarat berwudu, kewajiban-kewajiban berwudu dan sunnah-sunnahnya sebagaimana telah lewat penjelasannya, maka seolah-olah engkau sekarang mulai masuk menuju kepada penjelasan tentang tata cara berwudu. Yang pada tata cara tersebut akan diterapkan hukum-hukum yang terkait dengannya. Yaitu apa? Tata cara berwudu yang sempurna, yang mencakup kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah yang diambil bersumber dari nas-nas syar'i. Agar engkau bisa menerapkannya. Qala fasifatul wudu. Maka tata cara berwudu, an yanwiyal wudu'a lima yusra'u lahul wudu' min salatin wa nahwiha. Yang pertama tentunya yaitu niat. Niat untuk berwudu. Sebagaimana hal itu disyariatkan, berwudu, niat itu dibutuhkan atau disyariatkan ketika hendak berwudu dari salat dan yang semisalnya. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa permasalahan niat tidak pernah sedikit pun datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Begitu juga dengan para tabi'in dan para a'immah, para ulama ahli sunnah, bahwa berwudu itu dengan dilafadzkan ketika berniat. Niatnya kemudian dilafadzkan. Tidak ada sama sekali. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskan. Nah, dan begitu juga melafadzkan niat ketika dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam isinya semuanya ibadah hidupnya. Tidak pernah dinukilkan sedikit pun beliau ketika ingin beribadah suatu ibadah kemudian melafadzkan niat. Nah, sehingga niat tempatnya di hati. Barakallahu fikum. Kemudian summa yaqul bismillah, kemudian mengucapkan bismillah, dan hal ini sudah lewat penjelasannya bersama kita rinciannya dan bagaimananya. Summa yaghsilu kafaihi salasa marrat, kemudian membasuh atau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ingat, ini yang disebut oleh Syekh yaitu sifat wudu yang sempurna, yang mencakup apa yang disunnahkan dan juga mencakup apa yang diwajibkan. Sehingga bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah pun juga dilakukan. Sehingga ini yang disebutkan Syekh, tata cara berwudu yang sempurna, yang paling bagus, yang paling afdol. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Summa yatamatmat salasa marrat, wa yastansyik salasa marrat, wa yansurul ma' min anfihi biyasarihi. Berkumur 3 kali, kemudian menghirup air, kemudian yansur itu artinya setelah menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, ini namanya istinsar atau nazar. Dengan menggunakan tangan kirinya. Jadi ketika menghirup dengan tangan kanan, ketika mengeluarkannya dengan tangan kiri. Qala wa yasilu wajhahu salasa marrat, kemudian membasuh dan atau mencuci muka 3 kali. Wa haddul wajhi, batasan wajah itu tulan, kalau dari sisi panjang, dari sisi tinggi. Min manabiti sya'ril ra'si al-mu'tad ila man hadara min al-lahyain wadzaqni. Wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang normal. Berarti kalau maaf orang yang botak atau yang lainnya ini tidak terhitung. Tapi tempat tumbuhnya rambut yang normal. Sampai turun ke bawah dari lihyah. Wadziqan. Ziqan itu berarti nanti akan datang bersama kita pertengahan lihyah. Berarti sekitar sini. Nah. Kata Syekh, wal lihyan, lihya itu adman fi asfail wajah, yaitu kedua tulang yang ada di bawah wajah, itu lihyan, tempat tumbuhnya jenggot atau janggut. Ahaduhuma min jihatil yamin, wasani min jihatil yasar, salah satunya di sisi kanan dan sisi yang lain di sisi kiri. Nah, kanan dan kiri. Wazakan majma'uhuma. Adapun zikan atau zakan, yaitu tempat berkumpulnya, bersatunya. Berarti di sini. Ini zakan. Nah, ini wajah dari atas sini sampai ke bawah sini. Nah, tulang wajah seperti itu sampai bawah sini. Wasyaru lihyati minal wajh. Rambut atau bulu atau rambut janggut ini atau jenggot termasuk bagian dari wajah yang juga dibasuh atau dicuci. Fayajibu ghasluhu walau tala, dan wajib untuk dibasuh walaupun panjang. Jenggot tersebut memanjang tetap wajib juga untuk dibasuh atau dicuci. Qala fa in kanat al-lihyatu khafifatas sya'ri wajaba ghaslu batiniha wa zahiriha. Kalau lihyahnya atau jenggotnya atau janggutnya itu sedikit, tipis, tidak banyak, maka wajib mencuci bagian dalam dan luar. Seperti itu, wajib. Wa in kanat kasifah, kalau lebat jenggotnya tersebut, ay satiratan lil jildi, dia menutup kulit. Jadi bagian dalam dari jenggot itu kulitnya sudah tidak terlihat. Ya. Maka cukup yang diwajibkan hanya cukup luarnya saja yang diwajibkan. Beda dengan kalau jenggotnya tipis, jarang-jarang, maka semua bagian dalamnya juga dibasuh dan dicuci. Tapi kalau lebat sekali sehingga kulit bagian dalam itu janggut tidak terlihat, maka cukup luarnya saja. Itu yang wajib. Qala wa yustahabbu takhlil batiniha kama taqaddam. Namun disukai, disunahkan untuk takhlil. Nah, jenggotnya di sela-sela. Seperti itu. Tapi yang wajib cukup luarnya saja. Kalau lebat sampai menutupi kulit bagian dalamnya tidak terlihat. Seperti itu. Tapi kalau terlihat kulit bagian dalam berarti masih bisa terlihat. Tidak banyak, tidak lebat. Maka tetap wajib untuk dibasuh. Nah, kulit bagian dalamnya. Baik. Kalau haddul wajhi 'ardan, adapun batasan muka kalau melebar yaitu minal uzun ilal uzun, dari telinga ke telinga. Wal uzunani minar ra's, berarti kalau telinganya bukan bagian dari wajah. Adapun wajah itu yang dihapus bagian yang wajib yaitu dari telinga ke telinga. Itu wajah. Nah, qala fayumsahani ma'ahu kama taqaddama. Adapun kedua telinga, maka tentunya diusap telinga, hanya diusap sebagaimana rambut hanya diusap. Qala thumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini thalatha marrat. Kemudian mencuci kedua dua tangan bersama dengan siku. Wa haddul yad huna, batasan tangan apa? Tangan yang harus dicuci, min ru'usil asabi', dari ujung jemari, ma'al adhafir, berarti kukunya juga, ila awwali al-'adud, masuk ke lengan atas. Berarti
2: bukan hanya sampai siku, tapi masuk ke lengan atas bagian yang dekat dengan siku. Itu yang wajib untuk dibasuh.
0: Kenapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam melakukan yang demikian. Ala wala budan yuzila ma alika bil yadain qablal ghusli min ajin wa tin wa sibghin kasif 'ala al-adhafir hatta yataballagha bima'il wudu. Wajib untuk dihilangkan dahulu apa-apa yang menempel pada kedua tangan sebelum pembasuhan tersebut, entah itu tepung kah, adonan atau tanah atau cat dan yang semisalnya yang ada di kuku. Dan ini juga bukan berlaku pada tangan saja, tapi pada seluruh anggota wudu. Anggota wudu. Nah, kalau bukan anggota wudu berarti gak ada masalah. Perut misalnya. Ada cat di perutnya, gak ada masalah. Tapi anggota wudu, wajah, tangan, kaki, kepala, maka hal-hal yang bisa menghalangi air untuk tidak sampai ke kulit harus dihilangkan dan dihapus dahulu. Qala summa yamsahu kulla ra'sihi wa udhunayhi marratan wahidatan bima'in jadidin ghairal balalil baki min ghasli yadayhi. Kemudian mengusap seluruh kepala. Bagaimana sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya, kalau mengusap sebagian kepala, maka yang demikian tidak sah wudunya. Kenapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam mengusap seluruh kepalanya, bukan hanya sebagiannya. Mengusap kepala dan juga kedua telinganya satu kali. Marratan wahidah, hanya sekali. Nah, sudah lihat bersama kita hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan air yang baru. Jadi setelah dia membasuh tangan, dia mengambil air, kemudian mengusapkan ke kepalanya dan telinganya. Jadi tidak menggunakan mengusap itu dengan sisa basahan air yang dipakai untuk membasuh ke tangan. Setelah membasuh tangan, nama sih ada basah kan di telapak tangannya. Bukan untuk kemudian diusap langsung, tapi terambil air baru. Dipercikkan, kemudian baru diusap. Qala wa sifatu mashu ra'si. Tata cara mengusap kepala bagaimana? An yadha'a yadayhi mablulataini bilma ala muqaddami ra'sihi. Pertama, yaitu meletakkan kedua telapak tangannya yang basah, yang terbasahi dari air yang baru tadi itu, di bagian kepala, di bagian depan kepalanya. Wayumirruhuma ila kofahu, dan mengusapkan, melewatkan sampai tengkuknya. Kofahu artinya tengkuk. Tsumma yarudduhuma ilal mawdi'il ladzi bada'a minhu. Mulai dari depan diusap sampai tengkuk, kemudian mengembalikan ke tempat dia memulai tadi. Mengusap tadi. Tsumma yadkhilu usbu'aihi as-sabbabataini fi kharqa udhuna aw fi kharqai udhunayhi. Kemudian memasukkan telunjuknya, kedua telunjuknya, ya, dalam telinga. Wayamsahu zahiruhuma biibhamaihi. Kemudian zahirnya, bagian telinga, bukan dalam tapi luar telinga, diusap dengan ibu jari. Baik. Tsumma yaghsilu rijlaihi salasa marratin ma'al ka'baini. Ya, coba kita perhatikan ma'ah. Kemudian membasuh kedua kaki tiga kali bersama dengan mata kaki. Kenapa? Karena yang dibasuh itu sampai masuk sedikit ke bagian betis
2: sehingga mata kaki juga harus dibasuh dan laik sedikit di atas mata kaki. Sehingga mata kaki itu bukan batasannya. Batasannya itu atas betis, masuk sedikit ke bagian betis. Qala wal ka'bani huma al-azaman an-na'itan fi as-salisa. Apa itu mata kaki? Ya kita sudah ma'ruf, tapi di sini Syekh ingin menjelaskan, yaitu dua tulang yang menonjol pada bagian bawah dari betis. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan terkait tata cara berwudu? Nah, tafadhal ya Abul Fatih. Apa itu? Yang wajib berwudu itu bukan mengusap anggota wudu. Itu tidak wajib. Yang wajib adalah membiarkan air mengalir membasahi anggota wudu. Itu yang wajib. Dalak, namanya mustahab dalak. Dalak itu tadi. Sehingga misalnya hanya membasahi, tapi kalau memang betul terbasahi dan teraliri, terkena semua air itu cukup. Adapun dalak, ini mustahab. Nah, nanti akan datang bersama kita dari kalam Syekh. Seperti itu. Bahwa yang dimaksud wajib itu bukan mengusapnya. Tapi ketika air terbasahi semua di bagian anggota wudu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala wa man kana maqtu'al yad aw ar-rijl, barang siapa yang tangannya apa istilahnya ini ya, buntung kah? Nah, tangannya buntung atau kakinya ya. Fa innahu yaghsilu ma basiya min adh-dhira' aw ar-rijl. Ya, dia mengusap membasuh ya yang tersisa. Seperti itu. Dhira', berarti ini mulai dari sini sampai sini. Apa yang tersisa? Kalau buntungnya hanya segini, tidak ada ininya, ya sudah yang sini yang diusap. Ya, kalau buntungnya tidak ada segini, berarti ya ini aja yang dibasuh. Afan, bukan diusap, tapi dibasuh. Seperti itu. Pokoknya yang tersisa dari anggota wudu itu yang dibasuh atau dicuci.
3: Qala fa in kutiya min mifsalil mirfat. Ghasala ra'sal 'abid.
2: Nah, coba kita perhatikan. Kalau ternyata buntungnya itu pas di siku. Di bagian siku. Maka kata Syekh, yang dibasuh bagian lengan atas yang terdekat. Karena Rasulullah alaihi wasallam berwudu memang masuk sampai lengan atas. Seperti itu.
3: Qala wa in kutia minal ka'bi. Wasala tarafasak.
2: Kalau misalnya yang buntung itu di kakinya mulai dari mata kaki, ya sudah bagian betis yang atasnya sedikit itu yang dibasuh atau dicuci.
3: Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Termasuk di sini juga terkait dengan seseorang yang misalnya luka.
2: Dia lukanya hanya di kaki, dokter mengatakan tidak boleh terkena air. Maka dia tetap berwudu. Tangan, biasa wajah, biasa berwudu, biasa. Bagian kaki yang memang betul tidak boleh terkena air, maka ditayamumkan. Seperti itu. Ya. Kalau memang betul tidak boleh terkena air, maka cukup ditayamumkan. Kalau bisa diusap dengan air, diusap. Kalau tidak bisa sama sekali, tidak boleh ditayamumkan. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang memang asalnya dia tidak bisa untuk terkena air, badannya memang tidak bisa. Ini tayamum semuanya. Artinya tayamum semuanya ya dengan tata cara tayamum yang biasa. Yaitu wajah dan kedua telapak tangan saja. Nah, ini memang dasarnya dia tidak bisa menerima air, sakit kalau kena air badannya. Tapi ini sekarang bagian tubuhnya, sebagiannya tidak boleh terkena air. Barakallahu fikum.
3: Baik. Qala wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka datangi sebisanya, semampunya. Semampunya itu berarti sudah maksimal. Berarti usaha dahulu. Nah, maksimal ya sudah itu yang bisa, itu yang dilakukan. Qala fa idza ghasala bakiyatal mafrud faqad ata bimastata'. Kalau dia kemudian orang yang buntungin tadi ini sudah membasuh atau mencuci anggota tubuh yang ada atau anggota wudu yang tersisa, maka dia sudah melakukan semampunya, semaksimalnya. Qala summa ba'dal faraghi minal wudu 'ala sifati allati dzakarna yarfa'u basarahu ila sama' wa yaqul ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minal ad'iyah fi hadhihi al-hal. Apabila selesai berwudu sebagaimana tata cara yang telah kami sebutkan, kata Syekh, maka mengangkat pandangannya ke langit. Wallahu alam bisawab, karena sampai detik ini belum mengetahui hadisnya. Nah, berdoa boleh mengangkat pandangan ke atas, tapi ini bukan terbatas hanya ketika setelah wudu. Di sini maksudnya Syekh kemudian berdoa. Seperti itu. Sembari mengucapkan apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, dari doa-doa setelah berwudu. Wa min dzalika asyhadu an la ilaha illallah, jadi setelah berwudu membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang sampai sini lafaz ini ada dalam Sahih Muslim. Ya. Ada dalam Sahih Muslim. Adapun tambahan setelahnya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini bukan dari Sahih Muslim, diriwayatkan oleh beberapa ashabus sunan di antara Imam Tirmizi dan yang lainnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tambahan lafaz hadis ini dhaif, walaupun sebagian ulama mensahihkannya. Wallahu alam bisawab. Nah, ana pribadi cenderung mengatakan berpendapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa tambahan lafaz Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini tambahan lafaz yang dhaif. Wallahu alam bisawab. Ini yang disebut oleh Syekh Mukbil atau pendapat Syekh Mukbil rahimahullah. Qala fi haditsin akhar, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah. Qala wal munasabatu fil ityan bihadza dzikri wad du'a ba'da al wudu. Kaitannya apa sih untuk mendatangkan doa-doa ini setelah berwudu? Annahu lamma kana alwudu taharatan lidh-dhahir nasaba dzikru taharatil batin bitauhid wa taubah. Setelah seseorang berwudu, di mana itu merupakan taharah sifatnya zahir, maka sudah layak sepatutnya untuk kemudian disebutkan untuk pensucian hati. Bagaimana caranya? Dengan tadi tauhid dan taubat. Dengan zikir-zikir yang tadi itu. Wa huma a'zamu al-mutahhirat. Pensucian yang sifatnya zahir dan batin atau pensucian yang sifatnya zahir dan batin ini merupakan seagung-agungnya sesuatu yang dipakai untuk bersuci. Atau afwan wahuma, yaitu kembalinya tauhid dan taubat. Dengan bertauhid dan bertaubat, ini merupakan termasuk sesuatu yang paling agung dipakai untuk mensucikan. Mensucikan apa? Dosa. Qala fa idza istama'a lahu at-tahuran, apabila terkumpul padanya dua tata cara bersuci, tahur al-zahir bil wudu, bersuci secara anggota yang zahir dengan berwudu, wa tahurul batin bitauhid wa taubah, dan juga bersuci yang sifatnya batin hati kita dengan tauhid dan taubah. Saluhal dukhul 'ala Allah, maka sudah layak dia untuk kemudian masuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, wal wuquf baina yadayhi wa munajatihi, untuk kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ketahui, disebutkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seingat ana, bahwa Syekhul Utsaimin rahimahullah. Nah, bahwa orang berzikir itu bukan zikir dengan lisan yang lebih ditekankan. Zikir dengan lisan itu hanya sifatnya tabi', mengikuti. Namun hakikat dari zikir sesungguhnya yaitu ketika dia zikir dengan hatinya. Lisan ketika mengucapkan memang diresapi dan diikuti serta diyakin oleh hati. Ini zikir yang bermanfaat sebagaimana salat. Berapa banyak orang salat, tapi amalannya buruk. Nah, hilang ruh salat. Khusyuk tidak ada. Nah, ketika salat, entah apa yang ada di pikirannya. Nah, maka ini perlu untuk kita sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya. Qala wala ba'sa an yunashifal mutawaddi'u a'ba'ahu min ma'il wudu bimashihi bi khirqatin wa nahwiha. Boleh untuk seseorang itu mengeringkan, mengelap anggota wudunya dari air wudu tadi. Entah diusap dengan kain atau handuk dan yang semisalnya. Boleh. Apabila dibiarkan, maka itu juga tidak masalah dan bahkan afdol karena setiap tetesan air wudu itu di situ ada setiap dosa atau setiap kesalahan yang ikut jatuh. Sebagaimana terlewat hadisnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Qala tuma'lam ayyuhal muslim annahu yajibu isbaghul wudu wa huwa itmamuhu bi istikmalil a'dha wa ta'mimi kulli 'udwin bil ma' wa la yatruku minhu shay'an lam yusibhu al ma'. Kemudian ketahuilah wahai seorang muslim wajib untuk menyempurnakan wudu, yaitu apa? Wudunya betul-betul lengkap dengan seluruh anggota wudunya itu mencakup atau terbasahi dengan air. Jangan sampai dia meninggalkan sedikit pun bagian yang tidak tersentuh air dari anggota wudu. Nah, qala faqad ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan taraka maudi'a zufrin ala qadamihi. Rasulullah alaihi wasallam melihat seseorang pada kakinya itu ada sebagian yang sebesar hanya sebesar kuku. Ya, tidak terbasuh. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, faqala lahu irji' fa ahsin wudu'ak. Kembali, ulangi wudu'i. Dan perbaiki wudu'mu. Berarti menunjukkan bahwa tidak sah ketika ada bagian dari wudu yang tidak tersentuh air. Ala wa an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan yusalli wa fi ba'di qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibha al-ma fa amarahu an yu'ida al-wudu' was-shalah. Sama Rasulullah alaihi salatu wasallam yang tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Jika ada seorang tadi berwudu ada yang tidak terkena, ulangi wudunya. Karena dan perbaiki wudunya. Sekarang Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat seseorang sholat, bagian kakinya ada ternyata kering, ya, sebesar kurang lebih dirham, yaitu sebesar mata uang, tidak tersentuh air. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan orang ini untuk mengulangi wudunya dan otomatis sholatnya. Perintahkan wudu, diulang, dan sholatnya diulang. Berarti sholatnya tidak sah. Sembari mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air, celaka untuk kemudian dia mendapatkan ancaman dengan anar, masuk dalam neraka. Artinya apa? Berarti ini bukan dosa yang ringan, bukan hanya sekedar dosa biasa tapi dosa besar ketika ada anggota wudu yang tidak tersentuh air. Nah, kata Rasulullah sallallahu wasallam wailul lil aqabi minan nar, celaka dari tumit-tumit untuk kemudian terancam masuk neraka. Qala wa dzalika li'annahu qad yahsulu at-tasahul fi ta'ahudihima. Bagian tumit, kedua tumit ini terkadang orang bermudah-mudahan. Bukan menunjukkan bahwa yang celaka hanya tumit, tapi bagian itulah yang seringnya orang itu bermudah-mudahan dalam berwudu. Fala yasilu ilaihi ma'al ma', yang dengan itu air tidak sampai pada sebagian dari kedua tumitnya. Au tabqa fihi ma baqiyatun la ya'ummuha al ma', atau ada bagian yang tersisa yang tidak tersentuh oleh air. Fayu'adzabani bin nar bisababi dzalik. Coba lihat Akhirnya kedua tumitnya ini diazab dengan neraka dengan sebab tersebut. Dan permasalahannya bukan sekedar diazab dengan neraka, kedua tumit tersebut, tapi otomatis

diazab dengan neraka, di neraka kedua pemimpin tersebut, tapi otomatis konsekuensinya tadi berarti dia tidak sholat. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyuruh orang tersebut untuk mengulangi wudu dan mengulangi sholat, berarti sholatnya tidak sah. Nah, ini konsekuensinya tidak gampang. Kalau sholatnya tidak sah, ya berarti dia tidak teranggap sholat. Berarti dia meninggalkan sholat. Dan sudah lewat pembahasannya bersama kita dalam pembahasan kitab Usul Sunnah, apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Barakallahu fiikum. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahu Allah, fayaktilu wajahahu wa yadayhi ilal mirfaqain, thumma yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ilal ka'bain. Nah, riwayatkan hadis, riwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya tidak sah salat seseorang, tidak sempurna sampai dia memperbaiki wudunya sebagaimana yang Allah perintahkan. Dia mencuci wajahnya dan kedua tangannya sampai siku, kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Qala tsumma alam ayyuhal muslim annahu laisa ma'na isbaghil wudu kasratu sabbil ma'. Ini juga permasalahan la tafrid wala ifrat. Tidak bermudah-mudahan namun juga tidak berlebihan, kata Syekh. Ketahuilah wahai saudaraku muslim, bukan maknanya menyempurnakan wudu untuk kemudian menuangkan banyak air. Bal ma'nahu, namun yang dimaksud dengan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, ta'mimul udwi bi jarayanil ma'alaihi kullihi. Untuk kemudian menyeluruh anggota wudu itu dengan jarayanil ma, berarti yang wajib itu jarayan, artinya air mengalir. Ya, bukan dengan yang wajib. Kita katakan yang wajib, bukan dengan air tangan di apa istilahnya, diusap. Ya, ini sifatnya mustahab. Nah, seperti itu. Tapi yang wajib jarayanil ma, mengalir, air mengalir, terbasuhi atau terbasahi semua. Wa amma kasratu sabbil ma, adapun banyak menuangkan air, fa hadza israfun manhiyun anhu. Ini merupakan perbuatan yang israf, berlebih-lebihan. Kalau bahasa Indonesianya mungkin mubazir. Bal qad yuksiru sabbal ma wa la yatathharu taharatal wajibah, bahkan bisa jadi dia banyak menuangkan tapi sebenarnya dia belum berwudu dengan wudu yang wajib. Nah, karena banyak orang mengeluarkan air banyak tapi tata caranya terluput. Contohnya ya, maaf saja, pada sebagian yang kita bisa saksikan dibasuh hanya sebagian kepala tapi banyak pakai. Padahal yang harus itu bukan dengan dibasuh. Ya, air itu bukan diginikan, tapi air kita ambil air, dipercikkan, kemudian diusap seluruh kepala. Intinya semua anggota wudu itu harus terkena. Itu yang wajib. Itu yang mencukupi, itu yang sunnah. Adapun banyak air tapi tidak sempurna, ini juga sama saja. Qala wa idza hasala isbaghul wudu ma'a taqlilil ma, kalau terjadi wudunya sempurna dengan penggunaan air yang sedikit, fahadha huwal masyru', ini yang disyariatkan. Faqad tsabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mud. Coba kita lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam dahulu berwudu itu hanya menggunakan air sebanyak ini, satu mud itu cukup Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, berwudu dengan satu mud saja sudah cukup dahulu Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga permasalahan bukan banyak-banyakan air, tapi yang penting teraliri semua anggota wudu terkena air. Qala wa yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdad. Rasulullah alaihi salatu wasallam mandinya itu dengan sa'. Sa' berarti satu takaran, seperti kalau Idul Fitri, sa' itu berarti 4 arba'atu amdad, 4 mud. Sa'nya zaman dahulu tentunya ya, sesuai dengan ukuran orang ketika itu. 4 kali begini,

0: Nah, itu bisa untuk dipakai bermandi. Oh, dipakai mandi air tersebut. Nah, baik, mungkin sudah waktu isya. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Al muazzin fal yuazzinna. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Qala al muallif hafizahullah wa naha sallallahu alaihi wasallam anil israfil ma. Rasul alaihi salatu wasallam larang untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Faqad marra sallallahu alaihi wasallam bi Sa'din wa huwa yatawaddau faqala ma hadha saraf. Rasul alaihi salatu wasallam pernah berjumpa dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam kondisi beliau berwudu. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam bertanya, apa ini saraf ini? Kok berlebih-lebihan seperti ini? Maka faqala afil wudu israf. Apakah dalam wudu ada berlebih-lebihan ya Rasulullah? Faqala na'am. Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam, iya, wa in kunta ala naharin jarin. Walaupun engkau berwudu di sungai yang mengalir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu syawahid. Wasarafu diddul qasdi. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan hadis ini memiliki syahid atau penguat yang lain. Saraf berlebih-lebihan yaitu diddu al-qasdi, yaitu bersederhana-sederhana. Wallah alam bisawab. Apa yang disebut oleh Syekh Al-Albani tampaknya lebih tepat bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dengan lafaz ini dhaif. Walaupun hadis yang dhaif belum tentu maknanya juga dhaif. Namun dari sini kita mengetahui ketika hadis tersebut dhaif, kita tidak bisa menyandarkan lafaz ini kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Tapi namun makna dari hadis ini benar bahwa di dalam wudu pun di dalam wudu itu ada memungkinkan terjadinya penggunaan air yang berlebihan dan ini sudah kita bisa saksikan. Nah, seperti itu. Sehingga hadis ini dhaif, kita tidak bisa menyandarkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, namun maknanya benar. Qala waqad ukhbira sallallahu alaihi wasallam annahu yakunu fi ummatihi man yata'adda fi tahur. Rasulullah alaihi salatu wasallam diberi khabar bahwa ada dari umatnya yang melampaui batas dalam bersuci. Wa qala inna lil wudu syaitanan yuqalu lahu al-walhan. Fattaku waswasil wa waswasal ma'. Kemudian Ar-Rasul kata Syekh Shalih Fauzan, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan sesungguhnya bagi wudu itu ada syaitan yang dinamakan dengan walhan. Maka hati-hatilah kalian dari waswasah penggunaan air. Hadis ini juga disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Ibnu Majah, dhaifun jidda. Hadis ini sangat lemah sekali. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa syaitan di situ ada yang namanya walhan dalam berwudu. Allah alam bisawab. Dan kita tidak bisa mengatakan hadis ini diucapkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, namun sekali lagi secara umum bahwa larangan untuk berlebihan dalam menggunakan air itu juga diada dalam nas-nas yang lainnya. Walaupun untuk lafaz tersebut kita tidak bisa menyandarkannya dan menetapkannya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wasarafu fi sabbil ma'an. Wasarafu fi sabbil ma' ma'a annahu yudayyi'ul ma' min ghairi fa'idah. Yuki'u fi mafasida ukhra. Berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Di mana hal ini sebenarnya juga berbuat sia-sia kepada air tanpa ada faedah. Itu menyebabkan seorang terjerumus, menjerumuskan seorang dalam sekian mafsadah-mafsadah yang lainnya. Minha, diantaranya, annahu qad ya'tamidu ala kasratil ma' wala yata'ahadu usul ma' ila a'da'ihi. Ini. Dan kita bisa saksikan sebagian kaum muslimin seperti ini. Farubbama tabqa baqiyatun lam yasilha al-ma' wa la yadri anha fayabqa wuduhu naqisan fa yusalli bighairi tahar. Kata Syekh, bagaimana kata Syekh di sini? Seseorang bisa jadi di antara mafsadahnya banyak menuangkan air, akhirnya dia bersandar pada yang penting banyak airnya, tanpa memperhatikan apakah air itu betul-betul sampai pada seluruh bagian anggota wudhu atau tidak. Akhirnya bisa jadi ada tersisa anggota wudhu yang dia tidak sadar. Karena kenapa? Dia sudah bersandarnya kepada airnya sudah banyak, selesai. Padahal yang penting adalah memperhatikan bahwa seluruh anggota wudhu terbasahi. Akhirnya kata Syekh, wala yadri anha, dia enggak tahu orang ini kalau ternyata ada bagian yang tidak terbasuh. Akhirnya wudhunya belum selesai, belum sempurna. Akhirnya orang ini sholat tanpa berwudhu hakikatnya. Bi ghairi thahara. Nah. Akhirnya kalau sholatnya tanpa wudhu, berarti sholatnya tidak sah. Berarti hakikatnya dia belum sholat. Qala wa minha al-khawf alaihi minal ghulu fil ibadah. Mengkhawatirkan orang ini akhirnya berlebih-lebihan dalam ibadah. Fainal wudhu ibadah, berwudhu itu ibadah. Wal ibadatu idha dakhalaha al-ghulu fasadat. Dan ibadah itu apabila masuk ke dalamnya sifat ghulu, akhirnya bisa merusak ibadah tersebut. Nah, sehingga permasalahannya la tafrit wa la ifrat, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Qala wa minha annahu qad yahdutsu lahu alwaswas fi thaharah bisababil israf fi sabbil ma. Dan ini mungkin juga sudah kita sering saksikan. Nah, membikin was-was dalam berwudu. Ya, akhirnya diulang wudunya, diulang, diulang. Nah, was-was. Qala wal khairu kulluhu fil iktida' bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik perkara itu dengan kita meniru ar-rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan risalah semuanya secara lengkap. Berarti cukup dengan apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Semuanya. Akidah, manhaj, ibadah, muamalah. Apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam itu cukup. Kalau tidak dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam permasalahan agama, berarti itu bukan kebaikan. Kalau itu baik, saya Rasulullah SAW pasti akan melakukannya. Pasti akan menyampaikannya. Ketika tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, berarti itu bukan bagian dari agama. Selesai. Mudah. Nah. Wasyarrul umur, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Walaupun niatnya baik. Sekedar niat baik tidak cukup. Harus mengikuti metodenya Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam segala hal. Dalam urusan agama. Ala waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Qala fa'alaika ayyuhal muslim bilhirsi ala an yakuna wudu'uka wa jami'u ibadatika ala alwajihil masyru'. Wajib bagi engkau seorang wahai muslim untuk bersungguh-sungguh, bersemangat agar wudhumu dan seluruh ibadahmu itu dilakukan dari sisi yang memang disyariatkan. Min ghairi ifrat wala tafrit. Tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Fa kila tarafai qasdil umur zanim. Nah, masing-masing ujung ini, berlebihan dan bermudah-mudahan ini, ya, dalam perkaranya itu tercela. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ini tercela. Yang bagus bagaimana? Apa yang datang dari Rasulullah SAW? Apa yang datang dari syariat ini? Sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan. Wa khairul umur awsatuha, dan sebaik-baik perkaranya itu perkara yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan dalam perkara ibadah dan tidak bermudah-mudahan. Pertengahannya bukan sesuka hati kita, pertengahannya yaitu apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ala wal mutasahilu fil ibadah yantakisuha. Orang yang bermudah-mudahan dalam ibadah akhirnya meremehkan dan mengurangi ibadah tersebut. Wal ghali fiha yazidu alaiha ma laisa minha. Orang yang berlebihan akhirnya menambah dalam ibadah tersebut sesuatu yang bukan bagian dari ibadah. Wal mustannu fiha bi sunnati rasulain huwa allazi yuwafiha haqqaha. Adapun orang yang meniru, mengambil sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dalam ibadah, maka inilah orang yang memenuhi hak ibadah tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah, wa la taj'alhu multabisan alaina fanabil. Kemudian Syekh berdoa dengan doa yang sering diucapkan dan dilafadzkan dan datang dari arah sunnah, begitu juga dari para sahabat dan yang lainnya berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah kami al-haq. Itu adalah al-haq. Tidak cukup sampai sini. Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa, dalam Syekh juga di sini berdoa, memohon untuk bisa diberi rezeki, diberi kemampuan menjalankan al-haq. Banyak ya ikhwan orang tahu al-haq, tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Wal'iyadu billah. Nah, sudah tahu al-haq, tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Makanya berdoa, warzuqna tiba'ah. Mohon untuk kemudian bisa diberi taufik untuk menjalankan hak tersebut. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami ya Rabb bahwa yang batil itu batil, tidak terkena syubhat. Orang kalau sudah terbiasa dengan sesuatu syubhat, terbiasa dengan kebatilan, akhirnya tidak bisa membedakan ini batil atau tidak. Kenapa? Dia suka mendengar syubhat. Wal'iyadu billah. Berdoa. Ya ikhwan, kita banyak berdoa untuk seperti ini. Untuk ditunjukkan bahwa yang batil itu batil. Warzuqna jtinabah ya Rabb, dan berilah kami anugerah untuk kita bisa menjauhinya. Orang tahu bahwa batil, sudah tahu batil, tapi ya subhanallah tidak dapat taufik dari Allah untuk menjauhi kebatilan tersebut. Dan ini terjadi dan fakta. Nah, wal'iyadu billah. Makanya kita banyak berdoa. Coba lihat bagaimana di sini Syekh berdoa. Warzuqna jtinabah. Berikanlah anugerah untuk kita bisa menjauhi kebatilan tersebut. Wala taj'alhu multabisan alaina fanabil, dan janganlah ya Rabb, jangan engkau jadikan kebatilan itu sesuatu yang tersamar bagi kita sehingga kita akhirnya tersesat dan menyimpang. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal ya Abu Auf. Ketika mandi, berwudu, ini mandi biasa? Tidak. Kalau mandinya mandi biasa, terus kemudian dia mengguyur terakhir, dinyatakan untuk wudu. Ya, bukan dengan tata cara berwudu yang tidak sah wudunya. Seperti itu, karena wudu sudah ada syarat-syaratnya. Di antaranya apa? Tartib, ya, seperti itu. Dan yang lain-lainnya tidak bisa dengan guyuran seperti itu. Dengan tata cara yang diajarkan berwudu. Kalau mandinya mandi biasa, tapi kalau mandinya mandi junub, maka sah. Karena mandi junub itu mengangkat hadas akbar. Lebih-lebih mengangkat hadas asghar. Tapi niatnya emang mandi junub. Tapi kalau mandi biasa tidak. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Barakallahu fikum.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Qala al-muallifu hafizahullah, yani bahwa Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa yajibu an na'rifa ma huwa tahirun wa ma huwa najisun min arwati wa abwali al-haywanan. Wajib untuk kita mengetahui mana yang suci dan mana yang najis dari kotoran-kotoran hewan serta air kencingnya. Famakana yahillu aklu lahmihi minha fabauluhu wa rawthuhu tahir kal ibili wal baqari wal ghanam wa nahwiha. Hewan-hewan yang dia, hewan tersebut halal untuk dimakan, maka kencingnya dan kotorannya itu suci, kencing dan tinjen itu suci. Hewan yang boleh dimakan seperti unta, sapi, kambing dan yang selainnya. Berarti yang selainnya kira-kira apa? Yang suci, yang halal untuk dimakan, ayam, burung, bebek, apalagi rusa dan yang lainnya. Nah, hewan-hewan yang dagingnya halal berarti kotoran dan kencingnya suci. Nah, qala li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyyin an yalhaqu bi iblis sadaqah fasharibu min abwaliha wa albaniha, muttafaqun alaih. Dalilnya apa? Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan al-uraniyin. Al-uraniyin ini suatu kaum dari satu kabilah tertentu. Mereka ditimpa penyakit. Kemudian datang kepada Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam mengeluhkan kondisi mereka. Di mana kaum ini al-uraniyin oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk mendatangi onta-onta yang ada di Baitul Mal, zakat, onta sedekah, agar mereka meminum dari apa? Kencingnya dan susunya. Kencing onta. Ini sebagai dalil bahwa hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotorannya itu suci. Suci tidak melulu melazimkan bisa dimakan. Bisa dimakan, bisa tidak. Contohnya, kencing onta ini bisa dimakan atau bisa diminum sebagai obat. Namun tidak mengharuskan yang namanya suci kemudian silahkan dimakan. Tidak. Namun dari kisah ini kita mengetahui bagaimana kencing onta, hewan yang halal dagingnya untuk dimakan, itu tidak najis kencingnya. Kotorannya tidak najis. Sehingga dari sini kita mengetahui fungsinya najis atau tidak. Di antaranya misalnya, suatu tanaman itu kalau dia diberi makanan pupuk dan yang lainnya, atau dari dialiri dari air yang najis, air kencing dan yang semisalnya, maka tanaman tersebut kita dilarang langsung untuk memakannya. Ya. Namun ketika kita tahu bahwa ternyata pupuk yang diberikan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang berarti dari kotoran sapi. maka buah hasil dari pertanian atau tanaman tersebut, entah sayuran atau buah-buahan, maka silahkan. Kenapa? Karena pupuk kandang ini, kalau bahannya dari kotoran sapi atau kambing, maka suci. Kalau suci, berarti tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang najis. Ini diantara fungsi kita mengetahui mana kotoran hewan yang suci, mana yang tidak. Selain bahwa di antara faedahnya juga, kalau kita bersentuhan atau menempel dengan benda-benda ini, tidak harus untuk dicuci. Kalau dia dari kotoran hewan yang bisa dimakan, karena dia tidak najis. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala fadalla ala taharati bauliha. Maka hadis ini atau kisah ini menunjukkan sebagai dalil sucinya air kencing unta. Li'anna najisa la yubahu at-tadawi bihi wa syurbihi. Karena kalau najis, maka tidak boleh sesuatu yang najis itu dipakai untuk berobat dan dipakai untuk minum. Tidak boleh sama sekali. Fa'inkila, kalau ada yang mengatakan, innama ubihalid darurah. Seandainya dia mengatakan, oh itu kan diperintahkan untuk meminum kencing unta, sifatnya darurat karena orang-orang tersebut, kaum tersebut sakit. Nah, sifatnya darurat. Maka kata Syekh, kulna, kami katakan, lam ya'murhum an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli asarihi idza aradu as-salah. Kalau memang itu ternyata najis dan kebolehan meminum air kencing unta tersebut karena sifatnya darurat, maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, faktanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan kaum tersebut untuk mencuci bekasnya. Bekas kencing yang mereka minum di mulutnya atau di tangannya ketika mereka hendak salat. Sementara kita mengetahui kalau memang itu najis, baik, bagi yang mengatakan itu najis, namun Rasulullah membolehkan karena sifatnya darurat untuk pengobatan. Maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, ini terbantah dengan kenyataan bahwa ketika mereka hendak salat, ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mencuci bekas-bekas kencing unta tersebut, entah di mulutnya, di tangannya, dan yang lainnya. Sehingga menunjukkan bahwa ucapan yang mengatakan, oh itu boleh karena darurat, ini ucapan yang keliru dan tidak benar. Nah, seperti itu. Sehingga menunjukkan bahwa kencing atau kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, ini tidak najis alias suci. Qala fi sahih anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yubna al-masjid yusalli fi marabidil ghanam wa amara bis salati fiha wa hiya la syakka tabulu fiha. Begitu juga dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam dahulu sebelum dibangun masjid An-Nabawi, ada beberapa saat, ada jeda waktu hijrah, datang di hari-hari awal kan masih masjid Nabawi masih belum dibangun, seperti itu. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam di hari-hari tersebut pernah sholat di kandang kambing. Coba kita lihat ruangan di situ penuh dengan kambing. Rasulullah pernah sholat di situ dan memerintahkan untuk sholat di situ. Coba apa yang terbayang di kita kandang kambing? Tentunya kencingnya, kotorannya, seperti itu ada di situ. Tapi ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam sholat di situ. Sehingga menunjukkan apa? Kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis alias suci. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu fil arwah at-taharah illa mastusniya. Intaha. Ini jadikan kaidah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan, hukum asalnya itu suci, kecuali yang diperkecualikan. Illa mastusnya. Ada dalil yang memperkecualikan. Selesai. Nah. Sehingga hukum asal segala kotoran hewan itu suci. Seperti itu. Cicak kotorannya atau apalagi. Nah, itu suci semuanya. Kecuali memang ada dalil yang memperkecualikannya. Qala wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Baik, sekarang kita selesai dari kotoran hewan. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, ini jadi mengingatkan anak pada pertanyaan pelajaran sebelumnya. Anak lupa siapa yang bertanya waktu itu ya. Kalau tidak salah Pak Takdir. Tentang kita mengetahui anjing kalau air terkena air liurnya maka diwajib, bagaimana cara pencuciannya, pensuciannya bagaimana caranya? Kena air liurnya 7 kali. Ya kan? Salah satunya dengan tanah. Seingat anak begitu Pak Takdir yang bertanya. Lantas bagaimana dengan hewan dengan kotorannya? Kencing anjing atau kotoran anjing? Kalau badan kita atau pakaian kita tersentuh oleh kotoran atau kencing anjing. Pernah ada pertanyaan itu ya? Ingat ya? Nah. Ketika itu anak tidak tahu jawabannya. Ana ketika itu, kalau gak salah, Ana akan bahas lagi. Dan tadi Ana sudah bahas. Ternyata para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa kotoran anjing dan kencingnya ini juga cara pensuciannya dengan dicuci atau dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Landasannya atau alasannya apa? Air liur saja diperintahkan untuk di air liur anjing saja diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Maka kotoran ini jauh lebih najis, lebih buruk. Kotoran anjing atau kencingnya ini jauh lebih najis. Maka lebih berhak untuk di cara pensuciannya dicuci 7 kali. Dan ini pendapat jumhur. Sementara di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa cara pensuciannya tidak dengan cara 7 kali. Bagaimana? Dicuci sebagaimana najis yang lainnya. Pokoknya intinya sampai hilang zat najisnya. Bau, rasa, warna, aroma. Ya. Ini hilang, maka selesai. Enggak harus 7 kali. Ketika sekali atau dua kali atau tiga kali sudah hilang najis, maka cukup. Dalilnya atau landasannya apa atau alasannya? Laisa hunaka dalil. Tidak ada dalil. Nah, seperti itu. Sehingga kita masih ingat tadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Sama, kita sepakat kotoran anjing dan kencingnya najis, dalil sudah menyatakan yang demikian. Namun sekarang cara pencucian, maka sama. Cara pensucian tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwa kotoran anjing dan kencingnya dibasuh 7 kali salah satunya dengan tanah. Tidak ada dalil sama sekali. Nah, sehingga wallahu alam bissawab, tampaknya pendapat kedua ini dan ini yang dikuat oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kotoran dari anjing, kotoran dan kencing dari anjing
0: tidak perlu dibasuh 7 kali. Barakallahu fikum. Baik. Lanjutkan sekarang. Qala hafizahullah wa syu'ru ma yukal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Syu'ru ma yukal lahmuhu. Syu'ru, hewan yang dagingnya boleh dimakan. Su'ru, hewan yang halal dimakan. Maka su'runya tahir. Apa itu su'ru? Kata Syekh. Wahuwa bakiyatu ta'amihi wa syarabihi. Yaitu bekas minumannya dan bekas makanannya atau jilatannya. Nah. Kita mengetahui misalnya kucing kah di bejana. Ya kalau meminum. Itu mesti ada sisa-sisa. Kayak air liur atau apa seperti itu ya. Nah, ini su'ru. Hewan yang halal untuk dimakan, maka sudah sisa jilatannya ini halal, suci. Seperti itu. Kambing, burung, ayam, dan yang lainnya. Qala wa su'ru al-hirrah tahir. Begitu juga dengan bekas jilatannya kucing. Ini pun juga suci. Li hadis Abi Qatadah fil Hirrah. Qala innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Dalilnya apa? Hadis Abu Qatadah. Kisah dari kucing, Rasulullah SAW ditanya tentang kucing, maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa kucing itu tidak najis. Kucing itu hanyalah hewan-hewan yang sering keliling di sekitar kalian. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Dan disahihkan oleh beliau. Qala syabbaha bil mamalik min khadamil bait allazina yatufuna ala ahlihi lil khidmah. Diserupakan bahwa kucing itu tidak najis sama juga dengan, maaf, zaman dahulu ya, budak, para budak yang berkhidmah, melayani tuan-tuannya. Yang di mana para budak ini ya mereka bebas keluar masuk, berada di sekitar tuan-tuannya. Nah. Qala wa li'adami at-taharruz minha. Fafi dzalika raf'unil haraj wal masyaqqah. Dan juga kucing ini susah untuk kita mencegah kalau misalnya dikatakan najis. Susah sekali kita untuk kemudian bagaimana caranya mencegah dari najisnya kucing ini. Sementara kucing hewan ada di mana-mana. Suka menjilat dan yang lainnya. Ya, demikian susah. Maka yang syariat mencatatkan yang demikian ini, di situ terdapat kemudahan. Sehingga rasa berat tidak merepotkan atau rasa repot dan berarti terangkat dari syariat ini. Artinya ini kemudahan dari syariat Islam dalam sekian hal diantaranya yang terkait dengan hewan-hewan. Qala wa alhaqa ba'dul ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqah min tayrin wa ghairihi fasu'ruhu tahir kasu'ri al hirrah bi jami' at tawaf. Sebagian ulama menggabungkan juga dengan kucing apa-apa yang hewan itu ukurannya lebih kecil dari kucing. Burung dan yang selainnya. Maka bekas jilatannya pun juga sama suci. Seperti bekas jilatannya kucing. Illah yang mencakup hal ini semuanya apa? At-tawaf. Yaitu hewan-hewan yang banyak kita bergaul. Atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya, yang sering berjalan atau berada di sekitar kita. Maka yang demikian ini tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan tikus? Tikus ada dalil nas yang menunjukkan bahwa tikus itu najis. Ada pun yang lainnya selesai. Cicak, lalat, kecoa dan yang lain. Ini kan semua hewan-hewan ada kotorannya. Seperti itu. Maka hukumnya suci dan tidak najis. Barakallahu fikum.
1: Qala wa ma ada al-hirrah wa ma ulhiqa biha mimma la yu'kal lahmuhu farawsuhu wa bauluhu wa su'ruhu najisun.
0: Maka selain kucing dan hewan-hewan yang teranggap sama seperti kucing, dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, selain ini semua, maka kotoran dan kencingnya serta bekas jilatannya ini najis. Nah,
1: qala ayyuhal muslim alaika an tahtamma bit tahara zahiran wa batina. Batinan bit tauhid wal ikhlas lillah fil qawli wal amal. Wa zahiran bit tahara minal hadasi wal anjas. Wahai saudaraku muslim, wajib bagi engkau, kata Syekh, wajib bagi engkau untuk memperhatikan urusan kesucian. Baik yang sifatnya zahir dan yang sifatnya batin. Kata Syekh, batinan, ya perkara yang sifatnya batin, kesucian batin, yaitu dengan cara mensucinya dengan tauhid wal ikhlas lillah. Fil qawl wal amal.
0: Nah, dengan mentauhidkan Allah dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa perhatikan orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya akhirnya keluar dari apa yang dibawa oleh syariat Islam. Di antara salah satu sebab terbesarnya ketidakadaan ikhlas.
1: Nah. Tidak ada keikhlasan ketika dia salah untuk kemudian mau rujuk. Tidak ada keikhlasan untuk kemudian mau mengakui bahwa dia salah.
0: Kita lihat akhirnya yang terjadi, hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran batin. Sampai ayat yang jelas pun tidak lagi bermanfaat bagi dia.
1: Ayat yang sudah jelas memerintahkan untuk bersatu misalnya di atas al-haq, seolah-olah ayat tersebut dibutakan darinya. Nas'alullaha assalamah wal'afiyah. Nas'alullaha assalamah wal'afiyah.
0: Nah, kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran batin. Tidak ada keikhlasan, tidak ada tauhid.
1: Coba bagi, apa yang akan terjadi pada seseorang ketika dia sudah tidak merasa bahwa Allah terus memperhatikan dia, bahwa Allah terus mengawasinya. Sementara sekian perbuatan dan tingkah laku serta ucapannya ternyata salah dan keliru. Tapi dia masih kekeh, masih bersikeras. Ini kan berarti ada sesuatu yang kurang dalam tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sami'un basir, maha mendengar dan maha melihat?
0: Nah, apa yang kemudian dia akan perbuat, apa yang dia akan lakukan sementara Allah senantiasa mengawasi dia? Nasallallahu alaihi wasallam.
1: Hati-hati. Kesucian itu penting bukan hanya secara sifatnya zahir tapi juga batin. Di antaranya caranya mensucikannya dengan tauhid wal ikhlas. Ikhlas ya ikhwan wallahi ini perkara yang sudah sering kita dengar. Kalimat yang sangat simpel namun butuh dari kita untuk mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas, jihad untuk betul-betul kita bisa mengikhlaskan. Bukan hanya dalam ibadah, dalam banyak hal.
0: Nah, ikhlas untuk menerima al-haq.
1: Ikhlas untuk kemudian kita paham bahwa hawa nafsu tidak bisa diikuti terus selamanya.
0: Membutuhkan keikhlasan. Terkadang dan tidak jarang atau tidak sedikit keikhlasan ini berbenturan dengan hawa nafsu kita.
1: Disitulah pentingnya keikhlasan.
0: mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tahu, sudah tahu mana yang harusnya dia lakukan. Tapi lihat hawa nafsu mencegah seseorang untuk berbuat. Contoh kecilnya adalah apa yang dilakukan Abu Talib. Abu Talib tahu bahwa agama Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah agama yang benar. Tahu al-haq. Ya subhanallah, tidak ada keikhlasan. Nah, akhirnya yang terjadi Abu Talib tidak masuk dalam neraka. Barakallahu fikum. Qala wa zahiran, dan juga memperhatikan kesucian secara zahir dengan bersuci dari al-hadas, entah hadas kecil ataupun besar, dan juga al-anjas, yaitu dari najis. Qala fa inna dinana dinut tahara wan nadhafah wan nazahah minal akzar al-hisiyah wal ma'nawiyah. Karena sesungguhnya agama kita ini adalah agama kesucian, agama kebersihan, agama yang menjaga kesucian tersebut dari segala kotoran yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya maknawi. Fal muslimu tahirun nazihun mulazimun littahara. Maka seorang muslim dia suci. Nazih, dia bersih. Mulazimun littahara. Dia senantiasa memperhatikan kesuciannya. Itu seorang mukmin yang sejati seharusnya seperti itu. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Qala fa alayka ya Abdullah bil ihtimam bit tahara wal ibtiat 'anil anjas. Wajib bagi engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, untuk memperhatikan masalah kesucian dan jauh dari najis-najis, entah najisnya maknawi ataupun najisnya sifatnya hissi. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'amata 'adzabil qabri minal baul hinama la yataharrazu minhu al-insan. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita bahwa kebanyakan siksa kubur itu sebabnya karena kencing. Bagaimana? Yaitu seseorang ketika kencing tidak memperhatikan kencingnya. Kembali atau menciprati dirinya. Seperti itu. Tidak peduli. Maka kebanyakan siksa kubur ini disebabkan karena seseorang tidak peduli dengan kesucian tubuhnya ketika dia buang air kecil. Qala fa idza sabatka najasatun fabadir ila tathhir ila tathhiriha ma amkana. Apabila engkau ditimpa atau terkena najis, maka segera untuk mensucikan dari najis tersebut sebisa engkau. Litabqa tahiran la siyama indama turidus salah. Agar engkau dalam kondisi senantiasa suci, terkhusus ketika engkau hendak salat. Fatafaqad halaka min jihati taharah. Maka perhatikan, cari kondisi engkau, perhatikan kondisimu dari sisi bersuci atau kesucian. Wa indama turidud dukhul fil masjid. Begitu juga ketika engkau hendak masuk masjid. Famdur fi na'alaik. Coba perhatikan sendalmu. Fa'in wajata fihi ma'adha famsah huma wa naksih hima. Coba perhatikan sendalnya tentunya. Zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, masjidnya dahulu sangat masih sederhana. Orang-orang masuk. Masjidnya masih berupa tanah. Seperti itu. Orang-orang masuk sholat menggunakan sendal. Maka kondisi seperti ini, perhatikan sendalnya. Nah, kalau engkau mendapati di kedua sendal itu ada kotoran, maka cepat digosok ke tanah. Seperti itu. Bersihkan. Wala tadkhul bihima aw tudkhil huma fil masjid wa fihima najasa. Jangan engkau bawa masuk kedua sendal tersebut dalam kondisi keduanya ada najis. Tapi sendal tidak kita pakai. Tapi sendal itu kita bawa ke dalam masjid. Kalau di masjid-masjid yang besar,
1: Atau antum mungkin yang sudah pernah umrah atau haji,
0: masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kan sendal kita bawa. Kita lepas sendal, namun sendal kita bawa masuk dalam masjid. Nah, ini hati-hati, perhatikan. Walaupun kita tidak pakai sendal, tapi sendal kita bawa masuk dalam masjid. Rumah Allah. Maka diperhatikan masalah kesucian ini.
1: Waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amal.
0: Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, entah itu berupa ucapan atau berupa amalan. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada hukum-hukum yang terkait dengan al-haid wan nifas. Ini untuk perempuan. Nah, namun tentunya kaum lelaki juga butuh untuk mengetahui agar bisa membantu istrinya. Nah, baik.
1: Qala hafizallahu babun fi ahkamil haid wan nifas. Awalan al haid wa ahkamuhu.
0: Sekarang kita masuk pada bab baru yang berikutnya yang terkait dengan hukum-hukum al haid wan nifas. Yang pertama yaitu haid dan hukum-hukum yang terkait dengannya.
1: Qala qalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
0: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Maka katakan bahwa haid itu merupakan kotoran najis.
1: Maka fa'tazilun nisa' fil mahyid.
0: Jangan kalian menggauli perempuan ketika mereka sedang haid.
1: Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna.
0: Nah, fa'tazilun nisa', jauhi mereka, jangan digauli. Jangan digauli mereka sampai mereka suci. Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau wanita sudah suci dari haid, karena ayatnya di sini mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kalian mendekati mereka, artinya menggauli mereka, hatta yatahurna. Sampai mereka suci, artinya selesai darah haidnya, berhenti. Sebagian ulama ada yang berpendapat wanita boleh digauli jima, ya, timba masuk dalam sumur, sebatas seorang wanita tersebut selesai dari haidnya, walaupun belum mandi. Nah, dalilnya ini, jangan kalian mendekati sampai mereka suci. Sebagian ulama berpendapat boleh seorang wanita digauli jima'i sebatas yang penting sudah berhenti darah haid. Dengan berhenti yang benar-benar. Memang total berhenti darah haid. Artinya apa? Walaupun belum mandi. Namun wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang marju'. Pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang marju'. Artinya tidak rajih. Kenapa? Karena setelahnya Allah menyebutkan fa'idha tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah tataharna, kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi, silahkan datangi mereka dari sisi yang Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Seorang wanita tidak boleh digauli sampai dia mandi, sampai bersuci. Adapun sekedar berhenti darah haid, walaupun berhenti secara totalitas, selama belum mandi, maka pendapat yang rajih tidak boleh untuk digauli sampai dia mandi. Nah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ya subhanallah, ayat seperti ini banyak dibaca oleh kaum muslimin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan suka bersuci. Sehingga perkara rujuk dari kesalahan, tobat dari kesalahan itu bukan sebuah kerendahan. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan dan kita bertobat. Wallahi ya ikhwan, ini akhlak yang sangat luar biasa. Nah, jangan gengsi. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan kita untuk kemudian kita bertobat. Nah, di antara keutamanya Allah mencintai. Orang yang sering bertobat. Allah cinta. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka derajat hamba tersebut akan naik. Salah besar ketika ada orang yang gengsi untuk mengakui kesalahan dan tidak mau untuk rujuk dan bertobat. Salah besar. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Coba kita lihat sekian ayat, hadis. Aynal amal? Tapi mana amalannya? Kenapa kok tidak ada amalannya? Ikhlas ya ikhwan, ikhlas. Wallahi, kita suatu saat masing-masing kita akan diuji. Nah, maka nasihat anak kepada diri anak pribadi dan antum semuanya. Terus, keikhlasan ini kita jaga. Terkadang datangnya ujian itu dari orang tua. Terkadang datangnya ujian dari istri dan anak-anak. Terkadang datangnya ujian dari saudara kita, sama saudara. Teman, kawan. Ikhwan, perhatikan, tolong. Jangan sampai keikhlasan ini hilang. Keikhlasan bukan hanya dibutuhkan ke dalam ibadah. Artinya ibadah itu yang dimaksud bukan hanya dalam sholat. Bukan hanya dalam umrah. Bukan hanya dalam puasa. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya berupa mu'amalah. Sesama muslim, memaafkan, mengakui kesalahan. Ini ibadah. Seperti itu, taubat. Allah cinta. Kalau itu cinta, berarti itu merupakan suatu ibadah. Berarti jangan dibayang ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat. In fadlikum ikhwan. Buat anak pribadi dan antum semuanya. Jaga terus keikhlasan kita.
2: Qala wal haidu huwa. Apa itu haid? Huwa damu tabi'atin wajibillah. Yakhruju min qa'rir rahmi. Au min qa'rir rahim. Fi awqatin ma'lumah. خلقه الله لحكمة غذاء أو غذاء الولد في بطن أمه. سبحان الله.
0: Ini disebut oleh para ulama. Haid itu adalah sebuah darah yang normal, artinya wanita diciptakan memang dalam kondisi akan nanti mengalami haid, keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu. Allah ciptakan ini darah haid. Hikmahnya, kata Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya para ulama, itu sebagai makanan gizi bagi bayi yang ada di perut.
2: Liftiqarihi ilal ghidha. Iz law syarakaha fi ghidha'iha ladha'ufat aw ladha'ufat quwaha. Faja'alallahu lahu hadzal ghidha.
0: Coba kita lihat. Hikmahnya yaitu sebagai makanan seorang bayi dalam perut ibunya. Bayi, makhluk apa saja itu pasti membutuhkan gizi, makanan. Nah, agar dia bisa tumbuh. Nah, kalau sang bayi ini jadi satu, berserikat dengan ibunya, dalam makanannya tidak ada makanan khusus, maka niscaya sang ibu akan semakin lemah kekuatan dan kemampuannya. Maka Allah jadikan bayi ini gizinya, makanannya itu dari darah haid. Artinya bukan darah haidnya, tapi kita lihat Syekh akan lanjutkan. Baik, qala
2: lidzalika qalla an tahida alhamil. Ada syarat itu, jarang sekali wanita hamil itu haid. Faiza waladat qalabahu Allahu labanan yadurru min sadiyaiha liyataghazza bihi waladuha walidzalika qalla an tahida almurdi'.
0: Nah, seorang wanita ya hamil, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada. Nah, wanita hamil itu haid ada? Ada mungkin, tapi jarang sekali. Kau umumnya apa wanita wanita hamil? Hah? Haid atau tidak?
1: wanita hamil?
2: Tidak.
1: Kan seperti itu. Nah, kemana haid itu? Makanan buat si bayi. Ketika sudah wanita tersebut melahirkan, otomatis makanan tersebut, karena sudah keluar, ya sudah keluar, selesai, halas. Allah jadikan pengganti dari yang haid tersebut awalnya sebagai makanan di janin di dalam perut, penggantinya Allah jadikan air susu air susu ibu yang keluar dari air susunya. Nah, yang dengan itu kemudian sang anak mendapatkan gizinya, makan dari susunya. Walidzalika qalla an tahidha al-murdi. Baik, coba sekarang kita perhatikan ketika wanita selesai melahirkan.

Baik. Coba sekarang kita perhatikan. Ketika wanita selesai melahirkan, sang wanita ini kan menyusui. Antum perhatikan, semakin kuat wanita ini menyusui, itu keumumannya haidnya enggak datang-datang. Kalau anak pribadi merasakan ini. Seperti itu. Nah, berapa banyak seorang istri setelah melahirkan, padahal selesai nifas. Tapi menyusuinya kuat. Mungkin beda dengan seorang wanita atau seorang ibu yang tidak menyusui. Atau air susunya tidak keluar deras. Tapi yang asinya keluar deras dan sang anak, sang bayi menyusui dengan kuat, itu tidak haid-haid sampai berapa bulan. Ada yang sampai setahun, ada yang 10 bulan. Nah, kata Syekh, jarang ada wanita yang menyusui ya, artinya dipakai terus air susunya, asinya. Nah, jarang ada yang haid. Kenapa? Haid tersebut Allah jadikan digantikan oleh Allah untuk kemudian mengisi pada air susu sang ibu tersebut. Seperti itu. Nah, untuk perhatikan hari ini, mendapati ini, seorang istri ya, atau istri-istri kita, atau para wanita yang menyusui, haidnya itu kapan? Setelah berapa bulan dari kelahiran? Ada yang 9 bulan, ada yang setahun, ada yang... Nah, ini hikmahnya dari Allah ciptakan darah haid. Luar biasa. Nah, qala fa idza khalatil mar'ah min hamlin wa radha' baqiya la masrifa lahu liyastaqirra fi makanin min rahimiha. Nah, kalau wanita sudah tidak hamil atau tidak menyusui, maka makanan tadi ini sudah tidak ada pelampiasannya, artinya mau kemana lagi nih akhirnya. Akhirnya dia kembali menetap di tempatnya, yaitu di rahim wanita. Yang kalau tidak dipakai, akhirnya menjadi darah haid pada setiap bulannya. Nah, qala summa yakhruju fil ghalib fi kulli syahrin sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Wa qad yazidu an dzalik aw yaqil. Wa yatulu syahrul mar'ah wa yaktsur hasba ma raqabahu Allah minat tiba. Kemudian akhirnya ketika dia darah atau haid ini kembali ke tempatnya di rahim, secara mayoritas keumuman darah haid ini keluar setiap bulannya, entah 6 hari atau 7 hari, bisa lebih, bisa kurang. Atau seorang wanita tidak mengalami haid panjang atau pendek, tergantung bagaimana Allah ciptakan kondisi wanita tersebut. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, mulai ya Syekh menyebutkan sekian hukum yang terkait dengan haid dan nifas. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan.

0: Kalau tidak ada, maka kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال المؤلف حفظه الله قال الإمام البغوي في شرح السنة معلقا على حديث العرباض رضي الله عنه berkata Syekh Abdullah Al-Bukhari حفظه الله penulis kitab ini, beliau mengatakan, berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh As-Sunnah,

0: Al-Imam Al-Baghawi memberi catatan kaki untuk hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis yang sudah lewat sama kita penyebutannya pada pertemuan sebelumnya, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Ini hadisnya, yaitu barang siapa di antara kalian yang nanti akan hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat, dia akan mendapati perpecahan yang sangat banyak. Maka beliau alaihi salatu wassalam menekankan, maka wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ini hadisnya. Maka Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarah Sunnah memberi komentar catatan kaki tentang hadis ini. Beliau mengatakan, qala fihi isyaratun ila zuhuril bid'ah wal ahwa. Wallahu a'lam. Dalam hadis ini terdapat isyarat nanti akan muncul sekian banyak kebid'ahan dan sekian banyak hawa nafsu yang diperturutkan. Wallahu a'lam. Fa'amara biluzumi sunnatihi sunnat wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa tamassuki biha bi ablaghi wujuhil jadd wa mujanabati ma uhditsa 'ala khilafiha. Maka ketika kondisi nanti di akhir zaman atau sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasallam itu akan banyak bermunculan kebid'ahan-kebid'ahan dan hawa nafsu yang diperturutkan, kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, maka di sini kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Di sini kita mengetahui bahwa berpegang teguh dengan sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, as-sunnatu kasafinati Nuh, faman rakibaha faqad naja wa man takhallafa anha halak. As-sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Bagaimana di zaman Nuh alaihi salam, umat beliau alaihi salam, siapa yang hancur dan binasa serta siapa yang selamat akan sangat bisa terbedakan dengan apa? Dengan perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Yang selamat dia akan mengikuti Nabi Nuh, mengikut dan naik dalam perahu tersebut. Sementara yang hancur dan binasa, dia akan tertinggal dan tidak ikut dalam perahu tersebut. Itu perumpamaannya sunnah. Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ingin selamat, ingin sukses, agar tidak terjerumus dalam kebinasaan, maka pegang teguh sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Begitu pula di antara apa yang disunnahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada umatnya, berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Wa tamassuki biha, dan betul-betul berpegang teguh. Dalam lanjutan hadis yang disebutkan, abdu alaiha bin nawajid, gigit sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam tersebut, gigit sunnahnya para khulafa ar-rasyidin tersebut dengan an-nawajid, dengan gigi geraham. Gigi, bagian gigi yang paling kuat untuk menggigit bagian gigi mana? Hah? Geraham. Nah, yang menunjukkan betul-betul seseorang nanti sepeninggal Rasulullah SAW ketika banyak berbagai hawa nafsu yang diperturutkan, banyak kebidahan-kebidahan yang muncul yang bisa menyelamatkan dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Hanya dengan berpegang teguh. Ya ikhwan, min fadlikum. Ini sebagai bahan introspeksi buat kita semua. Bahwa sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dengannya Allah menyelamatkan kita itu apabila kita berpegang teguh. Jangan pilih-pilih untuk menjalankan sunnah ya ikhwan. Entah masalah keikhlasannya. Entah masalah kesabaran ketika ditimpa ujian. Entah permasalahan ibadahnya, akidahnya, muamalahnya, akhlaknya. Pegang teguh semua ini. Dengan itulah Allah menyelamatkan kita. Hanya dengan itulah Allah menyelamatkan kita. Barakallahu fikum. Maka di sini sebutkan Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Pegang kuat-kuat. Qala wa mujanabati ma uhditsa ala khilafiha. Dan juga Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk menjauh dari perkara-perkara yang diada-adakan, yang di mana perkara-perkara yang diada-adakan ini berbeda dan menyelisihi sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini di antara perkara dari keutamaan mengikuti salaf dan salafiyah. Yaitu perkara yang ketiga yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa orang yang berpegang teguh dengan salafiyah, dengan salaf, coba lihat, berpegang teguh. Sekali lagi, ini kita camkan betul-betul di hati kita. Berpegang teguh dengan sunnah dari segala sisinya. Maka orang yang seperti ini, dia akan terjaga dan selamat dari jatuhnya dia ke dalam perpecahan yang tercela, dalam perselisihan yang tercela. Qala hafizahullah ar-rabi', ke yang keempat dari keutamaan memeluk atau mengikuti sunnah atau mengikuti salafiyah. Al-fikaku min subuli syaitan. Di antara keutamaan seseorang berpegang teguh dengan salafiyah, dia bisa terlepas, dia bisa terhindarkan dari jalan-jalannya syaitan. Nah, syaitan itu sekian banyak cabang dan jalan. Adapun al-haq, adapun jalannya Allah itu hanya satu. Maka hati-hati, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita masuk ke dalam jalan-jalan yang salah satu dari jalan yang banyak ini. Karena jalan keselamatan hanya satu. Jangan sampai kita tersesat dari yang satu ini. Karena kita keluar dari yang satu ini pasti akan menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Qala al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi fi kitab sunnah. Berkata al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dalam kitab as-sunnah. Qala Allah azza wa jal, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Zalikum wassakum bihi. Kata Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, dan inilah jalanku, yang mustaqim, yang lurus. Allah memerintahkan apa? Fattabi'uhu, ikuti jalan tersebut. Wala tattabi'us subul. dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain itu artinya begini ya ikhwan, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, walaupun misalnya penampakannya sesuai dengan sunnah, tapi yang namanya sunnah itu kan mencakup apa? Yang tampak dan yang batin, yang zahir dan yang batin. Nah, maka ketika seorang zahirnya sesuai dengan sunnah, namun batinnya jauh, batinnya tidak sesuai dengan sunnah, keyakinannya, keikhlasannya, maka ini pun bagian dari jalan-jalan syaitan tadi. Hati-hati ya ikhwan. Wala tattabi'u subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, maka niscaya kalian akan berpecah belah. Akan keluar dari jalannya. Zalikum wasaqum bihi, yang demikian inilah apa yang Allah wasiatkan kepada kalian. Qala fa akhbarana Allahu anna tariqahu wahidun mustaqimun wa anna subula katsira. Kata Imam Al-Marwazi, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa jalannya itu hanya satu, jalan yang mustaqim, yang lurus itu hanya satu. Sementara subul, jalan-jalan yang lain itu banyak sekali. Tasuddu man ittaba'aha an tariqil mustaqim. Jalan-jalan yang banyak ini mencegah, berusaha menghalangi siapa saja yang masuk dalam jalan tersebut. Akan tercegah dari as-siratul mustaqim, akan terhalangi dari siratul mustaqim. Sehingga permasalahannya adalah manusia itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna ahadakum lam yulat aliman innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu memang tidak dilahirkan dalam kondisi langsung menjadi seorang yang berilmu. Tapi hakikatnya ilmu itu dengan bagaimana? Bitta'allum. Dengan belajar, dengan kerja keras untuk mau mengetahui. Bitta'allum, sabar. Artinya apa? Anak di sini ingin menyampaikan satu hal. Bahwa sudahlah, kita semuanya memang tidak akan bisa meraih ilmu langsung semuanya. Masih banyak hal yang belum kita ketahui. Karena ilmu itu adalah bahrun la sahila lahu, lautan yang tidak bertepi. Namun, yang dituntut dari kita adalah ketika kita sudah berilmu, ketika kita sudah mengetahui hukumnya, segera laksanakan. Segera beramal. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, badiru bil amal fitanan kakita ilal muzlim. Bersegeralah kalian untuk beramal. Sudah tahu ilmunya, tahu hukumnya, segera amalkan. Entah mencocoki hawa nafsu, perasaan, akal kita, atau tidak mencocoki. Ketika kita tahu ini al-haq, maka segera beramal. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, bersegera beramal. Kenapa? Karena sekian fitnah itu bagaikan potongan malam gelap gulita. Bagaimana potongan datangnya gelap malam? Potongan malam itu bagaimana datangnya? Dari siang? Tidak terasa gelap ternyata. Itu fitnah. Datangnya tidak langsung dari siang, dari terang benderang langsung gelap. Tanpa terasa ya ikhwan. Ini fitnah. Kalau kita tidak bergegas, beramal, demikian fitnah ini. Tiba-tiba sudah gelap gulita. Tiba-tiba seorang manusia sudah gelap gulita hatinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan apa? Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Berbalik 180 derajat. Yang paginya masih seorang mu'min, sorenya sudah menjadi seorang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore harinya masih mukmin, besoknya pagi harinya sudah kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Ternyata orang banyak terfitnah. Itu tidak sedikit sebagaimana hadis disebutkan. Kena lah dalam fitnah gara-gara apa? Dia menjual agamanya, dia menjual manhajnya, dia menjual akidahnya hanya untuk bagian kecil dari dunia yang dia kejar. Entah khawatir penghasilannya berkurang, entah khawatir jabatan dan kedudukannya akan jatuh, dan yang lain-lainnya. Entah pamornya akan turun. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya hanya karena bagian kecil dari dunia. Iyadzan billah. Maka kemudian di sini kata Imam Al-Marwazi, ketika Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa jalannya hanya satu dan jalan-jalan yang lain itu banyak, yang di mana orang ketika masuk ke dalam jalan-jalan yang lain itu akan tercegah dari Shiratal Mustaqim. Qala summa bayyana lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zalika bisunnatihi. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam an-nabi menjelaskan kepada kita bahwa yang demikian ini, keselamatan ini bisa terjadi, bisa ada dengan sunnahnya. Qala thumma asnada haditha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa huwa 'inda al-Imam Ahmad wa ghairihi wa huwa sahih. Kemudian Al-Imam Al-Marwazi rahimahullah membawakan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia, hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qala khattalana, atau kata Abdullah ibn Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadza sabilullah. Rasulullah alaihi salatu wasallam membuat satu garis. Itu ada bersama para sahabat yang lainnya. Rasulullah membuat untuk kami sebuah garis di tanah. Kemudian menyebutkan ini adalah jalannya Allah. Tsumma khatta khututan an shimalihi wa an yaminihi. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam setelah membuat satu garis yang dikatakan adalah jalannya Allah, membuat jalan-jalan cabang di kanan kirinya. Hatta khututan, khutut. Banyak jalan, cabang-cabang yang banyak. Di kanan dan kiri. Thumma qala hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Pada masing-masing cabang ini, di situ ada setan-setan, ada syaitan yang menyeru manusia untuk datang kepada masing-masing cabang ini. Nah, syaitan bagaimana menyeru manusia? Akan polosan, saya setan, ayo ikut saya. Namun dengan apa? Sebagaimana dalam ayat, zuhrufal qawli ghururo. Dengan ucapan yang indah, diperindah kebatilan tersebut. Nah, sehingga seakan-akan kebatilan tersebut menjadi al-haq, dan dibalik al-haq seakan-akan menjadi sebuah kebatilan. Qala summa qara'a wa anna hadha siratun mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam membawakan ayat yang tadi sudah kita dengar bersama, bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yang dengan itu akan berpecah kalian, akan terhindar atau akan tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Qala tsumma dzakara ba'da turukil hadis, tsumma qala fa hadzarana Allah tsumma rasuluhu sallallahu alaihi wasallam al-muhdatsati wal ahwa' as-saddata 'an ittiba'i amrillah wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Marwazi rahimahullah menyebutkan riwayat-riwayat hadis yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, setelah itu Allah Subhanahu wa taala dan berikutnya juga Rasulullah alaihi salatu wasalam mengingatkan kita dari perkara-perkara yang diada-adakan, dari hawa nafsu yang memalingkan, yang mencegah seseorang untuk mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsu ya ikhwan. Sehingga akhirnya permasalahan ketika ada orang memperturutkan hawa nafsunya. Dalam kondisi dia sudah tahu al-haq, maka dia keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat Allah akan bongkar. Baik di dunia ataupun di akhirat. Yaumatublas sarair. Di hari yang nanti akan dibongkar isi hati kita semuanya. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Qala fa hadha al hadith dhahirun fi anna man yaltazaba min bi manhaj an nubuwah amina min al wuquf fi shiraki subul shaytan wa turki ghawayatihi wa man hada an sabilil mu'minin waqa fi habail shaytan wal iyad billah. Kata Syekh Abdul Al Bukhari, beliau mengatakan hafizahullah, hadis ini zahir jelas menunjukkan bahwa apa, seseorang yang berpegang teguh dengan manhaj nubuwah, berpegang teguh dengan manhaj salaf, maka dia akan selamat untuk kemudian dia terjerumus dalam perangkap syaitan, untuk dia terjerumus terperangkap dari masuk ke dalam jalan-jalannya syaitan yang banyak tadi. Dia akan bisa selamat dari jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan. Dan sebaliknya, barang siapa yang menjauh, menyimpang, tidak mengikuti jalannya al-mu'minin. Siapa yang dimaksud al-mu'minin yang hak? Hah? Siapa? Hah? Para salaf. Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalilnya. Secara mana saja, walaupun enggak ayat, enggak hafal ayat secara Arabnya, tapi secara mana saja. Ini sudah kemarin sudah ana ulang-ulang berulang kali. Walaupun sebetulnya hafalan dalil itu bagus sekali. Tentunya diusahakan masing-masing kita. Tapi secara umum saja sudah. Maknanya bagaimana? Hah? Apa dalilnya bahwa al-mu'minin yang dimaksud, bahwa orang yang mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu akan selamat, akan mendapatkan hidayah. Al-mu'min yang dimaksud adalah para sahabat. Fa'idha fa'in amanu bimithli ma'amantum bihi faqad ihtadaw. Tapi maksudnya ada di situ kata-kata mukminin. Wa may syakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wayattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Dulu bersama kita ini ya. Barang siapa wa may syakikir rasul, yang menyelisih jalannya rasul setelah jelas bagi dia al-haq, min ba'di ma tabayyana lahul haq wa yattabi', dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin, wallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke dalam apa yang dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Siapa orang mukmin di sini sebagaimana disebut para ulama, yaitu para sahabat. Kok bisa? Ya, para sahabat adalah orang mukmin pertama yang di mana Al-Qur'an turun kepada mereka. Nah, qala yaqul Imam Ibnu Qayyim fi kitabi Al-Fawaid lamma radan nasu an tahkimil kitabi was sunnah wal muhakamati ilaihima wa'taqadu adam al-iktifai bihima wa'adalu ila al-a'ra wal-kiyas wal-istihsan wa'akwali syuyukh aradalahu min dalika fasadun fi fitarihim. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid, ketika manusia berpaling dari dia berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mau kembali kepada Al-Quran Sunnah, tidak mau untuk menjadikan Al-Quran Sunnah itu sebagai pemutus perkaranya dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka dia sudah berpaling dari hal ini, dan mereka memiliki keyakinan belum cukup dengan Al-Quran Sunnah. Sehingga itu apa? Kata Al-Imam Al-Qayyim, mereka pergi mengarah, mengambil arok, ro'yu, pendapat-pendapat, memakai kias-kias, padahal jadinya sudah jelas, memakai al-istihsanat, ini ya ikhwan, hati-hati, al-istihsan itu anggapan-anggapan baik. Ini hati-hati ya, ikhwan. Dalam beragama, buang ini, istihsan-istihsan ini. Ra'yu-ra'yu dibuang dalam beragama. Ya, karena agama itu jelas. Dalil Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Sudah selesai. Itu beragama. Jangan memakai perasaan-perasaan, anggapan-anggapan baik. Lah, hati-hati. Hah? Berarti dengan itu merasa Al-Quran Sunnah belum cukup. Belum sempurna, belum lengkap. Yang dengan itu akhirnya dia merujuk kembalinya kepada anggapan baik perasaannya, akalnya. Maka kalau kondisinya seperti ini, kemudian dia juga akhirnya yang diambil semata-mata adalah ucapan-ucapan para syekh-syekhnya. Entah yang sufiahnya, entah yang syiahnya, dan yang lainnya. Semata-mata pendapat yang kosong dari dalil. Maka yang terjadi apa, ikhwan? Aradalahu min dalika fasadun fi fitarihim. Akhirnya yang terjadi, akan muncul, akan timbul kerusakan pada fitrahnya. Manusia itu hakikatnya memiliki fitrah yang salimah. Manusia itu awalnya memiliki fitrah yang salimah. Makanya setiap anak yang baru lahir, apa kata Rasulullah SAW? Kullu mauludin yuladu alal Islam. Dalam berarti yang disebut apa? Yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya, yuhawidani, ayudansirani, ayumagisani. Kedua orang tuanya yang bikin dia imam jadi Yahudi, Nasara, atau Majusi, atau Syiah, atau Rafidah, atau Sufiyah. Hukum asalnya manusia itu punya fitrah yang salimah di atas Islam. Tapi ketika fitrah yang salimah itu terus dicekoki dengan ini tadi, berpaling dari Al-Quran Sunnah, akhirnya dirusak. Wa zulmatun fi qulubihim. Yang terjadi juga akhirnya apa? Hatinya menjadi gelap. Wa kadarun fi afhamihim. Pemahamannya itu menjadi kotor. Tidak bisa mencerna dengan baik karena sudah dikuasai hawa nafsu. Wa mahkun fi uqulihim. Terbuang itu akal sehatnya. Sebagian sebenarnya para ulama, hakikatnya agama itu tidak akan sama sekali bertentangan dengan akal sehat dan fitrah salimah. Fitrah yang bagus. Tidak ada ceritanya akal bertolak belakang dengan agama kalau akalnya sehat. Nah, tidak akan sama sekali. Yang akhirnya menjadi bertolak belakang dengan akal itu, atau agama itu menjadi bertolak belakang dengan akal, ketika akalnya itu rusak, tidak menjadikan akal itu pada tempatnya. Yang seharusnya akal manusia ini, di mana itu merupakan sebuah nikmat yang besar, merupakan sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada Bani Adam dengan akalnya tersebut. Tetapi ketika akal tersebut ditempatkan tidak sesuai dengan tempatnya, menjadi rusak, menjadi percuma. Sesuatu yang mulia ketika digunakan dan diletakkan tidak pada tempatnya, dia akan kehilangan fungsinya yang baik. Dia akan kehilangan fungsinya atau kemuliaannya tersebut. Apa saja? Sahih? Hah? Semua apa saja? Sebutkan barang berharga yang paling berharga. Nah, ketika diletakkan, ketika ditempatkan tidak pada tempatnya, menjadi tidak berfungsi. Bahkan uang. Sebutkan apa saja sudah. Ketika diletakkan bukan pada tempatnya, menjadi tidak berfungsi, menjadi tidak bagus. Sama dengan akal. Sehingga jangan, artinya begini, akal itu kan seharusnya Allah berikan dalam rangka mendukung wahyu. Bukan menentang wahyu. Akal yang sehat itu digunakan untuk mendukung wahyu, semakin memperkuat wahyu, semakin memperkuat dalil. Ini akal yang sehat. Tapi ketika akhirnya akal tersebut rusak, ini tadi, gara-gara apa? gara-gara berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, akalnya akhirnya jadi hilang. Ala wa ammatuhum hadhihi al-umur wa ghalabat alaihim hatta raba alaiha as-saghir wa harama alaiha al-kabir falam yarauha munkaran. Kalau kondisinya seperti ini, manusia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, masih tidak merasa cukup dengan keduanya, menjadikan ra'yu-ra'yu, anggapan-anggapan baik, ini yang jadikan tolak ukur. Yang demikian ini akhirnya menjadi perkara yang lumrah, dan ini jadi menguasai manusia kondisi ini, sampai-sampai seorang anak yang kecil tumbuh dewasa dalam kondisi seperti ini, sampai-sampai orang yang tua menjadi sepuh dalam kondisi seperti ini, maka akhirnya mereka tidak menganggap perkara-perkara yang rusak ini menjadi perkara yang mungkar. Nah, ini yang akhirnya kita banyak-banyak berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti ini. Ketika kebatilan sudah tidak dianggap kebatilan oleh seseorang dalam kondisi dia tidak sadar. Ini yang kita perlu mawas diri. Sehingga ya ikhwan, ketika kita telah datang al-haq kepada kita, dengan berbagai cara bagaimanapun, al-haq itu kalau datang kepada kita dengan cara bagaimanapun, sekali lagi jangan sampai kita menolaknya. Walaupun datangnya itu dengan cara yang tidak tepat, tapi ternyata benar itu al-haq. Hati-hati. Jangan sampai ditolak dan ditentang. Tapi pada orang nasihati kita, nasihatnya ini caranya ngawur, sambil marah-marah misalnya, sambil, tapi sebenarnya isinya benar al-haq. Hati-hati. Jangan bilang kita tersinggung, akhirnya kita, enggak. Kenapa? Dengan sebab itu caranya salah. Padahal itu yang disampaikan benar. Hati-hati. Jangan sampai kita seperti itu. Ini bagi kita sebagai orang yang berposisi dinasihati. Namun tentunya sebagai orang yang menasihati, syariat juga menganjurkan apa? Untuk menasihati dengan cara yang hikmah, dengan cara yang terbaik. Tapi sekarang pembahasan kita adalah jangan sampai kita menolak al-haq yang datang kepada kita dengan cara apapun. Walaupun caranya misalnya tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Caranya mungkin tidak sesuai dengan adat kita misalnya. Mungkin caranya tidak benar, tidak sesuai etika. Caranya saja, tapi isinya benar. Jangan sampai kita menolak al-haq tersebut. Karena terjadi ini akhirnya. Kita melihat kebatilan bukan suatu kemungkaran lagi. Yang kita lihat adalah al-haq adalah batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Al-Mu'adzin, Fali Adzin. Barakalasikum. Baik. Qala faja'athum daulatun ukhra. Qamat fiha al-bida'u maqamas sunan. والنفس مقام العقل والهوى مقام الرشد والضلال مقام الهدى والمنكر مقام المعروف والجهل مقام العلم والرياء مقام الإخلاص والباطل مقام الحق والكذب مقام الصدق والمداهنة مقام المناصحة والظلم مقام العدل فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maka kemudian datang kepada mereka suatu giliran, suatu periode yang lainnya, di mana di dalam giliran atau periode tersebut muncul berbagai kebid'ahan. Yang salahlah kebitan ini, dia akhirnya menempati posisi sunnah. Orang menganggap itu adalah sunnah. Wan nafsu, nafsu menduduki kedudukan akal. Hawa nafsu, salahlah itu adalah perkara hidayah, rusd. Rusd itu adalah petunjuk. Pada periode ini, kesesatan salah itu merupakan al-huda, Kemungkaran seolah-olah menduduki sampai dia menduduki perkara yang ma'ruf. Ini hakikatnya mungkar. Tapi datang masa yang dimana banyak kebid'ahan dan yang lainnya dalam kondisi seperti yang tadi itu, akhirnya yang mungkar dianggap perkara yang ma'ruf. Kebodohan, kejahilan dianggap itulah sebuah ilmu. Riya dianggap itu merupakan sebuah keikhlasan. Bisa punya bayangan bagaimana riya itu dianggap sebuah keikhlasan? Apa yang disebutkan oleh al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Al-amal li ajlin nas
1: syirkun,
0: itu merupakan kesyirikan. Wa tarkuhu li ajlin nas riya. Kama qala rahimahullah. Terkadang yaitu orang berbuat karena manusia, pilihan manusia, ini merupakan kesyirikan. Tapi sebaliknya, orang meninggalkan sesuatu, enggak berani beramal karena dia takut manusia akan mengatakan, oh ini nanti riya, oh ini orang, bukan, afwan. Karena takut nanti manusia memuji-mujinya, masya Allah, akhirnya dia tinggalkan. Dia belum meninggalkannya ikhlas lillahi ta'ala. Dia, jangan nanti khawatir riya. Itu hakikatnya adalah riya. Dia meninggalkan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan itu kan banyak dari amalan yang perbuatan atau aktivitasnya itu kan tidak mungkin tersembunyi. Iya kan? Kan banyak amalan-amalan kebaikan yang mau tidak mau memang akan tampak. Salat berjamaah, contoh kecilnya. Menjadi seorang khatib. Menjadi seorang muazzin. Menjadi seorang imam. Membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Misalnya haji, umrah. Dia enggak mau jadi khatib karena khawatir riya. Dia bukan karena apa-apa. Bukan karena ikhlas lillahi ta'ala. Kalau ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan beramal. Tapi dia takut karena manusia. Coba kita lihat, kata Al-Imam Al-Qayyim, ar-riya maqam al-ikhlas. Pikirannya itu adalah bagian dari keikhlasan. Karena takut riya, dia ingin ikhlas, akhirnya dia tinggalkan amal. Ar-riya akhirnya menduduki kedudukan ikhlas. Orang menganggap itu adalah keikhlasan. Padahal hakikatnya riya. Wal-batilu maqam al-haq. Dan kebatilan akhirnya menduduki kedudukan al-haq. Orang menganggap bahwa ini adalah hak, padahal hakikatnya adalah kebatilan. Wal-kadzibu maqam as-sidq. Kedustaan dianggap sebuah kejujuran, menduduki kedudukan kejujuran. Orang yang jujur dianggap pendusta. Orang yang pendusta sebenarnya dianggap masya Allah datanya luar biasa. Benar. Wal mudahanah maqam al munasahah. Al mudahanah. Mudahanah ini berbuat baik di depan manusia, ingin apa namanya, tidak ingin ramai atau ribut. Ini seolah-olah ketika zaman tersebut, di periode tersebut, menduduki kedudukan al-munasahah, yang seharusnya ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada nasihat, sungkan. Enggak berani, kita ya baik-baik saja sama orang lah, jangan nasihat. Enggak enak. Khawatir tersinggung. Khawatir. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Nah, apa yang Allah sebutkan tentang bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang dikeluarkan ke permukaan bumi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa ciri pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahwa umat Islam adalah umat terbaik? Bagaimana bisa menjadi umat terbaik? Ciri pertamanya apa yang disebut dalam ayat ini? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Makanya sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan kada an yakuna ruknan sadisan min arkanil Islam. Amar ma'ruf nahi munkar itu hampir-hampir menjadi rukun Islam yang keenam. Betapa pentingnya kedudukan nasihat amar ma'ruf nahi munkar itu. Sampai-sampai hampir menjadi rukun Islam yang keenam. Karena betapa tingginya. Nah, mungkin terjadi di zaman tersebut. Al-mudahanah. Ya, baik-baik saja sama orang. Jangan. Gak enak, sungkan. Menduduki kedudukan al-munasohah. Saling nasihat-menasihati. Nah, kita menasihati. Kita dituntut untuk dengan cara yang hikmah, cara yang terbaik. Bukan berarti tapi kemudian itu apa? Kita meninggalkan nasihat. Yahudi. Ahli kita disebut oleh Allah SWT apa? Hah? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Labi sama kanu ya fa'alu. Dahulu mereka tidak saling mengingkari. Ya. Kemungkaran terjadi di antara mereka. Sungguh sangat jelek perbuatan mereka tersebut. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati. Qala wa zulmu maqam al-adl. Kedzaliman menduduki kedudukan adil. Hakikatnya kedzaliman. Tapi orang inilah yang adil. Bagaimana bisa terjadi? Bisa. Kalau sudah terjadi yang namanya pemutarbalikan fakta, jangan ditanya. Nah, seolah-olah ini merupakan keadilan. Padahal hakikatnya itu merupakan kezaliman. Sahih? Hah? Contoh kecil. Bagaimana orang-orang kafir berusaha menggaungkan slogan apa? Persamaan gender. Wanita dengan pria. Ini merupakan bentuk keadilan. Zulm ini terhadap kaum wanita hakikatnya. Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan itu beda. Kemudian mau disamakan. Dengan alasan ini keadilan harus adil. Zulm terhadap kaum wanita. Nah, akhirnya kaum wanita bebas berkeliaran di luar kemana-mana yang terjadi pemerkosaan, pelecehan seksual dan yang lainnya. Zulm. Atas nama apa? Keadilan. Qala fasaratid daulatu wal ghalaba li hadhil umur. Yang terjadi adalah periode ini, perputaran kondisi seperti itu. Dan penguasaan, ya sudah, perkara-perkara ini akhirnya menguasai. Wa ahliha hum al musyar ilaihim. Dalam kondisi pelakunya itu adalah orang yang ditunjuk. Wah, fulan, Masya Allah. Nah, artinya ditunjuk itu menjadi naik nama mereka. Hakikatnya ini tadi. Semuanya terbalik. Keadilan dianggap kezaliman. Kezaliman dianggap keadilan. Al-haq dianggap kebatilan. Kebatilan dalam al-haq. Nasihat dianggap itu sebagai suatu yang keliru. Yang harusnya tidak basa-basi atau bermuka sentan penasihat. Itu malah dianggap benar. Dan yang lain-lainnya. Qala wa kanat qabla dzalika li abdadiha. Padahal. Sebelum masa tersebut, sebelum periode tersebut, sebelum hal ini menguasai, itu hakikatnya semuanya itu merupakan musuh atau lawan dari apa yang tadi disebutkan tersebut. Wa kana ahluhum al-musyar ilaihim. Fa idza ra'aita daulatan hadhil umur qad aqbalat fiha. Kalau sudah engkau melihat periode ini datang dalam kondisi perkaranya seperti itu tadi, sudah datang masanya. Wa rayatuha qad nusibat. Benderanya sudah ditancapkan. Artinya sudah menang. Kita lihat kalau peperangan itu kan yang pertama kali dikibarkan apa? Sebagai bentuk sudah menguasai daerah tersebut, benderanya. Kalau kebatilan sudah menang, bendera kebatilan sudah ditegakkan. Wa juyushuha qad rukibat. Dan pasukan tempurnya, pasukan perangnya sudah ditunggangi. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fabatnul ardi wallahi khairun min zahiriha. Bagian dalam bumi itu akhirnya lebih baik daripada di atasnya. Artinya apa? Dalam kondisi seperti itu, akhirnya orang itu lebih baik terkubur mati daripada hidup dalam kondisi seperti itu. Wa qulalul jibali khairun minas suhul. Akhirnya puncak-puncak gunung, tempat-tempat yang berada di pedalaman itu lebih baik daripada yang berada di dataran rendah. Artinya di kota, yang lainnya segala macam. Wa mukhalatatu al-wuhush aslam min mukhalatatin nas. Akhirnya lebih baik kumpul dengan hewan buas, dan demikian lebih selamat dibandingkan kumpul dengan manusia. Kalau ketika kondisi sudah seperti itu. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati dengan hawa nafsu. Terus kita jaga sunnah-sunnah yang ada, yang zahir ataupun yang batin. Nah, jangan sampai perasaan, anggapan-anggapan baik. Tadi sebutkan oleh Ibnul Qayyim. Ra'yu-ra'yu. Itu menjadi tolak ukur. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, fabina'an ala ma sabaqa mukhtasaran, ma hukmu ittiba'i sabili Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sabili ashabihi radhiyallahu anhum idzan? Maka berdasarkan apa yang telah lalu, apa itu yang telah lalu? Penjelasan para a'immah, para ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qudamah, kemudian juga Al-Imam Ibnu Jarir, At-Tabari dan yang lainnya, tentang Siratul Mustaqim. Pernyataan dan kalam mereka bermacam-macam, namun semuanya kembali pada satu kesimpulan,

yaitu As-Sirat al-Mustaqim yang kita meminta minimalnya dalam sehari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah untuk bisa di atas Sirat al-Mustaqim, ihdinas Sirat al-Mustaqim. Permohonan ya Rabb, berikanlah hidayah kepada kami untuk bisa di atas As-Sirat al-Mustaqim. Yaitu al-ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan metode dan cara Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai satu-satunya cara, satu-satunya metode dalam kita menjalankan syariat ini. Itu kesimpulan dari As-Siratul Mustaqim. Jalan yang lurus yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah di sini menyebutkan, maka atas dasar itu secara ringkas kemudian timbul pertanyaan, apa hukum mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa hukum mengikuti jalannya para sahabat beliau, yaitu sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Apa hukumnya? Maka kata Syekh al-Jawab, jawabannya, wajibun la mahida anhu. Mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ini merupakan perkara yang wajib yang tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau, tidak ada hal yang lainnya kecuali mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, jadi, apakah cukup kita mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebetulnya itu cukup karena otomatis jalannya para sahabat tidak akan melenceng dan tidak akan keluar dari jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Namun terkadang sebagian orang ketika sampai kepada mereka hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dimana mereka mengklaim sebagian orang bahwa mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Namun hakikatnya ternyata dia seperti itu. Maka di sini kemudian perlu ada penekanan bahwa jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam pun itu juga merupakan jalannya para sahabat. Nah, ini yang kemudian membedakan. Jalannya para sahabat ini yang kemudian akhirnya dengan itu semakin jelas. Apakah betul seseorang itu ketika mengklaim cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, apakah betul ternyata klaimnya tersebut benar dan kemudian caranya benar? Akan terbedakan dengan seseorang tersebut dilihat, betulkah ketika dia mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah, dia mengikuti juga apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Karena para sahabat adalah orang yang paling paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu dunia saja, atau orang-orang Nasoro, ketika ditanya, siapa yang paling paham tentang ajarannya Isa, maka mereka pasti akan menjawab yang paling paham tentang ajarannya Isa alaihissalam adalah murid-murid Isa alaihissalam. Dan ini berlaku pada segala hal. Dalam ilmu dunia, siapa orang yang paling paham tentang fulan? Misalnya fulan ini seorang guru, seorang profesor, seorang ahli di bidangnya. Ketika ditanya siapa yang paling paham tentang rumusnya fulan atau metodenya fulan ini,
maka para murid-muridnya. Ini dalam ilmu dunia tidak ada yang mengingkari. Maka demikian pula mimba bil aula. Lebih-lebih. Ketika kita sudah berbicara agama, yang di mana agama ini diutus atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling paham tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah para murid-murid beliau langsung, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya kata Syekh, apa hukum mengikuti jalannya mereka? Wajib, tidak ada, atau mau tidak mau harus mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. Tidak ada pilihan lain. La mahida anhu. Nah. Qala wa adillatu ala wa adillatu hadzal wujubi katsiratun min al-kitab was sunnah law ta'ammalta. Dalil-dalil tentang wajibnya hal ini sangat banyak, entah dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah. Sekali lagi coba kita lihat. Ini permasalahan berbicara kepada siratal mustaqim. Yang kita minta dalam setiap salat kita di dalam surat Al-Fatihah. Jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah, ridanya Allah. Sehingga as-siratal mustaqim ini tidak bercabang. Ketika ada yang keluar sedikit saja dari siratal mustaqim, coba kita lihat jalan yang lurus, ketika ada kemudian percabangan walaupun sudutnya sangat kecil, tapi sudut yang percabangan ini ketika awal sudutnya sangat kecil, kalau diteruskan sudut tersebut akan semakin melebar, iya kan? Seperti itu, maka hati-hati dalam beragama, hati-hati. Jangan sampai keluar sirat dari siratal mustaqim, jangan sampai keluar dari jalannya para sahabat. Tentunya sebelumnya jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa qad aqada al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah faslan nafi'an fi kitabihi al-Fadhl i'lamul muwaqqi'in an wujubi ittiba'i

الله فصلا نافعا في كتابه الفذ إعلام الموقعين عن وجوب اتباع الصحابة من السلف ونذكر طرفا من الأدلة فمن ذلك. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Ibn Qayyim telah membuat sebuah pasal yang sangat bermanfaat dalam kitabnya yang sangat berharga, yaitu I'lamul Muwaqqi'in. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah memiliki sekian kitab dan tulisan, memiliki sekian karya, yang diantaranya I'lamul Muwaqqi'in. Kitab yang lumayan besar, berjilid-jilid. Judulnya I'lam al-Muwaqqi'in. Di situ dalam pasal ini, dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang permasalahan wajibnya mengikuti as-sahabah. Dari kalangan salaf. Kemudian Syekh akan menyebutkan sedikit dari dalil-dalil tersebut. Di antaranya, al-awwal, dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Qaulullah Ta'ala, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini coba kita perhatikan ayat ini. Kemudian kita masing-masing berusaha. Apa kaitannya, hubungannya? Dengan itu kemudian kita mengetahui kadar diri kita dengan kadar ulama. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apabila kedua orang tuamu memaksa engkau untuk engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya demikian ini tidak ada sama sekali landasannya dan ilmunya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan engkau menaati keduanya. Namun pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Di sini tentunya ada dalil bahwa orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, walaupun orang tua tersebut kafir, musyrik, selama kekafiran dan kemusyrikannya itu, mereka bukan bagian dari orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kesyirikannya, maka itu dosanya sendiri. Adapun keberadaan orang tua yang kafir atau musyrik, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak berada di barisan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka kita tetap wajib untuk berbuat baik. Ini artinya orang musyrik atau kafir. Lantas bagaimana dengan orang tua yang tidak sampai kafir atau musyrik, keumuman orang tua kita muslim, namun mungkin ada di antara para orang tua tersebut sebagai pelaku kemaksiatan dan yang lainnya kita benci. Boleh kita benci dan harus kita benci kemaksiatannya. Kita tidak menyepakati, kita mengingkari, kita menasihati, namun tetap orang tua adalah orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini dalam ayat ini memerintahkan untuk mempergauli mereka berdua dengan baik di dunia. Nah, berarti apa? Ketika mereka memerintahkan perkara yang tidak menyelisih syar'i, wajib untuk kita tetap taat. Hati-hati, ketaatan kepada orang tua itu wajib berlaku kepada semua anak kecuali, kalau ini hubungannya dengan sesama makhluk ya, kecuali kepada seorang anak perempuan yang telah menikah.

Karena perempuan apabila telah menikah, maka kewajibannya atau ketaatannya yang lebih diutamakan kepada makhluk tentunya ya, selain Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu yang paling utama bagi wanita yang sudah menikah bukan kepada orang tuanya, namun kepada suaminya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki mau kondisi apapun, sudah menikah, belum menikah, orang tua sudah. Orang tua. Nah, istri, ya tentunya, bukan berarti kemudian kita sewenang-wenang kepada istri, tapi suami itu, kalau sudah menikah, maka orang tua yang lebih diutamakan dibandingkan istri. Tetap kita berbuat baik kepada istri. Orang tua loh ya. Mertua bukan orang tua. Hah? Kewajiban kepada mertua itu beda dengan kewajiban kepada orang tua. Mertua itu bukan orang tua. Ini yang perlu dipahami. Tentunya mertua yaitu orang tua istri. Ya mereka sebagaimana keumuman kaum muslimin yang lain, sebagaimana keumuman orang yang berumur lebih tua dari kita, kita berbuat baik kepada mereka. Namun mertua bukan orang tua yang kemudian diperlakukan sama dengan orang tua. Sama sekali beda. Kita berbicara di sini orang tua. Ini bagi laki-laki. Namun untuk orang perempuan kalau sudah menikah, maka kewajibannya yang lebih dahulukan yaitu suaminya. Sehingga orang wanita, ibu atau bapaknya memerintahkan suatu hal yang ternyata perintah ini bertentangan dengan perintah suaminya. Wanita bersuami, orang tuanya memerintahkan demikian. Ternyata suaminya memerintahkan yang lainnya yang bertentangan. Mana yang lebih didahulukan kalau tidak bisa dijamak? Kalau bisa dilakukan dua-duanya, lakukan dua-duanya. Tapi kalau tidak bisa dilakukan dua-duanya, maka yang lebih diutamakan perintah suami untuk wanita. Nah, dalilnya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha. Kalau seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, kalau seandainya boleh seseorang itu sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Namun sujud adalah ibadah, tidak boleh. Namun kalau seandainya boleh, kata Rasulullah SAW, misalnya aku akan perintahkan wanita, istri, untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh para istri. Nah, sehingga, dan ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Syekhul Utsaimin, dan para ulama yang lainnya. Nah, ala kulli hal, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua berlaku untuk setiap anak, namun kalau anak tersebut perempuan, maka tinggal dilihat. Dan sudah menikah, maka tinggal dilihat. Anak perempuan ini menikah dengan seorang wanita lelaki, memiliki orang tua, maka yang lebih diutamakan ketaatan kepada suaminya. Kalau sudah menikah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Inabah itu artinya bertaubat kembali kepada Allah disertai dengan amalan-amalan saleh. Itu artinya inabah. Kembali kepada Allah dengan disertai amalan-amalan saleh. Kurang lebih inabah itu artinya. Di sini ada perintah, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku, kembali kepada aku.
ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku dan mereka beramal saleh. Kemudian kepada akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian nanti akan kembali dan aku akan kabarkan, aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Nah, coba kita lihat di sini. Apabila kedua orang tuamu memerintahkan untuk berbuat syirik, maka jangan diikuti dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Kemudian kepadakulah kalian nanti akan kembali. Serta aku akan khabarkan kepada kalian. Aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Kalau secara letter lex konteks ayat ini, apa hubungannya? Gak ada sama sekali kata sahabat. Beda dengan beberapa ayat yang lainnya. Ya, secara jelas Allah memerintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah, fa'in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, wahai para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Namun sekarang di sini, apa hubungannya ayat ini dengan kewajiban mengikuti jalannya para sahabat? Tentunya di sinilah kita akan mengetahui bagaimana ilmunya para ulama. Nah, qala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari, wajhu al-istidlal, sisi pendalilannya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, wa hadza min al-fiqhi ad-daqiq. Kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang demikian ini merupakan termasuk fikih, kemampuan dalam mengetahui ilmu agama yang dakik. Yang tidak semua orang itu paham. Dakik itu artinya betul-betul sesuatu yang tipis atau tersamar yang tidak semua orang tahu. Wa ma yulaqahu illa alladziina sabaru. Dan tidak akan mendapatkan hidayah untuk bisa mendapatkan fikih yang demikian ini kecuali orang-orang yang mau bersabar. Bersabar menuntut ilmu, bersabar mengikuti majelis ilmu. Qala, kata Imam Al-Qayyim, kullu sahabati munibun ila Allah taala. Fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, semua sahabat itu adalah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah dengan disertai amalan soleh. Semua sahabat itu melakukan inabah kepada Allah. Maka wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat. Karena dalam ayat kan disebutkan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, semua sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Sehingga wajib untuk mengikuti jalannya. Karena dalam ayat tadi perintah. Maka ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, keyakinan-keyakinannya, etikotnya, ini termasuk dari jalannya para sahabat yang paling utama. Baik. Musuh-musuh sunnah mungkin bisa mengatakan, oh enaknya engkau mengatakan, atau di sini Al-Imam Al-Qayyim, entah Syiah Rafidahnya kah, atau Mu'tazilahnya kah, ini kan dibenci oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan para imam sunnah
Itu kan dibenci oleh para ahli bid'ah. Syiahnya, Mu'tazilahnya, Jahmiyahnya. Bisa jadi mereka akan mengatakan, enaknya engkau mengklaim semua sahabat adalah orang yang berinabah kepada Allah. Bagaimana sisi pendalilannya? Ayat ini memerintahkan untuk perintah untuk mengikuti jalannya orang-orang yang berinabah. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim mengklaim di sini atau menyebutkan di sini, ini menurut misalnya Ahlul Bidah, enaknya dia mengatakan semua sahabat adalah orang-orang yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Kalau cuma sekedar mengklaim, kami pun bisa. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari rahimah hafizahullah, wad-dalil ala annahum munibuna. Dalil yang menunjukkan bahwa semua sahabatlah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah. Annallaha ta'ala qad hadahum. Yani hadahum lil Islam. Coba kita lihat. Yang menunjukkan bahwa para sahabat itu adalah orang yang kembali kepada Allah, buktinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka. Para sahabat itu kan asalnya semuanya apa? Sebelum ada Islam. Kafir, ya kan? Musyrik. Datang Islam. Dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Islam tentunya Islam yang murni. Islam yang betul-betul masih 100%. Apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apakah ada yang meragukan bahwa para sahabat itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah masuk Islam? Lalu mereka para sahabat berarti kan masuk Islam semua sudah. Setelah sebelumnya apa? Berada dalam kekufuran, kesyirikan. Ketika mereka menjadi sahabat, karena enggak mungkin seorang sahabat kafir. Kan seperti itu. Enggak ada ceritanya sahabat kafir. Padahal sebelumnya mereka kafir. Datang Islam, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Para sahabat. Sehingga mereka, kita mengetahui, adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, waqad qala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa yahdi ilaihi may yunib. Dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang kembali kepadanya, yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana terserang, mudah-mudahan antum paham ya. Tapi membaca sisi pendalilan ini, apa, bagaimana hubungannya? Setelah dibaca satu persatu luar biasa. Maka kata Imam Qayyim yang demikian ini merupakan al-fiqhud daqiq. Fikih, kemampuan dalam mengambil suatu dalil untuk mengambil suatu istimbat hukum yang tidak semua orang bisa. Hanya para ulama. Nah, ayat tersebut ada perintah untuk mengikuti orang-orang jalannya orang-orang yang berinabah. Kata Al-Imam Al-Qayyim, semua sahabat itu berinabah. Sisi pendalilan bagaimana? Ternyata dari ayat yang lainnya. Dalam ayat yang lainnya disebutkan bahwa Allah itu pasti memberi hidayah kepada orang yang inabah. Sementara sahabat semuanya mendapatkan hidayah. Berarti ketika ada sahabat mendapatkan hidayah, otomatis mereka adalah orang-orang yang ketika para sahabat mendapatkan hidayah masuk Islam, berarti mereka adalah orang-orang yang inabah. Subhanallah. Kalau kita sekedar buka mushaf, baca terjemahan, apa hubungannya ayat yang tadi ini dengan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Tapi begitulah para ulama, Allah jadikan setiap generasi dan setiap zaman orang-orang pilihan para ulama yang dengan itu mereka menjaga agama ini. Dari sini kita mengetahui khaba wa khasir, celaka dan rugi.
Nah, ketika ada di suatu zaman orang-orang yang tidak mau mengikuti bimbingan para ulama. Mau diikuti siapa kalau bukan ulamanya yang diikuti? Kalau bukan ulamanya yang diikuti, berarti hawa nafsunya selesai, enggak ada pilihan lain. Nah, ketika kita mengetahui ada orang-orang yang tidak mengikuti bimbingan para ulama, hati-hati dari orang tersebut. Khalas, hati-hati ya ikhwan. Nasihat buat anak-anak pribadi antum semuanya. Ketika kita mengetahui orang yang sudah tahu ada bimbingan ulama, yang bimbingan tersebut sangat mencocoki Al-Quran dan Sunnah, para ulama memberikan bimbingan untuk bersatu di atas Al-Had. Kemudian ada orang yang tidak mengikuti Ashabul Ahwa. Para pengikut hawa nafsu. Hati-hati dari orang-orang seperti itu. Jangan diikuti. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Luar biasa. Rahimahullah. Al-Imamul Qayyim. Baik, sudah waktunya azan. Nah, tafadhal yang al-muadzin. Azan dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah. Al-Thani qawluhu ta'ala. Qul hadhihi sabili. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittabani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya qul, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mendakwahkan, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah. Di atas ilmu. Coba kita lihat. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk menyampaikan bahwa inilah jalanku yang aku menyeru kepada Allah. Ketika menyeru kepada Allah, ala basirah. Di atas ilmu basirah. Ilmu itu ada tiga. Sehingga tidak boleh orang menyeru kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, mendakwahkan agama ini, kecuali dia harus berilmu terhadap tiga hal. Yang pertama, basirah, berilmu tentang hukum-hukum agama. Artinya seorang ingin menyeru, mendakwahkan agama, dia harus menguasai hukum-hukum Islam. Dia harus belajar hukum-hukum Islam, tahu dia. Dia ingin dakwahkan tauhid, dia harus tahu tentang tauhid dahulu. Dakwahkan tentang sholat, tentang zakat, puasa, dia harus tahu dulu ilmunya. Ini ilmu yang pertama, basirah yang pertama. Yang kedua juga ilmu al-mad'u. Dia ini mau mendakwahkan kepada siapa? Dia berdakwah ini, berdakwah untuk mengajak manusia kepada Islam yang benar. Ini siapa ini orang-orang yang diajak? Dia harus tahu ilmunya, dia harus punya ilmunya. Yang dengan itu, dia bisa menyesuaikan kondisinya. Satu kaum dengan yang lainnya berbeda-beda. Bukan semata-mata karena kaum tersebut kita karena masih awam dan yang lainnya bukan. Bukan semata-mata itu. Itu juga iya. Kan beda ya. Kita menyampaikan al-haq misalnya kepada kepada antum nih, ikhwan salafiyin misalnya. Dengan menyampaikan al-haq kepada orang awam dari kalangan kaum muslimin.
Tentunya kan kita harus tahu dulu kondisinya, karena itu tadi. Beda. Kita menyampaikan kepada antum nyaman. Ah, yang dibikin gak boleh. Kenapa? Ini dalilnya. Ini kalam ulamanya. Tapi kalau kepada orang umum kan harus ada tahapannya dan yang lainnya. Sehingga harus tahu dulu, punya ilmu, berilmu tentang siapa orang yang didakwahkan. Namun lebih dari itu permasalahannya adalah, kenapa kita harus tahu tentang kondisi orang yang kita dakwahkan? Karena bisa jadi di antara mereka ada yang memiliki syubhat. Kita mendakwahkan kepada satu kaum, kalau kita tidak tahu kondisi mereka, kemudian mereka melemparkan sekian syubhat. Kita tidak siap, habis kita kalah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke negeri Yaman, ketika itu negeri Yaman masih kondisinya orang-orang ahlul kitab, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Sehingga Mu'adz ibnu Jabal mempersiapkan diri dahulu. Karena ahlul kitab, mereka bukan orang yang enggak punya ilmu. Beda dengan misalnya kufar Quraisy. Ahlul kitab, mereka punya ilmu. Namun, di atas kebatilan, ada syubhat-syubhat. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan kepadamu atau memberitahu, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah bagian dari ahlul kitab. Nah, ini pentingnya kita berdakwah kepada satu kaum, atau kepada orang-orang tertentu, atau kepada masyarakat, dalam kondisi kita tahu, ini masyarakat ini siapa mereka. Nah, sehingga ketika ada syubhat-syubhat, kita sudah bisa membantahnya. Kemudian yang ketiga, basirah atau ilmu, yaitu ilmu dalam atau metode menyampaikan kepada mereka, orang yang didakwahkan. Sehingga ilmu yang pertama adalah basirah, yaitu ilmu agama, yaitu berilmu. Yang kedua, berilmu tentang siapa orang yang sedang didakwahkan, itu kondisinya mereka bagaimana. Yang ketiga, berilmu tentang cara menyampaikan kepada mereka, cara mendakwahkan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum, ini kurang lebih terkait dengan ala basirah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan sesungguhnya aku bukan bagian dari orang-orang musyrikin. Qala hafizahullah wajhul istidlal. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bagaimana sisi pendalilan bahwa ayat ini menjadi dalil wajib mengikuti jalannya para sahabat. Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa'akhbara subhanahu anna man ittaba'a rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u ilallah wa man da'a ilallah ala basirah wajaba ittiba'uhu liqaulihi ta'ala fima hakahu anil jin waradiyahu qala ya qaumana ajibu da'iyallahu wa aminu bihi. Masya Allah, ini luar biasa Imam Al-Qayyim ini dan para ulama yang lainnya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa orang yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam itu cirinya yad'u ilallah, berdakwah, mengajak manusia untuk berdakwah tentang Islam, tentang jalannya Allah. Dalam ayat tadi Allah memberi khabar bahwa orang yang mengikuti Rasulullah itu berdakwah, mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berdakwah
ikhlas karena Allah, mengajak kepada agama Allah, di atas ilmu, nah ini tentunya, wajib untuk diikuti. Orang yang berdakwah kepada Allah, di atas ilmu, itu wajib untuk diikuti. Dalilnya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, berdasarkan firman Allah, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang jin. Ya. Warabiyahu. Dan Allah meridainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menghikayatkan, menceritakan tentang jin? Jin itu kan mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, ya qaumana ajibu da'iyallahu wa aminu bihi. Wahai kaumku, wahai kaum kami. Jawablah ajakan orang yang menyeru kepada Allah. Dan berimanlah kepada orang tersebut. Nah, dari sini kita mengetahui, orang yang mendakwakan kepada Allah di atas ilmu, itu wajib untuk kita ikuti. Dalilnya ini. Bagaimana Allah mengkisahkan tentang jin. Jin ini ketika ada jin yang mendengar dakwahnya Rasulullah SAW, kemudian kembali kepada kaumnya, kemudian menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, ikuti orang yang menyeru kepada Allah. Beriman kepada orang tersebut. Berimanlah kepada Allah. Nah. Qala wa li anna man da'a ila Allah 'ala basirah faqad da'a ila al-haq 'aliman bihi. Wa du'a ila ahkamillah du'aun ila Allah. Li'annahu du'aun ila ta'atihi fi ma amara wa nahaa. Fas-sahabatu radhiyallahu anhum qad ittaba'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu ittiba'uhum idza da'au ila Allah. Dan juga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang menyeru kepada Allah, mendakwahkan kepada Allah di atas ilmu, maka dia sungguh mendakwahkan, mengajak manusia kepada al-haq. Dalam kondisi tentunya dia berilmu. Nah, dan dakwah yang demikian ini merupakan dakwah kepada hukum-hukum Allah. Ketika orang mendakwahkan, berdakwah, akhirnya kan dia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada manusia. Nah, ketika orang menjelaskan, berdakwah, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, mengajak manusia kembali kepada hukum-hukum Allah, maka ini hakikatnya dakwah kepada Allah. Karena dia mendakwahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dalam perintah ataupun dalam larangan, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Maka kata Imam Qayyim, para sahabat radhiyallahu anhum, sungguh mereka telah mengikuti jalannya Ar-Rasul. Kita tahu para sahabat itu belajar kepada Rasul alaihi salatu wassalam sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Bukti bahwa mereka ini berdakwah. Kita tahu Madinah itu keutamanya besar. Kota Madinah. Ya kan? Tidak bisa dimasuki Dajjal. Iman nanti akan kembali kepada Madinah. Tidak bisa dimasuki wabah. Ta'un. Dan yang lain-lainnya dari keutamaan Madinah. Meninggal di Madinah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nanti beliau, orang yang meninggal di Madinah akan mendapatkan syafaat. Di situ ada sebuah masjid yang sholat di dalamnya 1000 kali keutamanya dibandingkan sholat di masjid biasa. Baik, al-muhim, kota Madinah keutamanya sangat banyak. Hal ini sangat diketahui oleh para sahabat. Iya kan? Sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasalam, ternyata banyak dari para sahabat yang keluar dari Madinah. Dalam rangka apa? Dakwah. Bukan berarti mereka membenci kota Madinah, namun mereka paham bahwa dakwah itu merupakan keutamaan yang besar dan memiliki dan sesuatu yang lebih diutamakan daripada sekedar tinggal di Madinah.
Artinya apa? Di sini para sahabat berdakwah semuanya. Nah, maka kata Imam Al-Qayyim, mereka sungguh telah mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wajib untuk diikuti kalau begitu mereka. Nah, sehingga ya ikhwan, wajib untuk kita mengikuti jalannya para sahabat. Ketika di sini tentang berbicara dakwah dan ilmu, maka di sini himbauan sekali lagi, nasihat buat anak pribadi dan antum semuanya, di antara metode dan jalannya para sahabat, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sudah tahu kisahnya ya? Mu'adz bin Jabal mencari sebuah hadis, mempersiapkan apa? Kendaraan, beli unta. Mempersiapkan tunggangan untuk satu hadis, perjalanan sebulan. Nah, ini jalannya para sahabat. Kalau kita memang betul mengklaim kita ini salaf, salafi, mengikuti sahabat, seharusnya kita adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk hadir dalam majelis ilmu. Coba lihat, di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dimana beliau pernah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, sama-sama keluar di suatu malam, dalam kondisi perut keroncongan, kelaparan sama-sama. Orang tiga orang terbaik di muka bumi. Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma jami'an. Anak di sini ingin menggambarkan kondisi ketika itu betul-betul di atas kefakiran. Betul-betul fakir. Nah, mau tidak mau mereka harus mencari uang. Tapi lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan seorang sahabat Ansar. Karena memang butuh untuk mencari nafkah bergantian. Ayo kamu sekarang hari ini ya, hadir di majelisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, saya sekarang yang bekerja. Besok saya yang hadir, kamu yang bekerja silakan. Nah, ketika bagiannya yang hadir, yang enggak hadir ini bertanya, apa ilmu yang tadi dapat? Pun sebaliknya. Ya ikhwan, ini adalah jalannya para salaf, para sahabat. Apa itu di antaranya? Bersemangat untuk mencari ilmu. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal Pak Bukhari. Kaitan inabah ya.

Nah, baik. Kembali ke tadi untuk permasalahan inabah. Tadi disebut oleh Imam Al-Qayyim bahwa bukti para sahabat itu adalah orang yang inabah karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kan seperti itu ya. Nah, lantas apakah juga bisa dijadikan bukti bahwa mereka adalah orang yang juga inabah atau mendapatkan hidayah ketika Rasulullah SAW menyebutkan kepada sebagian persen sahabat bahwa mereka dijamin dengan surga. Seperti itu. Sangat bisa. Dan itu memang betul. Hanya sekarang konteksnya itu tadi berbicara tentang ayat tersebut. Nah, dalil-dalil yang lain sangat banyak menunjukkan bahwa para sahabat layak dan memang wajib diikuti diantaranya apa yang tersebutkan. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Semua sahabat itu di dalam jannah. Masuk surga. Seperti itu. Semua sahabat. Ini diantara bukti juga bahwa mereka adalah orang yang wajib untuk kita ikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du.

Kita masih pada konteks pembahasan penukilan dari al-muallif Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah terhadap kalam al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Qala wa tajridu at-tauhid wa in ankara dzalika aktsarun nas wa tarkul intisab ila ahadin ghairillah wa rasulihi la shaykhin wa la tariqatin wa la madhhabin wa la ta'ifa bal ha'ula'il ghuraba muntasibuna ila Allah bil 'ubudiyyah lahu wahdahu wa ila rasulihi bil ittiba'i lima ja'a bihi wahdahu. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan juga mereka al-ghuraba al-ghurbah yang dimaksud di sini keterasingan, yaitu keterasingan yang mahmudah, yang terpuji. Dan sudah lihat bersama kita ada dua jenis lainnya, al-ghurbah atau keterasingan, ada dua jenis lainnya yang tidak disebutkan dalam cetakan ini oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah. Apa itu? Al-ghurbah jenis atau dua jenis dari al-ghurbah yang tidak disebutkan oleh al-muallif. Akh Ilham. Al-ghurba anil watan. Nah, keterasingan dari negerinya. Wa hadhihi al-ghurba terpuji atau tercela? Nah, keterasingan orang dari negerinya yang demikian terpuji atau tercela? Nah, dua-duanya terpuji dan tercela. Bisa terpuji, bisa tercela. Atau dibalik, yani la tuhmat wa la tudham. Dia hukum asalnya bukan sesuatu yang terpuji atau juga tidak sesuatu yang tercela, hukum asalnya seperti itu. Ini di antara jenis al-ghurbah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dan yang terakhir atau jenis berikutnya, kalau yang disebutkan oleh al-muallif di sini adalah al-ghurbah atau keterasingan yang terpuji. Dan disebutkan oleh akhuna Ilham keterasingan seorang dari negerinya yang tidak terpuji dan tidak tercela, hukum asalnya begitu. Maka tinggal tersisa satu keterasingan yang tercela. Apa itu? Ghurbatu ahlil bid'ai wa ahlil fujur baina ahlil haq. Keterasingan atau kenyelenehan ahlil fujur, pelaku kemungkaran, atau ahlil bid'ah diantara ahlil haq. Maka keterasingan yang demikian, ini keterasingan yang tercela. Maka Al-Imam Al-Qayyim yang dinukilkan oleh al-muallif di sini masih menyebutkan tentang ciri-ciri dari al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang di mana keterasingan ini terpuji. Di antara ciri-cirinya yaitu apa yang mereka miliki, tajridu tauhid. Betul-betul memurnikan at-tauhid. Wa in ankara dzalika aktsarun nas. Walaupun mayoritas manusia itu mengingkari tauhid yang dilakukan secara konsekuen. Nah, kita bisa saksikan begitu banyaknya orang-orang yang berada di kuburan meminta-minta kepada penghuni kubur, berdoa kepada penghuni kubur. Di mana ini merupakan bentuk kesyirikan?
Nah, ya seharusnya sunnahnya itu orang di kuburan apa? Hah? Apa? Mendoakan penghuni kuburan. Mendoakan dia dengan ampunan, dengan kebaikan, kalau memang tentunya muslim ya. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Tapi yang terjadi, kita bisa melihat sekian kuburan yang katanya mereka anggap keramat atau yang mereka anggap penghuni kuburnya adalah wali dan yang lainnya. Mereka di situ berdoa, memohon bukan kepada Allah, tapi memohon kepada penghuni kuburan. Tapi ini syirik yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Tapi di situ ada bentuk doa, dia bukan syirik, namun dia tercela dan tentunya bukan bagian dari sunnah ataupun apa yang datang Islam dengannya. Yaitu dia berdoa, memohon kepada Allah tapi di kuburan. Dia memiliki hajat, memiliki keinginan-keinginan, dia datang ke kuburan. Dia berdoa di situ. Nah, maka doa yang demikian, walaupun dia bukan bagian dari kesyirikan, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi di kuburan. Sengaja datang kuburan untuk dia berdoa. Maka yang demikian ini bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan sedikit pun oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dan juga para tabi'in. Maka di antara ciri-ciri al-ghuraba, mereka orang-orang yang memurnikan tauhid walaupun mayoritas dari manusia mengingkari tauhid tersebut. Wa tarkul intisab ila ahadin ghairillah wa rasulih. Di antara ciri al-ghuraba juga yang mereka terpuji, mereka tidak menisbatkan atau tidak mengikuti, menisbatkan dirinya kepada seorang pun selain dari Allah dan Rasulnya. Ini ciri-ciri al-ghuraba. Tidak kepada dia menyandarkan keyakinan atau kelompoknya, tidak kepada syekh, tidak kepada tarekat tertentu, tarekat-tarekat tertentu. Tidak pula dia mengatakan dia sebagai pengikut mazhab tertentu atau kelompok tertentu. Apalagi mengikuti ustadz tertentu. Penyandarannya itu dia tidak kepada orang, tidak kepada kelompok, tidak kepada mazhab. Dia dalam beragama menyandarkannya itu tidak kepada hal-hal ini. Kecuali Allah dan Rasulnya. Dan sudah kita lewati bersama, maka dikatakan ahlu sunnah. Ya kan? Sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ahlu hadis. Hadisnya siapa? Hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini ciri-ciri al-ghuraba. Dia penisbatannya, penyandarannya itu, apa yang dia beragama dengannya itu, dia sandarkannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Qala bal haula al ghuraba muntasibuna ila Allah bil ubudiyyah lahu wahda wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam bil ittiba lima jaa bihi wahdahu. Bahkan mereka al ghuraba ini, orang-orang yang terasing ini, mereka penyandarannya itu kepada Allah dengan cara memberikan ubudiyah, penghambaan. Lahu wahdahu. Penghambaannya dia berikan kepada Allah. Nah. Artinya di sini kita mengetahui. Coba kita lihat. Di sini kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Ketika seseorang itu menyandarkan agama yang dia yakini kepada Allah. Caranya dengan apa? Ubudiyah. Menghambakan. Menjadikan dirinya itu budak. Budanya siapa? Penghambanya siapa? Hanya kepada Allah semata. Baik. Ibadah-ibadah yang dilakukan untuk selain Allah, ini dinamakan dengan syirik. Sarful ibadah li ghairillah syirik. Kan seperti itu. Di antara definisi kesyirikan adalah
menyelewengkan ibadah atau menjadikan suatu ibadah itu diberikan kepada selain Allah. Ya kan? Salat niatnya bukan untuk Allah. Zakat niatnya bukan untuk Allah. Nah, dia berkorban, menyembelih, dia niatnya bukan untuk Allah, tapi untuk wali kah, untuk nabi kah, dan yang lainnya. Dia berikan takorrubnya ini untuk kepada selain Allah. Namun jangan lupa bahwa bentuk al-ubudiyah itu luas sekali. Bentuk penghambaan itu luas sekali. Bukan hanya terbatas kepada ibadah-ibadah yang tadi disebutkan. Salat, zakat, kurban, penyembelihan, nazar. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan apa? Ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dirham. Celaka abdu ad-dirham. Abdu ad-dinar. Di sini Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam menetapkan ada abdu, ada hambanya siapa? Hambanya dinar, hambanya dirham. Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Jadi bentuk penghambaan itu bukan hanya dalam hal-hal seperti saja. Ketika ada orang yang menghambakan dirinya untuk dunia. Tujuan utamanya dunia. Tidak peduli apa yang harus dia lakukan. Pokoknya dunia yang dia dapatkan. Walaupun dengan mengorbankan agamanya. Walaupun dengan mengorbankan akidahnya. Seperti itu. Yang penting bagaimana dia mendapatkan dunia. Walaupun misal contoh sederhananya. Dia dengan cara datang ke dukun, melakukan ritual-ritual yang di mana di situ ada unsur kesyirikan, tidak peduli. Pokoknya yang ada di depan matanya, bagaimana dunia bisa dia raih. Azan sudah berkumandang, dia tidak peduli. Tetap saja dengan urusan dunianya. Dan ini mirip dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Fa'adallahu allahu ala. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan sesembahannya itu siapa? Hawahu, hawa nafsunya. Coba kita lihat. Allah dalam ayat ini menetapkan bahwa di situ ada sesembahan berupa hawa nafsu. Sehingga hati-hati ya ikhwan. Ketika hawa nafsu kita lebih kita utamakan. Nah, dari ajaran Islam. Dengan berbagai ragam jenis di dalam ajaran Islam. Hawa nafsu yang diutamakan. Maka di situ ada jenis penghambaan dirinya terhadap hawa nafsunya. Dan ini berarti dia tidak merealisasikan al-ubudiyah lillahi wahdah. Penghambaan kepada Allah semata. Tidak. Dia hakikatnya tidak muntasibun ilallah. Dalam beragama ternyata hakikatnya walaupun lisannya mungkin mengatakan ya kita hanya beribadah kepada Allah. Tapi pengamalannya tidak menunjukkan bahwa dia itu betul-betul menjadikan dirinya sebagai hamba Allah. Nah, makanya sebagian ulama memberi nasihat kepada beberapa orang. Kun abdan lillah, walatakun abdan ligairihi. Jadilah hamba Allah. Jangan kau menjadi hamba selain Allah. Dalam perkara apa? Dalam perkara-perkara yang hawa nafsunya bermain. Tahu al-haq. Tahu, datang di depan matanya. Tapi tidak mengikutinya. Kenapa? Hawa nafsunya tidak cocok, tidak sesuai dengan al-haq yang ada di depannya. Nah, tidak sesuai dengan seleranya. Dia tolak al-haq ini. Dia tidak amalkan. Berarti di situ ada bentuk ubudiyah. Penghambaan kepada hawa nafsunya. Maka hati-hati ya ikhwan. Permasalahan kesyirikan atau ibadah ini cakupannya sangat luas sekali. Barakallahu fikum. Qala wa ila rasulihi bil ittiba' lima jabihi wahdahu. Dan juga mereka ini al-ghuraba dalam beragama menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Dengan mengikuti apa-apa yang beliau datang dengannya wahdahu. Di sini ada tauhid al-mutaba'ah. Tauhid al-mutaba'ah yaitu kita mentauhidkan
Dalam menjalankan syariat ini kita hanya mentauhidkan apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mentauhidkan itu artinya kan menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Ketika kita beribadah, ketika kita beragama, kita jadikan caranya Rasulullah itu adalah satu-satunya yang kita ikuti, yang kita lakukan dalam beragama. Ini dinamakan dengan tauhid al-mutaba'ah. Di sini disebutkan mengikuti apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam wahdahu. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan agama yang datang dalil, maka harus dengan caranya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, entah salatnya, entah muamalahnya, entah ibadahnya, entah manhajnya. Muamalah apakah bagian dari agama atau ibadah? Ya jelas agama ini mengatur seluruh perkara. Seperti itu. Di antara contoh muamalah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, contoh sederhana yang ternyata datang dalil untuk menegaskan perkara ini, yaitu al-ikhtilaf, campur baur antara laki-laki dan perempuan, misalnya. Ketika ada seseorang mengatakan, iya saya mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi dalam urusan misalnya seperti itu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan misalnya. Apa yang mau dia harapkan kemudian dengan ucapannya saya mengikuti Rasulullah. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika dalam muamalahnya betul-betul berusaha menjaga antara laki-laki dengan perempuan. Sampai disebutlah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Khairu sufufin nisa, apa sebaik-baik saf perempuan itu akhiruha, sebaik-baik saf perempuan yang paling belakang. Wa syarru sufufin nisa, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Semakin dekat dengan laki-laki, dengan safnya laki-laki, itulah saf yang paling jelek. Ini contoh sederhana bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam menjaga hubungan laki-laki dan perempuan, tidak melakukan ikhtilat dan yang lainnya. Terus ada seorang mengaku dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan sebenar-benarnya. Nah, hakikatnya yang dibutuhkan bukan pengakuan lisan tapi apa? Pengakuan dengan beramal. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, apabila engkau mencintai Allah, apabila kalian mencintai Allah, ikuti aku. Khalas. Ikut Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walaupun konsekuensinya akhirnya dianggap sebagai orang yang leneh, orang yang aneh, orang yang terasing. Namun begitulah ajaran agama. Nah, saudara bersama kita hadisnya bahwa Islam datang dalam kondisi asing, nanti akan kembali asing lagi. Akan menjadi sesuatu yang aneh di mata masyarakat. Jika seorang berusaha berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini pembahasannya apa? Al-ghuraba. Orang-orang yang terasing. Sebagaimana datang dalam hadis. Qala wa haulai hum al-qabiduna alal jamari haqqan. Dan ini bagian dari makna hadis. Mereka itulah orang-orang yang memegang di tangannya itu al-jamar. Apa yang namanya? Bara api. Sebagaimana sudah bersama kita, nanti akan ada yang akan datang di akhir zaman. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, apa? Bagaikan memegang bara api. Ketika bara api kita pegang, panas. Ya kan? Tapi bara api ini kalau dilepas, hancur kita. Bara api ini adalah sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, agama Islam yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau kita lepas, hancur kita. Keluar dari siratal mustaqim. Tapi kalau tetap dipegang, panas. Tapi tetap dia sabar. Artinya bagaimana, kata Ibnul Qayyim, mereka ini orang-orang yang memegang bara api dengan sebenar-benarnya. Betapa nanti di akhir zaman, mereka adalah orang-orang yang terasing, dianggap aneh, nyeleneh. Ujiannya berat. Tapi Allah akan beri jalan keluar kalau dia mau bersabar. Qala wa aktsarun nasi bal kulluhum laimun lahum. Subhanallah, kita lihat ini realitanya yang terjadi.
Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mayoritas manusia, bahkan semuanya, la'imun lahum. La'im. Ketika ada orang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, berusaha berpegang teguh dengan tauhid. Nah, mayoritas manusia atau seluruhnya akan mencela mereka. Akan dicela, dianggap aneh dengan sekian julukan-julukan. Entah yang dibilang julukannya ini keras, entah yang julukannya kalau berjenggot kambing, entah yang julukannya kalau perempuan ninja, entah yang julukannya kalau yang lainnya ini orang yang nyeleneh. Sekian julukan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini di zaman beliau. Sekitar tahun 700-an. Sudah menyatakan yang demikian. Bagaimana kalau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah hidup di zaman ini? Nah. Keterasingan yang semakin jauh rahimahullah. Beliau sudah mengatakan ini hampir 700 atau 800 tahun yang lalu.

beliau rahimahullah, beliau sudah mengatakan ini hampir 700 atau 800 tahun yang lalu. Mayoritas manusia atau bahkan seluruh manusia akan mencela mereka al-ghuraba, orang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Qala fali ghurbatihim baina hadzal khalqi ya'uddunahum ahla syudzudzin wa bid'in wa mufaraqatin lis-sawadil a'zam. Atas dasar karena keterasingan mereka ini di antara manusia, manusia menganggap mereka sebagai orang yang nyeleneh. Bahkan manusia akan menganggap mereka ini ahli bid'ah mereka ini. Nah, seperti itu. Manusia akan menganggap mereka adalah orang yang berpisah, menyelisihi as-sawadul azam, jamaah kaum muslimin. Karena betul-betul apa yang mereka lakukan ini dianggap asing, padahal itu adalah sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun manusia semakin jauh dari ilmu agama, sehingga agama yang mereka ketahui hakikatnya bukan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan sebenarnya. Artinya terjadi di sini apa? Terbalik. Seperti itu. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Orang yang jujur dikatakan sebagai pengkhianat, orang yang khianat dikatakan sebagai orang yang jujur. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Qala balil islamul haq allazi kana alaihi Rasulullah wa ashabuhu wal yaum ashaddu hurbatan minhu fi awwali zuhurihi. Bahkan agama Islam yang hak, yang di mana di atasnya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada menjalani agama ini, sekarang di hari ini, kata Al-Imam Al-Qayyim, di hari ini sekitar 800 tahun yang lalu sudah Al-Imam Al-Qayyim mengatakan sangat terasing, lebih terasing dibandingkan agama Islam yang datang oleh Rasul alaihi salatu wasalam di awal-awal dakwahnya beliau alaihi salatu wasalam. Ini Imam Al-Imam Al-Qayyim menyatakan di zaman mereka, bagaimana lagi dengan di zaman kita. Tidak mengherankan Rasulullah alaihi salatu wasallam memberi kabar gembira apa? Di akhir hadisnya, fatuba lil ghuraba. Kabar gembira. Berbahagialah orang-orang yang ghuraba. Nah, karena mereka berusaha berpegang teguh dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qala wa in kanat a'lamuhu wa rusumuhu adh-dhahiratu masyhuratun ma'rufatun. Walaupun simbol-simbol keislaman yang hak tersebut, rusumuhu yang tercatat atau tersimpan di sekian referensi-referensi Islam, itu sebetulnya wadah jelas, masyhurah, sudah populer sebetulnya, ma'rufah diketahui. Hakikatnya orang ini kalau mau membuka referensi Islam yang sebenarnya, coba kita Riyadhus Shalihin. Bahkan sebelumnya Al-Quran atau Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, orang hanya banyak membacanya, tapi tidak mau melihat atau mengetahui maknanya. Maknanya luar biasa Riyadhus Shalihin. Coba lihat surat Yasin, itu kandungannya tauhid. Nah, lebih sederhananya ucapan La ilaha illallah. Berapa banyak dari kuburin orang-orang yang meminta-minta kepada kuburan atau wali dan yang lainnya, kalau di sekedar lisan La ilaha illallah mungkin 1000 kali mereka mampu sehari dan yang lainnya. Tapi maknanya dan pengamalan hakikat dari makna La ilaha illallah kosong. Nah, makanya kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, qala fal islamul haqiqi gharibun jidda. Maka Islam yang sebenarnya ini hakikatnya betul-betul sangat asing sekali. Karena manusia semakin jauh dari agama, semakin tidak mau mempelajari agama. Kalau kita jujur, kita bandingkan dalam sehari masing-masing kita di depan HP dengan di depan Al-Quran ataupun

0: hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini sekedar membaca saja ya. Belum pada tingkatan berikutnya mempelajari. Berapa jam kita di depan HP dan berapa jam kita di depan Al-Quran. Nah, sudah masing-masing dari kita introspeksi diri saja. Enggak heran kalau Islam yang sebenarnya itu masih membaca, belum lagi mempelajarinya, maknanya, tafsirnya, belum lagi hadisnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, wa Tirmizi dan yang lainnya. Enggak heran akhirnya Islam yang sebenarnya itu menjadi kata Imam Al-Qayyim sangat terasing. Qala wa ahluhu ghuraba'u ashaddul ghurbah bainan nas. Dan ahlul Islam yang sebenarnya itu betul-betul mereka menjadi sangat terasing di antara manusia. Wa kaifa la, bagaimana tidak? Takunu firqa wahidah. Mereka adalah kelompok, satu kelompok. Qalilatan jidda. Wariba baina snatain wa sab'ina firqah. Dari 72 golongan yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang hanya di atas al-haq satu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ya kan? Hanya satu. Satahtariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Berarti yang 72 ini, kata Rasul alaihi salatu wasalam, tidak berada di jalannya Rasul alaihi salatu wasalam. Hanya satu. 73, yang satu ini yang dibawa atau dibawa berada di jalannya Rasul alaihi salatu wasalam. Lainnya tidak sesuai dengan jalannya beliau alaihi salatu wasalam. Maka kata Ibnu Qayyim, bagaimana enggak mau jadi terasing? Dari 73 nya satu, berarti 72 yang lainnya, yang mayoritasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala zat atba'in wa ri'asat wa manasib wa wilayat wa la yakumu laha su'aw sawq illa bi mukhalafati ma ja'a bihi ar-rasul. 72 tersebut mereka memiliki banyak pengikut. Mereka memegang tampuk-tampuk pimpinan, memegang jabatan-jabatan dan kekuasaan. Bisa yang demikian terus berlangsung? Caranya, kata Ibnu Qayyim, tidaklah yang demikian terjadi kecuali dengan menyelisihi apa yang datang dengannya Rasul alaihi salatu wassalam. Contoh sederhananya, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sudah menyebutkan, ini contoh sederhana ya, contoh kecil ya. Di antara sekian banyak contoh penyelisihan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau secara jelas dalam sebuah hadis yang sahih menyebutkan, inna syaddana fi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Misalnya, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat adalah al-musawwirun. Orang yang menggambar, orang yang berfoto-foto makhluk hidup. Tapi sekarang kita lihat mayoritas bagaimana manusia. Seperti itu. Entah dengan selfie-nya, entah dengan yang lainnya. Sementara hadisnya jelas, sahih. Mereka enggak akan dapat tempat, enggak akan dapat kedudukan, enggak punya pengikut, kecuali harus menyelisih Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sadaqa al-Imam Al-Qayyim. Coba lihat, ya Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan ini. 72 golongan tersebut, mereka menguasai jabatan, memiliki banyak pengikut. Yang demikian ini tidak berlangsung, kecuali kalau mereka menyelisih apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dengannya. Ini contoh kecil. Kalau enggak mau foto, bisa bayangkan sudah itu bagaimana. Mereka enggak mau berfoto-foto misalnya. Apa yang terjadi? Akan dicibir, akan kehilangan jabatan dan yang lainnya. Ini contoh kecil. Qala fa inna nafsa ma ja'a bihi yudadu ahwa'ahum wa ladzatihim wa ma hum 'alaihi min asy-syubuhat wal bid'ah allati hiya muntaha fadilatihim wa 'amalihim wasyahawat allati hiya ghayat maqasidihim wa iradatihim. Kenapa yang demikian tadi bisa terjadi? Karena apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam itulah yang sangat bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Kelezatan-kelezatan dunia yang mereka dapatkan itu tidak bisa mereka raih kalau mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Begitu pula dengan berbagai syubhat dan kebid'ahan. Yang semua ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu puncak dari keunggulan mereka. Nah, ini amalannya mereka. Sementara berbagai syahwat, syahwat itu bukan hanya sekedar syahwat terhadap perempuan, tapi syahwat macam-macam, syahwat terhadap kedudukan, syahwat terhadap popularitas, jabatan, syahwat. Nah, keinginan hawa nafsu. Ini merupakan puncak dari tujuan mereka. Dan harapan-harapan serta keinginan mereka. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Fakaifa la yakunul mu'minu sa'iru ilallah. Ala tariqil mutaba'ati wariban baina haula. Alladzina qad ittaba'u ahwa'ahum. Wa ta'u syuhahum. Wa ujiba kullun minhum bi ra'yihi. Maka bagaimana tidak seorang muslim yang berusaha berjalan menuju Allah di atas metode mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, seorang muslim begini bagaimana tidak menjadi seorang yang gharib, di seorang yang terasing, yang aneh, yang nyeleneh di mata manusia. Yang di mana mereka manusia, kata Imam Al-Qayyim, sungguh telah memperturutkan hawa nafsu mereka. Mereka manusia, kaumannya, mayoritasnya, menaati syuhahum. Syuh itu artinya kebasilan disertai dengan ketamakan. Tamak. Nah. Wa ujiba kullu minhum biraihi. Masing-masingnya merasa bangga, merasa puas, merasa bahwa pendapatnya itu yang paling benar. Padahal sunnah Rasul alaihi salatu wasalam agama ini telah jelas. Tapi masih saja mendebat. Hadisnya sudah jelas, ayatnya sudah jelas, masih saja mendebat. Nah. Qala kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wasalam, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar hatta idza ra'aitum shuhhan muta'an wa hawan muttaba'a wa dunyan mu'saratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi wa ra'aital amra la yadalaka bihi fa 'alaika bi khassati nafsik. Kata Rasul alaihi salatu wasalam awalnya memerintahkan, perintahkanlah perkara yang ma'ruf dan laranglah segala kemungkaran sampai apabila kalian sudah melihat syuh, perasaan tamak dan kebasilan itu menjadi sesuatu yang diikuti dan hawa nafsunya ini diperturutkan di zaman yang kondisinya seperti ini. Wa dunyan mu'saratan, dunia yang lebih diutamakan. Kalau sudah untuk urusan dunia, royalnya luar biasa. Kalau sudah untuk urusan dunianya, royalnya luar biasa. Tapi kalau sudah diminta untuk urusan akhirat, untuk urusan dakwah agama, berhitung-hitung. Tapi kalau untuk urusan dunia, enggak peduli berapapun, pokoknya dia mendapatkan apa yang diinginkan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kalian melihat masing-masing yang merasa punya pendapat yang bagus, merasa pendapatnya itulah yang paling bagus, dan engkau melihat hakikat perkaranya akhirnya tidak bisa engkau kuasai, khawatir engkau tidak bisa mengontrol, maka kata Rasul alaihi salatu wasalam sudah selesai. Fa'alaika bi khassati nafsik. Wajib atas engkau ketika itu sudah urus dirimu. Nah. Pikirkanlah dirimu sudah. Agar apa? Ini semuanya ini penuh dengan sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, huffatin nar bi syahawat. Neraka ini dipenuhi dengan syahawat. Oh, kalau kita enggak, terus kemudian akhirnya lebih memperhatikan diri kita, bisa ke bawah kita, bisa terseret. Maka wa'afa alaika bi khassati nafsik. Nah, perhatikan dirimu sudah ketika itu. Wa iyyaka wa awamahum. Dan hati-hati engkau dengan orang awam, artinya keumuman manusia. Fa inna wara'akum ayyaman sabrus sabiri fihinna kalqabit 'alal jamr. Maka nanti peninggal kalian, di belakang kalian ada zaman, hari-hari yang di mana seseorang, kesabaran seseorang yang bersabar itu pada hari-hari tersebut, kesabaran dalam menjalankan agama Islam, kalqabit 'alal jamr, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang yang memegang bara api. Artinya kan, walaupun ini hanya perumpamaan dan permisalan, tapi bagaimana seseorang bisa bersabar untuk memegang bara api? Bagaimana kira-kira? Artinya ketika bara api yang panas ini dibutuhkan oleh orang tersebut, betapa luar biasanya pengorbanan yang harus dia curahkan, kekuatan yang harus dia curahkan untuk bersabar. Ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, bagaikan bara api yang dia pegang. Dilepas, habis. Tapi kalau tidak dilepas, panas. Namun pahalanya besar. Qala ilang qal, sampai kemudian al-Imam Al-Qayyim menyebutkan, fa'idha aradal mu'min alladhi qad razaqahullah basiratan fi dinihi wa fikhan fi sunnati rasulihi wa fahman fi kitabihi wa arahu man nasihi minal ahwa wal bid'ah wal dalalat wa tangkibu man siratul mustaqim alladhi kana alaihi rasuluhu aw rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fa'idha arada an yasluka hadas sirat falyuwattin nafsahu ala. Maka apabila seorang mukmin yang Allah berikan, Allah karuniakan kepadanya basirah, pandangan dan ilmu dalam agamanya, Allah karuniakan dia fikih, kemampuan beragama yang baik, untuk kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Allah karuniakan dia pemahaman dalam memahami Al-Quran, dan Allah tunjukkan kepada dia bagaimana kondisi manusia dengan berbagai hawa nafsunya dan kebid'ahan serta dalalat, penyimpangan-penyimpangan kesesatannya, yang di mana hawa nafsu, kebid'ahan, penyimpangan ini menelungkupkan mereka, menjauhkan mereka dari as-sirat, siratul mustaqim. Yang Ar-Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di atasnya. Orang yang seperti ini, orang mukmin yang diberi karunia seperti ini, apabila dia ingin menempuh siratul mustaqim ini, maka dia hendaknya membiasakan dirinya untuk apa? Yang pertama, harus siap-siap. Qadhil juhal wa ahlil bid'ah fihim wa ta'nihim alaihi wa izra'ihim bihi wa tanfirin nas anhu wa tahzirihim minhu. Harus siap ini. Nah, orang yang berpegang teguh dengan agama ini harus siap untuk membiasakan dirinya apa? Ada orang jahil, juhal, mencela dia, merendahkan dia, meremehkan dia, manusia membuat lari darinya, manusia memperingatkan orang-orang, hati-hati dari bulan ini. Ini sudah orang yang berusaha mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, harus dibiasakan sudah. Ini manusia ini jangan dibilang manusia jauh. Bahkan mungkin dari keluarga, dari kerabat, dari tetangga, dicemooh, diejek, direndahkan. Sabar. Biasakan diri kita untuk menerima hal seperti ini. Sabar. Terus bermuamalah mereka dengan muamalah yang baik. Walaupun mereka mencemooh kita, mengejek kita dan yang lainnya, sabar. Kata Imam Qayyim, mau menjalani ini as-siratal mustaqim, maka harus biasakan dengan kondisi seperti ini. Nah, manusia bilang sesama mereka, hati-hati dari fulan, ini orangnya keras, ini radikal, apa yang sabar. Kalau mau menjalani as-siratal mustaqim, seperti itu kata Imam Qayyim rahimahullah. Qala kama kana salafuhum minal kuffar yaf'aluna ma matbu'ihi wa imamihi. Sebagaimana dahulu orang-orang kafir memperlakukan imamnya dia, seorang mukmin tersebut. Siapa imamnya seorang mukmin? Agama Islam. Siapa pemimpin tertingginya? Tokoh paling utamanya dalam agama Islam siapa? Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kita lihat Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam dijuluki sebagai apa? Majnun. Kemudian apa lagi? Mashhur. Ini orang sinting, ini orang yang kena sihir. Dan yang lain-lainnya dari sekian celotehan nada penghinaan. Sabar. Nah, biasakan diri kita untuk menerima. Jangan sehingga dari sini kita paham, jangan jengkel, kemudian marah, kemudian ada orang seperti itu dilawan, dipelototin, sabar. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu bersama orang kufar Quraisy? Sabar. Seperti itu. Nah, baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila yang mungkin amarat
2: dengan pembahasan ini terkait masalah obat mengandung alkohol. Apakah obat ini boleh dipakai boleh diminum?
3: Obat tersebut memang ada kandungan alkoholnya dan tentunya orang yang paham medis atau farmasi menjelaskan bahwa kenapa sih kok dicampur oleh alkohol, itu kan bukan semata-mata tanpa tujuan, tapi dalam rangka agar obat itu, pada sebagian obat dengan dicampur alkohol itu dia terjaga, tidak rusak. Fungsi alkohol itu untuk membuat kandungan obat itu tetap bisa awet. Baik, bagaimana hukumnya meminum obat yang ada alkohol? Maka jawabannya, yang rajih boleh. Mengapa? Mirip dengan kisah air tadi. Selama kadar alkohol yang ada dalam obat tersebut sifatnya hanya sedikit sekali. Bagaimana kita tahu sedikitnya? Persis dengan masalah bau, rasa, dan warna. Ketika dalam obat tersebut, kadar alkohol yang dicampurkan itu tidak sampai merubah bau, rasa, dan warna, berarti kan kadarnya sangat sedikit sekali. Ya. Obat ketika diminum, dilihat baunya tidak ada, dicium tidak ada bau alkohol. Diminum tidak ada rasa alkohol, apalagi dilihat, tidak tampak itu warna dari alkohol. Tidak berubah. Maka yang demikian, obat yang seperti ini pun juga boleh untuk diminum. Nah, mengapa? Karena alkohol yang ada pada obat tersebut seolah-olah sudah menjadi rata dan tercampur sehingga betul-betul tidak ada efek dari bau, rasa, dan warna. Berbeda ketika alkohol tersebut mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obatnya seperti ini jangan diminum. Haram. Tapi selama tidak mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obat yang ada kandungan alkoholnya seperti ini, kadarnya sangat sedikit sekali, boleh untuk diminum. Karena bau, rasa, dan warna obat tersebut tidak berubah menjadi bau rasa dan warna alkohol. Dan ini juga pendapat Syekh Utsaimin dan juga ini fatwa dari Al-Lajnah Daimah. Wallahu alam bisawab. Baik. Qala hafizahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma mas'alatu taghayyuril ma'al yasir awil katsir bit tahirat kal isnan was sabun was sidri wal khatami wat turab wal ajin wa ghairi dhalika mimma qad yughayyirul ma' مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطم ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء فهذا فيه قولا معروفا للعلماء ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول ورجح القول بصحة التطهر به وقاله هو الصواب. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang permasalahan air apabila tercampur dengan benda suci, tapi benda sucinya ini tidak menjadi akhirnya mayoritas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun permasalahan berubahnya air yang banyak ataupun sedikit, perubahan ini dikarenakan tercampur oleh benda-benda yang suci, tidak najis. Seperti al-isnan. Al-isnan ini jenis tumbuhan. Bijinya atau daunnya ini dahulu zaman dahulu dipakai untuk fungsinya seperti sabun, mengeluarkan aroma, wangi, bisa mensucikan. Ini al-isnan. Air yang banyak atau sedikit, kalau tercampur dengan benda-benda yang suci, seperti al-isnan, seperti sabun, yaitu sabun, tercampur juga dengan sidr, ya. Sidr juga dahulu dipakai untuk apa? Pengganti sabun. Wal khatami, khatami juga sama, jenis dari jenis tumbuhan dipakai untuk mandi pada zaman dahulu. Maka bejana yang di situ ada benda-benda suci ini kemudian dituangkan air di situ air, kemudian airnya ada perubahan sedikit tapi tidak berubah mayoritasnya. Ma'abakoi ismil ma. Masih tetap orang kalau melihat, oh air ini. Ada orang itu ketika melihat air yang tercampur, memang melihat, oh ini teh sudah. Misalnya seperti itu. Ya, melihat, oh iya ini rinso. Nah, tapi orang juga melihat tercampur sedikit oleh sabun, atau ketumpahan kopi atau teh sedikit. Orang masih mengatakan ini masih air. Padahal ada perubahan sedikit pada warnanya misalnya. Ada pada aromanya. Tapi orang masih mengatakan melihat ketika melihat itu air ini. Seperti itu. Maka yang demikian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama ada dua pendapat. Kemudian Syekhul Islam, kata Syekh Shalih Fauzan, merajihkan bahwa pendapat yang benar, air yang seperti ini kondisinya tetap boleh dan sah dipakai untuk bersuci. Huwa as-shawab, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat yang benar. Qala li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qal, wa in kuntum mardaw aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an. فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ. Dalilnya apa? Air yang seperti ini kok masih dikatakan sah untuk bersuci? Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, apabila kalian sakit, atau kalian sedang safar, atau salah seorang dari kalian habis buang air, atau kalian selesai menggauli istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati ma'an. Nah, ini saja di sini. Nanti akan dijelaskan Mas Syekh. Ma'an kalau dalam bahasa Arab di sini bertanwin, sifatnya nakirah. Dia bertanwin di sini. Ma'an. Nakirah, sifatnya umum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa qawluhu falam tajidu ma'an, apabila kalian tidak mendapatkan ma'an, air, di sini disebutkan bertanwin, nakirah, artinya umum, kisiyakin nafi, ini kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau ada kata yang bertanwin, sifatnya umum, kemudian konteksnya itu konteks kalimat negatif. Kalimat negatif ini artinya kalimat yang penafian, peniadaan. Bapak tidak pergi. Ini kalimat negatif. Artinya tidak, ada penafian. Kalau misalnya bahasa Indonesia, Bapak pergi. Ini kan kalimat positif. Ya. Ini sekarang, kata dia bertanwin sifatnya umum. Ini kata dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nakirah, kalau dalam konteksnya itu penafian, kata Syekh, faya ummu kullama huwa ma la farqa fi dzalika bainana wa nau. Sifatnya menjadi umum. Pokoknya air yang bagaimanapun, selama orang masih mengatakan itu air, entah tercampur sedikit benda suci, entah tetap, entah ada sedikit berubah rasa kopi misalnya, pokok orang masih melihat itu air, maka itulah air yang dipakai untuk bersuci dan sah. Tinggal kita lihat saja, sebenarnya mudah perkaranya. Nah, ya kan? Kopi kalau ketetesan atau air ketetesan kopi hanya sedikit di dalam satu ember, orang masih iya air. Beda dengan satu cangkir dikasih kopi 2 gelas, apa, 2 sendok. Satu cangkir air dikasih kopi 2 sendok. Itu akhirnya menjadi apa? Orang apa bilang ini air? Apa bilang ini air? Apa masih bilang air? Iya, kalau ini orang Indonesia bilangnya air kopi. Kalau bahasa Arabnya dikatakan sudah qahwatun. Bukan ma'ul qahwah, bukan air kopi. Ini kan bisa dibedakan oleh kita, ya. Nah. Oh iya, ini kopi sudah. Oh, ini teh. Dengan air satu ember, ketetesan teh sedikit, 1 tetes, 2 tetes. Orang masih mengatakan air. Nah. Maka, kesimpulannya, pokoknya air itu, kalau tercampur benda suci, walaupun ada sedikit perubahan, selama orang masih melihat bahwa itu air, maka itu sah. Beda kalau tercampur dengan benda najis. Kalau tercampur dengan najis, bagaimana faedahnya? Atau rumusnya apa? Air tercampur benda najis. Hah? Abu Haidar? Air tercampur benda najis tapi tidak berubah rasa, warna, dan bau. Maka air ini apa? Hah? Masih bisa dipakai untuk bersuci. Seperti itu ya. Ini kalau tercampur dengan benda najis. Tapi kalau berubah bau atau rasa atau warna tercampur dengan benda najis, maka air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dalilnya tadi sudah kita ketahui bersama, kisahnya Rasulullah berwudu di dalam sumur yang dinamakan dengan Al-Budha'ah. Nah. Qala hafizallah. Faida udimal ma'a atau faida adimal ma'a atau ajaza an isti'malihi ma'a wujudihi. Fa inna Allah qad ja'ala badalahu at-turab 'ala sifatin li isti'malihi bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Wa sayati tawdihu dzalika insyaallah fi babih. Kata Syekh, apabila seseorang tidak mendapati air atau seseorang tidak mampu untuk menggunakan air karena sakit misalnya, padahal air itu ada, maka Allah telah menjadikan pengganti air itu apa? At-turab, yaitu tanah atau yang semisal dengan tanah. Karena nanti akan kita baca bersama, kalau dalam ayatnya itu bukan at-turab yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Turab itu artinya tanah. Biasalah, tanah. Sebagaimana sifat-sifat yang diperbolehkan untuk menggunakan tanah tersebut dan dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sunnahnya, dan kata Syekh, penjelasan rincinya nanti akan datang pada babnya tersendiri. Qala wa hadza min lutfillahi bi ibadihi wa raf'il haraji anhum. Dan yang demikian ini merupakan kelembutan Allah kepada para hambanya untuk kemudian mengangkat rasa masyakkah atau haraj, biar tidak memberatkan umatnya. Dan ini banyak ya kita jumpai dalam agama Islam. Sekian kemudahan dalam agama ini. Inna hadad din yusrun. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, agama ini mudah. Laisa da'anhu illa ghalabah, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Agama ini mudah. Kalau ada seseorang yang mempersulit agama ini, nanti akan kalah sendiri orang tersebut. Babi hukumnya haram. Ini tidak ada khilaf di antara kaum muslimin. Tapi ketika kondisi darurat, boleh. Kan seperti itu untuk dimakan, ya. Nah, berwudu tidak bisa karena sakit. Silahkan untuk kemudian bertayamum. Salat berjamaah di masjid, hukumnya wajib. Tapi ketika turun hujan, diberi kemudahan untuk salat di rumah. Dan yang lain-lainnya dari sekian kemudahan yang ada dalam Islam. Qala ta'ala wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Nah, ini dalilnya. Dalil bertayamum. Apabila kalian sakit atau safar atau datang salah seorang dari kalian dari buang air atau habis menggauli istrinya dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu, coba kita perhatikan apa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'idan tayyibat, sa'idan kullu ma sa'ada 'alal ard. Jadi semua yang di atas bumi yang sifatnya seperti tanah, maka diboleh dipakai untuk bertayamum. Debu yang ada, kemudian tanah liatkah, atau pasir-pasir yang ada, pokoknya dia suci, tidak ada najisnya di situ, maka ini boleh dipakai untuk bertayamum. Sa'idan thayyibah. Dari kata sa'ada, naik, artinya di atas permukaan bumi. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Dan usaplah muka dan tangan kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah.

0: Baik, kita lanjut. Qala Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah seorang ulama dari kalangan madhab Hambali. Kita lihat bagaimana para ulama luar biasa mereka. Ketika mensyarah sebuah hadis, satu hadis. Hadis yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah jadikan orang tersebut faqih, menguasai ilmu agama. Mensyarah satu hadis, akhirnya syarahnya ini tercetak dalam 4 jilid. Satu hadis syarah, akhirnya menyebutkan tentang masalah khilaf di antara mazahib. Satu hadis disyarah sampai menjadi 4 jilid. Namanya dalam kitab Al-Isqah. Luar biasa. Satu hadis disyarah sampai dengan sekian lembar yang banyak. Dan kitabnya alhamdulillah ana ada 4 jilid. Mensyarah satu hadis. Luar biasa. Seperti itu. Makanya tidak mengherankan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ulama. Ahli ilm. Dalam Al-Quran. Ya. Sekian banyak tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ahli ilm. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut di atas ilmu dari kalangan hambanya. Takut kepada Allah siapa? Hanyalah para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu, ahli ilm. Nah. Dan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang keutamaannya para ulama. Di antara sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama." Para ulama itu pewarisnya nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta. Tapi yang diwariskan ilmu. Para ulama itu mewariskan nabi dari sisi ilmu. Di umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Muhammad ibn Abdullah, tidak ada nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam. Tapi Allah terus jaga agama ini dengan keberadaan para ulama. Makanya hati-hati. Nah, ketika kita dalam masalah agama, dalam masalah dakwah, untuk kemudian kita berbuat atau kita berpendapat atau berkeyakinan tanpa ada ulamanya, nah, ini hati-hati, ini alamat kesesatan di sini. Nah, alamat kesesatan di sini. Kita tidak bertaklid kepada ulama, tapi kita jangan membuat pendapat dan keyakinan yang ulama tidak ada. Sama sekali yang berpendapat dan berkeyakinan seperti itu. Nah, jangan kita membuat keyakinan baru, pendapat baru, sikap baru, yang tidak ada kalam dari ulama sama sekali. Kalau engkau ingin tidak bertaklid kepada ulama yang lain dalam sebuah permasalahan, silakan ambil pendapat ulama yang lainnya yang lebih mendekati dalil. Bukan kemudian kita berpendapat dan mengambil sikap yang tidak ada ulamanya. Ini bahaya. Nah, dalam segala hal, dalam urusan agama, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj, nah, ibadah dan yang lainnya. Pokok urusannya agama.
1: Kita tidak bertanya kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, tidak bertanya kepada Syekh Rabi, Syekh Saleh Fauzan. Baik. Kita melihat ada ulama lain yang pendapatnya lebih mencocoki dalil. Maka kita boleh untuk mengambil pendapat dari yang lain. Misalnya Syekh Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kita akan ambil pendapat ulama yang lain. Jangan kita mengambil pendapat, jangan kita mengambil keyakinan, jangan kita berbuat, jangan kita bersikap dalam urusan agama yang tidak ada ulamanya. Ini alamat dan tanda-tanda kesesatan dan penyimpangan. Fi kulli zaman wa fi kulli makan. Nah, makanya disebutkan dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab manhaj, ya, di antaranya Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari, di antara juga dalam Usul Sunnah atau ucapan Imam Ahmad, jangan engkau berkata dan berucap kecuali engkau memiliki salaf dalam ucapanmu tersebut. Memiliki salaf ini artinya ada pendahulunya dari kalangan ulama yang berpendapat, berkeyakinan seperti itu. Memang kita tidak bertakwa pada Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tapi bukan berarti kemudian kita boleh membuat pendapat sendiri yang ulama tidak ada. Bimbingannya tidak ada, kalamnya tidak. Hati-hati. Barakallahu fikum, ini penting. Bedakan antara taklid dengan untuk kemudian kita membuat sikap, untuk kemudian kita berbuat, untuk kemudian kita mengambil pendapat tanpa ada ulamanya sama sekali. Nah, ini dibedakan. Nah, contoh masalah fikih banyak. Di antaranya tadi. Ya. Nah. Ulama berpendapat, sudah ulama berselisih. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Tidak ada masalah, kita jangan bertakwa pada satu. Kalau mau kita melihat, oh, tampaknya pendapat ulama yang ini yang lebih benar. Maka kita jangan bertaklid kepada yang satunya. Memang seperti itu kita beragama. Jangan bertaklid. Tapi, jangan kemudian kita membuat pendapat sendiri yang tidak ada kalam ulama. Dalam segala hal, urusan agama. Ini termasuk dari akidah dan usul ahli sunnah wal jamaah. Tidak membuat pernyataan, pendapat, sikap yang tidak ada kalam dari ulama. Barakallahu fikum. Baik. Kita kembali kepada Ibnu Hubeirah. Bagaimana beliau luar biasanya. Dan ini contoh satu kecil, contoh kecil dari sekian banyak contoh. Bagaimana luar biasanya para ulama. Sehingga tidak heran. Mereka ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya, para ulama. Ulama yang hakiki. Nah. Qala Ibnu Hubeirah rahimahullah wa ajma'u ala anna tahara bil ma' tajibu ala kulli man lazimathu as-salah ma'a wujudihi. فَإِنْ عَدِمَهُ فَبَدَلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمْ تَجِدُ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Kata Ibnu Hubeirah rahimahullah, mereka para ulama bersepakat al-ijma' bahwa bersuci dengan air itu wajib atas setiap orang yang memang terkena kewajiban sholat. Siapa itu orang yang terkena kewajiban sholat? Hah? Muslim? Akil? Baligh? Khalin minal mawani. Orang yang terkena kewajiban sholat adalah yang pertama muslim. Dan dia berakal. Dan dia sudah baligh. Dan yang keempat, dan dia adalah orang yang kosong dari pencegah untuk melakukan sholat. Siapa sih orang yang kosong dari hal-hal yang bisa mencegah sholat? Laki-laki dan wanita ketika tidak haid. Karena wanita, dia muslim, naam. Dia balik, kalau sudah balik, naam. Dia berakal, kalau memang dia wanita yang normal, berakal, naam. Tapi wanita ada kondisi-kondisi, dia ada kondisi yang mencegah dia untuk tidak boleh sholat. Kan seperti itu. Haid, wanita. Sahih. Orang wanita sedang tertimpa haid atau nifas tidak boleh untuk sholat. Maka ini empat kriteria orang yang wajib untuk sholat. Maka kata Ibnu Hubeirah, bersuci dengan air itu hukumnya wajib bagi orang ini. Ma'a wujudihi. Kalau air itu memang ada. Kalau ternyata air itu tidak ada, maka wajib bersuci dengan pengganti air, yaitu tanah. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Dalilnya tadi itu. Ayat yang sudah kita dengar bersama. Apabila kalian tidak mendapati air, maka silakan kalian bertayamum dengan sa'idan thayyiban. Waliqaulihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dialah Allah yang menurunkan bagi kalian dari langit, dari ketinggian, air, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin mensucikan kalian dengan air tersebut. Jadi harus dengan air dan dengan sa'id, tanah dan yang semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya orang tidak bisa tersentuh air dan tanah. Sementara thaharah itu syarat sahnya sholat. Bersuci itu syarat sahnya sholat. Baik, kita lanjut sebentar. Kita mengetahui bahwa berwudu atau bertayamum ini syarat sahnya sholat. Orang kalau tidak bisa berwudu, maka silakan dengan tayamum. Sekarang permasalahannya orang tidak bisa bertayamum. Lantas bagaimana sholatnya? Dia betul-betul tidak bisa bertayamum. Sholatnya sah apa tidak? Contohnya, orang terkena luka bakar di sekujur tubuhnya. Gak bisa, jangankan air, bertayamum aja gak bisa. Seperti itu. Dia terbujur, terbaring di atas ranjang rumah sakit. Itu bergerak aja susah. Dan memang gak boleh kena, ya harus betul-betul steril. Sekujur tubuhnya misalnya terbakar. Nah. Atau orang ditawan ketika perang, ditawan oleh musuh misalnya, terikat, tidak dikasih kesempatan untuk bergerak, wala sholat, wala wudu, wala tayamum. Maka bagaimana sholatnya yang tanpa berwudu dan tanpa tayamum? Maka disuruh oleh para ulama, tetap dia sholat dan dia sah walaupun tidak berwudu dan tidak bertayamum. Dalilnya apa? Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ini kejadian ada fatwa dari hay'ah kibar ulama ketika di awal-awal COVID atau di puncak-puncak COVID. Pertanyaan dari seorang tenaga medis yang dia menjaga di ruang ICU atau ruang apa perawatan yang harus memakai pakaian hazmat apa, pakaian APD. Ya. Dan tidak boleh dibuka sama sekali selama berjam-jam. Ketika itu mengantuk juga tahu ya. Ada yang sampai 8 jam dalam sehari. Ditanyakan kepada Hai Akibar Ulama, maka jawaban dari Hai Akibar Ulama, dia sholat semampunya dalam kondisi apa ala kadarnya. Nah, karena memang resikonya kematian. Seperti itu. Maka dia boleh walaupun tidak berwudu, walaupun tidak bertayamum. Kenapa? Fattakullaha mastata'tum. Maka orang yang betul-betul memang tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, ya, maka dia tetap sholat. Nah, ini sebenarnya orang bermudah-mudahan. Ayo mas, ayo pak, ayo mbak, sholat. Oh, celana saya ada najisnya. Akhirnya nggak sholat. Nah, ini keliru. Juga sebenarnya orang yang tadi itu, karena merasa sudah tidak bisa bertayamum atau berwudu, orang sakit, parah sakitnya dalam kondisi, dia masih sadar. Sadar masih. Selama masih sadar, itu tetap terkena kewajiban sholat. Walaupun hanya dengan gerakan mata, isyarat dengan mata. Kalau masih bisa, dengan isyarat dengan kepala. Nah, tapi intinya orang masih sadar, itu masih terkena kewajiban sholat. Dia mampu berwudu, alhamdulillah. Tidak mampu bertayamum. Tidak mampu bertayamum, maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-allama Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah al-thani أن الملتزم بها محصل للهداية والسلامة من الضلال والزيغ. Yang kedua, dari poin kelima, yaitu apa? Keutamaan mengikuti salaf dan juga dakwah salafiyah. Yang pertama, bahwa orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah ini, dia adalah seseorang yang mengikuti perintah ilahi. Di mana hal ini tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya. Ini keutamaan yang pertama. Maka keutamaan yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari di sini, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Sekarang bahasanya berpegang teguh. Multazim biha. Jadi bukan semata-mata ikut, tapi tidak tamasuknya berpegang teguhnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Di sini sekarang orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia telah meraih hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Qala wa hadza amrun bayyinun aidha dalla alaihi hadits Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim fi sahih قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan kitab Allah wasunnati. Nah, jadi kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, orang yang berpegang teguh, sebagai bahasanya orang yang berpegang teguh. Ini yang mendapatkan keutamaan dan keutamaan serta keutamaan. Di mana dia akan meraih hidayah dan dia akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Kata Syekh, yang demikian ini perkaranya sangat jelas juga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya, sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika di Haji Wada. Kita mengetahui Haji Wada itu haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah alaihi salatu wasalam itu selama Islam

yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah alaihi salatu wasalam itu selama Islam beliau dakwahkan, beliau hanya melakukan satu kali haji saja. Nah, yang namanya hajjatul wada, haji perpisahan. Karena haji ini dilakukan di akhir-akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau sebutkan? Aku tinggalkan bayi kalian yang dengannya kalian tidak akan tersesat, yang dengannya kalian tidak akan menyimpang, kalau kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran. Sudah, orang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, otomatis dia pasti akan berpegang teguh dengan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran, sekian ayat, sekian perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti, untuk kembali, untuk berpegang dengan apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, makanya kata Syekh, aqul wa madza fi kitabillah, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, maka aku katakan, maka apa yang ada di dalam Al-Qur'an, Al-Kitabullah? Qala al-amru bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-salafis salih. Kama marrat ma'ana al-adillatu 'ala dzalik. Perintah di dalam Al-Quran itu diantaranya perintah untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan mengikuti para sahabatnya. Sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk kita mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika seseorang jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia pasti akan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para salaf. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang diberikan oleh beliau, maka ambillah. Perintah untuk mengambil apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan apa-apa yang dilarang oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka tinggalkanlah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Di sini ada tiga pihak yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaatinya. Yang pertama siapa? Atiullah. Siapa? Taatilah Allah, perintah. Yang kedua, wa atiur rasul. Perintah untuk mentaati siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Coba kita perhatikan. Allah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan ulil amri minkum, pemimpin kalian, ulama kalian. Ketika permasalahannya taat kepada Ar-Rasul, Allah Subhanahu wa taala mengulangi fi'il amr. Dalam bahasa Arab ada fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan perintah. Atiullah, taatilah Allah. Tidak dicukupkan oleh Allah kemudian war-rasul. Tidak. Tapi diulangi oleh Rasulullah SAW fi'il amrnya. Wa'ati'ur rasul. Dan taatilah rasul. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW itu sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam urusan agama ini tidak ada bedanya. Karena apa yang datang dari Ar-Rasul itu hakikatnya dari Allah. Sehingga kita perhatikan ayat ini, Allah menyebutkan taatilah Allah, taatilah Rasul.

0: Allah, baru kemudian ketika para penguasa dan ulama hanya disebutkan wa ulil amri minkum. Beda dengan ar-rasul. Ketika ar-rasul diulangi wa atiur rasul, ada fi'il amrnya. Berarti wajib untuk mengikuti ar-rasul alaihi salatu wassalam dan wajib taat kepada beliau, karena ketaatan kepada beliau hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, gimana itu, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, ar-rasul alaihi salatu wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan murni apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga itulah Al-Quran. Yang dimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inilah Al-Quran, sebagaimana datang tadi hadis, aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran, yang dengannya apabila kalian berpegang teguh. Syaratnya ini tadi. Jadi Al-Quran itu fungsinya bukan hanya dibaca. Karena sekedar membaca, membaca Al-Quran sendiri itu ibadah. Tapi sekedar membaca, tanpa diiri dengan tadabbur, untuk kemudian tidak diiri dengan pengamalan, tidak ada jaminan. Namun, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam akan menjamin kalian tidak akan tersesat kalau kalian apa bahasanya? Ini tasamtum bihi. Kalau kalian berpegang teguh. Jadi Al-Qur'an ya ikhwan dibuka, dipelajari, diamalkan. Bisa ya? Ini karena baik. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak akan mungkin ucapannya dalam permasalahan agama salah dan keliru. Ya kan? Nah, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Itu pasti benar. Ketika ada orang tersesat, berarti kita bisa ketahui. Ketika ada orang yang menyimpang, berarti kita ketahui bahwa hakikatnya dia tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Sehingga cukup memang Al-Qur'an. Cukup Al-Quran itu. Tapi dengan syarat cukupnya apa? Ketika Al-Quran dilaksanakan secara murni, menyeluruh, dan konsekuen. Di antara isi Al-Quran apa? Perintah untuk mengikuti dan taat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Selesai. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Quran huwa sunnah, wa sunnatu hiya Al-Quran. Al-Quran itu adalah as-sunnah, ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah itu apa? Ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu apa? Al-Quran. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal, apa? Bagaimana ketika ditanya tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam? Kana? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam, tingkah laku perbuatannya itu Al-Quran. Selesai. Mau tahu Islam? Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Lihat. Apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Selesai. Islam itu mudah sebenarnya. Nah, tapi tinggal bagaimana akhirnya masing-masing dari masyarakat, masing-masing dari pemeluknya, siap untuk menjauhkan hawa nafsunya, untuk kemudian mengikuti apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam secara jujur dan konsekuen. Karena Ar-Rasul mengatakan, lan tadillu, tidak akan kalian tersesat. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala, apa di antara dalil wajibnya untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam? Qala wa min dalika qawlullahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada bagi kalian di dalam jiwa atau di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik.
1: Namun bukan memang untuk sembarang orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, Ar-Rasul itu menjadi suri teladan, contoh yang baik bagi siapa? Bagi orang yang memang berharap berjumpa dengan Allah nanti. Dengan perjumpaan yang baik, dengan perjumpaan yang indah. Bagi orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Ketika orang ini benar-benar berharap nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah. Berharap untuk bisa melihat wajah Allah. Beriman dengan hari akhirat. Maka otomatis dia akan berusaha meraih. Bagaimana caranya menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutannya. Sebagai teladannya. Teladan dalam segala hal ya ikhwan. Dalam segala hal. Jangan ditanya tentang tauhidnya, akidahnya dan ibadahnya. Teladan juga dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Teladan juga dalam apa? Kesabarannya berpegang teguh dengan agama ini. 3 tahun ya ikhwan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta sebagian kaumnya diboikot oleh kufar Quraisy. 3 tahun. Nah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, betul-betul habis perbekalan. Sabar. Nah, 3 tahun. Alhamdulillah kita tidak sampai yang demikian sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada. Qala al-Imam Ibnu Katsir 'inda hadhihi al-ayah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hadhihi al-ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Wa li hadza amara Allah subhanahu an-nasa bit ta'assi bin nabi alaihi salatu wassalam yaumal ahzab fi sabrihi wa musa wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidharil faraji mir rabbih. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan landasan yang agung dalam kita menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam itu sebagai panutan. Entah dalam ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau atau kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan beliau. Atas dasar ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai panutan di hari Al-Ahzab, peperangan Al-Ahzab. Bagaimana sabarnya beliau? Bagaimana musabarah? Musabarah itu sabar dan terus menjaga kesabaran. Itu musabarah. Sabar dan terus menjaga kesabaran. Nah ini ya ikhwan, yang perlu kita perhatikan. Kita dalam beragama, itu sabar, ini sangat penting. Dan juga apa? Terus menjaga kesabaran. Untuk kemudian kita tetap menjaga al-halal wal-haram. Dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Nah, sabar untuk kita bisa berpegang teguh walaupun masyarakat mencela, walaupun masyarakat mengolok-olok dan yang lainnya. Sabar. Semua orang sekarang perekonomiannya dengan bank misalnya. Pinjam kredit dan yang lainnya. Sabar. Kita mengetahui bahwa pinjam bank di bank dengan kredit di bank ini haram. Di situ ada riba. Tapi semuanya sudah pakai bank sekarang. Sabar. Ini fungsinya. Fisabrihi wa musabaratihi. Bukan hanya sabar. Tapi terus menjaga kesabaran. Wa murabatatihi. Dan terus berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan jihad fisabilillah. Kalau kita sekarang berarti murabatah itu artinya juga di antaranya makna murabatah ribat. ribat itu ribat fi halaqatil ilm. Sabar untuk bisa terus menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Butuh kesabaran. Wa mujahadatihi. Butuh jihad, perjuangan. Yang namanya al-haq, syaitan itu haris. Sangat bersemangat untuk memalingkan suara dari al-haq. Siapapun akan berusaha dipalingkan dari al-haq oleh syaitan. Yang ini entah keluarga sakit. Yang ini entah dengan kesibukan. Yang ini dengan urusan pekerjaan kantornya dan yang lainnya. Butuh kesabaran ternyata dalam menapaki agama ini. Butuh mujahadah, jihad. Nah. Fa'inna ma'alu usriyusho. Kita mau beramal, itu ada ujiannya ya ikhwan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau orang ada kesungguhan, dalam apa saja? Sekarang kita berbicara tentunya agama. Dalam beribadah. Dalam menuntut ilmu. Itu akan ada ujiannya. Entah rekan bisnisnya telpon. Pas waktu taklim. Ya Allah. Mungkin bisa jadi uzur. Ketika seseorang serius, bersungguh-sungguh. Dia akan berusaha terus. Tapi ketika orang akhirnya tidak ada keseriusan, tidak ada jihad, tidak ada musabarah untuk berusaha sabar. Mungkin akan ada 1000 uzur yang memang dia bisa menjadikan 1000 uzur itu sebagai alasan. Dan mungkin bisa jadi benar saja. Tapi hati-hati. Ketika kita dipalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari suatu kebaikan, itu jangan merasa senang. Jangan merasa nyaman. Nah, bisa jadi Allah memang tidak menghendaki kita untuk meroleh kebaikan tersebut. Sehingga ketika ada pintu kebaikan, ada saja hal-hal yang Allah jadikan sengaja untuk kita ini berpaling dari kebaikan-kebaikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ada ujiannya ya ikhwan. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh, kita lawan, kita serius, maka Allah akan mudahkan kemudian setelah itu. Qala wa intizaril faraji min rabbih. Dan juga bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam menunggu jalan keluar dari Allah. Akan ada ujian, akan ada sekian hal yang kita diuji dengannya, entah kekurangan harta, entah saudara yang meninggal, atau entah berbagai macam kepelikan dunia yang lainnya. Intizar al-faraj mir rabbihi. Menunggu, terus bersabar sambil menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala as-salis, yang ketiga dari keutamaan orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuku' fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Orang yang berpegang teguh. Sekali lagi bahasanya adalah orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Nah, ini mengingat kita pada ayat atau firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ikhwan, kita ini beragama, yang kita harapkan bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti di hari akhirat. Perjuangan yang besar ini, kalau seseorang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkan hasil yang sangat didambakan, yaitu jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallallaha an yaj'alana min ahli jannatih. Amin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua, Allah golongkan kita semua dalam sebagai penghuni surganya. Baik. Maka Jangan nanggung-nanggung ya ikhwan dalam beragama. Totalitaslah dalam beragama. Totalitas dalam beragama itu tidak menafikan seseorang untuk kemudian mencari nafkah dan maisha di dunia. Bahkan Allah memerintahkan yang demikian karena orang hidup di dunia pasti butuh kepada dunia. Namun jangan jadikan dunia itu sebagai tolak ukurnya. Nah, dunia itu hanya membantu menegakkan tubuh kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya dunia. Jangan dibalik. Urusan agama menjadi yang nomor sekian. Gimana dunianya dahulu yang diutamakan? Hati-hati. Makanya di sini kita melihat Asy-Syaikh memakai bahasa multazim, multazim, multazim. Orang yang berpegang teguh, orang yang berpegang teguh. Sebagaimana ini merupakan makna dari hadis yang tadi telah kita dengar bersama, tidak akan tersesat. Kalau orang tidak tersesat, berarti jaminannya surga, jaminan jannah. Apa? Ini atasamtum bihi. Apabila kalian berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan terjaga. Dia akan aman untuk terjerumus dalam perselisihan yang tercela dan dalam perpecahan yang tercela. Sehingga orang kalau memang betul-betul berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia tidak akan berselisih dan berpecah dengan perpecahan yang tercela. Ketika ada orang, sekelompok kaum, ternyata melakukan perpecahan, bukan perpecahan yang memang dianjurkan oleh agama, antara yang hak dengan yang batil. Kalau antara hak dengan yang batil, kita memang harus melakukan apa? Perpecahan. Dalam tanda kutip, artinya apa? Kita harus menjelaskan, memisahkan antara hak dan yang batil. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagian disebutnya para ulama dalam berbagai kitab mereka, diantaranya Tafsir Ibn Katsir dan yang lainnya. Apa julukannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Hah? Beliau itu digelari dengan apa? Gelarnya. Julukannya. Ya, beliau Amirul Mukminin, kunyahnya Abu Hafs. Kalau Abu Bakar kan apa? As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab? Hah? Hah? Al-Amin? Bukan. Apa? Al-Faruq. Ya, pernah dengar ya, Al-Faruq. Al-Faruq, apa artinya dari kata fa-ra-qaf apa? Perpecahan, artinya beliau ini orang yang dengannya ketika itu Islam jadi jelas, lantang mendawakan al-haq, terpisahlah antara al-haq dengan yang batil. Makanya dinamakan Umar Al-Faruq, orang yang membedakan al-haq dengan batil. Dipecah, dipisah. Nah, seperti itu. Kalau perpisahannya seperti ini, bagus. Tapi ketika ada orang yang mengadakan perpecahan dan perpisahan dengan sesama ahlul haq, dari sini kita mengetahui. Bahagiannya mereka ini, orang-orang ini adalah apa? Orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya. Karena jelas, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, annal multazima biha, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, ma'sumun wa aminun minal wuqu'i fil ikhtilafil madzmum wal furqatil madzmumah. Dia terjaga, dia aman untuk kemudian terjatuh dan terjerumus dalam perpecahan dan perselisihan yang tercela. Sudah, ini jadikan patokannya ya ikhwan. Nah, ketika ada orang yang mengajak berpecah belah, mengajak perpisahan, bukan dengan cara yang benar, mengajak perpecahan dan perpisahan kepada orang-orang yang sesama al-haq, berarti kita ketahui orang ini hakikatnya tidak paham dan tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Khalas. Jadikan ini kaidah. Barakallahu fikum. Qala li anna nususal wahyain ayyuhal ahibbah ta'muru wa tahussu 'ala al-ijtima' wa li'tilaf 'ala al-haq wa bil haq wa lil haq. Qala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, karena nas-nas wahyu dari Al-Qur'an dan wahyu dari hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam itu memerintahkan dan menganjurkan untuk bersatu, untuk bergabung di atas al-haq dengan cara yang hak untuk al-haq itu sendiri. Alal haq, wabil haq, walil haq. Jadi persatuannya itu betul-betul dibangun karena Allah, lillah wa fillah. Bukan karena hududun nafas. Bukan karena urusan-urusan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, dan yang lainnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini patokannya, ini kaidahnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah ini, dengan tauhid ini. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Qala wa yaqulu jalla wa ala, wala takunu minal musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Coba kita perhatikan di sini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk jangan mengambil bagian dari orang-orang musyrikin. Jangan kita meniru orang-orang musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Apa sifatnya? Yaitu orang-orang yang suka memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a. Mereka berkelompok-berkelompok. Qala ja'a fi hadits al-irbad alladhi marra ma'ana qawluhu sallallahu alaihi wasallam fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sudah lewat bersama kita dalam hadits irbad ibn Sariyah, yang sudah lewat pembahasannya bersama kita, kata Syekh, sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang nanti akan hidup sepeninggal aku, di antara kalian yang masih hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan yang Allah kehendaki secara apa? Kehendak Allah itu ada dua, sudah lihat beberapa pembahasannya bersama kita. Kehendak Allah ada dua. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang kalau kita tidak membedakannya, kita ima menjadi seorang Jahmiyah, nasallallahu alaihi wasallam, atau kita menjadi seorang Qadariyah. Wal iyadun billah. Kehendak ada dua. Apa itu? Iradah, iradatullah. Terbagi menjadi dua. Yang dimana kita harus memang membedakan iradatullah ini. Kalau enggak, salah kita memahami Al-Qur'an. Apa? Baik, anak mau bertanya kepada antum. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang terjadi, perbuatan, kejadian, itu semuanya di bawah kehendak Allah? Betul? Betul. Tidak ada yang meragukan ini lagi. Termasuk diantaranya apa? Ketaatan dan kemaksiatan. Baik. Sebuah kemaksiatan ketika terjadi, berarti Allah menghendakinya. Allah menghendakinya? Menghendaki apa tidak? Ini sekarang. Tidak menghendaki? Atau menghendaki? Hah? Ndak ya Aba Fatimah? Hafizahullah, hafizakallah. Nah. Orang berzina nih sekarang nih misalnya. Dilokalisasi. Misal. Allah menghendaki hal itu? Hah? Tidak. Siapa yang sepakat dengan takdir? Perzinahan yang ada dilawan oleh orang itu Allah tidak menghendakinya. Siapa yang sepakat? Nah, sepakat. Siapa yang tidak sepakat? Atau siapa yang tidak tahu? Nah, ini ya ikhwan, hati-hati ya ikhwan. Hati-hati. Sudah lewat pembahasan kita ketika itu bahwa kehendak Allah itu ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak kauni ini kaitannya dengan takdir. Dan kehendak syar'i ini kaitannya dengan apa? Kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Masih ingat pembahasan ini? Masih ingat? Ya? Berarti perzinahan yang terjadi tersebut, ketika telah terjadi, itu Allah menghendakinya. Dari sisi Allah telah mentakdirkannya. Inilah kehendak namaan, kehendak apa? Kauni. Allah mentakdirkannya. Tapi kehendak kauni ini tidak terkait dengan kecintaan dan keriduan Allah. Kehendak kauni ini kaitannya pokoknya terjadi. Bisa Allah cintai dan bisa Allah benci. Tapi kalau terjadi, pasti Allah menghendaki dari sisi kehendak kauniyah, iradah kauniyah. Sekali lagi, ingat-ingat. Patokannya iradah kauniyah itu terkait dengan takdir. Pasti terjadi. Bisa perkara yang bagus, bisa perkara yang jelek. Ya. Di situ ada kehendak atau iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Perzinahan tersebut, Allah tidak menghendakinya dari sisi syar'i. Karena Allah tidak cinta dengan perzinahan tersebut, dengan kesyirikan, dengan maling, dan yang lainnya. Allah tidak menghendaki dari sisi syar'i. Artinya Allah tidak cinta. Namun, iradah syariah ini, kehendak syari ini, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau yang iradah kauniyah, itu pasti terjadi karena kaitan dengan takdir. Bisa dicintai, bisa dibenci oleh Allah. Dipahami sampai sini? Dipahami? Hah? Insyaallah azan dahulu, setelah azan, anak akan tanya. Betul-betul paham atau tidak? Barakallahu fikum. Nah. Nah, untuk hadal al-mu'adzin, ya'adzin.

0: Baik. Oh, tanya dulu. Sebelum anak tanya, anak ditanya. Fadol. Maksiat, orang berbuat maksiat. Nah. Dari hati kita, dari kemauan kita. Nah. Apa yang Allah ikuti? Nah. Apa enggak termasuk takdir Allah? Makanya anak sekarang mau jelaskan ke antum dan pastikan ke antum paham dan dalam memahami ini. Ini kaitannya kalau kita keliru, kita bisa terjerumus dalam mazhab Jabriyah. Apa mazhab Jabriyah itu? Pokoknya semua itu Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, yaitu yang baik sudah. Jangan disalahkan. Ini mazhab Jabriyah. Ini bahaya. Sehingga orang berbuat maksiat, minum khamar, syirikan dan yang lainnya. Gak bisa disalahkan dong. Kalau ini sudah takdirnya Allah. Seperti itu. Kan bahaya ini. Akhirnya yang terjadi kalau ada suatu komunitas seperti ini, apa yang terjadi? Orang bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan. Ketika ditegur, ketika dinasihati. Loh, Allah sudah takdirkan. Kenapa engkau menyalahkan saya? Bahaya ini. Madhab seperti ini. Di satu sisi, madhabnya Qadariyah. Qadariyah itu adalah madhab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika ada suatu kemaksiatan dan yang lainnya tidak ikut campur. Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menciptakannya. Seperti itu. Sekintas bagus. Oh iya. Tapi hakikatnya di situ mengandung kebatilan yang besar, kemungkaran yang besar. Berarti apa? Ketika Allah tidak menghendakinya, ketika Allah tidak menciptakannya, loh, berarti tanpa sadar dia sadar atau tidak mengakui bahwa di situ ada pencipta selain Allah. Ini kan sesuatu yang orang kaum musyrikin pun, kufar Quraisy, tidak meyakininya. Makanya sebelum menjawab pertanyaan ini, ana jelaskan dahulu terkait masalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang terkait dengan takdir itu dinamakan dengan kauni. Nah, bisa Allah cintai, bisa Allah benci, tapi pasti terjadi. Ini apa? Kauni. Di situ ada kehendak Allah, jenis kedua. Kehendak apa? Syar'i. Pasti Allah cintai. Pasti Allah ridai. Tapi belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Kan seperti itu. Allah itu ridha kepada agama Islam. Sehingga ketika ada orang memeluk Islam, Allah cinta atau ridha? Allah benci atau cinta kepada orang tersebut? Cinta. Tapi apakah semua orang memeluk Islam? Tidak. Paham ya? Padahal Allah cinta, Allah ridha kalau setiap orang masuk Islam. Lalu Allah ridha kepada agama Islam. Kan seperti itu. Ini dipahami masalah irada atau kehendak syar'i. Pasti Allah cintai, pasti Allah ridhai, tapi belum tentu terjadi. Kalau yang satunya, kauni, apa tolak ukurnya, kaidahnya, pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Paham ini ya? Hah? Paham insyaallah ya? Betul? Betul paham? Ana mau tanya. Ini persis dengan pertanyaan kita mungkin satu tahun yang lalu di sana. Masih ingat? Ada mau takbir mungkin now. Baik. Keimanannya Abu Bakar di situ ada kehendak Allah yang mana? Antum lihat saja kaidah yang tadi. Apa itu syar'i, apa itu kauni, kemudian terapkan. Siapa yang mengatakan kau ini? Abu Salman. Siapa yang sepakat dengan Abu Salman? Dari situ adalah kehendak tau ini. Abu Salman saja. Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Hah? Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Satu, dua, tiga, semua. Sepakat? Hah? Kalau anak enggak sepakat dua-duanya. Apa? Syar'i dan kauni. Keimanannya Abu Bakar, Allah cinta atau tidak? Cinta. Allah cinta orang beriman, siapa saja. Cinta. Berarti di situ ada kehendak syar'i. Terjadi atau tidak? Terjadi. Abu Bakar beriman. Berarti di situ ada juga kehendak kauni. Ada syar'i, ada kauni. Paham ini ya? Masih bingung? Ah, paham? Paham? Kalau gitu sekarang keimanannya Abu Lahab. Di situ ada kehendak apa? Kauni? Siapa yang kauni? Siapa yang kauni? Satu, dua, tiga. Iya, keimanannya Abu Lahab. Hah? Syar'i, siapa yang syar'i? Siapa yang kau nih? Atau tidak ada dua-duanya pilihannya? Tapi kita sekarang kembalikan ya, kita kembalikan kepada kaidah. Apakah di situ ada kehendak syar'i? Kalau misalnya Abu Lahab beriman, apakah Allah cinta dan ridho? Ridho. Nah, jadi di situ ada kehendak syar'i. Sekarang berikutnya, apakah terjadi Abu Lahab beriman? Berarti di situ hanya ada kehendak syar'i saja. Bukankah begitu Abu Haidar? Ini misal contoh sederhananya. Misal, kalau ada orang Nasoro yang beriman, Allah cinta atau tidak Abu Haidar? Allah ridha atau tidak? Ridha. Maka siapapun yang kalau beriman, siapapun yang masuk Islam pasti Allah ridha. Karena Allah cinta. Allah ridha dengan agama Islam. Termasuk ya dahulu, zaman dahulu. Siapapun Allah cinta dan ridha. Tapi sekarang permasalahannya apakah terjadi atau tidak? Ternyata Abu Lahab tidak beriman. Sehingga di situ tidak ada kehendak kauni. Nah, taib. Sudah paham sampai sini? Hah? Sehingga kembali kepada permasalahan tadi, orang kalau berbuat fasik atau menyimpang, yang perlu kita ketahui, bahwa Allah tidak ridha dengan hal ini. Namun, manusia memiliki juga kehendak. Manusia memiliki kehendak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Kan seperti itu. Barang siapa yang hendak mau beriman, beriman. Barang siapa yang mau kufur, ya kufur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada hati manusia itu kefujuran dan ketakwaan. Manusia diberi pilihan. Tapi kehendak manusia ini tidak akan bisa lepas dari kehendak Allah. Kauni. Nah, seperti itu. Ya, kok bisa? Nah, kalau kita masih belum paham, ada sebuah kaidah yang penting dalam permasalahan takdir. Apa itu? Takdir itu merupakan rahasia Allah. Kalau kita tidak paham, ya sudah. Yang penting kita beriman. Seperti itu. Ya, rahasia Allah yang Allah tidak berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Kalau misalnya ada seorang yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau ada orang yang belum paham, kita beriman bahwa segala sesuatunya itu Allah takdirkan, Allah tetapkan sesuai dengan hikmahnya. Ini ada orang yang tersesat. Ini ada yang mendapatkan hidayah. Seperti itu. Orang yang tersesat, ya karena ulah dan tingkah laku dia sendiri. Namun, semua itu dibawa kehendak Allah. Contoh sederhananya. Kok bisa seperti itu ya? Ketika ada seorang murid yang nakal kemudian dihukum. Kenapa hukuman tersebut bisa terjadi? Ulahnya siapa? Murid. dia menjadi penyebabnya. Ya kan? Jadi dengan itu akhirnya sang guru menghukum dia. Ini contoh sederhana bahwa hal-hal ini manusia itu terjadi, pada manusia kehidupan dunia itu terjadi yang seperti itu. Maka terkait dengan ilmu Allah dan perbuatan Allah tidak bisa dibandingkan. Nah, jauh-jauh lebih memungkinkan. Seperti itu ya. Sekali lagi, masalah takdir ini hukum asalnya rahasia Allah. Nah, kalau sudah rahasia Allah ya sudah. Nah, kita enggak paham, alhamdulillah yang penting kita beriman dan yakin dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kembali kepada tadi permasalahan bahwa nanti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan itu kan sebetulnya perkara yang menyedihkan ketika umat manusia seharusnya bersatu di atas al-haq, namun hakikatnya apa? Berpecah belah. Namun terjadi, berarti di situ ada kehendak Allah apa? Kauni. Seperti itu. Paham ya? Di situ kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar. Bagaimana dengan kalian berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini syahidnya. Bagaimana kita menghadapi perpecahan tersebut dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maka yang demikian ini yang sudah lewat penyebutannya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, menunjukkan tentang agungnya agama Islam, yang dimana agama Islam ini merupakan agama yang memperhatikan masalah kesucian dan kebersihan, yang sifatnya zahir, hissiyah, dan sifatnya maknawiyah. Sebagaimana yang demikian ini menunjukkan tentang keagungan ibadah salat dari sisi bahwa tidak sah seseorang masuk berbuat beramal dalam sholat kecuali atau tanpa adanya dua jenis kesucian ini, yaitu al-hissiyah dan ma'nawiyah. Qala taharatul ma'nawiyah minasyirki wa dzalika bitauhid wa ikhlasil ibadah lillah. Apa yang dimaksud dengan taharah ma'nawiyah? Yaitu bersuci yang sifatnya maknawi, membersihkan hati dari kesyirikan. Bagaimana? Yaitu dengan bertauhid dan menjadikan ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Salat tidak sah kalau tidak ada keikhlasan. Nah, wa taharatul hissiyah, dan juga tidak sah sholat itu dengan kecuali dengan adanya kesucian yang sifatnya hissiyah. Apa itu? Dari minal hadasi wan najasah. Dari hadas, entah hadas asghar seperti buang angin atau buang air kecil dan buang air besar, dan menjaga dari najis. Ini dua kesucian yang dituntut seseorang ketika sholat. Suci hatinya, mengikhlaskan hanya karena Allah. Suci dari noda-noda kesyirikan. Dan yang kedua, suci dari hadas, entah asghar ataupun akbar. Hadas kecil ataupun besar. Dan juga suci badannya, tempat sholatnya, pakaiannya dari najis. Wadzalika yakunu bilma au mayakuhu maqamahu. Kesucian ini tentunya ada terjadi dengan sebab yaitu alma, berwudu dengan air, atau sesuatu yang menduduki posisi berwudu atau menduduki posisi bersuci dengan air. Yaitu apa? Hah? Apa? Hah? Tayamum. Nah, qala hafizallah wa'lam annal ma'a idza kana bakiyan ala khilqatihi lam tukhalithu madatun ukhra fa huwa tahurun bil ijma'. Air, ketahuilah air itu kalau memang dia tetap dalam kondisi air itu diciptakan. Bagaimana sih rupa air itu ketika diciptakan? Ya sudah, ada yang di sungai, ada yang di laut, ada yang di sumur, ada yang air hujan dan yang lainnya, itu asal air. Apakah apabila air dalam kondisi asal seperti itu dan dia tidak tercampur dengan benda-benda yang lainnya,
Maka kondisi air seperti ini merupakan tahur bil ijma. Apa itu tahur? Sudah lewat pada awal pembahasan kita ini. Apa itu tahur? Hah? Pak takdir. Suci pada zatnya dan dia bisa mensucikan. Itu tahur. Fahuwa tahurun bil ijma. Maka air yang kondisinya sesuai dengan asal penciptaannya, tidak tercampur dengan benda apapun, maka dia kondisinya tahur, suci dan mensucikan. Ini bil ijma, tidak ada khilaf di antara para ulama. Qala wa in taghayyara ahadu awsafihi salasah, rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin fahuwa najasun bil ijma. Coba kita perhatikan. Apabila berubah salah satu ciri air, tanda-tandanya, sifat-sifatnya, yang tiga, berubah apanya? Bau, rasa, atau warna. Jadi kalau salah satu dari ketiga hal ini berubah karena tercampur benda najis, maka air tersebut ya najis. Kalau berubah satu dari tiga, tercampur benda najis, kemudian akhirnya entah warnanya atau baunya atau rasa air tersebut berubah, maka ini air najis. Ini juga dengan kesepakatan para ulama bil ijma. La yajuzu istimaluhu, tidak boleh dipakai. Wa in taghayyara ahadu asafihi bi mukhalatati madatin tahirah. Sekarang permasalahannya kalau dia tercampur dengan salah satu atau berubah salah satu cirinya, air ini berubah warna, rasa, dan bau karena tercampur dengan benda-benda yang lain, ka auratil asyar awis sabun awil isnan awis sidri aw ghairi dzalika minal mawadith tahirah. Walam yaghlib dzalika al-mukhalit 'alaihi fali ba'dil ulama fi dzalika tafasil wa khilaf. Baik, sekarang permasalahannya tercampur dengan benda yang bukan najis. Entah seperti dengan daun-daun pepohonan atau tercampur sabun atau tercampur isnan. Isnan ini sudah lihat bersama kita dahulu, ini tumbuhan dahulu dipakai untuk bahan mandi. Atau sidr, pohon sidr atau daun sidr dan yang lainnya dari benda-benda suci. Dalam kondisi benda-benda ini tidak menjadi mayoritas dari isi atau tidak mempengaruhi, tidak mengalahkan air tersebut. Kata Syekh, ulama berbeda pendapat. Dan yang sahih apa? Sudah lihat bersama kita juga ini. Abu Nailah. Hah? Apa? Suci. Mensucikan atau tidak? Suci dan mensucikan. Hah? Nah. Ya. Tercampur, tapi campurannya ini entah sabun kah, entah ketetesan teh kah dan yang lainnya, tidak mengalahkan kondisi air secara mayoritas. Maka tetap yang rajih air itu tahur, artinya suci dan mensucikan. Yajuzu at-tahur bihi minal hadas wa at-tahur bihi minan najas. Kondisi air yang seperti ini tetap bisa dipakai untuk bersuci dari hadas dan bersuci dari benda-benda najis. Qala fa'ala hadza yasihhu lana an naqul innal ma'a yanqasimu lakismain. Maka atas dasar ini sah bagi kita untuk kita mengatakan bahwa air itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama, tahurun yasihhu at-tahur bihi sawa'un kana bakiyan 'ala khilqatihi aw mukha
Aw khalatathu maddatun tahiratun lam taghlib alayhi wa lam taslibhu ismuhu. Jenis pertama dari air, yaitu air ini tetap suci dan mensucikan. Boleh dipakai untuk bersuci. Entah air yang memang asalnya, kondisi asal penciptaan, atau tercampur dengan benda-benda lain, tapi benda-benda ini tidak sampai mempengaruhi secara mayoritas kondisi air tersebut. Walam taslibhu ismahu. Walam taslibhu ismahu. Benda-benda ini tidak menghilangkan penamaan air. Orang kalau melihat masih mengatakan, oh ini air. Walaupun kejatuhan sabun, tapi sedikit. Atau ketumpahan masuk pasir, tapi sedikit. Mungkin agak keruh, tapi orang masih melihat air. Maka tetap itu merupakan air yang suci dan mensucikan. Jenis kedua, al-qismu tsani, najisun. Sendak ya Ustaz Muhammad Aceh. Najisun wala najasun. Najis. Wa qablahu at-tatahur bihi minan najas wala minan najis. Yang sebelum fa'ala hadha yasihhu lana an naqul. Sebelum itu. Yajuzu at-tatahur bihi minal hadas wa tatahur bihi minan asendak. Minan najas. Yang berikutnya najis. Yang tadi najis, sekarang najas. Ya. Dalam bahasa Arab dibedakan antara najas dengan najis. Najas itu benda aslinya memang benda, ya kalau bahasa Indonesia sekarang benda najis. Dalam bahasa Arab, najas dengan najis ini ada sedikit perbedaan. Kalau najas itu asalnya memang itu benda yang najas, yang najis. Kalau orang Indonesia bilang najis. Contohnya ya, maaf, darah haid, kencing manusia, kotoran manusia, ya. Dasar bendanya ini memang najis. Itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan najas. Berfathah jimnya. Najasun, najas. Sekarang ada juga penamaan najis. Mana tadi di sini? Nah. Ada juga najis. Jimnya berkasrah. Kalau yang tadi awal najas, sekarang najis. Apa itu najis? Najis itu sesuatu yang awalnya suci, tapi karena tercampur benda yang asli najis, maka ini menjadi najis. Jadi najis pakai kasrah. Itu contohnya air ini. Air asalnya suci dan mensucikan. Tapi air ini tercampur benda najas. Asalnya air ini sesuatu yang apa? Suci atau tidak? Suci. Ketika tercampur benda najas, kemudian berubah rasa atau bau atau warna dari air tersebut, ini yang dalam bahasa Arab dinamakan dengan najis. Berkasrah, jimnya. Kalau najis itu memang aslinya benda najis. Tapi kalau najis aslinya benda suci, tercampur benda najis. Air. Satu.

per benda najis, air, satu gelas atau satu gayung air, ada anak kecil, maaf, misalnya kencing di gayung tersebut, ya lumayan banyak. Ini najis atau najis air ini? Hah? Pakai kasrah atau fathah? Kasrah. Sepakat yang lainnya? Hah? Najis. Nah. Tapi kalau, maaf, air kencing itu sendiri dinamakan dengan apa? Najis. Pakai fathah. Ini bedanya najis dengan najis dalam bahasa Arab. Baik. Maka kata Syekh, jenis kedua dari air yaitu najis. Berarti air itu awalnya suci tapi tercampur benda najis dan berubah rasa, bau dan warna, akhirnya menjadi najis namanya. La yajuz istimaluhu, tidak boleh untuk dipakai. Fala yarfa'ul hadas, tidak bisa mengangkat hadas. Entah hadas ini asghar ataupun akbar, hadas kecil ataupun hadas besar. Wala yuzilu an najasah, tidak juga bisa menghilangkan najasah. Wa huwa mimma taghayyara ahadu awsafihi bin najasah. Yang air najis seperti ini termasuk sesuatu apa-apa yang dimana telah berubah satu dari tiga. Bau, rasa, dan warna. Dan perubahannya karena tercampur benda najasah. Wallahu alam, wallahu ta'ala a'lam. Berarti Syekh selesai dari pembahasan yang terkait dengan air dan masalah hal-hal yang berkaitan dengan air. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya. Air dari sumur bor yang tercampur oleh belerang. Air bor tercampur dengan belerang. Sebetulnya mudah saja. Patokannya sudah disebut oleh Syekh. Yang pertama, campuran belerangnya itu tidak, kadarnya tidak menjadi kadar mayoritas. Seperti itu. Orang kalau melihat masih mengatakan itu air. Makanya seperti ini masih bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau memang sudah kadarnya menjadi mayoritas, persentasenya mayoritas, nah, sekarang bukan belerang misalnya, kecampur teh, kopi, deterjen yang banyak. Orang ketika melihat sudah mengatakan apa? Teh. Ya kan? Kemudian kopi. Seperti itu. Ya melihat dah. Makanya seperti ini tidak bisa. Maka sama dengan air yang tadi tercampur belerang tersebut. Tinggal dilihat saja. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau tidak ada, kita lanjut yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fi ahkamil aniyah wa siyabil kuffar. Bab terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan bejana. Bejana ini kalau disebut bejana ya berarti mencakup juga gelas, bejana atau piring, dan di sini kata Syekh yang terkait dengan hukum-hukum pakaian atau barang-barangnya orang-orang kafir. Qala hafizahullah al-aniyatu hiya al-aw'iyatu allati yuhfadu fiha al-ma' wa ghayruhu. Sawa'un kanat minal hadid, awil khasab, awil julud, aw ghairi dzalik. Dari sisi bahasa, aniyah itu apa sih? Aniyah itu al-aw'iyah. Tempat-tempat yang dipakai untuk menyimpan air dan yang semisalnya. Ini dari sisi bahasa. Berarti, dari sisi bahasa yang namanya aniyah itu, entah itu terbuat dari besi, atau dari kayu, atau dari kulit, dan yang lainnya. Pokoknya dipakai untuk menyimpan air, atau menyimpan makanan. Ini dinamakan dengan aniyah.

0: Qala wal aslu fiha al ibahah. Hukum asal pemakaian benda-benda seperti ini itu hukum asalnya mubah. Ini kaidah. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada itu mubah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di seluruh muka bumi ini semuanya. Dari ayat ini dan yang semisalnya para ulama mengambil hukum menyebut faedah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada itu hukum asalnya adalah mubah. Berarti boleh dipakai, berarti hukum asalnya suci. Boleh digunakan. Beda dengan apa? Ibadah. Ibadah itu hukum asalnya apa? Al-man'u. Seseorang itu tidak boleh beribadah. Ini hukum asalnya. Ya. Hukum asal ibadah itu al-man'u. Larangan. Sampai datang dalil. Yang menyebutkan tentang syariatnya ibadah tersebut. Kalau tidak ada dalil yang menyebutkan puasa Ramadan di puasa dan Ramadan wajib, maka tidak bisa kita berpuasa Ramadan. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa salat subuh 2 rakaat, tidak bisa kita kemudian menentukan syariat sendiri. Ini hukum asal ibadah. Hukum asal itu terlarang. Makanya seseorang tidak boleh mengada-ngadakan dalam ibadah. Hukum asal ibadah itu terlarang sampai datang dalil sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi itu hukum asalnya halal atau mubah atau suci. Qala fayubahu isti'malu wattikhadhu kulli ina'in tahirin ma 'ada naw'ain. Maka diperbolehkan untuk menggunakan dan menjadikan setiap ina, setiap bejana, setiap tempat. Entah dipakai untuk menyimpan air, ataupun dipakai untuk makanan, menyimpan makanan atau minuman. Ya, selama dia itu suci. Kecuali 2 jenis. Apa itu al-awwal ina'uz zahabi wal fiddah? Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wal ina'ul ladzi fihi zahabun aw fiddatun tilaan aw tamwihan aw ghaira dzalika min anwa'i ja'liz zahabi wal fiddati fil ina' ma'ada ad-dabbah al-yasirah min al-fiddah tuj'alu fil ina' lil hajah ila islahiha. Jadi bejana itu semuanya boleh dipakai, suci, boleh untuk dipakai selama dia suci kecuali 2. Yang pertama apa? Bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Entah emas ataupun peraknya itu memang bahan dasarnya atau dicat atau disepuh, dilapisi dengan emas dan perak. Terlarang untuk dipakai makan dan minum. Kecuali kalau yang dipakai itu bejananya. Kalau bejana rusak, kalau zaman dahulu, mungkin sampai sekarang, Allahu a'lam. Di antara cara untuk menempelnya, itu dengan dipatri dengan perak, dengan bahan perak. Itu namanya dabbah. Dipatri, tahu ya? Nah ini kalau bejana rusak ini kemudian dipatri dengan perak yang sedikit itu masih diperbolehkan. Nah, itu namanya dengan dhabbah al-yasirah minal fiddah. Dhabbah itu tadi itu bahan untuk mematri bejana yang bocor atau retak dengan semisalnya. Dari bahan perak sedikit tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya bejana dari perak dan emas tidak boleh dipakai untuk makan dan minum. Kita perhatikan yang dilarang adalah kalau dipakai untuk makan dan minum. Sehingga bejana itu satu hal untuk makan minum, perhiasan itu hal yang lain. Kalau perhiasan dari emas dan perak, itu wanita boleh untuk memakainya. Kalau dipakai untuk perhiasan. Nah, tapi kalau sudah dipakai sebagai bejana untuk makan minum, terlarang. Sebagaimana laki-laki boleh untuk berhias dengan menggunakan perak. Laki boleh berhias dengan menggunakan perak. Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu khatamnya, cincinnya terbuat dari perak. Tapi sekarang permasalahan kita adalah barang-barang itu dipakai untuk makan minum. Nah, ini terlarang dari emas dan perak. Kecuali perak yang sedikit yang dipakai untuk menempel bejana yang retak. Nah, qala wa dalil tahrimi ina'i az-zahabi wal fiddah. Apa dalilnya sih? Kenapa kok bejana atau barang-barang yang dipakai untuk makan dan minum terlarang? Haram. Dalilnya apa? Kata Syekh, qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah, rawahu al-jama'ah. Yaitu sabda Rasulullah SAW, jangan kalian minum di bejana emas dan perak. Jangan juga kalian makan di piring yang terbuat dari emas dan perak. Sebabnya apa? Kata Rasulullah SAW, karena barang-barang ini itu bagi mereka di dunia. Itu untuk orang kafir dunia. Namun benda-benda ini terlarang kita di dunia karena benda-benda ini untuk nanti kita di akhirat. Artinya di jannah kaum muslimin. Ketika nanti yang masuk di jannah, maka semua yang terbuat dari emas dan perak itu menjadi bejananya kaum muslimin. Adapun kaum kufar terlarang dari kenikmatan di surga. Sehingga sehatnya di sini jelas dalil yang melarang untuk makan dan minum dari sesuatu yang terbuat dari emas dan perak. Qala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, allazi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjaru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaih. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang artinya barang siapa yang minum di bejana perak, maka sesungguhnya nanti di perutnya ini akan di apa itu sih? Dituangkan dari api neraka, perutnya kemudian di apa istilahnya? Wala iyadzu billah. Ya. Artinya berarti makan dan minum dari emas atau perak ini ada ancamannya keras. Berarti di sini kita mengetahui bahwa makan dan minum dari bejana perak atau emas ini termasuk dosa besar karena ada ancamannya. Nah, wal iyadzu billah, dan hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala hafizallahu wan nahyu 'ani syai'in yatanawaluhu khalisan aw mujazza'an fa yahrumul ina'ul matli awil mumawwah bizahabi awil fiddah. Allah au alladhi fihi syai'un nadh-dhahab wal fiddah ma 'ada ad-dabbah al-yasirah min al-fiddah kama sabaq. Syekh larangan terhadap sesuatu itu mencakup entah sesuatu itu murni dari emas atau perak atau sebagiannya saja yang mengandung emas dan perak, sehingga bejana yang matli yang dicat dari emas atau perak atau terbuat dari emas dan perak atau al-mumawwah disepuh bagian luarnya dari emas dan perak, atau pokoknya bejana yang di situ ada sesuatu dari kandungan emas dan perak, ini terlarang untuk dipakai makan dan minum. Kecuali yang tadi sudah kita lihat bersama, ad-dabbah al-yasira. Untuk menembel, mematri. Tadi itu ya. Yang terbuat dari perak. Dan sifatnya hanya sedikit. Yang seperti ini ada uzur atau keringanan. Qala bidalil hadithi Anas radhiyallahu anhu. Dalilnya bahwa memakai perak sedikit untuk mematri, menembel bejana yang bocor, itu boleh. Yaitu hadis Anas. Di situ beliau Anas radhiyallahu anhu mengatakan anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, rawahu al-Bukhari. Ada mangkoknya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pecah atau retak. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menjadikan tempat yang ada retaknya itu, sya'ab itu, yang retak ya atau yang bolong sedikit, silsilah min fiddah, ditempel dengan rantai dari perak, artinya rantai di sini apa namanya dipatri lah ya, seperti itu kurang lebih. Nah, sehingga kalau untuk menempel bejana yang retak atau pecah dari bahan perak, ini enggak ada masalah insyaallah. Baik, qala An-Nawawi rahimahullah in aqada al-ijma' ala tahrimil akli wasyurbi fiha wa jami'u anwa'il isti'mal fi ma'na al-akl wasyurb bil ijma'. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sudah terjadi ijma' di antara para ulama tentang keharamannya makan dan minum dalam bejana perak ataupun emas. Atau seluruh penggunaan bejana emas dan perak yang penggunaannya ini untuk makna makan dan minum. Dan contohnya seperti apa? Hah? Dia bukan piring, bukan gelas. Kalau piring atau mangkok diisi kuah langsung diminum. Kalau gelas langsung diminum. Kalau terbuat dari perak dan emas berarti haram. Sekarang yang makna makan dan minum. Seperti apa contohnya sendok. Sendok untuk mengambil. Sama. Hukumnya sama. Seperti itu. Garpu misalnya. Pokoknya yang bermakna untuk makan dan minum. Maka apapun bendanya selama terbuat dari emas dan perak. Dengan berbagai jenisnya, entah campuran kah, kecuali satu, emas dan perak taklidi. Apa artinya taklidi? Tiruan. Imitasi. Nah, kalau imitasi nggak ada masalah. Seperti itu. Kalau imitasi nggak ada masalah, karena hakikatnya itu bukan emas. Emas imitasi, kan itu kan emas palsu, berarti bukan emas sebetulnya. Atau perak, perak imitasi, ini juga gak ada masalah. Dan ini larangan ini secara ijma. Qala wa tahrimu isti'mali wal ittikhadhi yashmulu adh-dhukura wal inas li'umumil akhbar wa adami al-mukhassas. فَإِنَّمَا أُبِيحَ التَّحَلِّي لِلنِّسَاءِ لِحَاجَتِهِنَّ إِلَى التَّزَيُّنْ لِلزَّوْجِ. Larangan atau keharaman penggunaan emas dan perak tadi itu pada barang-barang tadi itu mencakup laki-laki dan perempuan. Sehingga perempuan pun tidak boleh makan dan minum dengan menggunakan emas ataupun atau menggunakan benda-benda yang terbuat dari emas ataupun perak. Kenapa? Kata Syekh, hadis-hadisnya berlaku secara umum dan tidak ada yang dikhususkan. Yang dikhususkan cuma ada tadi satu kondisinya. Apa itu? Yang boleh. Hah? Apa? Untuk makan minum, boleh dikhususkan. Kata saya kan sekarang tidak ada yang dikhususkan. Nah, artinya secara umum. Tapi kecuali tadi satu, saya sudah menyebutkan kondisinya. Apa? Hah? Tambal, nah, yang untuk menambal itu saja. Selain itu tidak boleh. Umum semuanya. Kata saya, dibolehkan untuk berhias bagi wanita karena kebutuhan mereka untuk berhias di hadapan suami-suaminya. Artinya, bahan yang terbuat dari emas dan perak itu boleh bagi wanita dipakai untuk berhias sebagai perhiasan. Kalau untuk makan dan minum apa yang sejenisnya tetap tidak boleh. Kira-kira ada enggak sesuatu perhiasan tapi bisa dipakai untuk alat makan minum? Ada enggak kira-kira? Hah? Atau asalnya itu dipakai untuk makan minum tapi dipakai untuk perhiasan? Kira-kira ada enggak? Hah? Intinya kalau ada maka tinggal dilihat fungsinya. Selama dia misalnya begini, atau mungkin adalah apa namanya, ya orang kaya mungkin, ya cangkir-cangkir atau gelas-gelasnya terbuat dari emas, ada piring-piring dari emas misalnya, ya. Baik, tapi dia fungsikan ini hanya atau dari perak misalnya, kita anggap perak sekarang biar lebih mudah pembahasannya. Tapi dia fungsikan ini sebagai perhiasan saja. Hiasan di rumahnya. Sebagai apa istilahnya itu? Ornamen atau pajangan. Maka boleh apa tidak yang seperti ini? Boleh. Nah. Ya. Pajangan saja. Seperti itu. Piring dari emas, dari ya perak emas ataupun perak misalnya, cangkir-cangkir dari perak, pajangan saja, tidak dipakai untuk kebutuhan makan minum, maka boleh. Tapi kalau ternyata piring tersebut dipakai untuk naruh buah-buahan, nah ini, atau yang semisalnya kue dan yang lainnya, maka itu mencakup makna makan dan minum itu terlarang. Sehingga ini kembali kepada fungsinya. Kalau fungsinya sebagai perhiasan, maka untuk laki-laki hanya perak yang boleh, kalau perempuan hanya boleh emas dan perak. Tapi kalau fungsinya untuk dipakai makan minum, entah tempat buah, entah tempat kuah, entah tempat nasi dan yang lainnya, maka entah laki-laki ataupun perempuan tidak boleh memakainya. Dipahami ini ya? Baik. Nah, teman-teman. Hah? Alas. Di alasnya sih gimana? Oh. Ada piring emas misalnya atau piring perak, kemudian dikasih alas ditutup apa misalnya? Daun pisang kah? Misalnya. Atau kertas nasi, sama tetap enggak boleh. Sehingga fungsinya, pokoknya fungsinya untuk hal-hal makan minum, entah mau dialasi, mau di apa lagi, semua terserahlah. Pokoknya fungsinya dipakai untuk makan minum, tetap tidak boleh, terlarang. Nah, hah? Gigi emas, ini lain lagi. Gigi emas boleh. Dahulu di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang hidungnya ketika perang terkena pedang, kayak semacam akhirnya luka besar, itu kan memang keistimewaannya emas ya, ketika itu ya zaman dahulu, itu kan tidak membuat infeksi apa kulit. Itu ditempelnya dengan emas, maka gak ada masalah. Gigi terbuat dari emas, fungsinya untuk menutupi aib. Fungsinya untuk menutupi aib. Boleh, seseorang itu boleh memakai emas atau perak untuk menutupi cacat tubuhnya. Boleh. Enggak ada masalah. Karena terjadi di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Baik. Jadi, kembali kepada permasalahan kita, gigi emas. Intinya kembali kepada fungsi dan niat serta tujuan. Ada orang pasang gigi emas bukan karena kebutuhan. Misalnya, niatnya ingin untuk berhias. Maka kalau dia laki-laki, haram. Seperti itu. Ya, tapi kalau niatnya memang untuk karena emas ini, ya tadi, kadang kulitnya alergi dengan benda-benda yang lain. Maka dia boleh. Memang fungsinya untuk menutupi cacatnya tersebut. Itu boleh. Tapi kalau niatnya untuk berhias, tidak boleh. Kalau perempuan, boleh. Karena perempuan boleh berhias dengan emas dan perak. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang ingin tanyakan terkait ini? Tembaga dan kuningan tidak ada hukum sama sekali. Artinya, dia kembali kepada hukum asal. Boleh. Selama untuk pemakaian yang mubah. Boleh. Seperti itu. Yang terlarang adalah emas dan perak untuk dipakai makan dan minum, serta hal-hal yang berkaitan dengan makan dan minum. Baik, barakallahu fiik. Qala hafidhullah asani juludul maitah. Sekarang yang kedua, yaitu kulit bangkai hewan. Boleh enggak kita pakai? Ini sekarang pembahasannya itu. Qala hafidhullah fa yuhramu isti'maluha illa idza dubighat. Kulitnya bangkai hewan itu haram untuk digunakan kecuali apabila telah disamak. Disamak ya. Dubigot artinya disamak. Disamak itu bagaimana? Gimana sih nyamak kulit itu? Biasanya pakai apa? Yang Anda tahu ya pokoknya air dibersihkan, entah setelah itu dicampur garam kah atau kayak bayi clean atau semacam itu. Hah? Atau air raksa ya. Terserah, dengan bahan-bahan yang memang itu bisa untuk membersihkan serta menyucikan kotoran-kotoran. Maka kulit bangkai, kalau sudah disamak seperti ini, itu menjadi suci. Kambing. Bukan kambing yang disembelih. Kita sekarang tidak berbicara hewan yang mati disembelih. Tapi ini bangkai. Bangkai itu kan berarti matinya tidak mati secara syar'i. Tidak disembelih ataupun tidak di... Kalau hewan liar tidak ditembak atau dipanah atau ditombak atau dilepas anjing dengan menyebut nama Allah. Bukan dengan ini semuanya. Tapi mati begini saja, bangkai. Maka bangkai, kambing, sapi atau yang lainnya, kulitnya boleh dimanfaatkan dengan syarat disamak dahulu. Yang boleh apa? Dipergunakan. Sehingga silakan setelah disamak dibuat untuk tempat bejana atau dibuat untuk alas kursi misalnya jok atau dipakai untuk tas, sepatu dan yang lainnya, terserah. Yang penting disamak dahulu. Qala faqad ikhtalafa al-ulama fi jawaz isti'maliha ba'da ad-dabghi wa sahih al-jawaz. Kata Syekh, para ulama berselisih tentang kebolehan menggunakan kulit bangkai setelah disamak. Tapi pendapat yang sahih apa? Boleh, al-jawaz. Wa huwa qaulul jumhur. Jadi kulit hewan, kulit bangkai kalau sudah disamak itu boleh dipakai. Ini pendapatnya jumhur ulama, boleh untuk dipakai. Ya, pendapatnya jumhur al-ulama. Kenapa sih kok boleh? Sekarang kalau masalah kan bukan semata-mata jumhur ulama atau sekedar sebagian ulama. Kita itu kan beragama berusaha mencari mana yang paling mencocoki dalil. Ya kan? Kan seperti itu. Maka pendapat jumhur ulama ini yang tepat. Kenapa? Karena di situ ada dalil. Kata Syekh, li wurudil ahadits as-sahihah bi jawazi isti'malihi ba'da ad-dabghi. Karena datangnya dalil-dalil yang sahih yang membolehkan pemakaian kulit bangkai, hewan bangkai, setelah disamak. Ala wali anna najasatahu tari'ah fatazulu bid-dabghi. Jadi hewan-hewan ini, kambing, sapi, dan yang lainnya, ini kan sebetulnya hukum asalnya hewan ini kan suci. Tapi ketika mati tanpa dengan cara yang syar'i, akhirnya menjadi najis, bangkai. Bangkai kan najis, bangkainya. Ya. Ini najisnya ini tari'ah, sesuatu yang munculnya bukan asalnya. Itu artinya tari'ah seperti itu. Beda dengan babi. Babi asalnya memang sudah najis. Anjing asalnya memang sudah najis. Seperti itu. Nah, tapi kalau bangkai yang kayak tadi, sapi, kuda, kambing, ini kan asalnya kan dia suci, seperti itu. Tapi menjadi najis karena dia bangkai. Sehingga najisnya itu sifatnya hanya muncul bukan karena asal. Maka yang seperti ini, najisnya hilang dengan disamak untuk kulitnya saja. Untuk kulitnya boleh dipakai setelah disamak. Dalilnya apa? Qala kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu al-ma' wal qaram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dibahul ajim tahuruhu. Kulit hewan bangkai itu bisa menjadi suci karena sudah kena air dan qarab. Qarab ini bahan dahulu untuk menyamak. Artinya kulit hewan tadi itu yang bangkai itu ketika dipakai sebelum disamak itu najis. Tapi kalau sudah disamak dengan air atau benda-benda yang bisa mencucikan untuk menyamak, maka menjadi, kata Rasulullah SAW, menjadi suci. Dan juga sabda Rasulullah SAW, penyamakan kulit al-adin itu kulitnya bangkai. Penyamakan kulit bangkai itu merupakan pensuciannya. Seperti itu. Dalam hadis yang lain juga yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wasallam secara jelas menyebutkan, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Kalau kulit bangkai itu sudah disamak, maka dia suci. Sehingga atas dasar ini boleh kita menggunakan kulit-kulit bangkai yang sudah disamak. Sekarang permasalahannya. Apakah bangkai yang dibolehkan untuk dipakai kulitnya ini hanya bangkainya hewan-hewan yang kalau disembelih secara syar'i boleh dimakan dagingnya? Ini pendapat ulama. Bahwa yang dimaksud di sini kulit bangkai, yaitu bangkai yang dimana kalau hewan ini hidup, kemudian disembelih secara syar'i, dia dagingnya boleh dimakan. Kambing, sapi, ayam, kelinci, apalagi. Pokok hewan-hewan yang kalau memang disembelih secara syar'i, dia itu boleh dimakan, maka kulitnya itu kalau hewan itu bangkai, itu yang boleh dipakai. Sehingga, misalnya, ular. Ular ini kan gak boleh dimakan. Terus apa lagi? Keledai. buaya misalnya. Apakah boleh untuk dipakai? Nah, ini khilaf di antara para ulama. Tapi wallah alam bisawab, tampaknya pendapat yang lebih benar, hewan-hewan yang memang haram untuk dimakan, walaupun dia disembelih dengan benar, tetap haram. Ya berarti ya semua ada. Babi, anjing, kucing, keledai, ular, buaya. Yang rajih buaya itu halal untuk dimakan. Dan ini pendapatnya fatwa al-lajnah ad-da'imah. Nah, kenapa? Karena buaya termasuk hewan air. Buaya tidak akan bisa hidup tanpa air. Walaupun dia bisa di daratan sekian lama, tapi dia tidak akan bisa hidup tanpa air. Ada yang tahu tentang buaya? Buaya itu coba lihat di mana saja dia. Entah mau di kebun binatang, apalagi di habitat asalnya. Dia mesti sediakan air. Buaya. Sehingga yang rajih, daging buaya itu halal. Sehingga kalau daging buaya halal, ya sudah, ini lain sekarang. Tapi sekarang yang jelas misalnya, kalau dia, ini kan gak boleh dimakan. Anjing, babi, apalagi sudah. Sebagian ulama mengatakan walaupun keledai, walaupun ular dan yang lainnya selain anjing dan babi, itu pun juga boleh untuk dipakai selama sudah di sama. Kenapa? Dalilnya semua yang ada sifatnya umum. Kalau kita lihat tadi sifatnya semuanya umum. Ihab yang disucikan oleh air. Ayyuma ihabin dubiro faqat tahur. Apa saja dari kulit bangkai yang sudah disamak. Apa saja. Sifatnya umum. Sebagian ulama berpendapat atas dasar ini boleh menggunakan kulit-kulit hewan walaupun tidak hewan tersebut hewan yang haram untuk dimakan. Kecuali selain dari anjing dan babi. Nah, tapi wallahu a'lam bishawab, tampaknya pendapat yang benar, pendapat yang pertama. Dan ini pendapat dari Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, dan juga Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya. Atas dasar ini, wallahu a'lam bishawab, dompet, sepatu, apalagi, tas yang terbuat dari kulit ular, maka tidak boleh dipakai. Terus kursilah atau alas pelana yang terbuat dari kulitnya keledai tidak boleh dipakai. Seperti apa misalnya? Enggak, sejenis buaya apa misalnya? Kalau buaya itu sama hukumnya dengan sapi dan kambing. Ya. Kalau buaya itu boleh dimakan. Ada di sini sate buaya enggak ada? Di Kalimantan ada, dan Nana pernah makan sate buaya. Boleh. Kalau ada dagingnya bawa ke sini. Kita nikmati bersama insyaallah. Al-muhim, buaya itu seperti sapi dan kambing. Boleh dimakan, kulitnya boleh dipakai. Seperti itu. Nah. Ya ada pendapat lain seperti itu. Tapi yang rajih buaya itu halal. Karena buaya itu tidak akan bisa lepas dari air. Coba antum lihat. Antum buka, cari. Buaya yang bisa hidup tanpa air. Tidak ada. Makanya buaya itu termasuk hewan air. Seperti dengan lumba-lumba ataupun paus. Itu kan bisa di daratan sekian lama. Dia kan bernapasnya bukan dengan insan. Kan seperti itu. Makanya mamalia. Ya. Tapi dia butuh air. Sama dengan buaya. Buaya butuh air. Makanya fatwa al-lajnah ad-da'imah menyebutkan bahwa buaya itu halal. Sehingga kulitnya yang boleh tidak dipakai. Adapun ular beda. Kecuali satu ularnya yang boleh. Apa itu? Ular laut. Yang dia tidak hidup di darat. Kenapa? Karena hukum asal semua hewan air. Hukum asal semua hewan air itu halal. Seperti itu. Hukum asal semua hewan air halal. Makanya ikan hiu halal. Walaupun makan manusia, makan apa saja halal. Hewan air semuanya itu halal. Kalau ular itu betul ular laut yang memang tidak hidup di daratan, maka itu boleh dimakan dan kulitnya juga boleh digunakan. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Nattafi di hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
1: sallam. Kita masih pada pembahasan yang terkait dengan wajib-wajib wudu. Seperti itu. Betul ya? Nah, terakhir sampai mana? Hah? Anggota wudu mengusap kepala sudah ya? Baik. Hah? Itu kita sudah ambil yang pertama muka, tangan, yang ketiga mengusap kepala. Sekarang yang keempat, ya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah warabi. Yang keempat dari wajib-wajib wudu. Hakikatnya wajib-wajib wudu ini dari sisi hukum tidak berbeda dengan syarat. Karena wajib-wajib wudu ini ketika ditinggalkan pun ternyata juga membuat wudu kita tidak sah. Bagaimana yang lewat? Pada yang pertama, ketika seseorang membasuh muka, mencuci muka, namun dia tidak berkumur dan tidak menghirup air di hidungnya, atau salah satunya, maka kata Syekh, lam yasih wudu'uhu. Tidak sah wudu'nya. Nah, sehingga wajib-wajib wudu dari sisi hukum, pada hakikatnya, sama dengan syurut al-wudu dari sisi bahwa apabila tidak dilakukan maka wudunya tidak sah. Baik, yang keempat kata Syekh, qala ghuslur rijlaini ma'al ka'bain liqoulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain wa ila bima'na ma'an wa dhalika ila hadith al-warida fi sifatil wudu fa innaha tadullu ala dukhulil ka'bain fil maqsul. Yang keempat, mencuci atau membasuh kedua kaki sampai atau ma'a al-ka'bain. Ma'a yaitu bersamaan juga dengan kedua mata kaki dicuci, dibasuh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum lil-ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian. Di sini menggunakan huruf ila. Kalau letter lexnya sebetulnya ila itu sampai. Dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Namun kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, artinya ila bimakna ma'a. Artinya bukan mencuci atau membasuh kaki itu hanya sampai mata kaki. Namun juga mata kaki dibasuh. Karena kata Syekh hadis-hadis yang ada dalam tata cara wudu menjelaskan bahwa mata kaki pun juga dibasuh. Sebagaimana siku pada tangan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mencuci atau membasuh kedua kakinya sampai masuk ke betisnya. Seperti itu. Menunjukkan bahwa mata kaki itu ikut dicuci. Qala wal khamisu at-tartib. Yang kelima yaitu berurutan. Bi an yaghsila al-wajha awwalan, tsumma al-yadaini, tsumma yamsaha ar-ra'sa, tsumma yaghsila rijlaihi, liqoulihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang kelima yaitu berurutan dengan mencuci wajah dahulu, kemudian tangan, kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki. Dalilnya firman Allah yang sudah kita baca bersama, yang artinya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak bangkit melaksanakan salat, maka basuhlah atau cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, kemudian usap kepala kalian, dan juga kemudian cuci atau basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Di sini menunjukkan ada urutan. Apabila terbalik salah satunya, maka wudunya tidak sah. Qala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rattabal wudu'a ala hadhil kayfiyah. Rasul alaihi salatu wasallam mengurutkan anggota wudu sesuai dengan tata cara itu. Sembari mengatakan, wa qala hadza wudu'un la yaqbalullahu salatan illa bihi. Ini wudu yang dimana Allah tidak menerima salat apabila kecuali dengan wudu yang seperti ini. Nah, yang perlu kita ketahui berurutan di sini berarti anggota wudu. Jika seorang membasuh tangan dahulu sebelum wajah, berarti wudunya tidak sah. Seseorang setelah membasuh mukanya kemudian langsung mengusap kepalanya dengan tidak membasuh kedua tangan, maka wudunya tidak sah. Jadi yang perlu diketahui di sini bahwa berurutan yaitu anggota wudu. Adapun kanan dan kiri, ini hal yang berbeda. Ya, kita berwudukan kanan dahulu, kalau tangan dan kaki ya. Tangan dahulu, yang kanan, kemudian yang kiri. Adapun urutan kanan dan kiri ini berbeda dengan apa yang kita berbicara dengan. Kalau urutan kanan dan kiri, tentunya kita katakan bahwa sunnahnya berurutan dari kanan kemudian kiri. Namun misalnya ada yang mendahulukan kiri kemudian kanan, apakah wudunya sah? Dikatakan hukum sah, maka kita katakan sebagai disebut oleh para ulama sah. Walaupun tentunya menyelisihi yang lebih afdal, yang lebih utama. Tapi yang dimaksud tertib berurutan itu bukan terkait dengan kanan kiri, tapi anggota wudu. Sehingga kalau misalnya kiri dahulu dilakukan, ini menyelisihi yang lebih afdal. Namun tentunya wudunya tetap sah kalau kanan dan kiri. Ya, barakallahu fiik. Anak-anak kalau maghrib asal jangan sampai di luar ini. Karena maghrib datang hadis, kita sudah mengetahui syaitan berkeliaran di luar. Barakallahu fikum. Baik. Qala hafizahullah as-sadis al-muwalah. Yang keenam yaitu al-mualah. Al-mualah artinya antara satu anggota dengan anggota yang berikutnya itu tidak ada jeda waktu. Itu artinya mualah. Qala wa hiya an yakuna ghuslul a'dha'il madhkurah mutawaliyan. Membasuh anggota-anggota wudu yang telah disebutkan itu secara tidak ada jeda. Lanjut satu, berikutnya, berikutnya seperti itu tanpa ada jeda. Bihaitsu la yaftilu baina ghasli udwin wa ghasli al-udwi allazi qablahu. Yaitu kata Syekh tidak ada pemisah, tidak ada jarak antara mencuci anggota wudu yang satu dengan anggota wudu sebelumnya. Itu artinya mualah. Bal yutabi' ghusl al-a'dha' al-wahid tilwa al-akhar hasab al-imkan. Bahkan mengikutkan anggota yang satu kemudian langsung dilanjutkan dengan yang berikutnya sesuai dengan kemampuannya. Nah, baik, Pertanyaannya, apakah langsung harus berarti langsung, ataukah ada batasan kapan sih dikatakan langsung ini apabila ada jeda tidak sah dengan masih sah? Misalnya setelah membasuh muka karena dia sedang berwudu, misalnya ada sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, entah misalnya di siang hari dia tahu lampunya nyala, kemudian dia setelah membasuh muka ya sebentar mematikan lampu atau sebentar mematikan HP dan yang lainnya, maka disebutkan para ulama bahwa batasannya yaitu apabila anggota yang satu dalam kondisi udara normal itu tidak sampai mengering, sebagiannya saja tidak mengering, maka yang demikian itu boleh. Maka menjadi tidak sah apabila misalnya membasuh muka, kemudian membasuh tangan, setelah tangan dia mau lanjut mengusap kepala, ada hal yang muncul apa dia lakukan, sampai akhirnya, dan kita bisa mungkin menyaksikan ya, kondisi udara normal, tangan ini sudah mengering, mayoritas tangan sudah mengering. Maka yang seperti ini dia harus mengulangi lagi wudunya sejak awal. Tidak dikatakan mualah. Tapi kalau masih basah, terbasahi, ya sebentar mematikan suatu apa-apa, makanya seperti tidak masalah, insyaAllah. Baik. Qala hafidhahullah, hadhihi furudul wudu allati la budda minha fihi ala wafki ma zakarahullah fi kitabihi. Inilah wajib-wajib wudu yang mau tidak mau harus dilakukan pada wudu sesuai atau mencocoki sebagaimana apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam ayatnya yang tadi sudah kita dengar bersama. Qala wa qad ikhtalafa al-ulama fi hukmi tasmiyah fi ibtida'il wudu, hal hiya wajibatun aw sunnah. Para ulama berselisih terkait hukum membaca bismillah. Ya, ketika memulai wudu, apakah itu wajib atau hanya sekedar sunnah? Fahiya indal jami' mashru'ah. Namun tasmiyah ini di sisi para ulama semuanya tetap disyariatkan. Wala yambaghi tarkuha. Dan tidak pantas atau tidak layak untuk ditinggalkan. Wasifatuha an yakula bismillah. Namanya tasmiyah itu bismillah. Qala wa in zada ar-rahman ar-rahim, berarti menjadi basmalah. Nah, seperti itu ya. Kalau tasmiyah itu bismillah, tapi kalau bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Kata Syekh, fala ba'sa. Baik, ini hal ini sudah kita bahas. Di mana hakikatnya hadis tentang masalah tasmiyah ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan. Sebagiannya menghasankan atau mensahihkan. Kalau kita buka pada hadis-hadis tentang tata cara wudu pada Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, semuanya ini tidak disebutkan basmalah atau tasmiyah, apa? Tidak disebutkan tasmiyah, bismillah, tidak ada sama sekali. Antum bisa buka Sahih Bukhari, silahkan, Sahih Muslim, cari tata cara berwudu Rasulullah alaihi salatu wasallam yang sebagian sahabat melakukan itu dalam rangka ingin mengajari tabi'in. Utsman bin Affan, Ka'ab bin Malik dan yang lain. Sengaja berwudu untuk dilihat orang lain, bukan riya, tapi dalam rangka ta'liman. Memang dilihat dalam rangka ta'lim, mengajarkan. Ya. Jadi ibadah itu ada sesuatu yang memang ingin dilihat. Sehingga sesuatu ibadah yang semata-mata ingin dilihat itu tidak mesti masuk dalam riya. Ingin dilihatnya dalam rangka apa? Bukan karena riya, tapi karena ingin mengajarkan ta'lim. Ini seperti ini bagus. Sehingga tidak melulu ibadah yang dilakukan karena ingin dilihat kemudian dikatakan riya. Sebagiannya sengaja ingin dilihat, dilihat oleh kaum muslimin atau tabi'in agar dicontoh sembari mengatakan inilah wudu Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim, dan tidak dijumpai sedikit pun sebuah hadis alhamdulillah yahdikum muslim dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menyebutkan tentang tasmiyah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka ala kulli hal, ana pribadi cenderung mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa ini tidak wajib itu tampaknya yang lebih tepat. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi yang mengatakan wajib, hadisnya sudah dihasankan oleh sebagian ulama di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, maka silahkan dia berpendapat dengan pendapat tersebut. Qala wal hikmatu wallahu alam fi ikhtisasi hadhil a'dha'il arba'ah bil wudu. Kata Syekh, hikmahnya wallahu alam, kata Syekh, mengapa kok dikhususkan empat anggota wudu ini? Apa empat anggota wudu itu? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Terlepas dari rinciannya, termasuk telinga, termasuk mulut, termasuk hidung, dan telapak tangan. Namun secara umum, secara global, empat. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Qala li'annaha asra' ma yataharraf minal badan liktisabi dzunub. Ini anggota empat ini merupakan anggota yang paling cepat untuk bergerak dari anggota badan ketika berbuat dosa. Orang berbuat dosa itu yang paling cepat dilakukan diantaranya ini. Entah dengan tangan, entah dengan lisan, wajah, dengan pandangan, telinga, dengan mendengar. Ya. Bergeraknya anggota tubuh itu kalau melakukan perbuatan dosa dengan empat anggota ini. Kata Syekh, fakana fi tadhhir zahiriha tanbihun ala tadhhir batiniha. Maka perbuatan dosa ini ketika seorang berwudu itu ada tanbih sebagai pengingat ketika secara zahir anggota ini disucikan, maka itu ada juga makna mensucikan perbuatan-perbuatan dosanya tersebut. Maka ketika anggota ini dibasuh, dicuci, disucikan, maka dosa-dosanya pun juga disucikan atau dibersihkan. Qala wa qad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal muslima kullama ghasala 'udwan minha hutta 'anhu kullu khathiah asabaha bidzalikal 'udw. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mengkhabarkan seorang muslim apabila membasuh atau mencuci sebuah anggota wudu, maka setiap kesalahannya akan dihapus, di mana kesalahan ini dilakukan oleh hamba tersebut dengan anggota badan itu. Wa annaha takhruju khotayahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Dan dengan berwudu maka dosa-dosanya, kesalahannya itu akan keluar bersama dengan tetesan air dari air wudu tersebut. Sehingga ini diantara hikmahnya, wallahu alam bisawab, kata Syekh Hafizahullah. Dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya ibadah itu jangan menggunakan akal dan perasaan, tapi gunakanlah dengan dalil, dengan hujjah. Seperti itu. Kalau dengan akal dan perasaan, harusnya berwudu itu, kalau secara teori, katanya Ali bin Abi Thalib, laukana din birra'i, kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya lakana asfal qadam, au asfal khuf, aula bil mashi min dhahiri. Kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian bawah khuf itu lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Karena yang terkena kotoran kemungkinannya bagian bawah. Seperti itu. Tapi agama bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Agama. Seperti itu. Hujjah. Dengan dalil, dengan burhan. Nah. Sama anggota wudu, kita keluar angin, kita buang air dan yang lainnya. Ya, keluar angin, bukan berwudu di bagian yang tempat keluar angin tersebut. Seperti itu. Barakallahu fikum.
0: Qala thumma arsyada sallallahu alaihi wasallam ba'da ghasli hadhil a'dha ila tajdidil iman bishahadatain isharatan ila al-jam'i baina taharataini al-hissiyah wal ma'nawiyah.
1: Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam memberikan arahan, memberikan petunjuk setelah mencuci atau setelah berwudu, mencuci membasuh anggota wudu ini untuk memperbaharui keimanannya dengan syahadatain. Kan diantara sunnah atau zikir wirid setelah wudu itu kan dengan membaca syahadat, kan seperti itu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Seperti itu.

wirid setelah wudu itu kan dengan membaca syahadat, kan seperti itu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Seperti itu. Dalam rangka apa ini? Sebagai isyarah, sebagai tanda bahwa di situ agar terkumpul, ya. Ketika orang berwudu itu berarti ada terkumpul dua makna pensucian. Pensucian yang sifatnya fisik dan pensucian yang sifatnya maknawi. Kalau fal hissi yahtakunu bil ma' ala sifatil lati bayyanah Allah fi kitabihi min ghasli hadzal a'dha. Sifatnya fisik yaitu dengan air sesuai dengan tata cara yang Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Tata cara berwudu yang sudah kita dengar tadi bersama. Ini bersuci dari sisi fisik. Wal ma'nawiyah, adapun bersuci dari sisi ma'nawi, takunu bi syahadatain, dengan dua syahadat, allataini tutahhirani minasyirki. Di mana syahadat ini mensucikan dari kesyirikan. Qala wa qad qala ta'ala fi akhir ayatil wudu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah, kata Syekh Allah Subhanahu wa taala, di dalam akhir dari surat wudu, ayat tentang wudu itu mengatakan, yang artinya Allah tidak menginginkan bagi kalian itu kesusahan, tidak ingin repot kalian ini, namun Allah menginginkan agar Allah mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian itu bersyukur. Artinya dengan berwudu Allah tidak ingin memberatkan seorang, tapi Allah dengan berwudu itu ingin dengan akhirnya Allah itu memberikan nikmatnya berupa apa? Pengampunan dosa, bagaimana sudah kita baca hadisnya tadi. Ya, kemudian juga mengangkat derajat, setiap tetesan air itu kesalahan-kesalahannya juga ikut menetes. Itu nikmat. Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian itu bersyukur. Sehingga barakallahu fikum, sekali lagi nasihat buat anak pribadi dan kita semuanya, setiap ibadah yang kita lakukan, jangan, atau kita perlu ingat hati-hati, jangan sekali-sekali itu hanya sekedar rutinitas, tapi senantiasa kita terus hadirkan niat ibadah. Kita kadang tanpa terasa, entah sholat, berwudu, dan yang lainnya. Ya karena kita sudah terbiasa, dan itu sebetulnya bagus. Itu sebetulnya bagus. Tapi jangan hanya itu. Tetap hadirkan niat ibadah. Nah, barakallahu fikum. Qala wa hakadha ayyuhal muslim syara'allahu lakal wudu liyutahhiraka bihi min khatayak wa liyutimma bihi ni'matahu 'alaika. Maka demikianlah wahai seorang muslim, Allah mensyariatkan kepada engkau berwudu agar mensucikan engkau dari dosa-dosamu dan agar menyempurnakan nikmatnya kepada engkau. Wa ta'ammal istitah ayatil wudu fa hadza an-nida'il karim. Nah, wa ta'ammal istitahi ayatil wudu bihadzan nida'il karim ya ayyuhallazina amanu. Kata Syekh, perhatikan bagaimana Allah membuka, memulai ayat tentang berwudu alhamdulillah yahdikum wasallam. Allah membuka atau memulai ayat berwudu dengan panggilan ini. Panggilan apa? Ya ayyuhallazina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Faqad wajjaha subhanahu al-khitaba ila man yattasifu bil iman. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan ini kepada orang yang disifati dengan keimanan. Li'annahu huwal ladzi yusri li awamirillah wa yantafi'u biha. Karena dialah Allah, atau orang yang beriman inilah yang mau yusri, tunduk patuh memperhatikan, ikut dengan aturan-aturan Allah. Orang-orang yang beriman dalam segala hal. Dan orang-orang yang beriman inilah yang mendapatkan manfaat dari perintah-perintah Allah. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala yuhafizu 'alal wudu illa

0: mukmin. Kata Syekh di sini kemudian bawakan dalil dari hadis, maka dasar ini Rasulullah alaihi salatu wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau bersabda, tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Qala wa ma zada amma dzukira fi sifatil wudu fa huwa mustahab. Maka apa yang lebih dari yang tadi sudah disebutkan, jika ada tata cara berwudu yang lebih dari yang tadi sudah disebutkan, maka itu hukumnya mustahab, tidak wajib, tapi mustahab. Man fa'alahu falahu ziyadatu ajrin. Barang siapa yang melakukannya, maka dia mendapatkan tambahan pahala. Wa man tarakahu fala haraj alaihi. Barang siapa yang meninggalkannya, maka tidak ada dosa baginya. Wa min thamma sammal fuqaha tilkal af'al sunanal wudu ay mustahabbatihi. Dan para fuqaha menjelaskan yang demikian ini perbuatan-perbuatan yang lebih dari yang sudah disebutkan, yang sifatnya hanya kalau dilakukan dapat pahala, tambahan pahala, apabila meninggalkan tidak berdosa. Ini disebutkan dengan istilahnya sunnah wudu, sunnah-sunnah berwudu, atau mustahabbatihi, mustahab-mustahab yang dilakukan ketika berwudu. Nah, qala fasunanil wudu, fasunanul wudu hiya. Apa itu sunnah-sunnah wudu? Yang pertama, awalan as-siwak. Yang pertama bersiwak. Wa qad taqaddama bayanu fadilatihi wa kaifiyatihi wa mahalluhu 'indal matmadah liyahsula bihi bil wa bil matmadah tandiful fam listiqbal ibadah wa tahayyu' litilawatil Qur'an wa munajatillahi 'azza wa jalla. Yang pertama ya sudah kita lewat bahasanya, yaitu bersiwak. Kata Syekh sudah lewat penjelasannya, keutamaannya, tata caranya, dan tempatnya kapan ketika berwudu, yaitu ketika berkumur. Ketika berkumur sembari bersiwak. Ini mustahab. Agar dengan itu apa? Dengan matmadah dan bersiwak juga terjadi proses pembersihan mulut dalam rangka menghadap atau dia ingin beribadah, dan juga persiapan dalam rangka membaca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan, sudah waktunya ya. Nah, al-muazzin falyu'adzin. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, fadhal.
1: Jumlah dalam berwudu, anggota wudunya ya.
0: Yang dianjurkan. Rasulullah alaihi salatu wasalam tawaddo'a salasa salasa, dalam riwayat yang lain tawaddo'a marrotain marrotain, dalam riwayat yang lain tawaddo'a marrotan marrotan. Tentunya yang afdal 3 kali, tapi ketika 2 kali 2 kali boleh. Setiap anggota wudu kecuali mengusap kepala, hanya sekali. Terkadang Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh hanya sekali-sekali. Itu pun wudunya sah. Bahkan terkadang Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh sebagian anggota wudunya, wajah 3 kali, tangan hanya 2 kali. Sehingga boleh yang ini, yang itu, dan yang ini. Ketika semuanya datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, menunjukkan bahwa sesekali bagus kita melaksanakan 3 kali, 3 kali, 3 kali. Sesekali 2 kali, 2 kali. Sekali atau yang jarang sekali. Boleh juga wajah 3 kali atau anggota wudu 3 kali. Ada yang hanya 2 kali. Nah, tentunya yang paling afdal adalah 3 kali. Seperti itu, karena ini yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun, karena telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam yang ini, atau yang itu, dan yang lainnya, maka sekali bagus kita melaksanakan semuanya. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam melakukan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, nah, fadhil Pak Joko.

0: Yang pertama, terkait kanan dan kiri, apakah kanan dulu 3 kali atau kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Yang datang dari Rasulullah SAW di saat kanan misalnya tangan, ya tangan dulu 3 kali. Seperti itu. Baru kemudian tangan kirinya. Seperti itu. Itu datang dari Rasulullah SAW. Kalau terbalik, kalau terbalik tadi yang telah saya sampaikan, misalnya sebentar lagi akan disebut oleh Syekh bahwa kanan dahulu itu sifatnya sunan, termasuk dari sunan, sunah-sunah saja, seperti itu. Sahnya sah, sahnya sah. Nah, tapi tentunya menyelisih yang afdal. Beda dengan kalau urutan anggota wudhu yang tadi, nah, itu enggak sah, batal. Tapi kalau terkait kanan kiri sah, sah. Kalau kiri duluan. Nah, seperti itu. Terkait hadis Rasulullah alaihi wasallam berwudu sebelum tidur. Nah, hadisnya sahih. Seperti itu. Nah, dan disukai memang untuk seseorang berwudu sebelum tidur. Hadisnya sahih insyaallah. Barakallahu fiikum. Nah, fadhal Abu Arsy.
1: Kalau wudu yang dibilang katanya jadi bagusnya kalau ada kiblat itu
0: nah, apakah ada hadis disunahkan menghadap kiblat? Anas sampai detik ini tidak tahu. Seperti itu. Tapi kalau yang lain ada faedah, silahkan sampaikan. Tapi Anas sendiri pribadi kemudian disunahkan menghadap kiblat berwudu, Anas tidak tahu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Ya.
2: Tapi untuk kayak seperti
0: berburu atau
2: spin shot.
0: Ya, di situ pada umumnya
2: orang
0: muslim
2: umumnya itu enggak seperti itu. Itu apakah salah? Bagaimana itu? Kalau orang pada umumnya kan berburu sendiri
0: dipisah, oh tidak satu hurfa, tidak satu jayung lah, tidak satu anu, ya tidak satu cidukan gitu. Insyaallah sahnya sah.
2: Terus kayak usap rambut bukan satu kali. Dia cuma
0: nah, itu yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, itu yang kita khawatirkan biar demikian tidak sah. Sebagaimana Syekh sudah menyebutkan di sini, kalau tidak salah, ya, bahwa membasuh atau mengusap kepala, kata Syekh, mashur ra'si kullihi, mengusap kepala itu semuanya, wa minhu al uzunan, dan diantaranya telinga. Kemudian saya menyebutkan dalilnya. Kemudian terakhirnya kata siapa? Fala yujzi'u mashu ba'dir ra's. Tidak cukup, tidak sah mengusap sebagian kepala. Seperti itu. Ya memang akhirnya itu yang yes. Akhirnya di situ kita pentingnya terus belajar dan belajar dan belajar. Bagaimana dengan ilmulah akhirnya Allah mengangkat derajat seseorang. Adapun manusia, kebanyakan manusia ya bukan patokan. Kaum muslim ya, kita sedih gitu. Makanya kita berusaha untuk mendakwahkan agama ini, al-haq ini dengan sehikmah mungkin, sebaik mungkin. Seperti itu. Resikonya memang ya tidak sah wudunya. Jangankan wudu, sholatnya saja sebagian tidak tumakninah. Tumakninah itu kan rukun dari rukun-rukun sholat. Seperti itu. Artinya sholatnya tidak sah. Wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti teranggap tidak sholat. Orang yang tidak sholat meninggalkan sholat. Itu kan rentetannya kan tidak gampang gitu. Nah, maka barakallahu fikum, ala kulli hal penting untuk terus kita belajar dan belajar dan belajar. Adapun orang kebanyakan, orang awam, ya Hadana Allah wa iyyahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan mayoritas manusia akan menyesatkan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia ya. Hadana Allah wa iyyahum. Semoga Allah beri hidayah kita dan mereka semuanya. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, hadir.
1: Kalau kita kan laki-laki kan dari depan ke belakang rambutnya kepala. Terus kalau perempuan itu
0: sama?
1: Sama.
0: Rambutnya panjang. Iya. Tapi tidak harus kemudian seluruh rambutnya. Yang penting kepala. Seperti itu. Perempuan dengan rambut yang panjang seperti itu terus tinggal dibalik saja. Enggak harus mengikuti semua lah. Nah. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Tapi ya insyaallah alhamdulillah kita juga punya para istri, anak, ya mereka bisa melakukannya seperti itu dengan sesuai sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah. Tsanian, yang kedua dari sunnah-sunnah wudu, ghuslul kaffain salasan fi awwalil wudu qabla ghuslil wajhi. Ya ini. Jadi mencuci atau membasuh kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu sebelum membasuh muka sebelum berkumur. Ini sifatnya hanya mustahab sunnah. Seperti itu. Makanya karena ini sifatnya sunnah, ketika tidak dilakukan pun wudunya sah. Artinya apa? Ketika nanti bagian tangan sudah lewat bersama kita, anak hanya ingin menekankan dan mengulangi lagi, jangan lupa bahwa tangan itu tetap dibasuh mulai dari ujung jari sampai masuk sedikit ke dalam siku. Telapak tangan jangan dilupakan ketika membasuh tangan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Liwurudil hadis bihi, karena datangnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang sunnahnya membasuh kedua telapak tangan. Qala wali annal yadain alatu naqlil ma ila al'adha, dan juga karena kedua tangan ini alat untuk memindahkan air ke anggota tubuh yang lain. Fa fi ghuslihima ihtiyatun li jami'il wudu. Maka dalam pencucian, pembasuhan kedua telapak tangan ini ada sikap berhati-hati, berjaga-jaga dalam rangka agar semua pembasuhan anggota wudu itu juga terkena, terbasahi. Qala salisan, yang ketiga dari antara sunnah-sunnahnya itu al-bida'ah bil mafmadah wal istinsyak qabla ghuslil wajhi. Coba perhatikan, yang di sini yang disunnahkan, bedakan antara matmadohnya sendiri dengan istinsyak. Ya, berkumur dengan istinsyak. Kata Syekh, yang sunnah apa yang ketiga? Memulai dengan berkumur dan istinsyak sebelum membasuh muka. Ini sunnah. Sebelum membasuh muka, sunnahnya tidak wajib itu berkumur, dimulai dengan berkumur dan istinsyak. Adapun berkumur dan istinsyak itu sendiri wajib. Lihat bersama kita ya, karena itu bagian dari wajib. Tapi yang sunnah itu apa? Memulai dengan berkumur dan istinsyak. Memulai membasuh muka dengan berkumur dan istinsyak itu yang sunnah. Memulainya. Tapi kalau berkumur dan istinsyak itu sendiri wajib. Yang sunnah itu kalau mau membasuh muka didahului dengan ini. Dua ini. Itu yang sunnah. Tapi dua ini sendiri itu wajib. Bisa dibedakan ya. Nah, mustahab itu ketika kapan dan wajib ketika kapan. Dipahami ini ya? Insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik. Li wurudi al-budah bihima fil ahadits. Karena datang hadis yang menyebutkan tentang dimulainya istinsyak matmadah dan istinsyak sebelum membasuh muka. Wa yubalighu fiha in kana ghairu sha'im. Dan bersungguh-sungguh dalam berkumur dan beristinsyak kalau tidak berpuasa. Qala wa ma'nal mubalaghah fil matmadah idaratul ma' fi jami'i famihi wal istinsyak jazbul ma' ila aqsa anfihi. Apa artinya mubalaghah bersungguh-sungguh? Kalau dalam berkumur artinya idaratul ma' fi jami' famihi. Idaratul ma', airnya diputar, artinya dikumur. Ya sudah berkumur ma'ruf lah ya di dalam mulut itu air di apa istilahnya? Ya kumur ya. Kumur itu ya sudah mengkocok gitu ya. Mengocok lah ya seperti itu. Nah. Itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar tapi di apa? Dikocok dalam mulut. Adapun dalam istinsyak bersungguh-sungguh itu apa? Jazbul ma. Air dihirup, dihisap sampai aqsa al-an. Sampai ujung hidung. Kadang kita terasa sakit. Bagus, tidak ada masalah. Kata Rasulullah SAW, balik ke istinsyak. Illa antakuna so'ima. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak. Kecuali engkau dalam kondisi puasa. Seperti itu. Nah, sehingga istinsyak itu hirup. Nah, sampai aqsa al-an. Sampai ujung hidung. Mana ujung hidung? Mana ujung hidung? Ya sudah. Seperti itu. Baik. Qala Rabi'an wa min sunanil wudu takhlilil lihya al-katifah bil ma hatta yablugha dakhilaha wa takhlil asabi' al-yadain war-rijlain. Di antara sunah-sunah berwudu yaitu takhlil lihya. Takhlil itu menyela-nyela jenggot yang banyak. Kalau jenggotnya banyak di sela-sela. Seperti itu. Ya, dengan air di sela-sela. Kalau jenggotnya banyak, ini juga sunnah. Sampai masuk ke dalamnya. Tapi yang perlu diperhatikan, jenggot yang banyak apabila jenggot tersebut memang tidak kemudian lebat sampai menutupi mukanya. Kalau menutupi maka cukup dengan tidak perlu sampai di sela. Cukup dengan dibasuh saja. Tapi kalau yang jenggotnya artinya banyak tapi tidak sampai menutup, maka ini di takhlil. Seperti itu. Nah, di sela-sela. Seperti itu. Dan juga di sela-sela jari jemari tangan dan kedua kaki. Khamisan yang kelima. Sunnahnya apa? At-tayamun. Nah, ini yang tadi kita bahas. Yaitu memulai dengan kanan. Wahuwa al-bid'u bil-yumna minal yadain warijlain qoblal yusra. Yaitu memulai kanan. Entah tangan ataupun kaki sebelum kiri, berarti mulai yang kanan itu sifatnya hanya sunnah. Tapi ketika sunnah ya kita berusaha menjalankan yang sunnah. Fungsinya apa? Ya kalau misalnya terjadi kita melihat ya kita tidak mengatakan batal. Tapi artinya apa? Ana ingin menekankan di sini yang sunnah itu walaupun sifatnya tidak membatalkan tapi tetap kita berusaha melakukannya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Qala sadisan yang keenam azyada alal ghasril alal ghaslatil wahidati ila salasi ghasalati ghasl wajh wal yadain wa rijlain, menambah lebih dari satu basuhan atau satu cucian sampai tiga kali cucian atau tiga kali basuhan pada wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Yang tadi sudah kita bahas tadi pertanyaan dari Akh Isra ya, bahwa tiga menambah lebih dari satu itu sunnah. Sampai tiga. Jangan lebih dari tiga. Sedangkan satu itu pun juga boleh. Karena pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala hadhihi syurutul wudu wa furuduhu wa sunanuhu. Dan inilah syarat-syarat wudu dan kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Yajadaru bika an tata'allamaha wa tahrisu ala tadbikiha fi kulli wudu. Sudah layak sepatutnya bagi engkau untuk engkau belajar tata cara wudu ini. Yang wajib, yang syarat, dan yang sunnah. Dan kau bersungguh-sungguh dalam menerapkannya pada setiap wudu'mu. Liyakuna wudu'uka mustakmilan lissifatil masyru'ah. Agar wudu'mu ini sempurna dalam tata caranya yang sesuai dengan syariat. Litahuza ala sawab. Agar engkau mendapatkan pahala yang sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua juga anak ingatkan. Permasalahan bukan semata-mata ini. Tapi hadis yang sudah kita dengar bersama ketika itu. Kita berwudu dengan cara wudu yang paling bagus. Kalau tidak bisa mempengaruhi ibadah orang lain. Sudah lihat bersama kita ya. Rasulullah SAW sempat bacaannya. Guncang ketika menjadi imam. Kata Rasulullah SAW, ada di antara kalian yang wudunya tidak benar. Seperti itu. Barakallahu fikum. Hati-hati dengan ini, kata Syekh. Qala wa nas'alullaha lana wa laka al-mazid minal ilmin nafi' wal 'amal salih. Amin ya rabbal alamin. Kata Syekh berdoa, kami mohon kepada Allah bagi kami dan bagi engkau tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
3: illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, babun fi bayani sifatil wudu. Sekarang kita masuk pada bab tentang penjelasan tata cara berwudu.
0: قال بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن مستوحا من نصوص الشرع لتعمل على تطبيقها إن شاء الله. Kata Syekh di sini, setelah engkau mengetahui syarat-syarat berwudu, kewajiban-kewajiban berwudu dan sunnah-sunnahnya, sebagaimana telah lewat penjelasannya, maka seolah-olah engkau sekarang mulai masuk menuju kepada penjelasan tentang tata cara berwudu. Yang pada tata cara tersebut akan diterapkan hukum-hukum yang terkait dengannya. Yaitu apa? Tata cara berwudu yang sempurna, yang mencakup kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah yang diambil bersumber dari nas-nas syar'i. Agar engkau bisa menerapkannya. Qala fasifatul wudu. Maka tata cara berwudu, an yanwiyal wudu'a lima yusra'u lahul wudu' min salatin wa nahwiha. Yang pertama tentunya yaitu niat. Niat untuk berwudu. Sebagaimana hal itu disyariatkan berwudu, niat itu dibutuhkan atau disyariatkan ketika hendak berwudu dari salat dan yang semisalnya. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa permasalahan niat tidak pernah sedikit pun datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Begitu juga dengan para tabi'in dan para a'immah, para ulama ahli sunnah, bahwa berwudu itu dengan dilafadzkan ketika berniat. Niatnya kemudian dilafadzkan. Tidak ada sama sekali. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskan. Nah, dan begitu juga melafadzkan niat ketika dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam isinya semuanya ibadah hidupnya. Tidak pernah dinukilkan sedikit pun beliau ketika ingin beribadah suatu ibadah kemudian melafadzkan niat. Nah, sehingga niat tempatnya di hati. Barakallahu fikum. Kemudian summa yaqul bismillah, kemudian mengucapkan bismillah, dan hal ini sudah lewat penjelasannya bersama kita rinciannya dan bagaimananya. Summa yaghsilu kafaihi salasa marrat, kemudian membasuh atau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ingat, ini yang disebut oleh Syekh yaitu sifat wudu yang sempurna, yang mencakup apa yang disunnahkan dan juga mencakup apa yang diwajibkan. Sehingga bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah pun juga dilakukan. Sehingga ini yang disebutkan Syekh, tata cara berwudu yang sempurna, yang paling bagus, yang paling afdol. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Tsumma yatamatmat salasa marrat wa yastansyik salasa marrat wa yansurul ma' min anfihi biyasarihi. Berkumur,
3: tiga kali, kemudian menghirup air, kemudian yansur itu artinya setelah menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, ini namanya istinsar atau nazar. Dengan menggunakan tangan kirinya. Jadi ketika menghirup dengan tangan kanan, ketika mengeluarkannya dengan tangan kiri. Qala wa yasilu wajhahu thalatha marrat, kemudian membasuh dan atau mencuci muka tiga kali. Wa haddul wajhi, batasan wajah itu tulan, kalau dari sisi panjang, dari sisi tinggi. Min manabiti sya'ri ra'si al-mu'tad ila man hadara min al-lahyain wadh-dhaqni. Wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang normal. Berarti kalau maaf orang yang botak atau yang lainnya ini tidak terhitung. Tapi tempat tumbuhnya rambut yang normal. Sampai turun ke bawah dari lihyah. Wadziqan. Ziqan itu berarti nanti akan datang bersama kita pertengahan lihyah. Berarti sekitar sini. Nah. Kata Syekh, wal lihyan. Lihya itu adman fi asfail wajah. Yaitu kedua tulang yang ada di bawah wajah. Itu lihyan. Tempat tumbuhnya jenggot atau janggut. Ahaduhuma min jihatil yamin wa tsani min jihatil yasar. Salah satunya di sisi kanan dan sisi yang lain di sisi kiri. Nah, kanan dan kiri. Wa dzaqan majma'uhuma. Adapun dzaqan atau dzaqan yaitu tempat berkumpulnya. Bersatunya berarti di sini. Ini dzaqan. Nah, ini wajah dari atas sini sampai ke bawah sini. Nah, tulang wajah seperti itu sampai bawah sini. Wa sya'ru lihyati minal wajh. Rambut atau bulu atau rambut janggut ini atau jenggot termasuk bagian dari wajah yang juga dibasuh atau dicuci. Fa yajibu ghasluhu walau tala, dan wajib untuk dibasuh walaupun panjang. Jenggot tersebut memanjang tetap wajib juga untuk dibasuh atau dicuci. Qala fa in kanat al-lihyatu khafifata ash-sha'ri wajaba ghaslu batiniha wa zahiriha. Kalau lihyahnya atau jenggotnya atau janggutnya itu sedikit, tipis, tidak banyak, maka wajib mencuci bagian dalam dan luar. Seperti itu wajib. Wa in kanat kasifah, kalau lebat jenggotnya tersebut, ay satiratan lil jildi, dia menutup kulit. Jadi bagian dalam dari jenggot itu kulitnya sudah tidak terlihat. Ya. Maka cukup yang diwajibkan hanya cukup luarnya saja yang diwajibkan. Beda dengan kalau jenggotnya tipis, jarang-jarang, maka semua bagian dalamnya juga dibasuh dan dicuci. Tapi kalau lebat sekali, sehingga kulit bagian dalam itu janggut tidak terlihat, maka cukup luarnya saja. Itu yang wajib. Qala wa yustahabbu takhlil batiniha kama taqaddam. Namun disukai, disunahkan untuk takhlil. Nah, jenggotnya di sela-sela. Seperti itu. Tapi yang wajib cukup luarnya saja. Kalau lebat sampai menutupi kulit bagian dalamnya tidak terlihat. Seperti itu. Tapi kalau terlihat kulit bagian dalam berarti masih bisa terlihat, tidak banyak, tidak lebat, maka tetap wajib untuk dibasuh. Nah, kulit bagian dalam. Baik. Kalau haddul wajhi ardan, adapun batasan muka kalau melebar yaitu minal uzun ilal uzun, dari telinga ke telinga. Wal uzunani minar ra's, berarti kalau telinganya bukan bagian dari wajah. Adapun wajah itu yang dihapus bagian yang wajib yaitu dari telinga ke telinga. Itu wajah. Nah. Qala fayumsahani ma'ahu kama taqaddama.
0: Adapun kedua telinga, maka tentunya diusap telinga hanya diusap sebagaimana rambut hanya diusap. Qala tsumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini salasa marrat. Kemudian mencuci kedua dua tangan bersama dengan siku. Wa haddul yad huna, batasan tangan apa? Tangan yang harus dicuci min ru'usil asabi', dari ujung jemari, ma'al adhafir, berarti kukunya juga, ila awwali al-'adud, masuk ke lengan atas. Perhatikan, berarti bukan hanya sampai siku, tapi masuk ke lengan atas bagian yang dekat dengan siku. Itu yang wajib untuk dibasuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Qala wala buddan yuzila ma 'alika bil yadayn qabla al ghusli min ajin wa tin wa sibghin kathis 'ala al adhafir hatta yataballagha bima il wudu. Wajib untuk dihilangkan dahulu apa-apa yang menempel pada kedua tangan sebelum pembasuhan tersebut, entah itu tepung kah, adonan, atau tanah, atau cat, dan yang semisalnya, yang ada di kuku. Dan ini juga bukan berlaku pada tangan saja, tapi pada seluruh anggota wudhu. Anggota wudhu. Nah, kalau bukan anggota wudhu, berarti gak ada masalah. Perut misalnya. Ada cat di perutnya, gak ada masalah. Tapi anggota wudhu, wajah, tangan, kaki, kepala, maka hal-hal yang bisa menghalangi air untuk tidak sampai ke kulit harus dihilangkan dan dihapus dahulu. Qala tsumma yamsahu kulla ra'sihi wa udhunayhi marratan wahidatan bima'in jadidin ghairal balalil baki min ghasli yadayhi. Kemudian mengusap seluruh kepala. Bagaimana dilewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya, kalau mengusap sebagian kepala, maka yang demikian tidak sah wudunya. Kenapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam mengusap seluruh kepalanya, bukan hanya sebagiannya. Mengusap kepala dan juga kedua telinganya satu kali. Marratan wahidah, hanya sekali. Nah, sudah lihat bersama kita hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dengan air yang baru. Jadi setelah dia membasuh tangan, dia mengambil air, kemudian mengusapkan ke kepalanya dan telinganya. Jadi tidak menggunakan mengusap itu dengan sisa basahan air yang dipakai untuk membasuh ke tangan. Setelah membasuh tangan, masih ada basah kan di telapak tangannya. Bukan untuk kemudian diusap langsung, tapi terambil air baru. Dipercikkan, kemudian baru diusap. Qala wa sifatu mashu ra'si. Tata cara mengusap kepala bagaimana? An yadha'a yadayhi mablulataini bilma ala muqaddami ra'sihi. Pertama, yaitu meletakkan kedua telapak tangannya yang basah, yang terbasahi dari air yang baru tadi itu, di bagian kepala, di bagian depan kepalanya. Wayumirruhuma ila kofahu, dan mengusapkan, melewatkan sampai tengkuknya. Kofahu artinya tengkuk. Tsumma yarudduhuma ilal mawdi'il ladzi bada'a minhu. Mulai dari depan diusap sampai tengkuk, kemudian mengembalikan ke tempat dia memulai tadi. Mengusap tadi. Tsumma yadkhilu usbu'aihi as-sabbabataini fi kharqa udhun aw fi kharqai udhunayhi. Kemudian memasukkan telunjuknya, kedua telunjuknya, ya, dalam telinga, Wa yamsahu zahiruhuma bi ibhamaihi. Kemudian zahirnya bagian telinga, bukan dalam tapi luar telinga, diusap dengan ibu jari. Baik. Tsumma yaghsilu rijlaihi salasa marratin ma'al ka'baini. Ya, sebagaimana perhatikan ma'a. Kemudian membasuh kedua kaki 3 kali bersama dengan mata kaki. Kenapa? Karena yang dibasuh itu sampai masuk sedikit ke bagian betis. Sehingga mata kaki juga harus dibasuh dan laik sedikit di atas mata kaki. Sehingga mata kaki itu bukan batasannya. Batasnya itu atas betis, masuk sedikit ke bagian betis.
4: Qala wal ka'bani huma al adaman an na'itan fi asfalis saq.
0: Apa itu mata kaki? Ya kita sudah ma'ruf, tapi di sini Syekh yang menjelaskan, yaitu 2 tulang yang menonjol pada bagian bawah dari betis. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan terkait tata cara berwudu? Nah, tafadhal ya Abul Fatih. Apa itu?
5: Membasuh kaki melewati mata kaki, namun tidak mengusap, menyiramnya ke atas.
0: Yang wajib berwudu itu bukan mengusap anggota wudu, itu tidak wajib. Yang wajib adalah membiarkan air mengalir membasahi anggota wudu, itu yang wajib. Dalak, namanya mustahab dalak. Dalak itu tadi. Sehingga misalnya hanya membasahi, tapi kalau memang betul terbasahi dan teraliri, terkena semua air itu cukup. Adapun dalak, ini mustahab. Nah, nanti akan datang bersama kita dari kalam Syekh. Seperti itu. Bahwa yang dimaksud wajib itu bukan mengusapnya. Tapi ketika air terbasahi semua di bagian anggota wudu. Nah, barakallahu fikum. Baik.
4: Qala wa man kana maqtu'al yad aw ar-rijl,
0: barang siapa yang tangannya apa istilahnya ya, buntung kah? Nah, tangannya buntung atau kakinya ya.
4: Fa innahu yaghsilu ma basiya min adh-dhira' aw ar-rijl.
0: Ya, dia mengusap membasuh ya yang tersisa. Seperti itu. Dhira', berarti ini mulai dari sini sampai sini. Apa yang tersisa? Kalau buntungnya hanya segini, tidak ada ininya, ya sudah yang sini yang diusap. Ya, kalau buntungnya tidak ada segini, berarti ya ini aja yang dibasuh. Afan, bukan diusap, tapi dibasuh. Seperti itu. Pokoknya yang tersisa dari anggota wudu itu yang dibasuh atau dicuci.
4: Qala fa in kutia min mifsalil mirfat. Ghasala ra'sal 'abid.
0: Nah, coba kita perhatikan. Kalau ternyata buntungnya itu pas di siku. Di bagian siku. Maka kata Syekh, yang dibasuh bagian lengan atas yang terdekat. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam berwudu memang masuk sampai lengan atas. Seperti itu.
4: Qala wa in kutia minal ka'bi. Ghasala tarafas saq.
0: Kalau misalnya yang buntung itu di kakinya mulai dari mata kaki, ya sudah bagian betis yang atasnya sedikit itu yang dibasuh atau dicuci.
4: Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya.
0: Termasuk di sini juga terkait dengan seseorang yang misalnya luka. Dia lukanya hanya di kaki, dokter mengatakan tidak boleh terkena air. Maka dia tetap berwudu. Tangan, biasa wajah, biasa berwudu biasa. Bagian kaki yang memang betul tidak boleh terkena air, maka ditayamumkan. Seperti itu. Ya. Kalau memang betul tidak boleh terkena air, maka cukup
4: ditayamumkan. Kalau bisa diusap dengan air, diusap. Kalau tidak bisa sama sekali, tidak boleh, ditayamumkan. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang memang asalnya dia tidak bisa untuk terkena air, badannya memang tidak bisa. Ini tayamum semuanya. Artinya tayamum semuanya ya dengan tata cara tayamum yang biasa. Yaitu wajah dan kedua telapak tangan saja. Nah, ini memang dasarnya dia tidak bisa menerima air. Sakit kalau kena air badannya. Tapi ini sekarang bagian tubuhnya, sebagiannya tidak boleh terkena air. Misalnya. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka datangi sebisanya, semampunya. Semampunya itu berarti sudah maksimal. Berarti usaha dahulu. Nah, maksimal ya sudah itu yang bisa, itu yang dilakukan. Qala fa idza ghasala bakiyatal mafrud faqad ata bi mastata'a. Kalau dia kemudian orang yang buntung yang tadi ini sudah membasuh atau mencuci anggota tubuh yang ada atau anggota wudu yang tersisa, maka dia sudah melakukan semampunya, semaksimalnya. Qala summa ba'dal faraghi minal wudu 'ala sifati allati dzakarna yarfa'u basarahu ila sama' wa yaqul ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minal ad'iyah fi hadhihi al-hal. Apabila selesai berwudu sebagaimana tata cara yang telah kami sebutkan, kata Syekh, maka mengangkat pandangannya ke langit. Wallah alam bisawab, karena sampai detik ini belum mengetahui hadisnya. Nah, berdoa boleh mengangkat pandangan ke atas, tapi ini bukan terbatas hanya ketika setelah wudu. Di sini maksudnya Syekh, kemudian berdoa. Seperti itu. Sembari mengucapkan apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, dari doa-doa setelah berwudu. Wa min dzalika asyhadu an la ilaha illallah, jadi setelah berwudu membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang sampai sini lafaz ini ada dalam Sahih Muslim, ya, ada dalam Sahih Muslim. Adapun tambahan setelahnya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini bukan dari Sahih Muslim, diriwayatkan oleh beberapa ashabus sunan di antara Imam Tirmizi dan yang lainnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tambahan lafaz hadis ini dhaif, walaupun sebagian ulama mensahihkannya. Wallahu alam bisawab. Nah, ana pribadi cenderung mengatakan berpendapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa tambahan lafaz Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini tambahan lafaz yang dhaif. Wallahu alam bisawab. Ini yang disebut oleh Syekh Mukbil atau pendapat Syekh Mukbil rahimahullah. Qala fi haditsin akhar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, qala wal munasabatu fil ityan bihadza dzikri wad du'a ba'dal wudu. Kaitannya apa sih untuk mendatangkan doa-doa ini setelah berwudu? Annahu lamma kana alwudu taharatan lidh-dhahir nasaba dzikru taharatil batin bitauhid wat taubah. Setelah seseorang berwudu, di mana itu merupakan taharah sifatnya zahir, maka sudah layak sepatutnya untuk kemudian disebutkan untuk pensucian hati. Bagaimana caranya dengan tadi tauhid dan taubat? Dengan zikir-zikir yang tadi itu. Wa huma a'zamu al-mutahhirat. Pensucian yang sifatnya zahir dan batin atau pensucian yang sifatnya zahir dan batin ini merupakan seagung-agungnya sesuatu yang dipakai untuk bersuci. Atau afwan wahuma, yaitu kembalinya tauhid dan taubat. Dengan bertauhid dan bertaubat, ini merupakan termasuk sesuatu yang paling agung dipakai untuk mensucikan. Mensucikan apa? Dosa. Qala fa idza istama'a lahu at-tahuran. Apabila
0: terkumpul padanya dua tata cara bersuci, tahur al-zahir bil wudu, bersuci secara anggota yang zahir dengan berwudu, wa tahurul batin bit tauhid wa taubah, dan juga bersuci yang sifatnya batin hati kita dengan tauhid dan taubah. Saluhal dukhul ala Allah, maka sudah layak dia untuk kemudian masuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, wal wuquf baina yadayhi wa munajatihi, untuk kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ketahui, disebutkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seingat ana, bahwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa orang berzikir itu bukan zikir dengan lisan yang lebih ditekankan. Zikir dengan lisan itu hanya sifatnya tabi', mengikuti. Namun hakikat dari zikir sesungguhnya yaitu ketika dia zikir dengan hatinya. Lisan ketika mengucapkan memang diresapi dan diikuti serta diyakin oleh hati. Ini zikir yang bermanfaat sebagaimana salat. Berapa banyak orang salat tapi amalannya buruk. Hilang ruh salat, khusyuk tidak ada. Ketika salat entah apa yang ada di pikirannya. Maka ini perlu untuk kita sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya. Qala wala ba'sa an yunashifal mutawaddi'u a'dha'ahu min ma'il wudu bimashihi bi khirqatin wa nahwiha. Boleh untuk seseorang itu mengeringkan, mengelap anggota wudunya dari air wudu tadi, entah diusap dengan kain atau handuk dan yang semisalnya. Boleh. Apabila dibiarkan, maka itu juga tidak masalah dan bahkan afdol, karena setiap tetesan air wudu itu di situ ada setiap dosa atau setiap kesalahan yang ikut jatuh. Sebagaimana terlewat hadisnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Qala tuma'lam ayyuhal muslim annahu yajibu isbaghul wudu wa huwa itmamuhu bi istikmalil a'dha wa ta'mimi kulli 'udwin bil ma wa la yatruku minhu shay'an lam yusibhu al ma. Kemudian ketahuilah wahai seorang muslim, wajib untuk menyempurnakan wudu. Yaitu apa? Wudunya betul-betul lengkap dengan seluruh anggota wudunya itu mencakup atau terbasahi dengan air. Jangan sampai dia meninggalkan sedikit pun bagian yang tidak tersentuh air dari anggota wudu. Qala faqad ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan taraka mawdi'a dhufrin 'ala qadamihi. Rasulullah alaihi wasallam melihat seseorang pada kakinya itu ada sebagian yang sebesar hanya sebesar kuku. Ya, tidak terbasuh. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, faqala lahu irji' fa ahsin wudu'ak. Kembali, ulangi wudu'i. Dan perbaiki wudu'mu. Berarti menunjukkan bahwa tidak sah ketika ada bagian dari wudu yang tidak tersentuh air. Qala wa an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan yusalli wa fi ba'di qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibha al-ma fa amarahu an yu'ida al-wudu' was-shalah. Sama Rasulullah sallallahu wasallam yang tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Ketika ada seorang tadi berwudu ada yang tidak terkena, ulangi wudunya. Karena dan perbaiki wudunya. Sekarang Rasulullah sallallahu wasallam melihat seseorang sholat, bagian kakinya ada ternyata kering, ya, sebesar kurang lebih dirham, yaitu sebesar mata uang, tidak tersentuh air. Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang ini untuk mengulangi wudunya dan otomatis sholatnya. Perintahkan wudu, diulang, dan sholatnya diulang. Berarti sholatnya tidak sah. Sembari mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air, celaka untuk kemudian dia mendapatkan ancaman dengan an-nar, masuk dalam neraka. Artinya apa? Berarti ini bukan dosa yang ringan, bukan hanya sekedar dosa biasa tapi dosa besar ketika ada anggota wudu yang tidak tersentuh air. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar,
4: celaka dari tumit-tumit untuk kemudian terancam masuk neraka. Ala wadzalika li annahu qad yahsulu at-tasahul fi ta'ahudihima.
0: Bagian tumit, kedua tumit ini terkadang orang bermudah-mudahan. Bukan menunjukkan bahwa yang celaka hanya tumit, tapi bagian itulah yang seringnya orang itu bermudah-mudahan dalam berwudu.
4: Fala yasilu ilaihi ma'al ma', yang dengan itu air tidak sampai pada sebagian dari kedua tumitnya.
0: Au tabqa fihi ma baqiyatun la ya'ummuha al-ma', atau ada bagian yang tersisa yang tidak tersentuh oleh air.
4: Fayu'adzabani bin-nar bisababi dzalik. Coba lihat, akhirnya kedua tumitnya ini diazab dengan neraka dengan sebab tersebut.
0: Dan permasalahannya bukan sekedar diazab dengan neraka, di neraka kedua tumit tersebut, tapi otomatis konsekuensinya tadi berarti dia tidak sholat. Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut untuk mengulangi wudu dan mengulangi sholat, berarti sholatnya tidak sah.
4: Nah, ini konsekuensinya tidak gampang. Kalau sholatnya tidak sah, ya berarti dia tidak teranggap sholat, berarti dia meninggalkan sholat. Dan sudah lewat pembahasannya bersama kita dalam pembahasan kitab Ushul Sunnah, apa hukum orang yang meninggalkan salat. Barakallahu fikum.
0: Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi rawahu Abu Dawud wa ghayruhu, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahu Allah, fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain, ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين.
4: Nah, diriwayatkan hadis, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya tidak sah salat seseorang, tidak sempurna sampai dia memperbaiki wudunya sebagaimana yang Allah perintahkan. Dia mencuci wajahnya dan kedua tangannya sampai siku, kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai mata kaki.
0: Qala thumma alam ayyuhal muslim annahu laisa ma'na isbaghil wudu kasratu sabbil ma'.
4: Ini juga permasalahan la tafrid wala ifrat. Tidak bermudah-mudahan namun juga tidak berlebihan. Kata Syekh, ketahuilah wahai saudaraku muslim, bukan maknanya menyempurnakan wudu untuk kemudian menuangkan banyak air.
0: Bal ma'nahu, namun yang dimaksud dengan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, ta'mimul udwi bi jarayanil ma'alaihi kullihi.
4: Untuk kemudian menyeluruh anggota wudu itu dengan jarayanil ma. Berarti yang wajib itu jarayan, artinya air mengalir.
0: Ya, bukan dengan yang wajib. Kita katakan yang wajib, bukan dengan air tangan di apa istilahnya, diusap. Ya, ini sifatnya mustahab. Nah, seperti itu. Tapi yang wajib jaroyanil ma, mengalir, air mengalir, terbasuhi atau terbasahi semua.
4: Wa amma kasratu sabbil ma, adapun banyak menuangkan air, fahaza israfun manhiyun anhu.
0: Ini merupakan perbuatan yang israf, berlebih-lebihan. Kalau bahasa Indonesia-nya mungkin mubazir.
4: Bal qad yuksiru sabbal ma' wala yatatahharu taharatal wajibah.
0: Bahkan bisa jadi dia banyak menuangkan, tapi sebenarnya dia belum berwudu dengan wudu yang wajib.
4: Nah, karena banyak orang menggunakan air banyak, tapi tata caranya terluput.
0: Contohnya ya, maaf saja, pada sebagian yang kita bisa saksikan, dibasuh hanya sebagian kepala, tapi banyak pakaian.
4: Padahal yang harus itu bukan dengan dibasuh, ya, air itu bukan diginikan, tapi air kita ambil air, dipercikkan, kemudian diusap seluruh kepala.
0: Intinya semua anggota wudu itu harus terkena, itu yang wajib, itu yang mencukupi, itu yang sunnah.
4: Adapun banyak air tapi tidak sempurna, ini juga sama saja.
0: Qala wa idza hasala isbaghul wudu ma'a taqlilil ma,
4: kalau terjadi wudunya sempurna dengan penggunaan air yang sedikit, fa hadza huwal masyru', ini yang disyariatkan. Faqad sabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mud. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu berwudu itu hanya menggunakan air sebanyak ini, satu mud itu cukup Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, berwudu dengan satu mud saja sudah cukup dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga permasalahan bukan banyak-banyakan air

Berwudu dengan satu mud saja sudah cukup. Dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga permasalahan bukan banyak-banyakan air, tapi yang penting teraliri semua anggota wudu terkena air. Qala wa yaghtasilu bisqa' ila khamsati amdad. Rasulullah alaihi salatu wassalam mandinya itu dengan sha'. Sha' berarti satu takaran seperti kalau Idul Fitri. Sha' itu berarti empat arba'atu amdad, empat mud. Sha'nya zaman dahulu tentunya ya, sesuai dengan ukuran orang ketika itu. Empat kali begini. Nah, itu bisa untuk dipakai bermandi. Oh, dipakai mandi air tersebut. Nah. Baik, mungkin sudah waktu isya. Kita lanjutkan salat setelah azan. Al-Mu'adzin fal-Ju'adzin. Nah, barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. قال المؤلف حفظه الله ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء. الرسول عليه الصلاة والسلام larang untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air. فقد مر صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف. الرسول عليه الصلاة والسلام pernah berjumpa dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam kondisi beliau berwudu. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam bertanya, apa ini saraf ini? Kok berlebih-lebihan seperti ini? Maka, faqala afil wudu israf. Apakah dalam wudu ada berlebih-lebihan ya Rasulullah? Faqala na'am. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, iya, wa in kunta ala naharin jarin. Walaupun engkau berwudu di sungai yang mengalir. Rawahu Ahmad wa ibn Majah wa lahu syawahid. Wasarafu diddul qasdi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan hadis ini memiliki syahid atau penguat yang lain. Saraf berlebih-lebihan yaitu diddul qasdi, yaitu bersederhana-sederhana. Wallah alam bisawab. Apa yang disebut oleh Syekh Al-Albani tampaknya lebih tepat bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dengan lafaz ini dhaif. Walaupun hadis yang dhaif belum tentu maknanya juga dhaif. Namun dari sini kita mengetahui ketika hadis tersebut dhaif, kita tidak bisa menyandarkan lafaz ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi namun makna dari hadis ini benar bahwa di dalam wudu pun di dalam wudu itu ada memungkinkan terjadinya penggunaan air yang berlebihan dan ini sudah kita bisa saksikan. Nah, seperti itu. Sehingga hadis ini dhaif, kita tidak bisa menyandarkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun maknanya benar. Qala wa qad ukhbira sallallahu alaihi wasallam annahu yakunu fi ummatihi man yata'adda fi tahur. Rasulullah alaihi salatu wasalam diberi khabar bahwa ada dari umatnya yang melampaui batas dalam bersuci. Wa qala inna lil wudu syaitanan yuqalu lahu alwalhan. Fattaku waswasil waswasal ma. Kemudian Rasul kata Syekh Shalal Fauzan, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan sesungguhnya bagi wudu itu ada syaitan yang dinamakan dengan walhan. Maka hati-hatilah kalian dari waswasah penggunaan air. Hadis ini juga disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam dhaif Ibnu Majah, dhaifun jidda. Hadis ini sangat lemah sekali. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa syaitan di situ ada yang namanya walhan dalam berwudu. Allah alam bisawab. Dan kita tidak bisa mengatakan hadis ini diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, namun sekali lagi secara umum bahwa larangan untuk berlebihan dalam menggunakan air itu juga ada dalam nas-nas yang lainnya. Walaupun untuk lafaz tersebut kita tidak bisa menyandarkannya dan menetapkannya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala wasarafu fi sabbil ma'an. Wasarafu fi sabbil ma'a annahu yudayyi'ul ma' min ghairi fa'idah. Yuqi'u fi mafasid ukhra.

0: berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air, di mana hal ini sebenarnya juga berbuat sia-sia kepada air tanpa ada faedah, itu menyebabkan seorang menjerumuskan seorang dalam sekian mafsadah-mafsadah yang lainnya. Minha, diantaranya, annahu qad ya'tamidu ala kasratil ma' wala yata'ahadu usul ma' ila a'da'ihi. Ini. Dan kita bisa saksikan sebagian kaum muslimin seperti ini. Farubbama tabqa baqiyatun lam yasilhal ma' wala yadri anha, fayabqa wuduhu naqisan fayusalli bighairi thahar. Kata Syekh, bagaimana kata Syekh di sini? Seseorang bisa jadi di antara mafsadahnya banyak menuangkan air, akhirnya dia bersandar pada yang penting banyak airnya, tanpa memperhatikan apakah air itu betul-betul sampai pada seluruh bagian anggota wudhu atau tidak. Akhirnya bisa jadi ada tersisa anggota wudhu yang dia tidak sadar. Karena kenapa? Dia sudah bersandarnya kepada airnya sudah banyak, selesai. Padahal yang penting adalah memperhatikan bahwa seluruh anggota wudhu terbasahi. Akhirnya kata Syekh, wala yadri anha, dia enggak tahu orang ini kalau ternyata ada bagian yang tidak terbasuh. Akhirnya wudhunya belum selesai, belum sempurna. Akhirnya orang ini sholat tanpa berwudhu hakikatnya. Bighairi thahar. Nah, akhirnya kalau sholatnya tanpa wudhu, berarti sholatnya tidak sah. Berarti hakikatnya dia belum sholat. Qala wa minha al-khauf alaihi minal ghulu fil ibadah. Mengkhawatirkan orang ini akhirnya berlebih-lebihan dalam ibadah. Fainal wudu ibadah, berwudu itu ibadah. Wal ibadatu idza dakhalaha al-ghulu fasadat. Dan ibadah itu apabila masuk ke dalamnya sifat ghulu, akhirnya bisa merusak ibadah tersebut. Nah, sehingga permasalahan la tafrid wala ifrat, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Ala wa minha annahu qad yahdutsu lahu alwaswas fi at-tahara bisababil israf fi sabbil ma. Dan ini mungkin juga sudah kita sering saksikan. Membikin waswas dalam berwudu. Ya, akhirnya diulang wudunya, diulang. Nah, waswas. Qala wal khairu kulluhu fil ibtida' bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik perkara itu dengan kita meniru ar-rasul alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena ar-rasul alaihi salatu wasallam telah menyampaikan risalah semuanya secara lengkap. Berarti cukup dengan apa yang datang dari ar-rasul alaihi salatu wasallam. Semuanya. Akidah, manhaj, ibadah, muamalah. Apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu cukup. Kalau tidak dilakukan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dalam permasalahan agama, berarti itu bukan kebaikan. Kalau itu baik, saya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pasti akan melakukannya. Pasti akan menyampaikannya. Ketika tidak dilakukan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, tidak disampaikan oleh beliau alaihi salatu wasallam, berarti itu bukan bagian dari agama. Selesai. Mudah. Nah, wasyarrul umur, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Walaupun niatnya baik, sekedar niat baik tidak cukup. Harus mengikuti metodenya Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam segala hal. Dalam urusan agama. Ala waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Qala fa 'alaika ayyuhal muslim bil hirsi 'ala an yakuna wudu'uka wa jami'u ibadatika 'ala al-wajhil mashru'. Wajib bagi engkau seorang wahai muslim untuk bersungguh-sungguh bersemangat agar wudu'mu dan seluruh ibadahmu itu dilakukan dari sisi yang memang disyariatkan. Min ghairi ifrat wala tafrit. Tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Fakila tarafai kasdil umur zanim. Nah, masing-masing ujung ini, berlebihan dan bermudah-mudahan ini, ya, dalam perkaranya itu tercela. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ini tercela.
1: Yang bagus bagaimana? Apa yang datang dari Rasulullah SAW. Apa yang datang dari syariat ini. Sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan. Wa khairul umur awsatuha. Dan sebaik-baik perkaranya itu perkara yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan dalam perkara ibadah dan tidak bermudah-mudahan. Pertengahannya bukan sesuka hati kita. Pertengahannya yaitu apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wal mutasahilu fil ibadah yantakisuha. Orang yang bermudah-mudahan dalam ibadah akhirnya meremehkan dan mengurangi ibadah tersebut. Wal ghali fiha yazidu alaiha ma laisa minha. Orang yang berlebihan akhirnya menambah dalam ibadah tersebut sesuatu yang bukan bagian dari ibadah. Wal mustannu fiha bi sunnatir rasulain. Huwallazi yuwafiha haqqaha. Adapun orang yang meniru, mengambil sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam ibadah, maka inilah orang yang memenuhi hak ibadah tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanabil. Kemudian Syekh berdoa dengan doa yang sering diucapkan dan dilafadzkan dan datang dari arah sunnah, begitu juga dari para sahabat dan yang lainnya berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah kami al-haq. Itu adalah al-haq. Tidak cukup sampai sini. Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa. Syekh juga di sini berdoa. Memohon untuk bisa diberi rezeki, diberi kemampuan menjalankan al-haq. Banyak ya ikhwan orang tahu al-haq, tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Wal'iyadu billah. Nah, sudah tahu al-haq, tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Makanya berdoa. Warzuqna tiba'ah. Mohon untuk kemudian bisa diberi taufik untuk menjalankan hak tersebut. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami ya Rabb bahwa yang batil itu batil, tidak terkena syubhat. Orang kalau sudah terbiasa dengan sesuatu syubhat, terbiasa dengan kebatilan, akhirnya tidak bisa membedakan ini batil atau tidak. Kenapa? Dia suka mendengar syubhat. Waliyadzubillah. Berdoa. Ya ikhwan, kita banyak berdoa untuk seperti ini. Untuk ditunjukkan bahwa yang batil itu batil. Warzuqna jtinabah ya Rabb, dan berilah kami anugerah untuk kita bisa menjauhinya. Orang tahu bahwa batil, sudah tahu batil. Tapi waya subhanallah tidak dapat taufik dari Allah untuk menjauhi kebatilan tersebut. Dan ini terjadi dan fakta. Nah, waliyadzubillah. Makanya kita banyak-banyak berdoa. Coba lihat bagaimana di sini Syekh berdoa. Warzuqna jtinabah. Berikanlah anugerah untuk kita bisa menjauhi kebatilan tersebut. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadil. Dan janganlah ya Rabb, jangan engkau jadikan kebatilan itu sesuatu yang tersamar bagi kita sehingga kita akhirnya tersesat dan menyimpang. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal ya Abu Aufa. Ketika mandi, berwudu, ini mandi biasa? Tidak. Kalau mandinya mandi biasa, terus kemudian dia mengguyur terakhir, dinyatakan untuk wudu. Ya, bukan dengan tata cara berwudu yang tidak sah wudunya. Seperti itu. Karena wudu sudah ada syarat-syaratnya. Di antaranya apa? Tartib. Ya, seperti itu. Dan yang lain-lainnya. Tidak bisa dengan guyuran seperti itu. Dengan tata cara yang diajarkan berwudu. Kalau mandinya mandi biasa. Tapi kalau mandinya mandi junub, maka sah. Karena mandi junub itu mengangkat hadas akbar, lebih-lebih mengangkat hadas asghar. Tapi niatnya emang mandi junub. Tapi kalau mandi biasa tidak. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
2: astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, sedikit tanbih terkait kehadiran taklim. Tentunya tidak ada yang meragukan lagi bahwa menghadiri halaqah ilmu merupakan sebuah amal ibadah yang memiliki sekian keutamaan. Namun tentunya hadir dalam majelis ilmu selain kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang disampaikan dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga tentunya hal ini bisa menjadi perhatian kita semua, baik dari kalangan ikhwan atau kalangan akhwat. Sehingga dengan itu, yang pertama, ketika kajian tentunya tidak layak dan tidak patut bagi siapa saja untuk kemudian berbicara sendiri, untuk ngobrol sendiri dan yang lainnya. Yang kedua, bukan kajian atau majelis ilmu akhirnya sebagai tempat bermain anak-anak kita. Majelis ilmu bukan tempat penitipan anak-anak yang dengan itu anak-anak bermain dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga diharapkan bagi yang hadir untuk bisa memperhatikan hal ini. La darara wa la dirar. Tidak memudaratkan dirinya dan juga tidak memudaratkan orang lain. Dirinya atau anaknya ketika hadir dalam kondisi bicara sendiri, atau sang anak mengoceh, hal ini tentunya bisa mengganggu orang lain. Dan tentunya hal ini terlarang. Seorang muslim dituntut untuk tidak memberikan gangguan kepada saudaranya yang lain. Maka mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian untuk kemudian kita melangkah bersama mulai sekarang dan yang berikutnya dalam adab-adab bermajelis, untuk kemudian masing-masing bisa maksimal dalam mendapatkan dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. Nah, sehingga tolong perhatikan hal-hal ini ya oleh para ikhwan ataupun ummahat. Majelis ilmu sekali lagi memiliki keutamaan yang besar yang diharapkan untuk masing-masingnya tidak membuat kegaduhan dan gangguan kepada saudaranya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kalam dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala hafizahullah, babun fi ahkamit tayammum. Sekarang Al-Mu'allif yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum bertayamum. Qala innallaha subhanahu wa ta'ala qad syara'a at-tatahhura lis-salati minal hadatsainil asghari wal akbari bil ma'i alladhi anzalahu Allah lana tahuran wa hadha wajibun la budda minhu ma'al imkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan perbuatan bersuci untuk pelaksanaan ibadah salat, bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar, bersuci dengan menggunakan air yang Allah turunkan untuk kita semuanya, di mana fungsi air ini tahur. Tahur yaitu suci pada zatnya dan bisa mensucikan. Maka kata Syekh setelah itu, hafizahullah, bersuci dengan menggunakan air ini tentunya perkara yang wajib, yang harus untuk dilakukan ma'al imkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan apabila memungkinkan. Qala lakin qad ta'ridu halatun fayakunul ma'u fiha ma'duman aw fi hukmil ma'dum. Namun terkadang terjadi beberapa kondisi muncul yang dimana pada kondisi-kondisi tersebut air ini tidak ada, atau ada namun dia teranggap seperti hukumnya air yang tidak ada. Ada air, orang ketika berpergian naik perahu atau di laut ada air, tapi hanya pas untuk air minum. Nah, apabila dipakai untuk bersuci penumpang dari kapal tersebut, maka dia akan kehausan dan bisa mencelakakan mereka. Ini ada air, tapi dia mengambil hukum seolah-olah air tidak ada. Nah, ada air, tapi tempatnya susah sekali untuk dijangkau. Sumurnya dalam sekali, timbanya putus, tali tidak ada. Air ada. Nah, ini contoh, ada air, namun dia dihukumi seolah-olah tidak ada. Aw wujudan lakin yata'adzar isti'amaluhu li'udrin al-adhar as-syar'iyah. Atau air itu yang benar-benar ada, bisa dipakai, namun penggunaannya tidak memungkinkan. Karena ada uzur dari sekian uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat. Qala wa huna qad ja'ala Allahu ma yanubu anhu wa huwa at-tayammum bit-turab taysiran 'alal khalqi. Maka dalam kondisi seperti ini sekarang Allah telah menjadikan pengganti untuk keberadaan tersebut, yaitu bertayamum dengan menggunakan tanah. Yang demikian merupakan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para hambanya. Wa raf'an lil haraj. Agar mengangkat kondisi yang susah. Mengangkat sesuatu yang menjadi masyakah bagi umat ini. Qala yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kalian bangkit untuk menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh pulalah kaki kalian, cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas akbar, maka bersucilah. Dan apabila kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar atau salah seorang di antara kalian selesai dari menunaikan hajatnya buang air, atau kalian mendatangi istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati air, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fatayammamu, bertayamumlah sebagai pengganti wudu. Dengan sa'idan tayyiba, sa'id apa-apa masa ada alal ard, apa-apa yang ada di muka bumi, tanah dan yang semisalnya, dari benda-benda yang suci yang bisa dipakai untuk bertayamum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Caranya bertayamum dengan mengusapkan pada wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian untuk kalian mendapati kesusahan dalam agama ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar bisa mensucikan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyempurnakan nikmat-Nya terhadap kalian, yang dengan itu kalian harapannya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dalil tentang tayamum. Dalam firman-Nya, apabila kalian tidak mendapati air, fatayammamu, bertayamumlah. Qala wa tayammumu fil lugha al-qasdu, dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, yang namanya tayammum artinya al-qasdu, keinginan atau tujuan. Ini dari sisi bahasa. Wa tayammumu fis syar'i, adapun dari sisi istilah syar'i, huwa mashul wajhi wal yadain bisa'idin ala wajhin makhsus. Mengusap muka dan kedua tangan dengan apa yang ada di atas muka bumi, pasir ataupun tanah liat dan yang semisalnya dari yang suci, ala wajhin makhsus, dengan tata cara yang khusus. Qala wa kama huwa sabitun fil Qur'anil Karim fa huwa sabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah wa huwa fadilatun li hadhihi al ummatil Muhammadiyah ikhtassaha Allahu bihi wa lam yaj'alhu tahuran li ghairiha tawsi'atan 'alayha wa ihsanan minhu ilayha. Tayamum ini sebagaimana datang dalam Al-Qur'an, tayamum juga ternyata datang pensyariatannya dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam dan juga ijma' al-ummah. Tayamum merupakan keutamaan untuk umat ini, yang Allah khususkan untuk umat ini. Allah tidak menjadikan tayamum itu sebagai benda yang suci dan mensucikan bagi selain umat ini. Berarti kita mengetahui tayamum itu di antara min khasa'isi hadhil ummah, kekhususan dari umat ini. Nah, tidak ada umat-umat sebelumnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi atau tanah itu suci dan mensucikan. Tidak ada. Hal ini hanya Allah berikan kepada umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Islam. Tawsi'atan 'alaiha, memberikan kemudahan bagi umat ini, dan juga ihsanan minhu, sebagai bentuk ihsan Allah Subhanahu wa taala berbuat baik, telah memberikan kemudahan kepada umat ini. Qala fa fi sahihain wa ghairihima qala sallallahu alaihi wasallam wa tiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salah falyusalli afilafzin fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Dalam sahih al-Imam al-Bukhari dan sahih Muslim dan yang selainnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, aku diberi lima hal, yang lima hal ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku. dari kalangan para nabi dan rasul sebelum Rasul alaihi salatu wassalam Muhammad ibn Abdullah. Yang pertama, nusirtu bi masirata syahrin. Umat Islam ini Rasul alaihi salatu wassalam itu diberi kemenangan kalau berjihad, diberi bantuan dan pertolongan dengan Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam, sebelum terjadinya peperangan itu dalam jangka atau jarak waktu sebulan. Mau jihad, Allah sudah tanamkan rasa takut dahulu di hati-hati para musuh, musuh-musuh Islam. Berapa durasi sebelum jihadnya? Perjalanan sebulan. Orang berjalan selama sebulan itu kira-kira berapa lama? Berapa minggu? Kira-kira berapa bulan? Nah, sebelum melawan musuh, sudah diberikan atau sudah ditanamkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut di hati-hati para musuh Islam. Nah, ini tentunya sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika terjadinya peperangan. Apabila jihad tersebut adalah jihad yang syar'i. Nah, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang berikutnya, bumi ini dijadikan khusus untuk aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa sebagai tempat sholat dan juga bersuci tanah ini. Kalau umat-umat selain dari umat Islam, tempat sholatnya tertentu, tidak bisa sembarangan melakukan ibadah sholat. Kalau umat Islam di seluruh permukaan bumi, mereka umat Islam bisa melakukan sholat, menegakkan sholat. Ketika safar di gurun, di jalan, di hutan, di kampung, di mana saja, di tepi pantai dan yang lainnya. Nah, dan juga bumi ini dijadikan tahur, bisa untuk sebagai bersuci, suci dan mensucikan. Maka kata Rasulullah SAW, siapapun dari seseorang dari umatku apabila telah datang waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Nah, dalam riwayat yang lain, fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Kalau dia waktunya sholat, seseorang dia ada masjidnya, dia ada tempat untuk bersucinya. Yaitu dimanapun dia, maka dia bisa melaksanakan masjid ini, artinya mau dia sujud. Masjid yaitu mau dia as-sujud, tempat sholat. Nah, baik, qala fa tayammumu badalu taharatil ma'indal ajzi anhu syara'an yuf'alu bitatahur bihi kullu ma yuf'alu bitatahur bil ma' minas salah wat tawaf wa qira'atil quran wa ghairi dzalik. Tayammum ini sebagai pengganti bersuci menggunakan air ketika tidak mampu menggunakan air. Bisa dilakukan dengan tayamum ini, hal-hal yang bisa dilakukan dengan wudu. Salat, tawaf, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Qala fa inna Allah ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhira. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayamum ini pensuci. Sebagaimana Allah menjadikan air juga sebagai alat untuk mensucikan. Qala alaihi salatu wassalam wa ju'ilat turbatuha yani al-ard lana tahura, dan dijadikan tanahnya bumi ini bagi kita sebagai tahur. Jelas bersama kita tahur, yaitu tahir fi dzatihi wa mutahhir li ghairihi, bisa untuk mensucikan, zatnya suci dan juga bisa untuk mensucikan. Qala wa yanubu tayammumu 'anil ma' fi ahwalin hiya. Nah, ini sekarang yang perlu kita perhatikan. Tayammum itu bisa sebagai pengganti air dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, awalan idza udimal ma' liqoulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sawa'un 'adimahu fil hadar aw safar wa talabahu falam yajidhu. Yang pertama, kalau tidak ada air. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, apabila, yang artinya apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Entah dia kehilangan air atau tidak mendapati air ketika dia tinggal di kotanya, musim paceklik, musim kering, dan yang lainnya, kondisi-kondisi yang ketika dia di tempat tinggalnya dia enggak menemukan air. Atau ketika dia safar. Dalam kondisi dia sudah mencari dan tidak mendapati. Nah. Ini kondisi pertama, yaitu apa? Hah? Tidak ada air. Tsanian yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin wa tabakh. Falau tatahara minhu la'adhar hajatahu bihaitu yakhafu al'atash ala nafsih au atasha wairuhu min adami au bahimatin muhtaramain. Kondisi kedua, ingat-ingat ya, yang pertama tadi tidak ada air. Yang kedua sekarang ada air dia, tapi dia butuhkan untuk minum atau untuk masak, untuk makan minum. Kalau dia gunakan air itu untuk bersuci, maka akan memudaratkan hajatnya dia. Dari siapa? Akhirnya dia khawatir bisa kelaparan atau bisa kehausan. Atau orang lain bisa kehausan. Atau hewan bahkan. Coba kita lihat. Bahkan hewan. Tentunya hewan yang di sini hewan disyariatkan atau diperbolehkan oleh syariat. Untuk dibiarkan hidup. Di situ ada hewan-hewan yang di syariat memerintahkan untuk dibunuh. Nah, seperti ular, tikus, burung gagak, anjing hitam dan yang lainnya, cicak. Nah, ini selain itu, entah burung kah, burung peliharaan kah, atau kucing kah, atau kambing, sapi dan yang lainnya. Ini khawatir hewan ternaknya kehausan. Atau orang lain khawatir kehausan jika dipakai untuk masak, untuk minum, untuk berwudu. Ya. Yang demikian dibolehkan bertayamum. Ini yang kedua. Ada air tapi apabila dipakai ada air namun dibutuhkan untuk makan dan minum. Yang ketiga salisan, idza khafa bi isti'malil ma'a darara fi badanihi bi maradin aw ta'khuri bur'in. Dia khawatir dengan menggunakan air memudaratkan tubuhnya. Kenapa? Karena dia sakit. Atau kalau dia pakai air sembuhnya semakin lama. Jadi enggak melulu memudaratkan masalah sakit ini terus akhirnya semakin parah sakitnya, tidak. Bahkan dia pakai air bukan semakin parah sakitnya, tapi sembuhnya semakin lama. Ini pun boleh untuk bertayamum. Luka dengan kena air mungkin enggak semakin parah, tapi enggak sembuhnya semakin lama, maka boleh untuk bertayamum. Rabi'an, idza ajaza an isti'malil ma' li maradin la yastati'u ma'ahu al-harakah wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khuruj al-waqti. 1, 2, 3. Sudah lewat. Sekarang yang keempat. Dia tidak mampu menggunakan air. Kenapa? Dia sakit. Tidak bisa bangun. Sakitnya membuat dia tidak bisa bangun. Sarafnya kejepit. Dia tergeletak di ranjang. Gak bisa bergerak. Gak ada orang yang bersama dia yang bisa mewudukkan dia. Pergi semua. Gak ada yang bisa dihubungi. Kalau gak segera berwudu, gak segera bertayamum, keluar waktu, habis waktunya. Maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Padahal air ada di kamar mandi. Tapi dia tergeletak lemah di atas ranjangnya. Biasanya ada kakaknya, biasanya ada istrinya, biasanya ada saudaranya mewudukkan dia. Maka wajib berwuduk. Tapi ini gak ada yang bisa. Maka di saat itulah dia diperbolehkan untuk tayamum. Ini yang keempat. Yang kelima, khatala khamisan. Idza khafa bardan bi isti'malil ma' wa lam yajid ma yusakhkhinuhu bihi tayammama wa shalla liqaulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Apabila dia mengkhawatirkan atas dirinya bardan, dingin yang sangat, yang dingin ini memang membahayakan. Bukan sekedar dingin. Kalau sekedar dingin tapi tidak membahayakan tubuhnya, maka ini termasuk keutamaan yang besar. Seseorang bisa berwudu dalam kondisi dingin yang sangat, namun tidak memudaratkan dia. Ini ada keutamaan yang besar. Tapi sekarang dinginnya ini kalau dia berwudu, dia pasang berwudu, maka akan memudaratkan dia. Khawatir halak. Bisa celaka dia. Seperti itu. Maka, dan walam yajid ma yusakhinuhu bihi. Dia enggak dapat kompor atau enggak dapat pemanas yang bisa memanaskan air, menghangatkan air. Nah, maka di saat itulah dia boleh bertayamum kemudian sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Nah, qala fa fi tilkal ahwal yatayammam wa yusalli. Maka kondisi-kondisi ini dia diperbolehkan bertayamum dan sholat. Ada lima. Apa saja? Yang pertama. Hah? Tidak ada air. Yang kedua. Ada air. Tapi dipakai untuk makanan minum. Pas. Kalau dipakai bersuci, gak bisa makan minum. Yang ketiga. Hah? Karena sakit. Seperti itu, memudaratkan tubuhnya. Yang keempat, tidak bisa menggunakan air karena dia tidak bisa bergerak, kan seperti itu ya, dan tidak ada orang yang bersamanya. Yang kelima, dingin yang sangat yang membahayakan dirinya. Kondisi-kondisi ini dipersilahkan untuk bertayamum. Tapi sambil di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti akan datang bersama kita insyaallah. Pertanyaannya, apakah tayamum ini sebagai pengganti wudu saja atau juga hadas besar? Maka sebagai pengganti hadas besar juga. Sama. Bukan hanya berwudu, bukan hanya sebagai wudu, pengganti wudu, tapi juga pengganti dari mandi junub. Seperti itu. Bisa mengangkat atau menghilangkan hadas besar juga. Nah, caranya nanti silakan datang bersama kita. Bagaimana tata cara tayamum? Caranya sama, entah sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi junub, caranya sama bertayamumnya. Nanti silakan datang bersama kita, insya Allah. Nah, nah, tafadhal ya Ustaz. Baik. Nah, luka sekarang batasannya kapan boleh bertayamum? Kalau lukanya kecil bagaimana? Dan kalau memang kena air yang memang lama sembuhnya, hatta lukanya kecil. Ketika dengan kena air sembuhnya semakin lama, boleh dia bertayamum. Nanti akan datang bersama kita insya Allah rincian, apakah setiap luka bertayamum saja, padahal lukanya hanya di tangan. Apakah bertayamum saja atau tetap berwudu? Atau berwudu dan bertayamum atau bagaimana? Akan datang bersama kita insyaallah. Nah, baik. Yang berikutnya ada yang menanyakan? Kita lanjutkan. Qala wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Ada air cukup untuk mencuci sebagian anggota wudu. Airnya sedikit sekali. Bisa hanya untuk mencuci sebagian anggota wudu. Gak selesai sampai kaki. Dia cuma bisa sampai kepala misalnya. Atau cuma bisa sampai tangan. Ini pembahasannya sekarang. Maka kata Syekh, Istamalahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi au badanihi. Watayammama anil baqi alladhi qassara anhul ma liqaulihi ta'ala fattakullaha mastata'tum. Nah, jadi dia ada air untuk berwudu memang. Dia untuk minum sudah ada sendiri. Al-Muhim bisa untuk berwudu, tapi enggak cukup untuk berwudu selesai sampai kaki. Maka kata Syekh, digunakan air tersebut sampai yang dia memungkinkan dari anggota tubuh atau badannya. Kemudian sisanya bertayamum. Air yang kurang tadi yang habis itu bertayamum. Baik. Dia membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh muka, membasuh kedua tangan, habis air. Berarti kan dia belum apa? Mengusap kepala dan membasuh kaki. Maka apa yang dilakukan? Dia niatkan, dia bertayamum dengan diniatkan sebagai pengganti mengusap kepala dan membasuh kaki. Bertayamum. Nanti akan datang tata caranya. Sederhana sekali. Seperti itu. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Baik. Ala wa in kana bihi jarhun yatadarrar bi ghaslihi aw mashihi bil ma tayammam lahu wa ghasala al-baki liqoulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Nah, ini sekarang juga sama. Dia ada luka. Mak luka ini bisa termudaratkan kalau dicuci atau dibasuh atau diusap dengan air, luka ini termudaratkan. Jadi dia punya luka, enggak boleh kena air sama sekali. Dicuci atau dibasuh enggak bisa, diusap dengan air pun juga enggak bisa, enggak boleh. Kata dokter, dari sini medis memang berbahaya ini, atau sembuhnya jadi tambah lama. Pokoknya enggak boleh kena air sama sekali. Ya. Maka dia bertayamum untuk bagian tubuh tersebut. Baik. Adapun anggota tubuh yang lainnya yang tidak ada lukanya, tapi lukanya sekarang di lengan bawah tangan ya, antara pergelangan tangan dan siku. Ada luka di situ dia. Baik. Ini lukanya ini enggak bisa kena air sama sekali. Dibasuh bahaya, termudaratkan. Bahkan diusap pun termudaratkan. Baik. Berarti kan dia telapak tangan bisa. Berkumur istinsyak bisa. Membasuh atau mencuci muka bisa. Yang lainnya pokoknya bisa. Hanya tangannya tidak bisa. Dipahami ini ya. Berarti dia berwudu biasa. Tanpa tangannya di misalnya yang kiri. Yang kiri tidak di apa? Tidak dibasuh dan tidak diusap dengan air. Seperti itu. Ya, dia berwudu semuanya dah. Persis kecuali yang tangan kirinya ini saja. Kemudian setelah itu dia bertayamum dengan niatan tayamumnya sebagai pengganti dari membasuh atau mengusap tangan kirinya itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ar-rajih, yang rajih, namanya tayamum untuk sebagian anggota wudu, tayamum untuk sebagian anggota wudu, itu tidak dipersyaratkan at-tartib wal-mualah. Dan ini yang rajih, wallahu alam bisawab. Apa artinya tidak dipersyaratkan tartib dan mualah? Berurutan. Untuk tayamum bagi sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, itu tidak dipersyaratkan berurutan. Jadi misalnya begini, tangan kiri tadi gak bisa kena air sama sekali, maka dia pertama membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh wajah, tidak dipersyaratkan setelah itu dia bertayamum untuk tangan. Tidak. Tidak harus berurutan. Boleh dia lakukan tayamumnya, kata Syekhul Utsaimin, sebelum berwudu dengan niatan untuk tangannya yang luka ini, atau setelah wudu. Baik. Seperti itu. Ini tidak dipersyaratkan at-tartib, berurutan. Dan juga tidak dipersyaratkan al-mualah. Al-mualah itu langsung. Kalau kita sudah belajar waktu itu di wudu, namanya berwudu, kita itu harus langsung. Muka langsung ke tangan. Tangan langsung nyambung kepala. Kepala nyambung kaki. Kan seperti itu. Kalau kepala mengusap, terus kakinya nanti setelah 5 menit dia masih ke sana. Ini kan gak sah wudunya. Ini yang namanya mualah. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak dipersyaratkan. Sehingga dia berwudu di rumahnya. Taib, berwudu di rumahnya, enggak ada tanah misalnya di rumahnya, maka dia ingin bertayamum untuk tangan kirinya yang ada lukanya itu di masjid. Berwudu di rumahnya tanpa diwudukan tangan kirinya yang tadi ada lukanya itu, dia kemudian berjalan ke masjid. Taib, berjalan ke masjid, setelah itu dia niatkan dia bertayamum dengan niat sebagai pengganti wudu tangan kirinya. Makanya demikian ini boleh. Dipahami ini ya. Sehingga sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, silakan dilakukan tayamum. Tidak harus berurutan dan juga tidak harus ketika itu juga. Baik. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sebentar. Qala wa in kana jurhuhu la yatabarrar bil mashi. Nah, sekarang permasalahannya lukanya itu tidak termudaratkan kalau dengan diusap. Masaha abdimat allazi fawqahu bil ma wa kafahu al mashu 'anit tayammum. Baik. Masih dengan contoh yang sama, luka di tangan kirinya tadi itu. Dia enggak boleh dituangkan air, dicuci enggak boleh. Tapi lukanya ini enggak terlalu parah, dia bisa usapkan. Dia ambil air, tangannya dicelupkan di gayung, ya, celupkan di gayung. Nah, terus kemudian diusapkan. Seperti itu. Sebagaimana kita mengusap kepala kita. Ternyata hal ini tidak mudaratkan, maka itu yang harus dilakukan. Kalau luka tersebut masih bisa diusap, bukan dibasuh atau dicuci ya, diusap dengan air, maka itu yang harus dia lakukan. Padahal hukum asalnya tangan itu kan harus dibasuh. Tapi karena ada luka sekarang. Dan ternyata subhanallah luka ini dengan diusap dengan air sebagaimana mengusap kepala, ya, masukkan tangan ke gayung, keluarkan, kemudian diusapkan ke yang luka. Itu ternyata bisa, enggak memudaratkan lukanya. Maka ini yang wajib dia lakukan. Tidak perlu dicuci. Bagaimana dengan tayamumnya? Enggak perlu. Kalau sudah bisa diusap, maka cukup. Usapan dengan air tersebut cukup. Tidak perlu dia bertayamum. Baik. Baik, ini ada pertanyaan. Apabila kita sudah bertayamum, kemudian kita sholat. Dan tidak lama kemudian datang air di tengah sholat kita. Atau setelah kita sholat. Apakah kita mengulang taharah kita dengan air atau melanjutkan sholat kita? Lanjutkan sholat kita. Yang rajih seperti itu. Di tengah-tengah sholat ternyata ada air sudah. Datang air. Kita kehabisan air. Sudah gak ada sama sekali. Akhirnya kita bertayamum. Di tengah sholat, subhanallah datang air. Entah orang, entah hujan, entah yang lainnya. Maka bagaimana sholat kita lanjutkan apa enggak? Lanjutkan yang rajin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Atau disampaikan? Paham ya? Kalau bisa diusap, luka tersebut tidak memudaratkan, maka diusap. Adapun mengusap air, apakah berurutan? Iya, kalau mengusap, ya berarti berurutan. Yang tidak dipersyaratkan berurutan dan mualah itu tayamum. Tapi kalau mengusapnya, tetap berurutan. Seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Mengusap juga bukan harus di lukanya. Makanya kata saya di sini sekarang, kalau ada luka dan tidak termudaratkan dengan diusap, maka kata Syekh dia mengusap abdimad. Abdimad yaitu terban. Nah, luka kan diperban. Maka kalau bisa diusap perbannya, maka itu yang harus dia lakukan. Usap dengan air dengan cara seperti kita mengusap kepala kita. Ya, masukkan ember atau gayung, kemudian kita usap. Yang diusap apa? Cukup perbannya tersebut, di atas perbannya. Nah, barakallahu fikum. Taib.
3: Low power.
2: Lukanya. Mbak, sebentar. Ini anggota yang tangan kiri tadi misalnya, ya kan? Itu ada luka. Dibasuh tidak bisa. Diusap bisa? Tidak bisa juga. Berarti dibasuh dan diusap tidak bisa. Kemudian yang dibasuh cuma sampingnya saja. Terus pertanyaannya, ya kalau kondisi seperti itu bertayamum. Jadi anggota itu dia ketika lukanya itu berada pada anggota wudu, walaupun tidak semua tangan kiri misalnya, anggota di antara anggota wudu yaitu tangan kiri mulai ujung jari sampai siku. Lukanya hanya di tengah-tengah lengan bawah, enggak semuanya. Tapi di tempat anggota itu. Ya sudah, ini enggak usah di terus samping-sampingnya apa enggak usah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kalam dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. قال حفظه الله هذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع وهي من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناكد من نواكدها ماذا يفعل. Maka sekarang kata Syekh yang demikian ini sekarang tersisa sebuah permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan masalah wudu, pembatal-pembatal wudu, yaitu orang yang yakin bahwa dia dalam kondisi suci, kemudian dia ragu apakah sudah batal wudunya karena terjadi satu dari sekian pembatal wudu, dia ragu seperti itu. Ini batal enggak wudunya ya? Entah karena dia tadi ragu ini tadi buang angin kah? Atau dia ragu tadi dia sudah sempat tidur atau tidak kah? Dan yang lain-lainnya. Al-muhim, awalnya dia sudah yakin, suci, kemudian dia ragu. Kata Syekh, apa yang harus dilakukan? Qala laqad sabata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashghal alaihi akhraja minhu shay'an am la. Waalaikum salam warahmatullahi. Fala yakhruju min al masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Telah datang dari Rasul alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendapati di dalam perutnya sesuatu, dia merasakan sesuatu di perutnya yang akhirnya menjadi problem bagi dia, apakah ini ada yang keluar atau tidak dari perutnya, seperti itu ya. Maka apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Jangan dia keluar dari masjid. Artinya jangan dia keluar dari salat sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Qala fadalla hadzal hadits asy-syarif wa maja bi ma'nahu ala anna al-muslima idza tayaqqana at-taharata wa syakka fi intiqadiha annahu yabqa 'ala at-taharah li annaha al-aslu wa li annaha mutayaqqanah wa husulun naqidi mashkukun fihi wal yaqin la yazulu bi syak. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadis ini menunjukkan, hadis yang mulia ini dan yang semakna dengannya dari hadis-hadis yang lain, menunjukkan bahwa seorang muslim itu apabila dia yakin di atas toharoh, kemudian muncul keraguan apakah batal toharohnya atau tidak, bersucinya itu batal atau tidak, maka

taharahnya atau tidak, bersucinya itu batal atau tidak, maka dia tetap pada kondisi taharahnya. Dia tetap pada kondisi dihukumi bahwa dia tetap dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah hukum asalnya. Sebelum muncul perasaan ragu, sebelum muncul keraguan tersebut, dia asalnya, hukum asalnya dia, yang dia merasa yakin adalah suci. Maka ketika muncul keraguan, dia tetap dihukumi dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah sesuatu yang yakin. Sebelum muncul keraguan, yang yakin itu apa? Seperti itu. Ya. Adapun munculnya sesuatu yang membatalkan, itu masih dia masih ragu. Kemudian Syekh menyebutkan kaidah ini, yang juga disebutkan oleh Syekh. Maka kata Syekh Hafizahullah, al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sifatnya yakin, sesuatu yang sifatnya pasti, itu tidak bisa hilang, tidak bisa disingkirkan dengan yang sifatnya ragu-ragu. Nah, kemudian Syekh menyebutkan, qala wa hadhihi qa'idatun 'azimatun 'amatun fi jamil asya' annaha tabqa 'ala usuliha hatta yatayaqqana khilafaha wa kadzalika al-'aks. Kata Syekh, ini merupakan kaedah yang agung yang berlaku dan mencakup keumuman seluruh perkara. Apa sih kaidah ini? Sesuatu yang asalnya kita yakin tidak boleh dihilangkan, tidak boleh terkalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu. Ini berlaku pada segala hal dari hukum-hukum syar'i. Salat. Nah, ragu dua atau tiga. Seperti itu. Maka yang yakin dia sudah dua rakaat atau tiga rakaat. Yang yakin tuh yang mana dia? Yang bisa dipastikan tuh yang mana? Kan seperti itu. Hah? Yang bisa dipastikan ya yang dua rakaat. Yang tiga masih ragu. Maka hukum asalnya dia ambil dua rakaat. Berarti kalau isya ya nambah dua rakaat. Seperti itu. Sama. Dia sudah berwudu. Selesai sholat misalnya maghrib seperti tadi itu wudu, kemudian ikut taklim misalnya, atau membaca Quran, atau aktivitas yang lainnya, ngobrol dengan kawannya atau siapa, masuk waktu isya, kemudian dia raguin tadi, maaf, sudah kentut apa tidak ya. Nah itu sekarang, maka kaidahnya gampang, kembalikan hukum asal sebelum dia ragu. Dia sebelum ragu itu apa kondisinya? Bersuci atau tidak? Nah, kalau dia kondisinya suci, maka selesai. Gak usah diikuti itu keraguan tersebut. Nah, sebaliknya, sama. Orang bangun tidur, ya. Kemudian setelah itu, berapa waktu, berapa jam kemudian, satu jam ke atau setengah jam atau dua jam, dia ragu, ini sudah wudu atau belum ya? Maka kembalikan hukum asal sebelum dia ragu tadi itu. Kondisi apa yang sebelum datangnya ragu itu? Dia tinggal terakhir tadi bangun tidur, artinya belum ada wudu, seperti itu. Berarti dia tidak dalam kondisi wudu. Nah, itu kaidah berlaku dalam segala hal. Kata Syekh, fi jami'il asya', dalam segala hal. Nah, contohnya misalnya puasa, sahur. Nah, dia ragu. Ini pas mati lampu, misalnya, ini kayak ada azan atau tidak. Jamnya rusak misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,

0: internetnya habis, kuotanya. Dia hanya mengandalkan suara azan. Dia ragu, ini sudah azan apa tidak? Nah, maka hukum asalnya apa? Anda tanya kantum sekarang. Nah, hukum asalnya apa? Hah? Belum azan. Artinya hukum asalnya masih dalam kondisi malam. Seperti itu. Masih dalam kondisi malam. Nah, barakallahu fikum. Sehingga bisa kita terapkan pada kondisi-kondisi yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kata Syekh Wakatna. Qala fa idza tayaqqana al-hadats wa syakka fi at-taharah fa innahu yatawaddha. Kalau dia yang yakinnya itu dalam kondisi berhadas, kemudian dia ragu apakah dia sudah bersuci atau tidak, maka berarti kondisi asalnya dia belum berwudu. Dia masih dalam hadas. Kata Syekh, fa innahu yatawaddha. Maka dia berwudu. Li'annal asla baqa'ul hadas. Karena hukum asalnya, dia tadi yang yakinnya itu berhadas. Nah, ini sudah seperti itu. Tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu-ragu. Salah yartafi' bisyak. Tidak bisa terangkat hukum asal ini dengan keraguan. Kita tahu seorang muslim. Ya, beberapa tahun yang lalu atau kawan kita atau tetangga kita atau yang lainnya. Kita tahu muslim. Kemudian berjumpa tahun lama tidak berjumpa. Kemudian kita bertemu atau mendengar khabarnya, ya, meninggal misalnya, atau menikah atau yang lainnya lah. Isu-isunya gini, isu sifatnya masih belum jelas. Ini katanya dia sudah masuk Kristen, sudah masuk. Nah, dicari khabarnya apa juga nggak jelas. Mari kita kembalikan hukum asal. Apa hukum asal sebelum adanya keraguan tersebut? Dia kondisinya apa? Muslim. Sudah berarti kalau dia meninggal, kita kuburkan di pemakaman kaum muslimin dan yang lainnya. Ini kaidah di antara kaidah-kaidah umum yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Nah. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian kata Syekh, mulai Syekh menasihati lagi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ini kitab ini sebetulnya merupakan hasil dari transkrip dars atau pelajaran Syekh yang disiarkan di radio, kemudian dibukukan. Sehingga tidak mengherankan banyak nasihat-nasihat yang dimasukkan dan diselipkan oleh Syekh dalam kitab ini. Qala akhil muslim alaika bil muhafadha ala tahara lissalah wal ihtimam biha li'annaha la tasihu salati أو لا تصح صلاة بدون طهور كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك. Wahai saudaraku muslim, wajib atas engkau untuk menjaga kesucian untuk salat dan memperhatikannya. Karena bersuci menurut tidak sah salat kecuali dengannya. Tanpa bersuci salat tidak sah. Sebagaimana wajib juga atas engkau untuk engkau berhati-hati dari waswas. Wa tasalluti syaitan alaik. Untuk kemudian syaitan menguasai engkau dengan waswasnya tersebut. Jangan waswas. Ini sering terjadi. Orang biasanya ahlul ma'asi. Syaitan gagal untuk kemudian membuat dia terus dalam kemaksiatannya. Dia sudah bertobat. Dia berusaha istiqomah. Orang ibadahnya rajin, yang lainnya ini sering. Orang yang rajin-rajin ibadahnya ini sering syaitan masuk dalam pintu was-was. Entah berwudu, entah sholat, entah masalah niat. Antum mungkin menyaksikan kondisi ini. Berapa kali kita atau ada orang yang dia berwudu, dia ulang-ulang, nawa itu. Sudah mulai nawa itu lagi. Merasa belum serak dengan niatnya. Seperti itu. Kita bisa menyaksikan orang sholat sering sekali. Tengah-tengah sholat keluar. Merasa ada yang keluar. Seperti itu. Habis berwudu, dia merasa ada yang keluar dari air kencingnya, berwudu lagi. Hanya ini was-was. Bedanya was-was dengan bukan was-was apa? Kalau was-was itu menjadi kebiasaan dia akhirnya, ini sudah was-was. Kalau sudah was-was, maka was-was ini jangan diikuti. Orang seperti ini biasanya khawatirnya itu nanti ibadahnya jadi enggak sah. Nah, ini penyakitnya orang was-was seperti itu. Takut ibadahnya enggak sah. Tapi berulang kali terus seperti itu. Habis wudu selesai, wudu lagi. Selesai wudu, dia sudah takbir, wudu lagi. Dia merasa ada yang keluar lagi. Ada setetes keluar. Kencingnya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang seperti ini, orang ini sakit. Kalau orang sakit, maka jangan dituruti was-wasnya. Kalau dia khawatir, nanti kalau ternyata betul keluar, dia bagaimana? Anta ma'zur. Obatnya was-was itu dengan tidak mengikuti was-wasnya. Nah, kalau betul ternyata keluar kencingnya, misal kalau betul, sementara dia enggak tahu betul apa enggak. Nah, kalau betulan bagaimana? Ya siapa yang tahu? Ya kalau misalnya, berarti di sisi Allah ilmunya, anta ma'zur. Engkau ini lagi sakit. Karena orang sakit itu punya hukum tersendiri, ma'zur dapat uzur. Sampai sembuh was-wasnya. Nah, seperti itu. Nah, karena was-was ini permainannya syaitan untuk akhirnya menyalangi orang dari ibadah. Akhirnya dengan ini, orang itu cenderung nanti capek. Akhirnya putus asa. Akhirnya ditinggalkan ibadah tersebut. Permainannya syaitan. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, was-was jangan diikuti. Qala bihaithu yukhayyil ilaika intiqa taharatik wa yulabbis alaik. Dari sisi dia terus setan ini menggambarkan di hatimu, beri was-was bahwa wudhumu ini batal. Fasta'id billah min syarrihi, maka beristi'adzalah, meminta perlindungan, berta'awud kepada Allah dari kejelekannya. Wala taltafid ila wasawisihi, jangan ditoleh sedikit pun hembusan-hembusan was-was dari syaitan itu. Merasa keluar ada apa kencing setetes. Ini jangan jangan dihiraukan. Nah, tetap salat. Kalau keluar betulan, ma'zur anta ma'zur. Kalau sementara belum, dia enggak tahu sama sekali. Nah, kecuali kalau memang dia yakin keluar. Makanya tadi orang yang di hadis itu, orang yang merasa perutnya entah keluar apa enggak, kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Sampai mendengar suara, berarti yakin. Atau mencium bau, yakin. Tapi kalau sekedar perasaan, jangan diikuti. Barakallahu fikum. Qala was'al ahli al-ilmi amma ashkala 'alaika min umuri taharah. Hendaklah bertanya kepada ahli ilmu dari perkara-perkara yang iskal di sisimu, menjadi problem di sisimu dari urusan-urusan bersuci. Litakuna 'ala basiratin min amrik, agar engkau ini betul-betul di atas ilmu dalam perkaramu ini. Wah, tam aidan bi taharati thiyabika minan najasah. Dan juga perhatikan kesucian bajumu dari najasa. Ihtimam, memperhatikan, itu bukan maksudnya akhirnya diwas-was. Ini banyak mungkin antum sering dapat di orang, ayo pak sholat. Saya belum bisa sholat karena khawatir bajunya saya najis. Akhirnya gak sholat jadinya. Coba lihat. Nah, khawatir najis akhirnya gak sholat. Ini kan betul-betul permainannya syaitan. Agar orang ini gak sholat, diberi was-was, khawatir bajunya najis. Seperti itu. Ya kalau memang dia yakin najis, tinggal dicuci. Kalau dia ragu-ragu, jangan diikuti keraguan tersebut. Qala litakuna salatuka sahihatan wa ibadatuka mustaqimatan, agar salatmu ini sah, benar, dan ibadahmu ini benar-benar istiqomah, lurus, sesuai. Qala fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ini mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Waffaqanallahu jami'anil ilmin nafi' wal 'amali shalih. Nah, baik, sampai di sini ada yang menanyakan terkait ini. Kita cukupkan sampai di sini pembacaan kitab ini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhol. Ya. Taunya ini pertanyaannya, kalau ternyata air kencingnya keluar, taunya keluar.
1: Tetesan apa itu? Taunya itu air kencing. Nah itu sekarang.
0: Taunya itu kan artinya maaf, berarti kan menempel di celananya begitu toh. Bekasnya berarti kan. Ini kok tahu ini bekasnya air kencing? Bukan bekasnya air habis apa bersuci mencuci kemaluannya tadi. Kok tahu ini kencing? Nah, kalau ini berulang berarti orang ini was-was, sudah enggak usah diikuti. Beda dengan orang yang normal, yang enggak was-was. Hah? Dia ghalabatul dhon, dia merasa memang ini kemungkinan besarnya memang keluar. Labas, enggak harus sampai yakin. Tapi ketika kemudian ini berulang terus, dia ikuti terus, ini was-was, sudah enggak usah diikuti. Nah, orang was-was itu harus membatalkan ibadahnya dengan yakin. Dilihat jelas memang ini seperti itu. Kalau enggak, maka jangan diikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah. Nah, tafadhol ya Abul Fatih. Iya, di pakaian dalamnya toh. Apa yang dia dapati? Baunya. Jelas memang baunya. Karena maaf, kadang maaf. Ya sudah, daerah situ kan ya untuk bau ini kan ya sudahlah, walaupun misalnya enggak keluar kencing pun terkadang aroma daerah kemaluan kan kadang seperti itu. Nah, tapi intinya kalau memang jelas dapat baunya ya sudah berarti batal. Kalau memang jelas yakin. Tapi dilihat, ini dia ini setiap hari sering seperti itu atau tidak? Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Naam tafadhal ya, Basalma. Madhi najis. Sudah lihat bersama kita ini. Dicuci. Enggak harus diganti pakaiannya. Cukup yang terkena madhi dicuci, dibasuh. Dibasuh ya. Nah. Tidak perlu pakainya diganti. Artinya begini, kadang pada kondisi-kondisi tertentu kita kehabisan pakaian atau kita lagi di kantor enggak ada pakaian lain atau apa. Mudah, tinggal dicuci bagian itunya yang terkena mazir, yang terkena najis itu, dibasuh dengan air, sudah seperti itu. Najisnya bukan najis berat, bukan. Nah, barakallahu fikum. Najis berat itu air liur anjing, itu najis berat air liur anjing, makanya harus dicuci 7 kali, salah satunya bahkan dengan tanah, itu najis berat. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Naam, tafadhol. Ya, silakan.
1: Bertato
0: baru salat. Tato hukumnya haram. Seperti itu. Dilaknat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Salat hukumnya wajib. Kalau kalau kita bertato ini sekarang kondisi begini. Dia sudah bertobat kah? Seperti itu. Sudah bertobat. Sekarang kalau bertobat berarti dia berusaha semaksimal mungkin menghilangkan tatonya. Baik. Pada beberapa tempat atau pada kondisi dia tidak punya uang karena masih mahal, fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah semampunya. Sehingga insyaallah labas. Artinya dia tidak mengapa. Selama memang betul-betul dia sudah berusaha menghilangkan, tapi karena kekurangan duit, uang, atau memang tidak memungkinkan, dia tidak bisa menghilangkan tatonya. Seperti itu. Nah. Tapi kalau bisa, wajib untuk dia menghilangkan tatonya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan sedikit bahas terkait kemarin pertanyaan, apa itu? BPJS. Nah. Di sini Ana tidak ingin, atau di sini Ana sedang tidak membawakan fatwa atau membahas permasalahan hukum BPJS-nya. Tapi Ana akan bacakan fatwa dari para ulama Ini sebagai maklumat bagi kita, tambahan ilmu untuk kemudian kita nanti tidak bermudah-mudahan dalam memutuskan suatu hukum, apalagi ini terkait dengan pemerintah kita. Baik, memang ada kaitannya dengan BPJS dari sisi asuransi. Apa hukum asuransi? Kurang lebih seperti itu. Ya, jaminan. Syekh bin Baz, Fatwa Lajnah Da'imah, Syekh Shalih Fauzan, dan Syekh Utsaimin, banyak para ulama membahas tentang permasalahan asuransi atau jaminan. Nah, di sini ada pertanyaan yang kurang lebihnya bahwa di situ itu ada dua jenis jaminan. Ya. Fatwa atau Hay'ah Kibar Ulama dan juga Lajnah Da'imah sudah membolehkan yang namanya ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni. Asuransi yang jenisnya ini. Nanti akan ana bacakan apa itu at-ta'min at-ta'awuni. Asuransi jenis ta'awun ini. Di situ ada asuransi at-tijari. At-ta'min at-tijari. Nah, at-ta'min at-tijari. Apa ta'min tijari? Yaitu asuransi yang kita kenal dan ma'ruf selama ini. Ada perusahaan asuransi. Nah, dia menampung, apa istilahnya? Konsumen kah atau nasabah? Kalau orang ikut. Nah, asuransi apa misalnya? Nah, apa namanya itu orang yang bergabung itu apa? Konsumen atau nasabah atau apa? Hah? Baik, al-muhim nasabah. Anggap kita nasabah ya. Sudah, kita mengasuransikan apa? Mobil kita kah? Kesehatan kita? Dan macam-macamnya. Nah, rumah dan yang lain-lainnya. Kita bayar setiap bulan. Kalau kita sakit atau kalau misalnya itu mobil, mobilnya kecelakaan, maka nanti perusahaan asuransi akan menanggung biaya. Kalau kita sakit, akan ditanggung biaya kita semuanya. Baik. Entah berapapun biaya kalau kesehatan, asuransi kesehatan, entah berapapun biaya yang keluar. Seperti itu. Kalau tidak ada kecelakaan atau kita tidak sakit, maka perusahaannya untung. Mendapatkan keuntungan. Ya kan? Jadi perusahaan asuransi ini memang dia ini dijadikan bisnis. Dijadikan ladang bisnis. Dan terbukti dia bisa rugi. Ini kalau antum mungkin dahulu pernah tahu berita ketika kejadian pemboman Menara WTC. Sekian perusahaan asuransi rugi, bangkrut. Nah, asuransi yang seperti ini jelas hukumnya haram. Karena di situ ada makna untung-untungan. Nah, baik. Dan ini enggak ada iskal insyaallah. Ya. Sekarang yang jenis satunya. Ya, yang diperbolehkan oleh para ulama. Syekhul Utsaimin, Syekh bin Baz, Lajnah Da'imah banyak, Syekh Shalih Fauzan. Jadi disebut dengan at-ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni, berta'awun. Syekh menyebutkan, Syekh bin Baz ini menyebutkan. Apa itu ta'min at-ta'awuni? An yajtami'a ahlu qaryatin aw qabilatin aw jama'atun minal muwazzafin 'ala malin mu'ayyanin minhum. Ada sekelompok kampung, penduduk warga kampung, desa atau kabilah atau misalnya perkumpulan para karyawan atau pegawai bersepakat untuk mengumpulkan uang tertentu. Kul wahid yabzal kulla syahr kada atau kulla sana kada wa yattafiquna ala anna hadzal mal yunfaq fi ma qad yusabuna bihi min asbab sadam sayyarat, inkilabat sayyarat, kawaris tusibu ba'dahum. Nah, Jadi mereka sepakat misalnya masing-masingnya setiap bulan membayar iurannya sekian. Atau setiap tahun. Atau setiap minggu. Tergantung kesepakatan mereka. Baik. Sama-sama mengeluarkan uang setiap bulan. Kesepakatannya uang ini kita kumpulkan, kita gotong royong. Ini diinfakkan kalau ada orang yang terkena musibah. Misalnya di sini saya menyebutkan misalnya kalau kecelakaan mobil atau mobilnya terbalik atau ada musibah yang menimpa sebagian mereka, maka dikasihkan uang ini. Seperti itu. Ya. Nah. Atau misalnya yu'addi anhu ad-dain. Kesepakatannya juga diantaranya kalau yang punya hutang dibayarkan melalui uang ini. Awid diyah. Diyah misalnya untuk orang yang misalnya membunuh secara tidak sengaja itu kan diyatnya itu kan 100 ekor unta atau yang lainnya. Sesuai dengan kondisinya. Pokoknya sepakat uang ini untuk berbuat baik, ta'awun, gotong royong kalau ada yang terkena musibah. Bentuk musibahnya tergantung kesepakatan para peserta. Nah. Kemudian yastarilahu hajatahu min hadzal mal. Orang yang terkena musibah ini membeli kebutuhannya dari uang ini. Nah, laisa hadza malan lahum. Dan uang yang dikumpulkan ini akhirnya bukan milik mereka. Ini sudah uang untuk tahun ini. Seperti itu. Nah, untuk kalau tadi itu kalau ada yang kena, ada yang sakit, kita sama-sama sepakat, ayo ini kita urunan setiap bulan deh. Murni sifatnya ta'awun. Nah, bukan niat untuk diperdagang, dicari untung, bukan. Murni untuk ta'awun. Dia bukan mau cari untung, bukan ngapain. Nanti kalau ada kita yang sakit, ambil dari uang ini. Ada dari kita yang kecelakaan, ambil dari uang ini. Dipahami gambar permasalahan ya? Baik. Kata Syekh, ini uangnya sudah bukan uang mereka. Sehingga gak bisa menarik mereka sudah. Uang tersebut. Bal liwujuhi albir wa'mal khair fima bainahum. Untuk dilakukan, diinfakkan untuk hal-hal yang baik. Amal-amal kebaikan, ta'awun. Walaisal maksud minhu arribah wa tijarah. Dan bukan maksud dan tujuannya itu adalah keuntungan dan perdagangan. Hatta yu'aminu ala sayyarah fulan. Au sayyarah fulan. La wa innamal maksud an yantafi'u bihi. Nah, bukan maksudnya untuk diperdagangkan, untuk diambil keuntungannya, sampai seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Hah? Mengasuransikan mobilnya fulan, mobilnya yang lainnya. Bukan ini tujuannya. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan kemaslahatan bersama, manfaat. Dipahami ini ya. Nah, ini kan gak ada masalah. Misalnya kita sepakat misalnya ya di sini. Ya ayo ya ikhwan, kita gimana kalau setiap bulan sudah masing-masing terserah berapa. Yang penting konsekuen, kita sepakat. 5 ribuan kah? 100 ribuan kah? 1 jutaan kah? Misalnya ada kesepakatan seperti itu. Ya. Misalnya 10 ribuan sama. Terkumpul setiap bulan sudah. Nanti ini pokoknya kalau ada yang sakit di antara kita atau istrinya hamil atau apalah yang lainnya buat dia. Ini kita sepakat semuanya, minti bin nafas artinya ikhlas, memang kita pingin tahun. Ya seperti ini enggak ada masalah. Jelas ya gambarannya ya? Baik. Sekarang kembali kepada BPJS. Ini yang perlu kita pastikan. Ya ikhwan, sebelum kita memvonis, coba telusuri dan teliti apa itu BPJS. Sebelum kita memvonis bahwa ini haram atau tidak. Nah, Anda sempat membuka sejak lama sebetulnya. Apa itu BPJS? Nah, BPJS itu kan sebetulnya badannya. Nah, badan penyelenggara jaminan sosial, itu kan BPJS. Kalau asuransinya atau jaminannya kan disebutkan jaminan sosial. Ya. Sistem Jaminan Sosial Nasional. SJSN. Prinsipnya apa? Pertama, kegotong royongan. Anda buka sekarang di situs resminya. Nah, kegotong royongan. prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran. Kedua, prinsip nirlaba. Nirlaba sudah tahu. Non profit, bukan untuk mengambil keuntungan. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan yang lain-lainnya, yang dimana semua itu untuk kemaslahatan peserta. Sehatnya di sini, pemerintah ini mengajak masyarakat Indonesia untuk berta'awun. Prinsip pertama apa? Kegotong royongan, berta'awun. Prinsip kedua, nirlaba. Makanya, BPJS itu sudah bukan dikelola oleh PT. Sudah bukan PT, apalagi BUMN. Nah, antum bisa buka. Kenapa BPJS tidak boleh dikelola oleh PT atau BUMN? BUMN adalah badan usaha. Kalau BPJS adalah badan penyelenggara, yaitu badan publik, bukan badan usaha. Kenapa? Karena dia sifatnya nirlaba. Nirlaba, enggak cari keuntungan. Kalau misalnya terkumpul dari masyarakat dana, ya, seperti itu, terus ternyata masih tekor, pemerintah yang menanggung. Artinya pemerintah juga ikut serta. Seperti itu. Kabar kalau fikum hati-hati. Anak sampai detik ini untuk mengatakan BPJS haram tidak berani. Karena gambarannya bukan seperti asuransi. Pemerintah itu mengajak masyarakatnya untuk gotong royong, ayo sama-sama. Kalau ada di antara kita yang sakit, pakai uang itu. Seperti itu. Nah, tapi kalau sebagian orang niatnya ya karena biar dia nanti kalau pas sakit, dia gratis. Perbaiki niatnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ditanya, apa sih bedanya asuransi yang tadi ta'awun, ya ta'awuni tadi itu dengan yang tijari, yang diperdagangkan. Katanya Syekh, secara umum mana langsung bacakan, kalau yang ta'awuni itu tidak dimaksudkan di situ ada mu'awadah, dapat keuntungan imbal balik. Tujuannya untuk ta'awun kalau ada musibah, kecelakaan. Kalau yang tijari, yang diperdagangkan itu memang tujuannya untuk murabahah, untuk mencari keuntungan. Wahuwa minal maisir alladzi harramahullah. Ini termasuk dari judi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadza huwal farq. Kata Syekh, ini pembedanya. Pembedanya apa? Tujuannya. Kalau tujuannya untuk ta'awun, untuk membantu saudara, enggak ada masalah. Sekarang tinggal masing-masing masyarakat itu perlu diluruskan niatnya. Jangan niatnya untuk nanti kalau dia kecelakaan, dia sakit, baru kemudian dapat bebas. Jangan. Niatnya untuk membantu pemerintah bergotong royong bersama pemerintah. Antum buka itu asas BPJS. Tidak boleh mengambil keuntungan. Seperti itu. Sehingga pemerintah kalau misalnya tekor, pemerintah yang menanggung. Nah, maka barakallahu fikum untuk BPJS hati-hati. Mudah-mudahan nanti ketika ada urah masyayikh bisa kita tanyakan langsung masalah BPJS-nya. Tapi sehingga di sini ya ikhwan, jangan kita terburu-buru memvonis BPJS haram. Gambaran permasalahan perlu diketahui secara menyeluruh karena memang sudah waktunya. Kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi rabbil alamin.
2: Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah. Wa amal intisabu ilaiha fa'akul. Sekarang kita masuk pada pembahasan apa yang disebutnya oleh Syekh terkait dengan penisbatan. Hukum penisbatan kepada mazhab salaf, kepada dakwah salafiyah. Mengatakan saya salafi dan yang semisalnya. Fa'akul, kata Syekh, maka aku katakan. Qad alimta ayyuhal muwaffaq. Anna tiba'a sabilil mu'minin minas salafil ma'din wajibun. Wa alaihi falintisabu ilaihim syarafun wa izzun laka. Telah engkau ketahui, wahai orang yang mendapatkan taufik, bahwa mengikuti jalannya orang-orang mukminin, kaum mukminin dari kalangan as-salaf, para pendahulu kita, mengikuti jalannya mereka, ini hukumnya wajib. Maka menisbatkan diri kepada mereka ini merupakan sebuah kemuliaan bagi engkau. Nah, kita menisbatkan diri kita kepada salaf bukan dalam rangka menyombongkan diri, namun dalam rangka bahwa kita ini mengikuti jalannya mereka, kita berusaha mengikuti jalannya mereka. Maka yang demikian ini tentunya merupakan sebuah kemuliaan. Nah, qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tidak ada aib, bukan suatu aib ketika ada sebuah orang yang menampakkan mazhab salaf, akidahnya akidah salaf, akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Begitu pula dengan cara beribadahnya, begitu pula dengan muamalahnya. Kita berusaha mengikuti jejak mereka, para sahabat dan tentunya Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam dengan baik dan benar. Ini merupakan sebuah kemuliaan, bukan sebuah pengerendahan, bukan suatu aib. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajib untuk menerima yang demikian itu bilittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Wajib untuk menerima mazhab salaf. Sudah lewat bersama kita dalil-dalil, nas-nas dan ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Karena madhhab salaf, manhajnya mereka, akidahnya mereka, agamanya mereka itu, la yakunu illa haqqan. Ini yang di sini perlu kita ketahui, bahwa ketika disebutkan salaf, yang dimana mazhabnya mereka ini tidak mungkin kecuali benar, itu berarti tidak bermaksud pada persons, orang per orang. Artinya begini, siapapun dia dari kalangan manusia, itu pasti ada kesalahan, pasti berbuat keliru, salah, terjerumus dalam dosa, tidak maksum. Nah, kecuali orang-orang yang memang Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang maksum. Di antara mereka yang tidak maksum, ya tentunya siapa saja, bahkan dari kalangan para sahabat, tidak ada dari mereka yang maksum. Ini kalau kita berbicara persen. Tapi kalau sudah menyangkut manhaj mereka para sahabat, akidah mereka para sahabat, agamanya mereka para sahabat, ini yang tidak akan mungkin salah. Ya, dipahami ini ya. Kalau persennya, bisa salah manusia. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kullu bani adam khata, masing-masing atau setiap ibnu adam itu
0: sering berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang bertobat, yang rujuk. Siapapun dia berarti. Anak Adam. Tapi kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat yang mereka ambil dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhajnya mereka, akidahnya mereka, maka ini dia akan mungkin salah. Manhajnya mereka, agamanya mereka, akidahnya mereka maksum. Kita tidak berbicara persen. Ya. Tetapi agama mereka yang mereka terima langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhaj mereka ini maksum, terjaga dari kesalahan. Karena mereka langsung mengambil dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang di mana tentunya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam terkait agama Islam ini tentunya terjaga dari kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-zikra, Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang Al-Quran yang terjaga, itu apakah kemudian hanya sekedar lafadznya saja? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran agar tidak masuk ke dalamnya suatu kebatilan, suatu kesalahan dan keliruan, itu lafad-lafad dan makna-maknanya. Kalau sudah kita berbicara tentang makna Al-Quran, berarti sangat luas, mencakup di dalamnya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis semuanya. Sehingga Al-Quran itu terjaga lafad dan maknanya. Maknanya bagaimana? Ya sudah, apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itulah Al-Quran. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang bagaimana akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam, apa jawaban beliau? Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam ya Al-Quran. Pengin tahu, lihat Al-Quran. Pengin tahu isi Al-Quran, ya lihat Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya kata Imamul Barbahari rahimahullah, al-islamu huwa sunnah wassunnatu hiyal Islam. Tidak ada bedanya. Apa itu Islam? Islam itu adalah as-sunnah. Sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa itu sunnah? Apa itu ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Islam. Siapa ini yang mampu mencerna? Siapa ini yang memahami? Siapa ini yang menjalankan dengan baik dan benar? Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ini? Para sahabatnya. Sehingga ini kita tidak mengatakan person. Satu salah seorang dari sahabat bisa salah. Mereka bisa, di antara mereka bisa berbuat dosa. Nah, tidak maksum. Namun kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat bagaimana? Manhajnya mereka bagaimana? Akidahnya mereka bagaimana? Kita katakan manhajnya mereka, agamanya mereka ini pasti benar. Makanya kata Syekh, fa inna madhhab salaf. Ya, mazhabnya salaf, agamanya salaf, la yakunu illa haqqa. Tidak akan mungkin terjadi atau tidak akan mungkin ada kecuali isinya kebenaran. Qala walau ta'ammalta ayyuhal muhib fi wasaya al-a'immah lawajadta annahum yusuna bittiba'i waluzumi sabili salafis salih radiyallahu anhum wa yanhawna an mujanabatihi. Apabila engkau memperhatikan, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, ayyuhal muhib, orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agamanya, apabila engkau memperhatikan wasiat-wasiat para a'immah, para imam-imam, para pemuka agama Islam ini, dari kalangan sahabatnya sampai tabi'inya sampai Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan para imam yang lainnya. Apa wasiat mereka? Kalau kita perhatikan isinya, niscaya yang kau akan dapati mereka itu berwasiat untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan jalannya as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka melarang untuk kemudian berseberangan dari jalannya salafus salih. Qala fa min dalika, di antaranya Syekh sekarang menyebutkan contoh-contoh para akwal atau ucapan dan pernyataan para imam. Al-awwal qaulul imam Al-Auza'i, imam ahli Syam. Di antaranya ucapan al-imam Al-Auza'i, ulama besar di zamannya yang berasal dari negeri Syam. Negeri Syam kalau di zaman sekarang itu sudah terbagi menjadi 4 negara. Sudah lihat bersama kita ini, sudah pernah lewat. Negara apa saja itu? Asyam. Hah? Palestine. Palestina. Kemudian Syria atau Suria kalau sekarang. Kemudian apa? Lebanon, Lebanon dan apa? Yaman. Bukan, Yaman. Irak, bukan. Dan apa satu nama aja? Dan Suria sudah tadi. Libya, Libya bukan. Dan Yordania, Urdun. Syam itu sekarang terbagi menjadi 4 negara itu. Palestina, Lebanon, Syria, dan Yordania. Itu Syam semuanya. Ini Al-Auza'i merupakan ulama besar, imam dari negeri Syam. Beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah. Waqif haitsu waqafa al-qaum wa qul bima qalu wa kuffa amma kaffu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'aka ma wasi'ahum. Sabarkan dirimu untuk engkau tetap di atas sunnah. Sabarkan dirimu, sabar. Memang menggenggam sunnah ini, apalagi di zaman sekarang, bagaikan menggenggam bara api. Tapi sabarkan dirimu. Karena kalau bara api ini digenggam, mati. Kita kalau menggenggam bara api, sakit tangan ini. Kita perumpamaan berpegang teguh dengan sunnah, bagaikan menggenggam bara api. Bagaimana? Sakit. Luar biasa, luar biasa tidak nyamannya, butuh kesabaran. Tapi kalau dilepas, mati. Hati kita mati. Nah, akidah kita, manhaj kita mati. Makanya kata Imamul Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Sunnah ini luas ya ikhwan, termasuk hukum halal dan haram. Nah, sabar. Dengan segala pernak-pernik kehidupan dunia sekarang, tetap kita berusaha menjaga yang namanya halal dan haram. Tapi kenapa sih kita gak makan babi? Hah? Ini contoh sederhana ya ikhwan, bahwa hukum-hukum Islam itu sangat banyak. Dan kita jangan tebang pilih. Jangan ambil yang ini kita tidak lakukan karena haram, tapi yang haram lainnya kita lakukan misalnya. Jangan. Isbir nafsaka ala sunnah. Tapi babi kenapa kita tidak makan? Haram. Tapi yang haram bukan hanya dilarang makan babi. Bukan hanya makan babi. Tapi hal-hal yang lainnya. Bagi laki-laki memandang wanita. Bersentuhan dengan wanita. Campur baur dengan wanita. Kemudian juga bagi wanita. Dilarang untuk kemudian dia safar tanpa mahramnya. Ini perkara-perkara yang semuanya datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jangan kita beragama mengikuti keinginan kita. Tapi keinginan kita yang harus mengikuti agama. Keinginan kita lah yang harus menyesuaikan dengan agama, dengan as-sunnah. Jangan agama atau as-sunnah yang kemudian berusaha menyesuaikan diri kita. Jangan dibalik. Barakallahu fikum. Sabar. Isbir nafsaka ala sunnah. Kata Imamul Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berposisilah, berhentilah sebagaimana mereka kaum para salaf berposisi dan berhenti. Bagaimana mereka berposisi dalam sekian posisi, bagaimana mereka bersikap dalam sekian permasalahan, ikuti. Dalam hal apa saja. Nah, waqul bima qalu. Dan kita berucap, ucapkanlah, sampaikanlah apa-apa yang mereka ucapkan dan apa-apa yang mereka sampaikan. Wa kuffa amma kaffu. Dan tahan dari apa-apa yang mereka menahannya. Tidak melakukannya. Tahan, sabar. Sabar ya ikhwan. Isbir ala sunnah. Isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Nah, permasalahannya ikhwan, sedangkan bersama kita, itu bukan semata-mata ketika kita tidak mengikuti jalannya salaf, bukan hanya semata-mata kemudian di dunia agamanya menyimpang, pemahamannya menyimpang. Tapi kan lebih dari itu. Sudah lihat bersama kita ya. Ada risiko yang lebih besar nanti di hari kiamat. Yaitu Allah masukkan, diancam. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini permasalahan yang juga tidak kalah mengkhawatirkan dan mengerikan. Nah. Qala wasluk sabila salafika salih. Dan tempuhlah jalannya salafmu, pendahulumu yang saleh. Yang diikuti adalah as-salafus saleh. Jangan mengikuti siapa? Hah? At-taleh. Jangan mengikuti as-salaf at-taleh. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di awal-awal pembahasan. Fa'innahu yasa'aka ma'wasi'ahum. Karena yang demikian inilah yang silakan engkau apa-apa yang memungkinkan bagi engkau itu apa sih? Apa-apa yang memang memungkinkan dipersilakan oleh para sahabat. Seperti itu. Asani qala wa qala aidan. Yang kedua, di antara contoh para ucapan para a'immah, para imam dalam para pemuka agama ini, para pemuka ahlus sunnah, yaitu yang disebutnya juga oleh Al-Imamul Auza'i. Alaika bi'athari salafi wa in rafadokan nas wa iyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu lakal qawul. Wajib bagi engkau untuk berpegang teguh dengan jejaknya, dengan jalannya para salaf. Wa in rafadokan nas. Walaupun manusia menolak engkau. Ini mirip dengan pembahasan di awal tentang masalah ghurbah. Keterasingan. Ya ikhwan, tolak ukurnya adalah kita mengikuti as-sunnah. Mengikuti jejaknya para salaf, ini tolak ukurnya. Jangan mengikuti kebanyakan manusia. Nah, wajib bagi engkau untuk mengikuti jejaknya, mengikuti jalannya para salaf, walaupun manusia menolak engkau, engkau terusir di hadapan manusia. Biar kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, akhirnya sekian dakwahnya para nabi, na'udzubillah akan difonis salah. Karena tidak sedikit dari para nabi yang dakwanya ditentang oleh umatnya, mayoritas. Ini kalau tolak ukurnya manusia. Nuh alaihi salam. Berapa banyak dari kaumnya yang mengikuti beliau dibandingkan yang menolak dakwahnya? Sedikit. Ibrahim. Berapa banyak umatnya Ibrahim? Coba kita lihat. Nah, berapa banyak umatnya Ibrahim yang mengikuti Ibrahim? Sedikit. Bahkan beliau berusaha dibakar dengan api dan yang lainnya. Nah, kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, berarti nabi-nabi itu salah. Na'udzubillah. Bukan seperti itu kan cara berpikirnya. Tapi ini. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, di antara metode kita mengikuti salaf itu dalam beragama, itu jangan terlalu fokus kepada manusia. Kita hidup di dunia itu jangan melulu tolak ukurnya manusia kebanyakannya. Tapi agama bagaimana membimbing. Sunnah bagaimana yang datang. Bagaimana para salaful ummah. Salafus saleh. Demikian. Wa'iyyaka wa'ara ar-rijal. Hati-hati engkau dengan pendapat-pendapat manusia. Yang menyelisihi as-sunnah tentunya. Menyelisihi dalil. Wa in zakhrafu lakal qawl. Walaupun mereka ini menghiasi pernyataan-pernyataannya. Luar biasa, ucapan-ucapannya indah. Orang yang mendengarnya, orang yang menyaksikan dia berbicara, terpukau. Hati-hati. Nah, belum tentu. Tapi tolak ukurnya adalah manhajnya para salaf. Tolak ukurnya adalah Islam. Tolak ukurnya adalah as-sunnah. Jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang paling paham tentang Islam dan jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Ya salaf. Makanya sudah lihat bersama kita. Sekian ayat dalil yang menyebutkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa'inal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqim mustaqim. Karena sungguhnya hakikat perkaranya nanti akan tampak. Suatu saat akan tampak. Di waktunya. Sementara engkau dengan jalan ini, maka dengan metode ini engkau di atas siratul mustaqim. Qala al-Salis wa qala al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni fi aqidati salaf ashabil hadis. Berkata al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Wa yaqtaduna bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladhina hum kan nujum wa yaqtaduna bis salafis salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin. Di antara ciri dan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu menjadikan Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai orang yang diikuti, dan juga para sahabatnya yang dijadikan qudwah, yang diikuti, yang di mana mereka ini semua kan nujum, bagaikan bintang-bintang di langit. Nah, bintang-bintang yang ada di langit itu kan di antara salah satunya fungsinya apa bintang-bintang di langit itu? Hah? Apa? Penunjuk arah. Ya. Wabihim awabihiyah tadun. Kan seperti itu ya. Juga di antara fungsinya bintang apa? Hah? Penerang taib ya. Penunjuk arah, penerang gelap di ketika gelap gulita, dan juga apa? rujuman lisyayatin, sebagai panah-panah api untuk para setan-setan. Nah, permisalannya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam juga para sahabatnya itu memberi petunjuk di sisi lain, kalau ada setan-setan dari kalangan manusia dan jin, ini akan gugur, akan jatuh, akan habis dengan sebab keberadaan mereka ini, para salafus saleh. Nah, hissan wa makna. Dari sisi fisik ataupun dari sisi makna. Dari sisi makna, dengan sebab

dari sisi fisik ataupun dari sisi mana? Dari sisi mana? Dengan sebab dakwahnya mereka, agamanya mereka, maka Islam ini terjaga. Segala penyimpangan-penyimpangan, pemikiran-pemikiran yang sesat dan keliru, itu akan terbongkar dengan mereka. Karena mereka, para salaf itulah yang paham tentang Islam secara murni utuh. Yang bukan bagian dari Islam, akan terlempar. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin yang akan berusaha memalingkan manusia dari jalan agama, dengan sebab ini, terbakar. Begitu juga dengan dari sisi fisik. Saya lihat bersama kita pembahasan sebelumnya ya. Bagaimana setan itu takut kepada seorang Umar ibn Khattab. Nah, kalau sudah berpapasan atau mengetahui Umar akan melewati suatu lorong, itu setannya di sana lari, kabur dahulu. Itu contoh kecil dari sekian bagaimana para salaf ini kita ingin memberikan gambaran bahwa bintang-bintang itu seperti itu fungsinya. Inilah para sahabat, inilah para salafus saleh, begitu juga para ulama yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Sehingga enggak mungkin yang namanya bintang, walaupun kita sudah di depan Ka'bah, akhirnya orang mau sholat ke depan Ka'bah, itu perlu melihat bintang gak? Sudah di depan Ka'bah? Kan gak perlu ya? Tapi apa bisa kemudian menjadi salah arah yang ditunjukkan oleh bintang tersebut? Bintang itu kan menunjuk, di antara salah satu fungsinya kan menunjukkan arah ya? Barat, timur, dan yang lainnya. Walaupun di mana-mana, walaupun di depan Ka'bah, arah bintang itu tetap dia akan keliru kan seperti itu. Iya kan? Nah, barakallahu fikum. Karena di situ ada syubhat. Ada sebuah ucapan, maknanya orang kalau di depan Ka'bah sudah enggak perlu lihat bintang. Dia tinggal saja di depan Ka'bah. Nah, betul. Sepertinya tidak salah. Tapi mereka mengatakan ada ucapan tambahan yang maknanya begini. Nanti kalau melihat bintang malah tambah salah arah kiblatnya. Siapa yang bilang? Nah, di masa fitnah ini ada syubhat seperti itu. Sehingga kalau sudah tahu al-haq di depan mata, enggak usah ikuti akwalnya para ulama. Enggak usah mengikuti bimbingan ulama, tidak usah mengikuti ucapan para ulama. Kalau sudah tahu al-haq di depan mata, yaitu al-haq yang diikuti. Ulamanya yang salah jangan diikuti. Ya memang kalau ulamanya salah jangan diikuti memang. Seperti itu. Tapi untuk kemudian mengatakan ulamanya yang salah ini, mana dalilnya? Mana buktinya? Kan seperti itu. Jangan-jangan engkau yang salah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan ya ikhwan, kita dilarang bertaklid kepada ulama. Kita dilarang bertaklid kepada ulama. Itu maksudnya, kita jangan bertaklid kepada salah satu dari sekian ulama. Jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i. Jangan bertaklid kepada Imam Ahmad. Jangan bertaklid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu maksudnya jangan bertaklid kepada ulama. Bukan berarti kemudian kita boleh beragama, entah dari sisi dakwahnya, dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dengan sesuatu yang ulama ini gak ada menyebutkan sama sekali. Paham ini ya? Kita ingin berbuat dalam suatu manhaj, dalam suatu dakwah, tetap harus kita harus punya panutan. Siapa ulamanya? Bukan berarti kita dilarang bertaklid, akhirnya kita boleh beragama, bermanhaj, atau berdakwah. Tidak ada bimbingan sama sekali ulamanya siapa. Lah, dipahami ini ya. Nah, dalam masalah fikih, sudah jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i wala siapapun. Ambil mana yang dalilnya. Yang memang lebih benar.

0: benar kepada dalil. Tapi dalam masalah fikih ini misalnya, jangan kemudian kita mengadakan pendapat sendiri yang ulama, semua ulama tidak menyebutkan pendapat ini. Begitu juga dalam medan dakwah. Nah, jangan bertanya kepada ulama. Iya, tapi engkau kemudian melakukan sesuatu yang ulama sama sekali tidak menganjurkannya. Seorang pun dari kalangan ulama tidak ada yang menganjurkan dan membimbingkannya. Ini merupakan kesesatan. Orang kalau beragama tidak mengikuti salah seorang dari salaf, tidak mengikuti salah seorang dari para ulama, tidak ada ulamanya, tidak ada salafnya, dia beragama, dia berdakwah, dia bermanhaj, ini kesesatan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Qala wa yaqtaduna bis salaf as-salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin minad din al-matin wal haqqil mubin. Dan ahlu sunnah itu mereka mengikuti, mengambil qudwah, menjadikan panutan siapa? Para salaf as-salihin. Dari kalangan para imam, dari kalangan para ulama, ya ini salaf. Seperti itu. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Jangan berbuat yang ulama seorang pun tidak ada yang membimbingkannya. Ketika ada sekelompok orang yang berbuat dalam dakwah, dalam agama ini tanpa ada seorang pun dari kalangan ulama yang membimbingnya, sesat dia. Sesat sudah. Nah, karena Allah ini jaga agama ini melalui perantara mereka, para salafus saleh, para ulama. Sebagian disebutkan di sini oleh al-imam Abu Utsman As-Sabuni. Nah, qala wa tamassakuna bima kanu bihi mutamassikin minad din al-matin wal haqqil mubin. Mereka berpegang teguh dengan apa-apa ahlu sunnah ini, ya cirinya berpegang teguh dengan apa-apa yang para ulama, para salafus saleh itu berpegang teguh dengannya. Minad din al-matin, dari agama yang kokoh ini, agama yang kuat ini. Wal-haqqil mubin, dan dari al-haq yang jelas. Jadi begitu ya ikhwan, dalam beragama itu. Jangan kita bertaklid kepada ulama, itu betul. Artinya apa? Jangan bertaklid kepada ulama, kepada salah satu dari mereka, jangan. Itu betul. Tapi jangan pula kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk bagian dari agama yang tidak ada bimbingannya dari para ulama. Nah, barakallahu fikum. Qala Ar-Rabi wa qala al-Imam al-Barbahari fi syarh sunnah wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jamaah faman lam ya'khudh anhum faqad dalla wabtada wa kullu bid'atin dalalah. Kita lihat sekarang kata Imam al-Barbahari dalam syarh sunnah, fondasi yang di atasnya itulah dibangun al-jamaah, kan katanya ahlus sunnah wal jamaah. Fondasinya al-jamaah itu yang di mana mereka adalah siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ini pondasinya. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, dari para salafus saleh, dari para ulama ahlu sunnah, faqad dalla wa tada. Sungguh dia sesat dan dia telah melakukan sesuatu yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi yang namanya bid'ah dalam agama itu jangan dibayangkan hanya sekedar bid'ah dalam ibadah, dalam sholat, dalam zikir. Bu, bid'ah itu macam-macam. Di antaranya bid'ah ketika berbuat dan bersikap dalam dakwah. Di antaranya bid'ah tafarruq. Nah, bid'ah tafarruq itu apa sih? Islam itu kan menganjurkan untuk bersatu di atas al-haq. Ya kan? Bersatu tapi di atas al-haq. Kita tidak ingin sekedar bersatu, tapi yang ini akidahnya syirik, yang ini akidahnya membenci dan mengkafirkan sahabat, kita bersatu dengan orang-orang seperti ini. Gak bisa. Tapi Islam mengajarkan apa? Bersatu di atas al-haq. Ini orang di atas al-haq. Ini orang di atas al-haq. Kemudian ada pihak lain yang mengklaim dirinya di atas al-haq, tapi membuat perpecahan. Ini bid'ah. Karena dalam ajaran Islam tidak ada sama sekali. Kalau ada bid'ah berarti apa? Sesat. Barakallahu fikum. Baik. Azan dulu ya. Al-Mu'adzin fal-Yazin. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa akhtimul maqam bi kalamin hasanin matinin li syaikhina al-allama Zaid bin Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah. Tentunya ucapan ini atau kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Bukhari ketika di zaman dahulu ketika itu. Ketika Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali masih belum meninggal. Sehingga Syekh menyebutkan hafizahullah. Nah, beliau mengatakan, Syekh Abdul Al-Bukhari mengatakan, aku tutup pembahasan ini dengan sebuah pernyataan yang sangat bagus. Pernyataan yang sangat berbobot. Pernyataannya Syekh kami, yaitu Al-Alama Zaid bin Hadi Al-Madkhali. Jawaban an su'ali sa'ilin mutawwalin wa awwaluhu. Apa yang beliau sampaikan ini merupakan jawaban dari pertanyaan seorang yang bertanya panjang lebar, yang di mana awalnya pertanyaannya adalah yaqulul ba'du limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah nisbatan lirrasul sallallahu alaihi wasallam ila akhir soal. Jadi di awal pertanyaan adalah, sebagian ada yang mengatakan, kenapa kok kita natalaqqabu memakai atau menjuluki atau menggelari atau menisbatkan kepada salafiyah. Walimah adalah yukul al-muhammadiyah. Kenapa sih kalau kita kemudian dakwah ini dikatakan dakwah salafiyah, kok enggak dikatakan dakwah al-muhammadiyah? Nisbatan lirrasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kok enggak disadarkan sudah dakwah muhammadiyah? Karena Muhammad adalah namanya Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kok salafiyah? Nah, ila akhir soal. Sampai pertanyaan terakhir. Jawabannya insya Allah lumayan agak panjang. Kita akan jawab pada pertemuan berikutnya, biar tidak keputus. Seperti itu. Bagus pertanyaan ini. Kenapa kok pakai salafiyah? Kenapa kok tidak pakai Muhammadiyah nisbatnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kok salafiyah kenapa? Ini ada sebuah pertanyaan. Nah, yang terkadang atau yang itu ada mengandung syubhat sebetulnya. Namun agak panjang, insya Allah kita akan lanjutkan. Kita akan bacakan jawabannya pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Dia adalah seorang pencuri. Hadis. Anak belum tahu ada hadis dengan makna seperti itu. Seorang alim apabila bergaul dengan penguasa, maka dia adalah seorang pencuri. Anda belum tahu ada hadis seperti itu. Coba nanti ditunjukkan lafadznya untuk bisa kita pastikan. Walaupun Anda menganggap kalau itu riwayat Muslim, Anda kok menganggap itu kayaknya tidak benar. Tapi perlu dipastikan. Nah, karena penguasa, seorang ulama yang bergaul dengan penguasa itu ada rinciannya. Tidak melulu yang namanya ulama kemudian harus menjauhi penguasa. Kalau ulama jauh dari penguasa, akhirnya penguasa ini dekatnya dengan orang-orang yang jelek. Sementara penguasa itu kita mengetahui kebaikan dan keburukannya, pengaruhnya bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi kepada umat. Nah, terus kalau penguasa tidak ada yang mendekati dan membimbing dari kalangan para ulama, siapa yang akhirnya nanti membimbing mereka? Nah, sehingga tidak melulu penguasa itu harus dijauhi. Memang pada beberapa kondisi karena khawatir terfitnah dengan dunia dan yang lainnya, kita harus waspada, atau para ulama ada yang mereka waspada dan tidak mau masuk dengan para penguasa. Tapi sebagian ulama tidak semuanya seperti itu. Ada yang mereka mendekati bukan dalam rangka menjilat atau mencari dunia, tapi dalam rangka karena penguasa itu kalau baik, maka yang baik itu umat semuanya. Tapi kalau penguasa itu jelek, ya akhirnya umat juga akan jadi jelek. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba dipastikan lafaz hadisnya dengan bahasa Arabnya. Baik. Yang lainnya. Kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Maka ana minas shawab, fa minallahi wahdah. Maka ana minal khata, fa minni wa minas syaitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kalam dari Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, ketika beliau menukilkan sekian nukilan dari kalam para imam, para imam ahlu sunnah, terkait dengan penamaan-penamaan yang ada pada mazhab salaf. Dan kita sudah lewati contoh-contoh penamaan tersebut sampai kepada diantaranya, yaitu ketika ahlu sunnah mazhab salaf dinamakan dengan pelakunya atau orang-orangnya, disebut atau dinamakan dengan al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang mungkin dianggap nyeleneh oleh kebanyakan manusia. Dan sudah kita ambil sebagian dari pembahasan ini. Kita lanjutkan. Qala qala al-imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah istausu bi ahli sunnah khaira fa innahum ghuraba. Berkata al-imam, atau di sini Syekh Abdullah al-Bukhari hafizahullah membawakan kalam al-imam Sufyan ats-Tsauri, di mana beliau mengatakan, berwasiatlah kepada ahlu sunnah dengan kebaikan. Berpesanlah, berilah pesan kepada ahlu sunnah dengan kebaikan. Kenapa? Fa innahum ghuraba. Karena mereka ini adalah orang-orang yang terasing. Nah,
1: Qala wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin syarihan hadis al-ghurbah. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijis Salikin ketika mensyarah, ketika menjelaskan tentang hadis terkait orang-orang ghuraba, tentang keterasingan ini. Qala wal mu'minuna fi ahli al-Islam ghuraba. Kita di sini akan membaca apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim yang dinukilkan oleh Al-Mu'allif yaitu Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari. Bagaimana keterasingan itu ada pada setiap posisi di mana masing-masing posisi itu pelakunya semakin terasing dan semakin terasing. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-mu'minun fi ahli al-Islam ghuraba. Orang-orang yang beriman di kalangan ahlul Islam, pemeluk umat Islam, orang-orang yang beriman ini al-mu'minun ghuraba. Nah, ahlul Islam, mereka adalah orang-orang yang menampakkan secara zahir keislaman mereka. Wal mu'minun, mereka adalah orang yang beriman secara zahir dan batin. Maka kondisi orang-orang mukmin di kalangan pemeluk umat Islam ini, itu ghuraba, terasing. Ini masih pada lingkup ahli Islam, pemeluk umat Islam. Wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba. Lebih levelnya atau lingkupnya lebih semakin mengkerucut. Tadi level pada ahli Islam, pemeluk umat Islam secara keumuman. Sekarang pada lingkupnya orang mukminin. Orang mukminin itu di kalangan pemeluk umat Islam sudah ghuraba, asing. Maka ahlul ilm, orang yang berilmu, para ulama di kalangan kaum mukminin ini lebih terasing lagi. Semakin minoritas mereka. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan antara kaum mukminin yang ada dengan ahlul ilmnya. Dengan para ulamanya, dengan orang-orang yang berilmunya di antara mereka. Semakin minoritas, semakin asing, semakin sedikit jumlahnya. Qala wa ahlu sunnah alladzina yumayyizunaha minal ahwa'i wal bida'i fihim ghuraba. Semakin terasing lagi, lingkupnya semakin kecil, ahlu sunnah. Yang dimana mereka, ahlu sunnah ini betul-betul memisahkan, membedakan antara sunnah dengan kebid'ahan dan ahwa, hawa nafsu. Artinya, dalam lingkup ahlu sunnah itu pun, ada orang-orang yang semakin terasing. Mengapa? Ahlu sunnah ini bertingkat-tingkat. Mutafawitun. Sekian derajat. Di antara ahlu sunnah ini, ada yang masya Allah di antara mereka adalah orang-orang yang memang berani menampilkan, berani menampilkan dirinya, membedakan dirinya, untuk kemudian dia menampakkan sunnah secara terang-terangan, menyampaikannya. Orang-orang seperti ini
0: dia pisahkan antara sunnah dengan hawa, nafsu dan kebid'ahan. Tidak semua ahlu sunnah sampai pada derajatnya seperti ini. Ahlu sunnah yang ternyata dia betul-betul berusaha memisahkan antara sunnah dengan kebid'ahan. Mengamalkan yang sunnah dengan kebid'ahan. Atau mengamalkan yang sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Dipisahkan. Dibedakan. Ini di kalangan ahlu sunnah sendiri mereka adalah ghuraba. Kita bisa saksikan ahlu sunnah itu sendiri. Nah. Tidak sedikit dari mereka entah pada masalah muamalah, pada masalah ibadah, pada masalah manhaj, pada masalah akidah. Ada di antara mereka yang masih ada kekurangan. Ada di situ sekian-sekian sunnah. Yang bahkan maaf-maaf saja ahlu sunnah itu sendiri tidak mengamalkan dan menjalankannya. Sehingga sunnah ini di kalangan ahlu sunnah menjadi sesuatu yang jarang diamalkan. Padahal di kalangan ahlu sunnah. Tapi bisa dikatakan hampir mati, jangankan di kalangan kaum muslimin. Bahkan di kalangan ahlu sunnah itu sendiri ada sekian sunnah yang hampir-hampir mati. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati yang menjalankannya. Ini orang-orang ini semakin terasing, semakin minoritas bahkan di kalangan ahlu sunnah. Nah. Sekian banyak sunnah yang tentunya sangat disayangkan ketika ahli sunnah itu sendiri tidak mengamalkan atau tidak menjalankannya. Di antara salah satu sebabnya, minimnya ilmu bisa. Di antara salah satu sebabnya, kurangnya kepedulian, kurangnya kesungguhan dalam menjalankan sunnah itu sendiri. Dan sekian sebab-sebab yang lainnya. Nah. Contoh kecil. Dan sangat terasa. Di sekian tempat. Di tempat-tempat ahlus sunnah yang dimana sebetulnya banyak dari kalangan ahlus sunnah sudah mengetahui hal itu. Tapi Allahu alam bisawab, apa sebab dan latar belakangnya sehingga mereka atau banyak dari kalangan ahlus sunnah yang tidak mengamalkannya. Contoh. Baru berlalu bersama kita hari-hari utama, hari-hari mulia di kalangan umat Islam. Di antaranya yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Di antara sunnahnya yang dilakukan oleh para salaf. Itu raf'u shaut. Mengeraskan takbir. Ketika di 10 hari terakhir, plus mulai tanggal 9 sampai tanggal 13, di setiap selepas sholat 5 waktu. Kita saksikan. Berapa banyak kalangan ahlu sunnah yang mempraktekkan sunnah ini? Sangat sedikit illa man rahimallah. Kita bisa saksikan. Sekian ahlu sunnah yang ada, yang untuk kemudian menjalankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ini satu contoh kecil dari sekian contoh-contoh. Shadaqa al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah.
1: Terkadang di kalangan ahlu sunnah itu sendiri ada suatu kaum yang ghuraba. Mereka berani menampakkan memisahkan sunnah dengan bid'ah dan hawa nafsunya.
0: Nah, berapa banyak yang mau bertakbir di 10 hari awal bulan Dzulhijjah mengeraskan suaranya.
1: Sunnahnya bertakbir mengeraskan suara.
0: Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, tentunya di waktu-waktu yang layak, bukan di waktu orang sudah tidur tengah malam dan yang lainnya. Di waktu-waktu yang layak, pagi hari, siang hari, maghrib, sebelum pas isya.
1: Tapi kita saksikan berapa banyak di antara kita yang melakukan hal itu. Sangat sedikit.
0: Illa man rahimallah.
1: Ini satu contoh kecil saja. Bagaimana sunnah itu sendiri, pelaku sunnah itu sendiri, di kalangan ahlu sunnah ada yang ghuraba.
0: Semakin terasing mereka.
1: Nah, barakallahu fikum.
0: Qala wadda'una ilaiha as-sabiruna ala adhal mukhalifin. Hum asyaddu haula'i ghurbatan.
1: Yang semakin minoritas, semakin terasing, yaitu adalah orang-orang yang mendakwahkan sunnah, para da'i-da'i sunnah, yang mereka bersabar mendapatkan gangguan dari orang-orang yang menyelisihinya.
0: Shadaqah al-imam al-qayyim rahimahullah.
1: Nah, ketika seorang mendakwahkan sunnah, seorang da'i sunnah, sekian komentar, sekian celaan, sekian cercaan dari orang-orang yang tidak menyepakatinya.
0: Nah,
1: entah orang yang tidak menyepakatinya ini adalah kalangan orang-orang kufar, atau kalangan orang-orang umat Islam, atau bahkan dari kalangan ahlu sunnahnya itu sendiri.
0: Sekian komentar, sekian ucapan, sekian cemoohan.
1: Namun para dai ini bersabar atas gangguan yang diterima dari orang-orang yang tidak menyepakatinya, orang-orang yang menyelisihinya.
0: Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, mereka ini adalah orang yang paling terasing lagi.
1: Nah, karena ketika sudah mendakwahkan, di situ ada nasihat, ada ingkar mungkar, yang di mana kecenderungan hati itu tidak suka untuk ditegur, tidak suka untuk diingatkan.
0: Ini kecenderungan hati.
1: Inna nafsa la'amaratun bisu illa man rahima rabb.
0: Sesungguhnya hati itu terus memerintahkan kepada perkara yang jelek. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb engkau.
1: Kecenderungan hati.
0: Tapi mau tidak mau ingkar mungkar harus dilakukan.
1: Harus dilaksanakan.
0: Entah kepada ahli ahwa atau bahkan kepada sesama ahli sunnah.
1: Nah. Semakin yang demikian para da'i-da'i sunnah ini semakin terasing.
0: Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala walakin haula'i hum ahlullahi haqqan fala ghurbata 'alaihim wa innama ghurbatuhum bainal aktsarin alladzina qala Allahu 'azza wa jalla fihim wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah.
1: Namun kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, mereka hakikatnya adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya.
0: Nah, prinsip agama adalah berilmu.
1: Dan ini merupakan prinsip dasar seorang dai. Dia tidak bisa mendakwahkannya kecuali dia harus berilmu.
0: Dan berapa banyak orang yang berilmu?
1: Sedikit sekali.
0: Kemudian dia berusaha mengamalkan ilmunya. Berapa banyak orang yang berusaha mengamalkan ilmunya, illa man rahimallah, sedikit sekali. Lebih dari itu, kemudian dia mendakwahkan apa yang dia ketahui, yang sudah berusaha diamalkan, dia dakwahkan, dia sampaikan. Lebih dari itu, otomatis ada gangguan. Nah, ketika seorang mendakwahkan sunnah, mendakwahkan apa yang dia ketahui, pasti akan ada cemoohan, ada gangguan, ada yang kontra, ada yang tidak suka. Itu sudah resiko orang yang mendakwahkan sunnah. Maka tugas yang tidak mudah. Karena semakin dia ini dianggap nyeleneh, dianggap terasing, bahkan di kalangan ahli sunnah. Bahkan di kalangan intern ahli sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kata Ibnu Qayyim, mereka itu hakikatnya, mereka lah sebenarnya orang-orang yang mengikuti ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Hakikatnya, fala ghurbata alaihim. Tidak ada keterasingan terhadap mereka. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya tidak. Hakikat keterasingan mereka, itu ketika keterasingan tersebut, mereka berada di antara mayoritas manusia, yang Allah sebutkan tentang mayoritas ini, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Apabila engkau taat, apabila engkau menuruti mayoritas yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau. Hati-hati untuk kita tujuan puncaknya mencari riba manusia. Hati-hati. Nah, jangan jadikan tujuan utama dan tujuan puncak kita adalah agar manusia mau dan senang kepada kita semata-mata ini. La. Karena mayoritas manusia, kalau kita ikut kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini saja mengatakan, niscaya mereka akan menyesatkan engkau. Nah. Karena jumlah mayoritas itu bukan tolok ukur. Bahkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jumlah mayoritas di muka bumi ini akan menyesatkan engkau. Maka jangan terlalu larut dengan apa yang ada pada mayoritas, kebanyakan orang. Ketika mereka menerima al-haq, alhamdulillah, kita bergembira, bukan karena mereka mengikuti kita. Hati-hati. Di sini pentingnya kemudian niat ikhlas. Nah, kita bergembira ketika ada orang mengikuti apa yang kita dakwakan berupa al-haq, bukan karena kegembiraan itu mereka mengikuti kita, tapi karena mereka mengikuti al-haq. Kita bergembira ketika mereka mengikuti al-haq, bukan mengikuti kita. Kita ini hanya perantara untuk menyampaikan al-haq kepada mereka. Sehingga barakallahu fikum, boleh. Ketika kita bergembira karena mereka mengikuti al-haq. Tapi ini bukan tujuan utama. Nah. Sehingga jangan terlalu silau dengan jumlah banyak, dengan kondisi masyarakat sekitar, mengapa mereka begitu, kenapa mereka kok tidak, mengapa mereka kok enggan, mengapa mereka kok yang lain-lainnya terhadap kita. Terlepas bahwa jangan sampai kita membuat orang lari dari sunnah gara-gara perbuatan kita. Sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya. Namun, yang perlu ditekankan di sini, la tafrid wala ifrat, tidak bermudah-mudahan, juga tidak berlebih-lebihan. Nah, bukan akhirnya kemudian masyarakat kebanyakan orang, mayoritas orang, itu yang jadi tujuan utama kita. Nah, untuk kemudian akhirnya kita ikuti semua yang mereka inginkan. Lah. Tidak mungkin kita akhirnya turut pada semua yang mereka kehendaki. Kalau seperti itu, niscaya kata Allah, mereka akan menyesatkan kalian. An sabilillah. Dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terbukti. Kita lihat print ketika di situ ada berbagai kelompok-kelompok yang prinsipnya adalah jangan kalian memecah belah umat. Ini sebetulnya kalimat sebatas ini bagus. Memang kita tidak ingin memecah belah umat. Tapi kemudian kalau dimaksudkan adalah jangan kalian memecah belah umat. Sehingga jangan kalian mendakwakan tentang tauhid. La ilaha illallah. Artinya tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Dengan itu kalian melarang orang beristighosah di kuburan. Dengan itu akhirnya kalian mengatakan bahwa orang yang meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal itu syirik. Jangan, jangan kalian lakukan seperti ini. Ini bisa memecah belah umat. Nah, ini. Kita lihat dakwahnya kelompok-kelompok yang seperti ini dengan alasan jangan memecah belah umat, tapi akhirnya al-haq ini tidak dijelaskan, akhirnya al-haq ini menjadi kabur, terkubur dakwah mereka. Antum bisa lihat. Tidak sedikit dari mereka, Masya Allah, pengikutnya banyak. Tapi tidak ada barokah padanya. Sedikit barokah padanya. Apa yang akan mereka dakwahkan untuk kemudian barokah yang akan mereka dapatkan ketika perkara tauhid itu mereka tinggalkan. Nah, contoh kecilnya yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang jemaat tabligh. Tidak ada sama sekali pembahasan tauhid uluhiyah pada mereka. Padahal tauhid uluhiyah inilah yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memerangi kaum musyrikin. Karena mereka enggan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada tauhid uluhiyah. Artinya tauhid uluhiyah ini merupakan puncak dari agama seluruh para nabi. Ya, dengan itulah para nabi seluruhnya semuanya diutus. Walaqad ba'atsna likulli fi kulli ummatin. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus, kata Allah Subhanahu wa taala, pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Untuk kemudian hanya mentauhidkan Allah dan meninggalkan taghut. Apa yang mau kita harapkan dari sebuah dakwah yang itu pengikutnya bersatu padu secara fisik, namun yang ini keyakinannya adalah Abu Bakar dan Umar adalah orang fasik atau orang yang kafir. Aisyah radhiyallahu anha adalah fazina. Apa yang kita bisa harapkan untuk kemudian kita berkumpul dan bersatu dengan orang seperti ini yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah? Nah, alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Dan ini dilakukan oleh al-ikhwanul muslimun. Al-ikhwanul muslimun, mau sufinya, mau jamaah tabliknya, mau syiah rafidahnya, ayo gabung. Yang penting kita membela Islam. Kita punya musuh-musuh orang kafir. Tapi Islam yang bagaimana yang mau anda bela? Nah, makanya ayat secara menyebutkan, jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yang sangat kuat, yaitu Islam, yaitu tauhid, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Sehingga bersatunya itu harus di atas al-haq wabil haq. Ini persatuan yang kita harapkan. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan jumlah banyak. Qala faulaika humul ghuraba minallahi wa rasulihi wa dinihi wa ghurbatuhum hiyal ghurbatul muhisyah. Maka mereka ini mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, hakikatnya itulah mereka orang-orang yang ghuraba, terasing dari Allah, dari rasulnya, dari agamanya. Walaupun mereka jumlah banyak, namun hakikatnya itu mereka ghuraba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ghuraba ahlus sunnah, mereka ghuraba di kalangan manusia, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya mereka bukan orang-orang yang asing. Karena mereka mengenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifat. Sehingga dengan itu Allah pun menjadi pelindungnya dan penolongnya. Sementara mereka, kebanyakan atau mayoritas manusia, itu hakikatnya mereka adalah orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang nyeleneh dari ajaran Allah. Orang-orang yang syudud. Yang jauh dari apa yang dibawa oleh Rasulnya dan dari agamanya. Wa ghurbatuhum yal ghurbah al-muhisyah. Nyelenehnya mereka, keterasingannya orang-orang mayoritas itu. Kenapa bisa dikatakan terasing mayoritas? Nah, mereka terasing dari agama Islam. Agama Islam menjalankan tauhid. Ini yang benar, ini yang ma'ruf di ajaran Islam yang murni. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka mengatakan bahwa tauhid mana la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Ini kan banyak kita dengar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau sekedar makna la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, maka niscaya orang-orang kufar musyrikin tidak akan diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu artinya yang menciptakan, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta. Hal ini tidak diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy. Nah, ini kan sebetulnya tafsir la ilaha illallah dengan tafsir tiada Tuhan selain Allah. Ini tafsir yang nyeleneh dari makna hakikat sebenarnya la ilaha illallah. Kalau hakikat sebenarnya dari la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Adapun tiada Tuhan selain Allah. Orang-orang musyrikin pun mengakui bahwa yang menciptakan mereka itu hanya Allah. Yang menurunkan hujan hanya Allah. Mereka pun mengakui Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar Quraisy mengakui, "Wa la in sa'atahum man khalaqahum la yaqulun Allah." Ayat semisal ini banyak. Apabila engkau bertanya kepada mereka orang-orang kufar Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Sehingga Tuhan atau Rabb, pengesaan Rabb, bahwa Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, penguasa alam semesta. Itu orang-orang kufar Quraisy pun mengakui. Dan meyakini. Kalau ditanya kepada Allah mengatakan, tanya kepada mereka. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menurunkan hujan? Niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan Allah. Ini orang-orang kufar Quraisy. Mana Tuhan? Makna Rabbul Alamin paham mereka dan mereka mengesakan dalam tauhid rububiyah mereka meyakini dan mengakui. Tapi ternyata diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dari sisi inilah ajaran orang-orang mayoritas ghurabanya mereka karena nyeleneh dari agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala wa in kanu humul ma'rufin al musyar ilaihi. Walaupun mereka mayoritas itu adalah orang yang dikenal di dunia. Masya Allah. Nah. Yang dijadikan. Ditunjuk artinya. Masya Allah lihat fulan, fulan, fulan. Walaupun di kalangan orang mereka adalah orang yang dikenal. Namun hakikatnya mereka di sisi Allah adalah orang-orang ghuraba. Nah. Qala rahimahullah. Masih pada. Syekh Abdul Al-Bukhari menukilkan kalam Al-Imam Ibnu Qayyim pada kitab Madarijus Salikin. Fal-ghurbatu salasatu anwa. Maka akhirnya Al-Imam Ibnu Qayyim merinci apa itu ghurbah, keterasingan itu ada tiga jenis. Walaupun dalam cetakan ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari, penulis kitab ini, hanya satu jenis. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim sendiri menyebutkan tiga jenis. Yang tidak disebutkan dua jenis ini. Apa dua jenis tersebut? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Untuk jenis pertama, nanti kita akan baca. Jenis kedua dan ketiga dalam cetakan ini oleh Syekh Abdul Bukhari tidak disebutkan. Apa jenis kedua? Yaitu yang kedua, azan dahulu. Saya tafadhal al-muazzin. Fali azzin. Nah, barakallahu fikum. Jenis pertama yang nanti insya Allah akan kita baca pada kitab ini. Karena di sini Syekh menyebutkan fal ghurbatu salah satu anwa. Keterasingan itu ada tiga jenis. Namun yang disebutkan Syekh hanya satu jenis saja. Jenis kedua secara ringkas disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Karena Syekh di sini menukilkan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Yaitu annahu tsani min al-ghurbah ghurbatun madzmumah wa hiya ghurbatu ahli al-batil wa ahli al-fujur baina ahli al-haq. Fa hiya ghurbatun baina hizbillah al-muflihin wa in kasura ahluha fahum ghuraba ala kasrati ashabihim wa asyaihim. Jenis kedua, ada keterasingan, yaitu keterasingan yang tercela. Keterasingan yang tercela. Apa itu keterasingannya ahlul batil, para pelaku kebatilan, dan keterasingannya ahlul fujur, para pelaku dosa dan kemungkaran. Keterasingan mereka di antara ahlul haq ini memungkinkan, kata Syekh, ghurbahnya mereka ini di antara ahlul haq. Ini keterasingannya ahlul batil ini menjadi asing ketika di hadapan ahlul haq. Kenapa asing? Ya ajarannya nyeleneh, ajarannya enggak benar, ajarannya menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Aneh, nyeleneh. Asing ajaran mereka ini. Apa yang dilakukan oleh para ahlul batil ini enggak ada dalam Islam. Tidak ada syariatnya. Namun mereka lakukan. Maka akhirnya apa yang mereka lakukan ini, mereka lakukan ini dan mereka amalkan ini dari kalangan ahlul batil itu menjadi asing. Karena jauh dari kata Islam. Yang demikian ini tentunya ghurbah, keterasingan yang tercela. Dia ini terasing di antara golongannya Allah subhanahu wa ta'ala, kelompok yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini keterasingan modelnya ahlul batil, ini keterasingan ketika dihadapkan pada ahlul haq. Walaupun, kata Ibnu Qayyim, walaupun pelakunya itu banyak, tetap saja mereka itu hakikatnya asing. Keterasingan mereka dari sisi atau dari tinjauan apa? Ajaran Islam yang benar. Kebatilan mereka ini asing dalam ajaran Islam. Kata Ibnu Qayyim, walaupun pelakunya banyak, tetap saja mereka ini asing. Walaupun banyak pengikutnya dan banyak kelompoknya. Ini jenis kedua. Jenis ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim, an-naw'u tsalits ghurbatun mustarakah. Keterasingan yang ini memang siapapun sangat memungkinkan masuk padanya. Entah ahlul haq ataupun ahlul batil. Berserikat. Ahlul haq ataupun ahlul batil berserikat pada keterasingan ini. Artinya masing-masingnya dari ahlul batil ataupun ahlul haq memungkinkan mengalami keterasingan ini. La tuhmat wa la tuzam. Keterasingan model yang ketiga ini bukan keterasingan yang terpuji ataupun yang tercela. Apa itu? Wahiyal ghurbah anil watan. Dia terasing dari negerinya. Kenapa? Dia tinggal bukan di negerinya dia. Orang asing. Ini ahlul haq ataupun ahlul batil memungkinkan. Alaysa kadzalik? Bukan seperti itu. Makanya orang luar negeri dibilang apa? Hah? Enggak, ini terkait dengan ini, kata-kata ini. Dikatakan apa? Orang asing. Jauh dari negerinya. Seperti itu. Nah, ini dua jenis. Yang lainnya yang tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari. Namun karena di sini Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan kalau Ibnul Qayyim fal-ghurbah salah satu anwa, maka kita sebutkan dua jenis. Secara ringkas tadi itu. Namun yang hanya disebutkan di kitab hanya satu jenis. Apa itu? Ini kemudian kita kembali kepada kalam Ibnul Qayyim yang dibawakan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari pada jenis pertama saja. Qala ghurbatu ahlillah wa ahli sunnati rasulihi baina hadzal khalq wa hiyal ghurbatu allati madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlaha wa akhbara 'anid din alladhi ja'a bihi annahu bada'a ghariban wa annahu sayaudu ghariban kama bada', yaitu keterasingannya orang-orang yang mengikuti ajaran Allah. Orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini keterasingan ini walaupun terjadi di depan atau di kalangan makhluk yang ada, manusia yang ada, namun keterasingan ini merupakan keterasingan yang dipuji oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kenapa mereka terasing? Karena berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ada yang mengatakan di antara bentuk pengerendahan mereka terhadap orang-orang yang terasing ketika berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam apa? Keras. Nah, ini. Kaku. Ya Islamlah, tapi yang luwes. Jangan kaku. Maksudnya apa? Ya enggak apa-apalah. Dakwah kan bagus. Di situ ada wanita, ada pria, enggak ada masalah, campur. Jangan kaku, harus khusus pria, wanita tempatnya sendiri. Kalian ini keras. Nah, ini kan sering kita terkadang kita dengar, ya kan? Nah, dari mereka kalangan hizbiyah mengatakan keras, kaku. Nah, ini Guroba akhirnya. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW jadi asing. Tapi keterasingan ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Pelakunya dipuji oleh beliau SAW. Bahkan beliau SAW mengkhabarkan tentang agama yang beliau bawa. Itu agama tersebut mulainya pun dengan apa? Keterasingan. Tauhid uluhiyah sudah kita sebutkan ya sebelum ini. Bagaimana agama Islam ini awalnya di kalangan Arab ketika itu sesuatu yang aneh. Nah, dan agama ini akan menjadi asing sebagaimana awal datangnya agama tersebut. Qala wa anna ahlahu yasiruna ghuraba. Dan para pelakunya, ahlu sunnah ini, mereka akan menjadi orang-orang yang terasing. Wahadihil ghurbatu qad takunu fi makanin duna makan, wa waktin duna waktin, wa baina qawmin duna qawmin. Keterasingan seperti ini bisa jadi terkadang, itu pada suatu tempat, tanpa di tempat yang lain. Contoh misalnya yang paling mudah di zaman sekarang, walaupun juga sebetulnya sudah ada keterasingan, tapi lebih tidak asing. Contoh, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW di negeri Saudi Arabia, itu tidak terlalu terasing dibandingkan kalau misalnya kita yang di Indonesia. Nah, jadi bisa jadi keterasingan itu di suatu tempat tanpa tempat yang lain. Nah, di suatu tempat betul-betul orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW betul-betul menjadi orang yang gharib. Betul-betul ghuraba. Di tempat lain mungkin sudah biasa. Itu contoh sederhananya. Atau di suatu waktu tanpa waktu yang lain. Di suatu zaman, Masya Allah, zamannya para sahabat, sepeninggal Rasulullah SAW, zamannya para sahabat luar biasa, sunnah. Betul-betul terasingan itu mungkin ketika itu sangat jarang sekali. Di masa jaya-jayanya Islam. Nah, tapi di zaman yang lainnya betul-betul mungkin terasa keterasingan tersebut.
1: Wa baina qaumin duna qaumin.
0: Dan di antara satu kaum tanpa kaum yang lain. Nah, mungkin kalau kita di sini sama kita kumpul. Apa yang jadi asing sunnah di antara kita? Artinya semuanya ya silahkan dilakukan sunnah. Enggak ada yang kemudian kenapa kok begini misalnya. Tapi ketika kita masuk kepada suatu kaum di satu kampung atau misalnya di suatu, mereka betul-betul heran seperti itu. Nah, yang biasanya sholat itu, ya sudah kita bisa saksikanlah. Alhamdulillah Allah berikan.

biasanya sholat itu, ya sudah kita bisa saksikanlah. Alhamdulillah Allah berikan taufik, Allah berikan nikmat kita bisa memiliki tempat ibadah tersendiri. Sehingga selesai sholat, masing-masing zikir. Nah, kalau di tempat-tempat yang lain bagaimana? Pasti kan zikir berjamaah rata-rata. Itu kan keumumannya seperti itu. Nah, kalau tidak ada itu bagaimana? Misalnya di masjid orang umum ditiadakan itu, akan menjadi aneh. Iya kan? Hah? Tiba-tiba enggak ada selawatannya atau zikir berjamaahnya. Tiba-tiba imamnya diam. Anda bisa bayangkan kira-kira di masjid apalah misalnya. Enggak ada seperti itu. Akan menjadi aneh. Itu bahkan sunnahnya seperti itu, masing-masing berzikir. Nah, maka keterasingan yang terpuji ini bisa pada satu kaum tanpa kaum yang lainnya. Qala walakin ahlu hadhil ghurbah hum ahlullahi haqqan. Namun pelaku keterasingan ini yaitu ahlu sunnah wal jamaah, mereka hakikatnya merupakan orang-orang yang mengikuti ajaran Allah dengan sebenarnya. Fa innahum lam ya'u ila ghairillah. Mereka itu tidak kembali kepada selain Allah. Ada apa-apa kembalinya kepada Allah. Nah. Walam yantasibu ila ghairi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menisbatkan dirinya kepada selain ar-rasul alaihi salatu wassalam. Makanya disamakan dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Sunnah siapa? Sunnahnya ar-rasul. Ahlu hadis. Hadisnya siapa? Hadisnya ar-rasul. Ini ahlu sunnah al-jamaah. Tidak menisbatkan dirinya kepada orang tertentu, ajaran tertentu, tidak menisbatkan dirinya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Walam yad'u ila ghairi ma ja'a bihi. Ahlu sunnah ini, ghuraba, yang keterasingan ini terpuji, tidaklah mendakwahkan kepada selain yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini intinya. Sebetulnya kalau mau kita pikir secara jujur, salafi itu sangat mudah sekali ajaran. Agamanya itu sangat mudah sekali. Nah, gak usah repot-repot, gak usah cari bagaimana. Siapa sih salafi atau ahlu sunnah? Ya pokok lihat apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang dilakukan beliau, kita lakukan. Apa yang ditinggalkan oleh beliau, kita tinggalkan. Apa yang beliau ucapkan? Kita ucapkan. Ini bentuk kita betul-betul mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada yang lebih penting lagi dari itu. Apa yang beliau pahami? Nah ini. Maka kita memahami sebagaimana pemahaman beliau dan para sahabatnya. Ini paling di antara yang paling penting. Pemahaman. Jadi kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gak ngawur. Sebagiannya ngawur. Terlalu ekstrim dalam mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam itu naiknya unta, maka kalian jangan naik mobil, kalian jangan naik motor. Lah. Betul Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu naik unta, naik kuda, betul? Apakah ada dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam naik mobil, naik motor? Berarti kita harus naik unta. Karena Rasulullah seperti itu melakukannya. Nah. Kan kita harus mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Betul? Hah? Betul? Rasulullah naik unta? Berarti kita? Naik unta ya kan? Nah ini pentingnya apa? Jadi kita mengikuti Rasulullah itu juga yang kita ikuti pemahamannya. Ini yang penting sekali. Siapa yang memahami? Entah dari Rasulullahnya ataupun para sahabatnya. Dan para imam yang datang setelahnya. Bahwa seperti itu cara mengikuti Rasulullah. Ini penting. Pemahaman. Karena semua itu, kelompok-kelompok yang ada. Itu memakai Al-Quran dan hadis. Semuanya sudah antum lihat. Sufinya, khawaridnya, Mu'tazilahnya, Syiahnya, hadis, kalamnya

0: Ar-Rasul, Al-Quran, ayat. Tapi apa yang membedakan mereka? Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Kok gak terus menjadi ahli sunnah? Apa yang membedakan?
1: Pemahaman. Ini penting. Pemahaman. Barakallahu fikum.
0: Maka mereka ahlul ghuraba ini tidaklah mendakwahkan kecuali apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Perbuatan, ucapan, tindak tanduk dari si akidah, tauhid, muamalah, ibadah dan apa pemahaman. Qala wa min sifati haula'il ghuraba alladzina ghabathahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tamassuk bisunnah idza raghiba 'anha an-nas wa tarku ma ahdatsu wa in kana huwal ma'ruf indahum. Di antara ciri-ciri al-ghuraba yang di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam rasa iri dengan mereka, nanti mereka ke dunia tinggi para ghuraba ini. Ya, ghuraba yang terpuji. Cirinya adalah, diantaranya adalah mereka berpegang teguh dengan sunnah di saat manusia sudah enggan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, dan mereka meninggalkan apa-apa yang diada-adakan oleh manusia. Walaupun perkara yang diadakan tersebut adalah perkara yang ma'ruf di sisi manusia. Tapi manusia, kita ahli sunnah atau ghuraba ini meninggalkannya. Akhirnya menyelisih kebanyakan manusia. Akhirnya jadi apa? Jadi aneh, terasing. Nah, kenapa? Karena berusaha berpegang dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita sudah membaca beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala tentang keutamaan, tentang fadilah, kelebihan siapa saja yang mengikuti para salaf Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salaf ini, dia hakikatnya mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya hal ini termasuk yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan terjaga dan terselamatkan dari perpecahan yang tercela dan yang lain-lainnya. Dia akan terselamatkan dari kesesatan dan penyimpangan. Sampai pada poin yang keenam yang disebutkan oleh beliau tentang keutamaan mengikuti manhajnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, atau kalau ringkasnya dikatakan sebagai salaf. Yaitu orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, dengan dakwah salafiyah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sampai kemudian Syekh ketika selesaikan beberapa contoh dari keutamaan mengikuti manhaj salaf, kemudian beliau mengatakan, qala hafizahullah, lakin hahuna tanbihun likulli nabihin wa tadhkirun wa dhikra tanfa'ul mu'minin. Namun di sini sekarang ada sebuah hal yang perlu diingat dan diketahui, sebuah tanbih bagi setiap orang yang ingin mendapatkan peringatan, bagi setiap orang yang ingin mendapatkan hal yang bisa mengingatkan dirinya, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Apa itu? Kata Syekh, coba lihat tanbih Likulli nabi. Pengingat, sebuah peringatan untuk seorang yang memang ingin betul-betul perhatian. Kata Syekh, laisa kullu man idda salafiyata sadiqun fi da'wahu. Wahada ayyuhal ahibbatu laisa minat tahjir. Kalla wallah. Kata Syekh, penting ya ikhwan, tidak setiap orang yang mengklaim dirinya mengikuti salafi, tidak setiap orang yang mengklaim dirinya berada di manhaj salaf, dia jujur dalam klaimnya. Kita mengetahui sebuah barang yang bernilai itu pasti akan ada dari manusia yang berlomba-lomba untuk mengklaim bahwa barang yang bernilai ini entah buatannya dia atau entah miliknya dia dan yang lain-lainnya. Agar orang tertarik dengan dia. Apakah lebih dari itu? Ketika sebuah dakwah yang murni ini, sebuah dakwah yang benar, sebuah dakwah yang memang bersumber dari wahyu, yang kita katakan bahwa 100% tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan dan kebatilan dalam dakwah tersebut, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang kemudian dijalankan, yang kemudian dipahami dengan totalitas oleh para sahabatnya, pasti dakwah ini memiliki nilai yang tinggi yang masing-masing orang berusaha mengklaim. Agar manusia atau masyarakat tertarik dengan dirinya. Maka kata Syekh, tidak semua orang yang mengklaim, saya salafi, dia jujur dalam klaimnya. Nah, yang demikian ini, wahai orang-orang yang dicinta, bukan bermaksud untuk tahjir. Bukan bermaksud untuk membatasi dakwah salafiyah ini, bukan bermaksud untuk kemudian mengekang. Bukan. Kalla wallah, sekali-sekali tidak, demi Allah. Bukan itu maksudnya. Namun, maksudnya apa? Bal la budda minal bayyinati ala hadhihi dakwah. Bahkan, harus ada bukti. Ketika seorang mengatakan dia beriman, ketika seorang mengatakan dia muslim, ketika seorang bersyahadat, itu saja dituntut untuk dia mendatangkan bukti bahwa dia memang muslim, bahwa memang dia bersyahadat la ilaha illallah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang mengklaim saya mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Saya mengikuti manhaj salaf ini. Buktikan. Nah, apa buktinya? Minal amal. Nah, ketika seorang mengklaim bahwa dia adalah saya salafi, berarti buktikan dengan amalan kalian. Buktikan dengan perbuatan-perbuatan Anda. Apakah memang perbuatan Anda, amalan Anda, itu memang ternyata betul sesuai dengan dakwah salafiyah ini? Atau hanya sekedar manis di bibir? Hanya sekedar apa yang terucap di lisan tanpa diikuti dengan amalan. Qala minal amal bima tadullu alaihi hadhihi al-kalimatul azimatus syarifah min luzumil jaddah as-sawiyyah. Buktikan dengan amalan-amalan, dengan perbuatan-perbuatan yang dimana akhirnya memang kalimat ini, kalimat yang agung, yang sangat mulia ini, salafiyah, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, itu memang menunjukkan yang demikian. Yaitu dia betul-betul luzum berpegang teguh dengan al-jadah as-sawiyah. Ini loh, dengan jalan yang lurus ini, yang tidak berbelok-belok. Nah, sudah lihat bersama kita bahwa hakikatnya sebenarnya disebutkan oleh al-Imam al-Barbahari rahimahullah, al-Islam huwa sunnah, wa sunnatu hiya al-Islam. Islam itu sebetulnya adalah sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Yang dituntut itu bukan hanya sekedar klaim di lisan untuk kemudian dia beramal dengan apa yang dia kehendaki saja, tapi totalitas. Nah, buktikan bahwa engkau mencintai Rasulullah alaihi salatu wasalam. Buktikan bahwa engkau memang ingin mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Qala iz naqra'u wa nasma'u man yantazibu ila salafiyah zuran wa buhtana wa huwa 'ala an-naqid minha tariqatan wa manhajan wa usulan wa furu'an. Nah, karena kita mendengar, kita membaca, di situ ada orang-orang yang menisbatkan dirinya itu kepada dakwah salafiyah. Penisbatannya hakikatnya penisbatan yang dusta, penisbatan tidak benar. Lisannya hanya mengatakan, ya saya mengikuti manhaj salaf, saya mengikuti manhaj salaf. Dalam kondisi ternyata dia alam naqidi minha, berbalik, ternyata bertolak belakang dengan dakwah salafiyah tersebut, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Tariqatan, entah metodenya dia, jalannya dia. Wa manhajan, entah manhajnya, cara dia beragama, cara dia berdakwah, metode dia dalam beragama dan berdakwah. Usulan wa furu'an, entah dalam masalah prinsip ataupun dalam masalah-masalah furu'. Bagaimana kemudian seorang ada mengatakan saya salafi, tapi kemudian dia lisannya tidak bisa menjaga ucapan untuk kemudian menjelek-jelekkan pemerintah. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah menyebutkan dalam hadis yang sudah lihat bersama kita apa?

0: Beliau menyebutkan alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak Habasyah. Syariat itu aturannya dalam kepemimpinan itu sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW, al-a'immatu min Quraisy. Ini sabda Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemimpin itu harus dari Quraisy. Ini aturan. Baik. Ini sabda Rasulullah SAW. Tapi sekarang kalau aktualnya, secara faktanya ternyata pemimpinnya bukan Quraisy. Rasulullah SAW di sini menyebutkan wajib untuk kalian taat dan mendengar walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habasyah. Harusnya bukan budak. Gak boleh menyengaja menjadikan selain Quraisy menjadi pemimpin tertinggi. Apalagi budak. Tapi ini aturan Islam yang sangat luar biasa, yang sangat indah. Kalau terjadi ternyata pemimpinnya bukan Quraisy, bahkan Rasulullah memberikan contoh sudah terjelek, budak Habasyah. Maka bagaimana? Wajib tetap untuk kalian taat dan mendengar. Ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun bersabda, mangkana lahu nasihatun lizi sultan, fala yubdihi alaniyatan falyakhud biyadihi. Barang siapa yang memiliki nasihat, memiliki teguran, melihat kemungkaran yang ada pada penguasa, maka jangan ditampakkan secara terang-terangan. Tampil tangannya. Nasihati secara berdua. Datangi penguasa tersebut. Nah, ini semuanya kan sabda Rasulullah SAW. Wahyu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya menyebutkan afdalul jihad, seutama-utama jihad, kalimatul haqqi inda sultanin jair. Coba kita perhatikan di sini sekarang. Yang untuk kemudian kita bisa melihat, akan diuji sekian orang yang mengatakan bahwa saya salafi. Namun lihat manhajnya. Rasulullah SAW menyebutkan seutama-utama jihad adalah ada seseorang yang menyampaikan kalimat hak. Apa kata Rasulullah SAW? Indah. Sultanin Jair. Indah itu artinya, ini ada penguasa, datang dia ke tempat penguasa tersebut. Datang di sisinya, menyampaikan kalimatul hak. Ini cara menasihati penguasa. Bukan kemudian berbicara di atas mimbar, di jalan-jalan, di khutbah-khutbah Jum'ah, mimbar Jum'ah, atau yang lainnya. Baik. Kita lihat sekarang, kok bisa ada seorang salafi tapi lisannya tidak bisa menahan dari menyebutkan kejelekan penguasa. Kita tidak mengatakan penguasa itu maksum. Penguasa mungkin ada yang soleh, mungkin ada yang tidak soleh. Namun tetap siapapun dia wajib untuk kita mengikuti cara Rasulullah SAW dalam bermuamalah dengan para penguasa. Ini contoh manhaj ya ikhwan. Contoh masalah usul. Di antara pokok prinsip ahlu sunnah adalah al-wala wal-bara lillah wa fillah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, min awsaq ural iman al-hubbu lillah wal-bughdu lillah. Awkamakal Mustafa alaihi salatu wasallam. Termasuk tali penguat keimanan yang paling kokoh, tali pengikat keimanan yang paling kokoh adalah cinta dan benci karena Allah. Al-wala wal-bara. Loyalitas. Kita berwala kepada seorang mukmin yang memang dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita berlepas diri dari setiap pengekor hawa nafsu. Ini pun disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tas'ata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan hawa nafsunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari mereka. Jauhi mereka, hindari mereka. Nah, kita sudah bisa mengetahui bagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang sekian kelompok bidah. Tadi ayat Allah menyebutkan. Sekarang hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang kelompok khawarij. Betul-betul mentahzir, memperingatkan kelompok khawarij. Syarrul qatla tahta dimis sama, sejelek-jelek orang yang terbunuh di kolong langit, mereka khawarij. Dalam hadis yang disebutkan tentang khawarij, siapa sih khawarij? Khawarij itu adalah orang yang melawan penguasa, yang bermudah-mudahan mengkafirkan penguasa. Kata Rasulullah SAW, kalau ada dari mereka yang terbunuh, mereka adalah mayat yang terjelek yang pernah ada di muka bumi ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan, hum kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing neraka. Sehingga di sini bagaimana Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari ahl bid'ah, dari ahl ahwa. Nah, tentang qadariyah, hum majus hadil ummah, wal hadis sahahu al-Albani rahimahullah. Qadariyah, yaitu kelompok yang tidak meyakini tentang takdir Allah. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan, mereka adalah majusinya umat ini. Ditahzir. Diperingatkan umat dari bahayanya agar umat ini berpaling menjauh dari pengekor hawa nafsu. Itu Rasulullah alaihi salatu wassalam diikuti oleh para sahabatnya, para imam. Bagaimana kita bisa mengetahui Al-Imam Syafi'i menyebutkan, hukuman uqubatu ahlil kalam, hukuman ahlul kalam, orang yang suka ilmu mantik dan yang semisalnya, itu diseret untuk kemudian dikelilingkan, sembari dicambuk, diseret, dikeliling di tengah kota atau tengah masyarakat sambil dicambuk. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah betul-betul membenci dan tahu bagaimana menyikapi ahlul kalam, ahlu filsafat, ahlu mantik, ya, bagian dari ahlu ahwa. Baik. Kemudian ada seorang salafi, bisa-bisanya kemudian dia bermesraan dengan ahlu bid'ah, dengan ahlu ahwa, entah dengan sufinya, yang berkeyakinan bahwa Allah itu bersatu bersama makhluk, keyakinan yang batil. Entah dengan para pencela-pencela. Tahu ya? Siapa? Sahabat. Siapa itu pengikutnya Said Qutb? Said Qutb ini secara jelas mencela Utsman bin Affan. Yang di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang Utsman bin Affan, innal malaikata tastahi minhu. Malaikat itu malu terhadap Utsman bin Affan. Satu-satunya orang di muka bumi sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Satu-satunya orang yang menikahi dua putri Nabi. Siapa? Utsman bin Affan. Baik. Kemudian bisa-bisa Said Qutb mencela Utsman bin Affan. Pemberontakan yang terjadi di zaman Utsman bin Affan itu lebih mendekati ruh Islam. Berarti yang dilakukan Utsman bin Affan ini banyak salahnya. Sehingga orang yang memberontak ini lebih dekat kepada ruh Islam dibandingkan Utsman bin Affan. Ini kan dia sebuah celaan yang luar biasa. Tuduhan yang besar terhadap Utsman bin Affan. Tapi kok bisa-bisanya ada orang yang semacam Said Qutb ini kemudian saya salafi, ada yang mengatakan saya salafi, bermesraan. Dan yang lain-lainnya. Sekarang masalah furu', masalah muamalah. Kok bisa dia mengatakan dakwahnya dakwah salafiyah, dia mengajar, kemudian yang di depannya ini laki-laki, perempuan, ibu-ibu, ummahat, akhwat, bercadar semua, banyak yang tidak bercadar. Kita tahu wanita yang paling suci di umat Islam ini, yang kita yakini, itu adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaysa kadzalik? Bukankah seperti itu? Hah? Bala. Nah. Itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala kaum mukminin apabila ingin meminta di balik hijab. Dahulu Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabiat, wanita-wanita sahabat yang lainnya, kalau menyampaikan hadis karena ilmu yang memang dibutuhkan, itu dari balik hijab. Itu ibu-ibunya mereka, ummahatul mukminin. Ibunda-ibunda kaum mukminin. Seperti itu, yang hatinya paling suci dan paling bersih. Kalau sudah menyampaikan hadis di balik hijab, terus kok bisa sekarang ada katanya dakwah salafiyah, tapi kemudian dia mengajar di depannya ini kemudian para perempuan. Akhirnya kembali kepada permasalahan yang tadi. Nah, laisa kullu man idda'a salafiyah shadiqun fi da'wahu. Tidak setiap orang yang mengklaim dirinya saya mengikuti manhaj salaf, saya mengikuti dakwah salafiyah, dia jujur dalam klaimnya. Butuh amalan semuanya. Ala wa minal ajaibi itlaqatu ba'dil affakin jumlatan al asma'il mudallilah al musyawwiha li hadhil ismi syarif. Termasuk dari perkara-perkara yang mengherankan ketika ada dari para pendusta yang menyebutkan sekian nama-nama nama-nama ini menyesatkan dan membuat jelek, membuat buruk lihadzal ismi syarif. Membikin buruk, membikin jelek manhaj salaf ini. Apa itu di antara pernyataan atau pemberian nama gelar oleh mereka para pendusta ini? Seperti contohnya misal as-salafiyah al-jihadiyah. Salaf yang bagian jihad. Sebetulnya bukan masalah jihadnya yang dipermasalahkan. Tapi orang-orang yang mengatakan salafiyah al-jihadiyah ini, mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan terorisme. Nah, di Afghanistan ketika tahun 80-an ketika melawan jihad yang melawan Uni Soviet ketika itu, di situ ada seorang Syekh Salafi bernama Syekh Jamilur Rahman di Kunar, daerah Kunar. Nah, betul-betul mendakwahkan tauhid, betul-betul mendakwahkan dakwah salafiyah. Mengajak kepada sunnah, memerangi kesyirikan dan kebid'ahan. Yang seperti ini malah, coba lihat. Musuhnya Uni Soviet, tapi oleh pihak-pihak lain yang diincar dan dibunuh beliau rahimahullah. Beliau akhirnya tewas terbunuh, ditembak. Bukan oleh Uni Soviet, oleh orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah bagian dari pasukan jihad. Nah, hakikatnya mengklaim jihad. Karena kalau jihad yang syar'i itu sesuatu yang mulia, ibadah yang mulia. Tapi bagaimana kemudian melakukan peledakan-peledakan, melakukan pengeboman-pengeboman di tempat-tempat, di lokasi-lokasi. Sebelum itu, jihad itu fungsinya apa sih? Rasulullah SAW menyebutkan, zarwatu sanal Islam, jihad. Puncak dari bangunan Islam adalah jihad. Artinya apa? Atap. Puncak dari sebuah bangunan itu kan atap. Fungsinya atap apa? Hah? Apa? Melindungi apa yang ada di dalam bangunan tersebut. Tapi ini orang meledakkan diri dengan bom bunuh dirinya. Ini belum berbicara lagi tentang bom bunuh diri. Nah, meledakkan diri atau melakukan penembakan. Bukannya kemudian kaum muslimin terlindungi, Tapi akhirnya dia malah dikejar-kejar, akhirnya malah kaum muslimin yang lainnya terdampak. Jihad semacam apa yang kemudian akan mereka lakukan? Jihad itu bersama penguasa. Bukan kemudian masing-masing kelompok. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Akhirnya nama salafiyah yang tercoreng-moreng. Kita bisa saksikan sekarang orang, sebagian orang antipati dengan salaf. Mengatakan salafi ini adalah dakwah yang ekstrim. Dakwah yang tidak hikmah dan yang lainnya. Hakikatnya sebetulnya salafiyah ini sesuatu yang sangat luar biasa, sangat mulia. Namun mereka orang seperti yang mencoreng-moreng. Qala salafiyah al-ilmiyah. Salafiyah ilmiyah. Sama juga banyak kelompok-kelompok menamakan dirinya dengan salafi, salafi, salafi. Wal jama'atu salafiyah lidda'wah wal kital. Jama'ah salafi untuk dakwah dan kital. Perang. Sama. Yang diperangi siapa? Penguasa-penguasa kaum muslimin. Nah. Kok bisa-bisanya ngebom atau membawa peledak ke kantor polisi? Yang ngebom atau membawa peledak, berjenggot dan bercadar. Seperti itu. Kantor polisi itu isinya memang siapa? Memang orang Nasara semua. Memang orang Hindu semua. Ya banyak kaum muslimin juga di situ. Apa terus kemudian jihad yang setelah itu ditangkap? Setelah itu kelompoknya dikejar-kejar. Malah bingung sembunyi kemana. Islam mau apa yang mau mereka perjuangkan? Dengan jihad yang seperti apa? Harusnya jihad itu dengan itu, jihad itu seharusnya kalau jihad yang benar dengan jihad agama Islam mulia. Kaum muslimin mulia. Nah ini dengan sesuatu yang mereka klaim jihad, malah akhirnya membuat mereka habis bingung mau lari kemana lagi, tambah jelek. Apakah seperti dakwah salafiyah ya ikhwan? Qala wa halum majarra. Dan demikian seterusnya. Fin siyaki khalfa rasmi ahli al-ahwa wal bid'ai hazwal kudza bil kudza. Demikian seterusnya. Bagaimana mereka bermain di balik tulisan nama salafiyah ini yang dilakukan oleh ahli al-ahwa wal bid'ah. Persis hazwal kudza bil kudza. Dari setiap generasi ada yang seperti ini. Sama persis. Khawarij di zaman dahulu. Coba kita lihat. Saking militannya. Coba. Saking militannya. Mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu benar. Suatu ketika mereka sedang melakukan salat berjamaah. Datang kemudian pasukan dari khalifah melihat mereka berjamaah, kesempatan untuk membunuh. Dibunuh satu persatu dalam kondisi mereka saat berjamaah tanpa ada perlawanan sekali. Artinya di zaman tersebut khawarij yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai anjing-anjing yang neraka itu memiliki ibadah yang luar biasa. Saking khusyuknya sampai enggak mau sholatnya ini batal, terganggu dia khusyuk. Yang lainnya dipenggal, tetap sholat. Padahal dalam fikih jihad sendiri, itu kan ada tata cara sholatul khauf. Seperti itu. Ini khawarij di zaman tersebut bagaimana ibadahnya. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang mereka? Tahkiruna sholatahum min sholatikum, wasiyamakum min siyamikum. Ausiyamahu min siyamikum. Yakhrujuna minad-din kama yakhrujul sahmu minar romiyah. Kalian ini kalau mereka melihat khawarij, kalian saya pas ini ngomong kepada para sahabat loh ya. Yang sahabat sendiri itu sudah ibadahnya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang khawarij di zaman itu, nanti ini saya kalian akan menganggap remeh salatnya kalian dibanding salatnya mereka. Sholatnya khawarij luar biasa khusyuknya. Kalian akan menganggap remeh, akan menganggap rendah puasanya kalian dibanding puasanya mereka. Artinya ikhwan, jangan terlalu tertipu dengan ibadah seseorang, tapi lihat keyakinan dan amalannya. Nah, apa kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang khawarij? Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana busur panah keluar menembus hewan buruannya. Bagaimana kalau busur panah sudah menembus? Ada ceritanya busur panah setelah tembus lagi seperti ini? Sudah tembus dah. Seperti itu. Ya kecuali ditarik oleh orangnya. Coba lihat, keluar, mereka keluar dari Islam sebagaimana busur panah ini keluar dari panahnya menembus buruannya, sasarannya. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, qala al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, ya ibn Adam, la taghtar bi qawli man yakul al-mar'u ma'a man ahab. Nah, ini penting. Kata al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, wahai anak Adam, jangan engkau tertipu dengan ucapan orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang itu bersama yang dia cintai. Ini kalau ada, loh, ini kan ucapan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan hadis ini sebetulnya. Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan al-Basri berarti lancang kepada hadis. Bukan seperti itu maksudnya. Al-Imam al-Hasan al-Basri salah seorang pemuka tabi'in, murid-muridnya sahabat, paling termasuk orang yang paling paham tentang hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun di sini kita mengetahui bahwa kalimatul haq, sebuah ucapan yang hak, itu terkadang dimaukan dengannya apa? Yuradu biha al-batil. Dimaukan dengannya itu suatu kebatilan. Kemudian kata beliau rahimahullah, inna man ahabba qauman ittaba'a atharahum walan talhaqa bil abrar hatta tattabi'a atharahum wa ta'khudha bi hadyihim wa taqtadi bi sunnatihim wa tusbiha wa tumsiya wa anta ala manahijihim harisan ala an takuna minhum fatasluka sabilahum wa ta'khudha tariqahum wa in kunta muqassiran fil amal fa inna milakal amri an takuna ala istiqamah. Hakikatnya itu maksudnya Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan tertipu hanya sekedar slogan seseorang itu bersama orang yang dicintai. Bagaimana Syiah, Sufiah itu kan lisannya mengatakan saya cinta Rasulullah, saya cinta Rasulullah, saya cinta Rasulullah. Kan seperti itu. Seseorang itu nanti akan di hari kiamat nanti akan bersama orang yang dia cintai. Wa kami mencintai Rasulullah. Jangan tertipu dengan yang demikian. Nah, hakikat kecintaan itu dilanjutkan di sini. Orang itu kalau mencintai suatu kaum, maka niscaya orang ini akan mengikuti jejak kaum tersebut. Engkau ini tidak akan digabungkan bersama orang-orang yang baik sampai engkau mengikuti jejak mereka, tingkah laku perbuatan mereka, amalan mereka. Engkau akan mengambil petunjuknya mereka. Nah, itu intinya. Kembali kepada permasalahan apa? Klaim itu di lisan. Butuh pembuktian dengan amalan. Kalau sekedar mengatakan saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Tapi hakikatnya dia tidak melakukan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Tapi perbuatannya penuh dengan kesyirikan. Penuh dengan kebid'ahan. Dan bagaimana kemudian dikatakan dia cinta Rasul? Sementara Rasulullah enggak dia ikuti, enggak dia jadikan sebagai qudwah, sebagai suri teladan. Nah, maka mirip ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad kepada orang-orang tersebut, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Bukti kecintaan kepada Allah itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya itu bukan sekedar klaim cinta Allah, tapi permasalahannya bagaimana Allah cinta ke dia. Buktikan bagaimana cara cintanya dia kepada Allah dengan amalan. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah dilakukan? Nah, syirik, meminta-minta kepada selain Allah, kebid'ahan. Dari sekian kebid'ahan yang ada, entah maulidnya, entah zikir berjamaahnya, entah salawat-salawat yang mereka buat-buat sendiri. Sementara ini hal-hal ini semuanya ibadah. Kalau sudah urusannya ibadah, berarti hanya Allah yang berhak menentukan karena agama ini milik Allah. Nah, bukankah baik bersolawat? Ya, bersolawatnya baik. Gak ada istilah memang. Tapi tata caranya itu loh. Nah, tata caranya harus sesuai dengan tata cara yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah lihat bersama kita. Ya kan? Sekedar niat saja orang yang ibadah. Salat, baik apa tidak? Hah? Salat baik apa tidak? Baik. Karena saya ingin betul-betul mencintai Allah, saya ingin sholatnya lebih berpahala, maka saya sholat subuhnya 4 rakaat. Bagaimana dengan orang seperti ini? Ada yang menyepakati dengan orang seperti ini? Nah, apa jawaban mereka sendiri, mereka yang melakukan tahlilan atau sholawat dan yang lain, apa jawaban mereka terhadap orang yang melakukan sholat subuh 4 rakaat? Pasti akan mengingkari. Kenapa? Ya enggak ada aturan dalam Islam seperti ini. Loh, kan sholat baik, masa enggak boleh sholat baik? Ya saja baik, tapi aturannya. Kan seperti itu. Maka sama Anda ketika melakukan sholawat, ketika melakukan zikir berjamaah. Masa enggak boleh, ini kan baik, ini kan ibadah. Ya aturannya, sekarang aturan yang mana ini? Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka jika engkau mencintai orang-orang yang baik, orang yang saleh, engkau niscaya pasti akan mengikuti jejak mereka. Ini tabiat manusia. Sudah enggak usah dibuat-buat sudah. Orang itu kalau sudah gebar, sudah cinta terhadap sesuatu, pasti akan berusaha mengikuti dalam segala hal. Ini tabiat manusia. Ini sebagai peringatan buat kita juga ya, ikhwan. Ketika kita mengklaim cinta Rasulullah, kita mengklaim cinta sahabat, namun ternyata tindak tanduk kita jauh dari mereka, hati-hati. Nah, kita perlu mawas diri apakah sudah betul kecintaan kita. Apakah klaim ini betul dengan perbuatan kita. Karena yang namanya cinta itu tabiat hati yang pasti akan diikuti dengan perbuatan. Kalau orang cinta kepada sesuatu secara jujur. Ini dalam urusan apa saja. Sudah pernah kita bahas. Coba lihat antum orang-orang para penggemar kafir padahal. Penggemar entah pemain sepak bola, entah pemain apa, musik, penyanyi dan yang lainnya. Nah, penggemar Messi, bajunya dicari, potongan rambutnya, Ronaldo dan yang lainnya. Cinta dia sudah gemar. Nah, kemana berusaha foto, berusaha apalagi semua, diikuti semuanya. Namanya tahu, lahirnya di mana, klubnya apa saja, nomor punggungnya. Dia cinta, itu memang tabiat cinta seperti itu. Nah, makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dia dicinta, itu pasti akan taat. Orang kalau sudah tergila-gila dengan seorang wanita, wanita minta apa saja diikuti, mau apa saja diberi. Cinta dia sudah. Maka sama dengan kita, ketika kita cinta kepada salafus saleh, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus buktikan. Nah, manhajnya, tauhidnya, akidahnya, ibadahnya. Nasihat buat kita semua ini ya ikhwan. Untuk kita terus berbenah. Nah, muamalah kita. Sedekah kita, pengorbanan kita. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man salla subha Fahuwa fi zimmatillah. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang salat subuh. Kalau dari bilang salat subuh itu artinya berjamaah di masjid. Di tempat ibadah. Maka dia berada di bawah naungan Allah. Dia berada di bawah jaminan Allah. Banyak dari kaum muslimin. Salat subuhnya ini. Kadang. Hari ini salat. Besoknya enggak sholat. Besoknya lagi enggak sholat. Baru kemudian sholat. Al-Isya wa Subuh. Asqalus sholat alal munafik. Sholat Isya dan Subuh. Nah, ini sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik. Kita harus mengerti. Ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tapi terlepas kadang orang ada uzur. Wajar. Tapi akan tampak dari kesehariannya. Ini dia ini sering apa tidak? Yang namanya uzur itu berarti sifatnya sesekali. Tetapi kalau sekarang tidak hadir. Bisa hadir. Kemudian tidak hadir lagi. Bisa hadir. Tidak hadir lagi. Ini namanya sering. Nah. Kabar Allah fikum. Ya ikhwan hati-hati. Jangan hanya manhaj, manhaj, manhaj. Tapi ibadahnya. Salatnya, sedekahnya, pengorbanannya, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum ya ikhwan, penting ini. Orang kalau sudah mencintai satu kaum, dia akan mengikuti jejaknya. Dia akan mengambil petunjuknya. Mengikuti bimbingannya. Menjadikan sunnah-sunnahnya itu sebagai qudwah. Dia entah di pagi hari atau di sore hari, dia berada di manhaj mereka. Bersungguh-sungguh untuk engkau ini menjadi bagian dari mereka. Bersungguh-sungguh. Terlepas yang namanya manusia pasti ada kekurangan. Jatuh bangun. Tapi berusaha memperbaiki. Tidak kemudian. Tidak merenung. Untuk kemudian. Kemarin itu bagaimana. Sebelum bagaimana. Terus begitu kondisinya. Harus ada perbaikan ya ikhwan. Terlepas kita banyak salah, banyak dosa, banyak keliru. Tapi harus ada perbaikan. Jangan riba dengan kekurangan yang ada pada kita. Dari sisi agama. Bukan dari sisi dunia. Terus untuk kita berbenah. Ketika kemarin kita masih salah. Kita berharap mudah-mudahan hari berikutnya lebih baik. Tidak diulangi lagi. Seperti itu. Makanya kata Syekh di sini. Berusaha bersungguh-sungguh bersemangat untuk engkau menjadi bagian dari mereka. Engkau menapaki jalannya mereka. Mengambil jalannya mereka. Walaupun wa in kunta muqassiran fil amal. Walaupun kau ini masih kurang dalam beramal. Tapi terus berusaha. Fa inna milakal amri antakuna ala istiqamah. Karena inti dari perkara itu bagaimana engkau tetap bisa istiqamah. Baik. Karena memang sudah waktunya azan. Betul? Jam berapa sekarang ya? Waktunya ya. Nah, tafadhal al-muadzin, falyuadzin. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala hafizahullah, amma ra'aita al-yahuda wa an-nasara wa ahli al-ahwa'i al-murdiyah yuhibbuna anbiya'ahum. Tidakkah engkau melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, para pengekor hawa nafsu yang membinasakan. Karena hawa nafsu itu membinasakan. Awalnya berasal dari sesuatu yang sedikit. Namun karena hawa nafsu terus-terus membesar-membesar-besar, menyimpang-menyimpang semakin jauh dari al-haq. Makanya di sini disebutkan al-ahwa al-murdiyah. Hawa nafsu yang membinasakan. Ini Yahudi, Nasara, ahl-ahwa. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka itu mencintai nabi-nabi mereka? Ya, dalam tanda kutip, kecintaan yang itu tadi. Sebagaimana disebut oleh Syekh sebelumnya. Qala ama tadda'il Yahud wa Nasara kadzalik wa ahl ahwa. Bukankah mereka mengklaim, Yahudi Nasara mereka mengklaim mencintai nabi-nabi mereka? Wa laisu ma'ahum. Namun hakikatnya mereka tidak bersama para nabi-nabi mereka. Para nabi tempatnya di mana? Di akhirat tempatnya di mana para nabi? Hah? Di jannah atau di nar? Jannah, semua nabi tentunya pasti di surga. Tapi orang Yahudi Nasara yang sekarang ini mengatakan siapa? Yahudi sekarang ini mengatakan cinta kepada Musa. Kan seperti itu. Nasara yang sekarang mengatakan cinta kepada Isa. Tempatnya di mana Yahudi Nasara? Di neraka. Syekh menyebutkan, walaisu ma'ahum, dan tidak bersama mereka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, orang yang kafir dari kalangan musyrikin dan ahlul kitab Yahudi dan Nasara, tempatnya di neraka jahannam. Wa para nabi Isa, Musa dan seluruh nabi dan rasul tempatnya di surga. Wa Yahudi dan Nasara tempatnya di neraka. Karena hakikat kecintaan mereka adalah kecintaan yang hanya sekedar di lisan tanpa ada pembuktian. Nah, sama dengan orang-orang yang mengklaim cinta Rasulullah alaihi salatu wasalam, tapi sunnah beliau tidak dianggap, tidak dipakai. Merapatkan saf. Kita lihat kebanyakan masjid kaum muslimin. Ini sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang di mana mereka lisannya, kalau sudah masalah Rasulullah alaihi salatu wasalam, wah, mengklaim cinta. Sunnah yang sederhana tidak dilakukan. Kecintaan yang mau bagaimana yang kemudian mereka katakan betul-betul cinta. Dusta. Nah. Karena kalau betul-betul cinta, pasti. Itu tabiat manusia sudah ketika seorang cinta. Sudah tidak, tadi kita berikan contoh sederhana dalam urusan dunia. Penggemarnya pemain bola itu betul-betul diikuti. Penyanyi. Dan yang lainnya. Itu tabiat cinta. Cinta Rasulullah tapi enggak mengikuti Rasulullah. Apa yang mau dikatakan cinta? Qala li'annahum khalafuhum. Kenapa mereka tidak bersama para nabi mereka? Karena mereka menyelisihi para nabi tersebut. Fil qaul wal amal. Dalam ucapan dan perbuatan. Wa salaku ghaira tariqihim. Dan mereka menempuh selain jalannya para nabi tersebut. Fasara mauriduhum annar. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya tempat kembalinya mereka, orang-orang yang mengklaim cinta tadi itu, tempat kembalinya adalah di neraka. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Qala wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Lamma kathra al-mudda'una lil mahabbah tulibu bil bayyinati ala sihhati ad-da'wa falau yu'ta an-nasu bi da'wahum lad'a al-khaliyyu hurqata ash-shaji fatanawwa' al-mudda'un fi syuhud. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ketika banyak orang-orang yang mengklaim cinta, mereka dituntut untuk mendatangkan bukti atas kebenaran klaim mereka tersebut. Kalau seandainya manusia itu diberi dengan sekedar klaimnya, maka niscaya akan mengklaim orang yang al-khali, orang yang tidak mampu buat apa-apa, rendahan, hurqata syaji, bagian sedikit dari saja sesuatu yang berharga. Artinya begini, kalau sekedar bermasanya klaim, ya enak. Ini urusan dunia ya, bukan urusan agama. Urusan dunia itu orang cerdas, pintar. Ini tanah saya. Nah, mengklaim ini tanah saya. Padahal tanahnya Bapak Fulan. Ya enggak terima kan pemilik tanah sebenarnya. Apa yang dilakukan? Diperkarakan. Ya kan?
1: Ketika diperkarakan, bahkan mulai polisi saja, tingkatan polisi. Sampai akhirnya jaksa, hakimnya, dan yang lainnya. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka minta? Hah? Mana buktinya? Kan seperti ini urusan dunia ya ikhwan. Nah, urusan dunia itu orang bisa luar biasa hebatnya. Tapi kalau sudah urusan agama, mengapa bermudah-mudahan sekali? Urusan dunia saja orang tertutup. Mana buktinya? Qala fatanawwa al-muddaun fi syuhud. Akhirnya orang yang mengklaim dalam menjadi saksi-saksi bermacam-macam. Faqila la tuqbal hadhihi da'watu illa bi bayyinah. Maka akan dikatakan tidak bisa diterima pengakuan ini, klaim ini kecuali dengan bukti. Qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Qala fata'akharal khalqu kulluhum. Wasabata atba'ul habib alaihi salatu wassalam. Fi af'alihi wa aqwalihi wa akhlakihi. Ketika sudah dituntut bukti, ta'akharal khalqu. Orang-orang yang mengklaim cinta Rasulullah itu, entah kemana batang hidungnya dalam pelaksanaan kecintaannya tersebut. Nah, bahkan terjadi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam diolok-olok. Nah, entah dari jenggotnya, entah dari bercadarnya, entah dari tata cara sholatnya, entah dari tata cara berpuasanya, dan yang lain-lainnya. Kemana itu mereka akhirnya? Namun yang kokoh adalah orang yang betul-betul mengikuti Al-Habib alaihi salatu wassalam. Sementara orang-orang yang mengatakan ya Habib, ya Habib, ya Habib. Tapi kalau sudah beramal sholat saja, kondisinya seperti itu. Nah, ya Habib, ya Habib, ya Habib. Habib tidak pernah sama sekali mengajarkan setelah sholat bersalaman. Ini contoh kecil.

0: sama sekali mengajarkan setelah sholat bersalaman. Ini contoh kecil. Ketika diajak salaman, ada yang tidak mau marah. Ini contoh orang yang mengklaim kata cinta Rasulullah. Yang sering-sering memanggil, ya Habib, ya Habib, ya Habib. Rasulullah tidak mengajarkan yang demikian. Nah, kalau betul-betul dia cinta, maka dia juga tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemana ini semuanya? Kata Imam Qayyim, hilang itu para makhluk-makhluk manusia demikian. Adapun orang-orang yang betul-betul mengikuti Al-Habib, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka lah yang tetap kokoh dalam perbuatan mereka, dalam ucapan mereka, dalam akhlak mereka. Akhlak ya ikhwan. Ini nasihat buat anak pribadi kita semuanya. Akhlak. Nah, penting masalah akhlak. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Afsus salam bainakum, di antara akhlak. Sebarkan salam di antara kalian. Itu bagian dari akhlak, bagian dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bermuka berseri-seri, wajah berseri-seri ketemu dengan saudaranya. Walau antal ko akhaka biwajihin talik. Jangan kau meremehkan la tahqiran asyai'an dal ma'ruf. Jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf. Walau antal ko akhaka biwajihin talik. Walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, jangan diremehkan. Ini bagian dari sunnah, bagian dari akhlak. Ketemu dengan kaum muslimin, sapa mereka dengan salam. Seperti itu. Ketemu, ajak salaman. Dengan bersalaman, berguguran dosa-dosanya. Wajah yang ceria. Memberi kepada tetangganya. Ini juga bagian dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang lain-lainnya dari akhlak-akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sabar. Nah, ini juga sabar terhadap gangguan saudaranya yang dia kenal baik. Bukan orang yang dikenal jahat. Kalau orang yang dikenal jahat, ya sudah. Tapi ini orang yang dia kenal baik. Sabar. Ketika misalnya merasa ada sesuatu yang disakiti dan yang lainnya, suka memberi maaf. Bagian dari akhlak. Rasulullah SAW diutus hanyalah dalam rangka memperbaiki akhlak. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Kita masih pada pembahasan yang terkait dengan wajib-wajib wudu. Seperti itu? Betul ya? Nah, terakhir sampai mana? Hah? Anggota? Wudu? Mengusap kepala sudah ya? Baik. Hah? Itu kita sudah ambil yang pertama muka, tangan, yang ketiga mengusap kepala. Sekarang yang keempat, ya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah warabi'. Yang keempat dari wajib-wajib wudu. Hakikatnya wajib-wajib wudu ini dari sisi hukum tidak berbeda dengan syurut. Syarat. Karena wajib-wajib wudu ini ketika ditinggalkan pun ternyata juga membuat wudu kita tidak sah. Bagaimana yang lewat? Pada yang pertama, ketika seseorang membasuh muka, mencuci muka, namun dia tidak berkumur dan tidak menghirup air di hidungnya, atau salah satunya, maka kata Syekh, lam yasih wudu'uhu. Tidak sah wudu'nya. Nah, sehingga wajib-wajib wudu dari sisi hukum, pada hakikatnya, sama dengan syurut al-wudu dari sisi bahwa apabila tidak dilakukan, maka wudu'nya tidak sah. Baik, yang keempat, kata Syekh, qala ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, liqoulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain. Wa ila bima'na ma'a. Wa dhalika ila hadis al-warida fi sifatil wudu, fa innaha tadullu ala dukhulil ka'bain fil maqsul. Yang keempat,

0: atau membasuh kedua kaki sampai atau ma'a al-ka'bain. Ma'a yaitu bersamaan juga dengan kedua mata kaki dicuci, dibasuh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum al-ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian. Di sini menggunakan huruf ila. Kalau letter lex-nya sebetulnya ila itu sampai. Dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Namun kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, artinya ila bimakna ma'a. Artinya bukan mencuci atau membasuh kaki itu hanya sampai mata kaki. Namun juga mata kaki dibasuh. Karena kata Syekh, hadis-hadis yang ada dalam tata cara wudu menjelaskan bahwa mata kaki pun juga dibasuh. Sebagaimana siku pada tangan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mencuci atau membasuh kedua kakinya sampai masuk ke betisnya. Seperti itu. Menunjukkan bahwa mata kaki itu ikut dicuci. Qala wal khamisu at-tartib. Yang kelima yaitu berurutan. Bi an yasil al wajha awalan, thumma al yadaini, thumma yamsah al ra'sa, thumma yasil rijlaihi, liqaulihi ta'ala, ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang kelima yaitu berurutan, dengan mencuci wajah dahulu, kemudian tangan, kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki. Dalilnya firman Allah yang sudah kita baca bersama, yang artinya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak bangkit melaksanakan salat, maka basuhlah atau cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, kemudian usap kepala kalian, dan juga kemudian cuci atau basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Di sini menunjukkan ada urutan. Apabila terbalik salah satunya, maka wudunya tidak sah. Qala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rattabal wudu'a ala hadhil kayfiyah. Rasul alaihi salatu wasallam mengurutkan anggota wudu sesuai dengan tata cara itu. Sembari mengatakan, wa qala hadza wudu'un la yaqbalullahu salatan illa bihi. Ini wudu yang dimana Allah tidak menerima salat apabila kecuali dengan wudu yang seperti ini. Nah, yang perlu kita ketahui, berurutan di sini berarti anggota wudu. Jika seorang membasuh tangan dahulu sebelum wajah, berarti wudunya tidak sah. Seseorang setelah membasuh mukanya kemudian langsung mengusap kepalanya dengan tidak membasuh kedua tangan, maka wudunya tidak sah. Jadi yang perlu diketahui di sini bahwa berurutan yaitu anggota wudu. Adapun kanan dan kiri, ini hal yang berbeda. Ya, kita berwudukan kanan dahulu, kalau tangan dan kaki ya. Tangan dahulu, yang kanan, kemudian yang kiri. Adapun urutan kanan dan kiri ini berbeda dengan apa yang kita berbicara dengan. Kalau urutan kanan dan kiri, tentunya kita katakan bahwa sunnahnya berurutan dari kanan kemudian kiri. Namun misalnya ada yang mendahulukan kiri kemudian kanan, apakah wudunya sah? Dikatakan hukum sah, maka kita katakan sebelum oleh para ulama sah. Walaupun tentunya menyelisihi yang lebih afdal, yang lebih utama. Tapi yang dimaksud tertib berurutan itu bukan terkait dengan kanan kiri, tapi anggota wudu. Sehingga kalau misalnya kiri dahulu dilakukan, ini menyelisih yang lebih afdal. Namun tentunya wudunya tetap sah kalau kanan dan kiri. Ya, barakallahu fiik. Anak-anak kalau maghrib asal jangan sampai di luar ini. Karena maghrib datang hadis, kita sudah mengetahui syaitan berkeliaran di luar. Barakallahu fiik. Baik. Qala hafizahullah as-sadis al-muwalah, yang keenam yaitu al-muwalah. Al-muwalah artinya antara satu anggota dengan anggota yang berikutnya itu tidak ada jeda waktu. Itu artinya muwalah. Qala wa hiya an yakuna ghuslul a'dha'il madhkurah mutawaliyan. Membasuh anggota-anggota wudu yang telah disebutkan itu secara tidak ada jeda. Lanjut satu, berikutnya, berikutnya seperti itu. Tanpa ada jeda. Bihaitsu la yafsilu baina ghusli udwin wa ghusli al-udwi alladhi qablahu. Yaitu kata Syekh, tidak ada pemisah, tidak ada jarak antara mencuci anggota wudhu yang satu dengan anggota wudhu sebelumnya. Itu artinya mualah. Bal yutabi' ghuslal a'dha' al-wahid tilwal akhar hasabil imkan. Bahkan mengikutkan anggota yang satu kemudian langsung dilanjutkan dengan yang berikutnya sesuai dengan kemampuannya. Nah, baik, pertanyaannya apakah langsung harus berarti langsung ataukah ada batasan kapan sih dikatakan langsung ini apabila ada jeda tidak sah dengan masih sah. Misalnya setelah membasuh muka karena dia sedang berwudu, misalnya ada sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, entah misalnya di siang hari dia tahu lampunya nyala, kemudian dia setelah membasuh muka ya sebentar mematikan lampu atau sebentar mematikan HP dan yang lainnya, maka disebutkan para ulama bahwa batasannya yaitu apabila anggota yang satu dalam kondisi udara normal itu tidak sampai mengering, sebagiannya saja tidak mengering, maka yang demikian itu boleh. Maka menjadi tidak sah apabila misalnya membasuh muka, kemudian membasuh tangan, setelah tangan dia mau lanjut mengusap kepala, ada hal yang muncul apa dia lakukan, sampai akhirnya, dan kita bisa mungkin menyaksikan ya, kondisi udara normal, tangan ini sudah mengering, mayoritas tangan sudah mengering. Makanya seperti ini dia harus mengulangi lagi wudunya sejak awal. Tidak dikatakan muwalah. Tapi kalau masih basah, terbasahi, ya sebentar mematikan suatu atau apa, makanya seperti tidak masalah, insyaAllah. Baik. Qala hafizahullah, hadhihi furudul wudu allati la budda minha fihi ala wafki ma zakarahullah fi kitabihi. Inilah wajib-wajib wudu yang mau tidak mau harus dilakukan pada wudu sesuai atau mencocoki sebagaimana apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam ayatnya yang tadi sudah kita dengar bersama. Qala wa qad ikhtalafa al-ulama fi hukmi tasmiyah fi ibtida'il wudu, hal hiya wajibatun aw sunnah. Para ulama berselisih terkait hukum membaca bismillah. Ya, ketika memulai wudu, apakah itu wajib atau hanya sekedar sunnah. Fahiya indal jami' masyru'ah. Namun tasmiyah ini di sisi para ulama semuanya tetap disyariatkan. Wala yambaghi tarkuha. Dan tidak pantas atau tidak layak untuk ditinggalkan. Wasifatuha an yakula bismillah. Namanya tasmiyah itu bismillah. Qala wa in zada ar-rahman ar-rahim, berarti menjadi basmalah. Nah, seperti itu ya. Kalau tasmiyah itu bismillah, tapi kalau bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Kata Syekh, fala ba'sa. Baik, ini hal ini sudah kita bahas. Di mana hakikatnya hadis tentang masalah tasmiyah ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan. Sebagiannya menghasankan atau mensahihkan. Kalau kita buka pada hadis-hadis tentang tata cara wudu pada Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, semuanya ini tidak disebutkan basmalah atau tasmiyah, apa? Tidak disebutkan tasmiyah. Bismillah, tidak ada sama sekali. Antum bisa buka Sahih Bukhari, silakan. Sahih Muslim, cari tata cara berwudu Rasulullah alaihi salatu wasallam yang sebagian sahabat melakukan itu dalam rangka ingin mengajari tabi'in. Utsman bin Affan, Ka'ab bin Malik dan yang lain. Sengaja berwudu untuk dilihat orang lain, bukan riya, tapi dalam rangka ta'liman. Memang dilihat dalam rangka ta'lim, mengajarkan. Ya. Jadi ibadah itu ada sesuatu yang memang ingin dilihat. Sehingga sesuatu ibadah yang semata-mata ingin dilihat itu tidak mesti masuk dalam riya. Ingin dilihatnya dalam rangka apa? Bukan karena riya, tapi karena ingin mengajarkan ta'lim. Ini seperti ini bagus. Sehingga tidak melulu ibadah yang dilakukan karena ingin dilihat kemudian dikatakan riya. Sebagiannya sengaja ingin dilihat. Dilihat oleh kaum muslimin atau tabi'in agar dicontoh sembari mengatakan inilah wudu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Dan tidak dijumpai sedikit pun sebuah hadis alhamdulillah yahdikum wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menyebutkan tentang tasmiyah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka ala kulli hal, ana pribadi cenderung mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa ini tidak wajib itu tampaknya yang lebih tepat. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi yang mengatakan wajib, hadisnya sudah dihasankan oleh sebagian ulama di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, maka silahkan dia berpendapat dengan pendapat tersebut. Qala wal hikmatu wallahu alam fi ikhtisasi hadhil a'dha'il arba'ah bil wudu. Kata Syekh, hikmahnya wallahu alam, kata Syekh, mengapa kok dikhususkan empat anggota wudu ini? Apa empat anggota wudu itu? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Terlepas dari rinciannya, termasuk telinga, termasuk mulut, termasuk hidung, dan telapak tangan. Namun secara umum, secara global, empat. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Qala li'annaha asra' ma yataharraf minal badan liktisabiz dzunub. Ini anggota empat ini merupakan anggota yang paling cepat untuk bergerak dari anggota badan ketika berbuat dosa. Orang berbuat dosa itu yang paling cepat dilakukan diantaranya ini. Entah dengan tangan, entah dengan lisan, wajah, dengan pandangan, telinga, dengan mendengar. Ya. Bergeraknya anggota tubuh itu kalau melakukan perbuatan dosa dengan empat anggota ini. Kata Syekh, fakana fi tadhhir zahiriha tanbihun ala tadhhir batiniha. Maka perbuatan dosa ini ketika seorang berwudu itu ada tanbih sebagai pengingat ketika secara zahir anggota ini disucikan, maka itu ada juga makna mensucikan perbuatan-perbuatan dosanya tersebut. Maka ketika anggota ini dibasuh, dicuci, disucikan, maka dosa-dosanya pun juga disucikan atau dibersihkan. Qala wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annal muslima kullama ghasala 'udwan minha hutta 'anhu kullu khathiyah asabaha bidzalikal 'udw. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mengkhabarkan seorang muslim apabila membasuh atau mencuci sebuah anggota wudu, maka setiap kesalahannya akan dihapus, di mana kesalahan ini dilakukan oleh hamba tersebut dengan anggota badan itu. Wa annaha takhruju khotayahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Dan dengan berwudu, maka dosa-dosanya, kesalahannya itu akan keluar bersama dengan tetesan air dari air wudu tersebut. Sehingga ini diantara hikmahnya, wallahu alam bisawab, kata Syekh Hafizahullah. Dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya ibadah itu jangan menggunakan akal dan perasaan, tapi gunakanlah dengan dalil, dengan hujjah. Seperti itu. Kalau dengan akal dan perasaan, harusnya berwudu itu, kalau secara teori, katanya Ali bin Abi Thalib, laukana din birra'i, kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya lakana asfal qadam, au asfal khuf, aula bil mashi min dhahiri. Kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian bawah khuf itu lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Karena yang terkena kotoran kemungkinannya bagian bawah. Seperti itu. Tapi agama bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Agama. Seperti itu. Hujjah. Dengan dalil, dengan burhan. Nah. Sama anggota wudu, kita keluar angin, kita buang air dan yang lainnya. Ya, keluar angin bukan berwudu di bagian yang tempat keluar angin tersebut. Seperti itu. Barakallahu fikum. Qala thumma arsyada sallallahu alaihi wasallam ba'da ghasli hadhil a'dha ila tajdidil iman bi syahadatain isharatan ila al jam'i baina taharatain al hissiyah wal ma'nawiyah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan arahan, memberikan petunjuk. Setelah mencuci atau setelah berwudu, mencuci, membasuh anggota wudu ini. Untuk memperbaharui keimanannya dengan syahadatain. Kan diantara sunnah atau zikir wirid setelah wudu itu kan dengan membaca syahadat. Kan seperti itu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Seperti itu. Dalam rangka apa ini? Sebagai isyarah, sebagai tanda bahwa di situ agar terkumpul, ya. Ketika orang berwudu itu berarti ada terkumpul dua makna pensucian. Pensucian yang sifatnya fisik dan pensucian yang sifatnya maknawi. Kalau fal hissi ya takunu bil ma ala sifat allati bayyanaha Allah fi kitabih min ghasli hadhihi al'adha. Sifatnya fisik yaitu dengan air sesuai dengan tata cara yang Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu wasallam. Ya. Tata cara berwudu yang sudah kita dengar tadi bersama. Ini bersuci dari sisi fisik. Wal ma'nawiyah, adapun bersuci dari sisi maknawi, takunu bi syahadatain, dengan dua syahadat, allataini tutahhirani minasyirki, di mana syahadat ini mensucikan dari kesyirikan. Qala wa qad qala ta'ala fi akhiri ayatil wudu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah, kata Syekh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam akhir dari surat wudu, ayat tentang wudu itu mengatakan, yang artinya Allah tidak menginginkan bagi kalian itu kesusahan, tidak ingin repot kalian ini, namun Allah menginginkan agar Allah mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian itu bersyukur. Artinya, dengan berwudu, Allah tidak ingin memberatkan seorang. Tapi Allah dengan berwudu itu ingin dengan akhirnya Allah itu memberikan nikmatnya berupa apa? Pengampunan dosa. Bagaimana sudah kita baca hadisnya tadi. Ya. Kemudian juga mengangkat derajat. Setiap tetesan air itu kesalahan-kesalahannya juga ikut menetes. Itu nikmat. Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. Agar kalian itu bersyukur. Sehingga barakallahu fikum. Sekali lagi nasihat buat anak pribadi kita semuanya. Setiap ibadah yang kita lakukan. Jangan atau kita perlu ingat hati-hati. Jangan sekali-sekali itu hanya sekedar rutinitas. Tapi senantiasa kita terus hadirkan niat ibadah. Kita kadang tanpa terasa. Entah sholat, berwudu dan yang lainnya. Ya, karena kita sudah terbiasa dan itu sebetulnya bagus. Itu sebetulnya bagus. Tapi jangan hanya itu. Tetap hadirkan niat ibadah. Nah, barakallahu fikum. Qala wa hakadha ayyuhal muslim syara'allahu lakal wudu liyutahhiraka bihi min khatayak wa liyutimma bihi ni'matahu 'alaika. Maka demikianlah wahai seorang muslim, Allah mensyariatkan kepada engkau berwudu agar mensucikan engkau dari dosa-dosamu dan agar menyempurnakan nikmatnya kepada engkau. Wa ta'ammal istitah ayatil wudu fa hadza an-nida'il karim. Naam, wa ta'ammal istitah ayatil wudu bi hadzan nida'il karim. Ya ayyuhallazina amanu. Kata Syekh, perhatikan bagaimana Allah membuka, memulai ayat tentang berwudu. Alhamdulillah. Ya Bismillah. Allah membuka atau memulai ayat berwudu dengan panggilan ini. Panggilan apa? Ya ayyuhallazina aman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Faqad wajjaha subhanahu al-khitaba ila man yattasifu bil iman. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan ini kepada orang yang disifati dengan keimanan. Li'annahu huwal ladzi yusri li awamirillah wa yantafi'u biha. Karena dialah Allah atau orang yang beriman inilah yang mau yusri, tunduk patuh memperhatikan, ikut dengan aturan-aturan Allah. Orang-orang yang beriman dalam segala hal. Dan orang-orang yang beriman inilah yang mendapatkan manfaat dari perintah-perintah Allah. Walihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala yuhafizu 'alal wudu illa mu'min. Kata Syekh di sini kemudian membawakan dalil dari hadis. Maka dasar ini Rasulullah alaihi salatu wasallam atau an-nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau bersabda, tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Qala wa ma zada 'amma dzukira fi sifatil wudu fa huwa mustahab. Maka apa yang lebih dari yang tadi sudah disebutkan, jika ada tata cara berwudu yang lebih dari yang tadi sudah disebutkan, maka itu hukumnya mustahab. Tidak wajib, tapi mustahab. Man fa'alahu falahu ziyadatu ajrin. Barangsiapa yang melakukannya, maka dia mendapatkan tambahan pahala. Wa man tarakahu fala haraj alaihi. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka tidak ada dosa baginya. Wa min thamma sammal fuqaha tilkal af'al sunanal wudu ay mustahabbatihi. Dan para fuqaha menjelaskan yang demikian ini perbuatan-perbuatan yang lebih dari yang sudah disebutkan, yang sifatnya hanya kalau dilakukan dapat pahala, tambahan pahala, apabila meninggalkan tidak berdosa, ini disebutkan dengan istilahnya sunnal wudu, sunah-sunah berwudu atau mustahabbatihi, mustahab-mustahab yang dilakukan ketika berwudu. Nah, qala fasunanul wudu hiya. Apa itu sunah-sunah wudu? Yang pertama, awalan as-siwak. Yang pertama bersiwak. Wa qad taqaddama bayanu fadilatihi wa kaifiyatihi wa mahalluhu 'inda al-matmadah liyahsula bihi bil wa bil matmadah tandiful fam liistiqbal ibadah wa tahayyu' litilawatil Qur'an wa munajatillahi 'azza wa jalla. Yang pertama ya sudah kita lewat, sudah
1: lewat bahasanya, yaitu bersiwak. Kata Syekh sudah lewat penjelasannya, keutamaannya, tata caranya, dan tempatnya kapan ketika berwudu, yaitu ketika berkumur. Ketika berkumur, sembari bersiwak. Ini mustahab. Agar dengan itu apa? Dengan matmadah dan bersiwak juga terjadi proses pembersihan mulut dalam rangka menghadap atau dia ingin beribadah, dan juga persiapan dalam rangka membaca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan, sudah waktunya. Nah, al-muazzin falyu'adzin. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, fadal.
0: Jumlah dalam berwudu, anggota wudunya, ya.
1: Yang dianjurkan. Rasulullah alaihi salatu wasalam tawaddoa salasa salasa. Dalam riwayat yang lain tawaddoa marrotain marrotain. Dalam riwayat yang lain tawaddoa marrotan marrotan. Tentunya yang afdal 3 kali. Tapi ketika 2 kali boleh. Setiap anggota wudu kecuali mengusap kepala. Hanya sekali. Terkadang Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh hanya sekali-sekali. Itu pun wudunya sah. Bahkan terkadang Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh sebagian anggota wudunya wajah 3 kali, tangan hanya 2 kali. Sehingga boleh yang ini, yang itu, dan yang ini. Ketika semuanya datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, menunjukkan bahwa sesekali bagus kita melaksanakan 3 kali, 3 kali, 3 kali. Sesekali 2 kali, 2 kali. Sekali atau yang jarang sekali. Boleh juga wajah 3 kali atau anggota wudu 3 kali. Ada yang hanya 2 kali. Nah, tentunya yang paling afdal adalah 3 kali. Seperti itu, karena ini yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun, karena telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang ini, atau yang itu, dan yang lainnya, maka sekali bagus kita melaksanakan semuanya. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam melakukan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, nah, fadal Pak Joko. Yang pertama, terkait kanan dan kiri, apakah kanan dulu 3 kali atau kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Yang datang dari Rasulullah alaihi wasallam di saat kanan misalnya tangan, ya tangan dulu 3 kali. Seperti itu. Baru kemudian tangan kirinya. Seperti itu. Itu datang dari Rasulullah alaihi wasallam. Kalau terbalik, kalau terbalik tadi yang telah saya sampaikan, insyaallah sebentar lagi akan disebut oleh Syekh bahwa kanan dahulu itu sifatnya sunan, termasuk dari sunan, sunah-sunah saja. Seperti itu. Sahnya sah. Sahnya sah. Nah, tapi tentunya menyelisih yang afdal. Beda dengan kalau urutan anggota wudu yang tadi. Nah, itu enggak sah. Batal. Tapi kalau terkait kanan kiri, sah, sah. Kalau kiri duluan. Nah, seperti itu. Terkait hadis Rasulullah alaihi wasallam berwudu sebelum tidur, nah. Hadisnya sahih. Seperti itu. Nah, dan disukai memang untuk seseorang berwudu sebelum tidur. Hadisnya sahih, insyaAllah. Barakallahu fikum. Nah, fadhal Abu Arsy.
2: Itu maksudnya memang ada kira-kira masalah
0: ada kiblatnya dan tidak. Nah, apakah ada hadis disunahkan menghadap kiblat? Anas sampai detik ini tidak tahu. Seperti itu. Tapi kalau yang lain ada faedah, silahkan sampaikan. Tapi Anas sendiri pribadi kemudian disunahkan menghadap kiblat, berwudu, Anas tidak tahu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik. Yang lain? Ya.
2: Tapi untuk rukun berwudu tadi kayak seperti
0: istinsyat.
2: Ya, di situ pada umumnya kurang muslim umumnya itu enggak seperti itu. Itu apakah sah?
0: Bagaimana itu?
2: Kalau orang pada umumnya kan butuh umur sendiri
0: dipisah. Oh, tidak satu hurfa, tidak satu gayung lah, tidak satu anu ya, tidak satu cidukan gitu. Insyaallah sahnya sah.
2: Terus kayak usap rambut bukan satu kali. Dia cuma
0: Itu yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Itu yang kita khawatirkan biar demikian tidak sah. Sebagaimana Syekh sudah menyebutkan di sini, kalau tidak salah, ya, bahwa membasuh atau mengusap kepala, kata Syekh, mashur ra'si kullihi. Mengusap kepala itu semuanya. Wa minhu al-udhunan. Dan diantaranya telinga. Kemudian saya menyebutkan dalilnya. Kemudian terakhirnya kata siapa? Fala yujzi'u mashu ba'dir ra's. Tidak cukup, tidak sah mengusap sebagian kepala. Seperti itu. Ya memang akhirnya itu yang yes. Akhirnya di situ kita pentingnya terus belajar dan belajar dan belajar. Bagaimana dengan ilmulah akhirnya Allah mengangkat derajat seseorang. Adapun manusia, kebanyakan manusia ya bukan patokan. Kaum muslim ya, kita sedih gitu. Makanya kita berusaha untuk mendakwahkan agama ini, al-haq ini dengan sehikmah mungkin, sebaik mungkin. Seperti itu. Resikonya memang ya tidak sah wudunya. Jangankan wudu, sholatnya saja sebagian tidak tumakninah. Tumakninah itu kan rukun dari rukun-rukun sholat. Seperti itu. Artinya sholatnya tidak sah. Wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti teranggap tidak sholat. Orang yang tidak sholat meninggalkan sholat. Itu kan rentetannya kan tidak gampang gitu. Nah. Maka barakallahu fikum ala kulli hal penting untuk terus kita belajar dan belajar dan belajar. Adapun orang kebanyakan orang awam ya. Hadanallahu wa iyyahum. Kata Allah Subhanahu wa taala wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan mayoritas manusia akan menyesatkan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia ya. Hadanallahu wa iyyahum. Semoga Allah beri hidayah kita dan mereka semuanya. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, Fadhil.
2: Terus kalau kita kan laki-laki kan dari depan ke belakang terus ke kepala. Terus kalau perempuan
0: sama?
2: Sama.
0: Rambutnya panjang. Iya. Tapi tidak harus kemudian seluruh rambutnya. Yang penting kepala. Seperti itu. Perempuan dengan rambut yang panjang seperti itu terus tinggal dibalik saja. Enggak harus mengikuti semua lah. Nah, seperti itu. Nah, baratlah itu.
1: Tapi ya insya Allah, alhamdulillah kita juga punya istri, anak. Ya mereka bisa melakukannya seperti itu. Dengan sesuai sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam.
0: Baik, kita lanjutkan. Qala hafizahullah. Tsanian, yang kedua dari sunnah-sunnah wudu. Ghuslul kaffain salasan. Di awalil wudu qabla ghasil wajhi, ya ini. Jadi mencuci atau membasuh kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu sebelum membasuh muka sebelum berkumur. Ini sifatnya hanya mustahab sunnah. Seperti itu. Makanya, karena ini sifatnya sunnah, ketika tidak dilakukan pun, wudunya sah. Artinya apa? Ketika nanti bagian tangan, sudah lihat bersama kita, Anda hanya ingin menekankan dan mengulangi lagi, jangan lupa bahwa tangan itu tetap dibasuh mulai dari ujung jari sampai masuk sedikit ke dalam siku. Telapak tangan jangan dilupakan ketika membasuh tangan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Liwurudil hadis bihi, karena datangnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang sunnahnya membasuh kedua telapak tangan. Qala wali annal yadain alatu naqlil ma ila al'adha, dan juga karena kedua tangan ini alat untuk memindahkan air ke anggota tubuh yang lain. Fafi ghuslihima ihtiyatun li jami'il wudu. Maka dalam pencucian, pembasuhan kedua telapak tangan ini ada sikap berhati-hati, berjaga-jaga dalam rangka agar semua pembasuhan anggota wudu itu juga terkena, terbasahi. Qala salisan, yang ketiga dari antara sunnah-sunnahnya itu al-bida'ah bil maqmadah wal istinsyaq qabla ghuslil wajhi. Coba perhatikan, yang di sini yang disunnahkan, bedakan antara matmadahnya sendiri dengan istinsyaq. Ya, berkumur dengan istinsyaq. Kata Syekh, yang sunnah apa yang ketiga? Memulai dengan berkumur dan istinsyaq sebelum membasuh muka. Ini sunnah. Sebelum membasuh muka, sunnahnya tidak wajib itu berkumur, dimulai dengan berkumur dan istinsyaq. Adapun berkumur dan istinsyaq itu sendiri wajib. Lihat bersama kita ya, karena itu bagian dari wajah. Tapi yang sunnah itu apa? Memulai dengan berkumur dan istinsyaq. Memulai membasuh muka dengan berkumur dan istinsyaq itu yang sunnah. Memulainya. Tapi kalau berkumur dan istinsyaq itu sendiri wajib. Yang sunnah itu kalau mau membasuh muka didahului dengan ini. Dua ini. Itu yang sunnah. Tapi dua ini sendiri itu wajib. Bisa dibedakan ya. Mustahab itu ketika kapan dan wajib ketika kapan. Dipahami ini ya? Insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik. Liwurudi al-buda'ah bihima fil ahadits. Karena datang hadis yang menyebutkan tentang dimulainya istinsyak, matmadah dan istinsyak sebelum membasuh muka. Wa yubalighu fiha in kana ghairu sha'im. Dan bersungguh-sungguh dalam berkumur dan beristinsyak kalau tidak berpuasa. Qala wa ma'nal mubalagha fil matmadah idaratul ma' fi jami'i famihi wal istinsyak jazbul ma' ila aqsa anfihi. Apa artinya mubalagha bersungguh-sungguh? Kalau dalam berkumur artinya idaratul ma' fi jami'i famihi. Idaratul ma' airnya diputar, artinya dikumur. Ya, sudah berkumur ma'ruf lah ya, di dalam mulut itu air di apa istilahnya? Ya kumur, ya kumur itu ya sudah mengkocok gitu ya, mengocok lah ya seperti itu. Nah, itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar, tapi di apa? Dikocok dalam mulut. Adapun dalam istinsyak, bersungguh-sungguh itu apa? Jazbul ma. Air dihirup, dihisap sampai aqsa al-an. Sampai ujung hidung. Kadang kita terasa sakit, bagus, tidak ada masalah. Kata Rasulullah SAW, balik ke istinsyak. Illan takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak. Kecuali engkau dalam kondisi puasa. Seperti itu. Nah, sehingga istinsyak itu hirup. Nah, sampai aqsa al-an, sampai ujung hidung. Mana ujung hidung? Mana ujung hidung? Ya sudah. Seperti itu. Baik. Qala Rabi'an, wa min sunanil wudu takhlilil lihya al-katifah bil ma' hatta yablugha dakhilaha wa takhlil asabi' al-yadain war-rijlain.
1: Di antara sunnah-sunnah berwudu yaitu takhlil lihyah. Takhlil itu menyela-nyela jenggot yang banyak. Kalau jenggotnya banyak, disela-sela. Seperti itu. Ya, dengan air disela-sela. Kalau jenggotnya banyak, ini juga sunnah. Sampai masuk ke dalamnya. Tapi yang perlu diperhatikan, jenggot yang banyak apabila jenggot tersebut memang tidak kemudian lebat sampai menutupi mukanya. Kalau menutupi maka cukup dengan tidak perlu sampai disela. Cukup dengan dibasuh saja. Tapi kalau yang jenggotnya artinya banyak tapi tidak sampai menutup, maka ini di takhlil. Seperti itu. Nah, disela-sela. Seperti itu. Dan juga disela-sela jari-jemari tangan dan kedua kaki. Khamisan, yang kelima. Sunnahnya apa? At-tayamun. Nah, ini yang tadi kita bahas. Yaitu memulai dengan kanan. Wahuwa al-bid'u bil-yumna minal yadain warijilain qoblal yusra. Yaitu memulai kanan, entah tangan ataupun kaki. Sebelum kiri. Berarti mulai yang kanan itu sifatnya hanya sunnah. Tapi ketika sunnah, ya kita berusaha menjalankan yang sunnah. Fungsinya apa? Ya kalau misalnya terjadi, kita melihat, ya kita tidak mengatakan batal. Tapi artinya apa? Ana ingin menekankan di sini, yang sunnah itu walaupun sifatnya tidak membatalkan, tapi tetap kita berusaha melakukannya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Qala sadisan, yang keenam, az-ziyada 'alal ghasril 'alal ghaslatil wahidati ila salasi ghasalati ghasl wajh wal yadain wa rijlain. Menambah lebih dari satu basuhan atau satu cucian sampai tiga kali cucian atau tiga kali basuhan pada wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Yang tadi sudah kita bahas, tadi pertanyaan dari Akh Isra, ya, bahwa tiga menambah lebih dari satu itu sunnah, sampai tiga, jangan lebih dari tiga. Sedangkan satu itu pun juga boleh karena pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala hadhihi syurutul wudu wa furuduhu wa sunanuhu, dan inilah syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Yajadaru bika an tata'allamaha wa tahrisa 'ala tatbiqiha fi kulli wudu. Sudah layak sepatutnya bagi engkau untuk engkau belajar tata cara wudu ini yang wajib, yang syarat dan yang sunnah, dan engkau bersungguh-sungguh dalam menerapkannya pada setiap wudu'mu. Liyakuna wudu'uka mustakmilan lisifatil masyru'ah, agar wudu'mu ini sempurna dalam tata caranya yang sesuai dengan syariat. Litahuza ala sawab, agar engkau mendapatkan pahala yang sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua juga ana ingatkan, permasalahan bukan semata-mata ini, tapi hadis yang sudah kita dengar bersama ketika itu. Kita berwudu dengan cara wudu yang paling bagus, kalau tidak bisa mempengaruhi ibadah orang lain. Sudah lihat bersama kita ya. Rasulullah SAW sempat bacaannya guncang ketika menjadi imam. Kata Rasulullah SAW, ada di antara kalian yang wudunya tidak benar. Seperti itu. Barakallahu fikum. Hati-hati dengan ini, kata Syekh. Qala wa nas'alullaha lana wa laka al-mazid minal ilmin nafi' wal amal salih. Amin ya rabbal alamin. Kata Syekh berdoa, kami mohon kepada Allah bagi kami dan bagi engkau tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
3: illa anta astaghfiruka wa atubu
1: ilaik. Barakallahu fikum.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah al-khamis anna al-multazima biha lahu ajru man tabi'ahu. Yang kelima, dari keutamaan-keutamaan berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan dipahami oleh para sahabatnya, berpegang teguh dengan mereka, para salaf, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, Bagi barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran mereka, dengan dakwah salaf, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Ketika ada seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah, ketika ada orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, kemudian ada orang lain yang mengikutinya, maka pahalanya akan terus sampai kepada dia tanpa berkurang sedikit pun. Qala lima akhrajah al-imamu Muslim min hadithi Jarir ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yankusa min ujurihim syai'un. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberi contoh baik man sanna fil Islam, dalam agama Islam ini, dalam amalan-amalan yang disyariatkan agama Islam, barang siapa yang memberi contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang beramal dengannya setelah dia. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Orang melakukan amalan kebaikan, kemudian amalan kebaikan ini dilihat oleh orang lain, ditiru, dicontoh oleh orang lain, maka orang yang beramal dengan amal kebaikan ini, dia mendapatkan pahalanya. Dan ketika ada orang lain yang meniru dan mencontoh, kemudian orang tersebut beramal, maka pahalanya akan sampai kepada orang yang tadi pertama kali mengamalkan amalan baik tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa terkadang atau tidak semua amalan itu dilakukan secara tersembunyi atau tertutup. Bahkan di situ ada amalan-amalan yang di mana Islam juga menganjurkan untuk dilakukan, diamalkan secara terang-terangan, agar dalam rangka orang lain mengikuti berbuat amalan baik tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita mengerti ya ikhwan, permasalahan la tafrid wala ifrat. Adapun masalah kekhawatiran riya dan yang lainnya, ini masalah hati. Yang dimana kita dituntut untuk melaksanakan apapun amalannya untuk kemudian ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dilakukan terang-terangan. Nah, sehingga tidak tepat ketika semua amalan itu berusaha disembunyikan. Contohnya, apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat atau dilakukan oleh sebagian salaf, ketika melihat orang-orang yang di mana mereka berwudu, ternyata dengan cara tata cara berwudu yang tidak mencocoki sunnah, maka kemudian salah seorang sahabat ini atau salaf ini bangkit melakukan wudu di depan orang-orang tersebut sengaja. Nah, sengaja untuk dilihat orang. Namun dia niatnya untuk mengajarkan tetap lillahi ta'ala. Namun dia ini memang orang melihat sebagai bentuk ta'lim, sebagai bentuk pengajaran, agar orang tahu bagaimana seharusnya tata cara berwudu yang benar. Barakallahu fikum. Sehingga tidak semua amalan itu agar orang melihat untuk kemudian dihukumi riya. Nah, riya itu adalah amalan memang dasarnya dia itu tercampur dengan tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya memang dilihat orang lain, bukan semata-mata untuk ta'lim, tapi memang agar orang lain memuji dia, agar orang lain itu mengatakan ini orang Masya Allah dan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sekali lagi masalah riya, masalah urusan hati, di situ fungsinya kita jihadun nafas. Kita berjihad melawan hawa nafsu. Nah, kalau semua amalan dilakukan secara tersembunyi, tidak ada umroh, tidak ada salat berjamaah, tidak ada khutbah Jumat, tidak ada khutbatul Id. Karena orang melihat akhirnya. Tidak mau, khawatir riya. Nah, mau umroh, mau haji, khawatir nanti dipuji oleh orang, orang sekampung tahu. Salah. Qala, di mana ketika ada orang lain yang meniru pahalanya amalan tersebut, maka amalan yang dia dapatkan tersebut bukan berarti karena orang lain ikut juga melakukan amalan tersebut akhirnya pahala dia berkurang. Tidak, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, tanpa berkurang sedikit pun amalan mereka. Jadi orang yang beramal tetap dapat pahala sempurna apabila dia ikhlas lillahi ta'ala dan mencocoki sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Pahala sempurna, ada orang lain mengikuti, orang lain tersebut juga mendapat pahala, dan orang yang awal tadi melakukan amalan tersebut juga mendapatkan pahala dari orang tersebut, tanpa ada berkurang sedikit pun. Qala hadza hadithun zahirud dalalati ala azimi ajri man ahya hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadi ashabihi ridwanullahi alaihim. Hadis ini sangat jelas menunjukkan tentang besarnya pahala orang yang menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dari sini kita mengetahui ikhwan, kita kalau sudah tahu ilmunya, sudah tahu dalilnya, maka laksanakan. Walaupun orang lain tidak melaksanakannya. Jangan sampai akhirnya sunnah ini mati. Karena tidak ada seorang pun yang melakukannya. Padahal sudah tahu ilmunya. Sunnah yang sudah kita ketahui, ketika ternyata sunnah tersebut membutuhkan sesuatu yang nampak secara jelas, kita sudah tahu ilmunya. Sudah tahu bahwa para sahabat melakukannya, atau Rasulullah alaihi salatu wassalam melakukannya. Lakukan ya ikhwan. Jangan sungkan, jangan gak enak karena orang lain gak ada. Contoh kecil. Bertakbir ketika 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Hampir-hampir sunnah ini mati di kalangan banyak kaum muslimin. Dikiranya bertakbir hanya malam Id. Dikiranya bertakbir ketika hari Id. Padahal sunnahnya ketika Dzulhijjah itu mulai masuk bulan Dzulhijjah, malam Dzulhijjah terus. Bagaimana dilakukannya? Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fayukabbirani fayukabbir ahli suq bitakbirihima. Abu Hurairah dan Ibnu Umar dahulu keluar, sengaja keluar ke pasar, ke tempat banyak orang, kemudian mereka bertakbir secara lantang. Nah, akhirnya manusia bertakbir mengikuti. Ini contoh kecil bagaimana kita ini dituntut untuk ini. Menghidupkan hadyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadyas sahabat. Menghidupkan sunnahnya Nabi. Sudah tahu jelas dalilnya? Sudah tahu jelas nasnya, hadisnya, ayatnya? Lakukan. Seperti itu. Tentunya dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman ulama ahli sunnah. Kalau tidak, maka akhirnya yang terjadi sunnah itu akan mati. Qala wa nashra dzalika fi nas. Coba kita kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, dan menyebarkannya demikian di kalangan manusia. Sunnah tersebut sebarkan. Sebarkan itu tidak perlu atau tidak melulu dengan ajakan taklim atau tulisan, namun juga menyebarkan itu bagaimana dengan perbuatan kita. Langsung memberi contoh. Qala faqtada bihi ghairuhu. Ya, dengan itu akhirnya orang lain meniru dia. Falahu ajru man amila bihi dunan yankusa min ajri dzalika syai'a. Maka dia mendapatkan pahala orang yang beramal seperti itu. Makanya dalam umat Islam ini atau dalam agama Islam ini, orang yang paling besar pahalanya adalah, yang paling banyak pahalanya adalah siapa? Hah? Siapa? Ya, enam. Artinya ta'yinnya siapa? Fulannya ini siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Nah, sampai hari kiamat nanti apa yang dilakukan oleh umatnya terus pahalanya mengalir kepada beliau alaihi salatu wassalam. Apabila sahabat tersebut yang menyampaikan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam kemudian diambil sampai sekarang, maka terus

menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diamalkan sampai sekarang, maka terus mengalirnya. Kita membaca sekarang hadis Sahih Bukhari atau Sahih Imam Muslim. Maka Imam Muslim terus mendapatkan pahalanya. Hakadza ya ikhwan. Barakallahu fikum. Dia mendapatkan pahala orang yang beramal. Qala al-Hafiz An-Nawawi fi Syarh Muslim. Berkata al-Hafiz An-Nawawi, al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Fihi al-hasu 'ala al-ibtida' bil khairat wa sanni sunanil hasanat. Dalam hadis ini terdapat anjuran, himbauan untuk memulai kebaikan. Sudah tahu kebaikan, sudah tahu itu amalan yang baik. Berlomba-lomba lakukan. Sudah tahu, jangan sungkan, jangan gak enak, jangan malu. Niatkan ikhlas oleh Ta'ala, kemudian lakukan. Memulai, seperti itu. Has. Anjuran untuk memulai amalan-amalan kebaikan. Dan anjuran untuk memulai memberi contoh sunnah-sunnah yang hasanat, amalan-amalan yang baik. Wattahzir min ikhtira'il abatil wal mustakbahat. Dan di dalam hadis ini ada peringatan agar berhati-hati dari sesuatu yang diada-adakan, dari kebatilan dan sesuatu yang buruk. Karena di sini ada lanjutannya. Nah, man sana fil Islam sunnatan sayyi'ah. Berarti siapa yang beri contoh yang buruk kemudian diikuti orang lain, dapat dosanya. Terus orang lain tersebut meniru dia, kejelekannya terus dapat dosanya. Makanya dalam hadis disebutkan apa? Setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi, maka anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, membunuh saudaranya, dosanya sampai kepada dia. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadisnya, sayakunu min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan muncul dari umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutra bagi kaum laki-laki, khamr, dan alat musik. Luar biasa. Baik, orang menyanyi, pakai alat musik dan yang lainnya. Masya Allah, penyanyi. Lagunya jutaan orang. Setiap generasi menyanyikan. Terus dosanya mengalir kepada penyanyi. Lantas bagaimana dia, misalnya ada seorang yang bertaubat. Lantas bagaimana? Apakah dosanya tetap mengalir? Ketika kemaksiatan tersebut, ketika keburukan tersebut, dia lakukan secara terang-terangan, maka taubatnya pun harus dilakukan secara terang-terangan. Sampaikan secara terbuka. Bahwa apa yang selama ini dilakukan salah, jangan ditiru. Maka selesai insya Allah. Dosa tidak akan mengalir kepada dia. Tapi dia hanya sekedar berbenah diri, tidak menunjukkan berlepas dirinya dari kejelekan yang dia dulu pernah lakukan, padahal ditiru oleh sekian banyak orang, lagunya, musiknya tersebut ditiru, dinyanyikan. Maka terus dosa itu mengalir kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Taib. Qala sadis. Yang keenam dari sekian keutamaan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, yaitu dengan ajaran salaf. Qala annal multazima biha muhassilun lis-sa'adati fid-dharain. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wasababu fi hadhihi sa'adati, sebab adanya kebahagiaan ini, kenapa kok bisa dia mendapat kebahagiaan tersebut? Annahu mumtathilun li amrillahi azza wa jal wa amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi khilafil mu'rid anha alladhi tawa'adahu Allah biqaulihi wa man arada andikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama.

0: Sebabnya karena dia orang ini tunduk patuh mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh mengikuti perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam, berbeda dengan orang yang berpaling dari perintah Allah. Ada perintah Allah atau ada larangan Allah ditabrak. Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang, ditabrak, tidak peduli dia. Orang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya yang artinya barang siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sesak, dan nanti kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam kondisi dia buta. Nah, wa alaihi, maka atas dasar ini, qala fal mutamassiku biha mu'ridun am muttabi'. Sekarang pertanyaannya kata Syekh, maka dasar ini, orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, maka dia ini tergolong sebagai orang yang berpaling dari peringatan Allah. Apakah dia ini atau dia ini orang yang mengikuti perintah Allah? Tentu jawabannya kata Syekh, qala al mutamassiku muttabi'un ghairu mu'rid. Tentunya orang yang berpegang teguh atau orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, muamalahnya, manhajnya, seluruh tindak tanduknya, dia berusaha. Dia berusaha mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana dia bersikap dengan ahlul bidah, bagaimana dia bersikap dengan orang-orang kafir. Dia berusaha mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Orang ini kata Syekh, fahuwa zakirun li rabbihi. Maka orang ini adalah orang yang mengingat, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lidha, maka dasar ini, fahuwa mau'udun bin na'imil muqim wal ajril amim. Maka orang ini dijanjikan dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi dan akan mendapatkan pahala yang sangat luas. Qala ta'ala tilka hududullah wa may yut'illahu wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azhim. Ya ikhwan, jika ada pertanyaan. Baik, artinya di sini firman Allah yang artinya, dan demikianlah batasan-batasan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia akan kekal di dalamnya selamanya. Wa dzalikal fawzul azim. Yang demikian merupakan keberuntungan yang sangat besar. Baik, di situ ada pertanyaan sekarang. Di sini disebutkan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, dengan ajaran salaf, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tentunya kita meyakini orang yang paling berpegang teguh, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tentunya para nabi dan para rasul. Sekarang pertanyaannya dikatakan di sini, ini contoh yang paling mudahnya, tentunya orang-orang yang di bawahnya pun mendapatkan hal yang demikian sesuai dengan kadar keimanannya. Apa itu? Ternyata mereka, orang yang paling taat, ada yang digergaji. Dari kelampar Nabi kan ada yang ujiannya seperti itu, digergaji badannya. Rasulullah alaihi salatu wasalam mendapatkan sekian ujian. Dakwah di Taif, bukannya mendapatkan sambutan, dilempar oleh para sufaha, anak-anak dengan batu sampai berdarah. Para sahabat, Ammar bin Yasir, keluarga Ammar bin Yasir, ibunda beliau Sumayyah, syahidah pertama di umat Islam, yaitu wanita yang mendapatkan syahid pertama kali dalam umat Islam ini. Ditusuk, maaf saja, kemaluan, dari kemaluannya, sampai meninggal. Dan yang lain-lain, Imam Ahmad, bagaimana ujian yang beliau dapatkan, diuji, dipenjara, dicambuk dengan cambuk, yang apabila cambuk ini dipecutkan atau dicambukkan kepada gajah, gajah itu pun bisa akan jatuh. ini dipecutkan kepada Imam Ahmad. Lantas di sini kata Syekh, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau akhirat sudah tidak ditanya, tapi dunia bagaimana? Disiksa, dipenjara, dan yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Maka kita katakan pertama, bahwa orang hidup di dunia, artinya di sini ada yang tidak ingin menyanggah, yang berpegang teguh pun juga sama seperti itu. Maka kita katakan yang pertama bahwa orang yang tidak berpegang teguh pun, setiap orang yang hidup di dunia pasti akan mendapatkan ujian. Alisa Gazalik bukan seperti itu. Nah, tergantung sekarang bagaimana menghadapinya. Ya, buktinya orang-orang ashabu dunia, ahli dunia tersebut ada yang stres, ada yang sampai bunuh diri dan yang lainnya. Sama. Hanya sekarang permasalahannya, kalau orang yang berpegang teguh dengan agama menghadapinya ini, nah, ketika dia tahu bahwa ini semua sesuatu yang Allah takdirkan, dihadapi dengan penuh keridhaan, dia hadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, maka ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu namun hakikatnya itu baik buat kalian. Nah, sehingga yang namanya kebahagiaan di dunia itu tidak melulu kemudian, wah masya Allah dapat dunia semua kaya, enak, nyaman. Ada hal-hal yang bisa jadi hawa nafsu kita mengatakan gak nyaman. Tapi hakikatnya itu merupakan kebaikan. Itu merupakan hakikatnya kebahagiaan yang hakiki. Karena dia tahu di situ ada kebaikan, maka dia bersabar. Dengan itu dia mendapatkan pahala. Dengan itu mengantarkan dia kepada surga. Ini sehingga orang yang berpegang teguh benar kata Syekh, di sini dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang hidup semuanya pasti akan mendapatkan ujian, pasti akan mendapatkan pahit dan getirnya kehidupan dunia. Tapi orang yang berpegang teguh, ketika mendapatkan musibah ujian, dia menjalaninya dengan penuh ridha, menjalannya dengan penuh kesabaran, pahala bagi dia. Dan dia tahu bahwa ini merupakan pahala yang besar. Dan dia tahu bahwa ini merupakan perantara untuk dia kemudian masuk dalam surga. Senang dia, menjalannya dengan nyaman. Nah, barakallahu fikum. Sehingga, sesuatu yang tampaknya pedih di dunia ini, hakikatnya di situ ada kebaikan. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Qala wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini sebetulnya ayat ini menjadi salah satu patokan yang nyaman bagi kita dalam beragama Islam. Nah, dalam perkara apa saja? Kamu berpendapat seperti ini, saya berpendapat seperti ini. Mudah. Ayat sudah mengatakan, kata Allah, apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika beliau hidup. Ketika beliau sudah meninggal, kembalikan kepada ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya. Semuanya sudah tercatat dan tersimpan rapi. Nah, sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, ajaran-ajaran beliau, tinggal kembalikan kepada hal itu. Ini ayat Al-Quran yang mengatakan. Tapi kalau kita tidak, namun Allah mempersyaratkan dalam ayat ini, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau kaum muslimin mau jujur semuanya, maka niscaya berbagai macam perselisihan yang ada itu akan banyak berkurang sekali. Kenapa? Karena jelas patokannya. Ayat mengatakan seperti itu. Ayat mengatakan seperti itu. Nah, Oh, ini perkara yang baik, Masya Allah. Bukankah boleh kita ini bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul, itu amalan yang sangat baik dan sangat dianjurkan. Tapi tata caranya begini. Ah, ini sekarang mulai tata caranya. Atau zikir, atau salat misalnya, atau peringatan-peringatan. Bukankah ini baik memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini patokannya mudah. Ada yang mengatakan, oh tidak. Ada yang mengatakan, baik ini, kita harus memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah. Ayat mengatakan, tapi berselisih berarti kan, kembali kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Wasallam. Selesai sebetulnya, mudah kalau kita mau jujur kembali. Nah, tinggal dilihat saja Rasulullah Sallallahu Wasallam. Tinggal dilihat saja para sahabatnya. Para sahabatnya adalah orang-orang yang paling cinta kepada Rasulullah Sallallahu Wasallam. Perjuangan mereka dalam membela Rasulullah Sallallahu Wasallam jangan diragukan lagi. Sudah terbukti karena mereka hidup bersama Rasulullah Sallallahu Wasallam. Kalau orang yang datang setelahnya, kalau kita, kita mengatakan membela Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Orang masih bisa saja mengatakan, ah ini cuma ucapan saja. Mana buktinya? Kalau sahabat telah terbukti. Kan seperti itu ya? Kalau sahabat, terbukti sudah. Nah, betul-betul nyawa, harta, jiwa, raga diberikan dalam rangka membela Rasulullah SAW. Baik. Kalau memang itu adalah perbuatan yang disukai oleh Rasulullah SAW, perbuatan yang baik, masa hal itu bisa terluput dari sahabat? Masa hal itu bisa terluput dari Rasulullah SAW untuk kemudian Rasulullah SAW apa? Menyampaikannya kepada umatnya. Kan seperti itu. Nah, masa ada sebuah kebaikan, kalau memang itu kebaikan, Rasulullah tidak menyampaikan kepada umatnya. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhan nabi, baligh ma unzila ilaika min rabbik. Perintah dari Allah. Wahai nabi, sampaikan semua yang datang dari Rabbmu, sampaikan kepada umat. Apa yang diturunkan kepada engkau, sampaikan. Mudah sebetulnya ya ikhwan. Dalam beragama ini mudah. Inna hadza din yusrun. Agama ini mudah sebetulnya. Tinggal kita lihat saja. Bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat beliau. Adakah dari mereka yang kemudian merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW? Adakah hadis yang sahih yang Rasulullah mengatakan rayakan? Adakah Abu Bakar As-Siddiq melakukannya? Umar bin Khattab melakukannya? Utsman, Ali dan seluruh sahabat? Adakah yang melakukannya? Kalau memang itu kebaikan istiar Rasulullah SAW sudah sampaikan. Karena apa? Allah itu mengancam ya. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna min 'ala billah. Kalau seandainya engkau ini mengada-ngadakan pembicaraan dalam agama ini yang tidak diturunkan kepada engkau, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ar-rasul alaihi salatu wasallam tentunya adalah Rasulullah yang telah amanah dalam menyampaikan risalah dari Rabb-nya. Sehingga tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Para sahabatnya tidak melakukannya. Itu bukan kebaikan. Nah. Karena Allah sudah menyebutkan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Berarti Rasulullah sudah menyampaikan semuanya. Semua kebaikan sudah disampaikan. Yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW bukan bagian dari agama. Mudah sebetulnya, selesai. Seperti itu. Bukankah baik? Oh, enggak bisa sekedar hanya niat saja enggak cukup. Seperti itu. Ini dalam permasalahan dunia, orang sangat paham. Nah, sekarang ada sebagian orang yang aneh-aneh. Ingin merubah sebagian bentuk tubuhnya dengan yang aneh-aneh. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Sudah, bentuk manusia ini merupakan yang paling sempurna lah, sebaik-baik bentuk. Ini Allah, firman Allah. Kan enggak akan mungkin salah. Tapi pada orang, tapi saya ingin agar pendengaran saya lebih tajam, atau saya ingin agar penglihatan saya lebih luas, dia buat operasi, buat mata yang ketiga, atau buat hidung lagi yang kedua. Orang ini akan mengatakan apa? Ketika melihat seperti itu misalnya. Aneh, nyeleneh. Gak beres. Kan seperti itu. Nah, iya kan? Ini dalam urusan dunia, lantas bagaimana dengan urusan akhirat, urusan agama? Barakallahu fikum ya ikhwan, mudah sebetulnya. Ini ayat pegang baik-baik. Apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kaidah. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah fi risalati Tabukiyah. Berkata al-Imam al-Qayyim rahimahullah dalam risalat Tabukiyah, fi ta'liqihi 'ala al-ayati as-sabiqah, ketika beliau mengomentari ayat yang barusan. Dalla hadza 'ala anna ta'ata Allah wa ta'ata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahkim Allah wa rasulihi huwa sababu sa'adah 'ajilan wa ajila. وَمَنْ تَدَبَّرَ الْعَالَمَ وَالشُّرُورَ وَالْوَاكِعَ فِيهِ عَلِمَ أَنَّ كُلَّ شَرٍ فِي الْعَالَمِ سَبَبُهُ مُخَالَفَةُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَالْخُرُوجُ عَنْ طَاعَتِهِ وَكُلُّ خَيْرٍ فِي الْعَالَمِ سَبَبُهُ طَاعَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Ayat ini tadi barusan ini yang kita sudah dengarkan bersama itu, apabila kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian merupakan perkara yang lebih baik. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang demikian ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim pemutus perkara, itu merupakan sebab kebahagiaan, sebab keberuntungan, ajilan wa ajilah. Sebab kebahagiaan, kesuksesan, ajil, yaitu yang segera, yaitu di dunia, wa ajilah, yang nanti tertunda di akhirat. Artinya, hal ini merupakan sebab keberuntungan seseorang di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memperhatikan kondisi alam semesta, dan memperhatikan kejelekan-kejelekan yang terjadi di alam semesta tersebut, maka dia akan mengetahui bahwa setiap kejelekan yang ada pada alam semesta ini, sebabnya merupakan karena dia menyelisih Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan juga karena dia keluar dari ketaatan. Karena Allah pun sudah jelas mengatakan, walau ana ahlal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Nah, kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kata Allah, kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Takwa, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kunci barokah akan keluar dari langit dan bumi. Maka sebaliknya. Nah, ketika menyelisih Rasulullah alaihi salatu wasalam, keluar dari ketaatannya, maka yang demikian ini menjadi sebab kerusakan, kejelekan di muka bumi. Sebutkan semua contoh kejelekan dan kerusakan, maka ini saya sebabnya semuanya tidak akan keluar dari ini tadi. Berarti dia menyelisihi dan dia tidak taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya ya otomatis dia tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa kullu khairin fil alam. Begitu juga semua kebaikan di alam semesta ini, sababuhu ta'atun nabi sallallahu alaihi wasallam, sebabnya adalah karena mentaati ar-rasul an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika syururul akhirah wa alamuha wa azabuha, maka pun demikian kejelekan nanti yang ada, yang akan didapatkan di akhirat, rasa sakit dan pedih di akhirat nanti, dan ini rasa sakit dan pedih yang hakiki. Nasallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan azab nanti di akhirat. Qala innama huwa min mujibati mukhalafatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan konsekuensi dari penyelisihan terhadap Rasul alaihi salatu wasallam. Qala fa'ada syarrud dunya wal akhirah ila mukhalafatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yatarattabu alaihi. Maka kembalinya kejelekan dunia dan akhirat itu karena penyelisihan terhadap ar-rasul alaihi salatu wasallam dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa kadza yanqudul wudu'a khurujur rihi bidalalatil hadits bidalalatil ahaditsis sahihah wa bil ijma'. Begitu pula kata al-muallif Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang membatalkan wudu adalah keluarnya angin dari dubur. Di mana hadis-hadis yang sahih menunjukkan hal ini dan juga ijma' para ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fi man syakka hal kharaja minhu rihun aw la fala yansarif hatta yasma' sautan aw yajida riha. Dalilnya apa? Yaitu sabda Rasul alaihi salatu wasallam, yang artinya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Dan juga sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang orang yang ragu apakah keluar angin atau tidak, yaitu maaf apa kentut ya. Ada seorang yang ragu apakah dia ini sudah ada keluar angin ketika sholat atau tidak, maka arahan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang seperti ini, yang ragu, itu jangan dia keluar dari sholat sampai dia mendengar suara atau memang mendapatkan bau angin tersebut. Syahidnya di sini, angin ini yang keluar dari dubur termasuk salah satu dari pembatal sholat bil ijma. Dalil sudah jelas. Dan juga para ulama bersepakat ijma. Qala wa ammal khariju minal badani min ghairi sabilain kaddami wal qai war ru'af fa mawdi'u khilafin baina ahli al-'ilm hal yanqudul wudu aw la yanqudu ala qawlain war rajih annahu la yanqud lakin law tawadda'a khurujan minal khilaf lakana ahsan. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, adapun setiap yang keluar dari tubuh manusia selain dari dua jalan, kubul ataupun dubur, selain dari ini tempat keluarnya kencing dan tinja, selain dari ini seperti apa? Keluar darah atau muntah atau mimisan ya. Maka yang demikian ini terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah hal-hal ini keluar darah kah, muntah kah, atau mimisan kah, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Ada dua pendapat. Namun kata Syekh, yang rajih hal-hal ini tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat yang rajih. Nah, kenapa? Li'adami ad-dalil. Sudah lihat bersama kita pada pertemuan sebelumnya bahwa hukum yang mengatakan orang itu berwudu dengan itu dia memiliki taharah, dia suci, dengan itu bisa sholat dan yang lainnya, tawaf. Ini hukum ini kan datangnya dari nas syar'i, dari dalil. Maka tidak bisa membatalkan sesuatu yang ditetapkan oleh nas atau dalil kecuali dengan dalil pula. Dan tidak ada dalil yang sahih dan sharih yang menunjukkan bahwa keluar darah atau muntah atau mimisan ini membatalkan wudu. Umar bin Khattab, sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tentunya beliau adalah termasuk orang yang paling dekat dan paling paham dengan hukum-hukum syar'i. Meninggalnya itu kan dalam kondisi apa? Sebabnya ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika salat subuh. Bagaimana orang yang kondisi ditusuk ketika salat ini? Tentunya kan akan keluar darah sangat banyak. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan salatnya, menyelesaikan, menunjukkan bahwa keluar darah tidak membatalkan wudu. Nah, ala kulli hal, muntah, keluar darah, mimisan ini tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang rajih, dan ini pendapat yang sangat tepat. Wallahu alam bisawab. Namun kata Syekh di sini, namun kalau seseorang ingin berwudu ketika keluar darah atau mimisan atau muntah agar keluar dari khilaf, ya ambil jaga-jaganya, maka yang demikian juga ahsan. Nah, namun kita tidak katakan harus. Tapi kalau mau berwudu, ahsan. Qala hafidhahullah asani minan nawakib zawalul akli au taghtiyatuhu. Termasuk dari pembatal wudu adalah hilangnya akal atau ketika akal ini tertutup. Wa zawalul akli yakunu bil junun wa nahwihi. Hilangnya akal ini terjadi bagaimana? Entah karena kegilaan atau yang lainnya. Wa taghtiyatuhu takunu bin naum awil igma wa nahwihima. Ditutup tertutupnya akal bagaimana? Karena tidur. Kalau tidur ya sudah, bagaimana seseorang dikatakan tertutup akalnya? Ya karena tidur atau pingsan dan yang selainnya. Maka kondisi-kondisi seperti ini membatalkan wudu. Faman zala akluhu aw hudiya binaumin wa nahwihi intaqada wudu'uhu li'anna zalika ma dhannatu khurujil hadis wa huwa la yuhis bihi. Barang siapa yang hilang akalnya atau tertutup akalnya dengan tidur dan yang lainnya, maka wudunya batal karena yang demikian ini merupakan kondisi yang memungkinkan, sangat memungkinkan keluar hadas dalam kondisi dia tidak merasa. Ala kulli hal, dalil mengatakan seperti itu. Ya, ketika tidur maka batal. Kecuali kata Syekh, illa yasirun naum fa innahu la yanqudul wudu li'anna sahaba radhiyallahu anhum kana yusibuhumun nu'as wa hum yantaziruna shalah wa innama yanqudun naum al mustaghriz jam'an bainal adillah. Kecuali kalau tidurnya ini tidur yang ringan, tidur yang kalau orang bilang mungkin tidur-tidur ayam atau bagaimana itu? Hah? Ya, tidur-tidur ayam ya, atau bagaimana, paham insyaallah ya. Jadi antara masih dia mengantuk tapi masih sadar dengan kondisi sekitar. Makanya demikian tidak membatalkan wudu. Kenapa? Dahulu para sahabat tertimpa hal yang demikian. Hatta yatata'atu ar-rasuh. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan kepalanya itu terantuk-antuk. Nah, seperti itu. Dalam kondisi mereka menunggu sholat. Dan tidak dinukilkan sama sekali kemudian mereka berwudu lagi. Nah, lalu apa sih tolak ukur atau kaidahnya, mana yang tidur ringan dengan mana yang tidur berat? Yang disebutkan oleh saya di sini, wa innama yanquduhu an-naum al-mustaghriq. Yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang lelap. Lalu apa kaidahnya? Tinggal kita lihat on kondisi orang, entah mau kondisi berbaring atau duduk atau yang lainnya. Kalau ketika tidur itu masih merasa, ini biasanya terjadi pada khutbah Jumat. Dia tertidur. Dan kita insya Allah bisa merasakan. Orang tertidur, tapi dia masih merasa kondisi sekitarnya. Suara yang masih terdengar dan yang lainnya. Maka kalau kondisi seperti ini, maka tidurnya tidak tidur yang seperti ini yang dikatakan tidur yang ringan yang tidak membatalkan puasa. Buktinya, ketika qomat, karena dia masih merasa, dia bangun. Orang-orang berdiri, dia kerasa, bangun dia. Tapi kalau sudah qomat gak berdiri, gak bangun, orang-orang berdiri, dia juga gak ikut bangun, ini dikatakan sudah tidurnya lelap. Walaupun dia masih sambil duduk. Tapi dia sudah tidak merasa kondisi sekitar. Kapan dia bangun? Ketika dibangunin. Hah? Ketika disentuh, ketika digoyang badannya baru dia bangun. Hanya seperti ini batalan wudu. Nah, sehingga permasalahan tafrid wala ifrad. Hati-hati. Kalau sudah sampai dia tidak bangun, kecuali dengan digoyang, terus dia tetap sholat berdiri. Nah, ini kita yang bilang seperti ini, nasihati untuk kemudian dia disuruh berwudu. Kenapa? Dia sudah kehilangan atau kehilangan wudunya, batal. Kalau batal, kemudian dia tetap sholat berdiri, sholatnya tidak sah. Sementara ini Jumatan. Kalau sholatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum sholat. Artinya permasalahan tidak sederhana. Barakallahu fikum. Sehingga la tafrid wala ifrad, kalau tidur yang masih kerasa kondisi sekitar, maka yang seperti ini tidak membatalkan wudunya. Qala hafizahullah asalis min nawakidil wudu aklu lahmil ibil. Sawa'un kana qalilan au katsira li sihhatil hadis fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasarahatihi. Di antara pembatal wudu yang ketiga yaitu memakan daging unta, entah banyak ataupun sedikit, karena keabsahan hadis tersebut jelas dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Imam Ahmad rahimahullah fihi haditsani sahihan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad, di situ ada dua hadis yang sahih yang berisi bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Nah, qala wa amma aklu lahmi min ghairi ibil fala yanqudul wudu. Adapun makan daging selain dari daging unta maka tidak membatalkan puasa. Baik. Hadisnya di situ lahmul ibil, daging unta. Apakah kata-kata lahmul ibil, daging ini berarti hanya dagingnya atau mencakup yang lainnya? Seperti itu. Yang rajih, wallahu alam bisawab, dan ini pendapat Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud daging unta di sini hanya dagingnya saja. Sehingga kalau jeroannya bukan daging ya, tapi jeroan. Daging itu ya sudah daging yang al-habr kalau dalam bahasa Arabnya itu. Ya sudah potongan sudah yang merah-merah itu daging untanya itu sudah. Dagingnya. Entah digoreng, entah direbus, entah di apa, dagingnya itu sudah. Tapi kalau jeroannya, apalagi babatnya, usus dan yang lainnya, kuahnya, ini tidak membatalkan wudu. Nah, begitu pula dengan susunya, susu unta, orang bisa minum susu unta, maka yang demikian tidak membatalkan wudu. Nah, ini berguna untuk orang yang misalnya umrah atau haji, kemudian dia mungkin makan di situ daging unta, maka hati-hati, jangan lupa bahwa daging unta membatalkan wudu. Qala hafizahullah wa hunaka asya qad ikhtalafa al-ulama fiha hal tanqudul wudu aw la. Di situ ada hal-hal lainnya, perkara-perkara lainnya yang di mana para ulama berselisih pendapat. Apakah hal-hal ini termasuk dari pembatal wudu atau tidak? Wahia. Apa itu hal-hal itu? Kata Syekh, yang pertama, masuz zakar. Menyentuh kemaluan. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu? Khilaf di antara para ulama. Mengapa terjadi khilaf? Karena di situ ada dua hadis yang kesannya saling bertolak belakang. Walaupun hakikatnya tidak. Karena tidak mungkin wahyu ini saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Yang pertama hadis Busra bintu Safwan, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, zakarnya, maka hendaknya dia berwudu. Dalam riwayat yang lain yang juga sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Man massa farjahu." Kalau zakar itu kan hanya untuk laki-laki. Sekarang pertanyaan kalau kemaluan perempuan, sama. Karena itu ada hadis yang juga sahih, insyaallah disahihkan oleh Syekh Al-Albani, barang siapa yang menyentuh farjahu, farj, kemaluan berarti sifatnya umum, falitawadda, hendaknya dia berwudu. Namun di sana ada hadis lain dari sahabat Talak ibn Ali radhiyallahu anhu. Beliau ketika itu datang sebagai utusan, rombongan, utusan dari kaumnya datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian bertanya tentang orang yang sholat, kemudian menyentuh kemaluannya. Apa yang demikian bahkan wudu? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, innama huwa bud'atum minka. Tidak. Tidak ambatan wudu. Kenapa? Karena itu bagian dari badanmu. Nah, anggota badanmu. Seperti itu. Maka dari sini kemudian para ulama berselisih. Apakah yang demikian membatalkan atau tidak? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan yang bersamanya mengatakan, ya di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah, menyentuh kemaluan dan membatalkan wudu. Lantas bagaimana dengan hadis yang tadi Busra bintu Safwan? Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Ini alal sabil istihbab. Sifatnya mustahab, tidak wajib. Nah. Namun ulama ya karena tadi itu hadis yang satunya mengatakan bahwa kemaluan itu bagian dari tubuhmu, tidak membatalkan wudu. Sementara ulama yang lainnya mengatakan membatalkan. Seperti itu. Mengapa? Karena tadi hadisnya jelas, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, hendaknya dia berwudu. Hukum asal perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, hukum asalnya itu untuk seperkara yang wajib. Sehingga kita wajib untuk berwudu. Berarti apa? Wudunya batal. Lantas bagaimana dengan hadis tadi Talak ibn Ali radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa kemaluan itu bagian dari tubuh manusia. Maka dijawab, pertanyaan hadisnya, riwayatnya, itu pertanyaan tentang seseorang dalam sholat. Orang dalam sholat sangat susah untuk kemudian, di situ kan hadisnya itu mas, menyentuh. Apakah bisa orang dalam sholat, memungkinkankah orang dalam sholat menyentuh kemaluannya? Kalau menyentuh itu artinya langsung. Bersentuhan tanpa adanya pembatas. Hah? Tidak mungkin atau susah sekali orang dalam sholat. Bagaimana dia kemudian tangannya bisa bersentuhan dengan kemaluannya secara langsung. Makanya dijawab oleh Rasulullah SAW, tidak membatalkan. Itu bagian dari dirimu. Seperti itu. Dan ini pendapat dari Syekh bin Baz dan juga Syekh Mukbil dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Rahimahumullah jami'an. Tapi yang rajih, wallahualam bisawab, tampaknya pendapat yang menyebutkan bahwa menyentuh kemaluannya ini membatalkan wudu, ini pendapat yang rajih. Wallahualam bisawab. Secara langsung. Ya, tanpa ada pembatas. Tapi kalau ada kain, kaos tangan, atau handuk, atau yang lainnya, ini tidak membatalkan wudu. Namanya mas, itu berarti langsung bersentuhan. Baik, di situ sekarang ada pertanyaan lagi. Hadisnya kan, man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man massa farjahu. Farjnya, kemaluannya. Nah, sekarang kalau menyentuh kemaluan orang lain. Seorang ibu dalam keadaan berwudu, anaknya kencing. Anak kecil, balita misalnya. Kencingkah, buang air besarkah, atau yang lainnya. Berarti kan mau, tidak mau menyentuh kemaluannya. Atau kondisi-kondisi yang lainnya misalnya. Dia merawat orang lain, merawat istrinya, atau seorang anak merawat bapaknya yang sakit, yang tidak, yang butuh untuk dirawat, tidak bisa mencuci kemaluannya sendiri yang sakit ini misalnya. Lantas bagaimana kalau itu intinya menyentuh kemaluan orang lain? Maka yang rajih wallahu alam bisawab, ada khilaf di antara para ulama, tidak membatalkan dengan yang membatalkan. Anak pribadi dahulu cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan orang lain tidak membatalkan wudu. Karena hadisnya manassa zakarahu. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Hadisnya seperti itu sudah. Kemaluannya sendiri. Manassa farjahu. Kalau zakar itu berarti khusus laki-laki, dalam riwayat yang lain farjahu, kemaluannya. Kembalinya kepada dirinya. Namun wallahu alam bisawab, setelah membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Mukbil, ternyata di situ ada riwayat lain yang sifatnya umum. Bukan man massa farjahu, tapi man massa al farja, alif lam. Seperti itu. Ya, berarti sifatnya umum. Makanya kata Syekh Mukbil, kemaluan orang lain pun kalau kita menyentuhnya maka ini membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada di situ riwayat yang juga sahih yang menyebutkan sifatnya umum, bukan hanya kemaluan dirinya. Sehingga wallahu bisawab, tampaknya ini pendapat yang lebih kuat. Al-muhim, menyentuh kemaluan siapapun maka yang demikian ini membatalkan wudu. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, qala syekh wa masul mar'a bi syahwatin. Ini juga ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama, apakah menyentuh wanita dengan syahwat membatalkan wudu atau tidak? Yang rajih menyentuh wanita dalam kondisi apapun tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil yang menyatakan hal itu. Lantas bagaimana dengan ayat aula mastumun nisa? Dalam ayat tentang wudu, ya. Barang siapa yang bersentuhan dengan wanita, mula masah. Ini kalau terjemahannya secara literal bersentuhan dengan wanita. Dalam kondisi dia tidak mendapatkan air, maka hendaknya dia bertayamum. Ayatnya kan seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Baik. Lantas bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini, sebagaimana yang disebutkan dalam oleh Ibnu Abbas, tafsir ayat ini, itu bukan mulamasah artinya bersentuhan. Mulamasah dari kata mufa'alah itu berarti menunjukkan adanya interaksi dari kedua belah pihak. Tafsir dari mula masa aula mastumun nisa sebagaimana datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, artinya al-jima. Aula mastumun nisa ay jama'tum an-nisa. Sehingga wallahu alam bisawab, menyentuh wanita walaupun dengan syahwat ini yang rajih tidak membatalkan wudu selama tidak keluar mazi atau mani. Nah, tapi kalau keluar mazi atau mani ya batalnya karena keluarnya cairan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Qala wa taghsilul mayit atau al-mayit, mencuci atau memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah juga yang rajih bahwa selama dia tidak menyentuh langsung kemaluan sang jenazah tersebut, maka tidak membatalkan wudu. Bagaimana dengan hadis yang memerintahkan untuk mandi atau berwudu? Hadisnya wallahu a'lam bishawab, tampaknya hadis tersebut dhaif. Kalaupun hadis itu sahih, maka sifatnya hanya untuk istihbab, mustahab. Orang yang memandikan jenazah untuk kemudian berwudu lagi. Tapi tidak menunjukkan bahwa harus berwudu atau membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa riddah anil Islam. Dan juga riddah, murtad, keluar dari Islam. Ya, ini otomatis sudah. Kalau keluar dari Islam, karena dia keluar dari Islam, berarti membatalkan seluruh amalannya. Nah, keislaman seorang ketika hilang itu membatalkan seluruh amalannya, termasuk wudunya. Otomatis sudah. Sehingga yang rajih keluar dari keislaman juga membatalkan wudu. Nah, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhal akhana Isra. Menahan buang angin ketika sholat. Kenapa dia tahan? Ya, kenapa dia tahan? Agar sholat tidak batal. Seperti itu. Nah, sekarang permasalahan, pertanyaannya adalah, apa hukum menahan angin ketika sholat? Kalau buang angin, kalau buang air, ini jelas. Ya, di situ ada larangan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sekarang pertanyaannya, menahan angin. Bukan ingin buang air, ya. Bukan menahan kencing ataupun BAB, bukan. Tapi sekarang apa? Menahan kentut. Angin. Tinggal dilihat apakah mudharkan dia atau tidak, ya, seperti itu. Kalau memang dia menahan biasa, itu tidak masalah, insyaallah tidak mengapa. Tapi kalau khawatir bermasalah perutnya atau apa, ya keluar saja. Nah, enggak ada masalah untuk keluar dari salat. Barakallahu fiik. Baik. Beda dengan buang air ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la salata bi hadrati ta'am wa la wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan, jangan salat ketika makan sudah dihidangkan, dan juga dalam kondisi dia menahan buang air. Nah. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam ini kita akan membaca sebuah kitab yang di mana kitab ini hakikatnya merupakan sebuah muhadarah, ceramah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala. Judul kitabnya yaitu Ma Hiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Nanti Syekh akan menyebutkan beberapa poin-poin makna dari As-Salafiyah yang terkait dari sisi lughah ataupun juga dari sisi siapa itu Salafiyah atau siapa pihak yang dinisbatkan kepadanya dakwah ini, dakwah Salaf. Apa hukum menisbatkan diri kepada Salafiyah? Apakah ini termasuk dari bentuk bergolong-golong, mengelompokkan diri, ataukah bukan? Karena sebagian ada mengatakan, kenapa kalian mengatakan Salafi, Salafiyun, dakwah Salafiyah? Allah Subhanahu wa taala sudah pernah menyatakan salafiyah. Allah mengatakan dakwah-dakwahul Islam mengatakan dalam Al-Qur'an kaum muslimin, kaum mukminin dan yang lain-lainnya. Ini di antara syubhat sebagian orang. Sehingga kalian salafiyah apa bedanya dengan kelompok-kelompok yang lain? Kurang lebih ada syubhat-syubhat yang seperti itu. Nah, baik, kita mulai saja dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh menyebutkan khutbatul hajjain alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda aw khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa ba'du fa abda'u bihamdillahi subhanahu wa ta'ala wa usni alaihi alkhaira kullah. Fala khaira yudraku illa bi'aunihi ta'ala. Kata Syekh, aku memulai tentunya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan, dengan al-khair kullahu, semuanya. Kata Syekh, fala khaira yudrak illa bi'aunihi ta'ala. Tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengherankan kita kaum muslimin disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah minimalnya dalam sehari 17 kali. Di mana dalam Al-Fatihah itu ada permohonan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Rabb kami beribadah dan hanya Engkau ya kepada Engkau ya Rabb kami meminta pertolongan.

apa Pak, dibetulin saja, disampaikan dari belakang bisa. Coba kita perhatikan. Di sini kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui al-isti'anah, memohon pertolongan, itu bagian dari ibadah. Sementara al-Fatihah, sebelum kata-kata atau sebelum firman Allah iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, itu sudah didahului dengan iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Rabb kami beribadah. Kemudian dikatakan hanya kepada Engkau ya Rabb kami meminta pertolongan. Sementara meminta pertolongan bagian dari ibadah. Kenapa tidak dicukupkan dengan iyyaka na'budu? Ini. Nah, karena hakikatnya apa yang bisa kita lakukan dari berbagai macam ketaatan dan kebaikan dan ibadah itu semata-mata murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya untuk kemudian dikhususkan lagi. Ketika menyebutkan hanya kepada Engkau ya Rabb kami beribadah, kemudian dikhususkan lagi dengan sebuah ibadah permintaan pertolongan kepada Allah untuk bisa melaksanakan segala kebaikan. Untuk bisa melaksanakan segala kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Maka kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih kecuali dengan pertolongan darinya Subhanahu wa taala. Qala wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi 'alayya wa 'alaykum an hayya lana hadha al-liqa fi hadha al-balad al-mubarak Makkah al-mukarramah. Najtami'u fi bayt

جعلنا هذا اللقاء في هذا البلد المبارك مكة المكرمة. نجتمع في بيت من بيوت الله نتذاكر الله. يعني makanya ini sebenarnya bersumber dari muhadharah Syekh Hafizahullah. Kata Syekh, termasuk dari kesempurnaan apa-apa yang Allah keutamaan yang Allah berikan berupa nikmat kepadaku, kepada Syekh, dan kepada kalian, yang dimana Allah mempersiapkan memberikan kelapangan kepada kami, kata Syekh ketika itu, dan para hadirin dalam perjumpaan ini di negeri yang berbarokah ini, yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah. Kita berkumpul dalam sebuah rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kemudian kita saling mengingat Allah, berzikir, menyebut namanya Subhanahu Wa Taala. Qala fallahu asalu an yaj'alana jami'an mimman yastami'ul qawla fayattabi ahsanah innahu sami'un mujib. Qala ayyuhal ikhwah, kata Syekh, ayyuhal ikhwah, kana an-nasu qabla bi'thati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyatin wa amayah min syirkin wa zulmin wa ghiwayah. فبعث الله سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفلحوا. أيها الأخوة, kata Syekh, dahulu manusia sebelum diutusnya Muhammad صلى الله عليه وسلم benar-benar dalam kondisi jahiliyah, dalam kondisi amayah, dalam kondisi kebutaan mata hatinya, buta mata hatinya. Kejahiliahan, butanya dari hidayah, dari berbagai kesyirikan, kezaliman, kesesatan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus pemimpinnya para makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah ala fatrati minar rusul, setelah kosong masa, telah berlalu masa yang panjang dari diutusnya rasul-rasul sebelumnya. Dalam rangka apa? Agar menyempurnakan, menegakkan agama yang sudah sempat ketika itu berbelok, menyimpang, bengkok. Agama yang dibawa oleh para rasul, kemudian setelah itu datang zaman yang dimana ada kekosongan masa dari diutusnya rasul, sehingga terjadi berbagai penyimpangan di dalam ajaran agama yang dibawa oleh para rasul. Untuk kemudian ajaran agama tersebut, di antara isinya yaitu agar manusia mengatakan la ilaha illallah. Apa kalau makna kita mengatakan la ilaha illallah secara makna atau secara ringkas maknanya yang sahih, mau kita artikan bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Karena dengan makna ini akhirnya enggan orang-orang musyrikin di zaman Rasul alaihi salatu wasalam tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang menyembah kuburan, menyembah wali, dan yang lainnya, dalam kondisi mereka masya Allah, dalam sehari mungkin bisa mengucapkan ratusan, puluhan, atau bahkan ribuan kali ucapan kalimat la ilaha illallah. Namun salah memahami dan mengartikannya. Apa artinya? Apa arti la ilaha illallah? Ini dasar sekarang.

Bagaimana? Tidak ada? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Naam. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi mungkin bisa disempurnakan sedikit. Ah, buna ilah. Naam, ahsanta. Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagiannya mengatakan, loh, kok bisa kalian ini mengatakan la, kok artinya la ilaha illallah. Tiada, kalau letter like-nya sebetulnya la, itu kan artinya tidak. Ilah, itu artinya sesembahan. Tidak ada sesembahan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa terus kalian kok menambahkan sesembahan yang hak itu dasarnya dari mana? Sementara la ilaha itu kan tidak ada sesembahan. Seperti itu. Illallah kecuali Allah. Terus kok kalian tambahkan ya ahli sunnah? Mereka menyebutkan seperti itu. Ya salafiyun. Kok kalian ini menambah-nambahkan terjemahan atau arti dari la ilaha illallah. Kan seperti itu kata-katanya ya. La ilaha artinya apa? Tidak ada ilah. Setelah itu apa katanya? Setelah la ilaha apa? Illallah. Kecuali Allah. Kita ahlu sunnah mengatakan tidak ada sesembahan yang hak. Illallah. Nah. Kenapa kok penting ditambahi dengan yang hak? Pertama, ayat yang lain jelas mengatakan zalika bi'annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah itu al-haq. Allah. Yaitu al-ma'luh yang diibadahi. Al-haq yang benar. Yang hak. Yang kedua ya ikhwan. Kita perhatikan. Kalau sekedar la ilaha illallah. Tiada sesembahan. Kecuali Allah. Kita mengetahui bahwa di situ ada sekian sesembahan. Ya kan? Lata wal Uzza wal Mana. Kalau Yahudi Uzair, kalau Nasara beribadah kepada Isa bin Maryam, ada yang beribadah kepada Maryam, sampai sekarang ada yang beribadah kepada kuburan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diibadahi dalam kondisi beliau adalah Rasul terbaik, kita meyakini itu. Namun bukan berarti layak untuk diibadahi. Baik, berarti ilah sesembahan itu banyak sesembahan. Kalau kita katakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti yang ini sesembahannya itu Allah. Hah? Sesembahannya yang ini Allah juga. Ini sesembahannya Allah. Karena dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti kalau ada sesembahan, ya itu sudah Allah. Mana batil? Kan seperti itu. Iya kan? Mana batil? Nah. Tapi ya, dengan itu akhirnya. Pertama dalil tadi sudah menyatakan seperti itu. Yang kedua itu tadi. Ketika kita katakan tidak ada sesembahan yang hak. Kecuali Allah. Selesai. Berarti sesembahan yang lainnya itu semuanya batil. Yang hak itu sesembahan, yang diibadahi yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang diibadahi ibadah yang lainnya, entah kuburannya, entah uzanya, entah pohonnya, entah kuburan wali dan yang lainnya, walaupun disembah tapi batil. Yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini ya? Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang mengartikan la ilaha artinya la khaliqa illallah. Nah, ini bahkan kita saksikan di sekitar kita banyak yang mengartikan seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah.
Ini juga makna yang batil. Bukan makna dari la ilaha illallah itu artinya itu. Nah, kalau tiada Tuhan, artinya yang bahasa Arab, yang dalam, di dalam bahasa Arab artinya Rabb, Tuhan itu Rabb. Ya, Al-Khalik, Al-Mudabbir, Al-Mutasarrifil Kaun, Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Ini orang-orang musyrikin pun, kufar Quraisy, para musyrikin pun mengakuinya. Kalau maknanya adalah la ilaha illallah adalah la khaliqa atau la rabba, tidak ada rabb, tiada Tuhan atau tidak ada pencipta kecuali Allah, orang musyrikin pun mengakui. Walain sa'altahum man khalaqa samawati wal arda yaqulun Allah. Nah, ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Apabila engkau bertanya kepada mereka orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam ayat yang lainnya, man khalaqakum? Siapa yang menciptakan kalian? Yang menurunkan hujan dari langit? Mereka pasti akan mengatakan Allah. Dan kita sudah mengetahui bagaimana orang-orang musyrikin, kufar Quraisy, itu mengakui tentang rububiyah, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mana la ilaha artinya la rabba atau la khaliqa, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau memang itu maknanya, niscaya orang musyrikin tidak akan terjadi peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya orang musyrikin dengan mudah akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka betul-betul tidak mau dan menjaga lisannya dari mengucapkan ini karena mereka paham tentang makna la ilaha illallah. Nah, bukan maknanya tiada Tuhan. Mereka tahu Tuhan pencipta alam semesta semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu. Tapi ketika maknanya adalah tiada sesembahan yang hak. Nah, baru kemudian mereka tidak mau. Ketika dikatakan lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka enggan, sombong. Yaquluna ajala ilahan alihatan ilahan wahida, yaitu Muhammad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menjadikan sesembahan yang banyak itu hanya satu. Atas dasar ini orang-orang musyrik tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Tiada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala fa yaqulu la ilaha illallah fa yuflihu. Yang dengan itu mereka akan sukses. Qala fa jaa ma'ahul haqq wa zahaqal batil wa jaa ma'ahul huda ja'at ma'ahul hayah jaa ma'ahul adl wa mahallahu bihi syirka arsalahu Allahu jalla fi'ulahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira basyiran liman amana bihi wa nadhiran liman asahu wa sadda an sunnatihi fa farraqa Allahu bihi bainal haqqi wal batil. Maka kemudian kata Syekh, Rasulullah alaihi salatu wasalam datang dan kedatangan beliau itu disertai dengan al-haq. Wazahaqal batil, menumpas kebatilan, meniadakan kebatilan. Rasulullah alaihi salatu wasalam datang dan bersama beliau ada al-huda, petunjuk. Ja'at ma'ahu al-hayah, hayat qalbiyah. Dengan datangnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, ada ruh kehidupan. Nah, datang bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam keadilan. Wa mahallahu bi syirka. Yang dengan datangnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allah hapus kesyirikan. Arsalahullah jalla fi'ala rahmatil alamin. Ala utus ar-rasul alaihi salatu wassalam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini berbeda
dengan rasul-rasul sebelumnya. Kalau rasul-rasul sebelumnya itu hanya diutus kepada kaumnya saja. Utusannya itu tidak untuk kaum-kaum yang lainnya. Nah, makanya nabi-nabi Bani Israel itu hanya diutus untuk Bani Israel. Yang ikut syariatnya Nabi Musa hanya Bani Israel. Bukan semua orang yang hidup di masa tersebut. Nah, makanya Khadir tidak ikut syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Karena Khadir bukan bagian dari Bani Israel. Seperti itu. Khadir punya syariat sendiri. Bahkan Musa belajar kepada Khadir. Kisah yang sudah kita ketahui bersama antara Nabiullah Musa dengan Khadir alaihi salam. Saya di sini hanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang risalahnya itu berlaku untuk seluruh manusia dan jin. Nah, rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Basyira wa nadhira. Memberi kabar gembira bagi siapa? Liman amana bihi. Untuk orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nadhiran, dan juga sebagai pemberi peringatan terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wasadda an sunnatihi, dan berpaling dari sunnahnya. Kemudian kata Syekh, fafarraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Nah, ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah, bahkan ini prinsipnya para nabi. Allah utus Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang dengan itu Allah memisahkan. Nah, membedakan, menjadi terpisah antara al-haq dengan al-batil. Ini prinsip kita. Prinsip Islam. Asalnya seperti itu. Namun yang saya disayangkan, akhirnya, dan ini yang mengherankan, dengan mengatasnamakan persatuan, namun al-haq menjadi kabur dan menjadi tersamar dengan kebatilan. Ikhwan muslimin, jamaah tabliknya, dan yang lainnya semuanya. Pokoknya yuk kita bersatu, kita bersatu. Tapi akidahnya masing-masing, yang ini memiliki akidah wahdatul wujud. Allah itu menyatu dengan alam, dengan makhluknya. Yang ini memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Yang ini memiliki keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sesembahan mereka, sementara Jibril berkhianat, yaitu Syiah Rafidah. Dan yang lain-lainnya dari akidah-akidah yang sesat, untuk kemudian akhirnya tidak terpisahkan antara hak dan yang batil. Nah, maka hati-hati. Tetap kita bermuamalah dengan manusia secara baik, kita memperlakukan sebaik mereka sebagai kaum muslimin, namun jangan kita terjerumus kepada masalah tamyi'. Tamyi' itu lembek. Nah, dakwah dilakukan dengan hikmah bukan berarti kemudian kita tidak menyampaikan al-haq. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling hikmah dalam berdakwah. Baik. Ada yang meragukan ini? Tidak ada, jelas syak. Tapi kita lihat, beliau orang yang paling hikmah dalam dakwah. Apa yang beliau dapatkan? Dikejar-kejar, dibunuh, disiksa, diancam. Sehingga dakwah al-haq. Tanpa kita ingin menjerumuskan diri kita ke dalam sekian problema. Jangan kita memang ingin akhirnya harus cari masalah. Tidak. Tapi ya ikhwan, sudah sunnatullah. Ketika kita mendakwakan al-haq, itu pasti akan ada gangguan. Nah, sehingga jangan semuanya akhirnya
Kita harus hikmah, kita harus loh. Iya, hikmah terus, tapi artinya apa? Terus sudah al-haq ditinggalkan, enggak dijelaskan. Sesuatu yang prinsip kemudian kita goyang. Nah, lah. Bagaimana para a'immah? Disebutkan dalam biografi al-Imam Syaukani rahimahullah di negeri Yaman. Beliau ini masanya hidupnya itu dengan keledainya untuk membawa kitab-kitabnya berpindah dari sebuah gua ke gua yang lainnya, pergi lagi ke tempat lain. Kenapa? Dikejar-kejar oleh Syiar Rafidhah. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu mereka? Para nabi kenapa sih? Paling-paling hikmah. Begitulah dakwah sunnah. Jadi kita ini jangan takut untuk menyuarakan al-haq. Walaupun tetap kita harus melakukan hikmah, tapi sampaikan dengan cara yang hikmah. Artinya disampaikan. Dan pasti akan ada ujian. Nah. Barakallahu fikum. Akhirnya permasalahan la tafrid wa la ifrat. Qala Allahu jalla fi ula. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla fi'ula berfirman yang artinya, wahai ahlul kitab, sudah datang kepada kalian rasul kami, utusan kami yang menjelaskan kepada kalian banyak hal yang dimana kalian dahulu itu suka menyembunyikannya dari Alkitab kalian. Ini cirinya Alkitab. Yahudi suka menyembunyikan ilmu, punya ilmu disembunyikan. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan atas banyak hal. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya. Dan sebuah kitab yang jelas. Yang dengan itu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti ridwanahu, keridwanya. Mengikuti subulas salam, jalan-jalan kebaikan. Yang dengan itu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju an-nur biiznihi. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah kepada siratul mustaqim. Kemudian kata Syekh, qala al-imamul hafidh Abu Ja'far Ibnu Jarir at-Tabari imamul mufassirin fi tafsirihi inda hadhil ayah. Membawakan kalam dari al-imam Abu Ja'far at-Tabari. Dalam tafsir beliau At-Tabari, tafsir ini tafsir yang lumayan panjang, luas, berjilid-jilid, dan antum mungkin sudah mengenal tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir itu ringkas, Ibnu Katsir meringkas dari ini. Nah, tafsir At-Tabari. Nah, kata beliau tentang tafsir ayat ini. Yani bin nur, yang dimaksud dengan nur yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang tadi disebutkan dalam ayat tersebut yaitu yang maksud cahaya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anarallahu bihil haq, yang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan cahaya kepada al-haq. Wa azhara bihil islam, yang dengan itu dengan keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam, dengan diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah menampakkan Islam. Wa ma haqqa bihi syirk, yang dengan keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam Allah hapus, Allah hancurkan kesyirikan. Fa huwa nurun, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam nur, cahaya. Limanis tanara bihi sallallahu alaihi wasallam yubayyinul haq. Rasul itu menjadi cahaya, nur bagi orang-orang yang ingin mencari cahaya, mencari petunjuk, ingin keluar dari kegelapan jahiliyah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan al-haq. Intaha kalamuhu rahimahullah. Nah, sudah waktunya azan. Satu menit lagi. Baik.
Qala warawal Imamul Bukhari fi sahih an Atha ibn Sa'ib rahimahullah qala laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As faqultu lahu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi at-Taurah qala ajal. Diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dalam sahihnya dari Atha bin Sa'ib, salah seorang tabi'in yang mulia. Kata beliau, aku berjumpa dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka aku berkata kepada beliau, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kabarkan kepada aku sifat ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Taurat. Lu kok bisa tanyanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As? Beliau ini salah seorang sahabat yang banyak tahu tentang ahli kitab. Nah, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau termasuk orang yang banyak membuka dan memegang serta mendapati kitab sucinya mereka, ahli kitab. Maka Atha tadi itu, tabi'in yang mulia tadi itu, tanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat yang mulia ini, radhiyallahu anhuma. Coba sebutkan ciri-ciri Rasulullah yang disebutkan dalam Taurat, kitab Taurat. Maka kata Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma, ajal tentu. Nah, insyaallah kita lanjut setelah azan Isya. Nah, al-muadzin falyadzin barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, tentu aku akan kabarkan kau. Wallahi innahu la mausufun fit taurati bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Demi Allah, beliau alaihi salatu wasalam itu disifati dalam kitab Taurat dengan beberapa sifat yang ternyata ada dalam Al-Qur'an. Di antaranya apa? Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadzira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahidan wa mubasyiran wa nazira, sebagai saksi nanti atas telah diutusnya risalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai pemberi kabar gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Wa hirzan lil ummiyin, al-ummi yaitu umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, beliau alaihi salatu wassalam itu seorang yang ummi. Hikmahnya besar. Sengaja Allah jadikan beliau seorang yang ummi. Yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dalam kondisi beliau adalah orang yang sangat pintar dan sangat cerdas. Bukan karena beliau tidak mampu hakikatnya untuk menulis dan membaca. Tapi Allah kehendaki yang demikian terjadi dengan hikmahnya yang besar. Tidak ada hujah bagi orang musyrikin untuk kemudian mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buta huruf. Dan orang musyrikin tahu itu. Nah, sehingga sebetulnya tidak ada alasan mereka menolak Al-Quran. Dengan sekian hujah-hujah dan bukti-bukti yang sangat kuat, di antaranya keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu tidak bisa menulis dan membaca, sehingga Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan kaum musyrikin? Kurang lebih seperti itu maksudnya, di antara hikmahnya. Kemudian di dalam Taurat itu disebutkan Allah menyatakan, engkau adalah hamba-Ku dan Rasulku, aku beri nama engkau dengan Al-Mutawakil. Al-Mutawakil, yaitu orang yang bertawakal. Laisa bifadzin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaq. Cirinya tentang Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Taurat, sebagaimana disebut di sini oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau ini bukan orang yang keras, bukan orang yang
hatinya keras, bukan orang yang kaku. Wala sakhab fil aswaq, juga bukan orang rendahan yang sukanya teriak-teriak di pasar. Nah. Wala yadfa bi sayyi'at sayyi'ah. Dan tidak beliau ini menolak kejelekan, keburukan, beliau tidak melawan kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yaghfiru. Namun beliau Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah orang yang pemurah, pemberi maaf, suka mengampuni. Nah, tentunya hal ini pertama ini apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr al-As di dalam Taurah. Kemudian juga kita tidak meragukan di antara sifat Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah pemurah atau pemberi maaf dan suka mengampuni, suka memaafkan orang. Namun tentunya rinciannya dalam syariat ini ada hal-hal lain yang tidak secara mutlak demikian. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala,

0: tentang pemberian maaf ini, tentang taubat, kapan diterima Allah menerima taubatnya seseorang. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyan. Nah, kapan kita disyariatkan untuk memberi ampun kepada orang? Agar dalam rangka ketika orang ini bertaubat, kemudian melakukan islah, dan kemudian menjalankan atau menjelaskan kesalahannya. Berarti taubat orang ini. Kata Syekh Al-Utsaimin, orang berbuat salah, tentunya hukum asalnya yaitu kita memaafkan saudara kita. Ini hukum asalnya. Tapi ketika ada orang dengan dimaafkan, dia bukannya semakin bertobat, tapi dia semakin menjadi-jadi dalam kedzalimannya. Ketika dia maafkan, bukannya dia mau untuk menyesal, mau untuk kembali kepada Al-Haq. Ini si pembunuh, dengan dimaafkan, dia akhirnya ngentengkan. Ini orang yang suka berbuat zalim, kalau dimaafkan, dia tidak taubat, akhirnya dia terus berbuat kezaliman. Dalam kondisi seperti ini, para ulama menyebutkan, jangan dimaafkan orang seperti ini. Karena fungsi maaf itu dalam rangka adalah islah. Perbaikan. Nah, kalau dengan diberi maaf, akhirnya orang itu tidak ada perbaikan, malah semakin menjadi-jadi, maka jangan diberi maafnya seperti ini. Nah, ala kulli hal, rinciannya ada dalam pembahasan yang lainnya. Qala wa yakbidahu Allah wa lan yakbidahu Allah hatta yuqima bihil millatal auja. Dan yaqulu la ilaha illallah. Fayaftahu biha ayunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ruh, tidak akan mewafatkan beliau sampai kemudian agama yang bengkok, yang ketika itu sempat bengkok, tegak lurus menjadi sempurna. Yaitu dengan ketika umat manusia mengatakan la ilaha illallah. Dengan agama ini akhirnya terbuka mata-mata yang sebelumnya buta, telinga-telinga yang sebelumnya tuli dari mendengarkan al-haq, hati yang sebelumnya terkunci dari menerima al-haq. Nah, baik. Untuk pembahasan malam ini, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol Pak Joko. Tiada sesembahan yang hak. Apa fungsi pertanyaannya? Kalimat la ilaha illallah. Apa hukum memajang kalimat la ilaha illallah? Seperti itu. Kaligrafi kah atau yang lainnya di masjid-masjid atau apa seperti itu. Sebagainya lagi menyebutkan Allah Muhammad. Ya. Nah. Ini sebenarnya para ulama yang ini tidak ada asalnya sama sekali dari syariat Islam. Kalimat la ilaha illallah bukan untuk dipajang. Nah, tapi diucapkan dalam rangka untuk kemudian diamalkan, dipahami artinya dan diamalkan. Tidak ada sama sekali. Di masjid bagaimana? Terlarang. Tidak ada sama sekali dahulu masjid Rasulullah alaihi salatusan di zaman beliau. Ya, kemudian diberi tulisan-tulisan seperti itu. Nah, ada sebagaimana yang terjadi misalnya Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ya, selesai, tidak ada masalah. Artinya tidak ada masalah dari sisi kita beragama itu kan patokannya dalil. Bukan patokannya apa yang ada di negeri Saudi. Banyak yang ada di negeri Saudi itu merupakan al-haq. Tapi bukan semua yang ada di sana, di Medina ataupun di Makkah itu kemudian al-haq. Ini prinsip kita dalam beragama. Seperti itu. Ya. Lebih-lebih kalau yang lebih menyedihkan kalau ada Allah Muhammad. Allah Muhammad. Hati-hati itu juga sebenarnya Syekh Rabi ini perkara yang berbahaya. Nah. Allah Muhammad maksudnya apa? Ini kan khawatir ada unsur menyamakan Allah dengan Muhammad. Ala kulihat tulisan-tulisan seperti ini tidak disyariatkan sama sekali. Nah. Barakallahu fikum. Yang lebih menyedihkan lagi hati-hati. Ya ini. Di Ibrahim itu ada tulisan. Ya Allah, Ya Muhammad. Kalau Ya Allahnya enggak ada masalah dari sisi itu bukan syirik. Tapi tulisan Ya Muhammad ini panggilan. Kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam ini bentuk kesyirikan. Seperti hati-hati dengan masjid yang seperti ini. Itu bentuk kesyirikan. Ya Muhammad. Panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sekarang. Ya beliau sudah meninggal. Syirik yang seperti ini. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Yang lainnya. Kalau memang tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال المؤلف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيها المسلم إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana cara berwudu seseorang terkhusus makmum itu bisa mempengaruhi ibadah pihak lain terkhusus imam. Di sini kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, sesungguhnya kesempurnaan at-thaharah ini memudahkan pelaksanaan sebuah ibadah dan membantu kesempurnaannya dalam melaksanakan apa-apa yang disyariatkan pada ibadah tersebut. Kita kemudian baca hadisnya yang di situ menjadi titik tekan yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Qala rawal Imam Ahmad rahimahullah an rajulin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim subha fa qara'a ar-ruma fiha fa awhama falamman sarafa qala innahu yulabbisu alaina alqur'ana inna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna alwudu faman shahida as-salata ma'ana falyuhsinil wudu. Diriwayatkan kata Syekh Shalal Fauzan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari seorang sahabat, dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah suatu ketika salat bersama mereka sahabat mengimami para kaum muslimin ketika itu salat subuh. Maka dalam salat subuh ini Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca surat Ar-Rum. Fa'auhama. Dalam riwayat yang lain disebutkan fataraddada. Artinya sempat dalam sholat tersebut Ar-Rasul alaihi salatu wasallam disebut oleh para ulama mana taraddada au hama di sini yaitu khalata, tercampur bacaannya. Ragu dalam bacaannya. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika selesai sholat, maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, innahu yulabbis alaina al-Qur'an. Sesungguhnya, ketika membaca di dalam sholat tadi, Al-Qur'an ini tercampur bagi kami, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menjelaskan, inna aqwaman minkum, ada segolongan kaum dari kalian, yusalluna ma'ana la yusinuna al-wudu. Salat bersama kami dalam kondisi orang-orang atau kaum atau golongan ini tidak benar dalam wudunya. Nah, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan sabdanya, barang siapa yang menghadiri salat bersama kami, falyusin al-wudu. Hendaknya dia membaguskan, hendaknya dia memperbaiki, membenarkan cara berwudunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fi sahihain. Nah, di sini kita coba perhatikan bagaimana seorang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bacaannya sempat terganggu dengan sebab ada dari kalangan makmum yang wudunya tidak benar. Makanya kata Imam Ibnu Katsir dalam surat Ar-Rum ya menyebutkan tentang kejadian ini. Kata beliau, sirrun ajib wa naba'un gharib. Di sini ada sebuah rahasia yang luar biasa dan suatu kisah atau berita yang gharib, yakni aneh. Bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ta'assara binuqsan, terpengaruh dengan kurangnya cara berwudu dari kalangan makmum. Seperti itu. Maka ini ada sebuah tentunya bagaimana syariat betul-betul memperhatikan dan menekankan agar seseorang ketika berwudu memperhatikan cara berwudunya. Makanya kata Asyif di sini di awal tadi apa? Kesempurnaan wudu, kesempurnaan bersuci atau taharah ini memudahkan pelaksanaan ibadah. Bukan hanya orang tersebut, tapi juga kepada orang lain. Artinya apa? Ketika berwudu seseorang tidak benar, bukan hanya berpengaruh kepada dirinya, bahkan kepada orang lain. Membantu kesempurnaan ibadah seseorang dan pelaksanaan hal-hal yang disyariatkan ketika beribadah. Nah, maka dari sini kita mengetahui, hati-hati untuk kita, kemudian jangan sampai dengan sebab dari salah satu kita atau sebagian kita mempengaruhi ibadah orang lain. Imam. Artinya, ketika imam salah atau keliru bacaannya dan yang lainnya, bisa jadi memang imam tersebut yang lupa dan ini sangat mungkin. Namun, itu juga sebagai introspeksi bagi kalangan makmum untuk kemudian berhati-hati. Nah, memperbaiki wudunya. Baik. Qala hafizahullah wa qad asna Allahu ala ahli masjid Quba biqouli fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Walamma su'ilu an sifati hadha at-tatahhur qalu inna nutbi'ul hijaratal ma'a rawahul bazzar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat yang melakukan sholat di Masjid Quba dalam firman-Nya yang artinya di dalam di masjid Quba tersebut ada orang-orang yang menyukai mereka untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Kata Syekh di sini, ketika mereka ditanya tentang bagaimana sih tata cara bersuci ini, qalu, mereka para sahabat yang ada di Masjid Quba tersebut, inna natbi'ul hijar al-ma. Kami mengikutkan al-hijarah wal-ma, batu kemudian air. Artinya setelah mereka bersuci, batu di sini artinya dengan istinja atau istijmar, kemudian mereka berwudu. Al-ma di sini artinya berwudu. Nah, sehingga barakallahu fikum, ini penting untuk kita ketahui bagaimana kita dituntut untuk terus melihat tata cara berwudu kita. Entah dimulai dari niat. Nah, kita mungkin sudah sering terbiasa berwudu karena kita terus berwudu, namun hati-hati. Tetap kita dituntut untuk kita berwudu, bukan menjadikan wudu itu semata-mata rutinitas. Tapi niatkan, hadirkan dalam niat kita berwudu bukan ibadah. Nah, sehingga dengan itu kita terus membenahi kualitas ibadah kita, diantaranya berwudu. Qala hafizahullah wa huna amrun yajibu tanbih alaihi wa huwa anna ba'dal awam yadhunnu anna al-istinja' minal wudu. Kata Syekh, kemudian Syekh melanjutkan pada poin berikutnya, di sini ada sebuah perkara yang harus ditanbih. Nah, harus diingatkan, apa itu? Sebagian orang awam mengira bahwa al-istinja' ya itu bagian dari wudu. Fa idza arada an yatawadda bada'a bil istinja. Ini ada keyakinan sebagian orang awam seperti ini. Kalau mereka hendak berwudu, mereka memulai dahulu dengan beristinja. Sudah tahu insya Allah istinja ya, artinya mencuci kemaluan, tempat keluar kotoran. Nah, kata Syekh, walau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'il hajah wa hadha khata. Mau berwudu beristinja dahulu, membersihkan kemaluannya dahulu, padahal dia buang airnya itu sudah berlalu, kemudian setelah itu dia sudah beristinja. Sekarang dia buang air, kemudian sudah sebagaimana kebiasaan kita kaum muslimin secara umum. Buang air, beristinja, yaitu membersihkan kemaluan dari kotoran dan najis, sudah. Kemudian setengah jam kemudian, orang ini tidak berwudu, dia beristinja lagi. Padahal dia tidak kencing, tidak buang air, entah buang air besar atau buang air kecil. Tapi ketika dia mau berwudu, beristinja lagi. Maka kata Syekh, wa hadza khata, yang seperti ini keliru. Qala li anna al-istinja laysa minal wudu wa innama huwa min syurutihi kama sabaq wa mahalluhu ba'da al-faragh min qada'il hajah. Kenapa keliru, kata Syekh? Karena istinja itu bukan bagian dari wudu. Istinja itu merupakan syarat wudu sebagaimana telah lewat. Ketika kondisinya, waktunya kapan? Setelah dia menunaikan hajatnya, ketika dia selesai buang air. Sudah lihat bersama kita pembahasan pertemuan sebelumnya, ada khilaf di antara para ulama, apakah orang yang buang air entah kecil ataupun besar itu dipersyaratkan dia harus istinja dulu atau tidak dipersyaratkan. Berarti ketika dia buang air misalnya, kemudian langsung berwudu, ini ada ulama yang mengatakan sah wudunya. Namun sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kalau dia buang air, berarti dia harus beristinja dahulu untuk kemudian dikatakan wudunya setelah itu sah. Ini sudah lewat bersama kita. Maka kata Syekh ingin menjelaskan, istinja itu menjadi syarat sahnya wudu kalau seseorang selesai dari buang air, maka dia buang air, kemudian dia harus beristinja dahulu, baru kemudian dia berwudu. Bukan semata-mata mau berwudu, Dia beristinja, padahal dia bukan, dia tidak habis buang air. Kata Syekh, hadza khata, yang seperti ini keliru. Qala wala da'i li tikrarihi min ghairi wujud mujibihi wa huwa qada'il hajah. Wa huwa qada'ul hajah wa talawus al makhraj minan najasah. Maka tidak ada gunanya dia mengulangi lagi istinja ini tanpa ada sebab yang mengharuskan dia untuk beristinja, yaitu apa? Buang air. Dan juga terkotorinya, maaf, tempat keluarnya najis dengan najasah. Artinya ketika buang air kecil kita, kan itu kan artinya ada najis. Buang air besar. Nah kalau tidak ada buang air besar seperti ini, maka tidak perlu untuk kemudian dia beristinja ketika mau berwudu. Nah. Qala hafizahullah ayyuhal muslim, hadza dinu thahara wan nadhafa wan nazaha. Ata bi ahsanil adab wa akramil akhlaq istaw'aba kullama yahtajuhu al muslim wa kullama yuslihuhu wa lam yufil shay'an fihi maslahatun lana. Wahai saudara muslim, inilah agama kita. Agama yang mengajarkan bagaimana at-taharah, bersuci, agama yang mencintai kebersihan, wan nazahah, perbuatan mensucikan. Agama ini datang dengan sebaik-baik adab dan semulia-mulia akhlak, mencakup semua apa yang dibutuhkan seorang muslim. Nah, dan mencakup seluruh apa yang bisa memperbaiki dan membenahi kondisi seorang muslim. Di mana agama yang tidak akan lepas, tidak akan lalai, tidak akan terluput sedikit pun dari satu hal yang di mana itu merupakan maslahat bagi kita, pasti sudah ada tata cara dan aturan yang mengaturnya. Qala falillahi alhamdu wal minnah wa nas'aluhu as-sabat ala hadzal din wa at-tabassur fi ahkamihi wal amal bi syara'ihi ma'al ikhlas billah fi dhalika hatta yakuna amaluna sahihan maqbula. Kemudian Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berdoa, kita meminta kepada Allah untuk mengokohkan kita di atas agama ini dan agar kita bisa bertafaqquh, bertabassur, memiliki ilmu dalam mempelajari hukum-hukum syariat. Dan juga Asy-Syaikh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa beramal dengan syariat-syariat yang ada dalam Islam, agama Islam, disertai al-ikhlas lillah fidzal. Perkara ikhlas dalam segala hal dalam agama ini penting untuk kemudian kita masing-masingnya terus memperbaiki masalah keikhlasan. Kata Syekh, agar sampai amalan kita ini benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu tentang siwak dan perkara-perkara yang bagian dari fitrah. Nah,

تفضل يا أبا أسامة. نعم. Memuntahkan, muntah ya. Muntah sekarang, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Kurang lebih seperti itu ya. Ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih muntah itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa muntah itu membatalkan wudhu. Nah, sehingga yang rajih wallahu alam bisawab, seseorang yang muntah tidak membatalkan wudhu. Barakallahu fiikum. Baik. Yang lain? Qala hafizahullah babun fi siwak wa khisalil fitrah. Sekarang kita masuk pada bab tentang siwak. Siwak nanti akan datang bersama kita bahwa yang dimaksud dengan siwak itu bukan semata-mata kayu siwak yang ma'ruf. Tapi perbuatan membersihkan mulut dan yang ada di dalam mulut. Qala rawat ummul mu'minin Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirraf. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mu'minin, meriwayatkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, bersiwak itu matharatun lil fam, perbuatan yang bisa mensucikan mulut, membersihkan mulut, dan mardatun lil raf, bersiwak membersihkan mulut. Kalau sekarang mungkin istilahnya kita orang Indonesia, sikat gigi itu merupakan perbuatan yang bisa mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa sabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitratu khamsun. Kata Syekh telah datang dalam sahihain, yaitu sahih Bukhari, sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, fitrah itu ada lima. Al-istihdad wal khitan wa qassu syarif wa nadful ibti wa taklimul azfar. Perbuatan fitrah itu ada lima. Yang pertama al-istihdad. Al-istihdad nanti silakan datang penjelasannya secara rinci dari kalam Syekh, tapi yang dimaksud di sini yaitu mencukur bulu kemaluan. Nah, membersihkannya dengan silet, mencukurnya dengan silet, atau hal-hal yang memiliki makna sama dengan silet. Silet itu kan berarti sampai habis. Nah, habis ya, seperti itu. Nah, maka di sini al-istihdad. Al-istihdad yaitu penggunaan dengan besi. Artinya itu mencukur bulu kemaluan menggunakan silet. Atau yang memang memiliki fungsi sama dengan silet. Wal khitan dan juga al khitan yaitu sunat. Wa qassu syarib dan memotong kumis. Wa nadful ibti dan mencabut bulu ketiak. Wa taklimul azfar dan memotong kuku. Qala fi sahihain aidan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an uhfu syawarib wa aful liha. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan uhfu syawarib, pendekkanlah, potonglah kumis, wa aful liha, dan biarkanlah jenggot. Min hadhihi al-ahadith wa ma jaa bi ma'naha akhadha al-fuqaha al-ahkam at-taliyah. Dari hadis-hadis ini dan yang semisal dari maknanya, banyak hadis-hadis yang semisal ini, maka para fuqaha mengambil hukum-hukum berikut ini. Yang pertama, qala masyru'iyatus siwak wa huwa isti'malu 'ud
أو نحوه في الأسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من سفرة ورائحة. Disyariatkannya untuk bersiwak, yaitu menggunakan ud, batang kayu, entah pohon siwak.

menggunakan ud, batang kayu, entah pohon siwak, kayu siwaknya, au nahwihi, dan yang semisalnya, seperti itu, dari sikat gigi, bahkan dalam riwayat yang lain juga menggunakan jari. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pernah membersihkan mulutnya dengan menggunakan jarinya. Nah, intinya di situ ada usaha untuk membersihkan mulut dari kotoran. Fil asnan wal lisah. Lisah artinya gusi. Gigi dan gusi. Agar hilang apa-apa yang menempel pada gigi dan gusi tersebut. Dari kotoran kuning dan bau yang tidak sedap. Qala wa qad warada annahu min sunanil mursalin. Dan telah datang hadis bahwa yang demikian ini termasuk dari sunnah-sunnahnya para rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Namun dengan lafaz arba'un min sunanil mursalin, at-ta'attur wan nikah wasiwak wal haya. Ya. Ada empat perkara yang di situ merupakan sunnah-sunnahnya para rasul. Yang pertama ta'attur, memakai wangi-wangian. Kemudian yang kedua an-nikah, yaitu menikah. Kemudian as-siwak, yang ketiga bersiwak. Dan al-haya, rasa malu. Namun hadis ini dibaikkan oleh para ulama kita, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam da'if Sunan At-Tirmidzi. Yang perlu kita ketahui bahwa sebuah hadis yang da'if itu tidak melulu isinya batil atau keliru. Hadis da'if tidak melulu isinya da'if, lemah, atau salah, atau keliru. Lah. Nah, tidak melulu. Bisa jadi hadis da'if, namun maknanya benar, sahih. Bagaimana kita mengetahui maknanya benar? Dari nas-nas yang lain. Namun, apa fungsi kita mengetahui bahwa hadis da'if atau tidak? Agar kita tidak menyandarkan lafaz ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan itu kita tidak berdusta atas nama Rasul alaihi salatu wassalam. Di situ pentingnya kita mengetahui hadis da'if atau tidak. Kalau hadis da'if, terlepas isinya benar atau tidak, maka kita tidak boleh menyandarkan lafaz hadis tersebut kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kita tidak boleh mengatakan Rasulullah mengatakan seperti ini. Nah, karena hadisnya da'if. Namun, itu tadi, maknanya bisa jadi benar. Juga bisa salah. Tapi yang pasti, hadis da'if tidak boleh kita mengatakan dan menyandarkan bahwa itu ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Qala fa'awwal man istaka Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama kali yang bersiwak yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini juga riwayat butuh untuk diteliti lebih lanjut. Qala wa qad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu matharatun lil fam. Ar-rasul alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa bersiwak itu merupakan matharatun lil fam, ai mundifun lahu mimma istakrah. Yaitu apa? Membersihkan mulut dari hal-hal yang tidak nyaman, dari hal-hal yang tidak disukai. Wa annahu mardatun lirabb, ai yurdi ar-rabb tabaraka wa ta'ala. Dan bersiwak itu merupakan mardatun lirabb. Apa itu? Yaitu sesuatu yang bisa membuat Rabb subhanahu wa ta'ala ridha. Qala wa qad warada fi bayanihi wal has 'alaihi aktsar min 100 hadis. Penjelasan tentang bersiwak, anjuran untuk bersiwak itu datang dari lebih 100 hadis. Artinya hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan siwak, tata cara siwak dan yang lain itu sangat banyak, lebih dari 100 hadis. Mimma yadullu ala annahu sunnah muakkadah, maka bersiwak ini, hadis yang banyak tersebut menunjukkan bahwa bersiwak ini suatu sunnah yang ditekankan. Hasa syari'u alaihi, syariat ini menganjurkan, wa raghaba fihi, dan memotivasi, memberikan targhib, himbauan yang kuat dalam permasalahan bersiwak. Nanti akan datang bersama kita dari kalam Syekh bagaimana

0: Rasul alaihi salatu wasallam dalam sekian kondisinya itu bersiwak. Nah, mau masuk rumah bersiwak, bangun tidur bersiwak, mau sholat bersiwak, ketika wudu bersiwak. Seperti itu. Dan tentunya ketika itu memang siwak dengan batang siwak yang itu ya, kita dahulu ketika di belajar di Yaman dan di Saudi, siwak ini banyak penjualnya dan segar-segar, memang murah. Harganya murah. 1 real. Seperti itu. 1 real dari sekarang sekitar 3.700. Itu bisa bertahan kalau 1 batang segini bisa 2 minggu. Dipotong tentunya ya. Setiap berapa hari kalau sudah kering, dipotong. Sehingga basah terus, aman. Sehingga, dan kita melihat masyayikh kita ketika itu. Mau sholat, habis qomat. Bukan habis qomat. Ya, nah, ketika mau sholat, ya, qomat, bersiwak. Mau berwudu bersiwak dan nyaman, kita nyaman, kita kantongi. Kalau sikat gigi kan ya lumayan agak repot, lagi pula sikat gigi keseringannya kan dicampur dengan lebih nyamannya dengan apa, pasta gigi. Kalau siwak, pohon siwak yang dari pohon arok itu memang dia ada aroma segar seperti itu. Jadi ketika dipakai itu ada, dia sendirinya sudah tidak ada bau, ya tentunya ada jangka waktunya, itu masih segar, enak. Di mulut itu juga nyaman, seperti itu. Baik. Qala walahu fawaid azimah. Bersiwak ini memiliki faedah-faedah yang agung. Min azamiha wa ajma'iha ma asyara ilaihi fi hadzal hadis. Dan yang paling agung serta paling mencakup dari faedah-faedah bersiwak, apa yang diisyaratkan dalam hadis tadi itu, yaitu apa? As-siwak mathharatun lil fam mardhatun lir rabb. Bersiwak itu mensucikan, membersihkan mulut dan juga menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizallahu wa yakunu tasawwuqu bi'udin layyinin min araq au zaitun au urjun au ghairiha mimma la yatafattat wa la yajrah al fam. Maka bersiwak ini, at-tasawuf, membersihkan mulut ini dengan batang yang layyin. Layyin artinya empuk, nyaman. Entah dari pohon arok. Pohon arok itu yang biasa dipakai untuk bersiwak yang sekarang itu ya. Atau dengan pohon dari batang pohon zaitun. Atau dari batang pohon urjun. Dan yang lainnya, yang penting apa? La yatafattat, tidak, dia sifatnya tidak, artinya mudah untuk halus dan tidak pecah, apa, tidak gampang, yatafattat itu pecah, nah, rusak seperti itu. Nah, ya akhirnya fungsinya seperti sikat gigi. Ya kita lihat siwak-siwak batang yang ma'ruf siwak itu kan seperti, caranya tentunya insyaallah antum semua paham ya, dikupas dulu bagian luarnya untuk kemudian bagian dalamnya itu yang nanti bisa membentuk bulu-bulu seperti sikat. Wala yajrah al-fam, dan juga tidak melukai mulut. Nah. Wala wa yusannu siwak fi jami'il awqat, disunnahkan bersiwak pada seluruh waktu. Hatta lisa'in fi jami'il yaum ala sahih. Bahkan orang yang berpuasa pun disunahkan untuk bersiwak pada hari dia berpuasa. Jami'il yaum, mulai pagi sampai dia berbuka, itu disunahkan bersiwak ala sahih. Ada sebagian ulama yang berpendapat orang yang berpuasa itu tidak disunahkan untuk bersiwak. Kenapa? Karena khuluf fam sha'im itu atyab indallah minal misk. Sebenarnya lama berbahasa seperti itu. Aroma yang tidak sedap yang keluar dari orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih, baunya lebih wangi dari misik. Nah, namun yang rajih hadis ini, aroma orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak wangi, ini benar. Namun tidak menafikan bahwa tetap seorang yang berpuasa disunahkan untuk bersiwak. Seperti itu. Nah. Qala wa yuta'akkadu fi awqatin makhsusatin. Dan ditekankan sunnah bersiwak ini pada waktu-waktu terkhusus. Qala fa yuta'akkadu 'indal wudu. Lebih ditekan lagi ketika apa? Berwudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu." Sabda Rasulullah SAW, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan umat ini untuk bersiwak setiap wudu. Kalau perintah dari Rasul, berarti akhirnya hukum asalnya apa? Wajib. Makanya Rasulullah SAW tidak memerintahkan bersiwak setiap wudu, khawatir memberatkan umatnya. Nah, berarti di sini menunjukkan apa? Kalau bukan karena ini, niscaya Rasulullah SAW memerintahkan. Artinya disukai untuk berwudu, untuk bersiwak ketika berwudu. Qala fal hadis yadullu ala ta'akkudi istihbab siwak indal wudu. Hadis ini menunjukkan ditekankannya untuk kemudian mustahab melakukan siwak ketika wudu. Wa yakunu dzalika halal madmadah. Karena dzalika ablagh fil inqa' wa tandif al fam. Kapan bersiwaknya itu ditekankannya? Ketika hal al-maqmadah. Ketika berkumur, kita kan berwudu telapak tangan itu 3 kali. Ya. Setelah itu bagaimana? Kumur sambil istinsyak wal istinsar, kan seperti itu ya. Nah itu kemudian sambil bersiwak. Seperti itu. Nah. Ya. Namun tentunya ketika tidak kondisi ini pun tidak mengapa. Yang penting ketika berwudu dia bersiwak. Kata saya, kenapa kok ditekankan ketika berwudu? Yang demikian lebih bisa untuk membersihkan dan mensucikan mulut dari kotoran-kotoran. Baik. Karena memang sudah waktu isya, kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fiikum. Hey, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjut sebentar. Qala al-mu'allifu hafizahullah, wa yata'akkadu as-siwak aydan inda salati fardan au naflan. Dan juga ditekankan bersiwak itu ketika hendak salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Liannana ma'murun inda taqarrubi ila Allah an nakuna fi hali kamalin wa nadhafatin izharan li syarafil ibadah. Karena kita diperintahkan ketika bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita ini pada kondisi yang paling baik, paling bersih, izharan li syarafil ibadah, untuk menampakkan kemuliaan ibadah. Ini ibadah, maka kita harus memuliakannya. Di antara salah satu cara dengan bagaimana? Bersiwak. Nah. Qala wa yata'akkadu siwaku aydan indal intibah min naumil lail aw naumin nahar. Dan juga ditekankan untuk bersiwak menggosok gigi ketika terjaga dari bangun malam, tidur malam ataupun ketika tidur siang. Liannahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak wasyaus addalku. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah, kenapa kok disukai bersiwak ketika terjaga dari tidur malam ataupun tidur siang? Karena dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila bangun di malam hari, yashusu fahu bisiwak, menggosok giginya atau mulut beliau dengan siwak. Wa dzalika li annan naum tataghayyaru ma'ahu raihatul fam li tasa'udi abkhiratil ma'idah. Karena tidur ini, ketika orang tidur, dan ini memang kita bisa merasakannya ya, akan berubah, ada perubahan bau mulut. Ya, karena naiknya asam lambung atau hawa yang ada di lambung, seperti itu. Ya, ketika bangun tidur, seseorang itu ada bau yang tidak sedap keluar dari mulutnya. وَالسِّوَاكُ فِي هَذِي الْحَالِ يُنْدِفُ الْفَمْ مِنْ أَثَارِهَا. Maka siwak dalam kondisi seperti ini itu membersihkan mulut dari kotoran-kotoran dan bekas-bekas yang bau yang tidak nyaman. Qala wa yata'akkadu siwaku aydan inda taghayyuri ra'ihatil fami bi aklin aw ghairihi. Dan juga ditekankan bersiwak kapan? Ketika sudah bau mulut mulai muncul, ada perubahan bau mulut. Karena apa? Entah karena makan dan yang selainnya. Qala wa yata'akkadu aydan inda qira'ati Qur'an. Dan juga ditekankan ketika hendak membaca Al-Qur'an. Litandifil fam wa tatyibihi litilawati kalamillah azza wa jalla. Ditekankan juga ketika membaca Al-Qur'an untuk membersihkan dan membikin harum bau mulut. Dalam rangka apa? Membaca kalamullah. Seperti itu. Qala wa sifatut tasawuf. Tata cara bersiwak, bertasawuf. An yumirra al-miswak ala lisatihi wa asnanihi. Sudah melewatkan, artinya menggosok miswak. Miswak itu berarti alatnya. Di gusinya dan juga di giginya. Fayabtadi'u minal janibil aiman ilal janibi al-aisar. Memulai dari yang kanan. Menggosok gigi itu, bersiwak, kemudian baru yang kiri. Wa yumsiku al-miswak biyadihi al-yusra. Dan memegang miswak, alat untuk sikatan itu, entah sikat gigi atau batang pohon siwak dan yang lainnya, itu memegang dengan tangan kiri. Nah, sudah lewat bersama kita pada pelajaran sebelumnya, bahwa kanan itu dipakai untuk sesuatu yang bagus. Untuk memuliakan, untuk berhias. Adapun tangan kiri dipakai untuk menghilangkan kotoran. Nah, ini dalam bab kita lewati, kita baca dari kalam Syekh. Dalam bab fi adab qada'il hajah. Adab-adab membuang hajat. Jadi kata Syekh di sini, mengapa kok memegang siwak dengan tangan kiri? Karena bersiwak itu kan apa? Menghilangkan kotoran. Seperti itu. Kalau urusannya menghilangkan kotoran, maka dengan tangan kiri. Sebagian ulama memiliki pendapat yang lain. Lah, bersiwak itu menggunakan tangan kanan. Mengapa? Karena bersiwak itu ibadah. Bersiwak itu datang hadis yang tadi kita dengar bersama. Mardhatun lirrab. Membikin Rabb itu ridha. Sesuatu yang bisa membikin ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah berarti sesuatu yang mulia. Berarti dengan tangan kanan. Seperti itu. Mana yang rajih? Wallah alam bisawab, perkaranya mudah. InsyaAllah. Entah mau dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan, insyaallah ada. Nah, karena memang tidak ada nas yang jelas yang menyebutkan harus dengan tangan kiri, disukai dengan kiri atau tangan kanan. Seperti itu. Yang pasti, kita tetap berusaha bersiwak sebisa mungkin pada kondisi-kondisi yang terkhusus tadi disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhol. Bagaimana cara membayar hutang puasa yang sudah lama dan tidak ingat lagi berapa jumlah harinya? Dia meninggalkannya itu kenapa? Orang meninggalkan puasa karena bermudah-mudahan, bukan karena uzur. Artinya dia dosa. Ini tentunya puasa Ramadan namanya ya. Dosa, orang tidak berpuasa karena tidak ada uzur, bermudah-mudahan dosa. Nah,
1: Maka yang demikian ini dosa yang besar. Saking besarnya tidak ada kafarahnya. Kecuali dengan bertaubat.
0: Di situ ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Di antara juga orang tidak salah ingat, Syekhul Utsaimin rahimahullah.
1: Sehingga orang kalau meninggalkan puasa secara sengaja tanpa ada uzur, dia bermudah-mudahan dia dosa. Tidak bisa digantikan dengan mengqadha atau yang lainnya.
0: Kecuali dengan apa? Dengan taubat nasuha. Seperti itu.
1: Nah, tapi kalau bukan karena sengaja, ya dia saking kenapa kok tidak segera di qadha seperti itu. Tapi ala kulli hal kalau memang benar seperti itu, maka dia berusaha untuk mengira-ngira jumlah terdekat. Sudah seperti itu. Nah, sudah dia berapa tahun dalam tahun, dia berusaha untuk mencari yang mendekati sebisa mungkin dia untuk mengingat jumlah yang dia tinggalkan. Barangkali itu. Baik. Yang lain? Nah, tafadhal Abu Almira.
2: Bagaimana hukumnya apabila setelah kita membersihkan kotoran menyimpan siwak di kantong baju ganis kita? Apakah itu memberikan dampak dapat mengotori pakaian kita untuk sholat atau gimana?
1: Nah, orang bersiwak dan itu kan hadis tadi ya, matharatun lil fam. Di antara fungsi siwak faedahnya itu matharah, membersihkan kotoran yang ada di mulut. Seperti itu. Sekarang ketika orang habis bersiwak, ditaruh di sakunya, apakah ini mempengaruhi karena itu ada kotoran baju kita atau bagaimana? Yang perlu kita ketahui bahwa kotoran di mulut itu beda dengan kotoran yang keluar dari ketika buang air atau buang air besar atau buang air kecil. Artinya kotoran yang di mulut ini bukan sesuatu yang najis. Seperti itu. Maka tidak ada masalah. Orang bersiwak, ya, seperti itu. Kalau memang memungkinkan siwaknya dibersihkan dahulu, bersihkan. Kalau tidak, langsung ditaruh. Nah, dan ini yang kita saksikan dari para masyayikh kita ketika di Saudi ataupun di Yaman. Seperti itu. Para masyayikh, kalau kita perhatikan, mungkin antum juga bisa memperhatikan. Para imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, karena pernah melihat Syekh Ali Al-Fazaifi hafizahullah, imam Masjid Nabawi, ketika mau mengimami, bersiwak sebentar, kemudian meletakkan siwaknya di kantongnya, seperti itu. Tidak ada masalah insyaAllah. Barakallahu fiikum. Na'am, Abu Akbar, Pak Joko.

0: Now, baik. Nah, yang pertama intinya bagaimana kita mengidentifikasi sebuah hadis itu sahih atau dhaif. Seperti itu ya. Akhirnya memang kembalinya kepada ilmu. Ya belajar, kita belajar. Nah, kalau dalam ilmu syar'i ini ada istilahnya ilmu mustalah, mustalah hadis. Seperti itu. Ya. Nanti juga ada ilmu ilal hadis. Nah, kita belajar ilmu ini untuk kita mengetahui hadis ini dhaif kapan, hadis ini sahih kapan. Namun tentunya bagi kita yang mungkin ya sudah berumur, belajar juga mungkin sudah seperti itu. Mudah caranya dengan mengembalikan permasalahan kepada ahlinya. Nah, alhamdulillah ulama hadis terkhusus di zaman sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah sekian kitabnya itulah kitab-kitab yang dijelaskan hadis sahih atau dhaif. Seperti itu. Tinggal kita kembali membuka kitab-kitab beliau atau kitab Syekh Mukbil ya, atau para ulama yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga seperti itu. Sunan Tirmizi misalnya, ya tentunya harus punya kitabnya juga, berarti intinya harus punya kitabnya ulama hadis seperti itu. Ya, dengan itu kita bisa membuka melihat. Nah, karena tadi ketika membaca yang masalah sunnah-sunnahnya para rasul di buku di kitab ana ini tidak dijelaskan hadis itu sahih atau dhaif, namun disebutkan takhrij hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maka ana membuka kitab yang ada di ana pentasihan atau pendhaifan Syekh Albani dalam Sunan Tirmizi, dan itu Syekh Albani juga menyebutkan alasan-alasannya seperti itu. Nah, makanya intinya bagaimana kita mengidentifikasi, merujuk kepada ahlinya. Nah, dalam segala hal. Nah, dalam segala hal ya penting kita untuk kemudian merujuk kepada ahlinya. Seperti itu yang kita pegang. Kecuali hadis, nah ini juga perlu kita ketahui, yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau sudah hadis diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, kita sudah tidak perlu ragu lagi untuk menyatakan hadis itu sahih. Nah, seperti itu. Jadi dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ribuan hadis itu hanya segelintir hadis yang dinyatakan dhaif. Tidak sampai lebih dari tangan kita ini, jumlah jari di tangan kita. Artinya dari ribuan hadis itu semuanya sahih. Sehingga hukum asalnya kalau kita misalnya mengatakan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, selesai, kita tenang sudah, enggak usah khawatir. Ini juga Sahih Bukhari. Apalagi kalau misalnya hadisnya apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selesai. Hadis itu kita tenang. Sahih. Seperti itu. Kurang lebih jawabannya. Karena yang sudah waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, babun fi ahkamil wudu. Bab, sekarang kita masuk pada bab yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait dengan wudu. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء وحددت مواقع الوضوء منها ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. Kemudian Syekh di sini membawakan dalilnya terkait wudu, yaitu firman Allah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan salat, menegakkan salat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan. Siku. Nah, nanti akan datang bersama kita hadis yang menjelaskan bahwa siku itu, tangan sampai siku itu bukan berarti siku batasan akhir. Tapi siku ini masuk ke dalam tangan yang dibasuh. Karena dalam hadis nanti akan datang bersama kita, Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh tangannya itu sampai masuk ke apa ini? Ini apa ya? Lengan atas. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam berwudu, membasuh atau mencuci tangannya itu sampai masuk ke lengan atas. Bagian yang dekat dengan siku. Berarti siku ini bukan finishnya atau bukan ujung. Namun siku ini ikut dibasuh. Dimana lengan atas setelah siku sedikit itu juga terbasuh. Nah. Kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum lil ka'bain dan usaplah kepala-kepala kalian serta basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ya, ini juga sampai mata kaki itu sama persis kejadiannya dengan siku. Nanti datang dalam hadis juga bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam itu membasuh kaki, mencuci kaki, itu mata kakinya dibasuh bahkan sampai lebih. Sampai di atas. Di atas mata kaki. Artinya mata kaki ini bukan ujung terakhir batas dari pencucian kaki. Nah. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, maka ayat yang mulia ini mewajibkan berwudu ketika hendak sholat. Serta menjelaskan anggota-anggota apa yang harus untuk dibasuh atau dicuci. Dan anggota-anggota mana saja yang diusap ketika berwudu. Begitu pula ayat ini sudah membatasi, menentukan tempat-tempat di mana anggota tubuh ini harus dibasuh. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam atau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tata cara berwudu dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna. Nah. Qala hafizahullah ya'lam ayyuhal muslim anna lil wudu syurutan wa furudan wa sunanan. Ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa sungguhnya wudu itu memiliki syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan yang sunnah-sunnahnya. Fasyurutu wal furudu la budda minha hasabil imkan liyakunal wudu sahihan. Adapun syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajiban wudu itu harus untuk dilakukan. Hasabil imkan, ya, sesuai dengan kemampuannya. Agar wudunya menjadi sah. Wa amma sunanu fahiya mukammilatul wudu. Adapun sunnah-sunnah wudu itu pelengkap-pelengkap dari tata cara berwudu. Wa fiha ziyadatu ajrin. Dalam sunnah-sunnah ini tentunya ada tambahan pahala.
2: Wa tarkuha la yamna sihhatal wudu.
0: Nah, ini bedanya antara syurut dan kewajiban serta bedanya dengan sunnah. Kalau sunnah wudu, kalau ditinggalkan maka tidak menghalangi keabsahan wudu. Sunnah wudu tidak dikerjakan maka wudunya sah. Beda dengan syarat wudu dan wajib-wajib wudu.
2: Qala fa syurutu thamaniyatun wa hiya.
0: Syarat-syarat wudu ada 8. Yaitu al-awwalu ila rabi'. Syarat yang pertama sampai yang keempat al-Islam wal aqlu wat tamyiz wan niyyah. Orang muslim berarti kalau kafir ya wudunya tidak sah. Padahal orang kafir itu dia juga diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam. Orang kafir. Tapi apapun syariat yang dia lakukan, selama kunci utamanya tidak ada, yaitu syahada la ilaha illallah, maka ya otomatis apapun yang lainnya tidak bermanfaat, tidak sah. Sehingga yang pertama syaratnya yaitu muslim, Islam. Kemudian berakal. Berarti kalau orang gila tentunya wudunya tidak sah. Wa tamyiz. Anak kecil tapi dia sudah usia tamyiz. Usia tamyiz itu usia yang dimana anak kecil itu sudah mulai bisa membedakan. Mana yang ini bagus, mana yang ini jelek, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga syarat yang keempat yaitu niat. Qala fala yasihul wudu min kafir. Tidak sah wudu itu dari orang kafir. Wala min majnun. Dan juga tidak sah dari orang gila. Wala min saghir la yumayyiz. Perhatikan. Begitu juga anak kecil yang masih belum mumayyiz. Berarti kita harus tahu kapan batasan mumayyiz. Batasan mumayyiz disebut oleh para ulama. Dasarnya itu hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Muru awladakum bisalah wahum abna usaba'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Sehingga anak itu diperintah sholat kalau umur 7 tahun. Sebutan ulama, ketika umur 7 tahun itulah umur tamyiz. Di sini kita perhatikan kata Syekh, tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Seperti itu. Nah, ini sebagai tanbih buat kita. Anak-anak yang belum berumur 7 tahun. Yang pertama, hadis menyebutkan diperintah ketika umur 7 tahun. Ketika belum 7 tahun, sudah. Kita ajari sholat boleh. Kita beri motivasi boleh. Tapi jangan disuruh. Tidak ada yang lebih paham. Tidak ada yang lebih memiliki ghirah dan semangat. Tidak ada yang lebih tahu cara mendidik anak melebihi dari Rasul alaihi salatu wasallam. Orang yang paling paham tentang mentarbiah anak secara tarbiah Islamiah adalah Rasul alaihi salatu wasallam. Sahih? Tidak ada yang meragukan ini. Nah, jangan merasa kita lebih memiliki semangat. Ternyata Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan perintahkan anak-anak kalian untuk salat wa hum abna'us sab'. Dalam kondisi mereka umur 7 tahun. Ini menyeret kita pada permasalahan berikutnya. Apa hukum membawa anak-anak yang belum berusia 7 tahun ke masjid? Nah. Tidak sedikit dari para ulama yang menyatakan bahwa membawa anak umur 7 tahun ke masjid, belum 7 tahun tidak disyariatkan. Makruh. Di antaranya ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah dan para ulama yang lain.
2: Ada ulama yang lainnya mengatakan boleh. Namun dengan syarat tidak membuat abad. Di masjid dia tenang, tidak main kesana kesini, tidak ketawa kesana kesini. Sehingga, entah yang berpendapat pertama, atau yang pendapat kedua, ketika anak itu bermain-main, tidak kemudian tenang tempatnya, maka jangan dibawa ke masjid. Karena masjid itu bukan tempat bermain. Nah, masjid itu dipakai untuk ibadah dan yang lain-lain. Kabar kalau fikum, nanti insya Allah mudah-mudahan anak bisa di grup ya, faedah ini. Mengingat pentingnya bagaimana pertama ta'zim syairillah, pengagungan syiar-syiar Islam. Masjid di antara syiar-syiar Islam yang paling utama. Kemudian juga adamul aziyah lil musallin. Untuk kemudian tidak mengganggu orang yang sholat. Berapa banyak kita temui anak-anak kecil ketika di bawah masjid. Untuk kemudian mengganggu orang yang sedang sholat. Entah dengan suara ketawanya, dengan bermain-mainnya, dan yang lainnya. Nah, maka coba bagaimana kata Syekh Shalal Fauzan di sini. Tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Umumnya usia 7 tahun. Seperti itu. Baik, lantas bagaimana dengan hadis atau kisah bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika rukuk, kemudian Hasan dan Husain bermain untuk kemudian naik ke punggungnya. Hadisnya sahih. Tapi dalam hadis itu tidak disebutkan sama sekali bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam yang membawa Hasan dan Husain. Tidak menunjukkan sama sekali dalam kisah tersebut bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam membawa Hasan dan Husain ke masjid. Begitu juga dengan kisah yang lainnya. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ketika salat menggendong Umamah bintu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggendong Umamah, cucu beliau alaihi salatu wassalam. Maka disebut oleh para ulama bahwa seseorang, ini perkaranya la tafrid wa la ifrad. Anak belum berumur 7 tahun, apalagi masih umur 5 tahun, apalagi 4 tahun, apalagi yang lebih kecil dari itu. Sudah selesai. Kita bisa lihat kira-kira apa yang mereka lakukan. Jangankan yang seumuran segitu. Yang sudah 7 tahun ke atas saja. Masih sifat bermainnya itu masih ada. Iya kan? Nah, tapi Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah memerintahkan berumur 7 tahun untuk sholat. Berarti bawa ke masjid kalau anak laki-laki. Nah, ini nas. Lantas bagaimana yang belum dibawa 7 tahun? Maka selesai. Baik. Artinya tidak usah dibawa. Apalagi kamu kalau kemudian sampai bermain, ketawa dan yang lain. Tapi bagaimana terus dengan tadi kisah Rasulullah alaihi salatu wasalam membawa cucu beliau ke dalam ikut sholat. Dari sini ada sebuah dalil bahwa anak kecil ketika memang dikhawatirkan di rumah, entah misalnya ibunya lagi sakit atau ibunya lagi pergi tidak ada sehingga dia khawatir terhadap keselamatannya, boleh untuk dibawa. Dan ini sifatnya bukan sebagai rutinitas. Sifatnya bukan rutinitas. Kondisi-kondisi tertentu, sang anak memang butuh untuk dibawa ke masjid karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan. Maka silahkan dibawa. Namun syaratnya anak tersebut harus ada di bawah pengawasan orang tuanya. Nah. Sang anak kalau Rasulullah alaihi salatu wasallam digendong itu cucu beliau. Seperti itu. Maka beberapa ulama ketika di masjid-masjid mereka, anak yang memang harus dibawa ke masjid karena kondisi-kondisi tadi, anak itu diletakkan di depan. Jangan ditaruh di saf. Coba kata Syekh Al-Fauzan di sini. Ya, wudunya saja dari anak yang belum mumayyiz tidak sah wudunya.
0: Jangan ditaruh di shaf.
2: Berada di dekatnya, diawasi sehingga tidak main-main dengan yang lainnya. Atau kalau memang dirasa tidak mungkin kan, taruh di depan. Seperti itu. Sehingga anak itu terawasi, tidak dibiarkan bebas ke belakang, main, tertawa, dan yang lain. Maka barakallahu fikum, ini penting untuk kita ketahui, agar kita tidak menjadi sebab hilangnya kekhusyuan saudara-saudara kita yang lain yang sedang sholat. Nah, baik. Kemudian, apa ya kata saya di sini, dan juga tidak sah dari anak kecil yang belum mumayyiz. Berarti sekitar umur 7 tahun. Wala mimman lam yanwi al-wudu, dan juga tidak sah dari orang yang tidak meniatkan untuk berwudu. Bi annawa tabarrudan au ghasala dha'ahu liyuzila anha najasatan aw wasakhan. Orang yang tidak meniatkan wudu, contohnya dia niatnya itu membasuh karena ingin biar segar badannya, itu biar dingin, mendinginkan badannya, atau mencuci anggota tubuhnya karena ingin menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran, niatnya bukan wudu, maka wudunya tidak sah. Ini syarat 1, 2, 3, 4. Islam, berakal, al-aql, akal dari tamyiz, anak kecil ya yang belum tamyiz, kemudian niat seperti itu. Qala hafizallah, al-khamis, syarat yang kelima, wa yustaratu lil wudu'i aidan an yakuna al-ma'u tahura kama sabaq, fa in kana najasan lam yujzihu. Atau lebih tepatnya ini, wa ingkana najisan. Syarat yang kelima, bagi keabsahan wudu, airnya itu adalah air yang tahur. Apa air yang tahur? Ah Ilham. Sudah lewat di awal-awal pembahasan kita tentang babul ma atau almiyah, tentang air. Macam-macam air. Apa itu air tahur? Air yang mensucikan. Ada yang bisa melengkapi apa itu tahur? Suci dan mensucikan. Itu tahur. Nah, berarti ini syaratnya yang kelima. Airnya harus suci dan mensucikan. Fa in kana najisan. Yang lebih tepat ini ya. Fa in kana najisan. Apa bedanya najis dengan najas? Ini juga sudah lewat bersama kita. Ada yang masih ingat? Apa bedanya najis dengan najas? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Gak usah ngobrol, langsung aja angkat tangan, jawab. Hah? Kalau najis bendanya atau zatnya, kalau najas perbuatannya, begitu Abu Salman? Sepakat? Ah, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Kalau najis sesuatu yang awal benda suci. Terus? Baik, ahsan. Najas itu memang benda najis. Ya ini dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia sekarang. Kalau najas itu memang benda najis bahasa Indonesia, najis bahasa Indonesia. Tapi kalau najis dalam bahasa Arab artinya benda suci yang tercampur najas, akhirnya menjadi najis. Jelas bersama kita ini, ya? Air dalam gelas ini. Air ini tentunya suci dan mensucikan. Tapi ketetesan misalnya, maaf, air kencing balita. Ya. Nah, ini dikatakan dan aroma atau bau atau rasa memang ada air kencing itu. Maka ini air dikatakan dengan apa? Najis atau najis? Hah? Najis. Tapi kalau air kencing itu sendiri itu najis. Ya. Ini sudah lewat bersama kita pembahasannya. Baik, di sini kata Syekh air apabila najis, yaitu tercampur dengan benda yang najis, maka tidak sah wudunya. Karena sudah bukan air yang tahur. Qala sadis wa yushtaratu lil wudu'i aydan an yakuna al-ma'u mubahan fa in kana mansuban aw tahassala alayhi bi ghairi tariqin syar'iyyin lam yasih al-wudu bihi. Begitu juga dipersyaratkan untuk keabsahan wudu, airnya itu air yang mubah. Maksudnya mubah bagaimana sih? Ini air bukan air yang haram. Itu memang airnya dia sendiri. Itu air memang air umum, air hujan, air di sungai. Bukan air, maaf, hasil rampasan. Hasil curian. Contohnya, orang ada entah, ya dan banyak ya di zaman-zaman dahulu. Entah orang yang disegani karena kejahatannya ditakuti, dia sukanya sewenang-wenang. Akhirnya tanah orang diserobot, di tanah tersebut ada sumur. Airnya itu bagi dia ini air yang haram, bukan sesuatu yang mubah. Dia cara mendapatkan sumur tersebut bukan dengan cara yang halal. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kondisi airnya seperti ini, ya, bukan air yang mubah, tapi air itu haram. Karena dia mencuri, ngambil air itu bukan dengan cara yang benar. Maka tidak sah wudhu. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Memang di situ ada pendapat yang mengatakan wudhunya tetap sah, namun dia berdosa. Perbuatan mencurinya itu, merampasnya itu dosa. Tapi sah atau tidak wudhunya, sah. Ala kulli hal, kita berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Baik. Qala as-sabi' wa kadzalika yushtaratu lil wudu'i an yasbiqahu istinja'un aw istijmarun 'ala ma sabaqa tafsiluhu. Dipersyaratkan juga untuk syarat sahnya wudu didahului dengan istinja atau istijmar sebagaimana rincian yang telah lewat. Kapan istinja atau istijmar menjadi syarat sahnya wudu? Setelah berhadas. Setelah berhadas atau setelah, yang lebih tepat apa? Nah, mendapat dari yang lebih tepat bukan setelah berhadas, tapi setelah buang air entah kecil atau besar. Beristinja atau beristijmar ini menjadi syarat sahnya wudu kalau orang habis buang air kecil atau buang air besar. Kalau tidak dicuci dulu kemaluannya, maka wudunya tidak sah. Kalau hadas, tidak melulu. Contohnya, maaf, angin. Kalau angin, sekedar keluar angin, maka tidak mengharuskan istinja atau istijmar. Seperti itu. Tapi buang air kecil atau besar, itu yang mengharuskan istijmar atau istinja kalau ingin berwudu setelahnya. Baik. As-samin wa yushtaratu lil wudu'i aydan izalatu ma yamna'u wusulal ma'i ilal jildi. Fala budda lil mutawaddi' an yuzila ma'a 'ala a'dha'il wudu' min tinin aw 'ajinin aw syam'in aw wasakhin mutarakim aw asbaghin samikatin liyajriyal ma'u 'ala jildil 'udwi mubasharatan min ghairi ha'il. Syarat 8 dipersyaratkan apa? dia menghilangkan, meniadakan benda-benda yang bisa mencegah air ini terhalang sampai ke kulit. Maka orang yang mau berwudu harus menghilangkan zat-zat benda-benda ini. Contohnya ada tanah atau ada tepung, ya tepung adonan tapi yang tebal itu, ya, atau lilin atau kotoran yang menumpuk atau asbaghin samika, cat atau celupan yang memang tebal dia sehingga menghalangi air sampai ke kulit, termasuk juga kalau perempuan apa istilahnya itu, ah apa kitex atau kutek untuk perempuan seperti itu. Tapi kalau hinna atau pacar itu tidak mengalingi air, hinna atau pacar ya yang untuk biasanya perempuan dihias itu tidak menghalangi air sampai ke kulit. Tapi kalau apa kutex atau kitex itu menghalangi. Maka hal-hal benda-benda seperti ini harus ditiadakan dahulu, baru kemudian berwudu. Dihilangkan dahulu. Baik. Qala hafizahullah wa amma furudul wudu wa hiya adauhu fa hiya sittatun. Adapun wajib-wajib berwudu, yaitu anggota-anggota wudu ada 6. Yang pertama, ahaduha ghuslul wajhi bikamilihi wa minhu al-madmadah wal istinshaf. Yang pertama yaitu membasuh muka secara menyeluruh. Maka di antara membasuh muka yaitu al-madmadah wal istinshaf. Mulut, membersihkan mulut dan hidung. Berkumur dan menghirup air. Faman ghasala wajhahu wa taraka al-madmadah wal istinshaf aw ahadahuma lam yasih wudu'uhu. Barang siapa yang membasuh muka tapi dia meninggalkan berkumur dan beristinsyak, maka wudunya tidak sah. Li'annal fam wal anfa minal wajhi, karena mulut dan hidung ini bagian dari muka. Wallahu ta'ala yaqul fasilu wujuhakum. Sementara Allah berfirman tadi dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah tadi, basuhlah muka-muka kalian. Fa amara bi ghasl wajhi kullihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membasuh muka semuanya, berarti juga hidung dan mulut itu juga dibasuh, dicuci dengan cara berkumur atau dihirup. Wa faman taraka syai'an minhu lam yakun mumtasilan amrallahi ta'ala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tamatmada wastansyaqa. Maka barang siapa yang meninggalkan hal-hal ini, berkumur ataupun menghirup air ke hidungnya, dia bukanlah orang yang taat dan mengikuti perintah Allah. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam berwudu dan juga menghirup air. Ini wajib yang pertama. Asani yang kedua, ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Nah, ini kata Syekh apa? Mencuci tangan ma'a al-mirfaqain, berarti batasan ujung bukan siku, tapi siku juga dibasuh. Ya. Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Ai ma'al marafiq, sampai artinya apa? Ma'al marafiq yaitu siku juga dibasuh. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam adaral ma'a ala mirfaqaihi wa fi haditsin akhar ghasala yadayhi hatta ashra'a fil adud mimma yadullu ala dukhul mirfaqain fil maghsul. Kenapa sih kok mirfaq juga dibasuh bukan batasan akhir? Kata Syekh, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam itu memasukkan air sampai ke lengannya itu juga dibasuh. Afan kok lengan apa? Sikunya juga dibasuh. Dalam hadis yang lain kata Syekh, mencuci kedua tangannya, membasuh kedua tangannya sampai masuk di lengan atas. Masuk berarti siku juga dibasuh, dicuci. Baik. Perlu kita ketahui ketika ini juga kesalahan sebagian orang ketika mencuci kedua tangan. Yang perlu diketahui bahwa tangan itu berarti mulai dari ujung jari sampai masuk sedikit ke lengan atas. Ya. Sampai siku masuk sedikit ke lengan atas. Ini tangan. Ini yang dibasuh. Sebagian orang ketika membasuh tangan meninggalkan membasuh ini. Telapaknya. Nah, ini hati-hati. Ketika membasuh tangan, maka telapak tangan juga dibasuh. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini perlu untuk kita ketahui, terkhusus anak-anak, ya. Ketika membasuh tangan, terkadang mereka habis membasuh muka, kemudian tangan dengan tidak memperhatikan bagian telapak tangannya. Ini keliru. Nah, tangan ya tangan. Berarti mulai dari telapak tangan sampai siku tersebut. Baik. Qala wassalis mashur ra'si kullihi. Yang ketiga yaitu mengusap kepala seluruhnya. Wa minhu al-udhunan. Dan diantara kepala yaitu kedua telinga.

mengusap kepala seluruhnya, wa minhu al uzunan, dan di antara kepala yaitu kedua telinga. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan usaplah kepala kalian. Berarti yang diusap itu kepala semuanya, bukan hanya sebagian orang itu kan hanya apa itu? Bagian depannya saja. Nah, seperti itu. Lah, ini keliru. Hadisnya ada tapi hadisnya dhaif. Sementara hadis yang sahih itu Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam mengusap kepala semuanya sampai belakang untuk kemudian mengembalikan ke depan. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, bagian dari kepala. Berarti telinga juga dibasuh. Cara diusap. Cara pengusapan telinga bukan dengan mengambil air tersendiri. Tapi air sisa yang diambil untuk mengusap kepala itu juga dipakai air tersebut untuk kemudian mengusap telinga. Seperti itu. Nah. Rawahu Ibnu Majah wa Ad-Daruqutni wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni dan yang selainnya. Dan hadis ini insyaallah sahih atau hasan. Fala yujzi mashu ba'dir ra's. Coba kita perhatikan, tidak sah mengusap sebagian kepala. Ini juga kita khawatir sebagian orang hanya sebagiannya yang diusap. Wudu itu kan syarat sahnya sholat. Ketika wudunya sudah tidak sah, diantaranya karena mengusap sebagian kepala, akhirnya imbasnya, efeknya sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti teranggap belum sholat. Berarti dia meninggalkan sholat. Nah, ini hati-hati ya ikhwan, bagaimana pentingnya masalah berwudu. Nah, baik, sudah waktunya kita tunda sampai azan. Al-Mu'adzin fal-Yu'adzin. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, mohon. Apa hukum pembagian harta gonogini? Apa itu harta gonogini? Warisan. Suami istri cerai. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memberi ada fasarrihuhunna sarahan jamila. Dalam ayat yang lain disebutkan, famatti'uhunna mata'an bil ma'ruf. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang lelaki kalau mencerai istrinya untuk memberikan harta yang dia miliki bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu maknanya adalah sesuai dengan apa yang ma'ruf di kalangan manusia, keumuman rata-rata. Harta. Kebiasaannya kurang lebih kalau di suatu tempat itu berapa uang yang diberikan. Kalau orang dengan kemampuan sekian, biasanya berapa itu diberikan. Nah, ada itu. Nah, masing-masing sesuai dengan kemampuan dan juga dengan kebiasaan yang berada di daerah tempatnya untuk memberikan harta yang dia miliki. Seperti itu, untuk wanita atau istri yang dia cerai. Nah, barakallahu fiikum. Nah.

0: sedekap atau melipat tangan setelah rukuk itu sunnah, sedangkan tidak bersedekap itu buta. Tapi ada juga pernah baca untuk terjemahan surat surat tadi pada selalu tadi bahwa bersedekap setelah rukuk itu buta.
1: Hukum bersedekap setelah rukuk. Jadi setelah rukuk, apakah tangan itu diletakkan di dada sebagaimana sebelum rukuk atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Memang betul, Syekh Albani sempat menyatakan dalam kitab beliau bahwa meletakkan tangan setelah rukuk di dada atau bersedekap itu bid'ah. Namun secara pengamalan beliau, prakteknya, beliau ketika di belakang Syekh bin Baz rahimahullah, di mana Syekh bin Baz di antara ulama yang berpendapat disunahkannya bersedekap setelah rukuk. Dan Syekh Al-Albani ikut bersedekap. Syahidnya masalahnya khilaf, mudah bagi yang berpendapat itu bersedekap silakan, bagi yang tidak juga silakan. Namun anak pribadi yang anak lebih yakini bahwa bersedekap itu tidak disunahkan atau disyariatkan. Namun masalahnya khilaf, silakan bagi yang mau berpendapat ini dan itu. Yang penting berusaha mencari dengan apa yang dia yakini lebih mendekati dalil. Nah, barakallahu fikum. Nah, Allah. Apa hukum membaca doa ketika sujud di mana doa-doanya itu diambil dari Al-Qur'an? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa'aktsiru fiha ad-du'a atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Perbanyak doa ketika sujud. Sekarang doanya kalau diambil dari Al-Qur'an bagaimana? Kalau memang dia bukan diniatkan untuk membaca Al-Qur'an, tapi dia memang ingin berdoa dalam Al-Qur'an. Doa itu ada dalam Al-Quran, tapi dia bukan ingin membaca Al-Quran dalam sujud. Ada larangan membaca Al-Quran dalam sujud. Nah, namun sekarang permasalahannya dia bukan ingin membaca Al-Quran dalam sujudnya, tapi dia ingin berdoa. Doa ini ada dalam Al-Quran. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Orang berdoa, niatnya memang berdoa. Doa ini ada dalam Al-Quran. Tapi dia bukan ingin membaca Al-Quran. Seperti itu. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Yang terlarang dalam sujud, yaitu membaca Al-Quran. Kan banyak ya ayat. Contohnya misalnya zikir atau yang lainnya. Kita dalam Al-Quran juga ada tasbih, tahmid, dan yang lain-lainnya. Kita dalam sujudnya kan juga bertasbih atau bertahmid dan yang lainnya. Ya ada masalah. Yang penting bukan kita niat membaca Al-Quran. Sehingga sekedar membaca doa yang ada dalam Al-Quran ketika sujud dalam kondisi dia tidak berniat membaca Al-Quran, makanya seperti ini tidak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal Abdul Fatih. Itu tadi datang hadis dari Rasulullah datang hadis bahwa di situ disebutkan diusap hanya sebagiannya. Namun hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan sandaran. Bahkan yang sah atau yang sabit, yang tetap dan datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam itu mengusap semuanya. Sehingga kalau hanya sebagiannya, tadi kata Syekh Shalal Fauzan, wudunya tidak sah. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, Abu Akbar dulu Pak Joko. Tafadhal, Abu Akbar.

0: Baik. Yang pertama apa tadi? Hadas besar, mandi junub. Apakah mandi junub mencukupkan dari berwudu? Seperti itu pertanyaannya. Naam. Kalau orang sudah mandi junub, maka dia sudah lepas dari hadas akbar dan hadas asghar. Yang penting dengan syarat, ketika dia mandi junub, di tengah-tengah mandi, dia tidak menyentuh lagi kemaluannya. Jadi, kan kalau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu kan di antara tata cara mandi junub, yaitu di antara awal itu membersihkan kemaluannya. Ya, membersihkan kemaluannya. Maka kita, kalau mau tidak berwudu, di awal dibersihkan dulu kemaluannya, boleh dengan sabun dan yang lainnya. Seperti itu. Setelah itu kita menyirami dan membasuh seluruh anggota badan dengan air. Nah, jangan sampai menyentuh kemaluannya lagi. Jika dia seperti itu, maka boleh atau hilang itu hadas asghornya. Tidak perlu berwudu lagi. Tapi kalau di tengah-tengah mandi junub, sudah basah semua, kemudian menyentuh lagi kemaluannya, ya ini membatalkan wudunya lagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, orang terutama ketika safar ya, apakah boleh di toilet misalnya berwudunya? Boleh, gak ada masalah. Yang penting tidak najis. Kalau khawatir najis, ya berarti toiletnya dicuci, disiram dulu. Kemudian berwudu dalam toilet, gak ada masalah insya Allah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Air misalnya 2000 liter misalnya. Terkena satu tetesan atau dua tetesan najis misalnya ya. Misalnya air kencing kah? Anak-anak. Pokoknya air kencing misalnya contoh. Maka apakah mempengaruhi air tersebut untuk dipakai berwudu atau tidak ya? Sudah lihat bersama kita. Intinya adalah air ketika tercampur benda najis sehingga dilihat. Warnanya berubah enggak? Menjadi warna benda najis. Dilihat juga aromanya ada enggak aroma benda najis itu. Kemudian yang ketiga, rasa. Warna, bau, dan rasa. Kalau salah satunya itu mempengaruhi, maka air itu menjadi najis. Tapi kalau tidak, maka air itu tetap sah, boleh dipakai untuk bersuci. Itu tetap air yang tahur. Seperti itu. Air kencing hewan yang halal. Apakah najis? Sebagian ulama mengatakan najis. Sebagiannya tidak. Seperti itu. Tapi ala kulli hal, sudah lihat bersama kita, bahwa terkait air, intinya adalah warna, bau, dan rasa. Dalilnya apa? Kisahnya, jalan bersama kita ya. Istilahnya, bi'rul budo'ah. Sumur budo'ah namanya. Atau, ya, itu kan ceritanya kayak sumur gitu, tapi di situ juga dibuang benda-benda najis dan yang lainnya. Ternyata Rasulullah SAW mempersilakan untuk berwudu. Di zaman kita sekarang mungkin di sungai. Sungai kadang di beberapa tempat dipakai untuk mandi, buang air. Tapi sungai dengan air yang mengalir dan sangat banyak jumlahnya. Seperti itu gak ada masalah. Nah, baik. Barakallahu fiikum. Nah, untuk hodol tadi ada. Nah, hodol aku hodol. Ketiga. Perintahnya, hukumnya tadi. Anak yang berumur 7 tahun, tadi kan diperintahkan untuk sholat. Nah, memerintahkan anak untuk sholat itu apa hukumnya? Seperti itu ya. Artinya orang tuanya memerintahkan anak untuk sholat itu hukumnya apa? Oh, kalau anaknya. Baik. Anak yang berumur 7 tahun berarti apakah apa hukum sholat, apakah wajib bagi dia sholat? Tidak. Kalau untuk anak. Anak berumur 7 tahun kan kita perintahkan untuk sholat. Sholat sendiri untuk si anak itu hukumnya apa? Tidak wajib. Anak itu kapan menjadi wajib untuk sholat? Ketika sudah berusia baligh. Kalau itu terkait anak. Tapi kalau sekarang pertanyaannya, apa hukum orang tua memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun? Kalau pertanyaan seperti itu, maka disebut oleh para ulama, hukumnya wajib. Orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun. 7 tahun juga di sini yang perlu kita ketahui, 7 tahun dengan hitungan hijriyah. Berarti kalau hitungan hijriyah itu lebih pendek ya. Kalau misalnya Masehi itu sekitar 6 tahun 10 bulan kah? Atau kurang lebih 6 tahun 9 bulan kah? Itu kurang lebih 7 tahunnya hijriyah. Coba tinggal dihitung saja. Seperti itu. Ala kulli hal, patokan 7 tahun itu dengan umur kalender hijriyah. Nah, seperti itu. Nah, hadir. Afan, kurang jelas, kurang ini. Kalau misalnya umurnya lebih dari 7 tahun, dia tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Jadi contohnya membedakan baik dan buruk itu contohnya begini. Nah ini juga beberapa kali dahulu Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah menyatakan tentang masalah ini. Contohnya baik buruk itu bagaimana sih? Ini si anak sudah bisa mengomentari tentang wanita. Wanita ini cantik. Wanita ini begini dan begitu. Nah, makanya Syekh Ubaid dahulu rahimahullah memperingatkan ummahat ketika anak sudah tamyiz masuk ke ummahat agar ummahat ini berhijab. Seperti itu. Nah, agar ummahat ini berhijab, akhwat berhijab. Itu kurang lebih contoh kapan dikatakan tamyiz dalam hal yang seperti itu. Kalau lebih dari itu bagaimana? Malah kita kembalikan kepada hukum asal sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Umur 7 tahun perintahkan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, terakhir, fadhal.
1: Bagaimana caranya berwudu wanita yang berjilbab?
0: Bagaimana cara berwudu wanita yang berjilbab? Sudahlah bersama kita pembahasan ini. Boleh wanita berhijab mengusapkan di atas hijabnya. Tidak perlu membukanya. Sebagaimana kaum laki-laki boleh untuk ketika menggunakan imamah, ya, imamah yang diikat itu, dia cukup mengusap atas imamahnya. Seperti itu. Apakah harus seperti khuf? Yaitu dalam kondisi sudah bersuci dahulu. Artinya ketika memakai jilbab atau kalau laki-laki sudah memakai imamah, apakah dia harus dalam kondisi bersuci atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak dipersyaratkan, itu hanya berlaku untuk khuf. Kalau orang pakai khuf, dia kan boleh mengusap khufnya. Itu syaratnya apa di antaranya? Dia sudah dalam kondisi bersuci ketika memakai khuf. Kalau jilbab dan imamah yang rajih tidak. Tidak dipersyaratkan. Sehingga wanita berjilbab, ya sudah, berwudu. Yang penting mukanya semuanya terbasuhi. Kalau dia tidak mau membuka jilbabnya juga boleh. Tinggal diusap jilbabnya. Seperti itu. Namun masalah khilaf, tapi wallah alam bisawab itu yang lebih anak yakini. Kita cukupkan sampai di sini. makana minas tawab fa minallahi wahdah wa makana minal khata' fa minni wa minas syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-'allamah Abdullah ibn Abdirrahim al-Bukhari hafizahullah as-sani annal multazima biha muhassilun lil hidayati was salamati min ad-dalali waz zayl. Yang kedua dari poin kelima yaitu apa? Keutamaan mengikuti salaf dan juga dakwah salafiyah. Yang pertama, bahwa orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah ini, dia adalah seseorang yang mengikuti perintah ilahi. Di mana hal ini tentunya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhai olehnya. Ini keutamaan yang pertama. Maka keutamaan yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari di sini. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Sekarang bahasanya berpegang teguh. Multazim biha. Jadi bukan semata-mata ikut, tapi tidak tamasuknya berpegang teguhnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Di sini sekarang, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia telah meraih hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Qala wa hadha amrun bayyinun ayda dalla alaihi hadith Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim fi sahih qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' taraktu fiikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitab Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan kitabullah wasunnati. Nah. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, orang yang berpegang teguh, sebagai bahasanya orang yang berpegang teguh. Nah, ini yang mendapatkan keutamaan dan keutamaan serta keutamaan. Di mana dia akan meraih hidayah dan dia akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Kata Syekh, yang demikian ini perkaranya sangat jelas juga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika di Haji Wada. Kita mengetahui haji wada itu haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam itu selama Islam beliau dakwahkan, beliau hanya melakukan satu kali haji saja. Nah, yang namanya hajjatul wada, haji perpisahan. Karena haji ini dilakukan di akhir-akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau sebutkan? Aku tinggalkan bagi kalian yang dengannya kalian tidak akan tersesat. Yang dengannya kalian tidak akan menyimpang. Kalau kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Yaitu kitabullah. Al-Quran. Sudah, orang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, otomatis dia pasti akan berpegang teguh dengan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran, sekian ayat, sekian perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti, untuk kembali, untuk berpegang dengan apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, makanya kata Syekh, aqul wa madza fi kitabillah, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, maka aku katakan, maka apa yang ada di dalam Al-Qur'an, Al-Kitabullah? Qala al-amru bittiba'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam was-salafis salih. Kama marrat ma'ana al-adillatu ala dzalik. Perintah di dalam Al-Quran itu diantaranya perintah untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan mengikuti para sahabatnya. Sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk kita mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika seseorang jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia pasti akan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dan para salaf. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang diberikan oleh beliau, maka ambillah. Perintah untuk mengambil apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan apa-apa yang dilarang oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka tinggalkanlah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Di sini ada tiga pihak yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaatinya. Yang pertama siapa? Atiullah. Siapa? Taatilah Allah, perintah. Yang kedua, wa atiur rasul. Perintah untuk mentaati siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Coba kita perhatikan. Allah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan ulil amri minkum. Pemimpin kalian, ulama kalian. Ketika permasalahannya taat kepada Ar-Rasul, Allah Subhanahu wa taala mengulangi fi'il amr. Dalam bahasa Arab ada fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan perintah. Atiullah, taatilah Allah. Tidak dicukupkan oleh Allah kemudian war-rasul. Tidak. Tapi diulangi oleh Rasulullah SAW fi'il amrnya. Wa'atiur rasul. Dan taatilah rasul. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW itu sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam urusan agama ini tidak ada bedanya. Karena apa yang datang dari Ar-Rasul itu hakikatnya dari Allah. Sehingga kita perhatikan ayat ini, Allah menyebutkan taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Baru kemudian ketika para penguasa dan ulama hanya disebutkan wa ulil amri minkum. Beda dengan Ar-Rasul. Ketika Ar-Rasul diulangi wa atiur rasul, ada fi'il amrnya. Berarti wajib untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan wajib taat kepada beliau, karena ketaatan kepada beliau hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, gimana itu, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Naam. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan murni apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga itulah Al-Quran. Yang dimana kata Rasul alaihi salatu wasalam, inilah Al-Quran, sebagaimana datang tadi hadis, aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran yang dengannya apabila kalian berpegang teguh. Syaratnya ini tadi. Jadi Al-Quran itu fungsinya bukan hanya dibaca. Karena sekedar membaca, membaca Al-Quran sendiri itu ibadah. Tapi sekedar membaca, tanpa diiri dengan tadabbur, untuk kemudian tidak diiri dengan pengamalan, tidak ada jaminan. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam akan menjamin kalian tidak akan tersesat kalau kalian apa bahasanya? Ini tasamtum bihi. Kalau kalian berpegang teguh. Jadi Al-Quran ya ikhwan dibuka, dipelajari, diamalkan. Bisa ya? Ini karena baik. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak akan mungkin ucapannya dalam permasalahan agama salah dan keliru. Ya kan? Nah, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Itu pasti benar. Ketika ada orang tersesat, berarti kita bisa ketahui. Ketika ada orang yang menyimpang, berarti kita ketahui bahwa hakikatnya dia tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Sehingga cukup memang Al-Qur'an. Cukup Al-Quran itu. Tapi dengan syarat cukupnya apa? Ketika Al-Quran dilaksanakan secara murni, menyeluruh, dan konsekuen. Di antara isi Al-Quran apa? Perintah untuk mengikuti dan taat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Selesai. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Quran huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Quran. Al-Quran itu adalah as-sunnah, ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah itu apa? Ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu apa? Al-Quran. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal, apa? Bagaimana ketika ditanya tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam? Karena? Karena khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam, tingkah laku perbuatannya itu Al-Quran. Selesai. Mau tahu Islam? Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Lihat. Apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Selesai. Islam itu mudah sebenarnya. Nah, tapi tinggal bagaimana akhirnya masing-masing dari masyarakat, masing-masing dari pemeluknya, siap untuk menjauhkan hawa nafsunya, untuk kemudian mengikuti apa-apa yang datang dari Al-Quran, dan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam secara jujur dan konsekuen. Karena Ar-Rasul mengatakan, lan tadilu, tidak akan kalian tersesat. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Qala, apa di antara dalil wajibnya untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Qala wa min dalika qaulullahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada bagi kalian di dalam jiwa atau di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Namun bukan memang untuk sembarang orang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, Ar-Rasul itu menjadi suri teladan, contoh yang baik bagi siapa? Bagi orang yang memang berharap berjumpa dengan Allah nanti. Dengan perjumpaan yang baik, dengan perjumpaan yang indah. Bagi orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Ketika orang ini benar-benar berharap nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah. Berharap untuk bisa melihat wajah Allah. Beriman dengan hari akhirat. Maka otomatis dia akan berusaha meraih bagaimana caranya menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai panutannya, sebagai teladannya. teladan dalam segala hal, ya ikhwan. Dalam segala hal. Jangan ditanya tentang tauhidnya, akidahnya dan ibadahnya. Teladan juga dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Teladan juga dalam apa? Kesabarannya berpegang teguh dengan agama ini. 3 tahun ya ikhwan. Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya serta sebagian kaumnya diboikot oleh kufar Quraisy. 3 tahun. Nah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, betul-betul habis perbekalan. Sabar. Nah, 3 tahun. Alhamdulillah kita tidak sampai yang demikian sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada. Qala al-Imam Ibnu Katsir 'inda hadhihi al-ayah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hadhihi al-ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Wa li hadza amara Allah subhanahu an-nasa bit ta'assi bin nabi alaihi salatu wassalam yaumal ahzab fi sabrihi wa musa wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidharil faraji mir rabbih. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan landasan yang agung dalam kita menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam itu sebagai panutan. Entah dalam ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau atau kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan beliau. Atas dasar ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai panutan. Di hari Al-Ahzab, peperangan Al-Ahzab, bagaimana sabarnya beliau. Bagaimana musabarah. Musabarah itu sabar dan terus menjaga kesabaran. Itu musabarah. Sabar dan terus menjaga kesabaran. Ini ya ikhwan, yang perlu kita perhatikan. Kita dalam beragama, itu sabar, ini sangat penting. Dan juga apa? Terus menjaga kesabaran. Untuk kemudian kita tetap menjaga al-halal wal-haram. Dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Nah, sabar untuk kita bisa berpegang teguh, walaupun masyarakat mencela, walaupun masyarakat mengolok-olok, dan yang lainnya. Sabar. Semua orang sekarang perekonomiannya dengan bank misalnya. Pinjam kredit dan yang lainnya. Sabar. Kita mengetahui bahwa pinjam bank di bank dengan kredit di bank ini haram. Di situ ada riba. Tapi semuanya sudah pakai bank sekarang. Sabar. Ini fungsinya. Fisabrihi wa musabaratihi. Bukan hanya sabar. Tapi terus menjaga kesabaran. Wa murabatatihi. Dan terus berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan jihad fisabilillah. Kalau kita sekarang berarti murabatah itu artinya juga di antaranya makna murabatah ribat. Ribat itu ribat fi halaqatil ilm. Sabar untuk bisa terus menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Butuh kesabaran. Wa mujahadatihi. Butuh jihad, perjuangan. Yang namanya al-haq, syaitan itu haris. Sangat bersemangat untuk memalingkan suara dari al-haq. Siapapun akan berusaha dipalingkan dari al-haq oleh syaitan. Yang ini entah keluarga sakit. Yang ini entah dengan kesibukan. Yang ini dengan urusan pekerjaan kantornya dan yang lainnya. Butuh kesabaran ternyata dalam menapaki agama ini. butuh mujahadah, jihad. Nah, fa'innama al-usri yusra. Kita mau beramal, itu ada ujiannya ya ikhwan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau orang ada kesungguhan, dalam apa saja? Sekarang kita berbicara tentunya agama. Dalam beribadah. Dalam menuntut ilmu. Itu akan ada ujiannya. Entah rekan bisnisnya telpon. Pas waktu taklim. Ya Allah. Mungkin bisa jadi uzur. Ketika seseorang serius, bersungguh-sungguh, dia akan berusaha terus. Tapi ketika orang akhirnya tidak ada keseriusan, tidak ada jihad, tidak ada musabarah untuk berusaha sabar, mungkin akan ada 1000 uzur yang memang dia bisa menjadikan 1000 uzur itu sebagai alasan. Dan mungkin bisa jadi benar saja. Tapi hati-hati. Ketika kita dipalingkan dari Allah Subhanahu wa Taala dari suatu kebaikan, itu jangan merasa senang. Jangan merasa nyaman. Nah, bisa jadi Allah memang tidak menghendaki kita untuk meroleh kebaikan tersebut. Sehingga ketika ada pintu kebaikan, ada saja hal-hal yang Allah jadikan sengaja untuk kita ini berpaling dari kebaikan-kebaikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ada ujiannya ya ikhwan. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh, kita lawan, kita serius, maka Allah akan mudahkan kemudian setelah itu. Qala wa intizaril faraji mir rabbih. Dan juga bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dalam menunggu jalan keluar dari Allah. Akan ada ujian. Akan ada sekian hal yang kita diuji dengannya. Entah kekurangan harta. Entah saudara yang meninggal. Atau entah berbagai macam kepelikan dunia yang lainnya. Intizar al-faraj mir rabbih. Menunggu. Terus bersabar sambil menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala as-salis, yang ketiga dari keutamaan orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuku' fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Orang yang berpegang teguh. Sekali lagi bahasanya adalah orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Nah, ini mengingat kita pada ayat atau firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ikhwan, kita ini beragama. Yang kita harapkan bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti di hari akhirat. Perjuangan yang besar ini, kalau seseorang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkan hasil yang sangat didambakan, yaitu jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallallaha an yaj'alana min ahli jannatih. Amin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua. Allah golongkan kita semua dalam sebagai penghuni surganya. Baik. Maka jangan nanggung-nanggung ya ikhwan dalam beragama. Totalitaslah dalam beragama. Totalitas dalam beragama itu tidak menafikan seseorang untuk kemudian mencari nafkah dan maisha di dunia. Bahkan Allah memerintahkan yang demikian karena orang hidup di dunia pasti butuh kepada dunia. Namun jangan jadikan dunia itu sebagai tolak ukurnya. Nah, dunia itu hanya membantu menegakkan tubuh kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsinya dunia. Jangan dibalik. Urusan agama menjadi yang nomor sekian, gimana dunianya dahulu yang diutamakan. Hati-hati. Makanya di sini kita melihat Asy-Syaikh memakai bahasa multazim, multazim, multazim. Orang yang berpegang teguh, orang yang berpegang teguh. Sebagaimana ini merupakan makna dari hadis yang tadi telah kita dengar bersama, tidak akan tersesat. Kalau orang tidak tersesat, berarti jaminannya surga, jaminan jannah. Apa? Ini atasantum bihi. Apabila kalian berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan terjaga. Dia akan aman untuk terjerumus dalam perselisihan yang tercela dan dalam perpecahan yang tercela. Sehingga orang kalau memang betul-betul berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia tidak akan berselisih dan berpecah dengan perpecahan yang tercela. Ketika ada orang, sekelompok kaum, ternyata melakukan perpecahan, bukan perpecahan yang memang dianjurkan oleh agama, antara yang hak dengan yang batil. Kalau antara hak dengan yang batil, kita memang harus melakukan apa? Perpecahan. Dalam tanda kutip, artinya apa? Kita harus menjelaskan, memisahkan antara hak dengan yang batil. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagian disebutnya para ulama dalam berbagai kitab mereka, diantaranya Tafsir Ibn Katsir dan yang lainnya. Apa julukannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Hah? Beliau itu digelari dengan apa? Gelarnya. Julukannya. Ya, beliau Amirul Mukminin, kunyahnya Abu Hafs. Kalau Abu Bakar kan apa? As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab? Hah? Hah? Al-Amin? Bukan. Apa? Al-Faruq. Ya, pernah dengar ya? Al-Faruq. Al-Faruq, apa artinya dari kata fa-ro-kof apa? Perpecahan, artinya beliau ini orang yang dengannya ketika itu Islam jadi jelas, lantang mendawakan al-haq, terpisahlah antara al-haq dengan yang batil. Makanya dinamakan Umar Al-Faruq, orang yang membedakan al-haq dengan yang batil. Dipecah, dipisah. Nah, seperti itu. Kalau perpisahannya seperti ini, bagus. Tapi ketika ada orang yang mengadakan perpecahan dan perpisahan dengan sesama ahlul haq, dari sini kita mengetahui. Bahagiannya mereka ini, orang-orang ini adalah apa? Orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya. Karena jelas, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, annal multazima biha, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, ma'sumun wa aminun minal wuqufil ikhtilafil madzmum wal furqatil madzmumah. Dia terjaga, dia aman untuk kemudian terjatuh dan terjerumus dalam perpecahan dan perselisihan yang tercela. Sudah, ini jadikan patokannya ya, ikhwan. Nah, ketika ada orang yang mengajak berpecah belah, mengajak perpisahan, bukan dengan cara yang benar, mengajak perpecahan dan perpisahan kepada orang-orang yang sesama al-haq, berarti kita ketahui orang ini hakikatnya tidak paham dan tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Khalas. Jadikan ini kaidah. Barakallahu fikum. Qala li'anna nususal wahyain ayyuhal ahibbah ta'muru wa tahussu ala al-ijtima' wali'tilaf alal haq wabil haq walil haq. Qala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, karena nas-nas wahyu dari Al-Quran dan wahyu dari hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam itu memerintahkan dan menganjurkan untuk bersatu, untuk bergabung di atas al-haq dengan cara yang hak untuk al-haq itu sendiri. Al-haq, wabil-haq, walil-haq. Jadi persatuannya itu betul-betul dibangun karena Allah, lillah wa fillah. Bukan karena hududun nafas. Bukan karena urusan-urusan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, dan yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa'tasimu bihablillah jami'an. Ini patokannya, ini kaidahnya. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah ini, dengan tauhid ini. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Allah wa yaqulu jalla wa ala, wala takunu minal musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Coba kita perhatikan di sini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk jangan mengambil bagian dari orang-orang musyrikin. Jangan kita meniru orang-orang musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Apa sifatnya? Yaitu orang-orang yang suka memecah belah agama mereka. Wa kanu syia. Mereka berkelompok-berkelompok. Nah. Qala ja fi haditsil irbad allazi marra ma'ana qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sudah lewat bersama kita dalam hadis Irbad bin Sariyah, yang sudah lewat pembahasannya bersama kita, kata Syekh, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang nanti akan hidup sepeninggal aku, di antara kalian yang masih hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan yang Allah kehendaki secara apa? Kehendak Allah itu ada dua. Sudah lihat beberapa pembahasannya bersama kita. Hah? Kehendak Allah ada dua. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang kalau kita tidak membedakannya, kita ima menjadi seorang Jahmiyah, nasallallahu alaihi wasallam, atau kita menjadi seorang Qadariyah. Wal'iyadun billah. Kehendak ada dua. Apa itu? Iradah. Iradatullah. Terbagi menjadi dua. Yang dimana kita harus memang membedakan iradatullah ini. Kalau enggak, salah kita memahami Al-Quran. Apa? Baik. Ana mau bertanya kepada antum. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang terjadi, perbuatan, kejadian, itu semuanya di bawah kehendak Allah. Betul? Betul. Tidak ada yang meragukan ini lagi. Termasuk diantaranya apa? Ketaatan dan kemaksiatan. Baik. Sebuah kemaksiatan ketika terjadi, berarti Allah menghendakinya. Hah? Allah menghendakinya? Menghendaki apa tidak? Nah, ini sekarang. Nah. Tidak menghendaki? Atau menghendaki? Nah. Hendaki apa, Fatimah? Hafizahullah, hafizakallah. Nah. Orang berzina nih sekarang nih misalnya. Dilokalisasi. Misal. Allah menghendaki? Hal itu? Hah? Tidak. Siapa yang sepakat dengan Pak Takdir? Perzinahan yang ada dilawan oleh orang itu, Allah tidak menghendakinya. Siapa yang sepakat? Nah, sepakat. Siapa yang tidak sepakat? Atau siapa yang tidak tahu? Nah, ini ya ikhwan, hati-hati ya ikhwan. Hati-hati. Sudah lewat pembahasan kita ketika itu. Bahwa kehendak Allah itu ada dua. Nah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak kauni ini kaitannya dengan takdir. Dan kehendak syar'i. Ini kaitannya dengan apa? Kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Masih ingat pembahasan ini? Masih ingat? Ya? Berarti perzinahan yang terjadi tersebut ketika telah terjadi, itu Allah menghendakinya. Dari sisi Allah telah mentakdirkannya. Inilah kehendak yang namakan kehendak apa? Kauni. Allah mentakdirkannya. Tapi kehendak kauni ini tidak terkait dengan kecintaan dan keriduan Allah. Kehendak kauni ini kaitannya pokoknya terjadi. Bisa Allah cintai dan bisa Allah benci. Tapi kalau terjadi, pasti Allah menghendaki dari sisi kehendak kauniyah, iradah kauniyah. Sekali lagi, ingat-ingat. Patokannya iradah kauniyah itu terkait dengan takdir. Pasti terjadi. Bisa perkara yang bagus, bisa perkara yang jelek. Ya, di situ ada kehendak atau irada syar'iyah. Irada syar'iyah itu sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Perzinahan tersebut, Allah tidak menghendakinya dari sisi syar'i. Karena Allah tidak cinta dengan perzinahan tersebut, dengan kesyirikan, dengan maling, dan yang lainnya. Allah tidak menghendaki dari sisi syar'i. Artinya Allah tidak cinta. Namun, iradah syar'iyah ini, kehendak syar'i ini, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau yang iradah kauniyah, itu pasti terjadi karena kaitan dengan takdir. Bisa dicintai, bisa dibenci oleh Allah. Dipahami sampai sini? Dipahami? Hah? Insyaallah azan dahulu, setelah azan, anak akan tanya. Betul-betul paham atau tidak? Barakallahu fikum. Nah. Nah, untuk hadal al-mu'adzin, ya'adzin.

Baik. Oh, tanya dulu. Sebelum anak tanya, anak ditanya. Fadol. Maksiat, orang berbuat maksiat. Nah. Dari hati kita, dari kemauan kita. Nah. Apa yang? Kalau ikuti. Nah. Apa enggak termasuk takdir Allah? Makanya anak sekarang mau jelaskan ke antum dan pastikan ke antum paham dan dalam memahami ini. Ini kaitannya kalau kita keliru, kita bisa terjerumus dalam mazhab Jabriyah. Apa mazhab Jabriyah itu? Pokoknya semua itu Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, yaitu yang baik sudah. Jangan disalahkan. Ini mazhab Jabriyah. Ini bahaya. Sehingga orang berbuat maksiat, minum khamar, syirikan, dan yang lainnya. Gak bisa disalahkan dong. Kalau ini sudah takdirnya Allah. Seperti itu. Kan bahaya ini. Akhirnya yang terjadi, kalau ada suatu komunitas seperti ini, apa yang terjadi? Orang bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan. Ketika ditegur, ketika dinasihati, lo Allah sudah takdirkan, kenapa engkau menyalahkan saya? Bahaya ini, madhab seperti ini. Di satu sisi, madhabnya Qadariyah. Qadariyah itu adalah madhab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika ada suatu kemaksiatan dan yang lainnya tidak ikut campur. Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menciptakannya. Seperti itu. Sekintas bagus. Oh iya. Tapi hakikatnya di situ mengandung kebatilan yang besar, kemungkaran yang besar. Berarti apa? Ketika Allah tidak menghendakinya, ketika Allah tidak menciptakannya, loh, berarti tanpa sadar dia sadar atau tidak mengakui bahwa di situ ada pencipta selain Allah. Ini kan sesuatu yang orang kaum musyrikin pun, kufar Quraisy, tidak meyakininya. Makanya sebelum menjawab pertanyaan ini, ana jelaskan dahulu terkait masalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang terkait dengan takdir itu dinamakan dengan kauni. Nah. Bisa Allah

dipakai dengan takdir, itu dinamakan dengan kauni. Nah, bisa Allah cintai, bisa Allah benci, tapi pasti terjadi. Ini apa? Kauni. Di situ ada kehendak Allah, jenis kedua. Kehendak apa? Syar'i. Pasti Allah cintai. Pasti Allah ridai. Tapi belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kan seperti itu. Allah itu ridha kepada agama Islam. Jadi ketika ada orang memeluk Islam, Allah cinta atau ridha? Allah benci atau cinta kepada orang tersebut? Cinta. Tapi apakah semua orang memeluk Islam? Tidak. Paham ya? Padahal Allah cinta, Allah ridha kalau setiap orang masuk Islam. Lalu Allah ridha kepada agama Islam. Kan seperti itu. Ini dipahami masalah irada atau kehendak syar'i. Pasti Allah cintai, pasti Allah ridhai, tapi belum tentu terjadi. Kalau yang satunya, kauni, apa tolak ukurnya, kaidahnya, pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Paham ini ya? Hah? Paham insyaAllah ya? Betul? Betul paham? Ana mau tanya. Ini persis dengan pertanyaan kita mungkin satu tahun yang lalu di sana. Masih ingat? Harus mau takbir mungkin. Nah. Baik. Keimanannya Abu Bakar, di situ ada kehendak Allah yang mana? Antum lihat saja kaidah yang tadi. Apa itu syar'i, apa itu kauni, kemudian terapkan. Siapa yang mengatakan kauni? Abu Salman. Siapa yang sepakat dengan Abu Salman? Baris itu adalah kehendak kauni. Abu Salman saja. Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Hah? Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Satu, dua, tiga, semua. Sepakat. Hah? Kalau anak enggak sepakat dua-duanya. Apa? Syar'i dan kauni. Keimanannya Abu Bakar, Allah cinta atau tidak? Cinta. Allah cinta orang beriman, siapa saja. Cinta. Berarti di situ ada kehendak syar'i. Terjadi atau tidak? Terjadi. Abu Bakar beriman. Berarti di situ ada juga kehendak kauni. Ada syar'i, ada kauni. Paham ini ya? Masih bingung? Ah, paham? Paham? Kalau gitu sekarang keimanannya Abu Lahab. Di situ ada kehendak apa? Kau nih? Siapa yang kau nih? Siapa yang kau nih? Satu, dua, tiga. Iya, keimanannya Abu Lahab. Hah? Syar'i. Siapa yang syar'i? Siapa yang kau nih? Atau tidak ada dua-duanya pilihannya? Tapi kita sekarang kembalikan ya. Kita kembalikan kepada kaidah. Apakah di situ ada kehendak syar'i? Kalau misalnya Abu Lahab beriman, apakah Allah cinta dan ridha? Ridha. Nah, jadi di situ ada kehendak syar'i. Sekarang berikutnya, apakah terjadi Abu Lahab beriman? Berarti di situ hanya ada kehendak syar'i saja. Bukankah begitu Abu Haidar? Ini misal contoh sederhananya. Misal, kalau ada orang Nasor yang beriman, Allah cinta atau tidak Abu Haidar? Allah ridha atau tidak? Ridha. Maka siapapun yang kalau beriman, siapapun yang masuk Islam, pasti Allah ridha. Karena Allah cinta. Allah ridha dengan agama Islam. Termasuk ya dahulu, zaman dahulu. Siapapun Allah cinta dan ridha. Tapi sekarang permasalahannya apakah terjadi atau tidak.

0: Ternyata Abu Lahab tidak beriman, sehingga di situ tidak ada kehendak kauni. Nah, taib, sudah paham sampai sini? Hah? Sehingga kembali kepada permasalahan tadi, orang kalau berbuat fasik atau menyimpang, yang perlu kita ketahui, bahwa tidak ridha dengan hal ini. Namun, manusia memiliki juga kehendak. Manusia memiliki kehendak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min, waman syaa'a falyakfur." Kan seperti itu. Barang siapa yang hendak mau beriman, beriman. Barang siapa yang mau kufur, ya kufur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada hati manusia itu kefujuran dan ketakwaan. Manusia diberi pilihan. Tapi kehendak manusia ini tidak akan bisa lepas dari kehendak Allah. Kauni. Nah, seperti itu. Ya, kok bisa? Nah, kalau kita masih belum paham, ada sebuah kaidah yang penting dalam permasalahan takdir. Apa itu? Takdir itu merupakan rahasia Allah. Kalau kita tidak paham, ya sudah. Yang penting kita beriman. Seperti itu. Ya, rahasia Allah yang Allah tidak berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Kalau misalnya ada seorang yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau ada orang yang belum paham, kita beriman bahwa segala sesuatunya itu Allah takdirkan, Allah tetapkan sesuai dengan hikmahnya. Ini ada orang yang tersesat, ini ada yang mendapatkan hidayah, seperti itu. Orang yang tersesat, ya karena ulah dan tingkah laku dia sendiri. Namun, semua itu dibawa kehendak Allah. Contoh sederhananya, kok bisa seperti itu ya? Ketika ada seorang murid yang nakal kemudian dihukum. Kenapa hukuman tersebut bisa terjadi? Ulahnya siapa? Murid. Dia menjadi penyebabnya. Ya kan? Dengan itu akhirnya sang guru menghukum dia. Ini contoh sederhana bahwa hal-hal ini manusia itu terjadi. Pada manusia kehidupan dunia itu terjadi yang seperti itu. Maka terkait dengan ilmu Allah dan perbuatan Allah tidak bisa dibandingkan. Nah, jauh-jauh lebih memungkinkan. Seperti itu ya. Sekali lagi, masalah takdir ini hukum asalnya rahasia Allah. Nah, kalau sudah rahasia Allah ya sudah. Nah, kita enggak paham, alhamdulillah yang penting kita beriman dan yakin dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kembali kepada tadi permasalahan bahwa nanti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan itu kan sebetulnya perkara yang menyedihkan ketika umat manusia seharusnya bersatu di atas al-haq. Namun hakikatnya apa? Berpecah belah. Namun terjadi. Berarti di situ ada kehendak Allah apa? Kauni. Seperti itu. Paham ya? Di situ kemudian Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar. Bagaimana dengan kalian berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini syahidnya. Bagaimana kita menghadapi perpecahan tersebut dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir yang kita ambil dari kalam atau pembahasan kitab ini yaitu rentang waktu atau durasi kapan seseorang boleh menggunakan khuf dan yang sejenisnya, baik kaos kaki ataupun sepatu bot dan yang lain-lainnya selama menutupi sampai mata kaki. Untuk orang yang mukim Berapa lama? Satu hari, satu malam. Kalau yang musafir?
2: No power.
1: Berapa lama yang musafir? Tiga hari, tiga malam. Ya. Sekarang Syekh ingin mulai menjelaskan hitungan satu atau satu hari, satu malam. Juga tiga hari, tiga malam untuk yang musafir. Itu mulainya kapan? Startnya itu dihitung mulai kapan? Apakah ketika mulai memakai atau ketika kapan? Nah, ini pembahasan yang sekarang ingin disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Baik. Qala al-musannifu hafizahullah wa muddatul mashi 'ala al-khuffaini binisbah. Sudah ini. Baik, ini kita sudah baca. Qala wabtida'ul muddati fil halataini yakunu minal hadasi ba'dal lubsi li'annal hadasa huwal mujibu lil wudu wa li'anna jawazal mashi yabtadi'u minal hadasi fayakunu ibtida'ul muddah min awwali jawazil mashi. Kata Syekh Hafizahullah, mulai hitungan durasi pada dua kondisi tersebut, yaitu yang mukim sehari semalam dan yang musafir tiga hari tiga malam, itu startnya, awalnya dimulai ketika seseorang berhadas setelah dia memakai khuf. Baik. Orang sekarang memakai khuf jam 7 malam. Hari sekarang hari apa? Rabu ya. Ini sekarang misalnya jam 7 ini. Tapi dia tidak berhadas sampai dia tidur jam 10. Berarti kan batal wudu nyawa tidur ya. Pakai jam 7. Mulai berhadas jam 10 malam. Maka dihitungnya jam berapa? Artinya berakhir untuk orang yang mukim. Berakhirnya besok hari Kamisnya jam berapa? Hah? Jam 7 malam. Tadi apa kata Syekh? Memulainya dimulai ketika berhadas setelah memakai. Awal kali dia batal wudunya, tentunya hadasnya ini hadas kecil. Kalau hadas besar, nanti lain lagi ceritanya. Berarti make jam 7, dia tidur jam 10, berarti untuk mukim besoknya jam berapa? Jam berapa? Mulai hadas jam berapa? Jam 10. Berarti itu dimulainya. Ya. Sekarang kita pakai pagi jam 5. Jam 9 pagi dia buang angin. Keluar angin. Berarti untuk yang mukim besoknya sampai jam berapa durasinya? Jam 5 atau jam 9? Jam 9. Paham ini ya? Jadi hitungannya itu bukan pertama kali memakai. Tapi hitungannya adalah pertama kali dia berhadas. Alasannya apa kata Syekh? Karena hadas dengan batalnya wudu itu merupakan kondisi yang mendorong seseorang untuk berwudu. Artinya ketika memakai khuf, dia berwudu, kalau pas kakinya berarti kan diusap, masah. Nah, dengan hadas itu seseorang, atau hadas itu, batalnya wudu itulah yang menyebabkan orang itu untuk berwudu. Kemudian kata Syekh, وَلِأَنَّ جَوَازَ الْمَسْحِيَبْتَدِئُ مِنَ الْحَدَثِ orang itu boleh mulai mengusap dimulai setelah terjadinya hadas. Karena dengan berhadas dia berwudu. Nah, berwudu itu kan proses mengusap untuk kaki. Kapan orang mulai bisa berwudu? Ya, setelah hadas, seperti itu. Wala fayakunu ibtida'ul muddah min awwali jawazil mashi, maka hitungan awal startnya durasi itu dimulai dari awal bolehnya seseorang mengusap khufnya, yaitu ketika berhadas. Kemudian Syekh menyebutkan, qala wa minal ulama man yara anna ibtida'al muddah yakunu minal mashi ba'dal hadas. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa dimulai durasinya ini ketika dia pertama kali mengusap. Perhatikan sekarang. Hitungan sebagian ulama berpendapat, hitungan durasi satu hari satu malam bagi yang mukim, atau tiga hari tiga malam bagi yang musafir, hitungannya itu mulai ketika pertama kali dia mengusap. Jadi kalau dia sekarang pertanyaannya, dia memakai jam 7 malam. Tidur jam 10. Ya, tidur itu kan berarti hadas, artinya membatalkan wudu. Bangun dia untuk sholat subuh jam 4 misalnya. Di situ dia jam 4 dia berwudu, mengusap. Berarti kapan berakhirnya untuk orang yang mukim? Hah? Jam 4 subuh kapan? Besoknya, itu. Ya. Jadi ada dua pendapat. Yang mengatakan ketika berhadas, mulai awal berhadas baru dihitung durasinya. Ada pendapat kedua yang mengatakan dihitung durasinya mulai awal mengusap. Mana pendapat yang rajih, wallahualam bisawab? Tampaknya pendapat kedua inilah yang lebih rajih. Mengapa? Hadis berbicara tentang durasi mengusap. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk masalah mengusap ini, lil musafir salah satu ayam bilayalihin wa yauman wa lailatan lil mukim. Untuk yang safar tiga hari tiga malam, untuk yang mukim satu hari satu malam. Ini hadis tentang masalah apa? Tentang masalah mengusap. Berarti hitungannya sejak kapan? Ketika pertama kali mengusap. Sudah selesai. Ketika dia pertama kali mengusap, maka disitulah mulai hitungan bolehnya mengusap. Karena sekarang permasalahan tentang hitungan durasi mengusap. Dimulainya kapan? Dimulainya ketika mengusap. Seperti itu. Dipahami ini ya. Sehingga wallahualam bishawab, tampaknya pendapat yang kedua ini, yang dihitung mulai mengusap, tampaknya itu pendapat yang lebih rajih. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Namun permasalahan khilaf, adapun Syekh Saleh Fauzan sendiri, sahibul kitab, berpendapat dimulai dari hadas. Namun wallahualam bishawab, pendapat kedua yang disebutkan oleh beliau, tampaknya ini yang lebih mendekati kebenaran, karena permasalahannya berbicara durasi mengusap. Kata Syekh Utsaimin, ya berarti dimulainya dari pertama kali mengusap. Wallahualam bishawab. Baik. Sekarang permasalahan durasi satu hari satu malam. Kita sudah tahu pendapatnya rajih mulai ketika awal mengusap. Tiga hari tiga malam bagi musafir. Sekarang permasalahannya, dia dengan melepas khuf, orang dalam keadaan sudah tadi sehari semalam itu, di tengah-tengahnya dia melepas khufnya. apakah kemudian batal wudunya? Tidak. Seperti itu. Ya. Jadi sudah dia pakai, kemudian dia mulai pertama kali berwudu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian artinya dia dalam keadaan suci kan? Kemudian dia buka. Seperti itu. Maka apakah toharohnya yang dia tadi ada karena dengan sebab mengusap, karena sekarang sudah tidak ada khufnya, apakah batal wudunya, pengusapannya, apakah dia masih dalam keadaan bersuci? Maka jawabannya iya. Nah, dipahami ini ya. Orang pakai khuf, dia masih suci, kemudian dia lepas. Bolehkah dia sholat? Pakai wudunya yang tadi mengusap ketika masih khuf, maka boleh. Karena taharahnya masih baqiyah, masih ada. Baik, kondisi seperti itu sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Kalau ternyata dia pakai lagi, apakah masih berlaku? Sekarang pembahasan tadi, ya dilanjut. Kenapa dia ngelepas? Ada kebutuhan misalnya. Dia ada luka di kakinya, safar dan yang lainnya, atau mukim. Dia butuh untuk ke dokter, diperiksa kakinya. Berarti kan otomatis dilepas. Dalam kondisi dia suci ini. Seperti itu. Ini sekarang berbicara suci ya. Masih ada wudu. Sudah selesai diperiksa, dia pakai lagi. Maka gak ada masalah. Seperti itu. Durasi tetap hitungan yang sejak awal. Nah, dan dia boleh kemudian setelah itu mengusap lagi. Ketika batal wudunya. Dipahami ini ya? Baik, barakallahu fikum. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan? Terkait masalah mukim, ya. Satu hari, satu malam. Kalau mau dilanjut, maka dilepas dahulu. Bukan semata-mata niat. Karena memakai khuf untuk kemudian boleh diusap, kan sehari semalam. Jadi kalau sudah lewat waktunya, ya sudah. Silahkan dia pakai khuf terus, ya dengan wudunya yang ada itu. Tapi kalau misalnya dia batal, nah ini sekarang permasalahannya. Jadi sehari semalam sudah lewat. Baik, kita misalnya mulai jam 9 malam. Awal mengusap. Jam 9 malam, awal mengusap. Dia sudah pakai, terus awal mengusap jam 9 malam. Berarti kan berlaku sampai jam 9 malam besoknya. Jam 7 dia isya, dia mengusap. Mau sholat isya. Ya, jam 7 sebelumnya. Jam 9 selesai. Ya kan? Gimana dia dalam kondisi toharohnya? Masih ada tetap toharohnya. Nggak terpengaruh. Nggak terpengaruh. Seperti itu. Walaupun lebih dari sehari semalam. Tapi sekarang permasalahan itu adalah hitungan sehari semalam kalau dia ingin mengusap dalam kondisi memakai khuf lagi. Nah itu sekarang. Lewat jam 9 malam, ya, dia jam 10 mau sholat, silahkan, gak ada masalah. Nah, tapi permasalahannya sekarang dia setengah 10 batal. Setengah 10 sudah batal. Karena buang air kecil kah? Atau ada keluar angin? Bagaimana? Maka dia harus melepas dahulu. Nah itu sekarang permasalahannya. Melepas dahulu, baru kemudian dia nanti mengikuti syarat-syarat sahnya mengusap di atas khuf. Baru setelah dia pakai lagi. Apa syarat-syaratnya? Nah, ini kita akan baca. Nah, baik, tapi sebelum kita masuk syarat-syaratnya, yang lain ada yang ditanyakan. Ini karena Masya Allah ini sangat bermanfaat sekali. Dan tentunya sunnah ya, seperti itu. Ketika kita entah perjalanan atau sakit dan yang lainnya, sangat betul-betul membantu kita. Dan ini berlaku juga untuk perempuan. Perempuan misalnya pakai kaos kaki, harus ke toilet bandara misalnya lepas kaos kaki. Lumayan, ada apa namanya, akhirnya basah kakinya segala macam. Tapi dengan seperti ini mudah, tinggal diusap. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang berikutnya sekarang. Qala hafidhahullah syurutul mashi alal khuffain wa nahwihima. Syarat-syarat mengusap khuf dan yang lain-lainnya. Apa yang lain-lainnya akan datang bersama kita? Syarat yang pertama, al-awwalu yushtaratu lil mashi alal khuffaini wa ma yakunu maqamahuma minal jawarib wa nahwiha an yakunal insanu hala lubsihima ala taharatin minal hadas. Ini yang pertama. Dipersyaratkan untuk mengusap di atas khuf atau yang semisalnya dari kaos kaki dan yang lainnya. Apa yang dipersyaratkan yang pertama? Orang ini harus dalam kondisi suci ketika memakai. Ya, ini syarat pertama. Jadi kalau kita mau memakai khuf, untuk kemudian nanti ketika setelah memakai khuf atau kaos kaki kita boleh mengusap, itu kita harus dalam kondisi suci dulu. Jadi kalau tidak dalam kondisi suci, ya kita wudhu dulu. Kita berwudhu dulu, sudah dalam kondisi suci dari hadas kecil, ya otomatis hadas besar, baru kita memakai khuf atau kaos kaki tersebut. Nah, disitulah kemudian kita boleh mengusap. Jadi kalau pakai khufnya enggak berwudu dulu sementara dia sudah hadas, ya, enggak bisa mengusap di atas khuf. Syarat pertama harus apa? Dalam kondisi suci. Nah. Dalilnya apa? Qala lima fi sahihain wa ghairihima anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala liman arada naz'a khuffaihi wa huwa yatawadda da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Dalilnya apa? Apa yang datang dalam sahihain, yaitu sahih al-Bukhari dan Muslim, dan yang selainnya, bahwa An-Nabi SAW berkata kepada orang yang hendak mencabut khufnya Rasulullah SAW. Dalam kondisi Rasulullah berwudu. Jadi begini, Rasulullah pakai khuf, tahu Rasulullah mau berwudu, ada salah seorang sahabat yang ingin berkhidmah. Membantu Rasulullah SAW, melayani beliau. Karena tahu Rasulullah mau berwudu, ini sahabat ini ingin melepas khufnya Rasulullah SAW. Dari kaki beliau SAW. Maka kata Rasulullah SAW, dahuma, biar, tinggalkan, jangan, gak usah. Kenapa? Karena aku sudah memasukkan kedua kakiku ini ke khuf tersebut dalam kondisi suci. Berarti kalau tidak suci, ya dilepas. Harus dilepas seperti. Tapi ketika suci tidak perlu dilepas. Qala wa hadis dan juga hadis berikutnya umirna an namsaha 'alal khuffain idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin. Kami diperintahkan untuk mengusap khuf di atas khuf apabila kami sudah memasukkan kedua menggunakan khuf tersebut dalam kondisi kaki kami ini sudah suci. Qala wa hadha wadihud dalalati ala istirati at-tahara inda lubsi lil khuffain falau kana halu lubsihima muhditha lam yajuz al-mashu 'alayhima. Maka yang demikian ini merupakan dalilnya sangat jelas tentang dipersyaratkannya suci ketika memakai khuf. Kedua kakinya suci atau seseorang tersebut dalam kondisi suci ketika memakai khuf. Kalau seandainya ketika memakainya itu sedang berhadas, tidak suci, belum punya wudu, maka tidak boleh mengusap khuf. Yang dilarang mengusap. Kalau pakai khufnya silakan saja. Sekedar pakai khuf, sekedar pakai kaos kaki, mau kita dalam keadaan suci atau tidak ya silakan saja. Tapi kemudian dia mau mengusap khuf atau kaos kaki, nah ini yang dipersyaratkan apa? Dalam keadaan suci. Baik. Dipahami ini ya. Qala tsani, kemudian syarat yang kedua, wa yushtaratu an yakuna al-khuf wa nahwuhu mubahan. Fa in kana maghsuban aw hariran binisbah lir rajul Lam yajuzil mashu alaihi li'annal muharram la tustabahu bihi rukhsah. Syarat yang kedua, ini khufnya ini adalah barang yang halal. Bukan barang curian. Kalau untuk laki-laki diantaranya juga bukan yang berbahan sutra. Karena kalau untuk laki-laki sutra tidak boleh dipakai, haram. Nah, sehingga kalau ini barang curian atau itu sutra tidak boleh. Tentunya emas. Ya sudah memakainya saja tidak boleh. Apalagi mengusap di atas khuf tersebut. Kenapa? Karena sesuatu yang haram itu tidak akhirnya tidak membuat keringanan itu menjadi boleh dengan sebab haram. Nah, Allah memberi keringanan. Tapi ketika keringanan tersebut itu dengan sesuatu yang haram, ya enggak ada keringanan tersebut. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, qala wa ishtaratu an yakuna al-khuf wa nahwuhu satiran lirijli. Syarat ketiga yaitu khuf dan yang semisalnya itu menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Jadi model sepatunya atau model, kalau khuf jelas. Tapi misalnya sepatu atau kaos kaki, maka ini harus yang model, memang model dia mulai dari ujung apa ini? Jari kaki. Memang model yang menutup mulai ujung jari kaki sampai atas mata kaki. Tapi kalau modelnya tidak menutup penuh, ya tidak boleh. Kaos kakinya pendek tidak sampai menutup mata kaki. Atau sepatu bukan sepatu bot yang tidak menutup mata kaki misalnya. Nah, atau kayak sendal gunung misalnya modelnya. Nah, walaupun mungkin ada yang sampai tinggi dari mata kaki, tapi modelnya bukan model yang tertutup. Ya. Al-muhim, modelnya itu model yang menutup memang mulai ujung jari kaki sampai menutup mata kaki. Nah, ini baru diperbolehkan untuk diusap pada sepatu atau kaos kaki tersebut atau khuf. Qala fala yumsahu alaihi idza lam yakun dafiyan mughattiyan lima yajibu ghusluhu. Biangkana nazilan anil ka'bi. Maka tidak boleh diusap kalau dia tidak menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh. Kaki itu wajib dibasuh sampai mana? Mata kaki. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bagian yang wajib untuk ditutup adalah bagian yang ketika berwudu wajib untuk dibasuh. Itu. Berarti yang mata kaki intinya. Contohnya yaitu kalau dia ternyata di bawahnya mata kaki. Qala au kana dhafiyan lakinnahu la yastur ar-rijla li safaihi au khiffatihi. Baik, dia menutup penuh tapi dia tidak la yastur ar-rijl, tidak menutup kaki. Entah karena dia modelnya itu bening atau tipis. Kajaurab ghairu safiq. Seperti kaos kaki yang tidak tebal atau tidak menutup penuh. Maka fala yumsah ala zalika kullihi li'adami sitrihi atau li'adami satrihi. Nah, ini juga masalah khilaf. Sekarang sepatu boot atau kaos kaki misalnya. Kalau kalam syekh, pokok kalau enggak menutup penuh, berarti tidak boleh. Sekarang misalnya, masih hujan kah di luar? Masih hujan, kita lanjut aja ya. Berarti nanti insya Allah kita sholat di sini ya. Nah, contohnya sekarang misalnya kaos kakinya bolong. Atau khufnya bolong. Atau sepatu botnya bolong. Nah, di sini, misalnya kan sering. Nah, di bagian tumit bawah. Ya, bawa telapak kaki yang bagian tumit. Atau biasanya kalau sakit depannya bolong. Seperti itu. Maka apakah boleh yang demikian?
3: tetap diusap. Sebagian ulama mengatakan apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Kalau yang seperti itu, tak boleh. Karena dia tidak menutup kaki secara penuh. Terlihat, tampak ada bagian kaki yang harusnya ditutup. Sebagian ulama menyebutkan hadis datang dengan penamaan khuf secara mutlak. Sehingga ketika masih orang mengatakan itu khuf, walaupun bolong, ya, maka tetap dia boleh menggunakan rukhsah ini. Ini benar Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga ya, Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya dari kalangan ulama dan tampaknya pendapat kedua ini yang lebih rajih. Kenapa? Hadisnya mutlak. Selama orang masih mengatakan itu khuf, walaupun bolong-bolong, maka tidak mengapa. Alasan yang kedua, di zaman sahabat, zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, zaman yang tentunya ketika itu di awal-awal Islam, kondisinya sangat betul-betul kemiskinan dan kefakiran itu betul-betul terjadi. Tidak sedikit dari kalangan sahabat yang pakai baju cuma satu lembar. Nah, sudah, kalau kita kan masih celana, kemudian ada lagi jubah, kaos dalam, ini satu lembar. Seperti itu. Sangat memungkinkan di antara para sahabat itu, yang kondisi khufnya, khuf ini dipakai ketika itu. Kalau khuf itu dipakai untuk jalan. Sangat memungkinkan, ya maaf, bagaimana kefakiran yang terjadi? Khufnya sudah jelek. Sudah ada yang sobek, bolong. Ya, seperti ini sangat memungkinkan. Namun bersama dengan itu, tidak ada sedikit pun hadis yang menjelaskan larangan untuk memakai kondisi khuf seperti itu. Sehingga wallahul muwaffiq, selama orang masih melihat itu khuf, orang masih melihat itu kaos kaki yang menutup mata kaki atau sepatu bot, walaupun ada bolongnya, walaupun itu tetap boleh untuk mengusap di atasnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala hafizahullah wa yumsahu ala ma yakum maqama al-khuffain fayajuzu al-mashu ala al-jawrab as-safiq alladhi yastur rijla min sufin aw ghairihi, maka boleh dia mengusap apa-apa yang juga sejenis seperti dengan khuf. Boleh dia mengusap di atas kaos kaki yang tebal yang menutupi kakinya, entah dari bahan suf, bahan apa namanya, suf ini bulu kambing, itu apa berarti itu? Nah, wool seperti itu ya, dan yang semisalnya. Li'anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha alal jawrabain wa na'lain. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam ternyata juga pernah mengusap di atas kaos kaki dan sandal. Nah, lain sandal. Namun disebutkan para ulama yang dimaksud sandal di sini adalah jenis sandal yang memang tipenya menutup tadi itu. Jadi bukan sembarang sandal ini. Nah, tapi sandal yang memang tipenya menutup kaki sampai mata kaki, seperti itu. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa shahahu At-Tirmidzi. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan oleh Tirmidzi dan hadisnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga rahimahullah. Qala wa yastamirul mashu alaihi ila tamamil muddah. Maka terus berlanjut boleh untuk mengusap sampai selesai durasinya. Duna ma yalbisu fawqahu min khuffin aw na'lin wa nahwihi. Tanpa dia memakai di atasnya khuf lagi, misalnya kalau pakai kaos kaki atau sendal dan yang lainnya. Wala ta'thira li tikrari khal'ihi wa lubsihi idza kana qad bada al-mashha 'alal jawrab. Tidak ada pengaruh. Nah, dalam durasi tersebut dia melepas bolak-balik memakainya, ya tidak ada pengaruh kalau dia sudah mengusap di atas kaos kaki tersebut. Penjelasannya yang tadi. Yang penting dalam kondisi apa? Dia suci, seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan baca terkait dengan mengusap imamah. Nah. atau mengusap jilbab dan kerudung bagi wanita. Nah, tafadhol. Kalau nanti insya Allah akan datang, intinya sekali saja. Nanti insya Allah akan datang. Berapa kali mengusapnya? Nanti pembahasannya akan datang. Tapi secara ringkas, mengusapnya sekali saja. Seperti itu. Antum perhatikan, dalam berwudu atau bersuci, kalau sudah mengusap, mengusap, mengusap, itu hanya sekali. Tayamum, kepala, kemudian juga ini khuf. Ketika mengusap itu hanya sekali saja. Nah, barakallahu fikum.

0: Baik. Sekarang pertanyaannya, orang bekerja pakai sepatu bot di daerah yang becek, yang banyak lumpur dan yang semisalnya seperti itu. Apakah harus dibersihkan dahulu atau tidak? Terkait dengan mengusap khufir? Tidak. Karena mengusap itu atasnya saja yang diusap. Seperti itu. Tidak harus dibersihkan dahulu. Nah, seperti itu. Tidak harus juga. Karena mengusap ya otomatis tangan terbasahi. Nah, ketika diusap ya otomatis sudah. Seperti itu. Kecuali lumpurnya bukan lumpur yang tidak bisa hilang kalau diusap. Mungkin nempel kering, ya itu kita harus apa? Gosok dulu. Tapi kalau lumpur-lumpur basah ya atau kering tapi bisa hilang kalau diusap, sudah enggak ada masalah. Langsung. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
0: Insyaallah kita pada mulai malam hari ini akan membacakan beberapa hukum yang terkait dengan kurban khususnya. Tetap dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Namun mungkin nanti pada beberapa pertemuan berikutnya insyaallah kita akan ambil dari beberapa kalam ulama yang lainnya terkait hal-hal seputaran Idul Adha dan kurban. Nah. Qala Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah babun fi ahkamil hadyi wal udhiyah. Sekarang beliau menyebutkan bab tentang hukum-hukum al-hadyu dan al-udhiyah. Al-hadyu yaitu hewan ternak bahimatul an'am yang disembelih oleh orang yang berhaji selain haji al-ifrad. Secara ringkas, haji itu ada tiga macam. Ada haji tata cara pemanasik haji itu ada yang namanya haji tamattu. Haji tamattu yaitu orang melakukan umrah di bulan-bulan haji. Selesai umrah dengan ditandai dengan tahallul, menggundul atau mencukur rambutnya, maka dia setelah selesai umrah bebas sebagaimana dia sebelum umrah. Nah, dia boleh apa saja. Sampai nanti masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Ini kalau haji tamattu. Ini juga disyariatkan, disunahkan untuk dia menyembelih hewan ternak. Adapun satunya haji qiran, yang berikutnya haji qiran, sama ini juga disyariatkan untuk menyembelih juga al-hadi. Ya, hewan yang disembelih untuk orang yang berhaji. Namun qiran ini tata caranya berbeda dengan tamattu dari sisi kalau qiran itu secara ringkas kita katakan dia melakukan umrah untuk kemudian umrahnya ini terus dilanjutkan dengan haji. Dengan rangkaian ibadah haji. Jadi ketika dia sudah umrah di bulan-bulan haji. Bulan haji itu apa saja? Hah? Bulan haji? Ada tiga bulan haji. Apa itu? Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal Dzulhijjah atau 13 awal Dzulhijjah. Kiran ini dia melakukan umrah. Kalau umrah biasa, maka selesai dari tawaf dan sa'i, kemudian bertahalul, mencukur rambutnya. Kalau ini tidak, sehingga dia dalam kondisi masih berihram, masih memakai pakaian ihram dan yang lainnya. Sampai masuk tanggal 8, dia meneruskan rangkaian ibadah haji. Yang seperti ini pun juga disyariatkan menyembelih al-hadi, hewan sembelihan. Adapun jenis ketiga dari orang yang berhaji, yaitu haji al-ifrat. Haji al-ifrat ini tidak ada umrahnya. Tidak melakukan umrah. Dia langsung tanggal 8 menunaikan ibadah haji. Nah, bagaimana kok bisa dia masuk Mekah tapi tidak melakukan umrah? Sementara umrah itu kan disyariatkan orang masuk Mekah. Nah, ini haji ifrat ini biasanya berlaku untuk penduduk Mekah atau orang yang memang tinggal di Mekah. Seperti itu. Sehingga dia tidak perlu melakukan umrah. Haji ifrat ini tidak ada haji. Tidak disyariatkan untuk menyembelih hewan sembelihan. Maka ini sekarang al-hadi dengan kurban. Kenapa kok dirangkai? Karena banyak hukum yang berkaitan dan juga waktunya sama. Rangkaiannya di waktu yang sama. Hukum-hukumnya juga banyak yang sama. Seperti itu. Baik. Qala hafizahullah al-hadi ma yuhda lil haram wa yuzbah fihi min na'amin wa ghairiha. Hadi itu apa? Ma yuhda, apa-apa yang dihadiahkan untuk al-haram, yaitu Makkah, yaitu bertakarrub dengan sembelihan tersebut karena dia melakukan rangkaian ibadah haji yang dilakukan di al-haram Makkah. Dan disembelih di situ, dari unta dan yang lainnya. Summiya bidzalika li'annahu yuhda ilallah subhanahu wa ta'ala. Kenapa al-hadyu dinamakan dengan al-hadyu atau al-hadi? Dinamakan dengan al-hadi karena dia dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal-udhiyah bidhammil hamzah wa kasriha. Al-udhiyah yaitu hewan kurban. Boleh dibaca dengan al-udhiyah, hamzahnya berdhammah. Boleh dibaca dengan al-idhiyah, hamzahnya berkasrah. Al-udhiyah atau al-idhiyah, dua-duanya boleh. Ma yuzbahu yawmal id wa ayyamat tashriq taqarruban ilallah. Al-udhiyah, hewan atau kurban, hewan kurban itu apa-apa yang disembelih di hari id dan di hari-hari tasyrik. Berarti waktu penyembelihan hewan kurban ada berapa hari? Berapa? 4. Ya, 4 hari. Qala wa jama'al muslimuna ala mashru'iyyatihima. Kaum muslimin berijma', seluruh para ulama berijma' tentang disyariatkannya al-hadi dan al-udhiyah, kurban. Qala al-allamah Ibnu Al-Qayyim, al-qurban lil khaliq yaqumu maqam al-fidyah lin nafsil mustahiqqah lit-talaf. Wa qala ta'ala wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan rahimahullah, berkata Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim, al-qurban untuk sang pencipta, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ini menduduki kedudukan al-fidyah. Menduduki kedudukan penebusan untuk jiwa yang jiwa ini berhak untuk litalaf. Ya, ini dihilangkan nyawanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, untuk setiap umat kami jadikan syariat penyembelihan. Artinya berarti syariat penyembelihan ini ternyata bukan hanya kekhususan dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam, namun setiap umat memang sudah ada syariat penyembelihan agar mereka banyak menyebut Allah Subhanahu Wa Taala atas apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari bahimatil an'am, dari hewan ternak. Qala falam yazal dhabhul manasiki wa iraqatu ad-dima' ala ismillah masyru'an fi jami'il milal. Pada seluruh agama. Terus bahwa penyembelihan untuk manasik mengalirkan darah dengan menyebut nama Allah, ini sesuatu yang disyariatkan di seluruh milah, di seluruh agama. Nah, intaha, selesai penukilan dari kalam al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala wa afdalul hadi al-ibil thummal baqar in ukhrija kamilan likasrati as-saman wa naf'il fuqara thumma al-ghanam. Nah, al-hadi yang paling afdal yaitu unta kemudian sapi kalau dia dikeluarkannya utuh, artinya orang itu bersendirian tidak berserikat. Maka kalau tidak berserikat masing-masing orang satu hewan, maka yang paling utama tentunya unta karena semakin besar dagingnya juga semakin banyak. Dan juga lebih bermanfaat, semakin bermanfaat buat orang-orang fukara. Summa al-ghanam. Baru kemudian al-ghanam. Kambing. Qala wa afdalu kullu jinsin asmanuhu summa aghlahu samanan. Liqaulihi ta'ala wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah. Yang paling afdalnya dari masing-masing jenis, dari hewan ternak ini, hewan ternak berarti unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, begitu juga kambing dan yang sejenisnya. Berarti itu juga mencakup kerbau. Nah, kalau sapi. Kalau kambing berarti di situ mencakup domba dengan berbagai macam jenisnya. Apa yang paling afdal? Yang paling gemuk, kemudian dia paling mahal harganya. Tentunya masing-masing dengan sesuai dengan kemampuannya. Tapi hewan itu semakin mahal harganya, badannya semakin gemuk, itu maka semakin afdal. Ketika seorang mampu untuk berkurban dengan hewan yang gemuk dan mahal, itu yang paling afdal. Permasalahan sekarang bukan masalah ketika seorang beli hewan kurban, itu bukan semata-mata jual beli, tapi di situ ada unsur ibadah. Jadi orang itu kalau memang dia memiliki kemampuan, jangan pelit untuk kemudian mengeluarkan uang yang mahal dalam rangka membeli hewan kurbannya. Tentunya semuanya mencakup kepada fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai kemampuannya. Sesuaikan dengan kemampuan dia dalam hartanya. Tapi intinya ini bukan sekedar jual beli. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Mahal dan gemuk. Qala wa la yujzi'u illa jaza'ud dhan. Wahuwa ma tamma lahu sittatu ashhur. Kalau untuk da'an, da'an itu berarti domba. Karena yang namanya ghanam berarti ada da'an, ada ma'iz. Ma'iz itu berarti kambing. Kalau da'an, domba. Seperti itu. Kalau untuk domba, tidak sah, tidak mencukupi kecuali jenis yang jaza. Yang jaza apa itu? Wahuwa ma tamma lahu sittatu ashhur. Sehingga kalau untuk domba, batasan usia domba tersebut minimalnya 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan berarti sah. Wasani mimma siwahu min ibilin wa baqarin wa ma'iz. Adapun untuk selain domba, maka yang mencukupi adalah asani. Ya, entah itu unta, sapi ataupun kambing non domba. Ya, kalau domba tadi 6 bulan. Sekarang unta, sapi dan kambing. Kambing berarti apa ini? Kambing ya. Seperti itu. Nah, kambing kacang atau pokoknya yang kambing itu. Qala wa sani minal ibil. Sani dari jenis unta itu berapa? Qala ma tamma lahu khamsu sinin. Yang dia sudah berumur 5 tahun, masuk ke 6. Seperti itu. Qala wa minal baqar ma tamma lahu sanatan. Untuk sapi yang sudah berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Nah. Wa minal ma'zi, dan dari kambing ma tamma lahu sanah. Sehingga kalau ada sapi belum berumur 2 tahun tidak sah. Kalau ada kambing belum berumur 1 tahun tidak sah. Kalau ada unta belum berumur 5 tahun maka tidak sah. Ini sani. Adapun kalau domba cukup umurnya 6 bulan. Barakallahu fikum. Qala wa yujzi'u wa tujzi'u asyatu fil hadi an wahidin. Wa fil udhiyah tujzi'u anil wahidi wa ahli baitihi. Untuk syah, kambing dan yang sejenisnya, berarti kambing dan domba. Kalau untuk orang yang berhaji al-haji, ini hanya cukup untuk satu orang. Dia sekarang berhaji, dia dan istrinya. Hajinya haji tamattu atau haji qiran. Maka masing-masing harus, bukan harus, afwan. Masing-masingnya kalau ingin hadi, kalau punya kemampuan untuk berhadi, maka masing-masing sendiri. Kalau ini orang yang berhaji, ya, haji tamattu. Beda dengan kurban. Qala fil udhiyah tujzu anil wahid wa ahli baiti. Adapun kalau udhiyah, kalau kurban, maka mencukupkan satu orang, dia dan anggota keluarganya. Ini bukan berserikat, beda nanti berserikat ya. Tapi sekarang masalah pahalanya. Seperti itu. Tetap yang membeli adalah satu orang keluarga, satu orang suami atau satu orang bapak. Ini kurban ini diperuntukkan kepada Allah atau untuk Allah Subhanahu wa taala atas nama siapa saja yang bisa mencakup keluarganya. Seperti itu. Nah, ini untuk kurban. Bahkan bisa dia niatkan untuk yang lainnya. Tapi untuk kepemilikan tetap satu orang. Ini bukan masalah berserikat dari kepemilikan hewan kurbannya, tapi dari sisi pahalanya. Qala wa tujzi'u al-badana wal-baqaru fil hadi wal-udhiyah an sab'atin. Kalau dalam kalau hewan unta dan unta dan sapi, entah al-hadi untuk yang berhaji ataupun al-udhiyah yaitu hewan kurban, ini maksimalnya boleh untuk 7 orang berserikat. Bagaimana kalau tidak jumlahnya orangnya tidak sampai 7, ya semakin afdol. Seperti itu. Berlima, berempat, berdua, bertiga. Seperti itu. Nah. Liqauli Jabir, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar kull sab'atin minna fi badana.

Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar kulla sab'atin minna fi badana. Kata Jabir radhiyallahu anhu, rawahu Muslim, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintah kami untuk kami berserikat pada unta dan sapi untuk setiap 7 orang dari kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala wa qala Abu Ayyub radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dahulu salah seorang di antara kami di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia berkurban dengan 1 ekor kambing dan yang sejenisnya, yaitu domba atau kambing, untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Ini berarti yang satu rumah. Berarti kalau keluarganya di rumah lain, ya berarti dia silakan berkorban sendiri keluarganya. Tapi sekarang di rumah itu ada bapak, ibu dengan keluarganya, dia cukup, selesai. Adapun anggota keluarga yang sudah keluar dari rumahnya, ya silakan dia berkorban sendiri untuk satu keluarga tersebut, 1 ekor kambing, namun kepemilikannya tetap 1 orang, misalnya suaminya. Nah, barakallahu fikum. Fayakulun wa yut'imun. Maka orang tersebut dan keluarganya memakan dan juga memberi makan atau memberikan dagingnya kepada orang lain. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi wa sahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Imam Tirmizi. Qala wa syatu afdalu min subu'il badana awil baqarah. Syah, kalau syah itu berarti sifatnya umum, mencakup kambing dan domba. Satu itu lebih afdal dari 1/7 unta ataupun sapi. Sehingga hati-hati yang tadi disebutkan oleh Al-Mu'allif bahwa urutan yang lebih afdal unta dulu, sapi, baru kemudian kambing. Kata Mu'allif apa? In uhrija kamilan. Kalau ada orang yang nyembelih utuh satu hewan. Sekarang kalau permasalahannya perbandingannya 1 kambing dengan 1/7 sapi atau unta, maka jawabannya kambing dan yang sejenisnya, yaitu domba, ini lebih afdol dibanding 1/7. Nah, dan ini pendapat hampir seluruh ulama. Walaupun misalnya di satu masyarakat, misalnya, lebih menyukai sapi, misalnya daging sapi, maka jawab walaupun. Mengapa? Permasalahan kurban itu bukan permasalahan semata-mata intifa billah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Bukan permasalahan semata-mata kurban ini memanfaatkan daging, bukan. Kurban itu yang diantara yang tujuan berkurban itu iraqatud dam, sembelihan. Maka semakin banyak yang sembelihannya, maka dia lebih afdal. Karena kurban itu bukan semata-mata daging. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana itu? Lan yanallahu hum hawala dima'uha walakin at-taqwa, ya. Seperti itu ya. Naam, at-taqwa minkum. Nah, tidak akan, sebetulnya hakikatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging dan darahnya. Tapi hakikatnya adalah ketakwaan. Berarti bukan permasalahan semata-mata kurban daging. Seperti itu. Tapi ada maksud juga di situ, yaitu iraqatud dam, mengalirkan darah, melakukan sembelihan. Bahkan sebagian ulama sampai ada yang berpendapat, di antaranya sebagian mazhab Maliki ya, itu berpendapat kambing utuh dengan unta utuh masih tetap lebih afdal kambing. Udhiyah. Mengapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam menyembelih, melakukan kurbannya dengan domba, bukan dengan unta. Nah, ini sebagian pendapat ulama. Tapi yang rajih kalau utuh tentunya unta lebih afdal dari yang lain-lainnya karena lebih besar. Tapi syaratnya di sini ya ikhwan, bagaimana kambing ini dalam masalah prioritas,

0: ya itu memiliki porsi yang sangat diperhatikan oleh syariat. Rasulullah alaihi salatu wasalam kurbannya kambing. Sehingga sekarang kalau head to headnya atau perbandingannya 1/7 dengan kambing, 1/7 unta atau 1/7 sapi dengan kambing utuh, maka kambing utuh lebih afdal. Karena kalau unta atau sapi dibagi 7, nyembelihnya berapa kali? Hah? 1. Kalau kambingnya 7? 7. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wasyatu afdal min subu'il badana wal baqar. Satu kambing dan jenisnya yaitu domba dan kambing ini lebih afdal dari seperti 1/7 unta ataupun sapi. Tentunya ini masalah afdaliyah yang lebih afdal. Mau 1/7 ya boleh, silahkan, gak ada masalah. Tapi sekarang kita pembahasannya mana yang lebih afdal. Kita berusaha, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan yang afdal. Tapi dikatakan boleh, boleh, gak ada masalah. 1/7 unta ataupun 1/7 dari sapi. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Ya, tafadhol. Bagaimana kalau untuk kemaslahatan? Itu tadi, kurban ini bukan tujuan utamanya kemaslahatan, tapi ibadah. Kalau untuk kemaslahatan, sekalian saja pakai uang. Tapi ternyata para ulama tetap enggak boleh. Soalnya apa? Ini ibadah. Ibadah sudah ada apa? Ada tuntunannya seperti itu. Sehingga permasalahan bukan semata-mata tadi kemaslahatan, tapi iraqatud dam. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, tapi tadi permasalahan ini yang sekedar afdal ya. Kalau mau 1/7 boleh silahkan. Tapi afdalnya seperti ini. Nah, afdal ya bersama. Sebanyak 7. Nah. Memang masalah khilaf sebagainya. Pertanyaannya, ada orang bisa beli 1 ekor unta sendirian atau sapi sendirian. Dengan misalnya dia juga bisa beli 7 ekor kambing. Mana yang lebih afdal? Seperti itu ya. Nah, masalah khilaf dan dibahas oleh para ulama. Tapi 7 ekor. Yang rajih 7 ekor kambing lebih afdal. Nah, seperti itu. Karena perasaan tadi itu. Sembelihan itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lain. Qala hafizahullah. Wala yujzi'u fil hadyi wal udhiyah illa salim minal marab wa naqsil a'dha' wa minal huzal. Dalam al-hadi dan al-udhiyah itu tidak sah, tidak cukup hewan ternak tersebut kecuali dia as-salim. Dia selamat dari berbagai macam penyakit dan hilangnya anggota tubuh. Dan juga dari al-huzal. Al-huzal itu kurus sekali. Namun nanti insya Allah akan datang bersama kita penyakit yang bagaimana yang dikatakan tidak sah. Ada yang sifatnya itu hanya mengurangi keutamaan, namun tetap sah. Ada yang sifatnya memang tidak menyebabkan tidak sah penyakit tersebut. Cacat-cacat dan aib-aib itu ada dua. Yang sifatnya membuat tidak sah, yang sifatnya mengurangi keutamaan. Berarti makruh dari sisi fikih. Boleh tapi makruh. Nah, nanti insya Allah akan datang bersama kita. Insyaallah. Qala fala tujzi'u al-awra bayyinatul awar. Tidak sah yang al-awra. Al-awra itu awar buta satu, buta sebelah. Orang buta kalau cuma satu itu namanya, kalau untuk laki-laki namanya a'war. Kalau perempuan al-aura. Tapi yang bayyinatul awar. Memang buta sebelah ini jelas. Berarti kalau butanya itu tidak jelas, maka dia sah. Bagaimana sih buta tidak jelas? Kalau antum pernah tahu mungkin ada istilahnya buta melek. Mata ini dia tampaknya memang tampaknya penampakannya biasa. Pada hakikatnya dia tidak bisa melihat. Ada yang memang buta betul-betul kelihatan. Seperti itu. Ya. Kalau yang tidak jelas sifatnya, artinya yang masih seperti itu, yang bukan betul-betul kelihatan jelas butanya, maka masih sah. Tapi ya tidak afdol. Seperti itu. Hukumnya makruh. Wala al-amya. Al-amya lebih-lebih lagi. Yaitu buta dua-duanya. Tapi butanya memang jelas. Nanti akan datang bersama kita hadisnya. Wala al-ajfa. Al-ajfa wahiya al-hazilah. Allati la mukhafiha. Dan juga al-ajfa. Yaitu al-hazilah. Hewan ternak yang kurus sekali. Yang tidak ada muh. Gak punya sum-sum di dalam tulangnya itu sudah gak ada sum-sumnya sama sekali. Kurus sekali. Biasanya itu karena usia yang sudah tua sekali. Kurus sekali. Nah. Wala al-arja alati la tutiku al-mashi ma'as-sahihah. Al-arja yaitu pincang. Pincangnya yang memang tidak boleh. Kalau yang pincangnya itu betul-betul ketika dia berjalan bersama gerombolannya, dia pasti tertinggal. Maka tidak sah. Lantas bagaimana kalau ada yang pincang, tapi pincangnya dia masih bisa mengikuti. Maka sah. Kalau sudah sahnya, sah. Namun tentunya makruh. Nah. Tidak disarankan. Tapi kalau dikatakan sah, sah. Wala al-hatma. Al-hatma allati dhahabat sanayaha min asliha. Yang sudah rontok gigi depannya itu. Biasanya memang sudah tua sekali. Walal jadda allati nashifat dar'uha minal laban bisababi kibari sinniha. Al jadda yaitu hewan ternak yang sudah tidak bisa, tidak ada istilahnya itu tidak menyusui lagi saking tuanya. Seperti itu. Sudah sangat tua sekali. Kering itu kantong susu hewan tersebut. Qala walal marid albayyin maraduha, dan hewan ternak yang lainnya yang memang penyakitnya itu jelas. Qala li hadisil al-Bara ibn Azib qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arbaun la tajuzu fil adahi. Dari hadis, dalilnya apa ini semua? Hadisnya al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala. Beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW berdiri di tengah kami, kemudian mengatakan, ada empat jenis, empat hal yang tidak boleh dalam hewan kurban. Al-aura al-bayyin awaruha. Yang buta sebelah, dan buta sebelahnya itu memang jelas. Wal-mariba al-bayyin maraduha. Hewan yang sakit dan memang jelas sakitnya. Sehingga ketika ada hewan sakit, tapi sakitnya enggak terus kelihatan jelas. Sah, tapi tidak afdal, makruh. Wal arja al bayyin dhal'uha, yang pincang dan jelas pincangnya. Jelas itu artinya tadi patokannya tertinggal terus dengan rombongan kambingnya. Kalau disuruh jalan dengan kambing yang rombongannya ketinggalan terus. Nah, wal ajfa allati la tungki. Al ajfa tadi itu yang tidak ada muh, tidak ada di sum-sumnya di dalam tulangnya. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
1: atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maka yang demikian ini yang sudah lewat penyebutannya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, menunjukkan tentang agungnya agama Islam, dan di mana agama Islam ini merupakan agama yang memperhatikan masalah kesucian dan kebersihan yang sifatnya zahir, hissiyah, dan sifatnya maknawiyah. Sebagaimana yang demikian ini menunjukkan tentang keagungan ibadah salat dari sisi bahwa tidak sah seseorang masuk berbuat beramal dalam sholat kecuali atau tanpa adanya dua jenis kesucian ini, yaitu al-hissiyah dan ma'nawiyah. Qala taharatul ma'nawiyah minasyirki wa dzalika bitauhid wa ikhlasil ibadah lillah. Apa yang dimaksud dengan taharah ma'nawiyah? Yaitu bersuci yang sifatnya maknawi, membersihkan hati dari kesyirikan. Bagaimana? Yaitu dengan bertauhid dan menjadikan ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Salat tidak sah kalau tidak ada keikhlasan. Nah, wa taharatul hissiyah, dan juga tidak sah sholat itu dengan kecuali dengan adanya kesucian yang sifatnya hissiyah. Apa itu? Dari minal hadasi wan najasah. Dari hadas, entah hadas aswar seperti buang angin atau buang air kecil dan buang air besar, dan menjaga dari najis. Ini dua kesucian yang dituntut seseorang ketika sholat. Suci hatinya, mengikhlaskan hanya karena Allah. Suci dari noda-noda kesyirikan. Dan yang kedua, suci dari hadas, entah ashor ataupun akbar, hadas kecil ataupun besar. Dan juga suci badannya, tempat sholatnya, pakaiannya dari najis. Wadzalika yakunu bilma au mayakumu maqamahu. Kesucian ini tentunya ada terjadi dengan sebab yaitu alma, berwudu dengan air, atau sesuatu yang menduduki posisi berwudu atau menduduki posisi bersuci dengan air, yaitu apa? Hah? Apa? Hah? Tayamum. Nah, qala hafizallah, wa'lam annal ma'a idza kana bakiyan ala khilqatihi lam tukhalithu madatun ukhra fa huwa tahurun bil ijma'. Air, ketahuilah air itu kalau memang dia tetap dalam kondisi air itu diciptakan. Bagaimana sih rupa air itu ketika diciptakan? Ya sudah, ada yang di sungai, ada yang di laut, ada yang di sumur, ada yang air hujan dan yang lainnya, itu asal air. Apakah apabila air dalam kondisi asal seperti itu dan dia tidak tercampur dengan benda-benda yang lainnya,
Maka kondisi air seperti ini merupakan tahur bil ijma. Apa itu tahur? Sudah lewat pada awal pembahasan kita ini. Apa itu tahur? Hah? Pak Takdir? Suci pada zatnya dan dia bisa mensucikan. Itu tahur. Fahuwa tahurun bil ijma. Maka air yang kondisinya sesuai dengan asal penciptaannya, tidak tercampur dengan benda apapun, maka dia kondisinya tahur, suci dan mensucikan. Ini bil ijma, tidak ada khilaf di antara para ulama. Qala wa in taghayyara ahadu awsafihi salasah, rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin fahuwa najasun bil ijma. Coba kita perhatikan. Apabila berubah salah satu ciri air, tanda-tandanya, sifat-sifatnya, yang tiga, berubah apanya? Bau, rasa, atau warna. Jadi kalau salah satu dari ketiga hal ini berubah karena tercampur benda najis, maka air tersebut ya najis. Kalau berubah satu dari tiga, tercampur benda najis, kemudian akhirnya entah warnanya atau baunya atau rasa air tersebut berubah, maka ini air najis. Ini juga dengan kesepakatan para ulama bil ijma, la yajuzu istimaluhu, tidak boleh dipakai. Wa in taghayyara ahadu asafihi bi mukhalatati madatin tahirah. Sekarang permasalahannya kalau dia tercampur dengan salah satu atau berubah salah satu cirinya, air ini berubah warna, rasa, dan bau karena tercampur dengan benda-benda yang lain, ka auraqil asyar awi sabun awi isnan awi sidri aw ghairi dzalika minal mawadit tahirah. Walam yaghlib dzalika al-mukhalit 'alaihi fa li ba'dil ulama fi dzalika tafasil wa khilaf. Baik, sekarang permasalahannya tercampur dengan benda yang bukan najis, entah seperti dengan daun-daun pepohonan atau tercampur sabun atau tercampur isnan. Isnan ini sudah lewat bersama kita dahulu. Ini tumbuhan dahulu dipakai untuk bahan mandi. Atau sidr, pohon sidr atau daun sidr dan yang lainnya dari benda-benda suci. Dalam kondisi benda-benda ini tidak menjadi mayoritas dari isi atau tidak mempengaruhi, tidak mengalahkan air tersebut. Kata Syekh, ulama berbeda pendapat. Dan yang sahih apa? Sudah lihat bersama kita juga ini. Abu Nailah. Hah? Apa? Suci. Mensucikan atau tidak? Suci dan mensucikan. Hah? Nah. Ya. Tercampur, tapi campurannya ini entah sabun kah, entah ketetesan teh kah dan yang lainnya, tidak mengalahkan kondisi air secara mayoritas, maka tetap yang rajih air itu tahur, artinya suci dan mensucikan. Ya juzu at-tahur bihi minal hadas wa at-tahur bihi minan najas. Kondisi air yang seperti ini tetap bisa dipakai untuk bersuci dari hadas dan bersuci dari benda-benda najis. Qala fa'ala hadza yasihhu lana an naqul innal ma'a yanqasimu lakismain. Maka atas dasar ini sah bagi kita untuk kita mengatakan bahwa air itu terbagi menjadi dua. Al qismul awwalu, jenis yang pertama, tahurun yasihhu at-tahur bihi sawa'un kana bakiyan 'ala khilqatihi aw mukha
Aw khalatathu maddatun tahiratun lam taghlib alayhi wa lam taslibhu ismuhu. Jenis pertama dari air, yaitu air ini tetap suci dan mensucikan. Boleh dipakai untuk bersuci. Entah air yang memang asalnya, kondisi asal penciptaan, atau tercampur dengan benda-benda lain, tapi benda-benda ini tidak sampai mempengaruhi secara mayoritas kondisi air tersebut. Walam taslibhu ismahu. Walam taslibhu ismahu. Benda-benda ini tidak menghilangkan penamaan air. Orang kalau melihat masih mengatakan, oh ini air. Walaupun kejatuhan sabun, tapi sedikit. Atau ketumpahan masuk pasir, tapi sedikit. Mungkin agak keruh. Tapi orang masih melihat air. Maka tetap itu merupakan air yang suci dan mensucikan. Jenis kedua, al-kismusani, najisun. Sendak ya Ustaz Muhammad Aceh. Najisun wala najasun. Najis. Wa qablahu at-tatahur bihi minan najas wala minan najis. Yang sebelum fa'ala hadha yasihhu lana an naqul. Sebelum itu. Yajuzu at-tatahur bihi minal hadas wa tatahur bihi minan asendak. Minan najas. Yang berikutnya najis. Yang tadi najis, sekarang najas. Ya. Dalam bahasa Arab dibedakan antara najas dengan najis. Najas itu benda aslinya memang benda, ya kalau bahasa Indonesia sekarang benda najis. Dalam bahasa Arab, najas dengan najis ini ada sedikit perbedaan. Kalau najas itu asalnya memang itu benda yang najas, yang najis. Kalau orang Indonesia bilang najis. Contohnya ya, maaf, darah haid, kencing manusia, kotoran manusia, ya. Dasar bendanya ini memang najis. Itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan najas. Berfathah jimnya. Najasun, najas. Sekarang ada juga penamaan najis. Mana tadi di sini? Nah. Ada juga najis. Jimnya berkasrah. Kalau yang tadi awal najas, sekarang najis. Apa itu najis? Najis itu sesuatu yang awalnya suci, tapi karena tercampur benda yang asli najis, maka ini menjadi najis. Jadi najis pakai kasrah. Itu contohnya air ini. Air asalnya suci dan mensucikan. Tapi air ini tercampur benda najas. Asalnya air ini sesuatu yang apa? Suci atau tidak? Suci. Ketika tercampur benda najas, kemudian berubah rasa atau bau atau warna dari air tersebut, ini yang dalam bahasa Arab dinamakan dengan najis. Berkasrah, jimnya. Kalau najas itu memang aslinya benda najas. Tapi kalau najis aslinya benda suci, tercampur benda najis. Air. Satu gelas. Atau satu gayung. Gayung air. Ada anak kecil. Maaf misalnya kencing. Di gayung tersebut. Ya lumayan banyak. Ini najis atau najis air ini? Hah? Pakai kasrah atau fathah? Kasrah. Sepakat yang lainnya?
Hah? Najis. Nah. Tapi kalau, maaf, air kencing itu sendiri dinamakan dengan apa? Najas. Pakai fathah. Ini bedanya najas dengan najis. Dalam bahasa Arab. Baik. Maka kata Syekh, jenis kedua dari air yaitu najis. Berarti air itu awalnya suci tapi tercampur benda najas dan berubah rasa, bau dan warna, akhirnya menjadi najis namanya. La yajuz istimaluhu, tidak boleh untuk dipakai. Fala yarfa'ul hadas, tidak bisa mengangkat hadas. Entah hadas ini asghar ataupun akbar, hadas kecil ataupun hadas besar. Wala yuzilu an najasah, tidak juga bisa menghilangkan najasah. Wa huwa mimma taghayyara ahadu awsafihi bin najasah. Yang air najis seperti ini termasuk sesuatu apa-apa yang dimana telah berubah satu dari tiga. Bau, rasa, dan warna. Dan perubahannya karena tercampur benda najasah. Wallahu alam, wallahu ta'ala alam. Berarti Syekh selesai dari pembahasan yang terkait dengan air dan masalah hal-hal yang berkaitan dengan air. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya. Air dari sumur bor yang tercampur oleh belerang. Air bor tercampur dengan belerang. Sebetulnya mudah saja. Patokannya sudah disebut oleh Syekh. Yang pertama, campuran belerangnya itu tidak, kadarnya tidak menjadi kadar mayoritas. Seperti itu. Orang kalau melihat masih mengatakan itu air. Makanya seperti ini masih bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau memang sudah kadarnya menjadi mayoritas, persentasenya mayoritas, nah, sekarang bukan belerang misalnya, kecampur teh, kopi, deterjen yang banyak. Orang ketika melihat sudah matang apa? Teh. Ya kan? Kemudian kopi. Seperti itu. Ya, melihat dah. Maka seperti ini tidak bisa. Maka sama dengan air yang tadi tercampur belerang tersebut. Tinggal dilihat saja. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau tidak ada, kita lanjut yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fi ahkamil aniyah wa siyabil kuffar. Bab terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan bejana. Bejana ini kalau disebut bejana, ya berarti mencakup juga gelas, bejana atau piring, dan di sini kata Syekh yang terkait dengan hukum-hukum pakaian atau barang-barangnya orang-orang kafir. Qala hafizahullah al-aniyatu hiya al-aw'iyatul lati yuhfadu fiha al-ma' wa ghayruhu. Sawa'un kanat minal hadid awil khasab awil julud aw ghairi dzalik. Dari sisi bahasa, aniyah itu apa sih? Aniyah itu al-aw'iyah, tempat-tempat yang dipakai untuk menyimpan air dan yang semisalnya. Ini dari sisi bahasa. Berarti dari sisi bahasa yang namanya aniyah itu entah itu terbuat dari besi atau dari kayu atau dari kulit dan yang lainnya. Pokoknya dipakai untuk menyimpan air atau menyimpan makanan. Ini dinamakan dengan aniyah. Qala wal aslu fiha al-ibahah. Hukum asal pemakaian benda-benda seperti ini itu hukum asalnya mubah. Ini kaidah. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada itu mubah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an."
Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di seluruh muka bumi ini, semuanya. Dari ayat ini dan yang semisalnya, para ulama mengambil hukum. Menyebut kaidah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada, itu hukum asalnya adalah mubah. Berarti boleh dipakai, berarti hukum asalnya suci. Boleh digunakan. Beda dengan apa? Ibadah. Ibadah itu hukum asalnya apa? Al-man'u. Seseorang itu tidak boleh beribadah. Ini hukum asalnya. Ya. Hukum asal ibadah itu al-man'u. Larangan. Sampai datang dalil. Nah, yang menyebutkan tentang syariatnya ibadah tersebut. Kalau tidak ada dalil yang menyebutkan puasa Ramadan di puasa di bulan Ramadan wajib, maka tidak bisa kita berpuasa Ramadan. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa sholat subuh 2 rakaat, tidak bisa kita kemudian menentukan syariat sendiri. Ini hukum asal ibadah. Hukum asal itu terlarang. Makanya seseorang tidak boleh mengada-ngadakan dalam ibadah. Hukum asal ibadah berarti boleh dipakai, berarti hukum asalnya suci. Boleh digunakan. Beda dengan apa? Ibadah. Ibadah itu hukum asalnya apa? Al-man'u. Seseorang itu tidak boleh beribadah. Ini hukum asalnya. Ya. Hukum asal ibadah itu al-man'u. Larangan. Sampai datang dalil. Nah, yang menyebutkan tentang syariatnya ibadah tersebut. Kalau tidak ada dalil yang menyebutkan puasa Ramadan di puasa di bulan Ramadan wajib, maka tidak bisa kita berpuasa Ramadan. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa sholat subuh 2 rakaat, tidak bisa kita kemudian menentukan syariat sendiri. Ini hukum asal ibadah. Hukum asal itu terlarang. Makanya seseorang tidak boleh mengada-ngadakan dalam ibadah. Hukum asal ibadah itu terlarang sampai datang dalil. Sesuai dengan apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun hukum asal, segala sesuatu yang ada di muka bumi itu hukum asalnya halal atau mubah atau suci. Qala fayubahu isti'malu wattikhadhu kulli ina'in tahirin ma'ada naw'ain. Maka diperbolehkan untuk menggunakan dan menjadikan setiap ina, setiap bejana, setiap tempat. Entah dipakai untuk menyimpan air, ataupun dipakai untuk makanan, menyimpan makanan atau minuman. Ya, selama dia itu suci. Kecuali 2 jenis. Apa itu al-awwal ina'uz zahabi wal fiddah? Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wal ina'ul ladzi fihi zahabun aw fiddatun tila'an aw tamwihan aw ghaira dzalika min anwa'i ja'liz zahabi wal fiddati fil ina' ma'ada ad-dabbah al-yasirah min al-fiddah tuj'alu fil ina' lil hajah ila islahiha. Jadi bejana itu semuanya boleh dipakai, suci, boleh untuk dipakai selama dia suci, kecuali 2. Yang pertama apa? Bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Entah emas ataupun peraknya itu memang bahan dasarnya atau di

dicat atau disepuh, dilapisi dengan emas dan perak. Terlarang untuk dipakai makan dan minum. Kecuali kalau yang dipakai itu bejananya, kalau bejana rusak, kalau zaman dahulu, mungkin sampai sekarang, Allahu a'lam. Di antara cara untuk menempelnya itu dengan dipatri dengan perak, dengan bahan perak. Itu namanya dabbah. Dipatri, tahu ya? Nah ini kalau bejana rusak ini kemudian dipatri dengan perak yang sedikit, itu masih diperbolehkan. Nah, itu namanya dengan dhabbah al-yasirah minal fiddah. Dhabbah itu tadi itu bahan untuk mematri bejana yang bocor atau retak dengan semisalnya. Dari bahan perak sedikit tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya bejana dari perak dan emas tidak boleh dipakai untuk makan dan minum. Kita perhatikan yang dilarang adalah kalau dipakai untuk makan dan minum. Sehingga bejana itu satu hal untuk makan minum, perhiasan itu hal yang lain. Kalau perhiasan dari emas dan perak, itu wanita boleh untuk memakainya. Kalau dipakai untuk perhiasan. Nah, tapi kalau sudah dipakai sebagai bejana untuk makan minum, terlarang. Sebagaimana laki-laki boleh untuk berhias dengan menggunakan perak. Laki boleh berhias dengan menggunakan perak. Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu khatamnya, cincinnya terbuat dari perak. Tapi sekarang permasalahan kita adalah barang-barang itu dipakai untuk makan minum. Nah, ini terlarang dari emas dan perak. Kecuali perak yang sedikit yang dipakai untuk menempel bejana yang retak. Nah. Qala wa dalil tahrimi ina'i az-zahabi wal fiddah. Apa dalilnya sih? Kenapa kok bejana atau barang-barang yang dipakai untuk makan dan minum terlarang? Haram. Dalilnya apa? Kata Syekh, qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah, rawahul jamaah. Yaitu sabda Rasulullah SAW, jangan kalian minum di bejana emas dan perak. Jangan juga kalian makan di piring yang terbuat dari emas dan perak. Sebabnya apa? Kata Rasulullah SAW, karena barang-barang ini itu bagi mereka di dunia. Itu untuk orang kafir dunia. Namun benda-benda ini terlarang kita di dunia karena benda-benda ini untuk nanti kita di akhirat. Artinya di jannah kaum muslimin. Ketika nanti yang masuk di jannah, maka semua yang terbuat dari emas dan perak itu menjadi bejananya kaum muslimin. Adapun kaum kufar terlarang dari kenikmatan di surga. Sehingga syaratnya di sini jelas dalil yang melarang untuk makan dan minum dari sesuatu yang terbuat dari emas dan perak. Qala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, allazi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjaru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaihi. Sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang artinya barang siapa yang minum di bejana perak, maka sesungguhnya nanti di perutnya ini akan di
Apa itu istilahnya? Dituangkan dari api neraka, perutnya kemudian di apa istilahnya? Wala iyadzu billah. Ya. Artinya berarti makan dan minum dari emas atau perak ini ada ancamannya keras. Berarti di sini kita mengetahui bahwa makan dan minum dari bejana perak atau emas ini termasuk dosa besar karena ada ancamannya. Nah, wala iyadzu billah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala hafizallahu wa nahyu 'ani syai'in yatanawaluhu khalisan aw mujazza'an. فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة كما سبق. Kata Syekh, larangan terhadap sesuatu itu mencakup entah sesuatu itu murni dari emas atau perak atau sebagiannya saja yang mengandung emas dan perak, sehingga bejana yang matli yang dicat dari emas atau perak atau terbuat dari emas dan perak atau al-mumawah disepuh bagian luarnya dari emas dan perak atau pokoknya bejana yang di situ ada sesuatu dari kandungan emas dan perak, ini terlarang untuk dipakai makan dan minum. Kecuali yang tadi sudah kita lihat bersama, ad-dabbah al-yasira. Untuk menembel, mematri. Tadi itu ya. Yang terbuat dari perak. Dan sifatnya hanya sedikit. Yang seperti ini ada uzur atau keringanan. Qala bidalil hadits Anas radhiyallahu anhu. Dalilnya bahwa memakai perak sedikit untuk mematri, menembel bejana yang bocor, itu boleh. Yaitu hadis Anas. Di situ beliau Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah," rawahul Bukhari. Ada mangkoknya Rasul alaihi salatu wasallam pecah atau retak. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan tempat yang ada retaknya itu, sya'ab itu, yang retak, ya atau yang bolong sedikit, silsilah min fiddah, ditembel dengan rantai dari perak. Artinya rantai di sini, apa namanya, dipatri lah ya, seperti itu kurang lebih. Nah. Sehingga kalau untuk menembel bejana yang retak atau pecah dari bahan perak, ini enggak ada masalah insyaallah. Baik, qala An-Nawawi rahimahullah in aqada al-ijma' ala tahrimil akli wasyurbi fiha wa jami'u anwa'il isti'mal fi ma'na al-akl wasyurb bil ijma'. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sudah terjadi ijma' di antara para ulama tentang keharamannya makan dan minum dalam bejana perak ataupun emas. Atau seluruh penggunaan bejana emas dan perak yang penggunaannya ini untuk makna makan dan minum. Dan contohnya seperti apa? Nah, dia bukan piring, bukan gelas. Kalau piring atau mangkok diisi kuah langsung diminum. Kalau gelas langsung diminum. Kalau terbuat dari perak dan emas berarti haram. Sekarang yang makna makan dan minum. Seperti apa contohnya sendok. Sendok untuk mengambil. Sama, hukumnya sama. Seperti itu, garpu misalnya. Pokoknya yang bermakna untuk makan dan minum, maka apapun bendanya selama terbuat dari emas dan perak dengan berbagai jenisnya. Entah campuran kah, kecuali satu. Emas dan perak taklidi. Apa artinya taklidi? Tiruan. Hah?
Imitasi. Nah, kalau imitasi enggak ada masalah. Seperti itu. Kalau imitasi enggak ada masalah. Karena hakikatnya itu bukan emas. Emas imitasi. Kan itu kan emas palsu. Berarti bukan emas sebetulnya. Atau perak, perak imitasi. Ini juga enggak ada masalah. Dan ini larangan ini secara ijma. Qala wa tahrimu isti'mali wal ittikhadhi yashmulu adh-dhukura wal inas li'umumi al-akhbar wa adami al-mukhassas fa innama ubiha at-tahalli lin-nisa li hajatihinna ila at-tazayyun liz-zawj. Larangan atau keharaman penggunaan emas dan perak tadi itu pada barang-barang tadi itu mencakup laki-laki dan perempuan. Sehingga perempuan pun tidak boleh makan dan minum dengan menggunakan emas ataupun atau menggunakan benda-benda yang terbuat dari emas ataupun perak. Kenapa? Kata Syekh, hadis-hadisnya berlaku secara umum dan tidak ada yang dikhususkan. Yang dikhususkan cuma ada tadi satu kondisinya. Apa itu? Yang boleh. Hah? Apa? Untuk makan minum, boleh dikhususkan. Kata saya kan sekarang tidak ada yang dikhususkan. Nah, artinya secara umum. Tapi kecuali tadi satu, saya sudah menyebutkan kondisinya. Apa? Hah? Tambal. Nah, yang untuk menambal itu saja. Selain itu tidak boleh. Umum semuanya. Kata Syekh, dibolehkan untuk berhias bagi wanita karena kebutuhan mereka untuk berhias di hadapan suami-suaminya. Artinya, bahan yang terbuat dari emas dan perak itu boleh bagi wanita dipakai untuk berhias sebagai perhiasan. Kalau untuk makan dan minum atau yang sejenisnya tetap tidak boleh. Kira-kira ada enggak sesuatu perhiasan tapi bisa dipakai untuk alat makan minum? Ada enggak kira-kira? Hah? Atau asalnya itu dipakai untuk makan minum tapi dipakai untuk perhiasan? Kira-kira ada enggak? Hah? Intinya kalau ada maka tinggal dilihat fungsinya. Selama dia misalnya begini, atau mungkin adalah apa namanya, ya orang kaya mungkin, ya cangkir-cangkir atau gelas-gelasnya terbuat dari emas, ada piring-piring dari emas misalnya, ya. Baik, tapi dia fungsikan ini hanya atau dari perak misalnya, kita anggap perak sekarang biar lebih mudah pembahasannya. Tapi dia fungsikan ini sebagai perhiasan saja. Hiasan di rumahnya. Sebagai apa istilahnya itu? Ornamen atau pajangan. Maka boleh apa tidak yang seperti ini? Boleh. Nah. Ya. Pajangan saja. Seperti itu. Piring dari emas, dari ya perak emas ataupun perak misalnya, cangkir-cangkir dari perak, pajangan saja, tidak dipakai untuk kebutuhan makan minum, maka boleh. Tapi kalau ternyata piring tersebut dipakai untuk naruh buah-buahan, nah ini, atau yang semisalnya kue dan yang lainnya, maka itu mencakup makna makan dan minum itu terlarang. Sehingga intinya kembali kepada fungsinya. Kalau fungsinya sebagai perhiasan, maka untuk laki-laki hanya perak yang boleh, kalau perempuan hanya boleh emas dan perak. Tapi kalau fungsinya untuk dipakai makan minum, entah tempat buah, entah tempat kuah, entah tempat nasi dan yang lainnya, maka entah laki-laki ataupun perempuan tidak boleh memakai. Dipahami ini ya? Baik. Nah, teman-teman. Hah? Alas. Di alasnya sih gimana?
Oh. Ada piring emas misalnya atau piring perak, kemudian dikasih alas ditutup apa misalnya? Daun pisang kah? Misalnya. Atau kertas nasi, sama tetap enggak boleh. Sehingga fungsinya, pokoknya fungsinya untuk hal-hal makan minum, entah mau dialasi, mau di apa lagi, semua terserah lah. Pokoknya fungsinya dipakai untuk makan minum, tetap tidak boleh, terlarang. Nah. Hah? Gigi emas, ini lain lagi. Gigi emas boleh. Dahulu di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam ada sahabat yang hidungnya ketika perang terkena pedang kayak semacam akhirnya luka besar. Itu kan memang keistimewaannya emas ya ketika itu ya zaman dahulu itu kan tidak membikin infeksi apa kulit. Itu ditempelnya dengan emas, maka enggak ada masalah. Gigi terbuat dari emas, fungsinya untuk menutupi aib. Fungsinya untuk menutupi aib. Boleh, seseorang itu boleh memakai emas atau perak untuk menutupi cacat tubuhnya, boleh. Enggak ada masalah. Karena terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Baik. Baik, jadi kembali kepada permasalahan kita, gigi emas. Intinya kembali kepada fungsi dan niat serta tujuan. Ada orang pasang gigi emas bukan karena kebutuhan. Misalnya, niatnya ingin untuk berhias. Maka kalau dia laki-laki, haram. Seperti itu. Ya, tapi kalau niatnya memang untuk karena emas, ya tadi, kadang kulitnya alergi. Dengan benda-benda yang lain. Nah, maka dia boleh. Memang fungsinya untuk menutupi cacatnya tersebut. Itu boleh. Tapi kalau niatnya untuk berhias, tidak boleh. Kalau perempuan, boleh. Karena perempuan boleh berhias dengan emas dan perak. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang ingin tanyakan terkait ini? Tembaga dan kuningan tidak ada hukum sama sekali. Artinya, dia kembali kepada hukum asal. Boleh. Selama untuk pemakaian yang mubah. Boleh. Seperti itu. Yang terlarang adalah emas dan perak untuk dipakai makan dan minum. Serta hal-hal yang berkaitan dengan makan dan minum. Baik. Barakallahu fiikum. Qala hafidhahullah asani juludul maitah. Sekarang yang kedua, yaitu kulit bangkai hewan. Boleh enggak kita pakai? Ini sekarang pembahasannya itu. Qala hafidhahullah fayuhramu isti'maluha illa idza dubighat. Kulitnya bangkai hewan itu haram untuk digunakan kecuali apabila telah disamak. Disamak ya. Dubigot artinya disamak. Disamak itu bagaimana? Gimana sih nyamak kulit itu? Biasanya pakai apa? Yang Anda tahu ya pokoknya air dibersihkan, entah setelah itu dicampur garam kah atau kayak bayi clean atau semacam itu. Hah? Atau air raksa ya. Terserah dengan bahan-bahan yang memang itu bisa untuk membersihkan serta menyucikan kotoran-kotoran. Maka kulit bangkai kalau sudah disamak seperti ini itu menjadi suci. Kambing. Bukan kambing yang disembelih. Kita sekarang tidak berbicara hewan yang mati disembelih. Tapi ini bangkai. Bangkai itu kan berarti matinya tidak mati secara syar'i. Tidak disembelih ataupun tidak di... Kalau hewan liar tidak ditembak atau dipanah atau ditombak atau dilepas anjing dengan menyebut nama Allah. Bukan dengan ini semuanya. Tapi mati begini saja. Bangkai.
Maka bangkai, kambing, sapi, atau yang lainnya, kulitnya boleh dimanfaatkan dengan syarat disamakdahu. Yang boleh apa? Dipergunakan. Sehingga silakan setelah disamak dibuat untuk tempat bejana, atau dibuat untuk alas kursi, misalnya jok, atau dipakai untuk tas, sepatu, dan yang lainnya, terserah. Yang penting disamak dahulu. Qala faqad ikhtalafa al-ulama fi jawaz isti'maliha ba'da ad-dabwi wa sahih al-jawaz. Kata Syekh, para ulama berselisih tentang kebolehan menggunakan kulit bangkai setelah disamak. Tapi pendapat yang sahih apa? Boleh, al-jawaz. Wa huwa qaulul jumhur. Jadi kulit hewan, kulit bangkai kalau sudah disamak itu boleh dipakai. Ini pendapatnya jumhur ulama, boleh untuk dipakai. Ya, pendapatnya jumhur al-ulama. Kenapa sih kok boleh? Sekarang kalau masalah kan

Kan? Kan seperti itu. Maka pendapat jumhur ulama ini yang tepat. Kenapa? Karena di situ ada dalil. Kata Syekh, li wurudil ahadits as-sahihah bi jawazi isti'malihi ba'da ad-dabghi. Karena datangnya dalil-dalil yang sahih yang membolehkan pemakaian kulit bangkai, hewan bangkai, setelah disamak. Ala wali anna najasatahu tari'ah fatazulu bid-dabghi. Jadi hewan-hewan ini, kambing, sapi, dan yang lainnya, ini kan sebetulnya hukum asalnya hewan ini kan suci. Tapi ketika mati tanpa dengan cara yang syar'i, akhirnya menjadi najis, bangkai. Bangkai kan najis, bangkainya. Ya. Ini najisnya ini tari'ah, sesuatu yang munculnya bukan asalnya. Itu artinya tari'ah seperti itu. Beda dengan babi. Babi asalnya memang sudah najis. Anjing asalnya sudah najis. Seperti itu. Nah, tapi kalau bangkai yang kayak tadi, sapi, kuda, kambing, ini kan asalnya kan dia suci, seperti itu. Tapi menjadi najis karena dia bangkai. Sehingga najisnya itu sifatnya hanya muncul bukan karena asal. Maka yang seperti ini, najisnya hilang dengan disamak untuk kulitnya saja. Untuk kulitnya boleh dipakai setelah disamak. Dalilnya apa? Qala kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu al-ma' wal qaram. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dibahul ajim tahuruhu. Kulit hewan bangkai itu bisa menjadi suci karena sudah kena air dan qarab. Qarab ini bahan dahulu untuk menyamak. Artinya kulit hewan tadi itu yang bangkai itu ketika dipakai sebelum disamak itu najis. Tapi kalau sudah disamak dengan air atau benda-benda yang bisa mencucikan untuk menyamak, maka menjadi, kata Rasulullah SAW, menjadi suci. Dan juga sabda Rasulullah SAW, penyamakan kulit al-adin itu kulitnya bangkai. Penyamakan kulit bangkai itu merupakan pensuciannya. Seperti itu. Dalam hadis yang lain juga yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wasallam secara jelas menyebutkan, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Kalau kulit bangkai itu sudah disamak, maka dia suci. Sehingga atas dasar ini boleh kita menggunakan kulit-kulit bangkai yang sudah disamak. Sekarang permasalahannya. Apakah bangkai yang dibolehkan untuk dipakai kulitnya ini hanya bangkainya hewan-hewan yang kalau disembelih secara syar'i boleh dimakan dagingnya? Ini pendapat ulama. Bahwa yang dimaksud di sini kulit bangkai, yaitu bangkai yang dimana kalau hewan ini hidup, kemudian disembelih secara syar'i, dia dagingnya boleh dimakan. Kambing, sapi, ayam, kelinci, apalagi. Pokoknya hewan-hewan yang kalau memang disembelih secara syar'i, dia itu boleh dimakan, maka kulitnya itu kalau hewan itu bangkai, itu yang boleh dipakai. Sehingga, misalnya, ular. Ular ini kan gak boleh dimakan. Terus apa lagi? Keledai. Buaya. Misalnya. Apakah boleh untuk dipakai? Nah ini khilaf di antara para ulama. Tapi wallah alam bisawab, tampaknya pendapat yang lebih benar, hewan-hewan yang memang haram untuk dimakan, walaupun dia disembelih dengan benar, tetap haram. Ya berarti ya semua ada. Babi, anjing, kucing, keledai, ular, buaya. Yang rajih buaya itu halal untuk dimakan. Dan ini pendapatnya fatwa al-lajna ad-da'imah.

0: Nah, kenapa? Karena buaya termasuk hewan air. Buaya tidak akan bisa hidup tanpa air. Walaupun dia bisa di daratan sekian lama. Tapi dia tidak akan bisa hidup tanpa air. Ada yang tahu tentang buaya? Buaya itu coba lihat di mana saja dia. Entah mau di kebun binatang, apalagi di habitat asalnya. Dia mesti sediakan air. Buaya. Sehingga yang rajih, daging buaya itu halal. Sehingga kalau daging buaya halal, ya sudah ini lain sekarang. Tapi sekarang yang jelas misalnya, kalau dia ini kan gak boleh dimakan. Anjing, babi, apalagi sudah. Sebagian ulama mengatakan, walaupun keledai, walaupun ular, dan yang lainnya, selain anjing dan babi, itu pun juga boleh untuk dipakai selama sudah di sama. Kenapa? Dalilnya semua yang ada sifatnya umum. Kalau kita lihat tadi, sifatnya semuanya umum. Ihab yang disucikan oleh air. Ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Apa saja dari kulit bangkai yang sudah disamak. Apa saja. Sifatnya umum. Sebagian ulama berpendapat atas dasar ini, boleh menggunakan kulit-kulit hewan walaupun tidak hewan tersebut hewan yang haram untuk dimakan. Kecuali selain dari anjing dan babi. Nah. Tapi wallahu a'lam bishawab, tampaknya pendapat yang benar, pendapat yang pertama. Dan ini pendapat dari Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, dan sebenarnya juga Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya. Atas dasar ini, wallahu a'lam bishawab, dompet, sepatu, apalagi, tas yang terbuat dari kulit ular, maka tidak boleh dipakai. Terus kursilah atau alas pelana yang terbuat dari kulitnya keledai tidak boleh dipakai. Seperti apa misalnya? Enggak sejenis buaya apa misalnya? Kalau buaya itu sama hukumnya dengan sapi dan kambing. Ya. Kalau buaya itu boleh dimakan. Ada di sini sate buaya enggak ada? Hah? Di Kalimantan ada, dan Nana pernah makan sate buaya. Oh, kalau ada dagingnya bawa ke sini. Kita nikmati bersama insya Allah. Al-Muhim, buaya itu seperti sapi dan kambing. Boleh dimakan, kulitnya boleh dipakai. Seperti itu. Nah. Ya ada pendapat lain seperti itu. Tapi yang rajih buaya itu halal. Karena buaya itu tidak akan bisa lepas dari air. Hah? Coba antum lihat. Antum buka, cari. Buaya yang bisa hidup tanpa air. Nggak ada. Makanya buaya itu termasuk hewan air. Seperti dengan lumba-lumba ataupun paus. Itu kan bisa di daratan sekian lama. Dia kan bernapasnya bukan dengan insang. Kan seperti itu. Makanya mamalia. Ya. Tapi dia butuh air. Sama dengan buaya. Buaya butuh air. Makanya fatwa al-jinnah da'imah menyebutkan bahwa buaya itu halal. Sehingga kulitnya yang boleh tidak dipakai. Adapun ular beda. Kecuali satu ularnya yang boleh. Apa itu? Ular laut. Yang dia tidak hidup di darat. Kenapa? Karena hukum asal semua hewan air. Hukum asal semua hewan air itu halal. Seperti itu. Hukum asal semua hewan air halal. Makanya ikan hiu halal. Walaupun makan manusia, makan apa saja, halal. Hewan air semuanya itu halal. Kalau ular itu betul ular laut yang memang tidak hidup di daratan, maka itu boleh dimakan dan kulitnya juga boleh digunakan. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah. An-nuqtatus salisah. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Zikru ba'dil musammayat asy-syar'iyyah lis-salafis salih. Syekh mulai menyebutkan beberapa penamaan yang syar'i untuk mazhab, untuk dakwah salaf, untuk mazhab salaf, tentunya yang as-salafus salih. Mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar itu memiliki beberapa dan sekian nama, di mana tentunya berbilangnya nama untuk satu sesuatu yang satu itu bukan perkara yang aneh. Berbilangnya nama bukan menunjukkan tidak melazimkan berbilangnya hal tersebut. Sudah kita beri contoh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sekian nama, namun nama tersebut adalah nama untuk zat yang satu. Untuk Allah Subhanahu wa taala, sekian nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Maka sama di sini dari sisi bahwa mazhab as-salafus salih, ahlus sunnah wal jamaah dan yang lainnya ini memiliki sekian nama, yang nama-nama ini diambil dari nas-nas yang ada, bukan nama-nama yang dinisbatkan kepada orang-orang tertentu yang bukan atau tidak mewakili syariat. Nah, qala an-nadhiru fi kalami adadin min ahli al-ilm yajidu annahum istakhdamu asma'a ukhra wa dilalatuha hiya dilalatu hadzal ismi asy-syarif. ولا يفهم من هذا وجود تباين فيما بينها بل كلها متفقة دلالتها تماما وهذه الإطلاقات كلها منبثقة من نصوص دلت عليها. Orang yang memperhatikan, kata Syekh Abdullah Abdul Al-Bukhari hafizahullah, orang yang memperhatikan kalam dari sekian kalam ahlul ilm, para ulama, maka dia akan mendapati bahwa mereka para ulama menggunakan nama-nama lain untuk as-salaf, di mana kandungan yang menunjukkan hal ini hakikatnya merupakan kandungan dari penamaan yang mulia ini, salaf ini. Dan jangan dipahami dari adanya nama-nama yang berbilang ini untuk kemudian di situ adanya perbedaan antara satu nama dan yang lainnya. Sudah lihat bersama kita barusan bahwa nama yang berbilang tidak melazimkan sesuatu tersebut berbilang juga. Untuk menunjukkan semua sesuatu kepada kelompok, kepada ta'ifah yang di atas al-haq yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Kata Syekh, bahkan semuanya nama-nama ini dari sisi dilalah, isi cakupan nama tersebut semuanya sepakat tamaman, secara sempurna semuanya merujuk menunjukkan kepada mazhab as-salafus salih. Qala Wahadi itlaqat kulluha mumbathiqah min nususin dallat 'alaiha. Dan penamaan-penamaan ini semuanya itu muncul, semuanya itu bersumber dari nas-nas yang menunjukkan nama-nama tersebut. Qala fa min tilka al-musammayat, di antara nama-nama tersebut, dan ini sifatnya memang syar'i, ada tuntunan syar'inya. Salafus saleh, mazhab salafus saleh, dakwah salafiyah ini memiliki sekian nama. Di antaranya apa? Yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini, ahlu sunnah wal jamaah, wa ahlul hadis, wa ahlul athar, wal firqatun najiyah, wa ta'ifa al mansurah, wal ghuraba. Ini di antara penamaan salaf. Yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini, ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini ma'ruf nama ini, karena keindahan dan kemurnian serta kemuliaan nama-nama ini, kita akan dapati nanti sekian kelompok juga mengklaim menggunakan nama ini. Nah, makanya sudah lihat bersama kita bahwa hakikat semuanya itu, dan nanti akan datang juga bersama kita, bukan semata-mata penamaan, tapi pengamalan, pemahaman, ya, dan yang lain-lainnya yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh para salaf tersebut, dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Coba kita lihat sekarang di sini, kata Syekh, di antaranya yaitu ahlus sunnah wal jamaah, di antaranya ahlul hadis, di antaranya ahlul athar, di antaranya al-firqatun najiyah, di antaranya at-ta'ifa al-mansurah, di antaranya al-ghuraba. Qala fa amma at-tasmiyatu bi ahli sunnati wal jamaah, adapun penamaan dengan ahli sunnah wal jamaah, fa yaqulu al-imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, idza balagha an rajulin bil masyriqi sahib sunnah wa akhar bil maghribi fab'ath ilayhima bis-salam wad'u lahumā ma aqalla ahla sunnati wal jamaah. Berkata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, apabila sampai kepada engkau khabar tentang seseorang yang ada di negeri timur, dia ternyata sahibus sunnah, ada lagi yang satunya di negeri barat, di belahan bumi bagian barat, dia juga sahibus sunnah, maka kirim salam untuk kedua orang ini dan doakan kedua orang ini dengan doa yang baik. Kemudian Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, betapa sedikitnya ahlus sunnah wal jamaah. Di sini syahidnya. Bagaimana di zaman Sufyan ats-Tsauri? Zamannya atba'ut tabi'in, kurang lebih di masa-masa itu. Tentunya ini di atasnya Al-Imam Ahmad, di atasnya Al-Imam Syafi'i. Itu sudah beliau menyebutkan betapa sedikitnya ahlu sunnah wal jamaah. Lihat, penamaan ini sudah ada sejak zaman beliau. Di sini juga ada sebuah isyarah. Beliau ketika itu sudah mengatakan betapa sedikitnya ahlu sunnah wal jamaah. Tentunya sesuai dengan zaman beliau ketika itu. Apakah kemudian yang demikian menunjukkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah karena sedikit berarti tidak ada barokah, tidak ada samarah, tidak ada hasil dan buah dari dakwah tersebut? Nah, ini pemikiran yang keliru. Ketika muncul dari seorang dai bahwa yang namanya barokah, memiliki hasil yang tampak untuk kemudian diukur dengan banyaknya jumlah atau pengikut. Sudah lihat bersama kita dan antum sudah mengetahui bagaimana ada dari kalangan nabi yang tidak memiliki pengikut, ada yang hanya pengikutnya satu orang, dua orang. Kita katakan dakwahnya para nabi dakwah yang barokah. Minimalnya satu hal dari sekian hal yang kita bisa ambil dari barokah, yaitu barokah bagaimana seseorang tetap bisa istiqomah di atas al-haq, yang dengan itu mengantarkan dia kepada al-jannah. Ini barokah yang besar. Cukup ini sebagai satu contoh saja bagi bahwa barokah itu tidak semata-mata dipandang dari jumlah yang banyak. Tidak semata-mata. Minimalnya orang itu diberikan oleh Allah kepadanya barokah dengan dia tetap bisa istiqomah walaupun sedikit jumlahnya. Barakallahu fikum. Syahidnya di sini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sudah ada penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Qala al-musannif hafizahullah wa qala Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah fil istiqamah wal bid'atu makrunatan bil furqah kama anna sunnata makrunatan bil jama'ah fayuqal ahlus sunnah wal jama'ah kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Berkata Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah, ma'ruf ya Syekhul Islam ibn Taimiyah, dalam kitab beliau Al-Istiqamah, yang namanya kebid'ahan itu mesti digandengkan, makrunan, selaras berjalan, beriringan. Dengan apa? Bil furqah. Sehingga dari sini kita mengetahui, orang-orang yang tidak mau bersatu di atas al-haq, terus memelihara dan memupuk al-furqah, mereka al-mufarriqah, para pemecah belah, sudah ada pada mereka tanda-tanda kebid'ahan. Karena kalau betul ahli sunnah, kata Syekhul Islam lanjutannya, kama anna sunnah makrunatun bil jamaah, sebagaimana sunnah lawan dari bid'ah, itu beriringan dengannya yaitu al-jamaah. Berusaha bersatu, berkumpul. Al-jamaahnya tentunya di jamaah al-haq. Wabil-haq. Di atas al-haq. Sayuqal. Makanya dikatakan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlus sunnah wal-jamaah. Orang yang berbantu dengan sunnah, ini. Jamaahnya ini, di atas sunnah. Dan dia al-jamaah, bersatu, berkumpul di atas sunnah tersebut. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, ahlul bid'ai wal furqah. Sudah beriringan, sudah. Kalau ahlul bid'ah, ya, dari dia nyempal dari ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam, keluar dari al-jamaah, keluar dari persatuan di atas al-haq. Makanya dikatakan ahlul bid'ah itu, apa? Ahlul bid'ah wal furqah. Oh ya subhanallah, herannya bagaimana di situ ada orang yang mengklaim ahli sunnah wal jamaah. Diajak untuk bersatu di atas al-haq. Diajak untuk bersama-sama bergandeng tangan, berta'awun. Diajak untuk melakukan kajian bersama, mu'abarah bersama, enggan. Yang terjadi adalah yang terjadi. Perpecahan demi perpecahan dilakukan, penyikapan demi penyikapan. Terus kemudian mereka masih mengklaim ahlus sunnah wal jamaah. Ini tentunya permasalahan yang tidak ringan. Ketika seseorang tidak mau berkumpul di atas al-haq bersama saudaranya di atas al-sunnah. Nah, hati-hati. Kebid'ahan itu selaras sejalan dengan perpecahan. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati dengan al-furqah. Bagaimana para ulama di setiap zaman, di setiap generasi berusaha terus melakukan sebab-sebab yang bisa menyatukan ahlu sunnah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri tadi mengatakan, coba kita lihat. Kalau engkau menemui seorang ada di negeri, belahan bumi sebelah timur, belahan bumi sebelah barat, fabas ilaihi masalam. Fabas ilaihi ma bisalam. sampaikan salam kepada kedua orang ini. Hal-hal yang bisa ta'liful qulub, menyatukan hati, menyatukan barisan di atas al-haq, di atas sunnah. Kemudian datang di zaman sekarang orang-orang yang mengklaim ahlu sunnah, namun tidak mau bersatu dengan saudaranya, tidak mau mengamalkan bimbingan ulama. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah ya ikhwan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Baik, sahaja di sini kata Syekh Abdullah Al-Bukhari ketika menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa bagaimana penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Syekhul Islam menyebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala wa qala rahimahullah fi mawdi'in akhar kama fil majmu', ay majmu' al-fatawa. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari dan juga Syekhul Islam rahimahullah berkata di tempat yang lain, di bagian lain dari kitab beliau atau di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, mu'arrifan ahlus sunnah. Ketika mendefinisikan ahlus sunnah, qala hum al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan. Intaha kalamuhu rahimahullah. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan definisi Ahlus Sunnah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita sudah lewat waktu itu, pembahasan sebelumnya, siapa itu Ahlus Sunnah dan kapan seseorang keluar dari Ahlus Sunnah. Hah? Nah, kapan seseorang itu keluar dari Ahlus Sunnah? Nah, kalau Abu Naila sudah kayaknya sudah ngelontok ini. Karena habis banyak, Masya Allah. Jazakallah khair. Nah, siapa, kapan seorang dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah? Nah, labas, fadal ya Abu Naila. Keluar dari Ahlus Sunnah, ahsanta barakallahu fik. Ketika sudah keluar dari satu prinsip saja, tidak mau menerima satu prinsip, dia mengamalkan, dia menerima prinsip-prinsip sunnah yang lainnya. Ada satu prinsip Ahlus Sunnah yang tidak mau diamalkan, dia tidak terima, maka selesai. Orang ini keluar dari Ahlus Sunnah al-Jamaah. Sebagai yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Syarh Usul Sunnah dan sudah kita pelajari bersama. Nah, qala wa qala aidan, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah qadimun ma'rufun qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'iyah wa Ahmada fa innahu madhhabu sahabah alladzina talaqqawhu 'an nabiyyihim wa man khalafa dzalika kana mubtadi'an 'inda ahli sunnah. Mazhab ahli sunnah jamaah itu adalah mazhab yang sudah sejak zaman awal kadim, bukan mazhab yang dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan mazhab yang dimunculkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala juga bukan mazhab yang dibentuk oleh Al-Imam Ahmad, wala Al-Imam Syafi'i, wala Imam Malik dan yang lainnya. Ini mazhab sudah sejak zaman, sudah ma'ruf sebelum diciptakannya Abu Hanifah, sebelum diciptakannya Al-Imam Malik, Syafi'i, wa Ahmad. Kemudian kata Syekhul Islam apa? Karena mazhab Ahlus Sunnah ini merupakan mazhabnya as-sahabah. Yang di mana mereka para sahabat mengambil mazhab ini, prinsip ini, dakwah ini dari nabinya mereka yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa man khalafa dzalika, barang siapa yang menyelisih mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah maka dia adalah seorang mubtadi, seorang ahlul bid'ah. Di sisi Ahlussunnah, ketika ada seseorang yang menyelisihi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhabnya para sahabat, maka dia seorang mubtadi, ahlul bid'ah. Artinya di sini ya ikhwan, bagaimana mazhab ini penisbatannya itu kepada orang yang mulia, kalau mau dikatakan nisbat kepada orang. Wah, hakikatnya mazhab ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nisbatnya kepada Rasul alaihi salatu wasalam yang dalam urusan agama beliau maksum, terbimbing oleh wahyu. Berarti ini mazhab yang datang dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan dakwah ini, mazhab ini, kita tidak mengatakan person. Baik. Adapun person siapapun pasti salah. Adapun person satu persatunya siapapun bukan maksum. Kecuali orang-orang yang Allah jadikan memang beliau-beliaunya sebagai orang yang maksum, di antaranya para nabi alaihi musallatu wassalam. Tapi satu persatu dari orang yang berusaha berpegang teguh dengan mazhab ini, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Salafus Saleh, itu bukan orang yang maksum, bisa salah. Bisa terjerumus dalam dosa, bisa keliru. Nah, tapi Allah sudah mengatakan dakwahnya, mazhabnya, manhajnya. Maka jangan sampai kita kemudian mengatakan, oh iya bisa salah, bisa benar. Lah, tidak bisa salah, tidak bisa benar. Artinya tidak ada di situ salah dan benar. Semuanya benar. Karena ini mazhab yang dibawa dari bersumber dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun kita pelakunya, orang yang mengamalkannya, na'am. Makanya dari sini kita bisa menjelaskan kepada orang-orang, kalian wahai salafi, mengklaim diri kalian yang paling benar. Kita katakan tidak. Kalau diri kita, kita tidak mengatakan kita paling benar. Kita bisa salah, bisa benar. Bisa terjerumus dalam dosa, maksiat, keliru. Tapi mazhab yang berusaha kita pegang, dan ini yang kita ajak kepada seluruh kaum muslimin, ini mazhab yang maksum. Mazhab yang terjaga, yang tidak ada di situ kesalahan, tidak ada di situ kekeliruan, karena bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah dijelaskan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Qala wa ma tasmiyah bi ahli al-hadis wa ahli al-athar. Adapun penamaan Ahlus Sunnah atau mazhab Salafus Saleh dengan ahli al-hadis atau ahli al-athar. Kalau hadis insyaallah jelas ya. Al-athar apa sih al-athar? Al-athar kurang lebih mana juga sama hadis. Walaupun terkadang juga dinisbatkan untuk akwal ucapan para salaf. Itu disebut dengan asar. Tapi hakikatnya juga bisa dimaknai dengan hadis. Makanya kita juga katakan ahli sunnah salafi itu diantara namanya ahlul hadis wa ahlul asar. Penisbatannya, menyandarkannya kepada hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Asar. Yaitu ucapan-ucapan para salaf atau bahkan ucapannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, makanya dikatakan salafi, orang yang berusaha menempuh mazhab ini, dan juga dikatakan azhari. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Syekh di sini, fahiyya mawjudatun kama qultu fi kalamil ulama kal Imam Ahmad wal Bukhari wa ghairihima. Penamaan ini juga sudah ada sebagaimana yang aku katakan, ada dari kalamnya para ulama. Penamaan ahli hadis atau ahli asar, semisal al-Imam Ahmad, berarti sudah lama ini, sudah zaman. Semisal al-Bukhari dan yang selain dari keduanya. Qala Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kama fil majmu' madhhabu salaf ahli hadis was sunnati wal jamaah. Ini sih kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab beliau Al-Majmu' atau dalam kitab kumpulan fatwa beliau, yaitu Majmu' al-Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. bukan beliau yang menulisnya, tapi dikumpulkan. Kitab ini kumpulan fatwa-fatwa beliau. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini? Mazhab salaf ahli hadis, nah ini. Berarti mazhab salaf yaitu al-hadis. Wa sunnati wal jamaah, juga as-sunnah wal jamaah. Berarti mazhab salaf, mazhabnya ahli hadis, mazhabnya ahli sunnah wal jamaah, ini sama semuanya. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari, thumma saqa mazhabahum fasammahum bi ahli al-hadis was-sunnati wal jamaah. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah membawakan mazhab salaf, apa saja disebutkan, ya, prinsip-prinsip salaf, di mana kemudian Syekhul Islam menamakan mereka dengan ahli hadis was-sunnah wal jamaah. Nah, qala wa qala al-imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafiz min alamati ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athar. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, berkata al-imam Abu Hatim Ar-Razi, di antara tanda dan ciri ahlul bid'ah, al-waqi'ah fi ahlil athar. Syahidnya di sini, fi ahlil athar. Di antara tanda al-bid'ah yaitu mencela, menjatuhkan, ya, kehormatan ahlul athar. Siapa ahlul athar? Al-hadis. Seperti itu. Ini di antara tanda-tanda terbesar ahlul bid'ah. Antum lihat, ingin tahu ahlul bid'ah, enggak usah repot-repot. Kalau ada yang mencela ulama al-sunnah, ada yang mencela masyayikh sunnah, sudah, hati-hati dari orang-orang seperti ini. Nah, karena tanda-tanda ahlul bid'ah itu mencela, menjatuhkan kehormatan ahlul athar. Ahlul athar yang paling pemukanya di setiap zaman dan generasi tentunya para ulamanya, para masyayikhnya. Enggak usah repot sudah. Antum lihat ada orang mencela masyayikh ahli sunnah, ulama ahli sunnah, hati-hati dengan orang ini. Nah, karena tanda-tanda ahli bid'ah itu adalah mencela kehormatan ulama, mencela masyayikh ahli sunnah. Udah, alhamdulillah, patokan kita sudah jelas punya. Mencela itu artinya begini, ulama, masyayikh itu bukan orang yang maksum. Kita sepakat ini. Nah, tapi ketika mereka salah, atau salah satu dari mereka salah, atau sebagian dari mereka salah, kalau benar salah, kesalahan ini perlu dipastikan dahulu. Tapi anggap kalau benar salah, tetap saja namanya ahlu sunnah salafiyun, itu kemudian tidak merendahkan salah-salah dari mereka. Ketika dikatakan ternyata salah dengan hujah-hujahnya, kalau ternyata benar salah, itu tetap menyebutkannya dengan penuh ihtiram. Bukan dengan pengrendahan. Bukan dengan penuh cercaan dan celaan. Kesalahan tersebut dikatakan salah. Paham ini ya? Siapapun orangnya dari kalangan ulama ahlu sunnah pasti ada kesalahan. Tapi ketika kita menyebutkan orang yang salah dari kalangan ulama ahlu sunnah ini, kita katakan kesalahannya salah, tetap kita menyebutkannya beliau dengan penuh kehormatan. Tetap dengan memuliakannya, bukan dengan kata-kata cercaan dan nada-nada yang merendahkan. Nah, kalau sudah dengan ada-ada yang merendahkan, dengan cercaan dan celaan, sudah. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, tanda-tanda, di antara tanda al-bid'ah adalah mencerca, menjatuhkan kehormatannya ahl athar. Nah. Taib. Qala wa akhraja al-khatib rahimahullah fi syarafi ashabil hadith. Bisanadin sahih. An Ahmad bin Sinan Al-Qattan annahu qala laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadith. Allahu Akbar. Fa idza tada ar-rajulu nuzi'a halawatul hadith min qalbihi. Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Syaraf Ashabil Hadis dengan sanad yang sahih dari Ahmad ibn Sinan Al-Qattan, beliau rahimahullah menyebutkan tidak ada di dunia seorang mubtadi' kecuali dia membenci ahli hadis. Nah, kita lihat sudah. Barakallahu fikum. Ada orang-orang yang membenci ahli hadis, para ulama. Nah, tidak ada di dunia seorang mubtadi'. Mungkin dia membenci atau dia mencintai ulama-ulama yang lain. Tapi ada ulama ahli sunnah yang dia benci. Tidak dipersyaratkan kok untuk kemudian membenci semua ulama ahli sunnah. Nah, sururiyah. Nah, kemudian juga taifah yang lainnya. Bahkan dari kalangan khawarij, kita lihat zaman sekarang ini. Di antara mereka masih tetap menghormati Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin. Kita lihat kelompoknya ISIS masih menukilkan dari kalam Ibn Utsaimin, Ibn Baz, Al-Albani, rahimahumullah jami'an. Mereka juga menghormati Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Sufiyah. Kita lihat, perhatikan bagaimana. Tapi ada dari kalangan ulama ahli sunnah yang mereka benci. Mubtadi. Selesai. Bukan artinya mubtadi itu membenci semua ulama ahli sunnah. Tidak dipersyaratkan seperti itu. Barakallahu fikum. Apabila seseorang itu sudah melakukan sebuah kebidahan, maka akan dicabut manisnya hadis dari hatinya. Sadaqah rahimahullah. Nah, jangankan hadis, nas. Dicabut itu manisnya hadis, dalil, ayat. Bagaimana kemudian bisa ada seorang yang mengklaim ahli sunnah sementara sekian ayat menyebutkan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Wallahi dicabut ini manisnya ayat ini. Untuk kemudian tidak bisa mengamalkan orang tersebut. Nah, tidak mau bersatu dengan sesama ahlus sunnah wal jamaah. Na'udzubillah min dalik. Baik, kita lanjut setelah azan insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Al-Muazzin, Fal-Yazzin. Baik. Kita lanjutkan. Untuk rincian, apa yang sedang terjadi dan bahayanya dalam permasalahan ini sebagai bentuk nasihat dan penjelasan kepada ahli sunnah agar kita jangan terjerumus untuk kemudian kita merendahkan, mencerca dan mencela masyayikh ahli sunnah. Besok sore insyaallah kita akan menyampaikan beberapa poin terkait hal ini agar kerancuan dan syubhat-syubhat tersebut tidak terus beredar dalam kondisi orang meyakini hal itu sebagai kebenaran. Apa yang beredar sekarang dari sebagian asatidzah di antaranya Al-Ustaz Zuhair Syarif, Al-Ustaz Abdul Hadi Lahji dan Abu Ahmad Temanggung hafizahumullahu jami'an, dalam pengrendahan mereka terhadap Syekhuna Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah. Besok kita akan berbicara pada beberapa poin, bukan di sini sekarang waktunya insyaallah. Besok ba'dal asar insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, di sini sekarang ada sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan penisbatan sebagian nama dengan As-Salafi atau Al-Asari? bolehkah atau apakah ada salafnya? Ini harus kita menisbatkan diri kita dengan salafi atau asari, al-salafi atau al-asari. Ini harus wajib hukumnya. Walaupun tidak perlu kemudian di belakangnya, misalnya kita tulis nama kita dengan fulan al-asari atau fulan as-salafi. Ya seperti ini boleh, enggak ada masalah. Nah, untuk penyebutan nama ditambahi ini. Dia ingin menampilkan, menunjukkan bahwa dia itu salafi. Di sini sekarang penisbatan sebagian nama dengan as-salafi atau al-asari. Nah, boleh, enggak ada masalah. Bahwa ini masyru'. Bahwa kita harus menisbatkan diri kita memang kepada as-salafi atau al-asari. Karena dalam bahasa Arab, sebuah kata ketika ditambahi belakangnya huruf ya, itu nisbat, penisbatan kepada kata tersebut. Kalau kita ingin menisbatkan diri kita kepada salaf, maka yang disebutnya salafi. Salafi itu orang yang berusaha mengikuti salaf. Maka harus kita menisbatkan diri kita kepada salafi atau asari. Seperti itu, enggak ada masalah. Bolehkah atau apakah ada salahnya? Boleh, sangat boleh, bahkan bagus. Apakah ada salahnya? Ini sekarang kita berbicara tentang ini. Ya, apakah ada salahnya? Ada, para ulama sudah menyebutkan hal ini. Nah, sehingga enggak ada masalah. Bahkan boleh, silakan ditulis misalnya fulan al-Asari atau as-Salafi, bukan mimbab tazkiyatun nafas. Bukan untuk memuji dirinya. Kalau niatnya untuk memuji dirinya, ya ini terlarang, haram. Bahkan jangankan nama as-Salafi. Nah, penisbatan muhajirin dan ansar kalau dipakai dalam rangka ta'assub, yang ini berasal dari muhajirin, yang ini berasal dari al-ansar, coba lihat, nama yang mulia al-muhajirin dan al-ansar ini kan nama-nama syar'i yang ada kan dalam Al-Quran. Tapi ketika terjadi, apa yang terjadi ketika itu di kalangan para sahabat, sempat terjadi pertikaian antara sebagian dari muhajirin dan ansar. Kemudian satu dan yang lainnya saling memanggil kaumnya. Ya lal muhajirin, ya lal ansar. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menyikapinya? Coba panggilan-panggilan yang muhajirin memanggil sesama muhajirin. Ya lal muhajirin. Yang ansar juga sama. Untuk berkelompok membantu kelompoknya, muhajirinnya, ansarnya. Afabida'ul jahiliyah wa ana baina azhurikum da'uha fa innaha muntinah. Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah sementara aku masih bersama kalian? Kata Rasulullah SAW, tinggalkan panggilan-panggilan ini. Fa innaha muntinah. Atau kama qaul Mustafa alaihi salatu wasalam. Muntinah yaitu antum tahu kalau nanah dengan baunya yang tidak nyaman, itu muntin. Tinggalkan panggilan-panggilan seperti ini. Ini panggilan-panggilan yang busuk. Coba lihat. Sementara penggunaan namanya adalah muhajiri dan ansar. Tapi dipakai untuk kemudian berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Maka sama, kalau niatnya dengan as-salafi atau al-asari, niatnya untuk berbangga-bangga, ya tentunya jangan. Tapi tujuannya untuk kemudian menisbatkan dirinya, dia berusaha mengikuti salaf, ini bagus. Seperti itu, kita harus menisbatkan diri kita kepada salaf, yaitu kita salafi, kita ashari. Nah, barakallahu fikum. Taib. Kemudian Syekh melanjutkan, qala hafizahullah, وسبب هذه التسمية بينه الحافظ اللالكائي بقوله ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث. Sebab dari penamaan ini, ya tadi ahl hadis, ahl asar dan yang lainnya, ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Lalikai. Beliau menyebutkan, masing-masing yang memiliki pemahaman keyakinan dengan sebuah mazhab. Setiap orang yang memiliki pemahaman dan berkeyakinan dengan keyakinan yang sebuah mazhab, sebuah keyakinan, maka dia itu menisbatkannya kepada siapa? Kata Al-Hafidz Al-Alikai, yang pertama kepada sahibu maqalatihi. Orang yang pertama memiliki keyakinan ini. Yang dia ada-adakan ini. Pengikutnya akhirnya menisbatkannya kepada dia. Nah. Jahmiyah. Nisbat kepada siapa? Jahm bin Safwan. Jahm. Jahmi. Seperti itu. Wa ila ra'yihi yastanidu. Ini yang kedua. Atau kepada pemahaman dan pendapatnya. Yastanidu, dia menyandarkan. Tapi bukan nama. Contohnya Khawarij sekarang. Contohnya Syiah, Syi'i, Khariji, Murji'i. Pemahamannya Murjiah, pemahamannya Syiah, pemahamannya Khawarij. Memang bukan penisbatan kepada orangnya. Bukan penisbatan kepada pendirinya. Tapi kepada pemikirannya. Dia bersandar kepada ini penamaannya. Ini antum perhatikan semua sudah. Nah, siapa kamu tablighi, jamaah tablighi? Siapa kamu ikhwani, ikhwal muslimin? Semuanya, kecuali ashabul hadis. Nah, kecuali ashabul hadis. Ya ahlu sunnah wal jamaah, sudah bersama kita. Kenapa? Ini kata Al-Hafidz Al-Alikai, fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tercela. Padahal ashabul hadis, ahli sunnah wal jamaah. Dia menisbatkan kepada siapa? Al-hadis. Hadis ini siapa? Hadis ini adalah ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Naam. Fahum ilaihi yantasibun. Al-hadis, ahli sunnah wal jamaah. Kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam menisbatkan dirinya. Wa ila ilmihi yastanidun. Kepada ilmu beliau alaihi salatu wasallam menyandarkan. Kita ini kalau ada apa-apa, kembalinya kepada apa? Dalil. Kembalinya kepada dalil. Al-Quran dan juga hadis. Wabihi yastadillun. Dengan ucapan beliau alaihi salatu wasallam kita berdalil. Kalau jamaah tabligh dalilnya buka kita fadl amal. Ah, alaysa kadzalik? Hah? Ada yang pernah dulunya jadi jamaah tabligh? Sudah andalannya. Sudah kita fadl amal. Padahal kitab itu banyak sekali hadis-hadis yang dhaif bahkan maudhu'. Nah, adapun ahli sunnah al hadis menisbatannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ilaihi yazda'un. Kalau ada yang mendapati problema, permasalahan yang pelik, itu dikembalikannya itu kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau di zaman beliau hidup tentunya kepada beliau langsung. Kalau beliau sepeninggal beliau meninggal alaihi salatu wasalam, dikembalikan kepada kalam beliau, hadis-hadis beliau alaihi salatu wasalam. Dicari hadisnya mana ini, ada permasalahan ini. Istimbatnya kepada nas yang mana. Wa bi ra'yihi yaqtadun, dengan pendapatnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ashabul hadis ini mengambil qudwah. Wa bi dzalika yaftakhirun. Al-hadis itu berbangganya dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, dengan apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, itu kebanggaan kita. Kebanggaan yang sama sekali tidak tercela. Karena al-haq, bukan bangganya dengan orang-orang yang dia panuti tapi menyelisih al-haq. Nah, bukan dengan pemuka-pemukanya, bukan dengan asatidahnya. Nah, anehnya luar biasa. Masih berbangganya dengan pemuka-pemukanya, dengan asatidahnya dalam kondisi mereka menyelisihi al-haq, menyelisihi dalil. Barakallahu fikum. Wa ala da'i sunnatihi bi qurbihim minhu yasulun. Dan atas musuh-musuh sunnah, karena ahli hadis ini dekat condongnya kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka menghadapi musuh-musuh sunnah berkutatnya ini kembali kepada hadis, kepada dalil, kepada nas. Faman yuwazihim fi syarafiz zikir wa yubahihim fi sahatil fakhr wa uluwil ism. Maka siapa yang bisa menandingi mereka? Al-hadis. Dalam kemuliaan penamaannya, penyebutannya. Karena kembalinya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yubahihim. Siapa yang bisa menandingi? Nah, dalam kebanggaan. Masing-masingnya menisbatkannya kepada fulan, fulan, fulan. Atau kepada pemikiran-pemikiran kelompoknya. Ada kita ahlu sunnah al-jamaah mengembalikannya. Menyandarkannya, menisbatkannya kepada dalil. Iz ismuhum ma'khudun min ma'anil kitab wa sunnah. Kenapa? Karena nama mereka al-hadith, ahlu sunnah. Ini diambil dari makna-makna yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yashtamilu alaihima. Mencakup keduanya. Litahakukihum bihima. Karena kepastiannya mereka. Dan apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah. Aulikhtisasihim biakhziha. Atau karena memang kekhususan mereka. Ahlu sunnah al-hadith. Untuk mengambil asar, mengambil sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Fahum mutaraddiduna fintisabihim ilal hadith. Baina zikrillah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi. Maka ahlu sunnah itu diantara apa? Penisbatan mereka kepada hadith. Atau apa-apa yang datang, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala zikruhu. Allahu nazzala ahsanal hadith. Fahuwa al-Quran. Fahum hamalatul Quran. Wa ahluhu wa qurra'uhu wa hafazatuhu. Ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah adalah zat yang menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik ucapan. Yaitu apa? Al-Qur'an. Maka mereka al-hadis adalah pemegang panji-panji Al-Qur'an, pembawa Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an. Mereka adalah qurra', orang yang baca Al-Quran dengan hak. Wa hafazatuhu. Dan para penghafal Al-Quran. Ilman wa amalan. Menghafal bukan hanya sekedar ayatnya saja dihafal. Bukan hanya ilmunya. Tapi amalannya juga. Fala syakka annahum. Aw wa baina an yantamu ila hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahlu sunnah al-jamaah ahlu hadith. Imam mereka ini kembali kepada Al-Quran. Penisbatannya, kemuliaannya. Atau mereka menyandarkannya kepada hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Entah yang pertama atau yang kedua, sama-sama mulia. Alaihsa kadzalik, Al-Qur'an mulia, hadis Rasul alaihi salatu wassalam mulia. Dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fahum naqalatuhu wa hamalatuhu, maka mereka al-hadis merupakan orang yang menukilkan dan pembawa bendera sunnah. Fala syakka annahum yastahiqquna hadzal ism biwujudil ma'nayain fihim. Limusyahadatina anna iktibasan nas al-kitab wa sunnah minhum. Maka tidak dilakukan lagi bahwa mereka memang berhak dengan nama ini. Karena adanya kedua makna tersebut pada mereka. Dan kita bisa saksikan bahwa manusia mengambil, mencuplik ayat Al-Quran atau hadis. Itu mereka mencuplik sanadnya dari siapa? Dari siapa? Sahabat, atba tabi'in, para imam, kan seperti itu. Mereka dapat Alkitab, ayat-ayat itu dari mana? Siapa yang membawanya? Al-hadis. Ahlu sunnah al-jamaah pada setiap zaman dan setiap generasi. Nah, barakallahu fikum. Qala wa'timadul bariyah fi tashihihima alaihima. Dan juga para manusia itu bersandar. Jadi Al-Quran itu bisa benar atau hadis itu bisa sahih, bisa benar. Manusia itu bersandarnya kepada siapa? Siapa yang mau mereka andalkan? Mereka mengandalkan kepada mereka ini ulama salaf al-hadis di setiap zaman dan di setiap generasi. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannifu hafizahullah ay asy-syekh Abdullah ibn Abdirrahim al-Bukhari الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباط في حديث الإرباط بن سارية المشهور وفيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم

عدوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحديث أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala, dalil yang kelima yang menunjukkan wajibnya untuk mengikuti jalannya para salaf, jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu sabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis ini masyhur. Di mana dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Tidak cukup sampai di sini, coba kita perhatikan. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dengan kata-kata fa'alaikum, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Tidak mencukupkan, ditambah lagi beliau menyebutkan 'addu 'alaiha bin nawajil. Gigitlah sunnah-sunnah ini dengan gigi geraham kalian. Menunjukkan bahwa kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin bukan hanya sekedar wajib, namun Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan juga untuk betul-betul berpegang teguh menggigitnya dengan gigi geraham. Gigi yang paling kuat daya cengkramnya atau daya apanya itu untuk menggigitnya itu gigi apa? Gigi geraham. Nah, menunjukkan betul-betul pegang itu sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, sunnahnya para khulafa rasyidin, pegang betul-betul dari segala sisinya. Dari sisi ibadahnya, dari sisi muamalahnya, dari sisi keikhlasannya, dari sisi amar ma'ruf nahi mungkar, menerima nasihat, dari sisi bertaubat, mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari sisi yang lain-lainnya. Pegang itu. Tinggal sekarang emang akhirnya permasalahannya, kita terus butuh untuk terus belajar dan belajar agar tahu sunnah-sunnah, metode-metode Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya dalam hal-hal yang terkait dengan agama Islam dan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Gigit, pegang kuat, erat-erat. Kemudian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Karena setiap bid'ah itu merupakan kesesatan. Nah, sifatnya umum. Semua kebid'ahan, entah itu keyakinan, entah itu bid'ah perbuatan, entah itu bid'ah ucapan. Yang tidak ada landasannya sama sekali, contohnya sama sekali dalam agama ini. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah, hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Kalau ashabus sunan berarti ada empat. Siapa saja itu? Al-hadis yang disebut dengan ashabus sunan. Sunan, sunan, sunan. Siapa saja?

0: Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah.
1: Naam, ahsantum. Wa huwa hadisun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Qala wajhul istidlal, sisi pendalilan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa qarana sunnata khulafaihi bi sunnatihi wa amara bittiba'iha kama amara bittiba'i sunnatihi wa balagha fil amri biha hatta amara bi an ya'udda 'alayya bin nawajid wa hadha yatanawalu ma aftau bihi wa sannuhu lil ummah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, masih dalam kitab yang sama, yaitu I'lamul Muwaqqi'in, bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menggandengkan sunnahnya, petunjuknya, jalannya, perbuatannya, bimbingannya para khulafa ar-rasyidin. Ini digandengkan dengan sunnahnya, jalannya atau petunjuknya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Digandengkan. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Sebagaimana beliau alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk mengikuti sunnah beliau, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa balagha fil amri biha, dan Rasulullah alaihi salatu wasalam betul-betul menekankan dengan untuk memerintahkan berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Sampai-sampai beliau alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Artinya memerintahkan untuk betul-betul berpegang. Iya ikhwan, ketika kita menjalankan sunnah pasti ada ujiannya. Pasti akan diuji. Maka dituntut kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat dalam menjalankan sunnah tersebut. Akan ada ujian. Dengan ujian itu untuk membuktikan benarkah dan jujurkah kita dalam menjalani agama ini, berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Akan diuji ya ikhwan. Jangan dikira kemudian kita akan dibiarkan begitu saja. Nah, ayahsabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja? Layu'mar wa layunha. Tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diuji. Akan ada ujian. Sebagai ujian ini sebagai pemisah siapa yang jujur dalam beragama dan siapa yang tidak jujur. Dalam segala hal ya ikhwan, bahkan dalam hal-hal yang kecil. Jangan lupa, hal-hal yang kecil ini terkadang kita lalai, namun di situ celah syaitan untuk masuk. Sudah lihat bersama kita bahwa iblis bersumpah la'ughwiyan fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis sudah bersumpah kepada Allah dengan kemuliaan Allah. Iblis itu bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Iblis memperkecualikan, tidak bisa menyesatkan manusia, diperkecualikan darinya itu hamba-hambanya yang mukhlasin, yang memiliki keikhlasan dalam menjalankan agama ini. Nah, maka butuh terus untuk kita banyak-banyak mengikhlaskan dalam segala hal. Dalam menerima nasihat, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam beribadah, bahkan dalam ketaatan kepada orang tua, dalam memuliakan tetangganya, dalam memuliakan saudaranya. Dia memuliakan ini memang niatnya ikhlas karena Allah, karena perintah. dari Rasulullah alaihi salatu wasallam mangkana atau dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Al muslim man salim al muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Perintah untuk memuliakan tetangganya. Perintah memuliakan saudaranya. Dia berbuat baik murni karena Allah. Atau berbuat baik karena ada tendensi tertentu. Ketika dia lakukan ini murni karena Allah, dia tidak peduli. Dia tidak berharap dari saudaranya, dari tetangganya untuk kemudian membalas kebaikan dia. Dia tetangganya mau bagaimana ke dia karena dia lakukan lillahi ta'ala. Tidak ada kemudian menggerutu. Hati-hati. Suatu saat orang ini misalnya butuh bantuan. Minta tolong kepada tetangganya atau saudaranya. Saudaranya tidak mampu untuk menolongnya. Tetangganya tidak mampu, belum bisa menolongnya. Menggerutu. Sudah dibantu selama ini dan yang lainnya dari kata-kata yang menunjukkan tidak ada ikhlasan. Hati-hati. Hal-hal seperti ini masuk kemudian syaitan. Untuk kemudian bisa menyesatkan hambanya. Apa yang kita lakukan selama ini? Amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan selama ini itu buat siapa? Ya dengan itu, kalau memang karena Allah, maka seorang itu tidak akan peduli apapun yang dia terima dari manusia. Termasuk kebalikannya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dia tidak peduli ketika dia menasihati saudaranya dengan cara yang hikmah, dengan mempertimbangkan maslahat mafsadah, dia lakukan, namun saudaranya masih tidak terima, marah dan yang lainnya, dia tidak peduli, dia tetap amar ma'ruf nahi mungkar karena Allah. Nah, bukan karena ingin balas dendam. Bukan karena ingin menjatuhkan. Hati-hati ya ikhwan, masalah ikhlas ini penting sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari atau kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini semuanya perintah untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin itu mencakup fatwa-fatwa mereka. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang mereka fatwakan dan apa yang mereka sunnahkan untuk umatnya. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Artinya di sini menunjukkan bagaimana Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa. Wal khulafa tentunya bagian dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, mereka adalah orang-orang terbaik di umat ini setelah Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam. Para khulafa ar-rasyidun radiyallahu anhum. Qala wa qala al-imam Ibn Qudamah fi dhammi ta'wil. Fa'amara bit tamassuk bi sunnati khulafaihi kama amara bit tamassuk bi sunnati. Wa akhbar anna al-muhdathati bid'un wa dalalah. Wa huwa ma lam yuttaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la sunnatu ashabihi. Kita perhatikan. Bid'ah itu berarti apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup sampai sini. Bukan hanya sekedar apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, namun juga apa-apa yang tidak disunahkan oleh para sahabatnya. Itu bid'ah. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah, Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah para khulafanya, khulafa ar-rasyidin. Sebagaimana beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Kemudian beliau yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwa perkara yang diada-adakan itu merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Hal-hal yang baru dalam masalah agama ini merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Perhatikan dalam masalah agama. Kalau bid'ah dalam masalah dunia, silahkan. Dan ini kita bisa membedakan mana yang bid'ah tercela dengan bid'ah yang tidak tercela.
2: Bid'ah yang tercela adalah bid'ah yang terkait dengan syariat. Seluruh hal yang berkaitan dengan syariat, dengan agama, apabila ada seseorang yang melakukan kebid'ahan padanya, maka dia tercela. Tertolak. Namun kebid'ahan dalam urusan dunia, kebid'ahan dari sisi bahasa, ya ini silahkan saja, sah-sah saja. Seperti itu. Inovasi itu dalam bahasa Arabnya bisa disebut apa? Kebid'ahan. Terus mengadakan apa hal-hal penemuan-penemuan baru atau hal-hal baru. Dalam urusan dunia silahkan saja. Tapi dalam urusan agama, ini tidak ada sama sekali bid'ah yang terpuji. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa huwa, apa itu yang namanya kebid'ahan dan kesesatan? Malam yuttaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sunnatu ashabihi. Yaitu apa-apa yang Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak diikuti dalam perkara yang dimana tidak ada panutannya dari Rasul alaihi salatu wasallam, juga tidak ada sunnahnya para sahabatnya, kita perhatikan. Nah, itulah bid'ah. Karena banyak hal atau ada hal-hal yang dimana secara nas lafadz Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak ada, namun hal tersebut ada penjelasan, penjabaran dari para sahabatnya. Maka itu pun bagian dari agama. Seperti itu. Maka di sini syahidnya dalam hadis yang tadi itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Sebaliknya, kebid'ahan dan kesesatan adalah sesuatu yang tidak contohnya dari Rasul alaihi salatu wasallam dan tidak ada sunnahnya dari para sahabatnya. Barakallahu fikum.

0: Maka dari sini selesai penukilan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dari dalil-dalil yang ada yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf, jalannya para sahabat. Jika mereka tidak melakukannya, maka itu merupakan kesesatan, bukan hidayah. Seperti itu. Walaupun pelakunya mengatakan atau merasa itu baik, walaupun niatnya baik. Karena agama ini telah sempurna. Sebenarnya permasalahan bid'ah itu sederhana. Agama sudah sempurna. Agama adalah miliknya Allah. Maka apa yang Allah syariatkan dalam Al-Quran dan dalam sunnahnya, sasana sunnah Rasulullah SAW, itulah agama. Bagaimana dengan sunnahnya para sahabat? Dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ada perintah untuk mengikuti sahabat. Berarti mengikuti sahabat bagian dari isi wahyu. Seperti itu. Intinya, agama ini sudah sempurna. Allah itu merupakan hak Allah untuk menentukan agama melalui lisan Rasulnya atau melalui Alkitab, yaitu Al-Quran. Selain itu, maka dia bukan bagian dari agama. Kalau ada sesuatu yang mengatakan bahwa itu baik, kebaikan itu ada siapa yang lebih paham antara Allah dengan selain Allah. Antara Rasulullah SAW dari kalangan makhluk dengan selain beliau. Siapa yang paling paham tentang agama? Selesai, begitu saja sudah. Simple sebetulnya. Nah, kalau Rasulullah tidak menjelaskan, para sahabat tidak menjelaskan, ya berarti itu bukan bagian dari agama. Tapi kan baik. Siapa yang bilang baik? Mana dalilnya? Nah, kalau memang baik, intinya begini. Kalau memang itu baik, maka Rasulullah SAW dan para sahabat pasti akan melakukannya. Kenapa? Karena bagian dari agama, karena itu baik. Rasulullah tidak mungkin menyembunyikan perkara yang baik. Tidak mungkin sama sekali. Berarti yang tidak datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka bukan kebaikan. Karena kalau kebaikan, pasti sudah dilakukan oleh mereka, orang-orang terbaik di umat ini. Orang-orang yang paling paham tentang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sudah. Mau apa lagi sekarang kita? Simple sebetulnya. Nah. Qala naklan muhimman fiha fil bab huna. Di sini ada dua penukilan yang penting dalam pembahasan ini. Al-awwal qala al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi fi kitabil 'Azim ar-Radd 'ala al-Jahmiyah raddan 'ala qawli ba'dihim fi babir ru'yah inna la naqbalu hadhihi al-athar wa la nahtajju biha. Berkata al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi dalam kitabnya beliau yang luar biasa yang agung ar-Radd 'ala al-Jahmiyah, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah, ketika beliau rahimahullah Al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi membantah ucapan sebagian ahli bid'ah dalam permasalahan ru'yah, ru'yatullah, bahwa Allah nanti akan dilihat di yaumul kiamah. Ahli bid'ah mengatakan, kami enggak menerima asar-asar ini, riwayat-riwayat yang dari sahabat ini. Kami enggak tidak berpegang, tidak berdalil, tidak berhujjah dengannya. Ini orang-orang Jahmiyah dan yang semisalnya. Maka Al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi membantah pernyataan batil ini dengan ucapan beliau, qultu ajal. Aku katakan, iya betul, sangat tepat. Kalian jelas gak akan menerima asar-asar atau petunjuk-petunjuk atau sunnah-sunnahnya dari para sahabat. Dijawab simpel oleh Al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi. Naam, betul ya memang. Wala kitab Allah takbalun. Jangankan yang demikian, Al-Quran saja kalian tidak terima. Nah, di mana Al-Quran secara jelas menyebutkan bahwa Allah itu nanti dilihat di yaumul kiamah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Al-Quran secara jelas menyebutkan wajah-wajah mereka kaum mukminin nanti di yaumul kiamah akan melihat kepada Rabbnya. Maka enggak heran, iya betul. Kalian menolak, iya betul. Jangankan ini, Al-Quran saja kalian tolak. Ara'aitum in lam taqbaluha atashukuna annaha marwiyatun 'anil salaf ma'thuratun 'anhum mustafidatun fihim yatawarasunaha an a'lamin nas wa fuqaha'ihim qarnan ba'da qarnin qalu na'am. Bagaimana pendapat kalian dalam kondisi apabila kalian tidak menerima asar atau riwayat-riwayat ini? Apakah kalian masih meragukan bahwa riwayat-riwayat ini, asar-asar dari para sahabat ini memang diriwayatkan dari salaf, mereka dari para sahabat, memang datang dari mereka, dan memang tersebar di kalangan mereka para sahabat, yang dimana asar-asar ini diwariskan secara turun-temurun dari para ulama, dari generasi-generasi, dari para fuqaha mereka, dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Mereka tidak akan bisa mengingkari. Makanya mereka akan menjawab, na'am. Kulna, maka kata al-imam Abu Utsman ibn Sa'id ad-Darimi, maka kami katakan, fahasbuna ikrarukum biha. Alaikum hujjah lidakwana annaha masyhurah marwiyah. Cukup, kalau begitu. Cukup bagi kami, pengakuan kalian, bahwa ternyata asar-asar ini memang diriwayatkan dari para sahabat, dari para salaf. Yang dimana itu merupakan bentuk hujjah atas kalian. Dimana kita menyampaikan bahwa asar-asar ini, riwayat-riwayat ini merupakan riwayat yang masyhurah, yang sudah masyhur dan diriwayatkan. Tadawalatha al-ulama wal-fuqaha. Para ulama dan para fuqaha dari generasi-generasi memakainya, membawakannya. Fahatu anhum mislaha hujjatan lidakwakum allati kazzabtum al-athar kullaha. Maka coba datangkan dari mereka yang semisal itu. Sebagai hujjah untuk kalian, klaim kalian. Yang dimana kalian mendustakan asal-asal tersebut semuanya. Kalian enggak terima. Fala takdiruna an ta'tu fiha bi khabarin wala asar. Maka kalian tidak mampu untuk mendatangkan sedikit pun. Ada sebuah riwayat, ada sebuah sunnah atau asar yang datang dari mereka. Ini mengingatkan kita pada perdebatan antara Al-Imam Ahmad dengan Ahmad ibn Abi Duat, salah satu tokoh pentolan Mu'tazilah yang menyebutkan Al-Quran makhluk. Dan dengan sebabnya Imam Ahmad disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Di penjara, disiksa dalam rangka mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah. Ghairu makhluk. Itu kan kurang lebih ceritanya Imam Ahmad bertanya. Ini pendapat kalian ini, keyakinan kalian bahwa Al-Quran itu makhluk. Itu apakah diketahui oleh Rasulullah SAW atau tidak diketahui? Maka dengan dustanya orang ini, hati-hati. Ahlul batil itu mudah untuk berdusta. Jangan heran, di sepanjang zaman, ahlul batil kebiasanya berdusta. Tanpa malu-malu. Diketahui oleh Rasulullah SAW atau tidak? Dengan dustanya mengatakan si pentolan ahlul bid'ah ini, iya diketahui. Baik. Kalau memang betul diketahui, anggap. Diikuti ini oleh Imam Ahmad. Apakah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya menyampaikannya atau tidak. Ini orang diam. Mau dusta lagi bingung. Karena apa? Yang di hadapannya adalah Imam Ahmad. Seorang muhaddis. Seorang ahli hadis. Yang kalau mengatakan, oh iya, menyampaikannya. Tinggal Imam Ahmad bertanya, mana buktinya, mana riwayatnya. Mau bermain sanad?
1: Enggak mungkin bisa. Di hadapannya adalah seorang imam yang paling paham tentang sanad hadis. Nah, apakah Rasulullah SAW menyampaikannya atau tidak? Sebetulnya sejak awal sudah dusta. Mengatakan apakah Rasulullah mengetahuinya. Ini sudah dusta. Tapi ya sudah. Nah, daripada panjang-panjang bersilat lidah. Ya sudah, orang yang betul mengetahui, menyampaikan atau tidak? Tidak. Baik. Sesuatu yang Rasulullah SAW tidak menyampaikannya dan para sahabatnya tidak menyampaikannya. Terus kalian menyampaikannya sampai kemudian memaksa manusia sampai menyiksa dan yang lainnya. Rasulullah tidak melakukannya, kalian melakukannya. Yaitu Rasulullah lebih atau kurang dalam hijrahnya dibanding kalian. Semangat keagamaannya Rasulullah diam tidak menyampaikan. Sementara kalian menyampaikan. Ini di hadapan khalifah ketika itu, di hadapan raja ketika itu. Terdiam. Fabuhital ladzi fasa. Enggak mampu berucap apa-apa. Nah, raja itu melihat. Wah, ternyata kalah ini si ahl batil ini. Nah, maka kata Syekh di sini atau kata Al-Imam Utsman bin Said Ad-Darimi, kalian tidak mampu untuk mendatangkan riwayat itu intinya. Agama ini warisan. Turun-temurun. Nah, kalau memang ada bagian dari agama, mana buktinya, mana hujahnya, mana dalilnya, mana riwayatnya. Sebuah kebatilan pasti tidak akan bisa didatangkan dengan dalil yang benar, yang sesuai pemahaman salaf. Makanya di sini menuntut, kalian tidak akan mampu bisa mendatangkan sebuah riwayat pun. Nah, ala waqad alimtum insyaallah anna la yustadrak sunanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa ashabihi wa ahkamuhum wa qadayahum illa bihadhil athar wal asanid ala ma fiha min al ikhtilaf wa ya asbab ila dalik. Kalian tidak mampu atau dan setelah kalian ketahui insyaallah bahwa sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya serta hukum-hukum mereka dan hal-hal yang menimpa atau terjadi atau dialami oleh mereka yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya itu kan tidak akan bisa didapat sunnah hukum-hukum, kejadian-kejadian yang terjadi tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa didapat kecuali dengan asar-asar ini, riwayat-riwayat ini, sanad-sanad ini. Di mana padahal asar dan sanad-sanad ini sangat bermacam-macam. Sangat banyak. Wa hiya as-sabab ila dzalik. Dengan asar-asar dan riwayat inilah itu menjadi sabab, menjadi perantara untuk bisa mendapatkan pengetahuan tentang sunnah, tentang hukum, tentang kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di masa mereka. Wa nahjul ladzi daraja alaihil muslimun. Dan juga ini merupakan metode yang berjalan di atasnya kaum muslimun. Kaum muslimun kalau diitlakan, ya kembali kepada kaum muslimin yang awal, mereka kaum mukminin, para sahabatnya. Wakanat imamahum fi dinihim. Sunnah-sunnah ini yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu merupakan imamnya mereka, kaum muslimin. Imam, itu bagaimana sih kondisi imam? Kalau imam sholat, itu berarti bagaimana kondisinya? Yang diikuti, kan seperti itu. Ya. Sunnah-sunnah inilah yang dijadikan panutan yang diikuti oleh kaum muslimin dalam urusan agama mereka. Ba'da kitabillahi azza wa jal. Setelah Al-Quran. Minha yaktabisunal ilma. Maka dari sunnah-sunnah inilah mereka para fuqaha, para ulama mengambil ilmu. Wabiha yakdun. Dengan sunnah-sunnah ini, mereka memutuskan perkara. Wabiha yukimun. Dengan sunnah-sunnah inilah mereka menegakkan sekian hal-hal yang perlu untuk ditegakkan dari pelaksanaan
0: hukum-hukum Allah dari pelaksanaan hukum-hukum had dan yang lainnya. Wa 'alaiha ya'tamidun. Di atas sunnah-sunnah inilah, di atas riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, mereka kaum muslimin, para ulama, para fuqaha-nya ya'tamidun. Berpegang teguh. Menjadikan sebagai landasan. Wa biha yatazayyanun. Yang dengannya lah mereka berhias. Yarithuha al-awwal minhum al-akhir. Diwariskan dari yang awal. Dari generasi awal kepada yang berikutnya. Wa yuballighuha asyahidu minhum al-ghaib. Riwayat-riwayat inilah dari zaman ke zaman. Para pelakunya al-hadis. Itu menyampaikan yang hadir dalam periwayatan. Menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ihtijajan biha. Dalam rangka berdalil dengan asar-asar dan riwayat ini. Ihtisaban fi adaiha ila man yasma'uha. Dan dalam rangka berharap ketika menyampaikannya kepada orang yang mendengarnya. Yusammunaha as-sunan wal-asar. Wal-fikha wal-ilm. Di mana kemudian mereka menamakan riwayat-riwayat ini sebagai sunnah. Atau sebagai asar, atau sebagai fikih, atau sebagai ilmu. Inilah ilmu. Ilmu agama berarti tidak akan lepas dari Al-Quran, hadis, pemahaman para salaf. Wa yadribuna fi talabiha syarqal ardi wa gharbaha. Mereka melakukan safar. Di muka bumi ini, para ulama, para fuqaha melakukan safar di muka bumi ini. Mulai dari belahan timur sampai barat dalam rangka mencari, menuntut ilmu. Mencari riwayat-riwayat ini. Yuhilluna biha halal Allah. Mereka dengan sunnah-sunnah ini mengatakan yang halal, apa-apa yang Allah halalkan. Wa yuharrimuna biha haramahu. Mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan dengan sunnah-sunnah ini. Wa yumayyizuna biha bainal haqqi wal batil. Dengan riwayat-riwayat inilah, dengan sunnah-sunnah inilah, mereka para ulama memisahkan, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Was sunani wal bidah, memisahkan antara mana yang sunnah dengan mana yang bidah. Wa yastadilluna biha ala tafsiril Quran wa ma'anihi wa ahkamihi. Dengan sunnah-sunnah yang diriwayatkan ini, mereka berdalil untuk kemudian mengambil istinbat hukum tentang tafsir Al-Quran. Maksudnya kalamullah ini apa? Tafsirnya apa? Mereka ambil dari sunnah-sunnah yang datang dari sahabat dan sebelumnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Entah makna-maknanya ataupun hukum-hukumnya. Wa ya'rifuna biha dalalata man dhal 'anil huda. Dengan sunnah dan riwayat-riwayat dari para salaf inilah mereka bisa mengetahui kesesatan orang yang sesat yang menyimpang dari petunjuk. Faman raghiba wa yumayyizuna biha bainal haqqi wal batil. Dengan riwayat-riwayat inilah, dengan sunnah-sunnah inilah, mereka para ulama memisahkan, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Was sunani wal bidah, memisahkan antara mana yang sunnah dengan mana yang bidah. Wa yastadilluna biha ala tafsiril Quran wa ma'anihi wa ahkamihi. Dengan sunnah-sunnah yang diriwayatkan ini, mereka berdalil untuk kemudian mengambil istinbat hukum tentang tafsir Al-Quran. Maksudnya kalamullah ini apa? Tafsirnya apa? Mereka ambil dari sunnah-sunnah yang datang dari sahabat dan sebelumnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Entah makna-maknanya ataupun hukum-hukumnya. Wa ya'rifuna biha dalalata man dhal 'anil huda. Dengan sunnah dan riwayat-riwayat dari para salaf inilah mereka bisa mengetahui kesesatan orang yang sesat yang menyimpang dari petunjuk. Faman raghiba anha fa innama yarghabu an athari salaf wa hadihim. Dan barang siapa yang berpaling enggan dari riwayat-riwayat ini, hakikatnya orang ini enggan dan berpaling dari asar para salaf. Mereka atau orang ini hakikatnya enggan dari petunjuknya para salaf. Wa yuridu mukhalafatahum. Artinya orang ini menginginkan menyelisih salaf. Liyattakhidha dinahu hawahu. untuk menjadikan agamanya itu apa tolak ukurnya? Hawa nafsunya. Ya subhanallah. Kita lihat kondisi orang yang menyimpang, itu patokan dalam beragamanya apa? Hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu itu tidak melulu yang sifatnya konotasinya negatif dalam tanda kutip. Artinya keinginan sesuatu yang jelek terus. Tidak. Tapi yang penting apa yang dia maukan dari hawa nafsunya. Mungkin dengan itu niatnya baik. Tapi hawa nafsunya menginginkan seperti itu. Walaupun niatnya baik. Namun karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ini merupakan bagian dari hawa nafsu. Bukan bagian dari petunjuk al-haq. وَلِيَتَعَوَّلَ كِتَابَ اللَّهِ بِرَأْيِهِ خِلَفْ مَعَنَ اللَّهُ بِهِ Dalam rangka mentakwil-takwil Al-Quran. Dengan ra'yunya. Dengan akalnya. Dan menyelisih dengan itu apa yang Allah maukan dengan atau adat yang pada Al-Quran tersebut. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Baik, Al-Mu'adzin, Fali'adzin. Silakan Mu'adzin, adzan dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Maka ya ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengar sekian penjelasan ini, maka sungguh sangat disayangkan jika ada dari kaum muslimin yang masih untuk kemudian tidak mau beragama sesuai dengan apa yang dipahami dan dilakukan serta diamalkan oleh para salaf. Agama siapa yang kemudian hendak mereka pakai? Caranya siapa yang mau mereka pakai? Kalau mereka sudah enggan dengan caranya para salaf, mereka sudah enggan dengan caranya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang di mana mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang agama Islam ini. Terus mau pakai caranya siapa? Seperti itu. Nah, maka ikhwati fillah, hati-hati. Permasalahannya bukan sekedar kemudian tercela atau tidak tercela. Lebih dari itu. Taruhannya adalah nanti di akhirat.

0: sudah lihat bersama kita tadi pembahasannya atau pada pertemuan sebelumnya. Taruhannya itu adalah ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghairi sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Ini yang kita khawatirkan. Nah, barang siapa yang menyelisih Rasul alaihi salatu wassalam, setelah jelas bagi dia dalilnya kebenarannya dan mengikuti jalannya selain jalannya salaf. Kaum mukminin yang pertama kali dalam umat Islam adalah salaf, para sahabat. Mengikuti selain jalannya para sahabat, bukan hanya kata Allah nuwallihi matawalla, kami akan semakin simpangkan dia, palingkan dia kemana dia berpaling, tapi lebih dari itu Allah katakan apa? Wa nuslihi jahannam. Dan kami Allah ancam, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
1: astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam ini kita akan membaca sebuah kitab yang di mana kitab ini hakikatnya merupakan sebuah muhadarah, ceramah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala. Judul kitabnya yaitu Ma Hiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Nanti Syekh akan menyebutkan beberapa poin-poin makna dari As-Salafiyah yang terkait dari sisi lughah ataupun juga dari sisi siapa itu Salafiyah atau siapa pihak yang dinisbatkan kepadanya dakwah ini, dakwah Salaf. Apa hukum menisbatkan diri kepada Salafiyah? Apakah ini termasuk dari bentuk bergolong-golong, mengelompokkan diri, ataukah bukan? Karena sebagian ada mengatakan, kenapa kalian mengatakan Salafi, Salafiyun, dakwah Salafiyah? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatakan Salafiyah. Allah mengatakan dakwah-dakwahul Islam, mengatakan dalam Al-Quran kaum muslimin, kaum mukminin dan yang lain-lainnya. Ini diantara syubhat sebagian orang. Sehingga kalian Salafiyah apa bedanya dengan kelompok-kelompok yang lain? Kurang lebih ada syubhat-syubhat yang seperti itu. Nah, baik, kita mulai saja dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh menyebutkan khutbatul hajain, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله فلا خير يدرك إلا بعونه تعالى. Kata Syekh, aku memulai tentunya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan al-khair kullahu, semuanya. Kata Syekh, fala khaira yudrak illa bi'aunihi ta'ala. Tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengherankan kita kaum muslimin disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah minimalnya dalam sehari 17 kali. Di mana dalam Al-Fatihah itu ada permohonan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Rabb kami beribadah dan hanya Engkau ya kepada Engkau ya Rabb kami meminta pertolongan.

apa Pak, dibetulin saja, disampaikan dari belakang bisa. Coba kita perhatikan. Di sini kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui al-isti'anah, memohon pertolongan, itu bagian dari ibadah. Sementara Al-Fatihah, sebelum kata-kata atau sebelum firman Allah iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, itu sudah didahului dengan iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Rabb kami beribadah. Kemudian dikatakan hanya kepada Engkau ya Rabb kami meminta pertolongan. Sementara meminta pertolongan bagian dari ibadah. Kenapa tidak dicukupkan dengan iyyaka na'budu? Ini. Nah, karena hakikatnya apa yang bisa kita lakukan dari berbagai macam ketaatan dan kebaikan dan ibadah itu semata-mata murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya untuk kemudian dikhususkan lagi. Ketika menyebutkan hanya kepada Engkau ya Rabb kami beribadah, kemudian dikhususkan lagi dengan sebuah ibadah permintaan pertolongan kepada Allah untuk bisa melaksanakan segala kebaikan. Untuk bisa melaksanakan segala kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Maka kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih kecuali dengan pertolongan darinya Subhanahu wa taala. Qala wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi 'alayya wa 'alaykum an hayya lana hadha al-liqa fi hadha al-balad al-mubarak Makkah al-mukarramah. Najtami'u fi baitin min buyutillah natadzakarullah. Ya ini, makanya ini sebenarnya bersumber dari muhabarah Syekh. Hafizahullah, kata Syekh, termasuk dari kesempurnaan apa-apa yang Allah, keutamaan yang Allah berikan berupa nikmat kepadaku, kata Syekh, dan kepada kalian, yang dimana Allah mempersiapkan, memberikan kelapangan kepada kami, kata Syekh ketika itu, dan para hadirin, dalam perjumpaan ini di negeri yang berbarokah ini, yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah. Kita berkumpul dalam sebuah rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita saling mengingat Allah, berzikir, menyebut namanya Subhanahu wa taala. Qala fallahu asalu an yaj'alana jami'an mimman yastami'ul qawla fayattabi ahsanah innahu sami'un mujib. Qala ayyuhal ikhwah, kata Syekh, ayyuhal ikhwah, kana an-nasu qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyatin wa amayah min syirkin wa zulmin wa ghiwayah. فبعث الله سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفلحوا. أيها الإخوة, kata Syekh, dahulu manusia sebelum diutusnya Muhammad صلى الله عليه وسلم benar-benar dalam kondisi jahiliyah, dalam kondisi amayah, dalam kondisi kebutaan mata hatinya, buta mata hatinya. Kejahiliahan, butanya dari hidayah, dari berbagai kesyirikan, kezaliman, kesesatan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus pemimpinnya para makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah ala fatratin minar rusul, setelah kosong masa, telah berlalu masa yang panjang dari diutusnya rasul-rasul sebelumnya. Dalam rangka apa? Agar menyempurnakan, menegakkan agama yang sudah sempat ketika itu berbelok, menyimpang, bengkok. Agama yang dibawa oleh para rasul
Kemudian setelah itu datang zaman yang di mana ada kekosongan masa dari diutusnya Rasul, sehingga terjadi berbagai penyimpangan di dalam ajaran agama yang dibawa oleh para Rasul. Untuk kemudian ajaran agama tersebut, di antara isinya yaitu agar manusia mengatakan la ilaha illallah. Apa kalau makna kita mengatakan la ilaha illallah secara makna atau secara ringkas maknanya yang sahih, mau kita artikan bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Karena dengan makna ini akhirnya enggan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang menyembah kuburan, menyembah wali dan yang lainnya, dalam kondisi mereka masya Allah dalam sehari mungkin bisa mengucapkan ratusan, puluhan atau bahkan ribuan kali ucapan kalimat la ilaha illallah. Namun salah memahami dan mengartikannya. Apa artinya? Apa arti la ilaha illallah? Hah? Ini dasar sekarang. Bagaimana? Tidak ada? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Naam. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi mungkin bisa disempurnakan sedikit. Ah, buna ilah. Nah, Mas Santa. Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sebagiannya mengatakan, loh, kok bisa kalian ini mengatakan la, kok artinya la ilaha illallah. Tiada, kalau letter like-nya sebetulnya la itu kan artinya tidak. Ilah itu karena sesembahan. Tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kok bisa terus kalian kok menambahkan sesembahan yang hak itu dasarnya dari mana? Sementara la ilaha itu kan tidak ada sesembahan. Seperti itu. Illallah kecuali Allah. Terus kalau kalian tambahkan ya ahli sunnah, mereka menyebutkan seperti itu. Ya salafiyun, kok kalian ini menambah-nambahkan terjemahan atau arti dari la ilaha illallah. Kan seperti itu kata-katanya ya. La ilaha artinya apa? Tidak ada ilah. Setelah itu apa katanya? Setelah la ilaha apa? Illallah, kecuali Allah. Kita ahlu sunnah mengatakan tidak ada sesembahan yang hak. Illallah. Nah, kenapa kok penting ditambahi dengan yang hak? Pertama, ayat yang lain jelas mengatakan zalika bi'annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah itu al-haq. Allah. Yaitu al-ma'luh yang diibadahi. Al-haq yang benar. Yang hak. Yang kedua ya ikhwan, kita perhatikan, kalau sekedar la ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali Allah, kita mengetahui bahwa di situ ada sekian sesembahan. Iya kan? Lata wal Uzza wal Mana. Kalau Yahudi Uzair, kalau Nasara beribadah kepada Isa bin Maryam, ada beribadah kepada Maryam,
Sampai sekarang ada yang beribadah kepada kuburan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diibadahi dalam kondisi beliau adalah Rasul terbaik, kita meyakini itu. Namun bukan berarti layak untuk diibadahi. Baik, berarti ilah, sesembahan itu banyak sesembahan. Kalau kita katakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti yang ini sesembahannya itu Allah. Hah? Sesembahannya yang ini Allah juga. Ini sesembahannya Allah. Karena dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti kalau ada sesembahan, ya itu sudah Allah. Mana batil? Kan seperti itu. Iya kan? Mana batil? Nah. Tapi ya dengan itu akhirnya. Pertama dalil tadi sudah menyatakan seperti itu. Yang kedua itu tadi. Ketika kita katakan tidak ada sesembahan yang hak. Kecuali Allah. Selesai. Berarti sesembahan yang lainnya itu semuanya batil. Yang hak itu sesembahan. Yang diibadai yang hak. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang diibadahi ibadah-ibadah yang lainnya, entah kuburannya, entah uzanya, entah pohonnya, entah kuburan wali dan yang lainnya, walaupun disembah-sembah tapi batil. Yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini ya? Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang mengartikan la ilaha artinya la khaliqa illallah. Nah, ini bahkan kita saksikan di sekitar kita banyak yang mengartikan seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah. Ini juga makna yang batil. Bukan makna dari la ilaha illallah itu artinya itu. Nah, kalau tiada Tuhan, artinya yang bahasa Arab, yang di dalam bahasa Arab artinya Rabb, Tuhan itu Rabb. Ya, al-Khaliq, al-Mudabbir, al-Mutasarrifil Kaun, Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Ini orang-orang musyrik pun, kufar Quraisy, para musyrikin pun mengakuinya. Kalau maknanya adalah la ilaha illallah adalah la khaliqa atau la rabba, tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan, atau tidak ada pencipta kecuali Allah. Orang musyrikin pun mengakui. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun Allah. Nah. Ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Apabila engkau bertanya kepada mereka orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam ayat yang lainnya, man khalaqakum? Siapa yang menciptakan kalian? Yang menurunkan hujan dari langit. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Dan kita sudah mengetahui bagaimana orang-orang musyrikin, kufar Quraisy itu mengakui tentang rububiyah, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya makna la ilaha artinya la rabba atau la khaliqa, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau memang itu maknanya, niscaya orang musyrikin tidak akan terjadi peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya orang musyrikin dengan mudah akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka betul-betul tidak mau dan menjaga lisannya dari mengucapkan ini karena mereka paham tentang makna la ilaha illallah. Nah, bukan maknanya tiada Tuhan. Mereka tahu Tuhan pencipta alam semesta semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu. Tapi ketika maknanya adalah tiada sesembahan yang hak. Nah, baru kemudian mereka tidak mau. Ketika dikatakan kepada mereka, "Ya la ilaha illallah."

Yaquluna ja'ala ilahan alihatan ilahan wahida, yaitu Muhammad, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam mau menjadikan sesembahan yang banyak itu hanya satu. Atas dasar ini orang-orang musyrik tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Tiada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala fa yaqulu la ilaha illallah fa yuflihu, yang dengan itu mereka akan sukses. Qala fa jaa ma'ahul haqq wa zahaqal batil wa jaa ma'ahul huda ja'at ma'ahul hayah jaa ma'ahul 'adl wa mahallahu bihi syirka arsalahu Allahu jalla fi'alahu rahmatan lil 'alamin بشيرا ونذيرا بشيرا لمن آمن به ونذيرا لمن عصاه وصد عن سنته ففرق الله به بين الحق والباطل. Maka kemudian kata Syekh, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam datang, dan kedatangan beliau itu disertai dengan al-haq. Wazahaqal batil, menumpas kebatilan, meniadakan kebatilan. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam datang, dan bersama beliau ada al-huda, petunjuk. Ja'at ma'ahu al-hayah, hayat qalbiyah. Dengan datangnya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, ada ruh kehidupan. Nah, datang bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam keadilan. Wa mahallahu bi syirka, yang dengan datangnya Rasulullah alaihi salatu wasallam Allah hapus kesyirikan. Arsalahullahu jalla fi'ala rahmatan lil alamin. Allah utus Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya. Kalau rasul-rasul sebelumnya itu hanya diutus kepada kaumnya saja. Utusannya itu tidak untuk kaum-kaum yang lainnya. Nah, makanya nabi-nabi Bani Israel itu hanya diutus untuk Bani Israel. Yang ikut syariatnya Nabi Musa hanya Bani Israel. Bukan semua orang yang hidup di masa tersebut. Nah, makanya Khadir tidak ikut syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Karena Khadir bukan bagian dari Bani Israel. Seperti itu. Khadir punya syariat sendiri. Bahkan Musa belajar kepada Khadir. Kisah yang sudah kita ketahui bersama antara Nabiullah Musa dengan Khadir alaihi salam. Saya di sini hanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam yang risalahnya itu berlaku untuk seluruh manusia dan jin. Nah, rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Basyira wa nadhira. Memberi kabar gembira bagi siapa? Liman amana bihi. Untuk orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman. Dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nadhiran, dan juga sebagai pemberi peringatan terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wasalam, wa sadda an sunnatihi, dan berpaling dari sunnahnya. Kemudian kata Syekh, fa farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Nah, ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah, bahkan ini prinsipnya para nabi. Allah utus Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, yang dengan itu Allah memisahkan. Nah, membedakan, menjadi terpisah antara al-haq dengan al-batil. Ini prinsip kita, prinsip Islam, asalnya seperti itu. Namun yang saya disayangkan, akhirnya, dan ini yang mengherankan, dengan mengatasnamakan persatuan, namun al-haq menjadi kabur dan menjadi tersamar dengan kebatilan.

Ikhwan Muslimin, jamaah tabliknya, dan yang lainnya semuanya. Pokoknya ayo kita bersatu, kita bersatu. Tapi akidahnya masing-masing, yang ini memiliki akidah wahdatul wujud. Allah itu menyatu dengan alam, dengan makhluknya. Yang ini memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Yang ini memiliki keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sesembahan mereka, sementara Jibril berkhianat, yaitu Syiah Rafidah. Dan yang lain-lainnya dari akidah-akidah yang sesat, untuk kemudian akhirnya tidak terpisahkan antara hak dan yang batil. Nah, maka hati-hati. Tetap kita bermuamalah dengan manusia secara baik. Kita memperlakukan sebagai mereka sebagai kaum muslimin. Namun, jangan kita terjerumus kepada masalah tamyi'. Tamyi' itu lembek. Nah, dakwah dilakukan dengan hikmah bukan berarti kemudian kita tidak menyampaikan al-haq. Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling hikmah dalam berdakwah. Baik. Ada yang meragukan ini? Tidak ada, jelas syak. Tapi kita lihat. Beliau orang yang paling hikmah dalam dakwah. Apa yang beliau dapatkan? Dikejar-kejar, dibunuh, disiksa, diancam. Sehingga dakwah al-haq. Tanpa kita ingin menjerumuskan diri kita ke dalam sekian problema. Jangan kita memang ingin akhirnya harus cari masalah. Tidak. Tapi ya ikhwan, sudah sunnatullah. Ketika kita mendakwakan al-haq, itu pasti akan ada gangguan. Nah, sehingga jangan semuanya akhirnya, kita harus hikmah, kita harus loh. Iya, hikmah terus, tapi artinya apa? Terus sudah, al-haq ditinggalkan, gak dijelaskan. Sesuatu yang prinsip kemudian kita goyang. Nah, bagaimana para a'immah? Disebutkan dalam biografi al-imam Syaukani rahimahullah di negeri Yaman. Beliau ini masanya, hidupnya itu dengan keledainya untuk membawa kitab-kitabnya berpindah dari sebuah gua ke gua yang lainnya, pergi lagi ke tempat lain. Kenapa? Dikejar-kejar oleh Syiah Rafidah. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu mereka? Para nabi kenapa sih? Padahal paling hikmah. Begitulah dakwah sunnah. Jadi kita ini jangan takut untuk menyuarakan al-haq. Walaupun takut kita harus mengerti hikmah, tapi sampaikan dengan cara yang hikmah. Artinya disampaikan. Dan pasti akan ada ujian. Nah, barakallahu fikum, akhirnya permasalahan adalah tafrid wala ifrad. Qala Allahu jalla fi'ula, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijukum minaz zulumati ilan nur bi'iznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla fi'ula, berfirman yang artinya, wahai ahlul kitab, sudah datang kepada kalian rasul kami, utusan kami yang menjelaskan kepada kalian banyak hal yang di mana kalian dahulu itu suka menyembunyikannya dari alkitab kalian. Ini cirinya alkitab. Yahudi suka menyembunyikan ilmu, punya ilmu disembunyikan. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan atas banyak hal. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya. Dan sebuah kitab yang jelas. Yang dengan itu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti ridwanahu, keridwanya. Mengikuti subulassalam, jalan-jalan kebaikan.
yang dengan itu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju an-nur biiznihi. Wayadihim ila siratil mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah kepada siratul mustaqim. Kemudian kata Syekh, qala al-imamul hafid Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari Imamul Mufassirin fi tafsirihi 'inda hadhihi al-ayah. Membawakan kalam dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Dalam tafsir beliau At-Tabari, tafsir ini tafsir yang lumayan panjang, luas, berjilid-jilid, dan antum mungkin sudah mengenal tafsir Ibnu Katsir. Ya. Tafsir Ibnu Katsir itu ringkas, Ibnu Katsir meringkas dari ini. Nah, tafsir At-Tabari. Nah. Kata beliau tentang tafsir ayat ini, yakni bin nur, yang dimaksud dengan nur yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang tadi disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu yang maksud cahaya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anarallahu bihil haq, yang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan cahaya kepada al-haq. Wa azhara bihil Islam, yang dengan itu, dengan keberadaan Rasul alaihi salatu wasallam, dengan diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam, Allah menampakkan Islam. Wa mahaqqa bihi syirk, yang dengan keberadaan Rasul alaihi salatu wasallam Allah hapus, Allah hancurkan kesyirikan. Fahuwa nurun, yaitu Rasul alaihi salatu wasallam nur, cahaya. Limanis tanara bihi sallallahu alaihi wasallam yubayinul haq. Rasul itu menjadi cahaya, nur bagi orang-orang yang ingin mencari cahaya, mencari petunjuk, ingin keluar dari kegelapan jahiliyah. Sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan al-haq. Intaha kalamuhu rahimahullah. Nah, sudah waktunya azan. Hah? Satu menit lagi. Baik. Qala warwal Imam al-Bukhari fi sahih an Atha ibn Sa'id rahimahullah qala lakitu Abdullah ibn Amr ibn al-As faqultu lahu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi at-Taurah qala ajal. Diriwayatkan Imam al-Bukhari dalam sahihnya dari Atha bin Sa'id, salah seorang tabi'in yang mulia. Kata beliau, aku berjumpa dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka aku berkata kepada beliau, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kabarkan kepada aku sifat ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Taurat. Loh, kok bisa tanyanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As? Beliau ini salah seorang sahabat yang banyak tahu tentang ahli kitab. Nah, Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau termasuk orang yang banyak membuka dan memegang serta mendapati kitab sucinya mereka, ahli kitab. Maka Atha tadi itu, tabi'in yang mulia tadi itu, tanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhuma, coba sebutkan ciri-ciri Rasulullah yang disebutkan dalam Taurat, kitab Taurat. Maka kata Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma, ajal tentu. Nah, insyaallah kita lanjut setelah azan isya. Nah, al-muadzin falyadzin barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, tentu aku akan kabarkan kau. Wallahi innahu la mausufun fit tawrati bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Demi Allah, beliau alaihi salatu wasalam itu disifati dalam kitab Taurat dengan beberapa sifat yang ternyata ada dalam Al-Qur'an. Di antaranya apa? Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyira wa nadzira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahidan wa mubasyiran wa nadhira, sebagai saksi nanti atas telah diutusnya risalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai pemberi kabar gembira
sekaligus sebagai pemberi peringatan. Wa hirzan lil ummiyin. Al-ummi yaitu umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, beliau alaihi salatu wassalam itu seorang berkan kau. Wallahi innahu la mausufun fit taurati bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Demi Allah, beliau alaihi salatu wassalam itu disifati dalam kitab Taurat dengan beberapa sifat yang ternyata ada dalam Al-Quran. Di antaranya apa? Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyyiraw wa nadhira. Wahai nabi, sungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahidan wa mubasyyiran wa nadhira, sebagai saksi nanti atas telah diutusnya risalah Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai pemberi kabar gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Wa hirzan lil ummiyin. Al-ummi yaitu umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, beliau alaihi salatu wassalam itu seorang yang ummi. Hikmahnya besar, sengaja Allah jadikan beliau seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dalam kondisi beliau adalah orang yang sangat pintar dan sangat cerdas. Bukan karena beliau tidak mampu hakikatnya untuk menulis dan membaca, tapi Allah kehendak yang demikian terjadi dengan hikmahnya yang besar. Tidak ada hujah bagi orang musyrikin untuk kemudian mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buta huruf. Dan orang musyrikin tahu itu. Nah, sehingga sebetulnya tidak ada alasan mereka menolak Al-Quran. Dengan sekian hujah-hujah dan bukti-bukti yang sangat kuat, di antaranya keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu tidak bisa menulis dan membaca, sehingga Al-Quran itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasan kaum musyrikin? Kurang lebih seperti itu maksudnya, di antara hikmahnya. Kemudian di dalam Taurat itu disebutkan Allah menyatakan, engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku beri nama engkau dengan Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil yaitu orang yang bertawakal. Laisa bifadzin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaq. Cirinya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Taurat sebagaimana disebut di sini oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau ini bukan orang yang keras, bukan orang yang hatinya keras, bukan orang yang kaku. Wala sahab fil aswaq. Juga bukan orang rendahan yang sukanya teriak-teriak di pasar. Nah. Wala yadfa bisayyat sayyah. Dan tidak beliau ini menolak kejelekan, keburukan. Beliau tidak melawan kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yaghfiru. Namun beliau Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah orang yang pemurah, pemberi maaf, suka mengampuni. Nah, tentunya hal ini, pertama ini apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr al-As di dalam Taurat. Kemudian juga kita tidak meragukan di antara sifat Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah pemurah atau pemberi maaf dan suka mengampuni, suka memaafkan orang. Namun tentunya rinciannya dalam syariat ini ada hal-hal lain yang tidak secara mutlak demikian. Nah,
Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala,

0: tentang pemberian maaf ini, tentang taubat, kapan diterima Allah menerima taubatnya seseorang. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah, kapan kita disyariatkan untuk memberi ampun kepada orang? Agar dalam rangka ketika orang ini bertobat, kemudian melakukan islah dan kemudian menjalankan atau menjelaskan kesalahannya. Berarti taubat orang ini. Kata Syekh Al-Utsaimin, orang berbuat salah, tentunya hukum asalnya yaitu kita memaafkan saudara kita. Ini hukum asalnya. Tapi ketika ada orang dengan dimaafkan, dia bukannya semakin bertobat, tapi dia semakin menjadi-jadi dalam kedzalimannya. Ketika dia maafkan, bukannya dia mau untuk menyesal, mau untuk kembali kepada al-haq. Ini si pembunuh, dengan dimaafkan, dia akhirnya ngentengkan. Ini orang yang suka berbuat zalim, kalau dimaafkan, dia tidak taubat, akhirnya dia terus berbuat kezaliman. Dalam kondisi seperti ini, para ulama menyebutkan, jangan dimaafkan orang seperti ini. Karena fungsi maaf itu dalam rangka adalah islah. Perbaikan. Nah, kalau dengan diberi maaf, akhirnya orang itu tidak ada perbaikan, malah semakin menjadi-jadi, maka jangan diberi maaf yang seperti ini. Nah, ala kulli hal, rinciannya ada dalam pembahasan yang lainnya. Qala wa yakbidahullahu wa lan yakbidahullahu hatta yuqima bihil millatal auja. Dan yaqulu la ilaha illallah. Fayaftahu biha ayunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ruh, tidak akan mewafatkan beliau sampai kemudian agama yang bengkok, yang ketika itu sempat bengkok, tegak lurus menjadi sempurna. Yaitu dengan ketika umat manusia mengatakan la ilaha illallah. Dengan agama ini akhirnya terbuka mata-mata yang sebelumnya buta, telinga-telinga yang sebelumnya tuli dari mendengar al-haq, hati yang sebelumnya terkunci dari menerima al-haq. Nah, baik. Untuk pembahasan malam ini, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol Pak Joko. Tiada sesembahan yang hak. Apa fung? Baik, pertanyaannya. Kalimat la ilaha illallah. Apa hukum memajang kalimat la ilaha illallah? Seperti itu. Kaligrafi kah atau yang lainnya di masjid-masjid itu apa seperti itu. Sebagainya lagi menyebutkan Allah Muhammad. Ya. Nah. Ini para ulama yang dimiliki ini tidak ada asalnya sama sekali dari syariat Islam. Kalimat la ilaha illallah bukan untuk dipajang. Nah, tapi diucapkan dalam rangka untuk kemudian diamalkan, dipahami artinya dan diamalkan. Tidak ada sama sekali. Di masjid bagaimana? Terlarang. Tidak ada sama sekali dahulu masjid Rasulullah alaihi wasallam di zaman beliau. Ya, kemudian diberi tulisan-tulisan seperti itu. Nah, ada bagaimana yang terjadi di misalnya Masjid Nabawi atau Masjidil Haram? Ya, selesai, enggak ada masalah. Artinya enggak ada masalah dari sisi kita beragama itu kan patokannya dalil. Bukan patokannya apa yang ada di negeri Saudi. Banyak yang ada di negeri Saudi itu merupakan al-haq.
1: Tapi bukan semua yang ada di sana, di Medina ataupun di Makkah itu kemudian al-haq. Ini prinsip kita dalam beragama. Seperti itu. Ya. Lebih-lebih kalau yang lebih menyedihkan kalau ada Allah Muhammad. Allah Muhammad. Hati-hati itu juga sebenarnya Syekh Rabi'i ini perkara yang berbahaya. Nah. Allah Muhammad. Maksudnya apa? Ini kan khawatir ada unsur menyamakan Allah dengan Muhammad. Ala kulli hal tulisan-tulisan seperti ini tidak disyariatkan sama sekali. Barakallahu fikum. Yang lebih menyedihkan lagi hati-hati ya ini. Di Ibrahim Masjid ada tulisan Ya Allah Ya Muhammad. Kalau Ya Allahnya enggak ada masalah dari sisi itu bukan syirik. Tapi tulisan Ya Muhammad ini panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam ini bentuk kesyirikan. Seperti hati-hati dengan masjid yang seperti ini. Itu bentuk kesyirikan Ya Muhammad. Panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sekarang. Ya beliau sudah meninggal, syirik yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ke pembahasan atau daras yang sebelumnya ada beberapa kalimat yang terlewat yang tidak ana baca, maka kita baca sekarang. Qala al-muallifu hafizahumullah. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahumullah. Wa tubahu aniyatul kuffar allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najasatuha. Fa in 'ulimat najasatuha fa innaha tusal wa tusta'mal ba'da dhalik. Kata al-muallif, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di sini mengatakan, bejana-bejana orang-orang kafir yang mereka pergunakan itu boleh untuk dipakai oleh kita selama tidak diketahui bahwa pada bejana-bejana tersebut ada benda najis. Sehingga hukum asalnya bejana barang-barang orang-orang kafir, selama kita tidak mengetahui bahwa di situ ada benda najis, misalnya jilatan anjing, ya, dan yang lainnya, maka boleh untuk kita pergunakan. Fa'in ulimat najasatuha. Nah, sekarang permasalahannya kalau ternyata diketahui ada najisnya bagaimana, kata Syekh, fa'innaha tuhsal. Wa tusta'mal ba'da dhalik. Misalnya kita pinjam atau kita ke rumahnya mau pakai gelasnya dan yang lainnya atau kita pinjam tetangga kita yang kafir, ternyata di situ kita tahu ada najisnya misalnya. Karena kita menyaksikan itu ternyata anjing habis misalnya habis menjilatnya dan yang lainnya misalnya. Maka dicuci. Setelah cuci bersih, kalau misalnya jilatan anjing berarti 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Kalau bukan jilatan anjing, namun benda najis juga, maka dicuci biasa. Yang penting sampai hilang najisnya, baru kemudian kata Syekh, setelah itu silahkan untuk dipakai. Itu yang terkait dengan benda-benda atau bejana-bejana orang kafir. Nah ini yang terlewat, kemarin setelahnya itu kita sudah membahas tentang juludul maitah, yaitu kulit hewan-hewan yang menjadi bangkai. Maka apa hukumnya? Apa hukum kulit bangkai. Apakah boleh kita menggunakannya? Hah? Abu Azam? Boleh. Ya, secara mutlak seperti itu, boleh. Tidak ada dirinci. Nah, dengan syarat itu. Ya. Dengan syarat bahwa kulit bangkai tersebut sudah disamak. Tidak pakai garam, air, atau baiklin, dan yang semisalnya dari hal-hal yang bisa dipakai untuk menyamak kulit. Maka bangkai pun kulitnya boleh dipergunakan, bukan dimakan. Ya, bukan dimakan. Kalau kulit hewan yang disembelih secara syar'i atau dibunuh secara syar'i dengan di hewan buruan ditembak atau ditombak misalnya, atau dengan dilepas anjing pemburu, itu kan dagingnya halal untuk dimakan. Kulitnya itu jelas suci dan halal untuk dimakan. Tapi sekarang pembahasan kita adalah ini bangkai. Berarti hewan itu tidak boleh dimakan sudah. Namun kulitnya bagaimana? Kulitnya boleh dipakai. Bukan dimakan, tapi boleh dipakai. Dengan syarat apa? Sudah disamak. Nah. Taib. Qala hafizahullah wa tubahu siyabul kuffar idza lam tu'lam najasatuha li anna al-asla at-tahara fala tazulu bisyak wa yubahu ma nasajuhu aw sabaghuhu li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yalbisuna ma nasajahul kuffar wa sabaghuhu wallahu ta'ala a'lam. Kata Syekh di sini, pakaian-pakaiannya orang kafir yang mereka buat, yang mereka produksi, ini selama tidak diketahui bahwa pakaian tersebut najis, maka boleh untuk kita pakai juga. Karena hukum asalnya itu segala sesuatu adalah suci. Nah, hukum asal segala sesuatu yang ada itu suci. Kata Syekh, li'annal asla at-taharah. Hukum asalnya itu taharah, suci. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kalian, diperuntukkan memang bagi kalian apa itu? Seluruh apa yang ada di bumi. Sehingga hukum asal seluruh yang ada di bumi ini sifatnya suci dan boleh untuk dipakai. Ini hukum asal. Fala tazulu bisyak. Hukum asal ini, berarti pakaiannya orang kafir ini hukum asalnya apa? Suci. Hukum asal ini tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Kita ragu, ini kira-kira pakaiannya suci atau najis. Keraguan itu tidak bisa menjadi sebab kemudian kita mengatakan sudah tidak suci. Tidak bisa. Hukum asal suci. Tidak bisa memalingkan dari hukum asal ini adanya keraguan. Tidak bisa. Sehingga selama kita tidak tahu ada di situ ada benda najis, maka selesai, pakai. Nah, sehingga alhamdulillah agama Islam ini mudah. Agama Islam ini tidak susah. Ya, memberi kelapangan dan keluasan tentunya dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh syariat. Sehingga kata Syekh di sini, pakaiannya orang kafir, hukum asalnya suci, dan tidak bisa dihilangkan hukum asal kesucian ini dengan adanya keraguan. Kita tidak boleh memakai, kecuali kita tahu, mengetahui dengan jelas bahwa itu memang ada najisnya. Ketika itu tidak boleh dipakai. Sampai dicuci terlebih dahulu. Ini terjadi kadang, sebagian orang, entah pakaian baru dan yang lainnya, ini nggak tahu ini cara memproduksinya dengan bagaimanalah apa itu kotor dan segala macamnya. Itu sifatnya masih kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak tahu pasti. Nah, Sesuatu yang sifatnya tidak pasti, sifatnya masih ragu, itu tidak bisa menghilangkan hukum asal dari sesuatu adalah suci dan boleh untuk dipakai. Ini kaidah. Qala wa yubahu ma nasajuhu aw sabahu, dan juga boleh kita memakai apa-apa yang mereka pintal, yang mereka jahit, apa-apa yang mereka celup, yaitu pakaian-pakaian yang di apa itu istilahnya? Dikasih pewarna itu dicelup. Istilahnya apa itu? Dulu istilahnya ada bahannya itu wantek ya. Al-muhim, pakaiannya orang-orang kafir yang mereka jahit, yang mereka pintal, yang mereka celup, itu boleh untuk kita pakai. Kenapa? Kata Syekh, karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dahulu mereka memakai pakaian-pakaian yang dibuat, dicelup ya, oleh orang-orang kafir. Itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, orang yang paling paham tentang agama ini, orang yang paling bertakwa. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Ini tolak ukur. Nah, tolak ukur. Nah, kalau mereka orang-orang yang paling bertakwa seperti itu, maka jangan kita kemudian merasa karena atas dasar kita ragu, khawatir. La. Nah. Ini jauh dari petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Siapa yang lebih bertakwa antara kita dengan mereka-mereka? Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Tentunya bila syak mereka jauh. Mereka ternyata memakai pakaian orang-orang kafir. Maka kita juga jangan ragu. Perkara selera, mau dipakai atau tidak, itu terserah. Selera. Tapi jangan kita mengharamkan, jangan kita melarang orang untuk memakai. Nah, jadi dibedakan antara selera, kita mau memakai, tidak suka model dan yang lain, ini lain lagi. Tapi hukum asal, selama pakaian tersebut adalah bahan yang suci dan boleh dipakai, bukan dari bahan yang terlarang, maka tidak ada masalah kita memakai pakaian-pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir. Baik. Kemudian Syekh masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fima yahrumu alal muhdits muzawalatuhu minal a'mal. Sekarang masuk kepada bab yang lainnya dari apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Untuk dia langsung berbuat, beramal, bersentuhan dengan hal-hal ini. Apa saja orang berhadas, apa sih yang terlarang untuk dilakukan, untuk menyentuh? Ini sekarang pembahasannya. Qala hunaka ba'dul a'mal allati yahrumu 'alal muslim idza lam yakun 'ala taharatin an yuzawilaha li syarafiha wa makanatiha. Kata Syekh hafizahullah, di sana ada beberapa amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau dia ini tidak memiliki taharah, tidak dalam kondisi bersuci. Maka dia dilarang untuk langsung bersentuhan. Untuk langsung melakukannya. Kenapa? Karena amalan-amalan ini memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Wa hadhil a'mal nubayyinuha laka bi adillatiha litakuna minka 'ala balin. Fala tuqdimu 'ala wahidin minha illa ba'da tahayyu lahu bit taharah al matlubah. Kata Syekh, ini amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau tidak bersuci ini. Kata Syekh, kami akan menjelaskannya kepada engkau dengan dalil-dalilnya. Agar engkau bisa fokus, masuk ke dalam benak engkau hal-hal ini. Sehingga atas dasar itu nanti jangan engkau berbuat salah satu dari amalan-amalan ini. Kecuali setelah engkau memang mempersiapkannya dengan bersuci yang sesuai dengan tuntunan. I'lam ya akhi anna hunaka asya'a tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara wa hunaka asya'a yahtassu tahrimuha biman huwa muhditsun hadatsan akbar. Ketahuilah wahai saudaraku, di situ ada beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang berhadats. Sama saja apakah hadatsnya ini hadats besar ya, Atau hadis kecil? Hadis kecil. Hadis besar berarti apa? Misalnya, junub, kemudian haid, nifas, ini hadis besar. Kalau hadis kecil, apa saja misalnya? Buang air kecil, buang air besar, keluar angin, dan yang lain-lainnya. Nah, dan di sana kata Syekh ada hal-hal yang khusus keharamannya itu berlaku bagi orang yang berhadas besar saja. Qala fal asya allati tahrumu 'alal muhdits ay al hadatsain. Perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas, entah hadas akbar ataupun asghar, entah hadas kecil ataupun besar. Al awal massul mushaf asy-syarif. Yang pertama menyentuh mushaf. Mushaf syarif. Ya, Al-Quran, apa kita hukum menyentuhnya bagi orang yang berhadas? Terlarang. Qala fala yamassuhu al-muhdis biduni ha'il. Orang yang berhadas dilarang memegang mushaf kalau tanpa perantara, artinya tanpa penghalang. Sehingga kalau memegang dengan kain, misalnya perempuan, haid atau nifas, entah dengan beberapa faktor yang ada, entah karena dia seorang pengajar, entah karena dia juga memiliki hafalan, ingin memurojaah Al-Qur'annya, dan yang lain-lainnya, sehingga dia butuh untuk memegang Al-Quran, memegang mushaf. Yang terlarang itu kalau tanpa adanya penghalang. Kulit langsung dengan mushaf. Makanya kata Syekh, bila ha'il. Sehingga di sini kita mengetahui, kalau ada penghalang, maka tidak masalah. Memang dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih apa yang disebut oleh Syekh di sini. Sehingga wanita haid kalau memang butuh untuk memegang mushaf, silakan dia memegang dengan menggunakan kaos tangan misalnya. Atau kain dan yang semisalnya. Nah, sehingga sekarang pembahasan adalah memegang, menyentuh langsung mushaf orang yang berhadas, baik hadas besar ataupun kecil, tanpa ada penghalang. Ini terlarang. Kenapa? Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun. Ay al-mutatahhirun minal hadas janabatan au ghairaha. Tidaklah menyentuh mushaf kecuali al-mutahharun, yaitu orang yang bersuci dari hadas. Entah itu bersuci dari hadas karena dia junub atau yang selainnya. Alal qaul bi annal murada bihim al mutahharun minal bashar wa hunaka man yara annal murada bihim al malaikatul kiram. Jadi dalam ayat ini kita perhatikan, kan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, la yamassuhu illal mutahharun illa al mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali al mutahharun. Al mutahharun, apa sih tafsirnya? Kata Syekh, ada yang berpendapat al-mutahharun yaitu orang-orang yang bersuci dari hadas. Ini pendapat. Ada pendapat lain yang dimaksud dengan al-mutahharun, yaitu para malaikat yang mulia. Karena ini kan ayat ini kan sebelumnya berbicara tentang Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud. Awalnya bagaimana ayatnya itu? La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilu min rabbil alamin. Bagaimana awalnya ayatnya itu? La yamassuhu illa al-mutahharun. Kif tarik? Sebelumnya bagaimana?
3: Walau la idza balagatil hulqum. Surat Al-Waqiah. Ada mushaf di sini? Hah? Fi kitabi maknun. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya lagi? Innahu la Qur'anun karimun. Nah, innahu la Qur'anun karimun fi kitabim maknun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sesungguhnya itulah adalah Al-Qur'an yang maknun, tersimpan di Lauhil Mahfuz. Fi kitabim maknun ay fi Lauhil Mahfuz. Al-Qur'an yang ada di Lauhil Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an tersebut yang ada di Lauhil Mahfuz kecuali al-mutahharun. Sehingga tafsir dari ayat ini sebagian ulama mengatakan yang dimaksud al-mutahharun adalah al-malaikat, dan ini tafsir yang lebih tepat. Nah, karena Al-Qur'an yang ada di Lauhil Mahfuz itu memang bukan orang yang bisa menyentuh, tapi para malaikat. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa yang dimaksud tidaklah menyentuh Al-Qur'an, yaitu yang di Lauhil Mahfuz, kecuali al-mutahharun, yaitu para malaikat. Namun kata Syekh, qala wa hatta law fussiratil ayah bi annal murada bihim al malaika, kata Syekh. Naam. Walaupun ayat tersebut ditafsir bahwa yang dimaksud dengan al-mutahharun adalah para malaikat, fa inna zalika yatanawalu al basyara bidalalatil isyarah. Walaupun ayat ini tentang malaikat, namun sebetulnya ayat itu juga mencakup untuk manusia, tapi dalilnya, sisi pendalilannya itu dengan di situ ada pengisyaratan dengan hadis yang lain. Apa itu? Qala wa kama warada fil kitab allazi katabahu ar-rasul alaihi salatu wassalam ila ahli al-Yaman min hadis Amr ibn Hazm qauluhu la yamassul qur'an illa tahir rawahu an-nasa'i wa ghairuhu muttasilain. Kata Syekh, sebagaimana juga datang dari Rasul alaihi salatu wasalam bahwa beliau memerintahkan untuk menulis sebuah kitab yang ditujukan kepada ahlul Yaman. Ahlul Yaman ketika di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu masih kondisinya adalah ahlul kitab, orang-orang Nasara. Masih berada di bawah kekuasaan Rum. Masih belum takluk ketika itu menjadi negeri Islam. Yaman ketika itu masih banyak ahlul kitab, Nasara dan Yahudi. Seperti itu. Nah, ketika Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengutus salah seorang sahabatnya untuk ke negeri Yaman, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang tahir, yang suci. Seperti itu. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang bersambung. Qala Ibnu Abdul Barr, innahu asbahal mutawatir litalaqin nas lahu bil qabul. Kata Ibnu Abdul Barr, salah seorang ulama dari mazhab Maliki, hadis ini kedudukannya itu sudah seperti kedudukan hadis yang mutawatir. Di mana para ulama menerima hadis ini sebagai hujjah. Seperti itu. Ini menurut Ibn Abdul Barr. Nah, artinya hadis ini jelas mengatakan tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Qala Syekhul Islam an man'i mashil mushaf li ghairil mutatahhir. Kemudian Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang permasalahan larangan menyentuh mushaf untuk orang yang tidak bersuci. Huwa madhhabu al-a'immatil arba'ah. Pendapat yang mengatakan bahwa dilarang menyentuh mushaf secara langsung bersentuhan kulit, ya, bagi orang yang berhadas ashor ataupun akbar, hadas besar ataupun kecil, ini pendapatnya para imam al-arba'ah. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad. Seperti itu. Ini kalam Syekhul Islam yang dinukilkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Kalau seandainya Syekh Saleh Fauzan meneruskan kalam Syekhul Islam, itu semakin sempurna. Karena lanjutannya, ya, dari kalam Syekhul Islam, yang dinukil oleh Syekh Saleh Fauzan di sini, sebutkan oleh Syekhul Islam, waqad ruwiya hadza an Salman al-Farisi wa Abdullah ibn Umar wa ghairihi min as-sahabah wa lam yu'raf lahumu mukhalif. Pendapat ini, larangan menyentuh mushaf secara langsung, ini juga pendapat yang diriwayatkan dari sahabat Salman al-Farisi dan juga sahabat Abdullah ibn Umar dan yang lainnya dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dan tidak dijumpai ada yang menyelisih pendapat ini dari kalangan sahabat. Artinya apa? Pendapat ini bisa dikatakan sebagai ijma' para sahabat bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas itu terlarang. Kalau sudah ijma' sahabat, maka sudah tidak sepatutnya bagi yang datang setelahnya untuk kemudian menyisihinya. Nah, makanya ini pendapat yang kuat. Tapi kita sampaikan hal ini kenapa? Karena di situ ada dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas, ya, itu boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Lantas bagaimana mereka dengan dalil-dalil yang disebut oleh Syekh Saleh Fauzan di sini? Ini yang, dan ini pendapat yang cukup kuat sebetulnya. Ini pendapatnya Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani, dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang sebelumnya Daud Al-Zahiri. Nah, rahimahumullahu jami'an. Lantas mereka yang berpendapat boleh menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas, kok bisa mengatakan tidak ada dalil? Lantas bagaimana dengan ayat yang tadi? Maka kata mereka, ayat yang tadi secara jelas bahwa yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun adalah malaikat, bukan manusia. Tafsirnya adalah malaikat, bukan manusia. Baik, lantas bagaimana dengan hadis? Dan hadis ini sahih insyaAllah. Disahih oleh Syekh Al-Albani. Yang tadi sudah kita dengar bersama. La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Tahir yang dimaksud di sini adalah, kata mereka, di antara Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, yang mengatakan boleh memegang mushaf, ya, bagi orang yang berhadas. Kata mereka, tahir di sini yang dimaksud adalah seorang muslim, bukan orang kafir atau musyrik. Loh kok bisa ditawil seperti itu? Iya. Kan ini ada sababul wurudnya, sebabnya. Lafadz Ar-Rasul alaihi salatu wasallam kan ada sebabnya. Yang tadi juga disebut oleh Syekh Saleh Fauzan. Bahwa ini, ucapan ini ditujukan kepada orang atau sahabat yang diutus ke Ahlul Kitab di negeri Yaman. Maka Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, jangan menyentuh ini kecuali orang yang tahir. Siapa yang tahir itu muslim? Karena dalam hadis lain disebutkan, innal muslim la yanjus. Dan hadis ini sahih. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, muslim itu tidak najis. Dalam ayat disebutkan yang najis siapa? Dalam ayat disebutkan innamal musyrikuna najasun. Yang najis itu musyrik. Maka yang dimaksud di sini tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali yang tahir, yaitu seorang muslim. Karena ini tentang kisahnya orang diutus ke kalangan Ahlul Kitab. Jadi Al-Quran jangan sampai disentuh oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang najis. Adapun muslim boleh. Kemudian mereka semakin menyebutkan, hal ini diperkuat dengan dalil-dalil yang lainnya. Di antaranya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah ketika haji. Ketika hajatul wada, Aisyah radhiyallahu anha haid. Nah, Aisyah radhiyallahu anha haid. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'aluhu al-haj ghaira alla tatufi bil bait. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah, silahkan kau lakukan apapun. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Silahkan, semuanya boleh. Kecuali engkau jangan tawaf di Ka'bah. Sebenarnya mereka, para ulama ini, orang yang berhaji melakukan apa saja? Semua. Zikir, masuk masjid, memegang mushaf, dan yang lainnya. Umum, kata Rasulullah SAW. Silahkan kamu berbuat apapun yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Semuanya. Kecuali satu saja. Jangan tawaf. Dah. Maka dari dalil ini, sebagian ulama mengatakan boleh. Tidak ada dalil yang melarang. Bahkan dalil yang ada menunjukkan boleh. Maka kita katakan bahwa sebetulnya pendapat ini kuat sekali. Nah, pendapat ini sebenarnya kuat sekali. Namun, berhubung para sahabat sudah terjadi ijma, ya, Salman Al-Farisi, Abdullah ibn Umar, dan yang lain dengan kalangan sahabat, kata Syekhul Islam, dan tidak ada yang menyelisihi pendapat ini. Maka kita berat untuk menyelisihi pendapatnya sahabat. Secara ijma. Ya, karena mereka orang yang lebih paham tentang nas-nas hadis dan Quran. Sehingga atas dasar ini, apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam permasalahan ini tampaknya itu yang lebih tepat dan lebih rajih. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala hafizahullah wa qala Ibnu Hubairah fil Ifsah ajma'u yakni al a'immatul arba'ah annahu la yajuzu lil muhdits massul mushaf. Kata Ibnu Hubairah dalam kitab Al Ifsah, mereka para imam al-arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Empat imam ini telah bersepakat bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Nah, dan ini pendapat yang tampaknya rajih, wallahu a'lam bishawab. Namun anak pribadi juga berat untuk mengatakan atau menyalahkan orang yang mengikuti pendapatnya Syekh Mukbil dan juga Syekh Al-Albani dan yang lain. Karena memang dari sisi dalil juga kuat. Namun berhubung ada ijma para sahabat ini yang membuat anak pribadi lebih cenderung untuk memegang pendapat yang mengatakan terlarang. Namun sebetulnya hujah yang mengatakan boleh ini juga lumayan kuat. Wallahu a'lam bishawab. Qala hafidhahullah wa la ba'sa an yahmil ghairul mutatahhir al-mushaf fi ghilaf aw kis min ghairi an yamassahu wa kadzalika la ba'sa an yandura fihi wa yatasaffahahu min ghairi mas. Kata Syekh, itu anak-anak, ini maghrib. Kata Rasulullah SAW, intasyarat syayatin fi hadzal waqt. Syaitan berkeliaran di luar, diperintah oleh Rasulullah SAW, anak-anak untuk ada di dalam. Maka tolong anak-anak suruh masuk ke masjid aja. Jangan di luar, di waktu maghrib. Mereka boleh untuk di belakang masjid. Silahkan menulis, yang penting tidak mengganggu darat, tapi jangan di luar. Nah, dan kejadian ya ikhwan. Mungkin antum juga pernah dengar ya. Kalau di Jawa istilahnya itu kesambet. Istilahnya. Waktu maghrib. Nah, apa itu berarti itu? Kesambet itu apa Abu Haidar? Atau? Iya, kesurupan. Makanya seperti itu memang tidak bisa dipungkiri. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, amsiku sibyanakum. Tahan anak-anak kalian untuk jangan di luar. Di waktu maghrib. Khusus waktu maghrib. Waktu maghrib, sampai isya datang baru selesai. Silahkan anak-anak mau bermain, silahkan. Tapi di waktu maghrib, anak-anak itu jangan sampai di luar. Kenapa kata Rasulullah SAW di waktu ini, syaitan banyak berkeliaran. Nah, barakallahu fikum. Baik, kata Syekh di sini, boleh bagi orang yang tidak suci untuk membawa Al-Quran, tapi Al-Qurannya diberi sampul. Ya, atau dimasukkan ke plastik tanpa menyentuh langsung. Begitu juga boleh bagi orang yang tidak dalam kondisi suci untuk melihat Al-Quran dan yatasaffah. Yatasaffah ini artinya membolak-balik lembarannya. Apa ini? Itu ya. Al-Mu'min itulah. Nah. Boleh.
2: Tapi min ghairi mas, tanpa langsung menyentuh. Nah, ini satu poin atau poin pertama yang dilarang bagi orang yang muhdis yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan. Apa permasalahannya? Ini anak akan tekankan karena nanti akan ada permasalahan yang mirip tapi agaknya berbeda. Ini sekarang yang poin kita bahas apa? Masalah apa? Orang yang berhadas dilarang menyentuh mushaf. Ini pembahasannya. Baik. Qala hafizahullah as-sani yang kedua, wa yahrumu 'alal muhdits as-salah fardhan aw naflan. Wa hadza bi ijma'i ahli al-'ilm idza istata'a at-taharah. Yang kedua, dilarang bagi orang yang berhadas salat. Jadi ini wadih jelas ya. Nah, kalau orang hadas ya sudah salatnya enggak terima. Pokoknya orang berhadas tidak boleh salat. Entah salat wajib ataupun salat sunnah. Dan ini bi ijma' ahli ilm. Ijma' kesepakatan para ulama. Idza istata'a at-taharah. Ini penting. Kita tidak berbicara perempuan yang haid dan nifas. Karena haid dan nifas sudah jelas. Ya. Mereka ya memang